0: Cetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin menumpuk.
1: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam.
2: Kalau lamanya berapa lama, Bang?
1: Sekitar 4-5 jaman.
2: Mati lampunya lah. Dampaknya apa kalau toko yang sendiri?
1: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
0: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin, berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
3: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti menegangkan.
0: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugian Javandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi di antaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61% pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat. Karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan. Harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas. Kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar dan lain-lain.
1: Namun Menkeu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah kata Purbaya akan berkoordinasi dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perampasan sama apa namanya Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Nah, kalau bisa. Sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskiel Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
6: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
5: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
6: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
7: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam. 7 hari seminggu, kita pelototin, nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran. Kemudian nggak ada, kita mendagri nggak punya kewenangan untuk mecat mereka.
6: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
8: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
6: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya, demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya, Kak. Tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya, ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana. Siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya

Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju ijo menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
1: Mulai dari hal kecil, kita bisa membuat perubahan. Buang sampah pada tempatnya, bersihkan selokan di sekitar rumah, tanam lebih banyak pohon, dan jaga daerah resapan air. Lingkungan yang terawat bukan hanya nyaman, tapi juga menjaga kita dari ancaman bencana. Mari wujudkan lingkungan yang lebih aman, lebih bersih, dan lebih siap menghadapi musim hujan. Kita jaga alam, alam jaga kita.
0: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
1: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, mahalnya biaya demokrasi di Indonesia ini menjadi sesuatu beban tersendiri. Bicara mengenai demokrasi yang harusnya menjadi pembelajaran bersama dari proses sebuah demokrasi, namun ternyata malah melahirkan biaya-biaya tinggi yang harus dibayarkan, bahkan tidak sedikit. Banyaknya kepala daerah yang saat ini bernasib di ujung tanduk ataupun juga dalam proses hukum karena akibat jeratan korupsi dan berbagai kasus-kasus lainnya menyebabkan hati kita menjadi lebih miris. Bagaimanakah biaya-biaya yang telah dikeluarkan tersebut? Apakah memang ini menjadi suatu moral obligasi yang harus dibalas kepada mereka pemberi donatur di awal? Kami akan perbincangkan bersama Direktur Eksekutif dari Literasi Politik Indonesia LPI, ada Kang Ujang Komarudin.
1: Wawancara Pro 3.
0: Kang Ujang, pagi.
2: Pagi Mbak Risti, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lagi di jalan nampaknya nih ya?
2: Iya nih.
0: Oke, ya. Tapi gak apa-apa ngobrol ya kita ya?
2: Siap Mbak Risti.
0: Iya, Kang Ujang, kalau kemarin lihat pernyataannya Presiden begitu ya, kalau banyak kepala daerah yang harus terjerat kasus korupsi, ini karena biaya politik dan demokrasi di Indonesia terlalu mahal, jadi bayar hutangnya terlalu panjang dan banyak nih. Benar begitu?
2: Ya, kalau kita sudah memilih sistem demokrasi, maka memang ya biayanya sangat tinggi. Di banyak negara yang katakanlah ya, menganut sistem demokrasi itu ya, satu, biayanya tinggi, terkadang noisy itu berisik gitu. Ya, karena memang kebebasan berpendapat itu sangat kuat gitu ya, sangat didorong ya, maka ya tadi konsekuensi-konsekuensi dalam konteks elektoral itu ya menjadi mahal biayanya. Kedua ya sangat berisik gitu, makanya banyak tanda kutip ya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh sistem demokrasi, maka tadi kekurangannya ya ada berisiknya, noisy, ada katakanlah tanda kutip, mani politiknya, lalu tadi dikatakan bahwa harus biayanya tinggi begitu. Nah, saya melihat memang bagaimana sejatinya kan sistem itu buatan manusia ya. Demokrasi kita ini kan katakanlah diimpor dari barat gitu. Bagaimana dalam konteks hari ini kita mesti mendesain ulang konsep bagaimana demokrasi itu bisa betul-betul mengadopsi ciri-ciri khas dari tatanan budaya kita, bukan yeah. sekedar ikut dari barat, itu yang menjadi penting. Kita punya demokrasi Pancasila, misalkan berlandaskan pada musyawarah, tapi kan nggak pernah digunakan juga, nggak pernah dipakai juga, gitu ya, musyawarah kadang-kadang diabaikan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya melihat, ya kita mesti duduk bersama ya, rakyat, gitu, parlemen, pemerintah, para akademisi, para cendikia, gitu, untuk memastikan jangan sampai ini terus-terus berulang dan terjadi-terjadi terus. Karena kalau ini terjadi ya, kita hanya akan berjalan di tempat dan bahkan kita akan semakin dalam konteks tadi ya, menanggung biaya yang tinggi, akhirnya terjadi korupsi yang begitu masif, yang begitu luas, yang begitu besar, sehingga mohon maaf bangsa kita yang menjadi bangsa yang begini-begini aja gitu. Kekayaannya alamnya banyak tapi miskin begitu.
0: Iya, nah. Kalau dari catatan yang ada, ini lebih dari 200 kepala daerah di Indonesia yang terjerat kasus korupsi. Ini kan berarti tadi yang kalau Kang Ujang bilang, ini miris nih, begini aja nih, jalan di tempat, demokrasi tidak menjadi apa-apa dan tidak bisa diserap apapun. Kalau kita lihat ya, kesalahannya tadi kan dibikin oleh manusia. Nah, siapa nih kebetulan yang sekarang harus berusaha juga untuk kembali mengingatkan lagi, membenarkan lagi? Kalau sistem ini sudah mendarah daging begitu Kang Ujang?
2: Sebenarnya sistem harus dibangun ya, tetapi tadi sistem tidak cukup kalau manusianya juga rusak. Kalau manusianya juga amoral, moral hajatnya tinggi gitu. Misalkan aturannya benar tapi diakal-akali gitu.
0: Yeah.
2: Aturannya ada tapi ya dicurangi gitu. Kita ini kan semua aturan ada. Aturan misalkan dilarang mani politik juga ada. Gitu ya, semua juga ada tapi tadi karena konsekuensi misalkan hukum kita masih bisa dimainkan, hukum kita masih bisa diatur.
0: Ya nggak ada gunanya gitu ya.
2: Akhirnya menjadi rusak. Oleh karena itu sebenarnya pondasi dasar dalam demokrasi kalau secara teoritik sudah saya sering sampaikan ya dalam banyak forum termasuk di RRI ada tiga kalau demokrasinya ingin kuat. Pertama, katakanlah dari penegakan hukum dulu. Demokrasi itu mengharuskan penegakan hukum yang kuat, yang berkeadilan gitu loh. Kalau tidak adil penegakan hukumnya, demokrasi akan percuma gitu. Nah, yang kedua, soal tingkat pendapatan masyarakat, artinya ekonomi masyarakat harus tinggi, artinya masyarakat harus kenyang gitu, masyarakat juga katakanlah harus sejahtera. Nah, kalau masyarakatnya sejahtera, mohon maaf ya, yang namanya uang 50.000, 100.000 nggak laku tuh di pemilu. Di pilkada nggak laku, ya, karena kita mohon maaf masih banyak yang miskin, masih banyak yang menderita, masih banyak yang lapar, masih banyak yang stunting gitu ya. Maka ya tadi uang di pilkada yang 50.000, 100.000 atau 200.000 sangat laku gitu loh. Itu kan kenyataannya, di pondasi dasarnya ke sana. Yang ketiga, soal ini koreksi juga dari buat saya sendiri gitu ya, dan kita semua, pendidikan kita belum merata gitu. Bahwa diakui atau tidak, di Badan Pusat Statistik itu kan kita, masyarakat kita rata-rata belum lulus SMA kan. Nah, artinya itu kan menjadi PR kita bersama. Kalau masyarakat pendidikannya secara umum rata-rata masih rendah ya, masih katakanlah ya mohon maaf, belum banyak bicara tentang apa itu demokrasi ya, tidak mengerti ya, maka tadi mereka tidak akan memilih berdasarkan pada kualitas. Mereka tidak akan memilih berdasarkan visi misi, berdasarkan program, tidak. Makanya kita selalu jalan di tempat. Oleh karena itu, selain sistem dibenahi, regulasi diperkuat, maka tadi pembenahan tiga hal yang mendasar saya sampaikan, pendekatan hukum ya, tadi pendapatan masyarakatnya juga harus kuat, harus tinggi gitu, harus sejahtera, paling enggak ya kenyang gitu. Lalu pendidikan masyarakatnya enggak kuat, maka demokrasi dengan sendirinya akan berjalan, Mbak. Tapi kalau yang tiga ini tidak dilakukan, ya demokrasinya akan selalu mengulang kejadian yang sama.
0: Persis.
2: Saya melihatnya seperti itu.
0: Persis. Nah, sebenarnya kan kita punya alat-alat dalam demokrasi ini, salah satunya partai politik, begitu ya. Ketika partai politik ini sistemnya sistem setoran nih kepada partai pengusung, ini kan juga sudah berat. Tidak tertulis tapi tercantum dalam setiap apa? Setiap ada kader-kader yang running untuk menjadi kepala daerah atau apapun itu.
2: Ya, faktanya seperti itu. Memang ada katanya partai politik no mahar gitu ya, tidak ada mahar, tapi di belakang layar meminta juga gitu ya. Saya kan konsultan ya di beberapa katakanlah daerah gitu ya. Banyak kepala daerah atau calon kepala daerah ketika itu gitu ya yang mau maju, ya diminta tarif gitu. Untuk katakanlah tanda kutip setor kepada partai-partai. Kalau mau dapat rekomendasi, kalau dapat tanda tangan katakan dari partai untuk mendapatkan dukungan pencalonan, ya harus bayar. Karena ini menjadi problem di partainya saja katakanlah ya, yang kader saja sudah diminta gitu ya, apalagi yang di luar kader, lalu biaya kampanye yang tinggi, belum lagi money politik gitu ya. Nah, disitulah sebenarnya celah-celah. Kepala daerah ketika jadi ya sudah, tidak ada pilihan lain kecuali untuk mohon maaf ya mengambil APBD begitu.
0: Ada beberapa faktor penyebab biaya yang tinggi. Kabarnya tadi ya, mahar politik, setoran partai pengusung. Kemudian alat peraga kampanye, mau massal, iklan, ini kan juga tinggi. Operasional, biaya saksi, pengerahan massa, tim sukses. Kemudian juga terakhir adalah apa nih? Kalau yang sekarang bahasanya strategi-strategi senyap atau apapun itu, praktek-praktek pemberian uang nih, istilahnya udah macam-macam nih sekarang. Nah, berapa sih kalau boleh tahu untuk seorang bupati atau wali kota, gubernur, angkanya, ongkos politik kandidat ini berapa sih, Kang Ujang?
2: Tergantung daerahnya.
0: Antara berapa daerah mungkin itu boleh disebut?
2: Ya, rata-rata di antara 30 sampai 40 M lah.
0: Per kandidat?
2: Jadi misalnya, ya untuk Jawa Barat ada yang 40, daerah tertentu ada yang 30 gitu. Tergantung, makanya tergantung dari daerahnya. Jadi tergantung dari daerah-daerah itu, daerah pinggiran kah, daerah pedesaan kah, daerah perkotaan kah gitu, daerah masyarakatnya cerdas kah, dan tanda kutip daerah masyarakat yang mohon maaf masih banyak yang kekurangan kah dan lain sebagainya. Dilihat dari situ, maka akan makanya KPK tuh mengatakan gitu kan, rata-rata kan 30 miliar kalau KPK ya. Ya memang di angka segitu, dan saya langsung mendapatkan kesaksian kan dari mereka-mereka yang dulu menjadi kandidat, yang jadi tuh ya angkanya di sekitar segitu, tergantung dari daerahnya masing-masing. Bahkan kalau gubernur itu sampai habis 100 miliar gitu loh. Tergantung daerahnya juga, dan itu pengakuan dari mereka juga, dan di partainya mereka diminta untuk menunjukkan rekening. rekening nilai nominal angka gitu. Bahkan waktu itu ya, ini cerita saja, kandidat di salah satu calon gubernur di daerah tertentu itu ada di 2-3 rekening gitu, untuk memastikan bahwa uangnya ada di rekening itu. Dan jangan lupa juga, uang ini kan bukan uang kandidat itu, uangnya Bohir gitu loh.
0: Iya.
2: Uangnya oligarki, dan mengatakan seperti itu. Dan harus ada jaminan juga dari Bohirnya itu, dari oligarkinya itu, tanda tangannya itu, bahwa uang ini bisa dikeluarkan untuk kampanye dan lain-lain gitu loh. Jadi ceritanya seperti itu,
0: Mbak Rizky. Oke. Ini kan jadi seperti lingkaran setan ya. Kemudian nanti ada korupsi, jual-beli jabatan, apa fee proyek, kemudian juga penyalahgunaan apa perizinan dan sebagainya, yang ujung-ujungnya adalah APBD-APBN yang dibalikin gitu ya kepada Bohir. Nah, apa yang sebenarnya harus kita anggap ini darurat, Kang Ujang?
2: Ya, kita ini kan memang darurat, kan darurat korupsi, darurat penegakan hukum gitu ya kan.
0: Oke, tapi kan nggak ada yang bikin kita itu sadar. Kalaupun kita harus regenerasi ke generasi muda di partai juga, kalau membuat sistem dari awalnya begini, ayahnya begini misalnya orang partai, anaknya kan pasti akan ikut.
2: Nah, saya sepakat tadi, kalau kita bicara partai, maka partai ini kan gini, kawah sandal di muka kepemimpinan bangsa.
0: Ya.
2: Jadi hampir seluruh jabatan publik di Republik ini ditentukan oleh partai politik gitu loh. Maka dari hulu ke hilir mestinya di partai itu bagus gitu loh. Ya hulunya ini kan katakanlah partai politik gitu ya. Hilirnya katakanlah kepemimpinan gitu ya. Baik di eksekutif maupun legislatif. Oleh karena itu ya partainya harus berbenah. Ya kita tahu, mohon maaf ya, siapa mohon maaf gitu, tanda kutip ya, yang merampok uang APBD-APBN gitu loh. Siapa misalkan yang menggundul hutan gitu kan. Siapa yang, kan itu kan kebanyakan tanda kutip dari orang-orang yang berkuasa gitu, dari tanda kutip. Saya tidak menyalahkan partai ya. Partai itu sebagai bagian daripada pilar demokrasi. Tetapi dalam konteks ini, ya kita benahi partainya. Kalau partainya tidak berbenah, terima setoran gitu ya, lalu menginjak kader, minta uang gitu, kader dijadikan ATM begitu, maka ya selama itu pula kalau partai yang tidak berbenah, ya selama itu pula mohon maaf, pemimpin-pemimpin kita akan melahirkan pemimpin yang tanda kutip ya korup begitu.
0: Oke, bagaimana juga pendidikan politik ini harus kemudian mulai dikenalkan supaya kita bisa back on the track. Usia berapa atau pernah nggak sih dibuat sistem yang benar begitu?
2: Ya, kita sebenarnya tadi sistemnya sudah cukup lumayan.
0: Sistemnya baik-baik saja begitu ya, tapi implementasinya.
2: Iya, implementasi dan pondasi dasar tadi, penegakan hukumnya kita nggak benar gitu. Lalu misalkan tadi masyarakat kita masih banyak yang kekurangan, pendidikan kita belum merata. Ini pondasi-pondasi demokrasi kita ini kan rapuh dalam konteks itu. Jadi dari pondasinya rapuh, maka hasilnya kita hanya demokrasi yang sifatnya prosedural, belum substantif gitu loh. Ada demokrasinya, pemilunya ada, pilkadanya ada gitu, katakanlah pilpresnya ada gitu, coblos mencoblosnya juga ada, tapi substansinya nggak ada. Substansi itu artinya masih terjadi money politik, masih terjadi penyimpangan, masih terjadi ketidakadilan dan lain sebagainya. Ini kan harus kita sama-sama bicarakan agar ke depan tadi, bahwa tidak terjadi hal yang sama, dan bangsa ini kan harus berbenah. Kasihan kita sebagai bangsa, kasihan rakyat kita kalau ada, tidak ada pembenahan. Kalau korupsi-korupsi yang terjadi misalkan di banyak kepala daerah, maka daerah kan tidak bisa membangun. Kalau daerah tidak bisa membangun, ya Indonesia juga tidak bisa membangun. Seperti itu Mbak Risti.
0: Baik, kalau gitu. Kang Ujang, terima kasih banyak waktunya sudah ngobrol. Hati-hati di jalan, Kang Ujang. Nanti kita sambung lain waktu. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Literasi Politik Indonesia.
1: Kilas Berita.
3: Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dirancang bukan hanya sebagai penyalur barang bersubsidi, namun juga menjadi pusat penggerak ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Menurutnya, koperasi akan didorong mengembangkan sektor-sektor produktif di desa dan diharapkan mampu memperkuat ekonomi rakyat sekaligus menciptakan nilai tambah di tingkat desa dan kelurahan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Biaya politik dan demokrasi yang cukup mahal sehingga akhirnya harus dibayar dengan APBD dan APBN. Ini yang tadi kami simpulkan dari perbincangan bersama Kang Ujang. Kali ini ada pengamat komunikasi politik dari Nusakom Pratama Institute, ada Bang Ari Junaidi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Mas Ari Junaidi, terputus nampaknya telepon kami dengan Ari Junaidi dari pengamat komunikasi politik Nusakom Pratama Institute. Kami akan coba menghubungi kembali dan kami akan sambungkan sebentar lagi.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami masih mencoba untuk menghubungi kembali pengamat komunikasi politik dari Nusakom Pratama Institut, Mas Ari Junaidi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Mas Ari, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Risti. Salam sehat.
1: Salam sehat. Lagi di mana nih, Mas Ari?
2: Biasa, jogging pagi.
1: Waduh.
2: Sama sahabat-sahabat di komplek rumah.
1: Mantep ini ya, pagi-pagi sehat benar. Mas Ari, kalau ngomongin badan yang sehat, harusnya diikuti dengan negara yang sehat karena proses demokrasi yang baik, begitu ya?
2: Betul sekali.
1: Secara konsep. Tapi yang terjadi adalah ada 200 lebih kepala daerah yang terjerat kasus korupsi sampai dengan Juli 2026 ini. Dan kenyataan ini juga diperkuat dengan biaya politik di Indonesia yang kabarnya terlalu mahal. Nah, Anda sendiri melihatnya seperti apa? Apa yang salah sih dari semua ini?
2: Nah, pertama, reformasi yang diperjuangkan oleh banyak kalangan, termasuk mahasiswa, rakyat, dan media pers ketika itu ya, tahun 98 ternyata tidak membawa implikasi pada perubahan sistem politik di Indonesia. Nah, ketika sistem politik Indonesia

0: yang mengharuskan terjadinya pemilihan kepala daerah langsung, disitulah terjadi, mulai terjadi gitu ya, transaksional. Artinya siapa yang dipilih adalah siapa yang membayar. Nah, praktik itu terjadi sampai 2024 kemarin. Tentu saya tidak heran banyaknya kepala daerah gitu ya, yang sekarang berkuliah di KPK.
1: Oke, kalau kita melihat dari angka itu saja, nah kita kan juga perlu punya pandangan untuk memperbaiki situasi. Tapi sistemnya udah mendarah daging nih, Mas Ari.
0: Betul, dan bayangkan di kasus terbaru, OTT Bupati Pemalang, itu kan sebuah kasus yang luar biasa, di mana seorang kepala daerah yang memenangkan kontestasi di pilkada, itu memerlukan biaya yang besar. Tetapi di satu sisi, dia diperas habis oleh oknum di KPK. Nah, ini modus baru dalam korupsi di yang melibatkan kepala daerah. Jadi kepala daerahnya memang dia kehausan uang untuk membayar biaya pilkada, tetapi di satu sisi dia diperas oleh KPK. Nah, menurut saya komitmen dari Presiden Prabowo yang mengejar koruptor hingga Antartika, menurut saya harus lebih dibatasi. Mungkin mengejarnya cukup di kawasan Bulungan Blok M, karena di sana lah sarang-sarangnya kejaksaan. Mungkin lebih dipersempit, nggak jauh dari Istana Merdeka, tepatnya di Jalan HR Rasuna Said, di situ lah tempatnya kantor KPK. Menurut saya itu lokasi-lokasi yang menjadi titik krusial dalam perkorupsian di Indonesia.
1: Oke, kalau kita berangkat dari pengalaman-pengalaman yang ada ya, bagaimana sih sumbangsi partai politik untuk semakin menjerumuskankah atau makin membenarkan sebenarnya?
0: Ada dua tipologi partai politik di Indonesia. Ada yang memang mengharuskan membayar mahar atau memberikan perahu gitu ya.
1: Yeah.
0: Dan ini menjadi penting di banyak daerah, di banyak partai gitu. Tetapi ada juga partai politik yang menerapkan gotong royong. Nah, ini saya sebut saja gitu ya, partai PDI Perjuangan itu selalu menggunakan konsep gotong royong. Gotong royong itu adalah bersama-sama kader maupun calon gitu ya, untuk membiayai proses kontestasi melalui pilkada. Nah, menurut saya harusnya gitu ya, partai politik menjadi mandiri. Mandiri dalam arti kata tidak menjual dirinya gitu ya, menjual partainya untuk memberikan rekomendasi. Ini yang menurut saya menjadi lingkaran apa ya, tidak pernah berhenti dalam pusaran korupsi di tanah air.
1: Oke, kita kan juga membangun kaderisasi begitu ya. Nah, ketika bicara mengenai kaderisasi, apa sih metode yang harus dipakai supaya minimal kalau ada Gen Z, Gen Alpha, Beta, ini tidak terserap dengan pola-pola metode-metode lama yang sudah merusak gitu dari sistem itu.
0: Nah, ya sebetulnya partai politik punya kawah candera di muka gitu ya, tempat anak-anak muda mulai memahami dan melek politik.
1: Tapi
0: misalkan di Gerindra ada Tijar. Kemudian ada di Golkar misalkan.
1: AMPG.
0: Osoro, betul. AMPG. Kemudian di PDIP ada Banteng Muda Indonesia, ada Repdem gitu ya. Ada Baitul Muslimin Indonesia. Nah, itulah seharusnya bahwa kaderisasi itu harus berjenjang dari tingkat bawah, dari tingkat ranting, anak cabang-cabang, kemudian hingga ke DPD sampai ke DPP. Nah, tetapi dalam kenyataan, partai-partai politik kita tidak sabar gitu ya. Dia mengambil pada tokoh-tokoh yang memiliki nama, memiliki elektoral. Gitu.
1: Yeah, yeah.
0: Nah, menurut saya harus dirombak sistem kepartaian di Indonesia bahwa harus berjenjang kaderisasi itu.
1: Oke, baik. Kalau begitu, ada pesan-pesan lain yang mau disampaikan mungkin terakhir, Mas Ari?
0: Yang pertama tentu kepala daerah dalam sisa waktu ini, mari bersama kita menunjukkan komitmen gitu ya, seperti apa menjadi tekad Presiden Prabowo agar korupsi itu harus diberantas hingga tuntas gitu ya. Jangan sekedar wacana, hanya sekedar omong-omong, tetapi memang harus dibuktikan dalam praktek. Jadi saya kasihan Presiden Prabowo yang sendirian memerangi korupsi, tetapi harus diimbangi oleh seluruh jajarannya, termasuk kepala daerah.
1: Oh.
0: Itu mbak harapan saya.
1: Baik, kalau gitu. Terima kasih banyak Mas Ari sudah bergabung pagi hari ini. Selamat pagi, hati-hati di jalan.
0: Baik, salam sehat.
1: Ari Junaidi, pengamat komunikasi politik dari Nusakom Pratama Institute. Kami masih akan lanjutkan beberapa perbincangan sesaat lagi, tetap di Indonesia Menyapa Pagi.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini.

Informasi pertama kami hadirkan dari Kementerian Ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa penyelenggaraan Magang Nasional atau Magang HUB 2026 difokuskan pada penguatan link and match antara lulusan baru perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Kami kutip dari Kantor Berita Antara, evaluasi Magang Nasional 2025 meningkatkan kesesuaian antara peserta, posisi magang, dan kebutuhan perusahaan. Kementerian Tenaga Kerja bahkan menjelaskan program Magang Nasional menjadi jembatan bagi lulusan perguruan tinggi untuk memasuki dunia kerja melalui proses pembelajaran yang terstruktur. Sekaligus melibatkan perusahaan dan mentor yang di mana peserta memperoleh pengalaman kerja sesuai dengan kompetensinya. Selain memperkuat kualitas penyelenggaraan melalui pemantauan dan evaluasi, Kemnaker juga memperluas akses program Magang Nasional bagi penyandang disabilitas agar kesempatan peningkatan kompetensi dan memasuki dunia kerja bisa terbuka secara adil.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat melakukan intervensi percepatan penurunan stunting melalui pelayanan pemeriksaan balita di Posyandu, mulai dari penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pemeriksaan kesehatan hingga pemberian imunisasi dan makanan tambahan. Wakil Bupati Sumbawa Barat, Hanipah, mengatakan penanganan stunting membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, sehingga puskesmas dan kader Posyandu diminta memastikan seluruh bayi dan balita mendapatkan layanan kesehatan secara rutin, termasuk melakukan kunjungan ke rumah jika ada anak yang tidak hadir. Selain pelayanan kesehatan, pemerintah daerah juga memperkuat upaya pencegahan stunting melalui perbaikan pola asuh keluarga, kebersihan lingkungan, serta pemenuhan gizi anak, agar target penurunan stunting bisa tercapai secara berkelanjutan. Kita ke berita internasional, persediaan amunisi militer Amerika Serikat dilaporkan menurun drastis setelah sebagian besar sistem pertahanan udara dan rudal jarak jauh digunakan dalam konflik dengan Iran, sehingga memicu kekhawatiran di kalangan pejabat Pentagon dan negara-negara sekutu di kawasan teluk tersebut. Laporan inventaris terbaru menyebutkan hampir 80% stok rudal TAT yang di sekitar separuh pencegah Patriot telah digunakan sejak perang berlangsung. Sementara sejumlah persediaan rudal jarak jauh lainnya juga mengalami penurunan yang signifikan. Meskipun pemerintah Amerika Serikat membantah kondisi tersebut mengganggu kesiapan militernya, namun para analis memperkirakan pemulihan stok amunisi butuh waktu bertahun-tahun karena meningkatkan produksi senjata masih membutuhkan proses yang sangat panjang. Dari berita olahraga, Timnas Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 setelah mengumpulkan 6 poin dari 3 pertandingan usai kalah 0-3 dari Vietnam di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Kekalahan Indonesia bahkan membuat Vietnam naik ke puncak klasemen dengan raihan 7 poin, sementara Singapura berada di posisi kedua dengan jumlah poin yang sama, sehingga persaingan menuju babak semifinal semakin ketat. Pada laga terakhir fase grup, Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan saat bertandang ke markas Singapura pada 7 Agustus mendatang agar bisa memastikan langkah ke babak semifinal Piala AFF 2026.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, terus mengudara untuk Indonesia.

0: waspadai serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya.
1: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres, cegah obesitas, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini PTM secara berkala, ukur tekanan darah, ukur gula darah, dan jaga berat badan ideal. Jangan tunda.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
2: Danantara ini sesuatu yang luar biasa, yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah, ya kan? Dan kita katakan ini aset under management, ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ada TBK saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Pak Rusan, mungkin apa? 30 miliar?

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
3: Ayo nak dimakan. Sudah 2 minggu kamu tidak nafsu makan.
4: Loh, kamu kenapa nak?
5: Kenali gejala TBC pada anak. Jangan ragu periksa. Pengobatan TBC tersedia gratis di puskesmas.
6: Ayo ke puskesmas.
7: Indonesia menyapa pagi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih terkait dengan biaya demokrasi di Indonesia yang dianggap cukup mahal. Dan ternyata ini juga diakui oleh beberapa pihak, termasuk diantaranya deretan catatan kasus terbaru 2026. Di 2026 ini saja ada beberapa nama. Anom Widiantoro, Bupati Pemalang, ini terjaring OTT KPK pada Juli 2026. Kemudian juga Ahmad Zaini, Bupati Lombok Barat, tertangkap atas dugaan barang pengadaan barang proyek air bersih dan gratifikasi senilai 1,4 miliar. Ada nama Eti Suryani, Bupati Sukoharjo, yang juga melakukan pemerasan dan pemotongan bayaran ASN di lingkungan pemerintah kabupaten. Ada nama Sudewo, Bupati Pati, yang terjerat kasus pemerasan pengisian jabatan perangkat desa serta suap proyek kereta api dari DJKA. Ada nama Maidi, Wali Kota Madiun, mantan Wali Kota Madiun, dugaan kasus imbalan fee proyek dana CSR dan gratifikasi. Ada nama mantan Bupati Pekalongan, kasus pengadaan jasa outsourcing yaitu Fadia Arafik. Kemudian juga ada nama mantan Bupati Tulung Agung, Gatut Sunuwibowo, yang juga diduga melakukan pemerasan anggaran daerah di lingkungan pemerintah daerah. Kemudian juga ada nama Bupati Langkat, Syah Afandin atau Syahdin, ditangkap terkait biaya proyek distrik dan dinas perumahan dugaan gratifikasi 3,5 miliar rupiah. Nama mantan Bupati Muara Enim Edison yang diduga kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Disdikbud, juga nama Bupati Kuantan Sangingi, Suhardiman Ambi, dugaan kasus suap pengisian jabatan, nama mantan PJ Gubernur Gorontalo yang ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi terkait pengadaan Command Center Video Wall Hamka Hendranur. Dan kali ini kami akan bahas bersama Wakil Ketua MPR Republik Indonesia, ada Pak Edi Suparno.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Pak Edi.
2: Selamat pagi, Mbak Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bapak?
2: Alhamdulillah, sehat. Terima kasih.
0: Masih di jalan atau sudah di kantor nih, jam segini?
2: Masih di jalan menuju ke Bogor.
0: Oke. Okay. Oh, mau ngasih kuliah umum. Oke, okay, sebelum kuliah umum dimulai, kita kuliah yang lain dulu nih, soal masalah demokrasi yang mahal nih. Pak Edi, tanggapan Anda sendiri sebagai juga anggota partai, kemudian juga Anda melewati berbagai proses politik, memang semahal itu ya?
2: Kita bisa melihat dua kontestasi politik yang besar, yaitu eksekutif maupun legislatif. Kalau eksekutif, kita bicara mulai dari pemilihan presiden, gubernur, wali kota, bupati, sampai ranah yang mikro, kepala desa pun sekarang terpilih secara langsung.
0: Ya.
2: Nah, di legislatif tentu kita tahu pemilihan anggota DPR mulai dari RI sampai ke kabupaten kota. Nah, ini kita bicara sejak era demokrasi sampai dengan sekarang. Ketika masyarakat di awal demokrasi itu memiliki tingkat harapan yang besar sekali terhadap partai politik, terhadap para insan politik, sehingga kemudian biaya politiknya itu menjadi rendah. Kenapa? Karena masyarakat boleh dibilang punya partisipasi politik yang tinggi, punya harapan yang tinggi. Bahkan di saat kalau kita bicara di era reformasi, kita melihat masyarakat justru mencetak kaos secara swadaya, membuat bendera-bendera partai secara swadaya, ikut kampanye tidak perlu dibayar secara swadaya, karena antusiasmenya dan harapannya tinggi sekali terhadap manfaat partai politik, terhadap perubahan, terhadap permasalahan yang mereka hadapi, ekonomi, lapangan.
0: Oke. Nah, di sini kan juga kita melihat tentunya ini semacam menjadi sistem begitu ya, Pak Edi, ya, yang tidak bisa dipungkiri di Indonesia. Nah, menurut sayang sekali terputus telepon kami dengan Pak Edi Suparno yang saat ini mungkin berada di jalan, kehilangan sinyal. Kami coba hubungi kembali untuk bisa berdiskusi lebih lanjut. Dan kami juga menunggu partisipasi Anda, boleh melalui pesan WhatsApp ya 081-399-399-888. Nanti kalau ada titipan pertanyaan, boleh kami akan teruskan ke Pak Edi Suparno. Dari mekanisme terjadinya hutang politik hingga pelunasannya, bagaimana sebuah proses pelunasan hutang ini, kemenangan pemilu, kemudian menjadi pendanaan kampanye, ini oligarki, kerugian publik dan korupsi, hingga pelunasan hutang atau kebijakan dengan proyek. Ini juga menjadi lingkaran yang berbahaya, dan bentuk-bentuk pelunasan hutang politik ini menjadi beban tersendiri dan dampak buruk terhadap jalannya sebuah roda pemerintahan. Karena perilaku-perilaku korupsi yang sistemik ini tadi disampaikan oleh Kang Ujang Komarudin ataupun juga Kang Ari Junaidi pada pembahasan kita sebelumnya. Kita tersambung kembali dengan Pak Edi Suparno. Saya lanjutkan, Pak Edi.
2: Yes, baik. Mohon maaf, saya kan dalam di jalan.
0: Iya, sinyalnya hilang-hilang ya. Oke.
2: Okay. Ya, ya.
0: Aman. Pak Edi, tadi kita terputus ya. Di pernyataan Pak Edi ya. Bagaimana sebenarnya partai-partai politik juga punya peran besar dan bertanggung jawab terhadap kader-kader yang melenggang di berbagai lini, baik itu eksekutif, legislatif, ataupun apapun saja. Kami mohon maaf sekali pendengar, terputus kembali telepon kami dengan Pak Edi Suparno. Dan kami tidak bisa melanjutkan untuk sesaat saat ini. Kami akan coba komunikasikan lagi karena beliau memang sedang di jalan. Dan kualitas infrastruktur yang buruk ini juga menjadi catatan bagi kami. Kami mendapatkan pesan WhatsApp ya. Korupsi selain seringkali membuat kualitas infrastrukturnya menjadi buruk. Ya, ada beberapa proyek yang akhirnya dimenangkan oleh pemodal kampanye, seringkali dikerjakan asal-asalan karena anggarannya sudah dipotong sebagai fee awal di politik. Dan pembangunan juga menjadi tidak merata, kebijakan pemerintah tidak lagi berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, melainkan pada pemenuhan target keuntungan para investor-investor politik. Pak Edi Suparno, terhubung kembali, Pak Edi.
2: Ya, saya terhubung kembali untuk kedua kalinya.
0: Pak Edi, silakan dilanjutkan dulu tadi. Bagaimana sih sebenarnya kaderisasi dalam partai politik? Silakan.

0: Jadi ditambah lagi memang ada berbagai permasalahan yang timbul, misalkan saja ada permasalahan hukum karena ada yang terjerat korupsi, ada yang kemudian bermasalah secara moral, ada yang kemudian melakukan kegiatan yang tidak pantas, seperti misalnya banyak bolosnya untuk hadir di rapat-rapat di DPR dan lain-lain, sehingga masyarakat banyak kecewa. Nah, untuk mengajak masyarakat kembali ikut berpartisipasi aktif dan memilih calon-calonnya, apalagi kita menganut sistem pemilihan langsung, dan dalam pemilu sistem pemilihan terbuka langsung yang dipilih itu adalah calonnya, akhirnya kemudian muncullah insentif yang diberikan kepada masyarakat. Bentuknya apa? Mulai dari sembako, mulai dari kemudian amplop, ya, dan lain-lain, sampai saat ini yang tadinya jumlahnya minimal, sekarang semua melakukan. Ketika semua melakukan, tentu kompetisinya, persaingannya tambah berat, sehingga masing-masing ingin menambah jumlah insentif, sehingga lahirlah money politics yang tadinya jumlahnya relatif sedikit menjadi tambah banyak, dan sekarang nilai nominalnya juga tambah besar. Dan kami rasakan itu di pemilu-pemilu sebelumnya, setiap pemilu kok bertambah mahal biaya politik tersebut. Nah, ini contoh ini berlaku baik itu bagi mereka yang mau maju di pilkada dari ranah eksekutifnya maupun bagi calon anggota legislatif.
1: Oke, nah kalau seorang Edi Suparno saja merasakan kok makin lama makin mahal ya biaya politiknya nih. Nah, bagaimana dengan yang baru akan masuk terjun ke sini? Tentunya mereka yang nggak punya modal akhirnya harus mencari-cari dalam tanda kutip bohir begitu.
0: Jadi begini, menurut saya ada di antara teman-teman yang masuk ke ranah politik itu dengan bermodalkan semangat dan biaya yang didapatkan gotong royong. Itu ada dan berhasil masuk. Tetapi jumlahnya sangat tidak banyak. Jadi itu boleh dibilang merupakan kejadian-kejadian yang langka terjadi. Nah, ini yang kemudian membuat kita berpikir bahwa sistem politik kita ini perlu kita ubah. Baik dari aktor politiknya maupun dari masyarakatnya. Kita memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Karena dengan gagasan saja, dengan janji saja, masyarakat sudah tidak akan antusias. Bahkan kalau kita lihat di daerah-daerah tertentu, partisipasi politik masyarakat rendah sekali. Bahkan ada kepala daerah, kalau saya tidak salah beberapa tahun yang lalu menang, di saat partisipasi masyarakatnya itu pada saat pilkada hanya 30%. Jadi legitimasi untuk memerintahkannya juga rendah sekali. Tetapi ya karena masyarakatnya itu memang melihat bahwa buat apa juga saya ikut memilih toh Pak calon bupati ini atau calon anggota dewan ini tidak akan memihak kepada saya karena sudah kecewa sebelumnya. Nah, sehingga kalau tidak ada insentif khusus, dia tidak mau ikut datang ke TPS untuk memilih. Nah, dan ini kemudian berimbas kepada mereka-mereka, kepada kami-kami yang ingin masuk ke pertarungan ke gelanggang politik di tahun-tahun berikutnya. Karena melihat bahwa biaya politik sudah besar, saya satu, lebih baik saya tidak ikut, saya berkarir di tempat lain, atau kedua, ya saya kalau tidak ada sponsor yang mendukung saya akan sulit untuk bisa bertarung dan bisa menang.
1: Okay.
0: Nah, tentu kalau sponsor itu kan punya ini juga, punya timbal balik juga kan?
1: Ada moral obligation harus, ya?
0: Iya, bukan moral obligation lagi. Kalau moral obligation saja nggak apa-apa. Ini punya kewajiban lain-lain lagi, baik itu dari aspek kebijakan, keberpihakan, dan lain-lain. Nah, ini yang bahaya justru di situ.
1: Nah, bagaimana kemudian upaya memutus rantai utang politik ini? Supaya satu tidak menjadi keberlanjutan, kemudian juga kalau tidak salah kan negara sendiri punya subsidi partai politik secara signifikan.
0: Ya, dalam hal ini saya lihat memang negara pun sudah memberikan dukungan kepada partai politik yang duduk di yang punya kursi di parlemen, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dengan memberikan bantuan parpol, dana parpol yang nilainya juga cukup signifikan. Tetapi kalau kita lihat itu, kalau saya ya, karena saya sebagai pengurus partai politik, saya tahu bahwa untuk kegiatan operasional partai saja nggak cukup. Apalagi kalau kita bicara pengkaderan, kalau kita bicara kemudian apa, pendidikan politik yang kita berikan tidak hanya pada kader kita, tetapi juga pada masyarakat. Saya kira itu kemudian tidak mencukupi, sehingga memang masih ada celah di situ. Celah yang perlu kita tutup melalui melalui tambahan dukungan untuk agar masyarakat bisa kemudian mendapatkan kader-kader atau calon-calon yang terbaik yang bisa dididik oleh partai politik. Karena tugas partai politik adalah menghasilkan calon pemimpin. Gitu. Nah, tetapi semua partai politik tentu kan membutuhkan dukungan pendanaan. Kalau dari urunan
1: dukungan pendanaan dari, ini bisa dibilang juga setoran nggak sih, Pak Edi?
0: Enggak juga. Tidak serta merta demikian. Dalam artian begini, kita saja di partai karena kita butuh dukungan pendanaan untuk mengembangkan kapasitas dari kader-kader kita, dari calon-calon pemimpin kita, semua anggota DPR kita potong gajinya. Itu. Dan ini dimasukkan ke dalam sebuah tabungan besar di internal partai untuk kita lakukan kegiatan-kegiatan partai. Jadi bagi seorang anggota DPR itu kita potong gajinya. Jadi mereka harus berkorban untuk partai karena mereka duduk di DPR, mereka duduk. Itu karena keberadaan mereka di partai. Nah, inilah bentuk daripada partisipasi internal kami agar permasalahan pendanaan ini tidak menghambat pengembangan sumber daya di dalam partai.
1: Tapi ketika ini dilakukan, seberapa efektif misalnya untuk PAN begitu ya, membuat para kader-kadernya ataupun juga anggota partai ini menjadi efektif, mengikuti aturan dan tidak terjerat kasus hukum misalnya?
0: Kita dalam memberikan pendidikan di internal partai, kita ada sekolah partai. Salah satu kurikulum di dalam sekolah partai itu adalah bahaya laten dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Itu kita berikan dalam bentuk salah satu kurikulum di dalam sekolah partai kita. Jadi pendidikan itu sudah kita berikan, kita tanamkan kepada mereka-mereka yang menjadi calon-calon anggota atau pejabat publik kita ke depannya. Dan mereka sudah paham itu. Tetapi kalau memang secara individu mereka kemudian tergoda melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti itu, atau mereka kemudian secara kolektif kadang-kadang melakukan hal itu dengan teman-temannya yang lain di misalnya lembaga legislatif atau di lembaga eksekutif, berkolusi antara pengusaha dengan pejabat publiknya, tentu kita pasti ingatkan kalau kita mendengar itu. Tapi kan banyak yang bekerja tuh diam-diam, sembunyi-sembunyi. Ya, sehingga baru kita tahu ketika memang sudah ada penegakan dari aparat hukum. Nah, dan ini yang memang mengkhawatirkan kami, karena bagaimanapun juga kekuasaan, kewenangan itu sangat menggoda. Menggoda dari aspek memberikan atau menerima sesuatu, memberikan jasa, kebijakan atau menerima sesuatu sebagai imbalnya. Dan ini yang saya kira yang perlu kita kuatkan lagi agar jangan sampai semakin banyak yang terjerat dalam permasalahan-permasalahan. Karena kita sudah tanamkan juga di dalam kurikulum kami, siapapun yang akan kemudian terjerat di dalam permasalahan hukum terkait upaya-upaya terkait kerja-kerja koruptif yang dilakukan, itu pasti akan mengalami permasalahan keluarga sosial yang sangat besar. Dan jangan sampai mengorbankan masa depan keluarganya dan kerja legacy yang sudah dia lakukan bertahun-tahun bekerja sebagai insan politik hanya karena urusan yang sifatnya koruptif.
1: Oke. Andaikan tetap terjadi hal seperti itu, yang bisa dilakukan selain misalnya mengeluarkan dari partai? Karena kan bisa jadi sistem ini sudah kemudian mendarah daging begitu, Pak Edi, ketika ada satu yang salah yang lainnya ikut, bisa jadi kan akan membuat menularkan penyakit yang tidak baik bersama begitu ya kita bahasanya.
0: Iya. Jadi memang aspek penegakan hukumnya itu harus sangat kuat, sangat tegas, dan tidak memandang bulu. Nah, ini yang saya kira perlu kita laksanakan, tidak hanya dari aspek retorika dan slogan saja, tetapi sungguh-sungguh, konsekuen dilaksanakan. Nah, saya melihat beberapa upaya untuk menjerat pelaku koruptif atau yang diduga melakukan upaya koruptif

0: terutama dari petinggi-petinggi yang ada di kabinet misalnya, itu kan sudah sangat konsekuen menurut saya, dan itu adalah contoh yang baik agar tidak hanya apa namanya, tidak hanya mereka-mereka yang punya kewenangan yang sangat besar, akses anggaran besar yang kena, tetapi yang di bawah-bawahnya juga pasti juga akan kena kalau memang mereka melakukan pelanggaran. Nah, penegakan hukum itu penting, pendidikan yang lebih lanjut lagi kepada masyarakat itu juga sangat penting, dan yang juga terpenting adalah komitmen bersama seluruh bangsa bahwa yang namanya korupsi itu adalah bahaya laten. Coba kita lihat, mohon maaf ya, saya tidak mau membanding-bandingkan, tetapi kalau kita lihat secara empiris, kenapa negara kecil tetangga seperti Singapura bisa melejit keras? Salah satu, bisa melejit sangat kencang dari segi perekonomian, teknologinya, kesejahteraan masyarakatnya. Karena mereka menyatakan zero tolerance, tidak ada toleransi terhadap upaya-upaya koruptif. Nah, saya kira ini adalah salah satu yang perlu kita sadari bersama bahwa korupsi adalah kanker yang menggerogoti bangsa kita, perekonomian kita, kesejahteraan masyarakat kita, yang mana itu harus kita berantas bersama-sama, dan salah satunya adalah memberikan sanksi seberat-beratnya kepada pelaku koruptif.
1: Oke. Pak Edi, kalau untuk generasi muda ya, ini kan kita perlu kaderisasi kepada young generation, tapi kalau contoh-contoh di Indonesia saja, lebih dari 200 kepala daerah bermasalah misalnya. Nah, bagaimana untuk bisa memunculkan kaderisasi generasi muda yang bersih, yang bertanggung jawab, begitu, yang punya dedikasi terhadap negeri, kalau memang kita belum bisa memunculkan contoh-contoh yang baik?
0: Ya, jadi memang merupakan kewajiban tadi yang saya sampaikan bahwa salah satu tugas partai politik adalah mencetak pemimpin-pemimpin bangsa yang di masa yang akan datang. Jadi dalam pandangan kami bahwa kalau memang itu kita lakukan, partai juga harus punya tanggung jawab. Kalau mereka tidak hanya sekedar, jadi mereka tidak hanya sekedar untuk memunculkan, mendidik, membina, tetapi ikut membiayai perjalanan politik seorang kadernya. Jadi tanggung jawab partai. Jadi kader itu tidak perlu lagi mencari bohir, tidak perlu lagi mencari sponsor untuk maju dalam kontestasi politik. Karena sudah ada partai yang mana dia berasal, yang kemudian menanggung bebannya. Kalau dia kemudian memiliki kewajiban terhadap partai, yang kewajibannya itu adalah kamu pokoknya harus membawa nama partai secara baik ketika membangun daerahmu, atau ketika kamu menjadi anggota dewan dengan membawa ideologi partai, program-program partai agar bisa terlaksana di DPR ataupun di daerah. Saya kira itu sudah cukup bagus. Ini adalah salah satu bentuk transformasi di mana partai ikut bertanggung jawab atas kadernya yang akan dimunculkan di dalam kontestasi politik.
1: Oke, dan itu yang dilakukan selama ini?
0: Kita sudah melakukan terhadap kader-kader kita. Jadi kita ibaratnya berbagi beban dengan kader yang mau maju di dalam perhelatan apakah pilkada maupun di dalam pemilu gitu ya. Ya jangan kader juga kosongan, dalam artian yang berkorban kan harus dua pihak gitu. Kalau memang kadernya mengatakan aduh saya betul-betul nggak punya logistik yang untuk maju, ya lebih baik jangan. Tetapi kalau pernyataan adalah saya tidak memiliki logistik yang memadai, itu ayo gimana kita caranya bisa kita urunan, gimana partai ikut membantu. Dan saya kira ini adalah salah satu upaya kami untuk mengurangi ketergantungan kader-kader terbaik kami yang kemudian harus terpaksa mencari sumber-sumber pembiayaan kontestasi politiknya ke pihak-pihak yang kemudian akan menjadi beban bagi dia di kemudian hari.
1: Oke, MPR sendiri kan punya tugas ya untuk membentuk kita bisa bilang sumber daya manusia Indonesia yang punya pandangan-pandangan demokrasi yang sehat dalam artian seperti itu. Nah, apa kontribusi yang bisa dilakukan juga ketika kalau kita bicara perlu nggak sih di Indonesia saat ini bikin skema sekolah partai tapi yang lebih sehat, yang punya kemandirian kader begitu?
0: Saya kira begini, salah satu amanat dari undang-undang partai politik adalah bahwa partai politik wajib memiliki mahkamah partai, mahkamah untuk menentukan permasalahan-permasalahan di internal partai. Nah, kalau memang kita mau kuatkan sendi-sendi kepartaian secara nasional, saya kira di dalam undang-undang partai politik dibuatkan bahwa setiap partai politik memiliki kewajiban untuk membangun sekolah partai, yang mana sekolah partai itu kurikulumnya nanti harus dibahas bersama-sama dengan pembina partai politik, kan ada Kementerian Dalam Negeri gitu ya. Jadi dibahas bersama-sama sehingga Kementerian Dalam Negeri juga pun bisa melakukan penataan terhadap partai-partai politik dan kemudian memeriksa apakah partai politik memiliki sekolah partai yang memang sudah dimandatkan oleh undang-undang, apakah sekolah partai yang berjalan efektif, apakah lulusan-lulusannya itu kemudian berprestasi atau justru mengalami musibah dalam perjalanannya. Saya kira hal-hal itu yang kemudian bisa dijadikan tolak ukur dengan kemudian mengkaitkannya dengan bantuan parpol. Kalau ternyata sekolah politiknya nggak berjalan dengan baik atau hanya berjalan secara parsial saja gitu, ya nanti kita bisa berikan pertimbangan untuk mungkin mengurangi bantuan parpol dari pemerintah kepada partai-partai politik. Saya kira ini adalah salah satu upaya bagi kita untuk memperkuat basis integritas dari insan-insan partai politik.
1: Baik, kalau gitu. Pak Edi, terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro3 pagi hari ini. Berhati-hati di jalan. Selamat pagi. Kita ngobrol lain waktu.
0: Terima kasih. Terima kasih.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan Wakil Ketua MPR Republik Indonesia, Bapak Edi Suparno.
2: Wawancara Pro3.

0: Ikatan Peristiwa.
1: Hari Dharma Wanita diperingati setiap tanggal 5 Agustus. Peringatan ini bertujuan untuk merayakan terbentuknya organisasi Dharma Wanita. Dharma Wanita merupakan organisasi para istri pegawai Republik Indonesia yang dibentuk pada masa pemerintahan Orde Baru. Organisasi ini secara resmi didirikan pada 5 Agustus 1974 oleh Ketua Dewan Pembina Korpri Amir Mahmud atas prakarsa Ibu Negara Tin Soeharto. Dharma Wanita menetapkan diri sebagai organisasi sosial kemasyarakatan di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya, serta tidak berafiliasi politik. Hingga kini, Dharma Wanita masih eksis menjalankan perannya. Setiap tanggal 5 Agustus, hari lahir organisasi ini diperingati sebagai bentuk penghormatan sekaligus ruang bagi perempuan untuk berhimpun, saling belajar, dan mengembangkan diri.

Jangan rebutan. Kami bisa dinikmati di mana aja. RRI Multiplatform Multikonten. RRI punya kita.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dan pemirsa, Jayawijaya, salah satu puncak tertinggi gunung es di Papua, kabarnya mengalami hujan es dan diperkirakan ini akan punya dampak terhadap krisis pangan. Kami akan memantau kondisi terkini di sana dan juga kami nanti akan berbincang dengan salah satu petugas di sana. Anda juga mungkin nanti jika ada yang mengetahui informasi lengkapnya ataupun juga informasi terkini kondisi di sana, boleh juga mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami 081 399 399 888.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, Es Abadi di Puncak Jayawijaya saat ini dianggap sedang menghadapi tahap kritis dan diprediksi akan hilang di awal tahun 2027. Menyisakan ketebalan es yang sangat tipis akibat perubahan iklim, bahkan lapisan es menyusut drastis dari 4,3 km persegi di tahun 1988 menjadi tinggal 0,09 km persegi saja. Ketebalan es juga turun dari 32 meter di 2010, kini hanya tersisa 4 meter. Penyebab utamanya tentu adalah pemanasan global, kenaikan suhu bumi di wilayah tropis, serta pengaruh fenomena El Nino yang mempercepat proses pencairan. Dan dampak hingga peringatannya terlihat dari gletser tropis terakhir. Kehilangan ini menandai lenyapnya satu-satunya gletser atau salju abadi di wilayah tropis Indonesia. Simbol budaya, gunung ini bukan hanya sebuah keajaiban alam di wilayah Papua, tetapi juga memiliki nilai spiritual serta simbol budaya penting bagi masyarakat adat Papua. Bagaimana faktor-faktor penyebab perubahan iklim dan juga upaya-upaya mitigasi yang bisa dilakukan untuk mengurangi pemanasan global? Kami akan perbincangkan sesaat lagi. Dan Anda juga mungkin yang belum mengetahui lebih banyak terkait dengan puncak es Jayawijaya yang saat ini sebenarnya menjadi salah satu keajaiban ya di tengah Indonesia sebagai satu-satunya negara tropis yang masih memiliki ketinggian gunung salju.

0: Kita akan bergabung ke ruang gatekeeper untuk mengetahui informasi terkini bersama rekan saya Rina. Rina, silakan.
1: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan pemerintah sudah mulai mengubah paradigma konektivitas nasional. Menurutnya, pemerataan akses internet kedepannya tidak akan lagi bergantung hanya pada pembangunan base transceiver station atau BTS. Namun, pemerintahan akses internet akan disesuaikan dengan kondisi geografis, jumlah penduduk, dan kebutuhan di setiap wilayahnya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

Kala sabar hilang di hati, ajal pun datang menanti. Pasal 207 Undang-Undang 2003 tahun 2007. Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sebelum kita masuk ke beberapa perbincangan, ada informasi terkini yang akan disampaikan oleh para reporter Radio Republik Indonesia. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Mohamad, mendorong pemerintah Kota Bekasi membentuk Satuan Tugas Pungutan Liar atau Pungli sebagai respon terhadap kasus pungli oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi kepada sopir yang baru-baru ini viral. Selengkapnya ada Leni Kurniawati. Leni.
2: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Mohamad, mendorong pemerintah Kota Bekasi membentuk Satuan Tugas atau Satgas Pungutan Liar atau Pungli sebagai respon terhadap kasus pungli oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi kepada supir yang baru-baru ini viral. Bahkan menurutnya praktik pungli pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kota Bekasi, terutama dari sisi pembinaan ASN. Dan sebagai wakil rakyat, pihaknya juga mengaku prihatin dengan praktik pungli oknum pegawai Dinas Perhubungan serta praktik pungli lainnya yang terindikasi masih marak mengingat banyak aduan masyarakat terkait hal itu kepada dirinya. Bahkan ia juga berharap ke depannya pemerintah Kota Bekasi terus berupaya meningkatkan pembinaan terhadap para ASN baik melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM maupun kepala daerah. Berikut pernyataan dari anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Mohamad.
3: Kalau bisa dibuat satgas, satuan tugas, di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak. Melakukan pembina, kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau di nonjob. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya, kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
2: Dan Gilang juga menjelaskan munculnya aksi pungli diduga kuat karena kurangnya pembinaan kepada para ASN, sehingga para ASN tidak mengetahui bahwa praktik pungli memiliki sanksi berat. Selain itu, kepada masyarakat ia menghimbau agar masyarakat bisa menyampaikan keluhan kepada DPRD Kota Bekasi jika menemukan pungli atau praktik-praktik pelayanan masyarakat yang di luar ketentuan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bekasi kita menuju ke Badan Pendapatan Daerah Papua Barat yang memberikan diskon pajak kendaraan hingga 12% bagi wajib pajak yang taat. Putra Arianto punya informasi lengkapnya.
4: Pendengar, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Papua Barat bersama dengan Jasa Raharja memberikan apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB melalui program insentif dan undian berhadiah. Program yang berlangsung mulai 1 Juli hingga 31 Oktober 2026 ini memberikan potongan pokok pajak hingga 12% bagi wajib pajak yang membayar sebelum jatuh tempo. Selain itu, masyarakat juga berkesempatan mengikuti undian berhadiah yang disiapkan oleh Jasa Raharja. Kepala Bapenda Papua Barat Bakri Yasin mengatakan, jika kebijakan tersebut merupakan bentuk penghargaan kepada masyarakat yang selama ini disiplin memenuhi kewajiban perpajakannya.
5: Di mana setiap tahun mereka membayar tepat waktu, bahkan sebelum jatuh tempo pajak tersebut, sehingga untuk wajib pajak yang membayar tepat waktu atau sebelum jatuh tempo itu kita memberikan semacam insentif sebesar 12%. Nah, sedangkan untuk wajib pajak yang lainnya kita berikan pengurangan 10%. Disitulah yang menjadikan ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya.
4: Menurut Bakri, potongan 12% diberikan langsung dari nilai pokok pajak sehingga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk semakin disiplin membayar pajak pada tepat waktu. Selain insentif dari Bapenda, Jasara Haja juga menyiapkan program penghargaan berupa undian berhadiah bagi wajib pajak yang memiliki rekam jejak kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan.
5: Berlakunya kemarin 1 Juli sampai dengan 31 Oktober 2026.
6: 12% itu dari pokok pajaknya?
5: 12% itu dari pokok pajak. Sehingga ini menjadi suatu trigger bagi wajib pajak yang setiap tahun membayar tepat waktu. Dan juga teman-teman dari Jasara Harja juga nanti akan memberikan semacam insentif dalam bentuk undian berhadiah pada wajib pajak yang patuh tersebut, akan diberikan semacam reward pada mereka.
4: Selain itu, ia menjelaskan peserta undian yang akan ditentukan berdasarkan indikator yang disusun Jasara Haja. Salah satu syaratnya ialah wajib pajak yang secara konsisten membayar pajak tepat waktu selama 4 hingga 5 tahun terakhir. Bakri berharap program tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak daerah, sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor di Papua Barat. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Kita ke wilayah Sorong Selatan. Pemerintah daerah Sorong Selatan menyerahkan bantuan stimulan berupa perumahan swadaya di tahun anggaran 2026. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Cornelia Rumabar.
7: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya menyerahkan bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS tahun anggaran 2026. Penyerahan itu dilakukan secara simbolis kepada 4 orang warga penerima manfaat Senin 3 Agustus 2026 bertempat di lapangan apel kantor Bupati Sorong Selatan. Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak dalam sambutannya menyampaikan tahun ini Sorong Selatan mendapatkan BSPS sebanyak 500 unit. Dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Disampaikan bahwa pemerintah pusat terus memberikan perhatian kepada masyarakat di tengah kondisi keuangan daerah yang mengalami efisiensi secara nasional.
8: Hari ini tanggal 3 bulan Agustus tahun 2026, kita sama-sama telah menyaksikan launching dan penyerahan secara simbolis bagi 70 penerima perwakilan tadi dari 500 BSPS yang masuk di Kabupaten Sorong Selatan tahun 2026. Kita beri apresiasi dan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Perumahan atas dedikasi dan perhatian untuk masyarakat Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya. Ya, ini pemerintah pusat terus memberikan perhatian bagi kita di daerah dengan kondisi keuangan kita yang lagi tidak baik-baik saja. Bagi penerima BSPS, gunakan uang itu dengan baik. Setiap pendamping yang sudah sesuai dengan distrik dan kampung masing-masing, lakukan pendampingan secara baik. Data rumah secara baik. Jangan ASN yang rumahnya sementara bangun itu didata, itu tidak boleh. Ini dikhususkan untuk masyarakat murni yang mendapatkan bantuan BSPS.
7: Lebih lanjut, Bupati Petronella mengatakan BSPS tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan serta telah melalui tahap survei atau bedah rumah dari instansi teknis. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Cornelia Rumabar melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Pendengar, kami menghadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Pemerintah memperpanjang kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara satu hari setiap pekan mulai Agustus 2026. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari bahkan mengatakan kebijakan itu bertujuan mempercepat terwujudnya birokrasi yang modern, lincah, dan efisien berbasis digital. Dan Kodari menjelaskan kebijakan ini juga merupakan hasil evaluasi selama 2 bulan terakhir yang dinilai mampu mendorong kebudayaan kerja adaptif tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Ia bahkan menegaskan seluruh layanan langsung kepada masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, kependudukan, dan perizinan tetap beroperasi normal.

Komisi B DPRD DKI Jakarta menegaskan seluruh warga berpihak menggunakan transportasi publik tanpa diskriminasi. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harifan Paloh, mengatakan petugas tidak boleh menurunkan penumpang hanya berdasarkan penilaian subjektif terhadap kondisi fisik atau penampilan seseorang. Nova menegaskan penumpang hanya dapat diturunkan jika terbukti melakukan pelanggaran yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Sementara itu, Kepala Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardani menyampaikan permohonan maaf atas insiden tersebut dan memastikan kasus ini jadi bahan evaluasi dalam meningkatkan pelayanan publik.

Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Horn menyatakan kunjungan Perdana Menteri Thailand Anutin Karniwirakul ke Markas Besar ASEAN di Jakarta menjadi momen bersejarah. Menurut Kao, kunjungan tersebut berlangsung di tengah tantangan strategis kawasan yang semakin kompleks sehingga menjadi momentum memperkuat persatuan ASEAN. Kao menilai ASEAN harus tetap berpegang pada perdamaian dan penyelesaian sengketa secara damai serta hukum internasional. Ia bahkan mengatakan Sekretariat ASEAN siap mendukung seluruh negara anggota yang bisa mewujudkan visi ASEAN 2045.

Gelandang Liverpool Dominic Szoboszlai mengatakan tur para musim di Amerika Serikat menjadi momen yang baik bagi para pemain mengenal manajer dan staf pelatih meski ditutup dengan kekalahan 2-4 dari Leeds United. Menurutnya Liverpool tetap membawa banyak pelajaran setelah meraih 2 kemenangan dan 1 kekalahan selama tur. Szoboszlai juga mengatakan tim harus memperbaiki pertahanan terutama saat menghadapi bola mati dan ia menegaskan seluruh pemain lebih waspada serta siap menjalankan tugas masing-masing. Selain itu ia mengaku siap dimainkan di posisi apapun demi membantu tim.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti terus semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, makan siang cuma kopi lagi nih.
1: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
0: Diet itu bukan berarti nggak makan loh, tubuh tetap butuh energi buat kerja.
1: Jadi gimana yang benar?
0: Pilih makan dengan gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, minum air putih yang cukup, kurangi makanan tinggi gula dan lemak, lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
1: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
2: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produktivitas pun meningkat.
3: Catatan peristiwa.
4: Sejarah mencatat pada 5 Agustus 1947 diperingati sebagai akhir dari agresi militer Belanda pertama. Setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia tidak serta-merta bebas dari penjajah. Kala itu, Belanda masih terus berupaya untuk kembali menjajah dan merebut kemerdekaan Indonesia melalui sejumlah serangan. Salah satunya ialah melalui agresi militer Belanda pertama. Melalui Gubernur Jenderal Johannes van Mook, pemerintah Belanda melayangkan pengumuman gencatan senjata yang berlaku tepat pukul 12 malam tanggal 4 Agustus 1947. Nama agresi militer Belanda pertama adalah operasi produk militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang mulai digencarkan sejak 21 Juli 1947. Operasi produk merupakan istilah yang dibuat oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook yang menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati pada 25 Maret 1947 tidak berlaku lagi. Operasi militer ini merupakan bagian dari aksi polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Sedangkan dari sudut pandang Indonesia, agresi militer itu menjadi bukti pengkhianatan Belanda atas hasil perundingan Linggarjati. Seperti diketahui, perundingan Linggarjati kala itu telah menghasilkan persetujuan terkait status kemerdekaan Indonesia, namun Belanda punya penafsiran lain.
5: Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Karena itu, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Koperasi Merah Putih menjadi lembaga ekonomi yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Karena dibangun atas tiga asas ini, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memperkuat ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat.
6: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Indonesia menyapa pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan beberapa informasi dari para reporter Radio Republik Indonesia. Informasi pertama, hari ini RSUD ADM Yun Sintang berpeluang memperoleh dana hingga 200 miliar rupiah dari pemerintah pusat di 2027. Dan dana ini diberikan untuk memperkuat fasilitas berbagai rumah sakit rujukan di wilayah timur Kalimantan Barat. Kita akan simak laporan lengkap dari Dian Beniuda berikut ini. Dian?
1: Baik. Memang Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus ini menyampaikan bahwa RSUD ADM Yun Sintang ini kemungkinan besar akan memperoleh anggaran lebih dari 200 miliar rupiah dari pemerintah pusat pada tahun 2027 mendatang. Ini dalam rangka untuk meningkatkan fasilitas infrastruktur dan pelayanan rumah sakit di rumah sakit rujukan satu-satunya yang berada di timur Kalimantan Barat ini. Lasarus mengungkapkan bahwa rencana dukungan anggaran tersebut telah dibahas bersama pemerintah pusat setelah melakukan peninjauan langsung ke RSUD ADM Yun Sintang bersama Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala. Menurut Lasarus, kondisi fisik rumah sakit saat ini memang memerlukan perhatian serius, dan saat melakukan kunjungan tersebut, ia juga membawa sejumlah direktur untuk melihat langsung kondisi bangunan yang dinilai sudah tidak layak sebagai rumah sakit rujukan. Berikut petikan wawancara kami bersama Ketua Komisi 5 Lasarus saat meninjau RSUD ADM Yun Sintang.
2: Rumah sakit itu kemarin sudah kita sepakati, itu kemungkinan tahun 2027 ini akan turun anggaran kurang lebih 200 miliar lebih, Pak, untuk rumah sakit Sintang. Mudah-mudahan, mohon doanya. Saya kemarin berkunjung ke rumah sakit sama Pak Bala. Saya bawa direktur-direktur. Itu rumah sakit rujukan, mohon maaf, lantainya diinjak aja merobok.
1: Lasarus juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menghitung kebutuhan anggaran agar RSUD ADM Yun Sintang ini dapat ditingkatkan menjadi rumah sakit rujukan yang memiliki fasilitas dan peralatan medis yang lebih lengkap. Ia optimis usulan tersebut memiliki peluang besar untuk direalisasikan karena turut terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pusat. Apabila terrealisasi pada 2027, anggaran tersebut memang diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Sintang, serta memperkuat fungsi RSUD ADM Yun Sintang sebagai rumah sakit rujukan bagi masyarakat di wilayah timur Kalimantan Barat. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dian Beniuda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sintang, Kalimantan Barat, kita ke Yogyakarta. Bulan ini adalah bulan Agustus, di mana para penjual bendera semakin menjamur di jalanan Mataram, Kota Yogyakarta. Bergabung bersama kita, Rosian Anwar. Rosian.
3: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, dan juga rekan Rustarto, saat ini saya berada di Jalan Mayor Suryotomo, atau yang dulu biasa dipopuler dengan sebutan Jalan Mataram, dan di sini sudah ada sekitar belasan pedagang bendera dan juga pernak-pernik kemerdekaan yang memang setiap bulan Agustus mulai menjamur di kawasan ini. Dan salah satunya ini ada Mas Aka, kita akan berbincang sejenak terkait dengan bagaimana sih untuk penjualan di bulan Agustus 2026 ini dalam menyongsong Dirgahayu kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Selamat pagi, Mas Aka.
4: Selamat pagi kembali.
3: Mas Aka ini jual apa aja nih hari ini, Mas?
4: Kalau hari ini semua di sini ada ya, mulai dari bendera, umbul-umbul, background, bandir, pernak-pernik ada semua sini, Mas. Termasuk kipas juga ada.
3: Mas, ini kalau untuk penjualan dari hari ke hari ini, kan ini udah mulai tanggal 5 Agustus ya, gimana nih, Mas?
4: Ya, dari pertama jualan, alhamdulillah gitu ya, ada peningkatan sedikit-sedikit gitu, meskipun nggak besar.
3: Mas, ini kalau untuk mendatangkan barang ini dari mana, Mas?
4: Langsung dari Garut, Leles.
3: Iya. Dari Garut, Leles, iya. Kalau dari ini dijual berapa harganya nih, Mas? Variasi untuk bendera misalkan?
4: Kalau bendera ya umum di kisaran 30-25, gitu. Tergantung bahannya juga sih. Iya.
3: Dan berharap nanti semakin ramai ya, Mas, ya, mendekati Agustus ya?
4: Ya, mudah-mudahan ada peningkatan lebih lah dari tahun kemarin gitu kan.
3: Oke, ya. Dan bisa kami informasikan pendengar untuk Jalan Mayor Suryotomo ini yang berdekatan dengan kawasan Malioboro memang dari sejak lama sudah dimanfaatkan untuk trotoarnya sebagai salah satunya untuk berjualan
5: di momentum Agustus ini dalam merayakan ataupun menyongsong Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia. Saya Roshan Anwar melaporkan langsung dari kawasan Mataram untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan sebelum kita menuju ke Sampang, kita akan simak informasi berikut ini.
1: Kata tokoh dunia. Untuk mata yang cantik, lihatlah kebaikan orang lain. Untuk bibir yang indah, berkatalah dalam kebaikan dan ketenangan diri. Berjalanlah dengan pengetahuan bahwa kamu tidak pernah sendiri. Audrey Hepburn. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
0: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kali ini kita menuju ke warga Kabupaten Pamekasan yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak di Stadion Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU dalam beberapa hari terakhir. Kita bergabung bersama Iswantoro. Is?
2: Ya baik pendengar, warga Kabupaten Pamekasan mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Beberapa hari terakhir sejumlah SPBU di wilayah Pamekasan kehabisan stok sehingga masyarakat harus berkeliling mencari BBM, baik itu subsidi maupun non-subsidi. Sidik, warga Kelurahan Patemon, mengaku kesulitan mendapatkan BBM. Ia sudah mencoba mendatangi beberapa SPBU, namun kehabisan stok.
3: Oh, BBM itu memang sulit BBM. Sudah beberapa hari sudah minggu sudah. Minggu lebih. Tapi yang kosong. Kayaknya mahal. Kayaknya jual mahal juga.
2: Sementara itu, mendengar warga lainnya, Ana, memilih membeli bensin eceran demi tetap bisa menjalankan aktivitasnya. Kondisi ini menyebabkan antrean panjang kendaraan di SPBU yang masih memiliki stok, serta membuat sebagian warga membeli BBM eceran dengan harga lebih tinggi. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih.

0: Mikro di wilayah Jakarta Timur. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Jakarta Timur, Fauzi, sore kemarin mengatakan program tersebut bertujuan mempercepat penemuan kasus TBC, memutus rantai penularan, dan mewujudkan lingkungan yang lebih sehat. Fauzi menjelaskan terdapat 778 lokasi yang menjadi sasaran pelaksanaan tracing dengan target sekitar 100 peserta di lokasi.
1: 1.100 berarti 778.800 orang yang akan menjadi target untuk screening. Temukan setiap kasus, kemudian telusuri setiap kontaknya, ya obati dengan tuntas dan pastikan tidak ada yang tertinggal.
0: Ya, saat dihubungi Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Timur, Arief Wahyudi mengatakan pelaksanaan tracing tuberkulosis terinspirasi cek kesehatan gratis ini telah dimulai pada tanggal 23 lalu. Hingga kini kegiatan telah terlaksana di 38 lokasi dengan 1.800 lebih peserta screening dan ditemukan 774 orang terduga TBC yang masih menunggu pemeriksaan konfirmasi. Peserta yang terindikasi TBC tersebut akan menjalani pemeriksaan tes cepat molekuler.
2: Kontak yang merupakan salah satu strategi yang paling efektif untuk menemukan kasus secara cepat. Dan dari kegiatan screening ini terdapat terduga tuberkulosis yang nanti masih akan konfirmasi sebanyak 774 orang.
0: Ya, pendengar, pemerintah Kota Jakarta Timur berharap kegiatan ini dapat mempercepat eliminasi TBC melalui deteksi dini, pengobatan dan pemberian terapi pencegahan bagi kelompok yang beresiko tertular. Demikian dari Jakarta Timur, saya Teguh melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selain persoalan kasus tuberkulosis, Kementerian Kesehatan juga ternyata mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatan melalui deteksi dini penyakit. Bergabung bersama kita, Aditya Prabowo. Adit.
4: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana Kementerian Kesehatan Kemenkes mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatan melalui deteksi dini penyakit. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxon Harbuono mengungkapkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia meningkat signifikan jika dibandingkan 6 dekade yang lalu. Menurut Dante, pada tahun 1965, angka harapan hidup penduduk Indonesia hanya sekitar 43 tahun. Kini juga angka tersebut telah mencapai 74,5 tahun. Peningkatan ini juga didorong oleh perbaikan sanitasi, kemajuan layanan kesehatan, serta semakin efektifnya penanganan penyakit infeksi saat ini. Berikut terangannya.
5: Teman-teman tahu nggak, tahun 65 itu angka harapan hidup orang Indonesia itu cuma 43 tahun. 43 tahun, 65. 65 tahun, jadi orang umur 43 tahun. Dalam waktu 61 tahun, kita bisa naikkan dari 43 tahun menjadi 74,5%.
4: Dante juga mengungkapkan bahwa tantangan kesehatan kini telah bergeser. Jika dahulu penyakit infeksi menjadi penyebab utama kematian, saat ini penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi justru menjadi ancaman terbesar bagi Indonesia. Menkes Dante menjelaskan penyakit-penyakit tersebut seringkali tidak menimbulkan gejala, sehingga dikenal sebagai silent killer. Banyak penderita baru mengetahui kondisinya setelah muncul komplikasi serius seperti stroke, serangan jantung, atau gagal ginjal. Dari Jakarta, Ditya Prabowo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan selain kepedulian terhadap penyakit, ternyata di Probolinggo yang menjadi hari ketiga kebakaran Savana Bromo ada sekitar 7,9 hektar lahan yang saat ini terbakar. Kondisi terkini akan disampaikan oleh rekan saya, Umam. Umam.
6: Baik, pendengar, kebakaran hutan yang melanda kawasan Savana Gunung Bromo hingga Selasa kemarin masih belum berhasil dipadamkan. Update terkini pagi ini juga masih lihat di kawasan Savana Gunung Bromo. Mendukung proses penanganan jalur wisata Bromo melalui pintu masuk Jemplang, kemudian Coban Trisula Kabupaten Malang, serta Senduro di Kabupaten Lumajang ditutup oleh TNPTS. Sementara itu, akses melalui Cemoro Lawang Kabupaten Probolinggo serta Wonokitri Kabupaten Pasuruan tetap dibuka untuk wisatawan. Hanya saja wisatawan tidak diperkenankan untuk memasuki kawasan area savana. Kepala Tata Usaha Balai Besar Taman

0: Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN BTS Bambang Suryono mengatakan penutupan ini sebagai kawasan wisata dilakukan untuk mendukung kelancaran proses pemadaman kebakaran hutan sekaligus menjamin keselamatan pengunjung. Ia juga menghimbau kepada masyarakat dan juga jasa wisata serta wisatawan untuk mematuhi pembatasan akses serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran hingga kondisi dinyatakan aman. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Umar Syarif, mengatakan tim gabungan terus melakukan upaya pemadaman di kawasan antara Blok Bentengan juga hingga Pusung Juntur. Api telah memasuki wilayah administrasi Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Menurut Umar, hingga Selasa sore, api masih terus menyala dan merembet ke arah timur. Berdasarkan pendataan sementara, luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 7,9 hektar. Demikian dari Hoirul Umam Masduki, Probolinggo. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita bergeser ke Makassar. Dinas Kependudukan Provinsi Sulawesi Selatan memastikan sekolah-sekolah yang berada di wilayah terdepan terluar tertinggal atau 3T tetap menjadi prioritas dalam program revitalisasi pembelajaran berbasis digital. Kita bergabung bersama Iin Nur Fahreni. Iin.
2: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan memastikan sekolah-sekolah yang berada di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T tetap menjadi prioritas dalam program revitalisasi maupun penguatan fasilitas pembelajaran berbasis digital. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel Iqbal Najamuddin mengungkapkan, sekolah-sekolah yang masuk dalam kawasan 3T mendapat prioritas juga dalam program revitalisasi dan telah diusulkan untuk memperoleh perbaikan sarana dan prasarana. Ada sejumlah daerah yang memang mendapat perhatian di antaranya Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kepulauan Selayar. Selain perbaikan sarana di daerah 3T, Pemprov Sulsel juga menjalankan program digitalisasi pembelajaran di wilayah 3T.
3: Ada di beberapa titik di Lutra, kayak Seikorampi, ada di Bone, Toraja, itu termasuk sekolah-sekolah 3T. Dan perlakuannya sama juga, sama dengan perlakuan yang pembangunan program Revit ini, sama-sama. Dan kita atensi memang itu juga, mengusulkan itu. Walaupun memang sekarang Pak Gubernur program terkait sekolah 3 itu juga sudah ada beliau programkan terkait dengan bagaimana memudahkan pembelajaran dengan digitalisasi juga di 3T.
2: Menurut Iqbal Najamuddin, Gubernur Sulsel telah memiliki program untuk sekolah 3T dengan memudahkan pembelajaran melalui digitalisasi. Sementara itu, Rizka volunteer bangku pelosok membagikan pengalamannya yang pernah mengajar di Kabupaten Sinjai dan cukup jauh dari kota. Sekolah yang didatanginya tersebut kondisi bangunan cukup memprihatinkan, bahkan anak-anak tersebut tidak memiliki seragam. Rizka mengungkapkan dengan adanya kebijakan revitalisasi sekolah terutama di sekolah yang berada di 3T tentu sangatlah baik, karena pemerintah memang harus memperhatikan sekolah-sekolah yang ada di 3T.
4: Ya, kalau saya sih harapanku semoga itu pemerintah lebih peka, terus mereka itu kirim orang-orang yang bisa survei langsung di lapangan, karena mungkin menurutnya mereka itu sekolah-sekolah sudah mereka perhatikan, tapi ternyata masih banyak sekali sekolah yang kayak begitu.
2: Selain masalah sarana dan prasarana yang harus diperhatikan, Rizka juga meminta adanya pemenuhan kebutuhan pengajar di sekolah-sekolah terpencil. Karena berdasarkan pengalamannya, sekolah-sekolah yang terpencil, tenaga pengajar cukup kurang karena masalah akses yang cukup jauh. Seperti diketahui, sebanyak 400 sekolah tingkatan SMA, SMK telah diusulkan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk kemudian mendapat bantuan revitalisasi. Ada 200 sekolah saat ini mendapat atensi untuk kemudian dilakukan revitalisasi. Dari Makassar, Iin Nur Fahreni, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisip Party, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
1: Indisip Party itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik, bahkan Bung Karno kalau tidak salah di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan Indisip Partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah nasionalisme Hindia itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno. Karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial, akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.
0: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
2: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Pendengar, musim kemarau memang sudah mulai memasuki saatnya hari ini dan diperkirakan pada puncak kemarau tahun ini ada beberapa penyakit yang berpotensi seperti demam berdarah dengue. Bagaimanakah penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti ini tidak dapat segera tertangani dan tidak membahayakan, karena memang demam berdarah adalah penyakit infeksi virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Namun apabila terlambat dalam penanganan bisa menyebabkan kehilangan jiwa. Kami akan lanjutkan perbincangan bersama Kepala Departemen Epidemiologi. Namun Anda juga boleh ikut partisipasi melalui pesan WhatsApp di 081399399888. Dan selama ini beberapa pencegahan seperti 3M, menguras, menutup, mendaur ulang, plus sekarang ini juga ada beberapa hal yang cukup gampang seperti menggunakan lotion anti nyamuk ataupun juga memasang kawat ventilasi atau memasang jaring anti nyamuk, ini juga menjadi salah satu penyebab. Jika Anda beberapa hari sudah mengalami demam, dan Anda bisa memeriksakan kondisi kesehatan Anda melalui laboratorium. Pemeriksaan darah ini juga membantu untuk mendeteksi lebih cepat. Saya akan hadirkan perbincangan pagi hari ini bersama Lektor Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia, Dr. Dr. Tri Yunis Miko Wahyono, MSc.
3: Wawancara Pro 3.
2: Dokter Tri, selamat pagi.
4: Pagi Mbak Risti.
2: Apa kabar, Dok?
4: Alhamdulillah baik.
2: Oke, ini sedang mau praktek atau masih di perjalanan, Dok?
4: Iya, mau berangkat ke kampus, Mbak.
2: Oh, mau berangkat ke kampus ya. Dokter, kalau kita bilang namanya penyakit DBD, ini kan kayaknya setiap tahun udah sering ya kita ketahui ya. Tapi apa sih yang membedakan ketika ini kemarau, ketika ini puncak dan juga punya risiko yang besar terhadap penyakit DBD dibandingkan bulan-bulan lain begitu? Dan apa bedanya DBD di musim kemarau dan musim penghujan?
4: Ya, jadi demam berdarah dengue atau demam dengue itu ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, pada musim kemarau itu berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti itu berbeda. Jadi setiap kenaikan 1 derajat Celsius, jadi kalau kemarau panjang kan itu akan meningkat. Dan biasanya penyakit demam dengue atau demam berdarah dengue itu akan meningkat di akhir kemarau. Jadi kalau sekarang ini akhir kemaraunya adalah harusnya Agustus September ini, maka ini menurut saya benar-benar puncak yang luar biasa, karena kemarau pada saat ini terjadi kenaikan suhu 1 derajat Celsius dan perkembangan nyamuknya akan meningkat 10 kali lipat. Jadi populasi nyamuknya akan bertambah 10 kali lipat, dan menurut saya dengan bertambahnya nyamuk Aedes aegypti, maka kontak terhadap nyamuk dan manusia itu akan lebih banyak. maka penyakit demam berdarahnya atau demam dengue-nya akan bertambah banyak. Dan menurut saya, kalau sebelumnya itu sudah meningkat tahun 2020, kemungkinan besar ya akan meningkat tahun 2024 atau 2025 atau 2026. Nah, saya tidak tahu bahwa penyakit demam berdarah itu apakah meningkat bermakna atau dua kali lipat pada tahun 2024, saya tidak mendengar. Tahun 2025 saya juga tidak mendengar. Mungkin akan meningkat banyak pada tahun 2026. Okay. Jadi akan terjadi wabah demam berdarah sekarang.
2: Ya, kalau kita bilang ya, sebenarnya penyakit DBD ini apa sih yang harus diwaspadai? Kan biasanya kita tahu 3M, tapi ketika orang terserang demam begitu ya, apa sih yang kemudian harus dideteksi bahwa oke, okay, kemungkinan ini ada gejala demam berdarah dan sebagainya, Dokter Tri?
4: Ya, jadi demam berdarah dengue atau demam dengue sebenarnya gampang dideteksi. Jadi yang pertama adalah demam yang meningkat pesat. Jadi kalau tadinya tidak demam dan tidak terasa, kan kalau kita mau demam ada rasa-rasa subfebrile begitu, atau ada panas sedikit, kemudian meningkat pelan-pelan. Nah, kalau demam berdarah enggak. Jadi hari ini demam tiba-tiba meningkat tingginya. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda-tanda perdarahan. Kalau belum terjadi perdarahan, kita coba sumbat atau hambat pergerakan perdarahan dari vena ke dari bagian distal. Jadi kalau tangan dipencet lengannya agak keras gitu, dan dibiarkan selama dipencet selama 5 menit begitu. Jadi pada lengannya akan keluar bintik-bintik tanda perdarahan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah lemas. Jadi kalau demam 2 hari atau sehari tiba-tiba lemas. Jadi kalau lemas banget, dan itu adalah tanda dengue. Jadi sebenarnya lemas itu diperkirakan akan terjadi penurunan tekanan darah karena banyak darah yang keluar dari pembuluh darah di perut ya. Sehingga pembuluh darahnya berisi sedikit darah karena banyak yang keluar plasma darahnya sehingga kita lemas ya. Jadi hati-hati terhadap demam berdarah pada tahun 2026 ini akan lebih banyak dari tahun sebelumnya. Dan menurut saya ya harusnya pemerintah me-warning masyarakatnya karena sekarang terjadi El Nino panjang dan ini adalah bulan akhir El Nino. Jadi Agustus.
2: Ya. Kemungkinan gelombangnya akan berapa, lebih banyak begitu ya untuk masyarakat ya, terjangkit ini.
4: Jadi,
2: nah,
4: betul.
2: Oke, baik.
4: Ya.
2: Dokter Tri, kalau dilihat ya tadi dari lemasnya berlebihan begitu. Ada gejala-gejala lain seperti misalnya badan atau sendinya sakit-sakit. Kemudian juga ada kabarnya kan ada yang suka punya nyeri perut. Karena kalau dari tadi menekan salah satu kulit kemudian menunggu bercak merah itu apakah selalu seperti itu atau tidak semua orang mengalami gejala yang sama?
4: Jadi demam berdarah itu sebenarnya virusnya akan menyerang bagian pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kita kapilernya atau papiler atau longga-longganya akan melebar. Kalau dia diinfeksi oleh virus dengue atau virus demam berdarah, kemudian dia akan melebarkan tadi pori-pori pembuluh darah dan maka plasma darah akan keluar dari pembuluh darah, makanya itu lemas. Dan itu sekarang demam berdarah itu dibagi dua. Jadi demam berdarah biasa, kemudian demam berdarah dengan tanda-tanda bahaya begitu. Dan tanda-tanda bahaya itu diantaranya lemas. Dan kemudian kalau yang sakit perut, kebanyakan anak-anak. Jadi anak-anak sering disertai dengan nyeri perut karena merembesnya pembuluh darah banyaknya di tadi saya bilang di perut atau di pencernaan. Jadi maka karena banyak yang merembes, plasmanya di bagian perut, maka otot akan bergerak gitu. Jadi akan prestasi khusus akan dirangsang oleh perembesan pembuluh darah itu di bagian usus. Kemudian dia bergerak dan dia akan menimbulkan nyeri perut begitu, Mbak.
2: Oke, okay. Dok, ketika kalau dibilang penyakit ini tuh lebih rentan menyerang dalam artian kondisinya lebih bisa survive itu apakah di usia dewasa, usia anak, atau usia bayi ini punya masa-masa kritis tersendiri seperti apa, Dokter Tri?
4: Ya. Jadi menurut saya demam berdarah selalu ada empat stadium. Jadi stadium 1 tanpa gejala, kemudian stadium 2 itu dengan penurunan pembuluh darah, stadium 3 itu dengan tanda-tanda perdarahan dan penurunan tekanan darah, itu sudah masuk tanda bahaya. Mm-hmm. Yang stadium 4 itu dengan Dengue Shock Syndrome. Jadi langsung shock begitu. Jadi nah, kalau tanda-tanda bahaya yang gejala stadium pertama tadi aman lah. Jadi menurut saya semua akan mengalami gejala-gejala stadium pertama. Tapi stadium pertama dan kedua orang dewasa, stadium pertama pada orang anak dan orang dewasa berbeda. Kalau stadium anak pada orang dewasa itu disebabkan oleh infeksi oleh dua jenis virus dengue. Jadi virus dengue itu ada 4 jenis, ada dengue 1, dengue 2, dengue 3, dan dengue 4. Kalau orang dewasa perlu 2 jenis sehingga terjadi cross reaction dari virus tersebut, maka dia akan menimbulkan tadi reaksi di pembuluh darah. Tapi pada anak tidak perlu. Jadi reaksi dengan satu jenis saja pada anak, satu misalnya diinfeksi oleh dengue 1, dengue 2 atau dengue 3 salah satunya atau dengue 4 salah satunya, maka anak bisa bereaksi masuk stadium 1 langsung ke 2 tanpa ada cross reaction begitu. Jadi menurut saya anak lebih berbahaya karena dia cuma perlu satu jenis virus atau dan bisa menimbulkan kegawatan atau kedaruratan begitu, Mbak.
2: Oke, jadi artinya memang ketika anak-anak mengalami demam yang tinggi ini orang tua benar-benar harus waspada ya. Biasanya berapa Betul. Hari yang kita kemudian harus lakukan cek lab ya, yang paling efektif ya, Dokter Tria? Apakah ya, jadi, demam setelah 2 hari? Kan biasanya kalau demam dikasih kebanyakan dikasih obat penurun panas begitu. Nah, sampai jangka waktu berapa lama kemudian obat penurun panas ini efektif atau tidak, kemudian harus menuju kepada cek laboratorium?
4: Ya, jadi kalau demam dengue memang tidak lama. Jadi harusnya hari kedua orang tua, apalagi anak-anak, kita harus benar-benar waspada kalau demamnya tiba-tiba tinggi ya. Mm-hmm. Jadi anak saya pernah pada saat kelas 5 SD, saya untung saja saya cepat gitu. Jadi hari pertama dia demam tinggi, kemudian saya suruh minum obat, gak mau. Saya marah-marahin juga, tetap gak mau. Kemudian saya, hari itu saya ke dokter anak langsung. Kemudian dokter anaknya memulangkan. Wah, kemudian hari keduanya saya bilang, oh tambah panas. Kemudian hari keduanya saya ke dokter anak tersebut karena memang di Depok pada waktu itu hanya ada satu dokter anak gitu. Mm-hmm. Kemudian dokter anaknya langsung suruh rawat. Dan pada hari ketiganya saya tahu bahwa ternyata itu demam berdarah dan sudah masuk pada DSS. Saya bingung, hari ketiga sudah masuk dalam DSS, kemudian saya harus tambah darah dan saya harus minta darah ke PMI. Jadi waktu itu di Depok nggak ada PMI, kemudian saya harus ke PMI pusat. Jadi menurut saya ya hati-hati pada anak itu cepat masuk ke dalam DSS. Jadi kalau masuk ke dalam DSS ya cuman doa yang bisa menyelamatkan anak kita begitu.
2: Oke, Dan memang ini fase-fase kritis pada penyakit demam berdarah ini harus apa ya? Harus aware ya, Dok ya. Biasanya apa itu? Karena kan kita juga tidak ingin ya ini kadang-kadang penyakitnya demam berdarah kemudian harus mohon maaf misalnya, harus akhirnya kehilangan nyawa gara-gara penyakit ini.
4: Betul.
2: Nah, kata terlambat ini biasanya di mana sih yang harus diwaspadai? Kita seringkali apa ya, menyesalkan kalau memang tidak bisa tertangani dengan cepat.
4: Ya, jadi biasanya terlambat itu karena tadi kita terlambat membawa pelayanan kesehatan. Mm-hmm. Jadi mulai sekarang di saat musim musim panas ini, mm-hmm, saya mengingatkan kepada semua masyarakat Indonesia agar kalau ada demam yang mendadak panas tinggi, kemudian hari kedua harus diperiksakan ke dokter secepatnya. Kalau tidak berubah, kembali lagi hari ketiganya secepatnya ke dokter. Karena hari ketiga dan hari keempat akan bisa, apalagi anak-anak bisa masuk ke dalam fase yang gawat darurat. Kalau fase tadi yang saya bilang stadium 1, itu mungkin ke dalam meninggalnya mungkin hanya 10%, stadium 2 mungkin 30%, stadium 3 40%, tapi stadium yang DSDS itu 70% atau 60-70% mm-hmm akan meninggal. Okay. Jadi menurut saya ya meninggalnya amat besar dibanding hidupnya kalau sudah masuk DSS. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan.
2: DSS itu singkatan dari apa? Kita. Maaf, Dok.
4: Ya, dengue shock syndrome. Hmm. Jadi DSS itu singkatan dari dengue shock syndrome. Kalau sudah masuk DSS, maka anak kita nyawanya amat tergantung Allah, bukan tergantung oleh peralatan medis. Jadi peralatan medis apapun, sebenarnya dokter sudah berupaya yang maksimal, yaitu mentransfusi, kemudian menginfus, dan infus itu yang cuma bisa dilakukan oleh dokter sekarang ini. Tapi pertolongannya adalah Allah. Apakah dia meninggal dari kemungkinannya akan lebih besar meninggalnya. Jadi 60% meninggal, 40% tidak begitu. Jadi menurut saya jangan sampai kita ada di stadium DSS.
2: Shock itu ya.
4: Kalau bisa dia stadium 3, stadium 2, stadium 1. Jadi 1 dan 2 ini yang kecepatannya menurut saya 3 hari kita dapat penyelamatan anak kita dalam 3 hari. Jadi menurut saya hari kedua, hari ketiga itu benar-benar harus cermat. Kalau ada anak kita yang tiba-tiba panas tinggi begitu.
2: Mm-hmm. Begitu, Mbak. Baik. Dok, saya dapat beberapa WhatsApp nih dari pendengar. Ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kebiasaan kalau lagi sakit DBD ini disuruh minum jus jambu atau angkak. Ini sebenarnya ada efektivitasnya nggak sih untuk menyembuhkan pasien? Dari Bapak Vanai di Pekanbaru. Silahkan Dokter Tri dijawab.
4: Ya, jadi sebenarnya semua penyakit virus itu sembuh dengan sendirinya. Mau dikasih jus jambu, mau dikasih angkak, dikasih apapun, sembuh dengan sendirinya.
2: Buah-buahan yang lain, jus yang lain juga nggak masalah ya sebenarnya?
4: Sama
2: berarti
4: aja.
2: Oke. Okay.
4: Sebenarnya sama aja. Tapi kemudian isu jus jambu itu memang anak biasanya meminum jus jambu. Jadi jus jambu atau jus apapun, sebenarnya jambu itu karena terasa kalau orang demam itu minum jus jambu enak begitu. Jadi dia akan minum banyak, maka minum banyak itu akan menyelamatkan nyawa anak itu. Jadi sebenarnya minum yang banyak itu akan menyelamatkan karena cairannya akan bertambah banyak di dalam tubuh. Jadi sebenarnya minum jus apapun, jus mentimun juga boleh kalau anaknya suka begitu. Jadi menurut saya minum jus akan menolong seseorang yang terkena demam berdarah kalau anak itu suka ya atau orang itu suka. Jadi itu akan menambah cairan dalam tubuhnya. Angkak menurut saya orang banyak yang suka dan menurut bukti yang ilmiahnya pun sudah diteliti ya tidak berhubungan kuat atau tidak
2: korelasi kuatnya tidak terlalu terlihat, tapi sebenarnya ya, efektif jadi, ketika minum semua cairan, begitu ya dokter ya, mungkin betul, ya kesimpulannya.
4: Oke. Jadi kuncinya adalah semua cairan yang disuka oleh anak yang sakit atau orang yang sakit. Nah, menurut saya sekarang yang paling penting adalah pencegahan demam berdarah. Jadi ya, sekarang populasi nyamuk akan bertambah banyak. Di rumah saya saja biasanya nggak ada, kemudian sekarang ada nih, saya bingung. Jadi saya menguras bak mandi saya itu 2 hari sekali, bahkan 2 hari sekali itu ada jentik nyamuk. Jadi saya sedot jentik nyamuknya. Jadi saya mewarning semua penduduk atau semua masyarakat Indonesia punya perhatian terhadap jentik nyamuk. Jadi kalau bisa di semua tempat penampungan air, tolong dilihat apakah itu ada jentik nyamuk atau tidak. Jangan dibuang semuanya, tapi mungkin kita hilangkan jentik nyamuk itu, bisa diserok atau bisa disedot oleh selang, begitu, selang air. Jadi jangan biarkan jentik nyamuk itu ada di air, biasanya air bening, jadi bak mandi saya itu air bening. Jadi semua air bening, penampungan air bening yang ada di masyarakat, tolong dilihat-lihat sekarang. Yang kedua adalah nyamuknya. Kalau ada nyamuk, jangan dibiarkan bertebangan. Pakailah obat nyamuk yang bisa mematikan nyamuknya, atau pakai replan. Jadi kalau banyak nyamuk, ya kalau tidak bisa menghilangkan nyamuknya, maka dianjurkan untuk memakai replan. Replan itu berisi herbal ya, obat herbal, tapi dia bisa menghindari gigitan nyamuk.
2: Oh, semacam jadi, lotion anti nyamuk begitu ya, kalau bilangnya ya, sekarang ya. Jadi ini kan banyak di toko-toko.
4: Pestisida. Yang keempat bisa mencegah dengan vaksin. Sekarang ada 2 vaksin, ada vaksin dari Jepang dan ada vaksin dari Prancis. Jadi bisa dibeli dua-duanya kalau orang yang mampu. Memang harganya mahal vaksin itu. Kemudian yang selanjutnya adalah memakai tadi Mbak Lisi sudah menyarankan di awal pertemuan ini atau di awal siaran ini, memakai kasa nyamuk atau memakai kelambu. Okay, kalau tidur pagi atau tidur sore ya. Kalau itu di daerah itu kan nggak mungkin pakai kasa nyamuk ya. Ya kalau dia ada kelambu ya pakailah kelambu. Jadi cegahlah gigitan nyamuk dengan memakai tadi levelan atau kelambu, kasa nyamuk atau vaksin, kemudian juga membunuh nyamuk atau membunuh atau menghilangkan larva nyamuk, begitu Mbak.
2: Baik, kalau gitu. Dokter Tri, terima kasih banyak informasinya. Semoga kita semua semakin aware ya akan kondisi kesehatan, terutama mencegah penyakit demam berdarah dengue. Selamat siang, selamat bertugas kembali Dokter Tri.
4: Selamat siang semua.
2: Dokter Tri Yunis Miko Wahyono yang merupakan lektor Kepala Departemen Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Dan terima kasih untuk kebersamaan kita. Saya Risa Rustarto, undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Pancasila. Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo mengatakan kebijakan teknologi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, penguasaan teknologi harus diiringi dengan semangat melayani rakyat karena aparatur negara bekerja menggunakan anggaran yang berasal dari masyarakat. Angga Raka juga mengingatkan pimpinan media agar mampu menghadapi tantangan era algoritma dan kecerdasan buatan tanpa mengabaikan fakta. Ia menilai kepemimpinan digital menjadi kunci untuk menjawab transformasi media di masa depan. Berita dalam negeri lainnya, Badan Musyawarah Betawi menegaskan komitmennya menjaga keamanan dan kondusivitas Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Ketua Umum 1 Bamus Betawi, Munir Arsad, mengatakan seluruh elemen masyarakat perlu bersatu dan memperkuat sinergi dengan aparat keamanan agar perayaan berlangsung aman dan tertib. Munir mengajak masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang dapat memecah persatuan. Menurutnya, menjaga keamanan dan ketertiban Jakarta merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga. Berita internasional, utusan Board of Peace Nikolai Mladenov mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghentikan operasi militer di jalur Gaza sesuai komitmen dalam rencana 20 poin yang disepakati bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mladenov menegaskan langkah itu penting untuk melanjutkan proses gencatan senjata. Sementara pemerintah Israel menyatakan tidak akan menarik pasukannya dari wilayah yang telah dikuasai di Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, serangan masih terus berlangsung dan telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina sejak Oktober 2023. Berita olahraga, pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengatakan kehadiran penonton sangat penting karena dapat menambah semangat para pemain. Ia menyayangkan laga semifinal Piala Presiden 2026 melawan Persib Bandung digelar tanpa penonton dan mengaku akan mengevaluasi penampilan tim setelah kalah 2-1. Sementara bek Persija Pratama Arhan mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan taktik pelatih dan para pemain baru. Sebelumnya, panitia pelaksana menjelaskan pertandingan tanpa penonton dilakukan demi alasan keamanan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat pagi.

0: Eh, lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
1: Eh, udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
0: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
1: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
0: Iya juga ya.
1: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, nggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
0: Benar juga ya. Nggak jadi deh.
2: Gunakan media sosial dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
5: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Gedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
6: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
7: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Indonesia menyapa pagi.
8: Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Dante Saxono Harbuwono mengatakan Indonesia kini menghadapi beban ganda persoalan gizi dan kesehatan. Selain stunting pada anak, prevalensi obesitas pada orang dewasa juga terus meningkat seiring perubahan pola hidup masyarakat. Harga emas batangan Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali mengalami koreksi pada perdagangan Rabu 5 Agustus. Pelemahan sebesar Rp4.000 per gram tersebut melanjutkan tren penurunan harga yang terjadi pada perdagangan sebelumnya. Indonesia dan Jepang memperkuat kemitraan strategis dalam pengembangan sumber daya manusia SDM, kerjasama mencakup pengembangan talenta global. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
2: Indonesia menyapa pagi.
8: bersama saya Hana Pratiwi yang akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi, lalu nanti akan ada Indonesia Menyapa Siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk Anda pendengar yang akan menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa, lalu juga Anda dapat berpartisipasi dalam topik yang kami hadirkan. Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti kami akan hadirkan topik pilihan sambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Program rangkaian kegiatan siap digelar. Nanti juga kami akan hubungi pihak terkait dari pemerintah daerah, lalu juga pemerintah kabupaten kota, seperti apa rangkaian kegiatan HUT ke-81 RI di daerah masing-masing setelah jeda berikut.
9: Catatan peristiwa.
10: Sejarah mencatat pada 5 Agustus 1947 diperingati sebagai akhir dari agresi militer Belanda pertama. Setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia tidak serta-merta bebas dari penjajah. Kala itu, Belanda masih terus berupaya untuk kembali menjajah dan merebut kemerdekaan Indonesia melalui sejumlah serangan. Salah satunya ialah melalui agresi militer Belanda pertama. Melalui Gubernur Jenderal Johannes van Mook, pemerintah Belanda melayangkan pengumuman gencatan senjata yang berlaku tepat pukul 12 malam tanggal 4 Agustus 1947. Nama agresi militer Belanda pertama adalah operasi produk militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang mulai digencarkan sejak 21 Juli 1947. Operasi produk merupakan istilah yang dibuat oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook yang menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati pada 25 Maret 1947 tidak berlaku lagi. Operasi militer ini merupakan bagian dari aksi polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Sedangkan dari sudut pandang Indonesia, agresi militer itu menjadi bukti pengkhianatan Belanda atas hasil perundingan Linggarjati. Seperti diketahui, perundingan Linggarjati kala itu telah menghasilkan persetujuan terkait status kemerdekaan Indonesia, namun Belanda punya penafsiran lain.
9: Indonesia Menyapa Pagi.
8: Kami masih menghadirkan topik terkait sambut HUT ke-81 RI, beragam rangkaian kegiatan siap digelar. Pemerintah juga telah resmi meluncurkan rangkaian agenda Bulan Kemerdekaan 2026 untuk menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Lantas seperti apa kalau di Merauke? Saat ini kami telah bersama Ketua Panitia HUT RI Pemkab Merauke, Delsiana Gebze.
9: Wawancara Pro 3.
8: Baik, Bu Delsiana, selamat pagi.
11: Iya, selamat pagi. Dan kami di sini sudah siang, selamat siang.
8: Oke, baik Bu Delsiana. Ya. Tapi tetap ya, semarak ini untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI. Rangkaian kegiatannya apa saja ini Bu Delsiana yang telah disiapkan Pemkab Merauke?
11: Iya, kami sudah siapkan kegiatan kurang lebih 9 kegiatan. Sembilan kegiatan. Yang pertama adalah kami dialog interaktif di RRI Merauke. Yang berikut adalah kebersihan tanggal 4 Agustus. Dan yang berikut adalah kami kegiatan karnaval. Karnaval ini kami pawai budaya, pawai pembangunan. Libatkan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, TNI Polri, OPD yang ada di Kabupaten Merauke dan organisasi, serta etnis, yaitu pada tanggal 8 Agustus nanti jam 6.30 pagi akan kami mulai karnaval sampai dengan sore, sampai dengan selesai tanggal 8 Agustus. Yang berikut tanggal 12 Agustus adalah kegiatan lomba-lomba panahan, Dan tanggal 13 Agustus adalah Anjang Sana untuk panti-panti jompo, panti asuhan, yayasan muslim, kristen, dan juga kepada purnawirawan TNI Polri. Nah, kami akan laksanakan tanggal 12-13 Agustus. Dan tanggal 14 Agustus kami pasar malam panggung hiburan yang melibatkan UKM-UKM yang ada di Kabupaten Merauke dan juga OPD-OPD, BUMN, dan BUMD. Itu dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 17 Agustus. Itu rangkaian kegiatan yang sudah kami siapkan nanti di HUT RI ke-81 besok nanti. Dan besok kami akan technical meeting untuk persiapan karnaval nanti. Pesertanya kurang lebih sudah hampir 100 lebih. Itu kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan nanti.
12: Baik. Ini dalam bentuk karnavalnya menggunakan baju daerah atau seperti apa ini Bu Delsiana?
11: Iya, yang etnis tentunya pakaian daerah semua. Kalau yang SD, SMP, SMA itu profesi, pakaian profesi. Misalnya ada tentara, ada guru, ada perawat, pastor, suster, itu dari yang sekolah. Begitu sampai SD sampai SMA. Begitu, dan perguruan tinggi sesuai dengan mereka punya jurusan-jurusan yang ada, mereka tampilkan hasil-hasil karya mereka. Begitu.
12: Nah, apa yang membedakan peringatan HUT RI tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Bu Delsi?
11: Iya, HUT RI tahun ini kita akan rayakan secara keseluruhan, jadi kita libatkan secara keseluruhan. Biasanya kadang kami kan di Merauke ada tanggal bulan Februari itu kan hari jadi kota Merauke. Biasa di hari jadi kota Merauke kita kan karnaval etnis. Jadi biasanya di HUT RI kadang kita tidak libatkan HUT apa karnaval etnisnya, tetapi tahun ini kita libatkan semua begitu, dan kita harapkan pasti semarak begitu.
12: Baik, berarti kalau untuk persiapan panitia menjelang puncak peringatan HUT ke-81 ini sudah siap sekali ya Bu Delsi ya?
11: Iya, sudah siap. Hari ini undangan-undangan kita untuk kita edarkan untuk persiapan karnaval. Sudah siapkan, besok kita edarkan dengan baju-bajunya untuk apa timus pida, pejabat yang akan membuka dan menutup di star awal dan star akhir begitu. Jadi ada beberapa dinas OPD dan instansi teknis TNI Polri yang akan ada di titik star dan juga di titik penutup. Itu hari ini kita siapkan undangan-undangannya dan baju-bajunya. Besok kita sudah siap edarkan. Dan besok jam 6 kita sudah, besok tanggal 6 kita sudah technical meeting untuk karnaval di auditorium lantai 2 kantor bupati.
12: Oke, baik. Per
11: jam 9 pagi.
12: Oke. Nah, Bu Delsi, kalau untuk karnaval etnis sendiri, ini nanti rute karnavalnya seperti apa, Bu Delsi? Mungkin dapat digambarkan juga suasananya begitu.
11: Ya, Icin, jadi kita mulai dari SD. SD, SMP,

0: satu jalur semua, cuma jalannya kan besar, jadi kita tinggal membagi nanti menyesuaikan.
1: Baik. Nah, Bu Delsi, ini karnaval sajakah, karnaval etnis, atau mungkin ada perlombaan tradisionalnya juga, perlombaan kostumnya mungkin, atau juga pertunjukan seni ini yang menampilkan kekayaan budaya lokal Merauke?
0: Nah, itu sudah langsung ditunjukkan pada saat itu, misalnya budaya, misalnya kalau ya, yang Wamena mereka, ya mereka tunjukkan saat itu, saat jalannya itu. Terus budaya-budaya lain mereka akan pakai sesuai dengan budaya mereka masing-masing gitu.
1: Baik. Nah, Bu Delsi, apakah ada kegiatan yang secara khusus melibatkan tadi generasi muda sudah dilibatkan begitu ya, pelajar? Kalau pelaku UMKM-nya seperti apa ini, Bu Delsi di sana?
0: Oh, iya. UMKM itu nanti di pasar malam ini tanggal 14 sampai 17. Itu yang kita akan gelar di situ nanti per jam 4 sore sampai dengan jam 10 malam di kapsul waktu. Itu di Jalan Libra, itu besar sekali jalannya. Di depan kantor bupati, Jalan Brawijaya. Di situ yang nanti mereka siapkan apa-apa yang mereka mau jualan, apa-apa di situ sambil ada panggung hiburan, itu sudah disiapkan.
1: Baik, di tanggal 14 hingga 17 Agustus begitu ya.
0: Iya, semua dilibatkan.
1: Baik. Nah, selain sebagai perayaan kemerdekaan, manfaat apa yang diharapkan dari rangkaian kegiatan ini bagi masyarakat, Bu Delsi?
0: Iya, bagi masyarakat tentunya kita harapkan mereka bisa ada pemasukan di 4 hari ini, karena hasil-hasil jualan mereka kan mereka ini jualan di sini, pasti kan ramai dengan adanya band, adanya hiburan, pasti bisa menambah ekonomi mereka. Itu dari sisi ekonomi masyarakat yang ada, dan itu pasti ramai, dijamin pasti ramai, dan itu ada pemasukan di situ. Mungkin itu dari sisi ekonomi. Dari sisi keberagaman, ya tentunya kesatuan dan kebersamaan kita sebagai warga masyarakat, kita menjaga sehingga semua bisa berjalan sesuai dengan kita harapkan, ketertiban, keamanan, dan kita sama-sama merasa bertanggung jawab untuk merayakan HUT RI ini, seperti itu.
1: Baik. Nah, nantinya apakah juga lokasi monumen kapsul waktu ya, Bu Delsi, dijadikan puncak acara juga ini, Bu Delsi, di sana?
0: Iya, nanti di situ puncak acaranya. Di situ yang dilaksanakan puncak acara 17 malamnya itu, penutupan.
1: Baik. Nah, bagaimana panitia juga memastikan kegiatan ini berlangsung aman, tertib, lalu juga nyaman untuk seluruh peserta?
0: Kita sudah rapat, kita rapat untuk kegiatan 17 ini sudah 5 kali. Dan rapat kelima dari sisi keamanan sudah dipastikan, jadi keamanan itu dari koordinatornya dari Polres, terus dibantu dengan Satpol, dengan TNI mereka. Jadi sudah pembagian tugas semua, rundown-nya sudah diatur semua. Jadi mulai dari kegiatan besok tanggal 8, keamanan semua sudah diatur. Sudah yang bertugas, ada berapa personil dari Polres, dari Satpol, dari TNI untuk mengarahkan itu. Keamanan dipastikan aman untuk karnaval dan juga kegiatan 4 hari di pasar malam itu. Kita pasar malam sampai jam 10 saja, 10 malam.
1: Oh, sampai jam 10
0: seperti.
1: Malam ya, Bu Delsi ya?
0: Iya.
1: Oke. Nah, Bu Delsi, apakah seluruh kegiatan ini dapat diikuti secara gratis oleh masyarakat atau bagaimana ini?
0: Iya, diikuti secara gratis semua. Semua diwajibkan untuk mengikuti.
1: Oke. Lalu kalau untuk mekanisme pendaftaran, mungkin ada beberapa lomba atau kegiatan tertentu, ini seperti apa nantinya, Bu Delsi?
0: Kegiatan apa ya? Kegiatan lomba ya sudah disiapkan. Kami kegiatan lomba satu mata lomba saja, jadi lomba panahan dari kelurahan-kelurahan dengan dari distrik, kampung yang dekat-dekat saja, itu sudah disiapkan nanti tanggal 12 Agustus.
1: Apakah juga ada target jumlah pengunjung begitu yang diharapkan dari Pemkab Merauke sendiri ini, Bu Delsi, dengan adanya rangkaian kegiatan ini?
0: Ya, pengunjung ya diharapkan semua semua ini tuh warga masyarakat dalam semua kegiatan. Biasanya kalau pameran itu pasti semua berpartisipasi.
1: Oke, baik. Nah, apa pesan
0: kalau
1: ketua?
0: Lomba-lomba yang mereka ikut ya pasti dari kelurahan, dari distrik, kampung yang terdekat, pasti mereka memberi support untuk tim mereka sehingga pasti mereka datang begitu.
1: Baik. Nah, Bu Delsi dapat memberikan pesannya ini kepada masyarakat Kabupaten Merauke dalam menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI.

0: Ya, diharapkan untuk warga masyarakat Kota Merauke agar berpartisipasi mengambil bagian dalam memeriahkan HUT RI yang ke-81, dan yang berikut adalah menjaga keamanan bagi diri sendiri sehingga kegiatan momentum ini boleh berjalan sesuai dengan tenggang rasa dan kita saling menghargai sehingga hal-hal yang kita tidak inginkan tidak boleh terjadi. Misalnya saling apa ya, saling hal-hal yang kita tidak inginkan lah, seperti itu. Jadi kita menjaga toleransi begitu, kebersamaan kita dan persatuan dan kesatuan sehingga keamanan kita sama-sama menjaga diri kita, kegiatan ini boleh berjalan walaupun ada seksi keamanan, koordinator keamanan dari Polres Merauke.
1: Baik, Bu Delsi, ini dari perbincangan kita sudah menarik ya rangkaian kegiatan dari HUT ke-81 RI di Merauke, Bu Delsi. Semoga sukses di sana rangkaian kegiatan HUT ke-81 RI ya, Bu Delsi ya. Terima kasih juga telah menyampaikan update terkininya kepada kami. Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga menjelang siang.
1: Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Merauke, Delsiana Gebze, berbicara terkait sambut HUT ke-81 RI, beragam rangkaian kegiatan siap digelar.
2: Wawancara Pro3. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

0: Dan kami juga menghadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan atau IHSG mengawali perdagangan hari ini di zona hijau. Investor asing tercatat kembali mengakumulasi saham-saham perbankan, sementara pelaku pasar menantikan rilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa pantauan terkininya?
2: Ya, Hana dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan Rabu pagi hari ini. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, IHSG naik 19,93 poin atau 0,32% ke level 6.339,55. Pada awal perdagangan, IHSG bergerak di kisaran 6.316 hingga 6.346 dengan nilai transaksi mencapai 1,4 triliun rupiah dengan volume 4 miliar saham. Sementara frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 240 kali dan kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia mencapai 11,1 triliun rupiah. Dilaporkan sebanyak 316 saham tercatat menguat, 173 saham melemah, dan 207 saham lainnya bergerak stagnan. Dan kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas saham masih bergerak di zona hijau. Pendengar, investor asing juga tercatat memborong saham-saham sektor perbankan, diantaranya ialah BBCA, BMRI, BBRI, dan BBNI. Tim analis pasar modal Pintraco Sekuritas memperkirakan bahwa ISG masih berpeluang melanjutkan penguatan, dan secara teknikal indeks diproyeksikan menguji level pada kisaran 6.370 hingga 6.400. Dengar, pelaku pasar masih menantikan rilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 dari Badan Pusat Statistik. Dan konsensus pasar memperkirakan ekonomi akan tumbuh sekitar 5,1% secara tahunan, dan angka tersebut diperkirakan lebih rendah dibandingkan pada pertumbuhan triwulan pertama yang mencapai 5,61%. Sementara Pintraco menilai konsumsi rumah tangga masih menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, intensif kendaraan listrik diperkirakan meningkatkan daya saing industri otomotif domestik. Demikian pendengar laporan pembukaan pasar saham pada pagi hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca di laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Apriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda juga dapat menantikan update IHSG di siang hari, lalu juga penutupan pada sore hari.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Dan kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter terkait ekonomi pasar. Harga sejumlah komoditas pangan utama di Provinsi Gorontalo saat ini mengalami penurunan berdasarkan pantauan RRI di Pasar Rabu Andalas, Kota Gorontalo. Hari ini pasokan hasil panen hortikultura melimpah bersama reporter Taufik Usman. Taufik.
2: Hey, pendengar Protiga, harga sejumlah komoditas pangan utama di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan seiring melimpahnya pasokan hasil panen hortikultura. Berdasarkan pantauan RRI di Pasar Rabu Andalas, Kota Gorontalo, beberapa saat yang lalu, cabai rawit dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram, tomat berkisar Rp5.000 hingga Rp8.000 per kilogram, dan bawang merah Rp18.000 per kilogram hingga Rp25.000 per kilogram. Para pedagang mengaku penurunan harga tersebut dipengaruhi melimpahnya produksi lokal yang didukung masuknya pasokan komoditas dari luar daerah. Akademisi Pertanian Universitas Negeri Gorontalo, Profesor Iqbal Bahwa mengatakan melimpahnya pasokan hortikultura merupakan dampak dari musim panen yang berlangsung di sejumlah sentra produksi baik di Gorontalo maupun daerah pemasok lainnya. Menurutnya kondisi tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat karena kebutuhan pangan dapat dibeli dengan harga yang lebih terjangkau terutama di tengah musim kemarau yang saat ini melanda Gorontalo.
3: Harganya bisa turun karena produksi banyak gitu. Yang pertama, yang kedua, ini ada pasokan juga dari luar daerah Gorontalo yang mungkin tidak mengalami kekeringan seperti Gorontalo. Itu. Yang ketiga, pada waktu bulan Juli itu, ini pengaruh dari bulan Juli mungkin ditanam pada bulan Mei tanaman itu sehingga pada bulan Juli tinggal dipanen dan hasilnya melimpah sehingga harga hortikultura cabai dan tomat itu menurun. Dan ini sebenarnya dari sisi pendapatan petani memang menurun, tetapi masyarakat pada umumnya bisa menikmati ini sehingga mereka bisa mencadangkan produksi cabai dan tomat itu untuk musim kemarau pada bulan Agustus bahkan yang mungkin sampai bulan Oktober.
2: Di sisi lain, Profesor Iqbal Bahwa mengingatkan penurunan harga yang terlalu dalam juga perlu menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi pendapatan petani khususnya mereka yang sedang memasuki masa panen raya. Pemerintah bersama pelaku usaha perlu menjaga keseimbangan antara produksi, distribusi, dan pemasaran harga-harga tetap stabil tanpa merugikan petani maupun konsumen. Kondisi yang berlangsung sejak Juli 2026 ini mengakibatkan Gorontalo mengalami deflasi dan mencerminkan kuatnya pasokan pangan di daerah. Dari Gorontalo, Taufik Usman, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pusat perbelanjaan tekstil dan wisata belanja batik di Kota Solo, Pusat Grosir Solo, resmi menghentikan seluruh aktivitas operasionalnya secara permanen. Akibat gagal investasi, bukan karena sepi pengunjung. Bersama reporter Siti Fatima. Siti Fatima.
4: Ya, selama lebih dari 2 dekade atau 20 tahun, yakni sejak 2005, salah satu ikon pusat perbelanjaan tekstil dan wisata belanja di Kota Bengawan resmi menghentikan seluruh aktivitas operasionalnya secara permanen. Seperti dari pantauan RRI di BGS, mayoritas kios di BGS sudah tampak sepi, area lantai atas gedung bahkan sudah dikosongkan sepenuhnya. Hanya tersisa beberapa pedagang di lantai 1 yang tampak sibuk mengemasi barang. Di lantai 1 yang tampak sibuk mengemasi barang-barang dagangan karena harus segera mengosongkan kios masing-masing. Pusat perbelanjaan tekstil yang berlokasi di Jalan Mayor Sunaryo, kawasan Gladak Solo, di bawah naungan PT Putra Griya Sentosa, penutupan dipastikan bukan disebabkan minimnya pengunjung, melainkan karena proses kepailitan yang dipicu kegagalan investasi di internal manajemen. Manager Marketing Communication atau Markom BGS Bahtiar Ibnu Fadli menjelaskan, masyarakat kerap menganggap BGS tutup karena sepi pembeli. Ia menegaskan penutupan ini murni karena kegagalan dalam aspek investasi menjadi salah satu penyebabnya utama BGS dinyatakan pailit oleh pengadilan bukan karena aktivitas perdagangan berhenti.
5: Orang-orang punya, sorry, untuk orang-orang yang sorry,
4: statusnya di ia mengakui jumlah pengunjung hingga menjelang penutupan TGS masih menjadi tujuan utama wisata belanja di Solo dibandingkan pusat grosir lainnya. Banyak wisatawan karena daerah tetap memilih belanja di TGS karena dinilai lebih nyaman dan aman. TGS awalnya memiliki 700 kios, seiring berjalannya waktu, kini hanya tersisa 60 kios. Bahtiar memperkirakan sekitar 400 pekerja terdampak pada akhir saat tersisa 60 kios. Sementara salah seorang pedagang berbagai busana di TGS, Ilham, seluruh pedagang diwajibkan mengosongkan kios setelah proses audit oleh kurator selesai. Pedagang saat ini diberi waktu 7 hari untuk memindahkan barang dagangannya sebelum gedung dikosongkan. Ilham mengaku akan melakukan operasional penjualan di Pasar Klewer dari memiliki 3 kios yang sebelumnya dikelola BGS, kini hanya menyewa 1 kios. Dari Surakarta, Fatimah Siawan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gabah kering hasil panen petani lebak di semester pertama tahun 2026 mencapai 475 ton. Selengkapnya bersama reporter Jaliyah Winarti. Jaliyah.
0: Dinas Pertanian Kabupaten Lebak optimis target produksi gabah kering panen tahun 2026 dapat tercapai bahkan melampaui sasaran. Hingga akhir Juni produksi telah mencapai sekitar 475 ribu ton dari target lebih dari 691 ribu ton. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Rahmat Junior di Rangkas Bitung mengatakan capaian tersebut menunjukkan tren positif sekaligus menjadi kontribusi lebak dalam mendukung swasembada pangan nasional. Untuk menjaga produktivitas, Dinas Pertanian terus memantau kondisi tanaman melalui petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan atau POPT. Meski sekitar 341 hektar sawah terdampak hama, penyakit maupun cuaca, namun sebagian besar tanaman telah memasuki fase pengisian bulir sehingga tidak berdampak signifikan terhadap target produksi.
5: Juni, 30 Juni, itu telah mencapai 475 ribu ton sekira. Dan ya, ini alhamdulillah lah. Ya, kita masih ada waktu agar hasil Juli ini berapa, nanti Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Ya, dari target 691 ribu, mudah-mudahan bisa tercapai dan terlampaui. Sehingga Kabupaten Lebak terus mendukung terhadap swasembada pangan berkelanjutan.
0: Sementara itu, sekitar 14 hektar sawah sempat terdampak kekeringan. Kondisi tersebut berhasil diatasi dengan irigasi perpompaan. Pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan mesin pompa air dan mengimbau petani memastikan ketersediaan sumber air sebelum memulai masa tanam selama musim kemarau ini. Dari Rangkas Bitung Lebak, Banten, Jaliyah Winarti, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis menggelar gerakan bela beli hasil petani lokal sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga hasil pertanian. Bersama reporter Nur Fitriani. Nur Fitri. Nur Fitri. Nur Fitri. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami Nur Fitriani yang berada di Bengkalis. Kita ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten selama 2 hari menggelar job fair. Kegiatan berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran, Komplek RSPD Klaten. Bersama reporter Adam Sutanto. Adam.
6: Ya, hari ini ratusan orang yang merupakan para pencari kerja berduyun-duyun datang di Gedung Sunan Pandanaran, Komplek RSPD Klaten untuk mencari informasi tentang lowongan pekerjaan. Mengingat hari ini, selama 2 hari, pemerintah Kabupaten Klaten ini melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ini menggelar Klaten Job Fair tahun 2026. Kegiatan ini cukup memberikan kesempatan bagi masyarakat di Kabupaten Klaten karena ada kurang lebih 6.000 lowongan pekerjaan yang disediakan dengan menghadirkan kurang lebih 31 perusahaan. Dan ini upaya mempertemukan antara pencari kerja dengan pihak perusahaan. Ini juga disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten, Luciana Rina Damayanti, kepada wartawan.
7: Hari ini dilaksanakan pembukaan ya, mulai kegiatan Klaten Copet 2026 yang kami selenggarakan 2 hari, mulai tanggal 5 sampai dengan besok tanggal 6 Agustus 2026. Pelaksanaan Copet ini kami menggandeng 31 perusahaan dengan berbagai job desk, ada lebih dari 6.000 lowongan kerja, kemudian ada 5 LPK yang SO, ini ada kesempatan untuk magang ke luar negeri, kemudian ada 2 P3RI, ini adalah perusahaan yang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia.
6: Kegiatan Klaten Job Fair tahun 2026 ini merupakan rangkaian dari kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten. Sementara ada beberapa pengunjung atau masyarakat yang mencari pekerjaan juga merasa gembira dengan adanya kegiatan Klaten Job Fair tersebut karena akan mempermudah masyarakat untuk mencari atau melamar pekerjaan. Dari Klaten, Adam Santo, Pro 3 RRI, Tersmudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Kesehatan menyoroti penyakit degeneratif sebagai tantangan utama kesehatan karena sering menjadi penyebab kematian tanpa gejala. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengatakan deteksi dini menjadi langkah penting karena dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
2: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis menggelar gerakan bela beli hasil petani lokal sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga hasil pertanian. Bersama reporter Nur Fitriani. Nur Fitri.
3: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis menggelar aksi bela beli hasil petani lokal dengan membantu pemasaran hasil panen semangka milik petani milenial Desa Pambang Baru. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan daya serap masyarakat terhadap produk pertanian lokal sekaligus menjaga stabilitas harga hasil panen di tingkat petani. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis, Yana Susilayeni, mengatakan aksi bela beli hasil petani lokal menjadi bentuk dukungan pemerintah dalam memperkenalkan potensi pertanian Bengkalis kepada masyarakat. Menurutnya, semangka yang ditanam di lahan gambut memiliki kualitas yang baik dan rasa yang manis.
4: Kegiatan hari ini adalah aksi bela beli hasil petani lokal, yang mana petani kita dari Pambang Baru, petani milenial, menanam semangka dengan 3 jenis semangka, yaitu semangka kuning, non biji, dan semangka belang. Di 2 hektar luas tanamnya. Dan hari ini kami membantu petani milenial tersebut untuk mendistribusikannya ke masyarakat agar masyarakat tahu bahwa potensi petani Bengkalis itu sangat luar biasa. Dan buahnya memang luar biasa. Manis, karena ini ditanam di tanah gambut. Jadi hari ini kita melakukan gerakan pangan murah, yaitu aksi beli hasil petani lokal.
3: Sementara itu, petani milenial di Desa Pambang Baru, Abdul Razak, menyampaikan kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk menjaga harga semangka tetap stabil sekaligus memperluas pasar bagi hasil pertanian petani lokal. Pada hari pertama penjualan, petani membawa sekitar 1,5 ton semangka untuk dipasarkan langsung pada masyarakat.
5: Hari ini kita bersama Dinas Ketahanan Pangan untuk membuat gerakan baru untuk membuat harga semangka ini lebih stabil di Kabupaten Bengkalis. Dengan adanya kegiatan ini bisa sama-sama merasakan pertama semangka di pulau ini, lahan gambut.
3: Melalui gerakan bela beli hasil petani lokal, pemerintah daerah berharap produk pertanian Bengkalis semakin dikenal masyarakat, memberikan nilai tambah bagi petani, serta menjadi salah satu upaya memperkuat ketahanan pangan daerah. Dari Bengkalis, reporter Nur Fitriani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai. Bersama reporter Rian Suryadi. Rian?
6: Iya, baik. Benar, Pro 3 RRI Bom. Memang saat ini saya sedang berada di kawasan Semper, Cilincing, Jakarta Utara, di mana baru saja ini Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede yang bekas dalam kondisi terurai, serta mengamankan di mana 20 unit rangka bekas asal Tiongkok di Pelabuhan Tanjung Priok sepanjang periode 2025 sampai 2026. Dan tadi pun dalam menggelar konferensi persnya, Kepala Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Adang Nugroho Adi mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari hasil analis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap 2 peti kemas impor asal Tiongkok. Dan dari hasil pemeriksaan, petugas pun menemukan 5 unit sepeda motor merek Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai.
7: Impor asal Tiongkok, di TBS, tempat penimbunan sementara Pelabuhan Tanjung Priok. Hasil analisis intelijen pemindaian memicu dilakukan pemeriksaan fisik secara mendalam. terhadap blok dikemas tersebut, dan dari hasil pemeriksaan ditemukan ada 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas, ya, bukan baru, ya, bekas, dalam kondisi terurai lengkap.
6: Diketahui juga bahwa memang kendaraan bermotor bekas ini memang melanggar ketentuan pasal 2 peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Selain itu, pada 2026 Bea Cukai Tanjung Priok juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson yang dalam kasus ini importir diduga menggunakan modus misdeclaration, yakni memberikan pemberitahuan impor yang tidak sesuai dengan barang sebenarnya. Demikian pendengar, laporan dari Cilincing, Jakarta Utara, dan Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan telah sukses melaksanakan gerakan serentak penetrasi pasar atau pasar murah di 128 titik di 15 kabupaten kota selama periode Juli. Bersama reporter Galih Prihantoro.
1: Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung sukses melaksanakan gerakan serentak penetrasi pasar atau pasar murah di 128 titik selama periode Juli 2026. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Muhammad Jimmy Skill mengatakan pelaksanaan program dilakukan melalui sinergi antara pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah Kabupaten Kota, Satgas Pangan, serta didukung oleh Perumbulak Kanwil Lampung, Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Lampung. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan salah satu langkah strategis pemerintah Provinsi Lampung dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memastikan ketersediaan pasokan pangan, meningkatkan keterjangkauan harga bagi masyarakat, serta mendukung upaya pengendalian inflasi daerah.
2: Kami, Pemprov, berkolaborasi bersama dengan dinas yang membidangi perdagangan kabupaten kota untuk sama-sama menggelar pasar murah sekaligus dalam rangka pengendalian inflasi. Karena salah satu instrumen dalam pengendalian inflasi itu adalah pasar murah. Dengan adanya pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, maka harga di pasaran itu insya Allah tidak akan melonjak karena kebutuhannya sudah terpenuhi.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindak Lampung, Panca Hartono, menambahkan operasi pasar murah di nilai sangat efektif karena dapat membantu masyarakat. Oleh karena itu, ke depan Disperindak terus mengencarkan operasi pasar murah.
3: Ya, kalau operasi pasar itu sangat efektif karena seperti kami melakukan pasar murah itu, masyarakat bisa membeli dengan harga yang cukup sangat membantu harganya. Yaitu benar-benar kami gerakan terus, kami galangkan terus itu pasar murah gitu. Kami selain melihat itu, melakukan itu rutin, kami di mana kira-kira ada titik yang kami lihat memang harganya sudah mulai bergerak, itu kami langsung melakukan gerakan.
1: Sebagai informasi, dalam penetrasi pasar yang dilakukan selama bulan Juli tersebut, pemerintah menyediakan komoditas kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, diantaranya minyak goreng, gula putih, beras SPAP, hingga tepung terigu. Demikian dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Bayern Munich taklukkan Jeju United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Arina Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-André ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanchez. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, Ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JG United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas JG United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JG World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celsius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah, dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JG United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih Munchen, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
3: It was quite positive for us. There was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
2: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys.
4: Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya, tetapi menurut saya hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
2: See where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: This time it's Hiroki Ito. There was no one around him at the 6th.

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with an impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Aryna Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya.
3: Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
4: Yeah, it was quite a weird game. I gotta say, not easy to
3: finish. Ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan, dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid, karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.
2: Kompetisi Liga Indonesia kini disebut mencatatkan pendapatan sebesar 705 miliar rupiah per musim. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat Kongres Tahunan PSSI Senin lalu. Peningkatan tersebut dinilai Erick menjadi indikator membaiknya ekosistem sepak bola nasional, sekaligus berdampak pada bertambahnya pemasukan klub peserta kompetisi. Menurutnya, pertumbuhan nilai komersil kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
2: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal Liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana Liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
3: Apapun namanya, regulasi Liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga. Ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya, makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
2: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachingnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk...
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru, termasuk legion asing, sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Pastinya skor yang tidak diinginkan oleh coach dan tidak puas. Akan respect juga atas keputusan wasit pertandingan ini. Dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30-40% untuk coaching. Jadi tanggal 4 September setelah liga mulai.
2: Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melanjutkan ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan saat kita si weekend nanti. Ya, sekali lagi selamat. Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachingnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik coaching.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Sampainya baru Selasa karena...
1: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
0: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan, dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali, karena ketika saya di latihan ini, saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
1: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi ASEAN Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
2: Sejauh ini, ya Alhamdulillah, udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, makin ditambahin. Terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Zi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tetapin.
1: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi Nagoya ASEAN Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di Kejuaraan Dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih 1 medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam 2 turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya. Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
2: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini. Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
4: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Nanti semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa topiknya yang akan menemani Indonesia Menyapa Siang edisi 5 Agustus?
2: Ya, terima kasih Hana. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Di antara kami akan menyoroti mengenai PPATK yang mengungkap Piala Dunia 2026 ini dimanfaatkan jaringan judi online. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan bahwa momentum Piala Dunia 2026 ini dimanfaatkan oleh jaringan judi online untuk mendorong aktivitas taruhan sepak bola. Dan pada periode pertengahan Juni sampai dengan Juli 2026, PPATK mengidentifikasi deposit perjudian online terkait Piala Dunia senilai 1,02 triliun rupiah dalam 6.1352 transaksi. Dan terhadap aktivitas tersebut, PPATK juga melakukan penghentian sementara transaksi pada 2.815 rekening dengan total saldo mencapai 325,43 miliar rupiah. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana menyebutkan bahwa temuan lebih dari 6 juta transaksi terkait Piala Dunia dalam satu bulan ini menunjukkan betapa cepatnya jaringan judi online memanfaatkan perhatian publik. Nanti akan kami ulas selengkapnya mengenai PPATK yang mengungkap Piala Dunia 2026 dimanfaatkan jaringan judi online bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga menghadirkan topik mengenai kolaborasi lintas sektor dalam penanganan TPPO. Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ini masih menjadi persoalan yang serius dan membutuhkan penanganan bersama. Kejahatan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyentuh persoalan ekonomi, sosial, perlindungan pekerja, hingga keamanan negara. Karena itu, upaya pencegahan dan penanganan TPPO ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat dan juga daerah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan masyarakat, hingga peran aktif keluarga dan juga lingkungan sekitar. Nanti juga akan kami ulas selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian topik selanjutnya kami hadirkan pendengar ke ruang dengar Anda mengenai aktivitas Gunung Sinabung yang meningkat, di mana Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas. Pada awal Agustus ini atau per akhir pekan lalu, pos pemantau Gunung Sinabung menyatakan aktivitas kegempaan gunung api didominasi oleh gempa tektonik dan juga gempa vulkanik meski dalam jumlah yang tidak signifikan. Pemerintah Kabupaten Karo mengimbau masyarakat untuk mematuhi zona aman dan per 1 Agustus 2026 Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga menetapkan status aktivitas vulkanik Gunung Sinabung menjadi waspada atau ke level 2. Nanti akan kami hadirkan mengenai update terkininya bersama dengan narasumber yang tentunya juga telah kami persiapkan. Kami juga hadirkan di ruang dengar Anda Semarak Kemerdekaan Kemeriahan Sambut HUT ke-81 RI dan beragam peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id ataupun aplikasi RRI Digital. Anda dapat menanggapi topik-topik yang kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian, Hana.
0: Baik, Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan Menyapa Indonesia Siang. Dan kami akan menghadirkan video potensi daerah. Kabupaten Nunukan memiliki potensi pertanian lokal yang mendukung kemandirian pangan di wilayah perbatasan. Bersama reporter Tiara Alia Az-Zahra.
1: Pendengar dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di lahan persawahan di Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan. Dan di potensi daerah kali ini, saya akan mengajak Anda menggali potensi produksi padi lokal di Nunukan. Seperti apa lengkapnya? Yuk ikuti saya.

0: Di Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, terbentang hamparan lahan produktif yang digarap oleh para petani lokal. Lahan tersebut menjadi benteng penting demi mewujudkan kemandirian pangan di wilayah perbatasan. Proses menanam padi umumnya memerlukan waktu sekitar 3 hingga 4 bulan, tergantung pada varietas yang digunakan serta kondisi cuaca di Nunukan. Todeng, salah seorang petani setempat, menjelaskan saat ini ada sekitar 15 petani yang aktif mengelola lahan di Kelurahan Mansapa. Biasanya, para petani memulai proses penyemaian benih pada awal tahun. Lahan sawah kemudian dibajak dan digenangi air agar tanah menjadi gembur dan siap ditanami. Lahan yang digarap Todeng sendiri memiliki luas sekitar 2 hektar. Namun, di kawasan tersebut masih banyak lahan produktif milik warga dengan luas bervariasi, mulai dari 1,5 hingga 3 hektar. Dalam kondisi cuaca dan pasokan air yang baik, para petani mampu memetik hasil panen raya hingga 6-7 ton gabah per hektar. Kendati demikian, Todeng tidak menampik dalam beberapa periode terakhir, hasil panen sempat menurun hingga menyisakan sekitar 3 ton saja.
1: Ini sampai di atas ya 1,5
2: hektar. Yeah. Nah, kalau untuk lahan yang digarap Bapak itu luasnya berapa, Pak?
1: Kalau kami sini sendiri ya hampir 2 hektar. Kalau itu kalau yang tidak bagus ya hampir 3 hektar, anu 3 ton saja. Yang itu pun tidak bagus seperti tadi. Kalau bagus ya hampir 6-7.
0: Potensi lahan produktif di Mansapa ini menyimpan harapan besar untuk memenuhi kebutuhan beras warga Nunukan secara mandiri. Pasalnya, hingga kini pasokan beras lokal belum sepenuhnya mencukupi, sehingga daerah pun masih harus bergantung pada pengiriman dari luar wilayah. Kendati dihadapi berbagai tantangan cuaca dan hasil panen yang fluktuatif, angin segar pun mulai berhembus bagi para petani. Kini hasil panen mereka mulai diserap oleh Perumbulok yang menjadi titik terang bagi peningkatan kesejahteraan para petani lokal.
3: Demikian potensi daerah kali ini, saya Tiara Alia pamit, sampai jumpa.
4: Kita ke video potensi daerah berikutnya, Pekan Gawai Daya Kabupaten Sintang menjadi salah satu destinasi wisata lokal maupun mancanegara. Salah satu perlombaan yang menyita banyak perhatian adalah Lomba Menangkap Babi bersama reporter Dian Beni Yuda.
5: Saudara, tadi saya sedang berada di area Petang Jerora Sintang, di mana sedang dilaksanakan Pekan Gawai Daya Kabupaten Sintang 2026. Dan salah satu daya tarik di kegiatan ini adalah Lomba Menangkap Babi, di mana baru pertama kali di tahun ini dilaksanakan lomba ini. Dan kemudian ini kemudian menjadi salah satu daya tarik para wisatawan untuk datang menyaksikan rangkaian acara kegiatan Pekan Gawai Daya Kabupaten Sintang tahun 2026. Dan untuk Anda yang ingin menyaksikan secara langsung kegiatan ini dilaksanakan setiap tahunnya menjadi event daerah, sehingga untuk Anda yang berminat menyaksikan secara langsung kami sampaikan kegiatan Pekan Gawai Daya, tidak hanya perlombaan menangkap babi, ada banyak sekali perlombaan dan penampilan di kegiatan ini, sehingga Anda bisa datang ke sini dan menyaksikan bagaimana keseruan Pekan Gawai Daya Kabupaten Sintang.
6: Perlombaan menangkap babi, dan kepada seluruh masyarakat yang hadir di tempat ini, kita akan menyaksikan perlombaan menangkap babi. Yang pertama, nanti babi kakinya akan dikasih minyak goreng. Asik. Minyak goreng dioleskan di kaki babi itu. Bukan uli, kita minyak goreng saja. Yang kedua, pesertanya akan diikat matanya. Yang ketiga, tangan peserta akan dicelupkan pakai minyak goreng. Nah, jadi akan nasib peserta ini 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang.
7: Jadi tadi sangat seru. Jadi memang perlombaan menangkap babi ini dari awal kita beri ide, saya bersama sama Pak Ketua dan Pak Jepray. Umri ini, tahun ini kita ada satu perlombaan, yaitu perlombaan menangkap babi. Makna menangkap babi ini kan bentuk rasa kekeluargaan ya. Maknanya itu bahwa di situ ada pelestarian budaya, ada rasa kekeluargaan, karena hasil menangkap babi ini juga akan dinikmati bersama peserta dengan panitia yang ada, khusus masyarakat yang menikmati makan babi.
5: Tidak hanya diminati oleh masyarakat di sekitar Sintang, kegiatan makan gawai daya Kabupaten Sintang juga diminati oleh tamu dari mancanegara. Sejumlah
8: seluruh Bapak Ibu dan penonton
5: negara tetangga dari Malaysia turut menyaksikan kegiatan pekan gawai dayak ini. Dan untuk Anda yang memang berkeinginan untuk datang ke sini, silakan, acara ini gratis untuk umum.
8: Harapannya Bapak Ibu yang menonton tidak melihat acara-acara tersebut.
5: Dari Sintang, Kalimantan Barat,
8: Dian Menyuda melaporkan.
4: Nanti kami kembali akan menghadirkan segmen video potensi daerah setelah jeda berikut.

0: Bea Cukai Soekarno-Hatta kembali mengamankan 3 perempuan warga negara Malaysia yang nekat menyelundupkan narkotika ke tanah air. Petugas menyita sejumlah barang bukti yang diduga merupakan narkotika berbagai jenis, di antaranya kokain, MDMA, dan ketamin dalam bentuk serbuk, pil, hingga lintingan tembakau. Diketahui sebelumnya, seorang pilot asal Malaysia berinisial MSO kedapatan membawa 26 kg narkoba jenis ekstasi. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Kami menghadirkan segmen video potensi daerah. Kita akan ke Palu, Sulawesi Tengah. Kota Palu kini memiliki salah satu ikon baru yang syarat makna sejarah dan juga spiritual. Masjid Raya Baitul Khairat yang terletak di Jalan Jailangkara, Kelurahan Baru, menjadi simbol kebangkitan masyarakat pasca bencana tsunami 2018 silam. Keberadaan masjid ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, namun juga menjadi penanda semangat baru warga Kota Palu untuk bangkit dan menata kehidupan. Bersama reporter Erwino Asyura.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arwino dan kembali lagi di Jelajah Wisata kali ini bersama dengan tim Potensi Daerah. Dan di hari ini saya berada di Masjid Raya Baitul Khairat, Sulawesi Tengah, tepatnya berada di Kota Palu. Dan masjid ini memiliki jam raksasa serta kubah sebesar 90 meter. Seperti apa? Mari kita jelajahi bersama.

0: Baik, saat ini saya sudah bersama dengan Imam Masjid Raya Baitul Khairat Sulawesi Tengah. Di samping saya, assalamualaikum Pak Imam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau misalnya fasilitas-fasilitas yang ada di masjid ini apa saja nih Pak Imam? Ya. Karena saya dengar-dengar kayaknya di perpustakaan juga ada ya?
1: Alhamdulillah ya. Jadi kita bersyukur alhamdulillah masjid yang baru ini menyiapkan berbagai macam fasilitas untuk memberikan penunjang dan menarik minat umat untuk bisa menambah hasanah keilmuan, ya kan? Selain dari ada museum, ada juga museum, ada juga museum, ada juga perpustakaan. Dan insya Allah rencana Pak Gubernur setelah masjid ini nanti dari pihak perusahaan diserahkan ke pemerintah daerah, mungkin nanti akan ditambah berupa apa namanya klinik center di lantai sebelah lantai dasar di bawah sana ada tempat untuk taman pendidikan Al-Qur'an.
0: Oh, masya Allah.
1: Ya, yayasan taman pendidikan Al-Qur'an Masjid Raya Baitul Khairat Provinsi Sulawesi Tengah. Makasih banyak ini atas kunjungan di Masjid Raya Baitul Khairat.
0: Terima kasih banyak Pak ini sudah bisa diajak-ajak ngobrol. Ya. Oke, demikian perbincangan kita untuk di siang hari ini dan nantikan potensi daerah selanjutnya. Saya Erwino beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas dari Masjid Raya Baitul Khairat Sulawesi Tengah.
2: Kita akan ke Jawa Tengah, ada peyek ikan cetul khas Klaten. Camilan renyah berbahan ikan kecil sungai, rawa cetul yang digoreng dengan tepung. Populer di daerah Jimbung, Klaten. Camilan ini terkenal gurih dan sering dijadikan oleh-oleh khas, terutama saat lebaran. Bersama reporter Adam Sutanto.

0: Dan kami mohon maaf pendengar, tadi tidak dapat menghadirkan segmen video potensi daerah dari daerah Jawa Tengah. Kita akan ke video potensi daerah berikutnya. Ada sambal luat, cita rasa yang membuat orang kembali ke Tanggul NBD. Seperti apa sambal luat tersebut? Ada reporter Febriana Arum.
1: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini saya Febriana Arum beserta seluruh tim produksi video potensi daerah RRI Kupang berada di salah satu spot nongkrong anak muda, tepatnya di Tanggul NBD atau Nun Baundelha. Nah, di spot ini pastinya banyak hal yang menarik dari wisata atau kuliner. Tapi apa sih pembedanya? Yuk kita cari tahu.
2: Menjelang senja, deretan lapak jagung bakar di Tanggul NBD mulai dipenuhi pengunjung. Asap dari bara yang membakar jagung berpadu dengan aroma sambal luat khas Nusa Tenggara Timur yang segar dan pedas, menciptakan daya tarik tersendiri bagi siapapun yang melintas. Di antara para penjual, Magda Bire telah bertahan belasan tahun menggantungkan hidup dari jagung bakar dan pisang bakar. Rahasia membuat pelanggannya terus kembali bukan hanya jagung bakarnya, melainkan sambal luat racikannya.
3: Nama saya Magda. Jualan di sini karena waktu itu di Srihat, jadi kita pindah ke sini. Bedakannya di sini mungkin dari sambal. Kurusnya di blender. Blender dengan cuka. Habis itu nanti baru ini apa tambah ebi, ebinya dioseng. Habis tambah masako, kicin, garam, gula, dengan ini daun kemangi. Ada yang bilang begini, Kak, aduh mama, ini beta paling suka ini mama punya sambal, gitu. Banyak orang dari luar NTT yang datang minta beli bawa di Jawa. Sambal luatnya yang diminta bawa.
2: Pengalaman serupa dirasakan Bimo, pengunjung yang baru pertama kali menikmati jagung bakar di Tanggul NBD. Menurutnya, kesegaran sambal luat menjadi nilai yang lebih membuat rasa jagung semakin istimewa.
4: Sore, Kak, nama Bimo dari Ernona. Ini lagi makan jagung bakar, terus ada pakai daging sambal. Ini sambal jagung bakar, dia ada lombok, kemangi, cuka juga gitu. Semacam luat, sambalnya terasa segar. Jagung juga manis gurih. Mungkin karena daging bumbu bakaran, terus daging bumbu, jadi sambal juga enak.
1: Sudah ada di hadapan saya, pendengar dan pemirsa RRI Net. Ini sudah ada jagung bakar sekaligus sambal luat sebagai topping. Nah, gimana rasanya? Ayo kita cicipi. Mantap banget, serius. Mantap banget nih, seperti dan pendengar, pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kalau boleh dideskripsikan, sambalnya segar dan ini salah satu hal yang menarik untuk sambal luat di NTT. Karena sebagai orang luar Kupang, luar NTT, sambal ini cukup khas dengan sentuhan kesegarannya dari jeruk, kemudian daun kemangi pastinya yang membuat kesegaran sambal ini tiada dua. Jadi buat pendengar dan pemirsa, kalau mampir Kupang, jangan lupa cobain.
2: Dengan kekuatan cita rasa sambal luat dan suasana pantai di tepian tanggul, kawasan ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata kuliner unggulan di Kota Kupang.
1: Baik pemirsa dan pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, itu tadi keseruan kita mencicipi kuliner khas sekaligus sambal khas luat khas NTT ya pastinya. Dan di belakang saya sudah ada Sansan yang menanti untuk kami tonton. So, demikian ya untuk video potensi daerah kali ini. Saya Arum, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 5 Agustus. Pastikan Anda terus menyaksikan segmen video potensi daerah pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di setiap harinya pada Indonesia Menyapa Siang. Dan juga pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menawarkan peluang investasi kepada dunia usaha melalui sejumlah program strategis pemerintah. Guna memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha diperlukan agar berbagai program strategis nasional tidak hanya berjalan sebagai kebijakan, tetapi juga mampu menciptakan peluang investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah sektor pangan. Ia juga menjelaskan ada sejumlah program prioritas yang membuka ruang kolaborasi dengan dunia usaha. Di antaranya koperasi desa Kelurahan Merah Putih, kawasan nelayan modern terintegrasi, serta pengolahan sampah menjadi energi listrik. Berita dalam negeri lainnya, Korps Lalu Lintas Polri menerapkan teknologi pengenalan wajah atau face recognition pada sistem electronic traffic law enforcement ETLE untuk mengidentifikasi pelanggar lalu lintas meski menggunakan plat nomor palsu atau tanpa tanda nomor kendaraan bermotor. Berdasarkan data Korlantas Polri, selama semester pertama 2026, kamera ETLE merekam sebanyak 16.812 pelanggaran terkait plat nomor kendaraan. Dan sebanyak 77,24% pelanggaran dilakukan pengendara sepeda motor. Pihaknya menilai teknologi face recognition memungkinkan kamera ETLE mengenali wajah pengendara dan mencocokkannya dengan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berita mancanegara, Pusat Meteorologi Khusus ASEAN memperkirakan Asia Tenggara akan menghadapi kondisi yang lebih panas dan kering dalam beberapa bulan mendatang, disertai peningkatan risiko kebakaran dan kabut asap lintas batas seiring menguatnya kondisi El Nino yang mengurangi curah hujan. Pihaknya menjelaskan angin muson barat daya diprediksi akan bertahan hampir sepanjang periode Agustus hingga Oktober, dengan angin dominan yang berembus terutama dari Tenggara atau barat daya. Dengan sabuk hujan muson yang tetap berada di utara khatulistiwa, wilayah selatan ASEAN kemungkinan akan terus mengalami kondisi kering. Sementara cuaca yang lebih basah diperkirakan akan terjadi di wilayah utara ASEAN. Suhu di atas normal akan terjadi di sebagian besar wilayah ASEAN mulai Agustus hingga Oktober yang berpotensi memperburuk kondisi kekeringan. Berita olahraga, World Boxing Council WBC mengumumkan Jordan White dan Louis Torre akan naik ring untuk memperebutkan sabuk WBC Silver kelas ringan yang berlangsung pada 29 Agustus di Jalan Center, Los Angeles, Amerika Serikat. Pertarungan antara Jordan dan Louis diperkirakan berlangsung sengit di divisi kelas ringan. Kedua petinju sama-sama sedang berada dalam performa terbaik dan bertekad meraih kemenangan yang dapat membawa mereka semakin dekat ke jajaran elit kelas ringan dunia. Kemenangan akan membuatnya menambah koleksi gelar setelah sebelumnya menyandang sabuk WBC International kelas ringan, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu penantang serius di divisi tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
1: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
2: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
3: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
0: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa siang.
3: Anggota Komisi 3 DPR RI, Abdullah, meminta pemerintah segera menyusun strategi baru adaptif untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan seiring terus berkembangnya berbagai modus yang digunakan sindikat TPPO. Badan Pusat Statistik mencatat 1,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara Wisman ke Indonesia sepanjang Juni 2026. Jumlah naik tipis secara bulanan, tetapi turun 2,15% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mendeteksi 2 bibit siklon tropis yang berkembang di kawasan laut Filipina. Fenomena berpotensi meningkatkan tinggi gelombang laut sejumlah wilayah Indonesia hingga 4 meter pada periode 4 hingga 7 Agustus 2026. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
4: Indonesia menyapa siang.
3: Dan kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
4: Warta Nusantara.

0: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional Kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar Pengurus Besar Muay Thai Indonesia di Gor Bangyan, Kota Bekasi hari ini. Bersama reporter Leni Kurniawati. Leni.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Gor Bangyan, Kota Bekasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau Kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship. Bahkan kegiatan ini digelar oleh Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PMBI di Gor Bangyan, Kota Bekasi hari ini. Dan kepada wartawan juga Erick Thohir menjelaskan apresiasi kepada PMBI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti. Pasalnya berhasil mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Bahkan ia juga memuji terobosan yang dilakukan Lanyala bersama dengan PBMI dalam mempopulerkan olahraga Muay Thai, salah satunya melalui Muay Thai aerobik. Dan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir juga memuji olahraga Muay Thai yang bukan saja populer di masyarakat tetapi juga mulai menunjukkan prestasinya, salah satunya berhasil meraih medali perak pada ajang SEA Games 2025 di Thailand. Dan berikut pernyataan dari Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir.
2: Saya apresiasi kepada PB Muay Thai, terutama pimpinannya Pak Lanyala. Ada dua perspektif yang saya lihat, bahwa satu secara prestasi itu sudah mulai terlihat di mana kita dapat medali perak, dan hari ini Kejurnas dihadiri hampir 460 atlet yang fighters dan 50 yang seni. Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Nah, memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Nah, kita bisa lihat tadi atlet ada yang umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih, dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan.
1: Dan sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan Kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atlet Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan. Bahkan ia juga menjelaskan bahwa Kejurnas Muay Thai kali ini diikuti 514 peserta dengan rincian 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni yang berasal dari 18 provinsi di Indonesia. Dari Gor Bangyan, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau terus mengintensifkan pengawasan kendaraan operasional di Jalan Nasional sebagai upaya menjaga ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Bersama reporter Tri Putri Handayani. Putri.
3: Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau terus menggencarkan razia terhadap kendaraan bermuatan berlebih yang masih kerap melintas di ruas jalan setempat. Pengawasan dilakukan secara rutin bersama kepolisian untuk menekan pelanggaran over dimension atau dan overloading atau odol, serta memastikan kendaraan memenuhi persyaratan uji kir. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau, Andre Setiawan, menegaskan bahwa ruas jalan di Sanggau masih berstatus jalan kelas 3 dengan batas maksimal muatan 8 ton. Meski demikian, kendaraan dengan muatan melebihi ketentuan masih ditemukan di lapangan, sehingga pengawasan dan penertiban terus diperketat menjelang penerapan penindakan nasional pada 2027.
4: Untuk penindakan itu sering kita lakukan razia rutin sebulan atau sekali atau dua kali. Bisa atau rutin dilalui oleh kendaraan operasi bersama dengan kepolisian untuk menyukseskan dia operasionalitas. Atau razia umumnya sih bisa disebut razia kecil. Ke Jalan Sanggau ini memang statusnya masih jalan kelas 3, jadi harus 8 ton. Jadi kendaraan-kendaraan yang over 8 ton, ya sebenarnya tidak boleh sih, tapi karena kebijakan pemerintah pusat.
3: Andre menambahkan, pengawasan akan terus ditingkatkan untuk mencegah kerusakan infrastruktur jalan akibat kendaraan yang lebih melebihi batas batas muatan. Ia berharap para pelaku usaha dan pengemudi angkutan dapat mematuhi ketentuan yang berlaku demi keselamatan bersama serta menjaga kondisi jalan tetap layak digunakan. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan angkutan menjadi kunci dalam mendukung kelancaran transportasi dan menekan potensi kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sanggau. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kata tokoh dunia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib.

0: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kabupaten Ngada memperoleh alokasi program cetak sawah rakyat dari Kementerian Pertanian sebagai bagian dari program strategis untuk memperkuat ketahanan pangan. Bersama reporter Ferry Soo. Ferry.
2: Baik, Hana. Pemerintah Kabupaten Ngada memperoleh alokasi program cetak sawah rakyat dari Kementerian Pertanian sebagai bagian dari program strategis nasional untuk memperkuat ketahanan pangan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada, Fabianus Sebastianus, mengatakan program ini kini memasuki tahap perencanaan melalui kegiatan survei, investigasi, dan desain atau SID. Fabianus menjelaskan pemerintah Kabupaten Ngada sebelumnya mengusulkan sekitar 1.600 hektar lahan untuk dikembangkan menjadi sawah baru. Namun berdasarkan hasil SID yang dilakukan tim LP2M Universitas Jember, sebanyak 1.235 hektar dinyatakan memenuhi persyaratan dan memiliki potensi untuk dikembangkan. Penetapan lokasi dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kawasan hutan, lahan baku sawah yang telah ada, serta hasil penapisan teknis agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saat ini pemerintah daerah tengah menyiapkan berbagai tahapan lanjutan, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, penataan calon petani dan calon lokasi, hingga penyusunan dokumen pendukung sebelum memasuki tahap konstruksi. Fabianus menegaskan bahwa salah satu syarat utama dalam pelaksanaan program ini adalah status lahan harus clear dan clean, yakni bebas dari sengketa hukum, sehingga proses pembangunan dapat berjalan lancar dan sesuai target.
3: Untuk cetak sawah baru di Kabupaten Ngada, dari luas areal yang kita usulkan itu kurang lebih sekitar 1.600 hektar. Di dalam pelaksanaan survei investigasi dan desain yang dilakukan oleh teman-teman dari LP2M Universitas Jember, hasil terakhir itu 1.235 hektar. Itu merupakan lahan potensi yang diusulkan untuk rencana cetak sawah baru di Kabupaten Ngada. Secara umum memang Kabupaten Ngada kalau kita melihat dari potensi yang ada bisa di atas sekitar 20-an ribu hektar. Namun dari 20-an ribu hektar itu tentu kita tidak boleh mengabaikan faktor-faktor lain seperti misalnya masuk dalam kawasan hutan.
2: Dengan tambahan sekitar 1.235 hektar sawah baru, luas areal persawahan yang saat ini mencapai sekitar 7.000 hektar diperkirakan meningkat menjadi lebih dari 8.000 hektar. Kondisi ini diyakini mampu memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani melalui peningkatan hasil produksi. Ia pun mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program dengan memastikan status kepemilikan lahan telah diselesaikan sejak awal. Keberhasilan program cetak sawah rakyat tidak hanya akan memperluas areal pertanian produktif, tetapi juga membuka peluang usaha tani yang lebih berkembang, memperkuat perekonomian masyarakat, serta mendukung target ketahanan pangan Kabupaten Ngada dan nasional secara berkelanjutan. Dari ND Kota Pancasila, Perisua Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penjualan pernak-pernik HUT ke-81 Kemerdekaan RI saat ini terpantau mulai ramai di wilayah Ruteng, Manggarai. Bersama reporter Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dan terpantau saat ini menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, penjualan atribut bernuansa merah putih di sejumlah titik Kota Ruteng mulai mengalami peningkatan. Beragam atribut kemerdekaan seperti bendera merah putih, umbul-umbul, pakaian, aksesoris, hingga berbagai hiasan dekorasi mulai ramai dijual. Para pedagang menyebutkan permintaan meningkat sekitar 20% sejak akhir Juli. Harga yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari Rp5.000 hingga Rp350.000 tergantung jenis dan ukuran produk. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan seorang penjual atribut kemerdekaan, Bapak Denny.
5: Baik, selamat siang, Pak.
6: Selamat siang.
5: Baik, ini kondisi penjualan saat ini seperti apa?
6: Untuk saat ini kondisi penjualan pernak-pernik ke 17 Agustus mengalami peningkatan, cuman belum terlalu signifikan. Ya, kadang setiap hari ada yang beli, mulai dari itu aksesoris di mobil dan juga di motor, ya, tapi itu juga belum terlalu ramai.
5: Ini harapannya seperti apa untuk penjualan ini?
6: Ya, harapannya event 17 Agustus bisa membuat penjualan semakin meningkat, secara khususnya bendera dan juga topi untuk anak-anak, mobil, dan juga aksesoris motor.
5: Terima kasih, Pak.
4: Dan pendengar, meski pada akhir Juli dan juga awal Agustus ini pembeli masih didominasi masyarakat yang sekedar melihat-lihat dan menanyakan harga, sejumlah pedagang lainnya juga tetap optimis memasuki awal Agustus. Permintaan tetap bertambah, terutama dari sekolah, instansi pemerintah, swasta, dan juga masyarakat yang mulai mempersiapkan berbagai kegiatan untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Momentum Hari Kemerdekaan tidak hanya menjadi ajang memperkuat semangat nasionalisme, tetapi juga membawa berkah bagi para pedagang musiman yang menggantungkan penghasilannya dari penjualan atribut dan pernak-pernik bernuansa merah putih. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai, NTT, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 19 gedung gerai Koperasi Desa Kopdes Merah Putih saat ini telah selesai dibangun di wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Bersama reporter Salihin Barus. Salihin.
0: Ya, baik. Terima kasih rekan kami Hana di Pro 3 Jakarta. Benar sekali pendengar setia dan pemirsa RRNet dimanapun Anda berada, bahwa sebanyak 19 unit gedung gerai Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, dilaporkan rampung dibangun hingga 100%.

0: desa yang seharusnya diwacanakan untuk pembangunan kompleks Merah Putih yang tersebar pada 11 kecamatan si Kabupaten Singkil, akan tetapi hanya terdapat sebanyak 94 titik yang dinyatakan memenuhi syarat dan sedang berproses pembangunannya hingga saat ini. Bahkan saat ini sudah ada 19 gedung yang sudah secara 100%.
1: Salihin, silakan dilanjutkan laporannya. Salihin.
0: Kemudian Letkol Kap MLB menambahkan bahwasannya 94 titik Kopdes Merah Putih yang dibangun di atas Singkil saat ini terus berjalan. Pembangunan fisiknya bahkan sudah mencapai mulai dari 40 sampai dengan 90%. Samping itu juga untuk beberapa lokasi atau titik lainnya, progres pekerjaan pembangunan akan terus dikejar hingga batas akhir target yang telah ditentukan untuk tahap pertama, yaitu pada akhir Agustus ini, tepatnya 2026, seluruh pengerjaan pembangunan kompleks ini akan terselesaikan. Sekedar informasi, dari 19 titik pembangunan kompleks Merah Putih yang telah dinyatakan rampung 100% tersebut tersebar pada beberapa kecamatan di Kabupaten Negeri Singkil, diantaranya Kecamatan Singkil Utara, Kecamatan Kota Baharu, Kecamatan Singkohor, Kecamatan Simpang Kanan, dan juga ada beberapa kecamatan lainnya yang saat ini sudah tercatat dibangun secara 100%. Demikian laporan dari Singkil, Salim Barus melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pusat Statistik Aceh Tengah mengungkapkan angka inflasi di wilayah Aceh Tengah menjadi yang tertinggi secara nasional untuk tingkat kabupaten kota pada periode Juli 2026. Bersama reporter Fitra Jayadi. Fitra.
2: Ya, baik dengar, Kabupaten Aceh Tengah kembali mencatatkan inflasi year on year atau tahunan tertinggi di tingkat kabupaten kota di Indonesia pada Juli 2026 atau pada periode Juli. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, inflasi Aceh Tengah mencapai 6,91%. Data tersebut disampaikan Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Dr. Ateng Hartono, dalam rapat koordinasi penilaian inflasi daerah yang digelar secara daring dari kantor Kementerian Dalam Negeri Kemendagri dan turut diikuti pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Menurut BPS, tingginya inflasi di Aceh Tengah dipengaruhi kenaikan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran, terutama kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok transportasi. Sementara komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi adalah beras, bensin atau BBM, cabai, dan emas perhiasan. Kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut diharapkan menjadi perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID. Berbagai langkah harus terus diperkuat melalui mulai dari menjaga kelancaran distribusi, memastikan ketersediaan bahan, dan juga harga di pasaran.
3: Ini sebagai catatan kami, untuk yang di Pulau Sumatera, di Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gunung Sitoli, dan Kabupaten Aceh Tamiang, ini inflasinya cukup tinggi, di atas 6%. Bahkan di Kabupaten Aceh Tengah ini 6,91%. Di Jawa, ya, walaupun mengalami inflasi ya, yang tertingginya di Surabaya, tetapi masih ya, inflasinya 3,45%, Sumeneb dan juga Lebak.
2: Ya, sementara itu pada tingkat provinsi, seluruh provinsi di Indonesia pada Juli 2026 tercatat mengalami inflasi secara tahunan dengan besaran yang bervariasi. Papua Barat menjadi provinsi dengan inflasi tertinggi sebesar 5,47%, disusul provinsi Aceh sebesar 5,38%. Selanjutnya Papua Pegunungan mencatat inflasi 4,64%, Kalimantan Tengah 4,42%, dan Papua Barat Daya 4,29%. Data tersebut menunjukkan bahwa tekanan inflasi masih dirasakan di berbagai daerah, sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan juga masyarakat dalam menjaga stabilitas harga, serta kelancaran distribusi kebutuhan pokok. Dengan langkah pengendalian yang berkelanjutan, pemerintah berharap laju inflasi dapat ditekan, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga, dan stabilitas perekonomian daerah dapat dipertahankan. Dari

0: Polda Bangka Belitung menahan 3 orang kasus tindak pidana produksi alat kedokteran umum RSUP Babel bersama reporter Debi Nirwandi. Debi Nirwan.
1: Ya, rekan Hana dan juga pendengar dapat sampaikan dari kawasan Polda Kepulauan Bangka Belitung, di mana benar sekali Polda Kepulauan Bangka Belitung menahan 3 orang tersangka tindak pidana korupsi atau tipikor kasus pengadaan belanja modal alat kedokteran umum atau Modular Operating Center MOC tahun anggaran 2021 di RSUD Insinyur Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana 3 orang tersebut diamankan oleh Subdit 3 Tipikor Polda Kepulauan Bangka Belitung. Pada kasus ini diperkirakan mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai total loss sebesar 5 miliar lebih. Di mana kasus 3 Tipikor di Krimsus Polda Bangka Belitung, Kompol Fatah Meilana mengatakan, ketiga tersangka telah ditahan di Rutan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti atau Ditahti Polda Babel selama 20 hari ke depan mulai sejak 3 Agustus kemarin. 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni pejabat pembuat komitmen atau PPK, AH, kemudian AY selaku Direktur PT BWH, yakni perusahaan penyedia, kemudian H selaku Direktur PT RDP, dalam hal ini perusahaan pendukung. Kemudian menurut penyidik dari Polda Bangka Belitung ini, berkas perkara telah dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum atau JPU dan tinggal menunggu hasil penelitian untuk selanjutnya dinyatakan lengkap atau P21. Penyidikan kasus ini bermulai dari tender pengadaan alat MOT pada Rumah Sakit RSUD Insinyur Soekarno tersebut tahun anggaran 2021 melalui LPSA Provinsi Bangka Belitung. Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan berbagai bentuk penyimpangan dari tahapan perencanaan hingga pemanfaatan, di mana penyidik mengungkapkan modus para pelaku adalah melakukan pengondisian dalam pemilihan penyedia serta menjalankan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak. Modusnya adalah untuk memperkayakan diri sendiri atau orang lain yang berujung pada gagal fungsi alat kesehatan tersebut. Selain menahan para tersangka, penyidik Subdit 3 Tipikor Polda Babel juga telah melakukan penyitaan aset dan upaya pemulihan keuangan negara, diantaranya 21 item peralatan dan perlengkapan pengadaan MOT, kemudian uang tunai sebesar 324 juta rupiah yang disita PPK, kemudian dari pihak-pihak PT-PT tersebut, kemudian sejumlah dokumen pengajuan anggaran, dokumen pengadaan, hingga dokumen pencairan nilai kontrak diamankan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 pasal 603 dan pasal 604 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Pendengar, demikian dari Pangkal Pinang Bangka Belitung, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multiplatform, multikonten. RRI punya kita.

0: Warta Nusantara.
1: Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta kembali membongkar penyelundupan narkotika dari luar negeri yang dilakukan tiga perempuan berkewarganegaraan Malaysia. Bersama reporter Saada Tudaraen. Ain.
2: Anda berada? Ini saya di kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, petugas Bea dan Cukai Soekarno-Hatta kembali membongkar aksi penyelundupan narkotika dari luar negeri. Bersamaan dengan itu, turut diamankan tiga perempuan berkewarganegaraan Malaysia yang nekat menyelundupkan narkotika ke tanah air. Sejatinya, sebelumnya telah dilakukan oleh seorang pilot berinisial MSO melakukan aksi serupa yang kedapatan membawa 26 kg narkotika jenis ekstasi. Tiga perempuan penumpang pesawat warga negara Malaysia yang berhasil diamankan, yaitu mereka berinisial WLSN, TKL, dan juga HBN. Mereka berupaya membawa masuk barang haram dengan menyembunyikan di antara barang bawaan hingga sepatu. Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Hengki Tamuan Parlindungan Aritonang, mengatakan pesawat yang membawa tiga penumpang perempuan itu berasal dari Kinabalu, Malaysia. Penindakan ini bermula dari kecurigaan petugas Behavior Detection Officer atau BDO terhadap tiga penumpang wanita tersebut. Dan tiga perempuan itu kemudian diarahkan ke jalur merah untuk pemeriksaan lebih mendalam.
3: Dalam ini bisa dibilang modus yang jarang terjadi, dan ini high level. Ini pasti mereka bisa menyusupi sampai ke institusi, misalnya itu pasti sindikatnya adalah sindikat yang cukup canggih seperti itu.
2: Dirincikan barang bukti yang didapatkan petugas, yakni 0,5 gram abu diduga kokain, 0,3 gram abu diduga kokain, 2 gram bubuk diduga kokain, dan 4,2 gram pil diduga MDMA. Kemudian 1,8 gram bubuk diduga ketamin, 2,4 gram pil diduga MDMA, dan 16,9 gram lintingan tembakau diduga bercampur dengan ketamin. Selain itu, petugas juga mengamankan 1,4 gram serbuk putih diduga kokain, 1 pieces cartridge diduga mengandung ketamin, dan juga petugas sudah melakukan uji sampel terhadap barang yang telah diperiksa tersebut dan terbukti barang tersebut adalah narkotika. Demikian dari kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketersediaan pangan di Kota Semarang saat ini terpantau dalam kondisi aman meski terdapat beberapa harga komoditas yang naik. Bersama reporter Bahtiar Rifai. Bahtiar.
4: Ya, pemerintah Kota Semarang memastikan ketersediaan bahan pangan pokok di wilayahnya dalam kondisi aman meski sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga akibat musim kemarau dan meningkatnya harga gabah di tingkat petani. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, Endang Sarwiningsih, mengatakan pasokan 11 komoditas bahan pokok penting di Kota Semarang masih mencukupi. Menurutnya, posisi Kota Semarang sebagai pusat distribusi pangan dari berbagai daerah di Jawa Tengah menjadi salah satu faktor yang menjaga ketersediaan pangan tetap stabil. Meski demikian, Endang mengakui beberapa harga komoditas di Kota Semarang saat ini naik. Seperti harga beras premium dan beras medium masih berada di atas harga eceran tertinggi atau HET. Harga beras premium yang seharusnya Rp14.900 per kilogram di pasaran rata-rata mencapai Rp14.950 per kilogram. Sementara beras medium yang memiliki HET Rp13.500 per kilogram dijual rata-rata Rp14.150 per kilogram. Menurutnya kenaikan harga dipengaruhi kondisi cuaca yang mulai memasuki musim kemarau sehingga mempengaruhi produksi serta meningkatnya harga gabah di tingkat petani. Kenaikan harga gabah tersebut kemudian berdampak pada harga beras di pasaran. Berikut pernyataan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang.
1: Bahtiar, silakan dilanjutkan informasinya.
4: Ya, untuk mengendalikan harga, pemerintah Kota Semarang sendiri terus menggencarkan gerakan pangan murah di berbagai wilayah. Program tersebut diperluas hingga tingkat RW, terutama selama bulan Agustus ini yang identik dengan berbagai kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang berpotensi meningkatkan permintaan bahan pangan. Endang menambahkan stok beras di Kota Semarang diperkirakan masih mencukupi hingga sekitar 7 bulan 15 hari. Karena itu, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan beras meskipun harganya masih relatif tinggi. Selain beras, komoditas yang masih mengalami kenaikan harga adalah daging sapi. Sementara harga sejumlah komoditas lain seperti cabai kering, daging ayam, telur, dan gula justru menunjukkan tren penurunan. Dan selain itu, Kota Semarang sendiri untuk kondisi ketahanan di Kota Semarang untuk komoditas lainnya dalam kondisi yang aman. Selain Kota Semarang, kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kendal juga dipastikan aman. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia KTI Kabupaten Kendal tadi mengatakan, saat ini ketersediaan pangan di Kendal relatif aman, bahkan menurutnya masih ada panen di beberapa desa di Kabupaten Kendal. Dari Semarang, Jawa Tengah, Bahtiar Rifai, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Diskominfotik Provinsi Lampung mengungkapkan satelit Lampung 1 yang dijadwalkan diluncurkan hari ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam penguatan pembangunan berbasis data di Provinsi Lampung. Bersama reporter Agung Gazaldi. Agung.
0: Ya, pendengar, peluncuran satelit Lampung 1 yang berlangsung pada hari ini di Tiongkok, Cina diharapkan menjadi langkah strategis dalam mendukung pembangunan berbasis data yang lebih akurat dan presisi di Provinsi Lampung. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, mengatakan kehadiran satelit tersebut akan memperkuat pemanfaatan teknologi penginderaan jauh untuk menghasilkan data spasial yang lebih cepat, akurat, dan komprehensif. Menurutnya, teknologi satelit akan memberikan efisiensi dibandingkan metode pendataan konvensional yang selama ini masih mengandalkan survei lapangan dalam dengan biaya besar dan waktu yang relatif lama. Ganjar menjelaskan data yang dihasilkan satelit Lampung 1 nantinya diharapkan mampu menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan, mulai dari sektor ekonomi, kewilayahan, hingga perencanaan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran. Yang menambahkan, setelah peluncuran dilakukan, pemerintah daerah masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai tahapan operasional satelit, mengingat umumnya teknologi antariksa akan melalui fase pengujian sebelum beroperasi secara penuh.
5: Ya, kalau kita melihat lebih kepada pemanfaatan data yang lebih presisi dengan serangkaian teknologi yang dimiliki oleh, yang dibawa oleh satelit tersebut, baik untuk pertanian, kelautan, dan sektor-sektor lain. Biasanya kan kita kalau melaksanakan pendataan itu kan lewat survei, kan biayanya mahal, perlu waktu gitu kan. Dengan teknologi satelit kan mungkin datanya lebih presisi, cakupannya lebih cepat gitu kan. Nah itu juga di proses pengambilan keputusan juga lebih komprehensif dukungan data-datanya kan gitu, sehingga diharapkan keputusan-keputusan yang terkait kebijakan pembangunan, ekonomi misalnya, kewilayahan, itu juga lebih presisi gitu.
0: Terkait aspek teknis pembangunan maupun kerjasama internasional dalam pengembangan satelit Lampung 1, Ganjar menegaskan hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat yang dikoordinasikan bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional. Meski demikian, pemerintah Provinsi Lampung menyatakan siap mendukung kebutuhan sumber daya manusia apabila diperlukan dalam operasional satelit di masa mendatang. Dari Bandar Lampung, Agung Gazaldi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong pelaksanaan cek kesehatan gratis kepada masyarakat guna mendeteksi penyakit lebih awal. Bersama reporter Erlin Fartesa. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mendorong puskesmas untuk memperluas cakupan program cek kesehatan gratis atau CKG dengan lebih aktif menjangkau masyarakat. Selain di sekolah, pelayanan juga diharapkan hadir di berbagai kegiatan yang mengumpulkan banyak warga agar target pelayanan kesehatan tahun 2026 dapat tercapai. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Uke Veronica, mengatakan puskesmas perlu menerapkan strategi jemput bola sekaligus meningkatkan sosialisasi baik melalui media sosial maupun media konvensional seperti banner dan brosur agar informasi program dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
6: Puskesmas harus secara aktif bisa mengetahui sehingga masyarakat yang sudah berkumpul itu bisa kita CKG-kan. Karena terus terang untuk mencapai target kita di tahun 2026 ini, kita sepertinya bukan hanya harus berlari karena jumlah penduduk kita yang banyak tadi ya, itu menjadi lumayan untuk bisa dikejar gitu ya. Jadi kalau kami istilahnya udah bukan lari lagi, udah naik jet.
1: Sementara itu, salah seorang penerima manfaat program CKG di Kelurahan 11 Ilir, Kusna, mengaku terbantu dengan layanan tersebut. Menurutnya, proses pemeriksaan berlangsung cepat dengan petugas yang ramah. Pemeriksaan tekanan darah dan gula darah juga membantunya mengetahui kesehatan sejak dini sehingga dapat mulai menerapkan pola hidup yang lebih sehat.
7: Dari pemeriksaan saya jadi tahu kondisi kesehatan saya seperti tekanan darah dan gula darah, sehingga bisa lebih menjaga pola makan dan gaya hidup. Menurut saya, program seperti ini sangat bermanfaat, terutama bagi masyarakat yang jarang memeriksakan kesehatan karena terkendala biaya.
1: Melalui perluasan jangkauan layanan dan dukungan masyarakat, program cek kesehatan gratis diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendeteksi faktor risiko penyakit sejak dini sekaligus mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang lebih sehat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erin Partesa melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Harga emas batangan Galeri 24 dan UBS di Pegadaian berbalik menguat pada perdagangan hari ini. Kenaikan ini terjadi setelah harga kedua produk tersebut terkoreksi pada perdagangan sebelumnya. Mengacu pada laman Sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 naik Rp10.000 per gramnya sehingga kini berada di level Rp2.576.000 per gram. Hal serupa terjadi pada harga emas UBS yang diperdagangkan pada posisi Rp2.608.000 per gramnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta Nusantara.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas menyampaikan capaian program cek kesehatan gratis di Banyumas saat ini hampir mendekati target nasional tahun 2026. Bersama reporter Faisal Raihan.
2: Capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Banyumas terus menunjukkan peningkatan. Data terbaru menunjukkan realisasi program tersebut telah mencapai 39,6%, hampir menyamai capaian sepanjang tahun 2025 sebesar 40,4%. Ketua Tim Kerja Penyakit Tidak Menular dan Cek Kesehatan Gratis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Banyumas Supriyatin mengatakan capaian tersebut diharapkan terus meningkat hingga mampu melampaui target Jawa Tengah sebesar 54% dan nasional sebesar 46% pada akhir tahun. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Banyumas menggencarkan koordinasi lintas sektor sejak awal tahun. Upaya tersebut melibatkan organisasi perangkat daerah OPD, institusi pendidikan, dan berbagai organisasi kemasyarakatan agar dapat membantu menjangkau sasaran program CKG di seluruh kelompok usia, mulai dari bayi hingga lansia.
3: Untuk pelaksanaan program CKG di Kabupaten Banyumas saat ini ya kita sudah cukup baik ya. CKG itu kan dilaksanakan dari tahun kemarin. Nah, ini tahun kedua. Yang tahun lalu kita hanya tercapai di 40,4. Nah, ini kita sudah tercapai di 39,6. Kalau target dari Kementerian Kesehatan sebetulnya hanya 46%, tapi untuk Jawa Tengah targetnya itu 54%. Nah, kita berharap nanti sampai di akhir tahun Kabupaten Banyumas sudah bisa melampaui 54%.
2: Selain terus meningkatkan capaian program, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Banyumas juga mendorong masyarakat memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis sebagai upaya deteksi dini berbagai penyakit. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan angka partisipasi, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya. Salah seorang warga, Mu'alimah, mengaku layanan cek kesehatan gratis memberikan banyak manfaat. Melalui pemeriksaan yang dilakukan, ia dapat mengetahui kondisi kesehatannya, sekaligus menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga pola hidup sehat.
4: Dengan adanya pemeriksaan gratis ini, kita jadi lebih aware dengan kesehatan kita ya. Apalagi kalau yang mungkin tadi diperiksa sudah mulai menunjukkan tanda-tanda yang mungkin kurang baik, itu bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti itu.
2: Mu'alimah pun mengajak masyarakat Banyumas memanfaatkan program cek kesehatan gratis di puskesmas dan fasilitas kesehatan yang telah ditentukan. Menurutnya, layanan tersebut menjadi kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatan, sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan diri. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terus melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai sektor seiring masih tingginya angka kemiskinan yang saat ini berada di atas 10%. Bersama reporter Nova Nugraha.
5: Angka kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya saat ini masih tinggi. Data pemerintah daerah setempat, angka kemiskinan masih berada di atas 10%. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi mengatakan dengan masih tingginya angka kemiskinan, pemerintah daerah terus melakukan upaya termasuk upaya pembangunan di berbagai sektor. Pemkab dikatakan Asep mempercepat pembangunan infrastruktur, pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, hingga peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini tentunya dilakukan pemerintah daerah dengan memberikan pinjaman tanpa bunga untuk pelaku usaha dan masyarakat.
6: Kabupaten Tasikmalaya itu angka kemiskinannya masih tinggi, di atas 10%. Maka pemerintah berpikir bagaimana ini bisa menurunkan angka kemiskinan ini dengan strategi, satu, infrastruktur yang handal, terutama jalan. Yang kedua, layanan kesehatan. Harus memaksimalkan layanan kesehatan, termasuk pendidikan.
5: Sementara itu, Irfan, salah seorang warga Kecamatan Singaparna, berharap pengentasan kemiskinan tidak dilakukan berdasarkan perbaikan infrastruktur. Sebab meskipun infrastruktur dalam kondisi baik, namun jika perekonomian masyarakat masih lemah, kemiskinan akan terjadi. Sehingga saat ini sebaiknya pemerintah daerah fokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7: Untuk mencari uang gitu ya. Di pasar-pasar juga sekarang pada ngeluh gitu. Nah, harusnya pemerintah daerah itu harus kesana dulu. Kalau pembangunan fisik kan tidak terlalu penting ya, tapi ini daya beli masyarakat. Jadi masyarakat itu harus berpenghasilan. sekarang cari kerja saja susah gitu. Jadi harus lebih kepada menyediakan lapangan kerja.
5: Sedangkan untuk terus menekan angka kemiskinan, pemerintah daerah juga meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta untuk membuka lapangan pekerjaan, sehingga peluang kerja semakin terbuka dan masyarakat dapat berpenghasilan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami juga akan menghadirkan kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG masih bertahan di zona hijau hingga jeda siang perdagangan hari ini. Pada sesi pertama, IHSG berada di level 6.363. Indeks menguat 43,39 poin atau 0,69%. Bersama reporter Fathiah Nur Zalfa. Fathiah, seperti apa pantauan terkininya?
2: Ya baik Hana dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG melanjutkan penguatan hingga jeda siang perdagangan hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Pada sesi pertama, indeks berada di level 6.363,01, naik 43,39 poin atau 0,69%. Sepanjang sesi pertama, IHSG dibuka di level 6.338,59. Indeks sempat menyentuh level tertinggi di 6.367,82 dan tercatat dan terendah pada 6.316,10. Nilai transaksi mencapai sekitar 7,88 triliun rupiah dengan volume perdagangan 20,66 miliar saham, di mana sebanyak 436 saham menguat, 179 saham melemah, dan 172 saham bergerak tidak berubah. Tim riset Pilarmas Investindo Sekuritas menilai penguatan IHSG mengikuti pergerakan positif pasar saham global. Meski demikian, pelaku pasar masih mencermati sejumlah sentimen domestik yang membayangi perdagangan. Salah satunya adalah kembali terjadinya defisit neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2026. Kondisi tersebut dipicu meningkatnya impor minyak mentah di tengah masih tingginya harga energi global. Investor juga menunggu rilis produk domestik bruto atau PDB kuartal 2 pada hari ini. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan melambat dibandingkan kuartal pertama tahun ini. Di sisi lain, inflasi Juli yang melambat menjadi 2,88% masih berada dalam kisaran target Bank Indonesia. Kondisi ini membantu menahan pelemahan nilai tukar rupiah sehingga tidak bergerak terlalu dalam. Pasar juga mencermati proses penunjukan Gubernur Bank Indonesia yang baru setelah pengunduran diri Perry Warjio. Kejelasan kepemimpinan Bank Sentral dinilai akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepercayaan investor. Tim riset Pilarmas Investindo Sekuritas menilai ruang penguatan IHSG masih terbuka meski pergerakannya diperkirakan terbatas. Berdasarkan analisa teknikalnya, mereka melihat IHSG berpotensi menguat terbatas dengan support dan resistance di 6.130 hingga 6.260. Demikian laporan pasar keuangan, informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathiah Nur Zalfa melaporkan dari Jakarta. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nantikan kembali update indeks harga saham gabungan sore nanti di pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa meskipun nanti setelah demutualisasi Bursa Efek akan menjadi lembaga yang memiliki motif atau orientasi pada laba dan pengembangan bisnis,
2: ini perlunya ada percepatan-percepatan RDR dan kami dari pemerintah pusat berkomitmen untuk melaksanakan membantu penyusunan RDR.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menargetkan aturan mengenai demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Pemerintah mendorong percepatan sertifikasi lahan hingga penataan kawasan pesisir. Lebanon dan Israel melanjutkan perundingan perdamaian untuk mengakhiri konflik. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Otoritas Jasa Keuangan OJK menargetkan aturan mengenai demutualisasi Bursa Efek Indonesia yang mulai berlaku pada kuartal ketiga tahun ini. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
1: Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa meskipun nanti

rancangan peraturan OJK mengenai demutualisasi Bursa Efek Indonesia.

0: keuangan atau bagi investor kah? Kepala eksekutif pengawas pasar modal.
1: Kami mohon maaf pendengar tidak dapat menghadirkan dengan baik informasi dari reporter kami Zahrotin Aljana. Kami terlebih dahulu beralih ke informasi berikutnya. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mendorong percepatan sertifikasi lahan hingga penataan kawasan pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Delvin Wandi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional

0: Kita ke informasi berikutnya, Menko Polhukam menggelar rapat dengan Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN membahas sinergi menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Yurika Fitri nanti akan menyampaikan informasinya langsung dari kantor Kemenko Polhukam Jakarta. Saat ini kami masih mengupayakan hubungan dengan reporter kami Yurika Fitri yang saat ini berada di kantor Kemenko Polhukam Jakarta. Menko Polhukam menggelar rapat dengan Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung dan Kepala BIN membahas sinergi menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Nanti kami akan hubungi reporter kami, Yurika Fitri, yang menyampaikan informasinya langsung dari kantor Kemenko Polhukam Jakarta. Yurika.
1: Ya, halo Hana. Saat ini kita akan mengikuti keterangan pers dari Menko Polhukam yang beberapa saat yang lalu saja menggelar rapat dengan Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan juga Kepala.
2: Program-program di kantor sedang berjalan. Kami jaga itu agar program yang memang diinginkan, harapan oleh masyarakat tersebut bisa berjalan dengan cepat. Dan itu sangat tergantung kepada kondisi keamanan kita. Stabilitas keamanan kita yang bagian dari itu adalah tanggung jawab kita semua, tetapi kami adalah ujungnya, di depannya untuk bisa sambil mengajak para masyarakat sekalian. Yang kan seperti saya tegaskan tadi bahwa kondisi keamanan di seluruh wilayah Indonesia itu dalam keadaan aman. Di Jakarta begitu, di kota-kota besar begitu, di daerah-daerah yang sering kami kunjungi juga dalam keadaan aman, tenang. Dan semoga ini semoga keadaan semacam ini bisa kita jaga bersama-sama. Bahkan kadang saya juga berjalan bersama istri saya melihat ke pasar tradisional juga aman-aman saja. Pergi ke mall juga aman-aman saja, bahkan tetap masih banyak. Mencari tempat parkir saja di mall sudah sangat sulit. Kalau kita agak terlambat berputar-putar kita menjadi tempat parkir. Artinya, mobilitas penduduk bisa masih berjalan. Keinginan masyarakat kita juga untuk menghibur dirinya, untuk melihat situasinya juga sangat membanggakan. Mengatakan bahwa pemerintah RI kami tetap menjaga komitmen itu. Tapi juga kami berharap semuanya, mari kita jaga. Jangan memasukkan konten-konten tertentu yang menyebabkan kekhawatiran masyarakat semakin tinggi. Kekhawatirannya menjadi rasa ketakutan. Rasanya tidak layak itu dilakukan. Saya mengajak pada semuanya, hentikan tindakan-tindakan yang semacam itu, yang sangat merugikan kehidupan bangsa ke depan, sangat merugikan kehidupan keseharian masyarakat kita. Mari kita jaga. Saya sangat yakin bahwa kehadiran para pewarta ini sangat-sangat menentukan. Tolong sampaikan ini kepada masyarakat, karena keadaan semacam itu tidak bisa kita jaga sendirian. Kami juga tidak bisa menjaganya semua. Kita harap semua ikut serta untuk menjaga ketertiban ini. Untuk ini juga saya meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berita-berita hoax yang ada di media sosial kita. Ini sangat-sangat mengganggu. Tidak cukup hanya sekedar itu mengganggu aktivitas kita. Tapi berita-berita yang semacam itu justru akan mendapat bisa mempolusi pikiran-pikiran masyarakat kita bahwa isinya hanya hoax, hanya bicara soal disinformasi, fitnah, dan bahkan sampai dengan kebencian. Apabila sampai dengan betul-betul mempolusi, membuat pikiran anak-anak bangsa, akan muncullah orang-orang yang pesimis melihat bangsa ini. Padahal tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Mari kita ajarkan kepada bangsa supaya bangsa kita betul-betul tegar menghadapi yang seperti ini. Kami berusaha untuk juga melihat kalau toh nanti terjadi hal-hal semacam itu dan masuk dalam kategori pelanggaran-pelanggaran pidana. Kami tadi sudah bicara dengan Pak Kapolri dan Pak Jaksa Agung. Telepon tindakan. Kita tidak bisa membiarkan itu terus-menerus. Tiga itu tidak bisa juga hanya mengingatkan itu terus-menerus. Perlu kami lakukan tindakan-tindakan hukum untuk itu. Dan dalam penegakan hukum seperti itu, tentunya kami tidak ada kompromi. Begitu dia mengganggu kepentingan masyarakat luas, kita lakukan tindakan-tindakan yang sangat-sangat terukur. Sehingga kita bisa menangani itu. Tidak bisa berlanjut begitu terus. Dan kepada siapapun yang sering berbuat seperti itu, sadarlah. Sadarlah, bangsa ini membutuhkan tenaga, ketenangan. Negeri ini, bangsa ini, rakyat ini membutuhkan ketenangan dalam menjalani kehidupan mereka masing-masing. Dan bahkan bangsa ini pun membutuhkan ketenangan masyarakat untuk membagian tugas-tugas untuk membangun bangsa ini ke depan. Oleh karenanya ini, tolong pada hari ini hentikan ini agar kita sama-sama semua bisa menikmati ketenangan di bangsa ini. Dan ketenangan semacam ini sangat dibutuhkan, apalagi menjelang kita pada perayaan ulang tahun kita yang ke-81 yang akan.
0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 sebesar 5,29%. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya secara langsung dari kantor BPS Jakarta. Magdalena.
3: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan data terbaru perekonomian dan kondisi sosial Indonesia hingga triwulan 2 2026. Dari sisi ekonomi, BPS menyebut perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 tumbuh sebesar 5,29%. Pertumbuhannya melambat dibandingkan triwulan pertama 2026 yang tercatat sebesar 5,61%, serta lebih rendah dari perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Namun, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2026 lebih tinggi dari konsensus para analis yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 sebesar 5,1%. Berikut penjelasan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Edi Mahmud mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026.
4: Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto PDB pada triwulan 2 tahun 2020 52,1 triliun rupiah atas harga konstan 3.576,2 triliun rupiah, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q/Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara Q/Q tumbuh sebesar 5,45%.
3: Berdasarkan data BPS, pada triwulan 2, sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi dari sisi produksi adalah industri pengolahan yang tumbuh 0,9%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, sumber utama pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2026 adalah konsumsi rumah tangga yang tumbuh 2,67%. Berdasarkan wilayah atau secara spasial, pertumbuhan ekonomi tertinggi berada di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, yang perekonomiannya tumbuh sebesar 6,1%. Demikian pendengar perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai triwulan 2 2026. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen dan Forkopimda setempat meningkatkan kesiapsiagaan dan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan, mengingat wilayah Sragen merupakan daerah rawan kebakaran di Jawa Tengah. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
5: menyikapi peningkatan kebakaran di musim kemarau ini kan perlu ditingkatkan kolaborasi koordinasi.
6: Meski tidak termasuk daerah dengan luasan hutan terbesar di Jawa Tengah, Kabupaten Sragen ternyata masih masuk dalam daftar 10 besar wilayah dengan kejadian kebakaran tertinggi di provinsi tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan agar upaya pencegahan dilakukan lebih dini sebelum memasuki puncak musim kemarau. Hal tersebut ditegaskan Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indiasari saat memimpin rapat koordinasi lintas sektoral pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Aula Mapolres Sragen pada Selasa siang. Langkah mengumpulkan seluruh unsur penanggulangan bencana ini dilakukan guna menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang berpotensi memicu Karhutla. Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran Kodim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Pemadam Kebakaran, Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, seluruh Kapolsek, serta instansi terkait yang tergabung dalam tim penanggulangan. Kapolres menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan langkah strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat kesiapsiagaan, sekaligus mempercepat respon penanganan apabila terjadi kebakaran baik di kawasan hutan, lahan, maupun permukiman. Sedangkan Kabid Damkar Sragen Tommy Is Haryanto tak menampik Sragen masuk peta wilayah rawan kebakaran. Hal itu berdasarkan kasus kebakaran yang terjadi di Sragen tergolong tinggi.
5: Ya, kalau dilihat dari angka kebakaran itu kan untuk Sragen relatif tinggi. Baik dari kebakaran rumah, lahan maupun yang lain itu kami si Damkar sendiri itu hampir setiap hari ada menangani. Nah, semalam itu sudah 119 kasus.
6: Pada kesempatan yang sama, Kepala BPBD Sragen Triyono Putra menyampaikan perlunya peningkatan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat perihal bahaya kebakaran baik karhutla maupun hunian. Pihaknya sudah menyampaikan surat edaran kepada seluruh pemangku wilayah agar disebarluaskan kepada masyarakat guna meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran ini.
7: Himbauan-himbauan melalui edaran tertulis resmi dari pimpinan dari bupati itu agar kiranya masyarakat bisa mensikapi dengan bijak terkait dengan yaitu dengan masyarakat peduli api yang di wilayah sekitar di pembakaran sampah-sampah. Kita antisipasi jangan sampai terjadi pembakaran sampah-sampah, mohon untuk ditunggu karena tiupan angin tidak ditunggu akhirnya meluas. Nah, ini perlu antisipasi dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sragen agar kiranya sadar dengan kondisi saat ini.
6: Berdasarkan data BPBD, kejadian kebakaran di Kabupaten Sragen selama ini masih didominasi di wilayah Kecamatan Kalijambe, Ngerampal, dan Masaran. Penyebabnya pun beragam, mulai dari faktor kelalaian hingga aktivitas pembakaran lahan untuk pembersihan area pertanian. Menanggapi kondisi tersebut, Kapolres Sragen menekankan kepada seluruh jajaran Polres dan Polsek agar mengedepankan langkah mitigasi melalui edukasi kepada masyarakat, pemetaan wilayah rawan, serta pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami kembali menghadirkan informasi dari reporter Zahrotin Aljana. Otoritas Jasa Keuangan OJK menargetkan aturan mengenai demutualisasi Bursa Efek Indonesia yang mulai berlaku pada kuartal ketiga tahun ini.
8: Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa meskipun nanti setelah demutualisasi Bursa Efek,
9: Otoritas Jasa Keuangan tengah merampungkan rancangan peraturan OJK mengenai demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Regulasi tersebut merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fauzi mengatakan, aturan baru tersebut akan mengubah struktur kepemilikan Bursa Efek. Nantinya, pemilikan saham tidak lagi terbatas pada anggota Bursa Efek, tetapi juga dapat dimiliki perseorangan maupun badan hukum Indonesia. Hasan menjelaskan skema demutualisasi diharapkan dapat meningkatkan daya tarik Bursa Efek Indonesia bagi investor strategis. Langkah tersebut juga membuka peluang Bursa Efek Indonesia menjadi perusahaan terbuka pada masa mendatang dengan tetap mengedepankan tata kelola yang baik.
8: Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa meskipun nanti setelah demutualisasi Bursa Efek akan menjadi lembaga yang memiliki motif atau orientasi pada laba dan pengembangan bisnis, namun peran dan fungsi utamanya sebagai regulator, self-regulatory organization, dan juga sebagai penyedia infrastruktur pasar modal tetap harus dijalankan secara independen profesional dan penuh integritas.
9: Di sisi lain, OJK juga mulai mempersiapkan pelaksanaan kewenangan baru dalam pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS. Persiapan dilakukan melalui pembentukan Satuan Tugas Persiapan Pengaturan dan Pengawasan BMKS sebagai langkah awal menjelang pelaksanaan pengawasan mulai 1 Januari 2027. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 juga mengamanatkan pembentukan anggota Dewan Komisioner khusus yang akan membidangi pengawasan BMKS.
10: Pembentukan Satgas BMKS ini ditujukan untuk mempersiapkan kerangka pengaturan dan pengawasan sektor BMKS oleh OJK, termasuk infrastruktur pendukungnya. Selain itu, OJK bersama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk mendukung sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi terkait penguatan harmonisasi kebijakan, pertukaran dan pemanfaatan data informasi, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM.
9: OJK menargetkan seluruh perangkat regulasi dan kelembagaan dapat disiapkan sebelum kewenangan baru tersebut berlaku, melalui penguatan pengawasan pasar modal dan perdagangan komoditas strategis. OJK berharap stabilitas sektor keuangan nasional semakin terjaga serta mampu meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mendorong percepatan sertifikasi lahan hingga penataan kawasan pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Delvin Wandi menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid menegaskan komitmen pemerintah pusat mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan mulai dari konflik tanah, sertifikasi tanah masyarakat hingga penataan kawasan pesisir. Proses balik nama sertifikat juga dipastikan maksimal selesai dalam waktu 10 hari melalui penyederhanaan prosedur. Pemerintah pusat juga akan mempercepat penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR di Nusa Tenggara Timur serta menertibkan pemanfaatan sempadan pantai yang tidak sesuai aturan. Hal tersebut disampaikan Menteri Nusron kepada awak media usai rapat koordinasi pertanahan dan tata ruang bersama Gubernur NTT Melki Lakalena dan para kepala daerah di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur.
12: Ini perlunya ada percepatan-percepatan RDR dan kami dari pemerintah pusat berkomitmen untuk melaksanakan membantu penyusunan RDTR. Kemudian dalam rangka percepatan pertanahan kepada masyarakat, terutama ketika peralihan hak balik nama, itu kan banyak keluhan masyarakat balik nama lama. Nah ini kita sudah tetapkan SOP-nya balik nama maksimal 10 hari.
11: Sementara itu, Gubernur NTT, Melki Lakalena, menyampaikan apresiasi atas komitmen Kementerian ATR BPN yang akan mempercepat sertifikasi rumah ibadah, sekolah, fasilitas umum sebagai hadiah Natal bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.
13: Ada kado Natal bagi masyarakat NTT berupa fasilitas-fasilitas umum yang dimiliki oleh masyarakat, gereja, sekolah itu akan nanti disertifikatkan untuk menuju Natal.
11: Pada kesempatan yang sama, Bupati Kupang, Yosef Lede, mengusulkan penyelesaian sejumlah persoalan strategis, diantaranya pembangunan Ibu Kota Kabupaten Kupang, penyelesaian konflik lahan di kawasan industri Bolok, serta kepastian hak atas tanah bagi masyarakat.
14: Yang pertama itu permasalahan tanah HGU Sesandung. Ya, karena daerah itu sesuai dengan RTRW dan master plan kita itu sudah masuk dalam ibu kota dan perkotaan. Ya, sehingga yang kemarin HGU sudah selesai 57 tahun, ya kita minta untuk segera diberikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang yang dimungkinkan agar itu dibangun ibu kota. Ya, ibu kota. Karena memang satu-satunya daerah yang tidak punya ibu kotanya Kabupaten Kupang.
11: Rakor pertanahan ini diharapkan menjadi langkah konkret mempercepat penyelesaian berbagai persoalan agraria di Nusa Tenggara Timur, sekaligus meningkatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, mendukung investasi, dan

0: dilakukan agar potensi ekonomi komoditas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Langkah itu juga diharapkan mampu mengurangi praktik penyelundupan benih-benih lobster atau BBL yang selama ini merugikan negara. Anggota Komisi 4 DPR RI Dadang Nasir mengatakan, Indonesia memiliki sumber daya lobster yang besar, namun kontribusi budidaya terhadap produksi nasional masih berkisar 3-5%. Karena itu, peningkatan fasilitas budidaya di daerah penghasil lobster perlu dilakukan untuk mengoptimalkan potensi budidaya lobster nasional.
1: Jangan sampai BBL benur bermasalah tiap tahun. Kita selesaikan dengan aturan yang bijak. Rakyat senang, nelayan senang, para pembudidaya, para investor juga senang. Ini harus ketemu dan negara diuntungkan. Dan nantinya rakyat yang lebih sejahtera.
0: Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Melati menilai penguatan budidaya lobster berpotensi meningkatkan pendapatan negara maupun nelayan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Menurutnya, budidaya lobster perlu diperkuat agar pembukaan kembali ekspor benih lobster dapat didorong.
2: Budidaya ini memang menjadi satu keharusan ketika satu perusahaan atau usaha untuk mengekspor benih-benih lobster yang dulunya pernah diekspor, ini bisa kita dorong lagi untuk bisa dibuka ekspornya.
0: Komisi 4 DPR RI menyatakan akan terus mendorong kebijakan yang menjaga keseimbangan antara pelestarian benih-benih lobster dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Sementara itu, pemerintah melalui Permen KKP nomor 7 tahun 2024 mendorong penguatan budidaya lobster di dalam negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Lebanon dan Israel melanjutkan perundingan perdamaian untuk mengakhiri konflik yang akan kembali dimediasi oleh Amerika Serikat di Roma, Italia. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, perundingan mencakup inisiatif zona percontohan, pelucutan senjata kelompok Hezbollah, penempatan ulang pasukan Israel dari Lebanon Selatan, serta membuka jalan menuju kesepakatan perdamaian dan keamanan yang komprehensif.

0: Selanjutnya ke kabar dari dunia olahraga. Kejuaraan Nasional Indonesia Muay Thai Championship atau IMC 2026 menjadi bagian dari proses pembinaan dan pematangan atlet Muay Thai Jawa Timur menuju Pekan Olahraga Nasional 2028. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Kejuaraan Nasional Kejurnas Indonesia Muay Thai Championship atau IMC 2026 tidak hanya menjadi ajang perebutan prestasi bagi kontingen Jawa Timur. Kejuaraan yang berlangsung di Bekasi pada 5-10 Agustus tersebut dimanfaatkan sebagai bagian dari proses pembinaan dan pematangan atlet menuju babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional BKPON tahun depan. Sebanyak 87 atlet diberangkatkan Muay Thai Indonesia Jawa Timur untuk mengikuti berbagai nomor pertandingan pada kategori elit, U23, remaja, dan youth. Ketua Muay Thai Jawa Timur Basuju Herman mengatakan seluruh atlet baik yang menjalani program puslada maupun atlet usia muda dari daerah sengaja diberikan kesempatan tampil agar memberikan jam terbang sekaligus pengalaman bertanding.
2: Kontingen terbesar Jatim yang akan berangkat ke Kejurnas di tahun lalu kita berangkat sekitar 44 atlet, tapi untuk di tahun ini kita berangkatkan 102 atlet dan official, terdiri dari 15 official, 87 atlet berbagai kategori dari elit, U23 dan youth.
1: Sementara itu Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil turut mengapresiasi besarnya jumlah atlet yang diberangkatkan ke Kejurnas. Menurutnya keterlibatan banyak atlet menjadi bagian penting dalam menjaga regenerasi sekaligus memastikan prestasi Muay Thai Jawa Timur tetap berkelanjutan.
3: Iya, kita kirim semua karena kan ada 3 kelas itu. Kelas, nah itu kita prioritaskan yang terkait dengan PON dulu. Kemudian yang lapis kedua, lapis ketiga itu adalah mereka yang kita persiapkan. Tapi ini alhamdulillah potensi dari prestasinya anak-anak ini sudah kelihatan kan. Ada yang menang PON, dari menang PON dia menang Kejurnas, dan itu kan levelnya nasional dan rivalnya hampir sama semua. Nanti ini sebagai alat ukur untuk rekrutmen penambahan, kalau ada penambahan kelas di PB PON kita upayakan kita isi semua nanti.
1: Muay Thai Jawa Timur optimis mampu meraih yang terbaik pada IMC 2026 karena atlet yang dibawa memiliki pengalaman bertanding dan rekam prestasi yang cukup lengkap mulai dari level regional, nasional, dan internasional. Modal itu diyakini mampu mendongkrak peluang meraih hasil terbaik. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Kadang aku mikir nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
1: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
0: Contohnya?
1: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
0: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
1: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
2: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
6: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
7: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
8: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana. Dan itu yang paling menonjol, sering terjadi misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
9: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pemerintah membuka pendaftaran bagi masyarakat untuk menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Ada 8.100 tiket kuota untuk upacara detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka pada tanggal 17 Agustus 2026. Program pompanisasi menjadi salah satu strategi Kementerian Pertanian menghadapi potensi El Nino kuat pada 2026. Langkah dilakukan untuk menjaga pasokan air di lahan pertanian selama musim kemarau ekstrim. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menambah kuota program bantuan stimulan perumahan swadaya di Surabaya menjadi 2.000 unit pada 2026. Hal ini bertujuan mempercepat penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan Presiden singgung mahalnya biaya demokrasi di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung soal biaya demokrasi yang mahal dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Kali ini persoalan disampaikan saat Presiden menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara PPHN. Presiden menyerahkan kembali kepada MPR guna membuat PPHN yang kelak bakal menjadi pedoman lintas pemerintahan. Karena panduan pembangunan nasional bukan hanya dibuat untuk satu masa pemerintahan, namun menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Apa solusi yang dapat dilakukan untuk menekan biaya demokrasi tanpa mengurangi kualitas partisipasi politik masyarakat? Kami nanti akan perbincangkan bersama peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Usep Hasan Sadikin, yang saat ini telah tersambung bersama kami.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Usep, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Hana.
1: Pak Usep, Presiden menyebut biaya demokrasi di Indonesia ini terlalu mahal. Bagaimana Perludem memaknai pernyataan tersebut?
2: Ya, kalau terlalu mahal, ya itu betul ya. Banyak juga pakar ya, baik itu akademisi maupun kami peneliti di organisasi masyarakat sipil juga menyimpulkan kalau demokrasi Indonesia sangat mahal gitu ya. Tapi yang jadi catatan adalah dari keadaan demokrasi kita yang sangat mahal ini, mau diperbaiki seperti apa, itu sih sebetulnya yang tampaknya berbeda antara apa yang kemudian direkomendasikan oleh akademisi atau peneliti di organisasi masyarakat sipil dengan yang diinginkan oleh Bapak Presiden gitu.
1: Baik, berarti persoalannya itu terletak pada sistem demokrasinya kah atau pada tata kelola politik dan pemilunya ini, Pak Usep?
2: Ya, jadi kalau demokrasi itu dibandingkan dengan sistem politik yang otoriter atau tidak demokratis, ya memang demokrasi relatif mahal ya dibanding sistem itu. Sehingga, tapi dengan keadaan ini kan bukan solusinya mengubah ke sistem yang tidak lebih demokratis gitu. Nah, maka rekomendasinya adalah dicari dari demokrasi, sistem demokrasi yang dipilih itu mau demokrasi yang seperti apa gitu. Kalau kemudian yang diarahkan adalah mengubah cara memilih kepala daerah menjadi tidak langsung atau melalui DPRD, itu sih ini yang kemudian menjadi berbeda ya, malah kemudian mengurangi kualitas demokrasi yang udah dicapai oleh Indonesia sejak reformasi gitu, mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD begitu, Mbak Hana.
1: Baik, Pak Usep. Lalu bagaimana ini seharusnya negara mengatur pendanaan partai politik supaya biaya politik ini tidak sepenuhnya ditanggung kandidat, Pak Usep?
2: Iya, momentumnya sebetulnya bisa segera ya dilaksanakan perbaikannya. Jadi Pak Presiden sendiri juga pejabat negara yang punya kewenangan gitu ya dalam merevisi undang-undang pemilu begitu. Jadi DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang dan di situ Partai Gerindra jadi bagian ya dalam fraksi Partai Gerindra jadi bagian dalam peran merevisi undang-undang pemilu gitu. Disitulah harusnya ketentuan-ketentuan untuk mengubah pemilu kita menjadi akses ya lebih akses, lebih murah itu bisa dijamin. Nah, sayangnya revisi undang-undang pemilu itu tidak dilakukan gitu. Selama ini kasus korupsi kepala daerah itu terjadi karena memang syarat menjadi calon kepala daerah baik di jalur partai politik maupun di jalur perseorangan itu sangat mahal gitu Mbak Hana. Misalnya di jalur partai ya yang banyak didominasi oleh kepala daerah yang terpilih dan kemudian terjerat kasus korupsi begitu, dia harus membiayai dua hal besar begitu Mbak. Yang pertama adalah biaya operasional partai politik yang mendukung calon kepala daerah. Itu pertama, itu sangat besar. Bahasa gampangnya beli perahu lah gitu. Jadi perahu yang mencalonkan kepala daerah. Dia harus mengeluarkan uang banyak gitu agar partai-partai ini mendukung dia menjadi calon melalui jalur partai politik gitu. Lalu melalui jalur perseorangan juga mahal gitu Mbak Hana. Jadi kalau Mbak Hana ingat, jalur perseorangan ini diubah syarat persyaratannya di konteks Pilkada 2017 gitu untuk menjegal calon bernama Basuki Cahayapurnama atau Ahok gitu untuk memilih di jalur perseorangan. Sehingga syarat verifikasi faktualnya yang merupakan itu syarat dukungan yang amat banyak gitu ya, itu kemudian menjadi beban administrasi yang ditanggung oleh calon gitu. Jadi biayanya besar juga gitu. Bahkan seorang yang udah populer, punya elektabilitas bagus kayak Basuki Cahayapurnama itu juga urung untuk kemudian menjadi calon di jalur perseorangannya karena berat gitu persyaratannya gitu. Nah, harusnya solusinya dibuat murah itu agar warga siapapun itu bisa mencalonkan menjadi jalur perseorangan, jalur partai politik dengan mudah gitu. Misalnya dengan mengubah syarat pencalonan ambang batas kepala daerah ya, yang sekarang itu tadinya kan 20-25% gitu ya, atau 25% lalu diubah oleh putusan Mahkamah Konstitusi lalu menyesuaikan dari daerah-daerah yang berkaitan sama jumlah penduduk atau pemilih gitu. Nah, harusnya ini diubah menjadi dinolkan saja gitu, karena putusan MK mengenai calon ambang batas presiden pun sudah dihilangkan gitu ambang batas pencalonan presiden. Jadi semua partai bisa mencalonkan presiden, harusnya juga itu semua partai bisa mencalonkan kepala daerah tanpa harus mempunyai kursi atau suara 20% atau 25%.
1: Baik. Ya, halo Pak Usep. Nah Pak Usep, tapi kalau untuk praktiknya sendiri dari negara lain begitu, adakah yang bisa diterapkan di Indonesia ini untuk menekan biaya politik Pak Usep?
2: Ya, kalau di negara-negara lain itu dikuatkan, ini juga harus diadopsi ya. Jadi bukan hanya dipermudah pencalonan kepala daerah gitu, sehingga dia tidak terbebani ya biaya politik yang amat mahal itu, sehingga pas terpilih lalu dia mengambil dari APBN atau APBD jadi korupsi begitu ya. Nah itu dipermudah, itu kan berarti sudah menjawab banyak pakar-pakar korupsi politik juga ya, kayak Masin Walitski gitu misalnya, membandingkan di negara-negara yang demokrasinya bagus, akses politik menjadi calon kepala daerah, calon anggota legislatif atau calon presiden serta membentuk partai politik itu biayanya murah gitu. Dan Indonesia ditetapkan sebagai negara yang syarat pembentukan partai politik dan ikut menjadi peserta pemilunya itu amat berat gitu, salah satu negara yang dicatat begitu. Nah itu juga dipetakan sebagai sumber masalah korupsi yang sistemik gitu. Jadi itu ya dipermudah, dibikin aksesnya untuk siapa aja bisa membentuk partai politik, ikut pemilu menjadi peserta pemilu gitu ya, calon siapapun ya. Terus yang kedua, menjamin transparansi akuntabilitas yang lebih bagus gitu ya. Yang sayangnya misalnya di konteks 2024, ini di pemilu nasional maupun di pemilu lokal, Komisi Pemilihan Umumnya sendiri gitu di kita di konteks 2024 itu malah menghapus fase laporan dana kampanye gitu. Di satu tahapan gitu. Nah, itu juga harusnya kan diperkuat gitu yang namanya transparansi dan akuntabilitas dalam biaya kampanye maupun dalam verifikasi peserta pemilu, baik peserta pemilu partai politik maupun peserta pemilu calon begitu. Jadi saat warga negara itu turut serta dalam pemilu, yang objektif adalah transparansi dan akuntabilitas keuangannya gitu. Bagi partai politik juga harus transparan akuntabel, bagi calon juga harus melaporkan kekayaannya gitu. Dan saat menjadi ditetapkan menjadi calon, saat kemudian udah mengikuti tahapan kampanye, maka harus transparan juga penerimaannya dan pembelanjaannya. Ini yang kemudian belum dikuatkan tuh di pemilu kita, baik di pemilu legislatif maupun di pemilu calon atau kepala daerah. Begitu,
1: Mbak Ana. Baik, Pak Usep, semoga juga saran-saran yang diberikan Pak Usep tadi, begitu update terkininya juga, ini dapat memperbaiki begitu supaya memang biaya politiknya tidak terlalu mahal lagi begitu ya, Pak Usep ya.
2: Iya.
1: Baik, terima kasih Pak Usep telah memberikan analisisnya. Selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Ana.
1: Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Usep Hasan Sadikin, berbicara terkait Presiden singgung mahalnya biaya demokrasi di Indonesia.
0: Wawancara Pro 3.

0: Kilas Berita.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkapkan dugaan pemotongan tunjangan penghasilan pegawai ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi. Pemotongan itu diduga dilakukan untuk menutupi temuan BPK terkait kelebihan pembayaran honor kepada Bupati Kuansing nonaktif Sohardiman Ambi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut penyidik telah memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami praktik tersebut. KPK menemukan dugaan keterkaitan antara pemotongan TPP dengan temuan audit BPK mengenai kelebihan pembayaran honor kepada Sohardiman. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami masih membahas topik terkait Presiden singgung mahalnya biaya demokrasi di Indonesia. Nanti kami akan hubungi pakar hukum tata negara untuk meminta tanggapannya seperti apa yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi dan kompleksitas sistem politik di Indonesia yang menjadi picu utama maraknya kasus korupsi terutama di tingkat kepala daerah. Lantas seperti apa dari perspektif hukum tata negara? Saat ini kami telah bersama pakar hukum tata negara Dr. Hufron.
2: Oke.
1: Pak Hufron, selamat siang Pak Hufron.
2: Siang, Bu Ana, apa kabar?
1: Kabar baik, Pak Hufron, kabar baik juga ya Pak Hufron ya.
2: Baik, sehat walafiat.
1: Oke, baik Pak Hufron. Bagaimana ini membaca pernyataan menyebutkan kalau demokrasi di Indonesia ini sangat mahal dari perspektif hukum tata negara?
2: Bu Ana, sebenarnya ketika bicara soal demokrasi tentu dalam konteks Indonesia, dalam kaitan pidato Pak Presiden Prabowo itu ada kaitannya dengan pemilu, ada pemilu nasional, ada pemilu apa yang kemudian dibagi sebagai pemilu lokal atau pemilihan kepala daerah. Yang dimaksud oleh beliau lebih ke soal pemilihan kepala daerah itu yang dianggap berbiaya mahal gitu. Sehingga kalau menurut saya sebenarnya ini lebih ke soal adakah pilihan-pilihan agar pilkada itu tidak mahal misalkan. Maka tentu kalau kita belajar hukum pemerintahan misal, ada yang disebut sebagai, apa yang disebut sebagai desentralisasi asimetris gitu. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang tidak semuanya itu berlaku bagi satu seluruh daerah di Indonesia gitu. Maka dalam konteks pilkada nggak semuanya harus misalkan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Bisa saja bahwa pemilihan itu melalui misalkan DPRD. Tentu ada apa dasar-dasar pertimbangan misal begini. Bagi satu daerah yang kemudian kemampuan fiskalnya besar, indeks pembangunan sumber daya manusianya bagus, tingkat pendidikannya tinggi misal, dan tingkat keamanannya luar biasa bagus, itu tentu bisa melalui pilkada secara langsung oleh rakyat. Tetapi jikalau ternyata masyarakat tertentu yang kemampuan fiskalnya nggak terlalu baik, misalkan nggak terlalu tinggi, indeks pengembangan sumber daya manusia nggak terlalu tinggi, misal tingkat pendidikan masyarakatnya juga nggak terlalu jauh, misalkan, menurut saya bisa dipilih di daerah tertentu itu melalui pemilihan kepala daerah gitu. Jadi ini sebenarnya bisa jadi opsi gitu, Bu Ana.
1: Baik. Tapi berarti kalau sistem pemilu saat ini memang mendorong tingginya biaya politik bagi calon maupun partai politik ya, Pak Hufron ya?
2: Ya, pertama karena di satu sisi bahwa pintu masuk untuk kemudian pada awalnya calon kepala daerah itu kan melalui pintu partai politik gitu. Sehingga dengan banyaknya partai politik untuk kemudian bisa mengusung tentu ada biaya misalkan dalam konteks rekomendasi atau dalam konteks istilahnya itu apa sewa perahu atau sewa skoci dalam rangka pengusulan. Tapi sebenarnya juga ada putusan MK yang kemudian memungkinkan bahwa itu melalui jalur perseorangan. Walaupun ternyata jalur perseorangan itu syaratnya juga terlampau sulit gitu. Lebih sulit dari apa namanya calon melalui misalkan melalui partai politik gitu. Jadi pada intinya dalam konteks kaitannya dengan pemilihan kepala daerah misalkan kemarin kan putusan MK ini merekomendasikan untuk ada pemilu nasional dan ada pemilu lokal. Nah, dalam konteks pemilu lokal itulah menurut saya mulailah kemudian dibikin satu desain bahwa tidak semuanya pemilihan kepala daerah itu langsung oleh rakyat, tapi beberapa daerah bisa melalui DPRD gitu, yang itu dibuat kategori dan persyaratan-persyaratan yang ketat gitu. Jadi menurut saya begitu kalau memang ini dipandang dalam konteks bahwa pemilu, mohon maaf, pemilu daerah itu dipandang mahal. Tetapi juga dalam konteks pemilu nasional misalkan juga pilpres Pilpres ini juga membutuhkan biaya yang sangat besar gitu. Maka ada pikiran-pikiran tentang bagaimana kalau misal kembali ke Undang Dasar 45, bahwa presiden wakil presiden itu tidak dipilih langsung oleh rakyat, tetapi ini dipilih melalui apa yang disebut MPR gitu. Sehingga ada pikiran-pikiran untuk kembali kepada apa sistem yang disebut sebagai parlementer gitu. Sehingga ada MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat, presiden wakil presiden sebagai mandataris MPR ya gitu. Tetapi setelah amandemen itu memang pilihannya adalah kita presidensial sistem. Kalau presidensial sistem itu artinya bahwa tidak ada MPR yang posisinya lebih tinggi dari presiden, tetapi kedudukannya adalah setara, tapi ada fungsi check and balances. Nah, kira-kira itu, maka dalam konteks pemilu nasional menurut saya dibikin desain yang menurut saya juga mempertimbangkan efektif, efisien, jujur dan adil serta berintegritas. Kira-kira begitu Mbak Ana.
1: Oke, baik. Nah, Pak Ufron mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada pemerintah supaya upaya menekan biaya demokrasi ini tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.
2: Ya, kalau menurut saya bahwa soal pilihan negara Indonesia adalah negara demokrasi, itu memang adalah satu pilihan yang tidak saja itu oleh founding fathers kita, tapi itu juga di dalam konteks perubahan Undang Dasar 45 juga secara tegas bahwa Indonesia adalah penganut kedaulatan rakyat. Jadi kalau bicara kedaulatan rakyat, tentu sebenarnya ini lebih memilih ada rakyat yang memiliki kuasa suara. Jadi dalam konteks pemilihan, misalkan ya, dalam konteks pemilihan kepala daerah, dalam konteks DPRD, dalam konteks DPR RI, dalam konteks DPD itu, termasuk dalam konteks pemilihan presiden itu, ya idealnya memang itu adalah melalui pemilihan langsung oleh rakyat gitu. Tetapi dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk Indonesia yang demikian besar, kondisi geografis, tentu dalam konteks membuat satu tata kelola demokrasi kita atau perwakilan kah di satu sisi, atau demokrasi langsung oleh rakyat, menurut saya ini yang harus dipertimbangkan oleh DPR yang seharusnya segera untuk menyusun bagaimana skema tata kelola pemilu nasional dan skema tata kelola pemilu daerah yang direkomendasikan oleh MK yang di 2007 seharusnya udah clear gitu. Sementara ini sudah di bulan Agustus 2026 gitu Bu Nana.
1: Oke, baik. Pak Ufron, semoga juga memang solusi yang ditawarkan tadi ini juga tidak menimbulkan semakin mahalnya biaya demokrasi di Indonesia, begitu ya Pak Ufron ya. Terima kasih telah memberikan analisisnya Pak Ufron, selamat siang.
2: Selamat siang, terima kasih Bu Ana, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakar Hukum Tata Negara Dr. Ufron berbicara terkait Presiden singgung mahalnya biaya demokrasi di Indonesia.
0: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiat mendorong langkah konkret dan kolaboratif untuk meningkatkan partisipasi kerja penyandang disabilitas agar pelaksanaan regulasi berjalan efektif. Menurut Lestari, peningkatan partisipasi kerja penyandang disabilitas tidak dapat diwujudkan hanya melalui penyusunan regulasi. Wakil Ketua MPR RI juga mendorong transformasi infrastruktur agar lebih ramah disabilitas, mulai dari lingkungan kerja fisik dan digital yang mudah diakses hingga sistem rekrutmen yang lebih inklusif. Berita dalam negeri lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Selengkapnya bersama reporter Hairul Umam. Umam, seperti apa update terkininya?
1: Iya, baik Hana dan pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap putra dari anggota DPR Anwar Sadat, yaitu Muhammad Haikal Ismail Sadat. Namun yang bersangkutan tidak hadir dikarenakan belum ada keterangan lebih lanjut. Dan karena itu memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan memang seharusnya penyidik akan mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah Pokmas Jatim kepada Anwar Sadat karena Anwar Sadat merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penggunaan dana hibah pokok masyarakat dalam APBD Jawa Timur. Dan Taufik mengatakan bahwa penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset dan dugaannya memang menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Berikut pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein.
2: Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset rekap. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana.
1: Dan Taufik juga mengatakan penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian aset tindak pidana korupsi telah dirubah menjadi aset dan penyidik juga memerlukan konfirmasi serta temuan tersebut kepada keluarga tersangka serta pihak lain yang namanya diduga digunakan dalam mengolah aset tersebut. Dan untuk kasus ini sendiri memang KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. Di mana KPK menduga bahwa Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dan dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen fee sebesar 15% hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Selat Hormuz akan kembali dibuka dalam waktu sangat dekat seiring berlanjutnya perundingan dengan Iran. Trump memperingatkan Teheran akan menghadapi tindakan militer yang keras apabila kesepakatan tidak tercapai. Ia mengungkapkan para pejabat Amerika Serikat dan Iran sedang melakukan pembahasan yang berlangsung dengan sangat baik. Meskipun dirinya mengakui Teheran belum mengonfirmasi secara terbuka perkembangan tersebut. Kita ke berita olahraga. Petenis unggulan pertama Arina Sabalenka dan unggulan ketujuh Iga Swiatek melangkah mulus ke babak ketiga WTA 1000 National Bank Open 2026 setelah sama-sama meraih kemenangan 2 set langsung pada pertandingan babak kedua di Toronto. Petenis nomor 1 dunia Sabalenka menundukkan petenis kualifikasi asal Jepang Moyuka Uchijima dengan skor 6-3, 6-3 meski sempat kehilangan game service pembuka dan tertinggal 0-2 pada set pertama. Petenis nomor 1 dunia tersebut segera bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk membalikan keadaan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duh, urusan pajak lagi. Rasanya ribet, aturan banyak, kadang bikin bingung.
1: Aku juga pernah merasa begitu, tau Rut. Belum lagi kalau harus cari informasi sendiri.
0: Padahal kan, kita ingin taat, tapi prosesnya harus mudah dipahami.
1: Betul, masyarakat itu butuh layanan yang sederhana, informasi yang jelas, dan petugas yang responsif. Kalau semuanya mudah, kepatuhan kan juga akan meningkat, ya nggak?
0: Jadi, bukan soal menghindarin pajak, tapi bagaimana sistemnya semakin memudahkan rakyat.
1: Ye, betul itu.
2: Pajak itu berperan penting untuk pembangunan. Karena itu, pelayanan pajak yang mudah, transparan, dan akuntabel adalah harapan masyarakat. Kita bangun budaya taat pajak yang didukung layanan publik yang semakin baik.
3: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI. Jaringan Berita Nasional.
4: Aku gak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar.
5: Aku sih lebih asik menggambar.
6: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas.
7: Aku tutup kuping, bukan nggak mau dengar sama bu guru, karena aku nggak tahan dengar suara teman-teman yang ribut.
8: Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket.
9: Bu guru, aku nggak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar.
6: Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda.
10: Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak.
11: Indonesia menyapa siang.

0: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono mengatakan Indonesia kini menghadapi beban ganda persoalan gizi dan kesehatan. Selain stunting pada anak, prevalensi obesitas pada orang dewasa juga terus meningkat seiring perubahan pola hidup masyarakat. Bawaslu RI sedang mengembangkan aplikasi cermin akuntabilitas kinerja atau Cermat. Anggota Bawaslu RI, Herwin J.H. Malonda mengatakan, hal ini menjadi langkah strategis dalam transparansi kinerja kepada publik. Perumbulok memastikan program makan bergizi gratis tidak menggunakan beras bersubsidi dalam penyediaan makanan bagi para penerima manfaat. Bahan baku utama merupakan beras premium sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami akan hadirkan topik pilihan PPATK ungkap Piala Dunia 2026 dimanfaatkan jaringan judi online. Ajang Piala Dunia 2026 menjadi perhatian global. Tidak hanya dari sisi olahraga, tetapi juga potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan tingginya antusiasme publik. PPATK mengungkap adanya indikasi jaringan judi online yang memanfaatkan momentum pertandingan sepak bola dunia untuk menarik pemain dan memperbesar transaksi ilegal. Bagaimana modus jaringan judi online memanfaatkan momentum Piala Dunia 2026? Dan langkah apa yang perlu dilakukan untuk mencegah ajang olahraga besar menjadi celah berkembangnya aktivitas perjudian online? Kami nanti akan perbincangkan bersama PPATK. Kami akan tanyakan bagaimana PPATK mengungkap Piala Dunia 2026 ini dimanfaatkan oleh jaringan judi online. Seperti apa polanya yang ditemukan? Lalu sejak kapan PPATK ini mendeteksi adanya peningkatan aktivitas transaksi yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026? Kami akan perbincangkan bersama Ketua Tim Humas PPATK, Tri Andrianto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Tri, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Hana.
0: Pak Tri, PPATK ini mengungkap Piala Dunia 2026 dimanfaatkan jaringan judi online. Seperti apa ini pola yang ditemukan?
2: Iya, terima kasih. Jadi memang ini hal yang relatif baru dilakukan PPATK ya. Maksudnya kita tidak mengcapture ini ketika Piala Dunia 2022 misalnya atau Piala Dunia sebelumnya. Karena kita melihat memang ada sepertinya akan ada temuan signifikan judol ketika Piala Dunia 2026 ini diselenggarakan. Dan hasilnya seperti yang sudah kami rilis ya, kita menemukan betapa besarnya gelaran Piala Dunia yang sebetulnya secara durasi hanya kurang lebih.
0: Pak Tri. Baik, tampaknya kami mengalami koneksi terputus dengan narasumber kami, Ketua Tim Humas PPATK Tri Andrianto. Baru saja kami berbincang mengenai PPATK ungkap Piala Dunia 2026 dimanfaatkan jaringan judi online. Nanti kami akan tanyakan sejak kapan PPATK ini mendeteksi adanya peningkatan aktivitas transaksi yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026 setelah jeda berikut.

0: Catatan Peristiwa.
1: Sejarah mencatat pada 5 Agustus 1947 diperingati sebagai akhir dari agresi militer Belanda pertama. Setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia tidak serta-merta bebas dari penjajah. Kala itu, Belanda masih terus berupaya untuk kembali menjajah dan merebut kemerdekaan Indonesia melalui sejumlah serangan. Salah satunya ialah melalui agresi militer Belanda pertama. Melalui Gubernur Jenderal Johannes van Mook, pemerintah Belanda melayangkan pengumuman gencatan senjata yang berlaku tepat pukul 12 malam tanggal 4 Agustus 1947. Nama agresi militer Belanda pertama adalah operasi produk militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang mulai digencarkan sejak 21 Juli 1947. Operasi produk merupakan istilah yang dibuat oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook yang menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati pada 25 Maret 1947 tidak berlaku lagi. Operasi militer ini merupakan bagian dari aksi polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Sedangkan dari sudut pandang Indonesia, agresi militer itu menjadi bukti pengkhianatan Belanda atas hasil perundingan Linggarjati. Seperti diketahui, perundingan Linggarjati kala itu telah menghasilkan persetujuan terkait status kemerdekaan Indonesia, namun Belanda punya penafsiran lain.
0: Indonesia menyapa siang.
2: Kami masih akan membahas terkait PPATK ungkap Piala Dunia 2026 dimanfaatkan jaringan judi online. Saat ini kami juga telah tersambung kembali bersama Ketua Tim Humas PPATK Tri Andrianto. Pak Tri, tadi disebutkan kalau memang ini Piala Dunia 2026 yang dimanfaatkan jaringan judi online merupakan temuan besar PPATK, begitu ya Pak Tri ya? Nah, sejak kapan ya, PPATK betul. Ini mendeteksi adanya peningkatan aktivitas transaksi yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026?
3: Iya, kami memang sudah proyeksikan bahwa gelaran besar seperti Piala Dunia ini pasti menjadi atensi besar bagi pelaku judi online ataupun para pemain yang kemudian terjaring. Kami melihat bahwa di negara-negara lain pun sejak gelaran Piala Dunia sebelumnya terjadi fenomena ini ya. Misal kami temukan di Perancis kenaikan bisa sampai 56% pemain, taruhannya bisa lebih dari 1,3 miliar euro. Kita temukan data dari Inggris, kita temukan data dari gelaran Super Bowl di Amerika. Ini menunjukkan bahwa hal ini perlu kita antisipasi dan benar ternyata ketika Piala Dunia bergulir, periodenya kurang lebih 1 bulan, kami menemukan transaksi yang sifatnya sangat banyak ya, sampai 6 juta transaksi, dan akhirnya depositnya memang tembus sampai lebih dari 1 triliun, begitu kira-kira.
2: Baik, 6 juta transaksi, depositnya lebih dari 1 triliun. Modus yang paling banyak digunakan jaringan judol ini selama momentum Piala Dunia seperti apa itu, Pak?
3: Jadi memang temuan kita agak menarik ya, bahwa transaksi yang kita temukan ini sangat kecil sebetulnya, tapi berulang dan sangat sering. Ini kan sebetulnya menandakan pemainnya bisa jadi mayoritasnya dari lapisan kelas bawah. Kami memang temukan data dari PPATK tuh kalau bicara judol secara umum saja, lebih dari 70% pemainnya tuh memang yang penghasilannya 1 juta ke bawah gitu. Dan ini terefleksi juga dalam judi bola, di mana kita lihat transaksinya kecil, tapi begitu sering. Dan pakai rekeningnya bisa pakai QRIS, bisa pakai e-wallet gitu ya. Dan pada akhirnya dana dari banyak pemain judi bola itu diarahkan ke berbagai rekening atau merchant tertentu yang seolah-olah legal gitu. Padahal sebetulnya arahnya sudah disiapkan oleh pelaku judi online supaya menyamarkan itu sebagai aktivitas yang seolah-olah tidak melanggar hukum. Kira-kira begitu.
2: Berarti semacam ada rekening penampung begitu ya untuk menyamarkan aliran dana ini, Pak Tri?
3: Iya betul, kami menemukan memang yang namanya pelaku judol itu biasa memainkan merchant-merchant palsu gitu ya, seolah-olah itu aktivitas legal, dan bahkan kami menemukan istilah yang namanya merchant agregator. Jadi pelaku judol ini pintar sekali untuk membuat merchant itu dalam jumlah banyak, jadi nggak cuma 1-2, bisa belasan, bisa puluhan, bahkan yang dikelola sekaligus, bisa pakai identitas toko pulsa, bisa pakai identitas toko kelontong biasa, pokoknya ini tidak mencurigakan sama sekali gitu. Dan ketika sudah ditransfer, itu akan berputar dengan sangat cepat dari satu rekening ke rekening lainnya. Dan tidak menutup kemungkinan rekening yang tadinya digunakan kita untuk transfer itu sudah tutup tuh. Karena rekeningnya kemudian akan pakai rekening-rekening berikutnya lagi. Jadi sangat complicated dan sangat cepat bisa dibilang perpindahan dananya.
2: Baik. Tapi apakah PPATK juga menemukan keterlibatan jaringan lintas negara dalam transaksi tersebut, Pak Tri?
3: Kalau konteksnya Piala Dunia saja, memang kita hanya fokus di Indonesia. Kalau untuk Piala Dunia aja ya. Tapi kalau kita bicara judi online secara menyeluruh, kita memang temukan fakta bahwa ini tidak hanya berputar soal Indonesia, tapi juga di area kawasan, bahkan area Asia bisa jadi lebih jauh, nggak cuma di kawasan. Kita tahu mungkin epicentrumnya tadinya Kamboja gitu ya, tapi pada akhirnya meluas lebih banyak lagi, termasuk ke Indonesia, di mana kita menemukan berbagai aktivitas yang dilakukan penegak hukum kita berhasil mengungkap jaringan yang ketemu di Jakarta, ketemu di kota lainnya, sudah masuk Indonesia lah intinya begitu.
2: Baik. Nah, langkah apa yang telah dilakukan PPATK setelah menemukan indikasi transaksi tersebut?
3: PPATK tentu melakukan langkah-langkah yang selama ini sudah dilakukan ya. Kami melakukan analisis setiap transaksi yang masuk yang terindikasi judi online. Tapi memang di sini kami harus akui, kami pun sangat terbantu dengan peran penyedia jasa keuangan ya, seperti perbankan dan sejenisnya. Karena temuan yang masif ini sebetulnya menandakan bahwa deteksi dari teman-teman PJK tuh bagus banget. Kita sangat terbantu, bahkan untuk transaksi yang sifatnya kecil-kecil terdeteksi arahnya menuju pada judi online. Jadi di satu sisi kita prihatin karena transaksi judol begitu besar, apalagi di gelaran Piala Dunia kemarin. Tapi di sisi lain kami tetap bersyukur juga karena tools PPATK didukung oleh perbankan dan penyedia jasa keuangan lain tuh bisa mengungkap semua itu sampai terkumpullah data yang sedemikian banyak. Begitu.
2: Baik. Berarti kalau untuk rekening yang terindikasi digunakan untuk judol, apakah juga langsung diblokir atau mungkin ada tahapan analisis lebih lanjut begitu sebelum tindakan dilakukan, Pak Tri?
3: Iya, pastinya akan dilakukan analisis lanjutan ya. Kita tidak serta-merta ketika ada temuan terkait judol pasti langsung dihentikan. Kita punya proses tahapan demi tahapan yang dilakukan PPATK untuk memastikan suatu rekening itu memang nyata bermasalah gitu. Dan satu hal yang juga harus dipahami masyarakat adalah bahkan ketika suatu rekening itu mengalami penghentian sementara, atau kalau masyarakat awam mungkin memahaminya pembekuan, pemblokiran, sebetulnya belum tentu juga indikasinya mengarah kepada tindak pidana. Karena dalam hal ini PPATK butuh waktu untuk memeriksa lebih lanjut. Bila tidak ada kaitan sama sekali dengan kejahatan, rekening itu pasti terbuka kembali tanpa ada kekurangan dana sedikit pun dalam rekening tersebut. Begitu.
2: Nah, apa tantangan terbesar dalam memutus aliran dana judi online yang terus berkembang menggunakan teknologi digital ini, Pak?
3: Ya, di satu sisi walaupun tools kita juga semakin canggih gitu ya, teman-teman yang mendukung kerja PPATK seperti dari perbankan juga makin oke, kita harus kita memahami juga bahwa pergerakan judi online ini semakin cepat. Misalnya, tadi sempat disebutkan, mereka menggunakan pola bisnis yang sah, padahal sebetulnya itu bagian dari ekosistem judol. Mereka menggunakan jual beli rekening yang membuat kita sulit juga karena begitu banyak orang-orang kita, masyarakat yang dengan mudahnya menyerahkan KTP-nya, membuka rekeningnya, padahal itu untuk dipakai oleh pelaku kejahatan. Kemudian tadi juga sudah dibahas karena sifat judol ini nggak cuma di Indonesia, kita berhadapan dengan jaringan yang bisa jadi sangat sulit diurai gitu. Kompleks sekali, apalagi kalau bicara judol, nanti ujung-ujungnya ada kaitan dengan narkotika. Akan ada kaitannya dengan prostitusi misalnya, perdagangan orang, korupsi, pencucian uang, yang ternyata ada hubungannya dengan judol. Jadi tantangan ini tidak mudah diatasi, tapi ya penegak hukum dan PPATK juga terus berupaya mengembangkan kapasitasnya ya untuk mengatasi judol ini.
2: Baik. Nah, Pak Tri mungkin dapat memberikan juga edukasinya supaya PPATK ini mengimbau masyarakat supaya tidak tergiur menjadi perantara transaksi atau meminjamkan rekening begitu kepada pihak lain.
3: Iya, memang penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa ketika kita ngasih nomor identitas kita seperti KTP, membiarkan orang lain menggunakannya, sebetulnya ada celah hukum yang begitu besar, risiko hukum yang begitu besar bagi kita ya untuk kena masalah itu. Apakah bisa kena sanksi pidana? Bisa. kalaupun nggak kena sanksi pidana, maka kita harus siap untuk diperiksa keterangannya oleh penegak hukum terkait gitu, karena kita sadar atau tidaknya memfasilitasi kejahatan. Jadi kalau bicara soal jual beli rekening,

0: Jadi keluar mobil hanya untuk dapat motor, menunjukkan sebenarnya selalu ada kekalahan yang pasti diterima ketika masuk ke judul tersebut. Begitu kira-kira, Mbak.
1: Baik. Nah, Pak Tri, strategi khusus seperti apa ini yang dilakukan PPATK untuk mempersempit ruang gerak jaringan judol selama juga ini Piala Dunia sudah berlangsung begitu ya? Nanti juga apakah akankah ada begitu turnamen-turnamen lain yang mungkin dijadikan untuk jaringan judi online ini?
0: Ya, kalau bagi kami ketika menemukan fenomena Piala Dunia begitu masif dimanfaatkan, tidak menutup kemungkinan event-event besar berikutnya tentu kami akan pantau ya. Misal kalau 2 tahun lagi ada Piala Eropa misalnya, atau 4 tahun lagi ada Piala Dunia berikutnya, atau mungkin ada event-event olahraga apapun yang sifatnya besar, itu pasti akan menjadi atensi ya, berkaca pada temuan dalam Piala Dunia ini. Yang jelas di luar event olahraga, PPATK tuh juga konsisten untuk memerangi judi online, karena kalau boleh cerita juga sebetulnya mayoritas dari laporan transaksi keuangan yang masuk PPATK nyaris separuhnya 50% itu memang selalu terkait dengan judol. Jadi sudah melebihi angka kejahatan yang lain tuh. Jadi PPATK setiap hari dapat suplai laporan transaksinya judol. Dengan demikian ini menuntut kita untuk terus bekerja lebih keras karena lawan yang dihadapi memang relatif untuk sulit diatasi dengan mudah ya, yaitu para sindikat yang terkait dengan judol dan sindikat kejahatan lain yang beririsan dengan judol tersebut. Begitu.
1: Baik, Pak Tri, semoga memang ini angka judol juga terus menurun ya Pak Tri ya, karena juga walaupun rekeningnya ini berlangsung dengan cepat begitu transaksinya, tapi strategi PPATK yang diterapkan dapat mengurangi hal itu begitu ya Pak Tri ya. Terima kasih ya, nih Pak Tri telah memberikan update terkininya kepada kami. Selamat siang.
0: Selamat siang, Mbak.
1: Ketua Tim Humas PPATK Tri Andrianto berbicara terkait PPATK ungkap Piala Dunia 2026 dimanfaatkan jaringan judi online.
2: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa.
3: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
4: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
2: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
5: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek.

0: Kami juga akan menghadirkan topik update terkini terkait aktivitas Gunung Sinabung meningkat. Aktivitas Gunung Sinabung kembali meningkat dengan adanya peningkatan erupsi dan keluarnya material vulkanik. Kondisi membuat masyarakat di sekitar kawasan rawan bencana diminta meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti arahan dari pihak berwenang. Lalu bagaimana kondisi dari Gunung Sinabung pada siang hari ini? Dan langkah mitigasi apa yang perlu dilakukan untuk melindungi masyarakat di sekitar kawasan? Kami nanti akan berbincang bersama Kepala Pos Pemantau Gunung Sinabung, Armen Putra. Kami akan tanyakan bagaimana hasil pemantauan terbaru aktivitas Gunung Sinabung saat ini seperti apa. Lalu indikator apa yang menunjukkan kalau aktivitas Gunung Sinabung ini mengalami peningkatan? Saat ini kami telah bersama Kepala Pos Pemantau Gunung Sinabung, Armen Putra.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Armen, selamat siang.
2: Ya, selamat siang, Mbak Hana. Ya,
0: Pak Armen, kabar baik. Pak Armen, berdasarkan hasil pemantauan terbaru, aktivitas Gunung Sinabung saat ini seperti apa, Pak Armen?
2: Ya, aktivitas Sinabung memang akhir Juli kemarin sampai awal Agustus ini memang ada terekam beberapa gempa vulkanik yang mengindikasikan meningkatnya aktivitas gunung api Sinabung. Nah, dari bulan Juni sampai bulan Agustus terekam sekitar 80 kali gempa vulkaniknya, diikuti dengan gempa hibrid dan low frequency serta hembusan. Nah, ini menandakan aktivitas gunung api Sinabung dari beberapa bulan yang lalu memang meningkatlah akhir-akhir ini. Terus kita lihat secara visual, memang gunung api Sinabung terlihat asapnya agak tinggi dan ada asapnya turun ke arah timur lereng gunung api dan mengakibatkan sebagian vegetasi di sana agak menguning atau layu gitu. Itu aja Mbak Hana.
0: Oke, baik. Nah Pak Armen, indikator apa ini yang menunjukkan aktivitas Sinabung mengalami peningkatan? Apakah dengan adanya vegetasi yang mulai menguning tadi atau mungkin ada indikator lain?
2: Ya, dari indikatornya ya secara instrumen ya kami lihat memang ada peningkatan-peningkatan kegempaannya. Kegempaannya seperti gempa-gempa vulkanik tadi. Nah, itu mengalami peningkatan dari bulan-bulan sebelumnya. Dan juga secara visual, asapnya memang tinggi beberapa hari ini. Dan juga secara vegetasi juga ada vegetasi yang menguning di sekitaran lereng Gunung Api Sinabung itu. Jadi kita lihat ya ini aktivitasnya meningkat atau tidak biasa daripada yang sebelum-sebelumnya. Dari itu kami juga tetap merekomendasikan masyarakat tidak mendekat ke daerah puncak.
0: Baik. Tapi apakah ada karakteristik begitu yang berbeda dibandingkan periode sebelumnya terkait peningkatan aktivitas ini, Pak Armen?
2: Apanya tadi, Pak?
0: Peningkatan aktivitas karakteristiknya, apakah ada yang berbeda dibandingkan periode sebelumnya?
2: Ya, dari periode sebelumnya memang ada berbeda lah. Karena gempa-gempanya itu meningkat drastis gitu, Pak. Dan meningkat drastis dan kami lakukan pengoplosan gempa-gempanya, epicenternya. Nah itu memang berada di sekitaran Gunung Api Sinabung dan ada juga di pinggiran Gunung Api Sinabung seperti dekat di Gunung Api Sibaya. Nah ini menandakan bahwa peningkatan-peningkatan gempa-gempa vulkanik yang sangat signifikan ini, nah ini menandakan bahwa aktivitas di dalam tubuh Gunung Api ini ya cukup tinggi juga. Makanya kami memberikan himbauan bahwa terjadi peningkatan di Gunung Api Sinabung. Dan hingga sampai saat ini kami masih merekomendasikan bahwa masyarakat yang berada di sekitar dan masyarakat terwisata yang berada di sekitaran Gunung Api Sinabung radius 2 kilo tidak boleh mendekat dan 3,5 kilometer ke daerah timur dan tenggara. Ya, begitu Mbak Anya.
0: Baik, jadi radius 2 kilometer sampai 3,5 kilo begitu dilarang mendekat begitu ya Pak Armen ya?
2: Ya, begitu Mbak.
0: Baik. Nah, kalau aktivitas ini terus meningkat, kondisi seperti apa yang dapat menjadi pertimbangan untuk menaikkan status gunung api, Pak?
2: Ya, kalau ini terus meningkat, kalau kegempaannya dan dari instrumen-instrumen lain terus meningkat, ya mungkin kami akan menaikkan statusnya. Dan kami akan memperluas rekomendasi zona bahayanya. Tetapi kita harus melihat dari data-datanya dulu, apakah ini meningkat terus atau tidak. Terus kalau juga akan kami koordinasikan juga ke pemerintahan daerah di sini, masyarakat-masyarakat di sini apakah perlu dievakuasi atau mengungsi ke tempat yang lebih aman. Gitu.
0: Baik. Kalau untuk potensi bahaya yang perlu diwaspadai masyarakat saat ini seperti apa ini Pak? Apakah ada awan panas, lontaran material, hujan abu atau lahar kah di sana?
2: Ya, Yang pertama, kalau potensi bahaya yang saat ini yang mungkin tiba-tiba, ya bisa terjadi letusan secara tiba-tiba. Seperti letusan freatik yang bisa memicu, yang bisa dipicu oleh gempa-gempa vulkaniknya. Dan juga bisa letusan freatik ini, atau letusan dan juga atau letusan mematik yang bisa memicu terjadinya awan panas. Nah, awan panas inilah yang kita takutkan juga kalau terjadi di sekitaran Gunung Api Sinabung. Kalau untuk laharan sendiri, ya mungkin laharan butuh proses, yaitu contohnya seperti meletus dulu atau terjadinya hujan deras. Nah, begitu. Namun, ancaman laharnya hingga sampai saat ini di Gunung Api Sinabung masih ada, mengingat material-material di sekitarnya masih banyak sisa-sisa letusan yang dulu.
0: Baik. Lalu kalau untuk wilayah yang saat ini masuk dalam kawasan rawan dan perlu menjadi perhatian masyarakat, di mana saja itu Pak Armen?
2: Ya, yang pertama daerah-daerah yang berdekatan dengan Gunung Api Sinabung, di sana adanya sisi utara, yaitu ada juga tempat wisata di sana namanya Danau Laukawar. Nah, ini juga banyak dikunjungi oleh wisatawan. Nah, ini radiusnya 2,5 kilo sampai 3 kilo. Nah, ini perlu diwaspadai ketika terjadi peningkatan. Dan juga ada kampung-kampung masyarakat yang berada di jalur atau di radius 3 kilo. Nah, ini juga perlu kita ingatkan masyarakat. Dan juga ada juga sekitaran-sekitaran aliran sungai yang berpotensi terjadinya laharan, di mana masyarakat juga tinggal di bibir-bibir sungai itu.
0: Baik. Nah, Pak Armen, apakah sistem pemantauannya ini dilakukan selama 24 jam?
2: Ya, kalau untuk peralatan kita memang jalan 24 jam. Kita pantau terus selama 24 jam, non-stop. Nah, untuk peralatan kita ini di sini dan juga sampai saat ini, kita ada berbagai macam metode, yaitu dari kegempaannya, dari deformasinya, dan juga dari untuk gasnya juga ada, dan juga kita melihat secara visualnya. Nah, ini juga kita pantau dengan beberapa orang personil di sini.
0: Baik. Berarti peralatannya lengkap begitu ya, Pak Armen ya? Tidak ada kekurangan sama sekali untuk memantau aktivitas Gunung Sinabung ini?
2: Ya, hingga sampai saat ini cukup memadai untuk memantau Gunung Api Sinabung, dan untuk Sumatera ini kita termasuk lengkap juga.
0: Baik. Nah, Pak Armen, bagaimana koordinasi pos pengamatan dengan PVMBG, BPBD, TNI Polri, dan juga Pemda dalam menghadapi peningkatan aktivitas ini?
2: Nah, kalau untuk koordinasi kita dari pos pengamatan, tentu kami terus ada laporan terutama ke PVMBG Pusat. Nah, terus kami berkoordinasi baik melalui laporan dan juga melalui via telepon atau melalui media sosial lainnya seperti WhatsApp. Nah, kalau untuk Pemda, nah kami terus melakukan koordinasi dengan kami membuat surat resmi atau surat secara edaran kepada stakeholder di sini. Kami informasikan bahwa gunung dalam keadaan meningkat aktivitasnya, dan juga kami juga melakukan sosialisasi terhadap potensi bahayanya.
0: Nah, Pak Armen, apakah juga dari pos pemantau ini memberikan rekomendasi jalur evakuasi atau juga tempat pengungsian begitu yang sudah dipastikan siap apabila sewaktu-waktu diperlukan?
2: Kalau untuk sampai saat ini jalur evakuasi kita sudah ada. Kita sudah buatkan dari dahulunya. Di dalam peta KRB kita sudah membuat peta jalur evakuasinya. Namun kalau untuk tempat-tempat pengungsian, nah itu kami belum ada koordinasinya, karena kita melihat tindak lanjut kita melihat aktivitasnya lagi kalau semakin meningkat, tentu akan ada rapat koordinasi antara Pemda beserta PVMBG dan TNI Polri.
0: Nah, Pak Armen, kondisi jalur evakuasinya sendiri saat ini seperti apa, Pak Armen?
2: Kalau untuk jalur evakuasi sendiri, untuk saat ini bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Jadi kalau untuk kendaraan memang tidak terganggu untuk saat ini. Kalau terjadi sewaktu-waktu, jalur evakuasi bisa dipakai. Walaupun mungkin ada juga sebagian yang agak rusak lahan tanah itu, jalannya.
0: Baik, berarti roda 2 bisa begitu ya. Lalu juga roda 4 tadi bisa juga ya, Pak Armen ya?
2: Bisa, iya. Bisa.
0: Oh, baik. Hanya saja medan evakuasinya ini seperti apa, Pak Armen? Mungkin dapat digambarkan.
2: Ya, medan evakuasi namanya di dekat pegunungan, namanya ya itu mungkin adalah turunan dan tanjakan. Nah, ini yang yang perlu diwaspadai, karena ketika evakuasi mendadak itu ya kendaraan itu mungkin melaju dengan cepat kencang. Nah, mungkin ini yang agak diperhatikan ketika terjadi penurunan dan juga tanjakan-tanjakan. Nah, ketika panik kan ini bisa mengakibatkan kecelakaan lagi.
0: Baik. Lokasinya dekat ya, Pak Armen, atau bagaimana?
2: Kalau untuk evakuasi, daerah-daerah yang perlu kita lakukan evakuasi sebenarnya mungkin jaraknya sekitar 3 sampai 5 kiloan.
0: Oh, 3 sampai 5 kiloan untuk mencapai jalur evakuasi tersebut begitu ya?
2: Iya, untuk sampai titik kumpulnya, titik evakuasinya.
0: Oh, titik evakuasinya juga sudah disiapkan begitu ya?
2: Iya.
0: Baik. Pak Armen mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Sinabung supaya tetap waspada namun juga tidak panik ini, Pak.
2: Iya. Ya, bagi masyarakat di sekitar Gunung Api Sinabung dan wisatawan yang berkunjung, kami mengharapkan tidak masuk ke zona bahaya hingga sampai saat ini, di mana kami merekomendasikan saat ini dari pihak BPMBG, Badan Geologi, bahwa 2 kilo untuk steril, tidak ada aktivitas masyarakat atau pengunjung wisata, dan untuk radius atau jarak 3,5 km ke arah sisi timur dan selatan juga tidak ada karena berpotensi awan panas ke arah sana, karena bukaannya mengarah ke arah timur dan selatan. Dan dihimbau juga bagi masyarakat, jangan terlalu panik melihat aktivitas Gunung Api Sinabung hingga sampai saat ini masih fluktuatif. Jadi kita harus melihat berita yang benar, jangan terprovokasi oleh hoak-hoak atau berita-berita yang beredar yang tidak ada tanggung jawabnya.
0: Ini itu. Baik, Pak Armen, terima kasih nih Pak Armen telah menyampaikan update terkininya terkait kondisi Gunung Sinabung, lalu juga jalur evakuasinya Pak Armen ya. Salam sehat selalu untuk Pak Armen dan juga tim di sana. Selamat siang.
2: Siang, Bu Hana.
0: Kepala Pos Pemantau Gunung Sinabung Armen Putra berbicara terkait aktivitas Gunung Sinabung meningkat.
1: Wawancara Pro 3. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Pemerintah menargetkan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga atau jargas mencapai 1,45 juta sambungan rumah hingga 2026. Program tersebut menjadi bagian strategi memperluas akses energi bersih sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan pembangunan jargas dijalankan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG. Kodari menyebut pembangunan jargas masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN 2025-2029. Sementara pelaksanaan program akan berada di bawah koordinasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Anda dapat menyampaikan bagaimana informasi peristiwa di daerah Anda. Lalu juga mungkin Anda dapat bercerita terkait suasana hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di jelang 17 Agustus ini. Pada tanggal 5 Agustus ini seperti apa? Apakah pernak-pernik bernuansa merah putih itu sudah dikibarkan di daerah Anda atau seperti apa? Mungkin sudah ada perlombaan-perlombaan begitu yang sudah diselenggarakan oleh daerah Anda. Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter terkait Komisi 2 DPR membuka peluang mengkaji skema kenaikan gaji kepala daerah dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal dan pendapatan asli daerah masing-masing wilayah. Bersama reporter Rian Suryadi. Rian.
1: Iya, baik, pendengar Pro 3 RRI, bahwa memang Komisi 2 DPR RI menilai besaran gaji kepala daerah yang tidak perlu disamaratakan karena memang kemampuan fiskal dan pendapatan asli daerah setiap wilayah berbeda. Di mana hal tersebut dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dan ia pun mengatakan memang skema penghasilan kepala daerah perlu disusun, yakni dengan mempertimbangkan kondisi keuangan masing-masing daerah agar memenuhi asas keadilan. Karena menurutnya daerah dengan kapasitas fiskal yang lebih besar memiliki kemampuan berbeda dalam membiayai penghasilan kepala daerah dibandingkan daerah yang masih memiliki keterbatasan anggaran.
2: Agar terus dilakukan pembinaan, karena bagaimanapun kan tentu ya harus terus disosialisasikan bahwa pentingnya agar semua kepala daerah terus bekerja untuk kepentingan masyarakat.
3: Tapi kan salah satu yang disoroti mungkin kan Pak Mendagri kan kemarin juga menyoroti adanya evaluasi kinerja
1: dan diketahui juga pendengar, karena itu Komisi 2 DPR memang membuka peluang mengkaji skema penghasilan kepala daerah yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah tanpa mengabaikan kebutuhan pembiayaan pelayanan publik. Bahtera juga menambahkan penghasilan kepala daerah memang tidak hanya terdiri atas gaji pokok, juga tunjangan dan biaya operasional yang selama ini berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah termasuk penerimaan dari sektor pajak. Karena menurutnya kebijakan tersebut ini diharapkan dapat menciptakan sistem penghasilan kepala daerah yang lebih proporsional sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal pemerintah daerah. Demikian pendengar, laporan dari Jakarta Pusat dan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi berikutnya. Menghadapi musim kemarau, Dinas Pertanian Kota Denpasar meningkatkan pengawasan hama dan penyakit yang riskan muncul pada puncak musim kemarau. Bersama reporter Dayu Friska.
4: Kresek dan pengerek batang, dan juga kita mengintensifkan.
5: Dinas Pertanian Kota Denpasar memastikan hingga saat ini belum menerima laporan adanya lahan pertanian yang mengalami kekeringan maupun gagal panen akibat musim kemarau. Meski demikian, upaya antisipasi dilakukan terutama terhadap serangan hama penyakit yang riskan menyerang pada puncak musim kemarau. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kota Denpasar, I Gusti Ayu Ngurah Anggreniswari, kepada RRI di Denpasar mengatakan, kondisi lahan pertanian di Denpasar masih dalam keadaan baik. Dari total sekitar 1.558 hektar lahan pertanian yang ada, seluruhnya masih berada dalam kondisi produktif.
4: Masih belum ada laporan. Mudah-mudahan tidak. Kondisi lahan di Kota Denpasar cukup bagus.
5: Dinas Pertanian juga menyiagakan petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan atau POPT untuk memantau perkembangan hama dan penyakit tanaman. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mitigasi agar pertumbuhan tanaman tetap optimal.
4: Kalau untuk pendampingan di Subak itu kan mereka sudah punya tugas PPL yang mewilayahi Subak masing-masing. Nah, kemudian juga kita punya petugas POPT yang mengamati perkembangan hama dan penyakit tanaman untuk mitigasinya. Sehingga kita harapkan kita bisa memitigasi dan mengupayakan agar pertumbuhan tanaman bisa berproduksi dengan bagus dengan pendampingan yang insentif ke lapangan oleh petugas kita yang berada di lapangan.
5: Untuk memperkuat perlindungan terhadap petani, pemerintah juga mengusulkan program asuransi usaha tani padi atau OTP dalam anggaran perubahan tahun 2026. Program tersebut direncanakan mencakup sekitar 400 hektar lahan pertanian dengan nilai anggaran kurang lebih Rp72 juta. Selain dukungan program, pendampingan kepada petani juga terus dilakukan melalui penyuluh pertanian lapangan atau PPL yang bertugas di masing-masing subak. Petugas tersebut berperan memberikan edukasi serta memastikan penerapan teknik budidaya yang tepat selama musim kemarau. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
6: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa, tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
7: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
0: Informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Siang edisi 5 Agustus bersama saya, Hana Pratiwi.

0: sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadap oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
1: Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Fenerbahce jamu Sturmgrass dalam laga pertama babak kualifikasi putaran ketiga Liga Champions 2026-2027. Alexander Zverev berpeluang meraih gelar dalam turnamen Masters 1000 Canadian Open. Nova Widianto resmi ditunjuk sebagai kepala pelatih ganda campuran Indonesia. Halo, selamat sore pendengar dan salam olahraga. Dinamika olahraga kembali kami hadirkan sore ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI, edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Pendengar, informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Klub raksasa asal Turki Fenerbahçe akan menjamu Sturmgrass dalam laga babak kualifikasi putaran ketiga Liga Champions musim 2026-2027 di Stadion Sukru Sarajoru dini hari nanti. Berikut selengkapnya kita simak laporan Nurdiansyah.
1: So we know how important is the game for us, for our fans, for everybody, all Fenerbahçe community.
2: Klub raksasa asal Turki, Fenerbahçe, secara historis selalu menikmati pertandingan menghadapi tim-tim asal Austria. Sehingga laga babak kualifikasi putaran ketiga menghadapi Sturmgrass ini tampaknya sangat ideal bagi mereka dalam upaya mengakhiri penantian panjang untuk lolos ke babak utama Liga Champions. Fenerbahçe memang sering berlaga di kompetisi Eropa, namun mereka belum pernah lolos ke babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Tim asal Turki ini berharap bisa melangkah lebih jauh musim ini dengan rekor 8 pertandingan tak terkalahkan di kandang, 5 kemenangan, 3 hasil seimbang, tentu menunjukkan bahwa mereka memiliki apa yang diperlukan untuk dapat meraihnya. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kapten tim Fenerbahçe, Milan Skriniar, mengatakan bahwa timnya akan memanfaatkan kesempatan bermain di kandang untuk meraih kemenangan.
1: We have this advantage that we play.
2: Kami memiliki keuntungan karena memainkan pertandingan pertama di kandang sendiri, di hadapan para pendukung dan di stadion kami. Jadi tentu saja kami ingin memenangkan pertandingan besok. Kami menaruh hormat kepada Sturmgrass, namun di sisi lain kami bermain di kandang dan harus menunjukkan kualitas serta pengalaman kami. Saya yakin bahwa bersama para pendukung kami bisa menyuguhkan pertandingan yang luar biasa. Tentu saja kami ingin menang dan mengamankan keunggulan yang bagus sebelum menjalani putaran kedua.
1: Good advantage.
2: Sementara Sturmgrass melangkah hingga ke babak ini dengan mulus, menghancurkan Hearts dengan agregat 6-0 sebelum memulai kampanye Bundesliga Austria dengan hasil imbang 1 sama menghadapi Tirol pada akhir pekan lalu. Sturmgrass terakhir kali berlaga di babak utama Liga Champions di tahun 2024-2025. Kendati begitu, rekor tandang mereka di kompetisi Eropa terbilang cukup buruk dan perlu diantisipasi. Namun, kepala pelatih Sturmgrass, Fabio Ingolist, mengatakan bahwa timnya hanya perlu tampil untuk lebih berani.
3: Ya, itu auf jeden Fall.
2: Menurut saya, kami harus berani. Itu juga merupakan hal yang harus menjadi ciri khas tim kami. Itulah sebabnya saya tidak terlalu khawatir mengenai hal itu. Saya rasa besok kami akan menghadapi lawan yang bisa menjadi tolok ukur posisi kami sebagai sebuah tim. Laga antara Fenerbahçe dengan Sturmgrass ini akan berlangsung di Stadion Sukru Sarajoru, Turki, dini hari nanti pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, pendengar, Derby della Madonnina antara Inter Milan dan AC Milan akan berlangsung sore nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat di Stadion Optus Perth, Australia. Laga ini merupakan bagian dari tur pramusim 2026-2027. Inter datang dengan kemenangan adu penalti 3-1 setelah imbang 1-1 melawan Manchester City pada 1 Agustus lalu. Jelang laga, pemain Inter Alejandro Bastoni menyebut derby selalu indah dan penting untuk persiapan sebelum Serie A dimulai.
1: Ini selalu indah, malah merupakan bermain dalam pertandingan derby. Kita tahu apa yang diwakilkan, tapi menurut saya bahwa hal ini penting. Karena kurang dari 2 hari lagi akan dimulai kejuaraan. Dan ini adalah pertandingan bersama dengan yang akan kita lakukan selanjutnya dengan Juve yang akan membantu kita berkembang di kondisi ini.
0: Di sisi lain, pendengar, AC Milan di bawah asuhan pelatih anyarnya Ruben Amorim sebelumnya bermain imbang 2-2 melawan Celtic pada 25 Juli lalu. Striker berusia 18 tahun, Francesco Camarda, tampil menjadi pencetak gol terbanyak lewat 2 golnya. Setelah derby ini, Inter akan menghadapi Juventus pada hari Sabtu nanti, disusul Real Betis pada tanggal 16 Agustus mendatang, dan memulai kampanye Serie A musim 2026-2027 dengan melawan Monza di tanggal 22 Agustus mendatang. AC Milan juga akan bertanding melawan Chelsea di Indonesia Super Cup pada Sabtu nanti, dan Manchester United pada 15 Agustus mendatang.

Ya, masih seputar sepak bola, pendengar, Paris Saint-Germain PSG bersiap menjaga tren positif saat menghadapi Mallorca dalam laga uji coba pramusim di Palma Spanyol dini hari nanti. Laga ini menjadi pertandingan pertama PSG sejak menjuarai Liga Champions pada akhir Mei lalu. Pelatih Luis Enrique diperkirakan memberi kesempatan bermain kepada sejumlah pemain pelapis dan wajah-wajah baru. Sementara itu, Mallorca datang dengan modal 2 kemenangan beruntun sepanjang pramusim tahun ini. Pertandingan ini akan menjadi ajang untuk mengukur kesiapan kedua tim dalam menyambut kompetisi resmi musim 2026-2027.

0: Kita beralih ke tenis, pendengar. Turnamen Master 1000 Canadian Open menjadi peluang besar bagi Alexander Zverev untuk memburu gelar keduanya di Montreal. Absennya petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner membuat Zverev kini berstatus unggulan pertama sekaligus favorit juara. Berikut laporannya disampaikan Liliana Dea.
1: No, I think you want to be competing against the best, especially before the US Open.
2: Alexander Zverev kembali tampil di Canadian Open setelah terakhir turun ke lapangan pada final Wimbledon 2026 ketika dikalahkan Jannik Sinner. Kini, absennya Sinner dan Novak Djokovic pada turnamen Masters 1000 itu membuat petenis Jerman tersebut menjadi unggulan pertama di Montreal. Meski diuntungkan dengan absennya rival-rival utama, Zverev menegaskan dirinya tetap ingin menghadapi pemain terbaik dunia. Juara Roland Garros 2026 itu juga mengakui sempat mempertimbangkan melewatkan turnamen ini sebelum akhirnya memutuskan tetap bermain demi menjaga ritme menuju US Open 2026 yang akan digelar pada akhir Agustus mendatang.
1: No, I think you want to be competing against the best.
3: Saya rasa setiap pemain ingin bersaing melawan yang terbaik, terutama menjelang US Open. Meski begitu, saya memahami situasinya. Kami juga sempat mempertimbangkan untuk melewatkan Montreal tahun ini, tetapi akhirnya memutuskan tetap bermain. Saya rasa, saya dan Sinner adalah dua pemain yang paling sering bertemu dibandingkan pasangan pemain lain di tour. Itu terjadi karena tahun ini kami lebih sering berhadapan daripada tidak, dan menurut saya itu juga hal yang positif.
2: Sementara itu, unggulan keempat sektor putri, Coco Gauff, juga akan memulai perjuangannya di Toronto. Meski belum pernah melangkah lebih jauh dari perempat final Canadian Open, Gauff optimistis mampu memperbaiki catatannya tahun ini. Petenis Amerika Serikat itu menilai awal tur lapangan keras kerap menjadi tantangan baginya. Namun, ia yakin memiliki kemampuan untuk tampil lebih baik jika menemukan formula permainan yang tepat.
4: And also think, you know, lately I haven't played DC.
2: Saya memang tidak bermain di Washington. Jadi saya menyadari terkadang saya tidak tampil terlalu baik pada turnamen pertama di rangkaian lapangan keras. Karena itu, saya berusaha memperbaiki catatan tersebut dan semoga tahun ini menjadi awal yang berbeda. Tetapi, saya benar-benar yakin bisa bermain baik di turnamen ini. Saya hanya perlu menemukan formula yang tepat dan hal-hal yang mendukung permainan saya. Selain itu, saya tidak punya alasan khusus. Saya hanya harus bermain dengan lebih baik. Alexander Zverev akan memulai kiprahnya di Canadian Open dengan menantang petenis Belanda Talon Griekspoor di Montreal dini hari nanti. Sementara Coco Gauff akan berhadapan dengan kompatriotnya Kayla Day pada putaran kedua di Toronto dini hari nanti. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dari dalam negeri, pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akhirnya resmi mencapai puncaknya. Dua kekuatan besar sepak bola tanah air, Persib Bandung dan Persebaya Surabaya, sukses mengamankan tiket ke babak final. Kepastian ini didapat setelah kedua tim menunjukkan dominasi luar biasa sejak fase grup hingga berhasil menumbangkan rival abadi mereka di babak semifinal yang berlangsung sangat ketat. Persib pendengar melaju usai meredam perlawanan sengit Persija Jakarta, sementara bajul ijo Persebaya sukses menghentikan ambisi Arema FC. Menanggapi keberhasilan dua tim legendaris ini, pengamat sepak bola Roni Pangemanan menilai Persib dan Persebaya memang sangat layak berduel di partai puncak berkat konsistensi permainan dan kedalaman skuad yang merata.
1: Dan saya rasa dengan kedalaman skuad yang baik, Persib akan terus ya tampil konsisten di berbagai turnamen yang mereka akan ikuti. Nah, Persib sejauh ini sudah mencetak 5 gol dan hanya kemasukan 1 gol. Kemarin gawang Teja itu bobol dan Persib memang untuk pertama kali kebobolan ya. Chang Hon ketika menerima umpan dari sisi kiri, mungkin dia tanya memberikan umpan itu dan diselesaikan dengan baik. Sama juga buat Persebaya, Persebaya juga dengan 5 dan kemasukan 1. Jadi ini dua tim yang memang cocok, pantas juara di masing-masing grup A dan B, dan dengan konsistensi yang sangat baik bagi Persib dan Persebaya, dan mereka akan berlaga nantinya dalam duel untuk bisa meraih apa hadiah uang yang sudah ditingkatkan dari 6 menjadi 8 miliar.
0: Tidak hanya mempertaruhkan gengsi dan menjadi tolok ukur kekuatan menjelang bergulirnya kompetisi Super League musim depan, laga final ini juga akan menjadi pembuktian siapa yang paling layak membawa pulang hadiah utama sebesar 8 miliar rupiah di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali, Kamis besok.

0: Masih dari kabar seputar Piala Presiden 2026, faktor keamanan pendengar ini menjadi salah satu pertimbangan panitia Piala Presiden 2026 memindahkan pertandingan semifinal dan final ke Bali. Kami hadirkan informasinya bersama Niar Abdul Litiloli.
1: Ternyata tiga klub ASEAN kalah sama klub-klubnya liga kita ya. Jadi kualitasnya ternyata
2: faktor keamanan menjadi salah satu pertimbangan panitia Piala Presiden 2026 memindahkan pertandingan semifinal dan final ke Bali. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Organizing Komite OC Piala Presiden 2026 Samara Amadi di kawasan Senayan Senin lalu. Samara menjelaskan ada berbagai pertimbangan mengapa sisa pertandingan di Piala Presiden yaitu semifinal dan final harus berpindah. Menurut Samara, berdasarkan pertimbangan situasi terkini, pemindahan lokasi turnamen adalah pilihan terbaik demi menjamin keselamatan dan kenyamanan semua pihak.
3: Saya kira nomor satu tentu saja kita memikirkan dari segi keamanan. Bagi kami di kepanitiaan nomor satu ada keselamatan. Keselamatan penonton, keselamatan supporter. Saya, Pak Arya dan seluruh tim kepanitiaan, kami selalu beranggapan bahwa menonton bola itu harus aman. Harus nyaman, harus tenang, harus bahagia. Jadi dalam memiliki pertimbangan-pertimbangan tersebut yang kemarin disampaikan langsung ya pemilihan venue oleh Ketua SC, karena memang kalau pemilihan venue, itu keputusan-keputusan yang tinggi seperti itu memang selalu diputuskan oleh Ketua SC, ya tentu beliau juga melihat aspek-aspek tersebut, mempertimbangkan dengan
2: komitmen. Melalui kesempatan yang sama, Eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga juga menghimbau supporter untuk menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar, karena laga semifinal dan final sendiri dipastikan akan dihelat tanpa penonton.
4: Ya tidak ada penjualan tiket, artinya nggak ada penjualan tiket untuk supporter. Bisa nonton nobar lah. Ini teman-teman saya lihat di kawan-kawan persib udah mulai buat acara nobar. Ada pengumuman tuh, jadi buat nobar di tempat masing-masing.
2: Partai semifinal Piala Presiden 2026 sendiri telah berlangsung kemarin di mana Persebaya berhasil mengalahkan Arema FC 1-0 serta Persib Bandung yang menaklukkan Persija Jakarta 2-1. Sehingga Persebaya dan Persib lah yang berhak melaju ke partai puncak yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar basket pendengar. Timnas basket putra Indonesia mematangkan persiapan menuju prakualifikasi Piala Asia FIBA 2029. Pelatih David Singleton mengembleng 17 pemain yang diproyeksikan bermain di prakualifikasi Piala Asia FIBA 2029. Timnas Indonesia tergabung di Grup C bersama Malaysia, Hong Kong, dan Singapura. Pertandingan ronde pertama berlangsung 24 Agustus hingga 1 September 2026 di Seremban, Malaysia. Derek Michael Saviro masuk daftar panggil Timnas Basket Indonesia. Pemain yang berkarir di Jepang ini diharapkan menjadi mesin poin tim. Sementara ada juga Anthony Bean Jr., Ali Bagir, dan Andakara Prastawa juga turut dipanggil untuk memperkuat tim. Mereka melengkapi skuad bersama Yuda Saputra, Dem Diagne, Rio Disi, dan Dio Tirta. Para pemain sudah berlatih sejak hari Minggu kemarin. Dewa United Arena dipilih menjadi lokasi pemusatan latihan Timnas Basket Indonesia.

0: beralih ke cabur bulu tangkis kali ini, pendengar. Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI resmi menunjuk Nova Widianto untuk mengisi posisi Kepala Pelatih Ganda Campuran. Ini merupakan kali kedua Nova akan menukangi sektor ganda campuran pelatnas setelah tahun 2021 silam. Selama karirnya sebagai atlet, Nova Widianto merupakan salah satu pemain ganda campuran terbaik yang dimiliki Indonesia. Bersama Liliana Natsir, ia meraih gelar juara dunia 2005 dan 2007 serta medali perak Olimpiade Beijing 2008 di nomor ganda campuran. Nova mencetak sejarah sebagai pelatih pertama yang membawa ganda campuran Malaysia menjadi runner-up kejuaraan dunia di tahun 2024. Anak asuhnya Chen Tangji, Toh Eiwei, kala itu berhadapan dengan unggulan pertama Zhang Siwei dan Huang Yaqing dari Tiongkok. Dengan bergabungnya Nova, PBSI berharap proses regenerasi dan peningkatan prestasi sektor ganda campuran dapat berjalan semakin optimal, sehingga mampu kembali menjadi salah satu kekuatan utama Indonesia di panggung bulu tangkis dunia. Dan masih dari kabar bulu tangkis, mendengar, Kepala Pelatih Pelatnas PBSI Eng Hian mengkonfirmasi terdapat pemain bulu tangkis non-pelatnas, yaitu Jonathan Christie dan Sabar Karyaman Gautama Muhammad Reza Pahlevi yang masuk dalam daftar pemain untuk Asian Games 2026. Eng Hian menegaskan pemain yang masuk dalam daftar panjang ini masih akan terus diseleksi oleh PBSI terkait dengan performa, kondisi fisik hingga kebutuhan teknis pelatih.
1: Kita tidak membedakan ya. Memang kalau memang qualified dan memang dari progres, dari hasil itu memang masih bisa untuk diberikan target sesuai yang diharapkan, performanya juga masih bagus, bisa masuk tetap di standar yang kita harapkan, tentunya kita terus tidak ada pembedaan antara pelatnas dan non-pelatnas.

dan putri dalam tim bulu tangkis Indonesia akan diumumkan seusai kejuaraan dunia BWF 2026 pada 17 hingga 23 Agustus nanti.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Pendengar, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Luna Elia, selamat sore, salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Kak, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijen nyatok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan, tetapi disatukan. Kan jadi

0: Indonesia enak.
1: Bagaimana Mas caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
0: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia menyapa sore.

Edin Dzeko resmi memperpanjang kontrak dengan Schalke 04 untuk musim depan setelah bergabung pada Januari dan mencetak 3 gol dalam 11 pertandingan. FC Bayern mengalahkan Jeju SKFC 2-1 pada Audi Football Summit dalam Audi Summer Tour 2026. Kemenangan itu menjadi hasil positif kedua Bayern selama rangkaian tur pramusim Asia musim panas tahun ini. Petenis Iga Swiatek membuka musim lapangan keras dengan kemenangan atas Sarah Bachelet pada babak 64 besar Canadian Open 2026. Petenis Polandia itu memastikan tiket ke putaran ketiga setelah menang 6-0, 6-3. Dan tiga informasi tadi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Selamat sore pendengar Setia Pro 3 RRI, dimanapun Anda berada, kembali kami lanjutkan Indonesia Menyapa sore hari ini. Saya Luna Elia, kali ini menemani Anda. Di segmen sore ini kami akan hadirkan topik perbincangan yang menarik ya. Kita akan menyoroti tentang Piala Presiden. Ini adalah turnamen pramusim Piala Presiden 2026 yang resmi mencapai puncaknya ya. Setelah kemarin di babak semifinal, sekarang kita akan membedah juga dua kekuatan besar sepak bola Indonesia, yaitu Persib Bandung dan juga Persebaya Surabaya. Keduanya sukses melaju ke babak final setelah menyapu bersih poin sejak fase grup dan bahkan menumbangkan rival masing-masing ya di babak semifinal. Persib Bandung berhasil mengalahkan Persija Jakarta, sementara Persebaya Surabaya mengalahkan Arema FC di semifinal kemarin. Nah, mungkin bagi banyak pihak ya, final nanti ini bukan sekedar laga perebutan piala pramusim biasa, tapi juga sekaligus kita melihat miniatur dari sengitnya kompetisi Super League musim depan ya. Kira-kira seperti itu. Nah, sore ini kita akan membedah bagaimana kedua finalis dalam mengulas taktik mereka sekaligus juga memproyeksikan peta persaingan papan atas liga yang akan datang ya. Untuk Anda yang nanti ingin bergabung juga, kami persilahkan Anda bisa menghubungi line telepon Pro 3 RRI di 021-352-3172 dan 021-384-4545. Untuk Anda yang bergabung juga lewat YouTube ya, kami siarkan juga melalui YouTube channel RRI Pro 3, bisa melalui live chat yang ada di channel YouTube tersebut. Baik, kalau begitu kita langsung akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Bung Alif Syahfiar. Selamat sore, salam olahraga Bung Alif.
1: Selamat sore, salam olahraga Mbak Luna.
0: Jaya, apa kabar nih Bung Alif sore ini? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Luna sehat-sehat ya?
0: Sehat selalu Bung Alif, terima kasih. Kita bicara tentang Piala Presiden kali ini ya Bung Alif ya.
1: Boleh
0: ya. Kemarin sudah selesai laga semifinal dan kita akan menatap laga final Persib dan Persebaya yang berhasil melaju ke final dengan rekor sempurna masing-masing ya di grup masing-masing sejak fase grup sampai di semifinal kemarin. Kalau Bung Alif dari kacamata Anda, Bung, apakah dominasi kedua tim ini karena kualitas skuad mereka yang memang sudah setingkat mungkin di atas tim-tim lainnya atau karena memang lawannya ini belum panas begitu ya di pramusim kali ini, Bung?
1: Kalau saya melihat Persib dan Persibaya di semifinal, mereka ini kan sebenarnya kekuatannya berimbang ya. Misalnya kemarin saya lihat contohnya Persib itu menang melawan Persija itu lebih kepada faktor apa adanya semacam blunder di lini belakang Persija. Kemudian Persija sendiri sebenarnya dalam pertandingan tersebut itu beberapa kali membuat peluang, bahkan ada sebuah peluang yang sangat baik, sangat manis, gawang sudah kosong tetapi tendangannya naik ke atas gitu. Itu ada nomor 10 kalau nggak salah, nomor 10 lah kalau nggak salah, 9 itu dari Persija.
0: Yeah.
1: Itu gawang Persib udah kosong, dia dapat umpan dari Witan Sulaiman terus bolanya naik ke atas.
0: Belum akurat ya.
1: Terus ada juga yang peluang beberapa kali kena tiang, peluang dari Persija. Di 20 menit terakhir tuh Persija bahkan mengurung pertahanan Persib. Persib nggak bisa keluar dari gempuran para pemain Persija. Ini di laga Persib melawan Persija. Kemudian di laga Arema melawan Persibaya juga demikian. Persibaya hanya mampu menang tipis, itu pun sangat ketat. Dan agak berbeda laga Persibaya melawan Arema ini dengan laga Persib melawan Persija. Karena Persibaya melawan Arema banyak terjadi adu keras ya. Pertandingan cenderung berjalan lebih keras dengan banyak tackle-tackle.
0: Yeah.
1: Tetapi kedua pertandingan semifinal ini benar-benar pertandingan semifinal yang sangat-sangat ketat dan benar-benar sangat berimbang.
0: Mm-hmm.
1: Terutama di laga Persija melawan Persib. Bahwa Persib memang unggul menang, tetapi sebenarnya Persija juga banyak punya peluang, banyak serangan, bahkan mengurung pertahanan Persib. Mungkin kalau ditambah waktu 5 menit lagi, situasi akan lain gitu. Jadi sebenarnya dominasi kedua finalis ini nggak terlalu juga, bahkan cukup berimbang ya.
0: Cukup berimbang ya.
1: Finalis ini sama-sama baik menurut saya.
0: Oke, jadi empat besar Piala Presiden ini betul-betul layak ya Bung Alif ya, sampai di babak semifinal kemarin. Dan yang lolos kalau ke babak final itu juga layak ya, pertemuan yang menarik
1: ya,
0: begitu.
1: Kalau melihat kemarin di semifinal, saya nonton dua-duanya di televisi, itu memang sangat-sangat ketat dan sangat berimbang. Skor pun sangat ketat kan. Dan ya, yang paling sangat ketat itu memang Persija melawan Persib. Itu pertandingan luar biasa menurut saya, sangat ketat sekali. Bahkan penguasaan bola babak kedua dikuasai oleh Persija kan. Tetapi sayang memang finishing dari Persija kurang bagus ya kan. Kemudian banyak juga bola yang harusnya gol kena tiang atau apa kan. Bahkan ada juga yang ke gawang kosong, tendangan malah nembak burung naik ke atas, sampai-sampai Sintayong aja marah-marah.
0: Okay.
1: Artinya sebenarnya itu dari segi gol betul Persib menang, tapi dari segi permainan Persija nggak kalah, bahkan unggul.
0: Nggak gitu. Kalah juga
1: sama
0: ya.
1: Dengan Arema lawan Persibaya, Arema lawan Persibaya malamnya saya juga nonton, itu sangat ketat. Emang gol Persibaya sendiri kan 1-0 itu boleh dibilang kena situasi skrimit kemelut. Tapi selebihnya pertandingan berjalan sangat ketat, sangat alot.
0: Oke, sangat ketat, sangat alot. Sekarang
1: empat tim sama-sama bagus.
0: Empat tim sama-sama bagus. Nah, kita sekarang proyeksikan ke laga final ya, meskipun baru akan berlangsung pada besok sore. Persib langsung menurunkan pemain asing baru ini. Kalau kita lihat di Piala Presiden pramusim ini begitu ya, ada William Baros dan ada juga Balsas Kulik. Di sisi lain Persebaya juga dengan pelatih barunya Bernardo Tavares juga kokoh juga di bagian belakangnya. Di situ ada Yuran Fernandes, Bung Alif. Taktik mana yang menurut Anda ini akan lebih menjanjikan dari sisi konsistensi jika nanti dibawa ke kompetisi penuh di Liga atau bahkan mungkin di final nanti dulu deh?
1: Kan kedua kesebelasan ini pelatihnya kan sama-sama punya jam terbang ya di Liga, artinya di kompetisi kita. Persib Bandung sendiri itu kan juga asistennya dari Bojan kan sebelumnya. Nah, di Persibaya juga demikian. Artinya kedua kesebelasan ini punya pelatih sama-sama sudah hafal, sudah tahu, dan sudah bisa membaca kekuatan masing-masing. Nah, sekarang tinggal bagaimana para pemain ini yang paling lebih siap seperti apa, karena kan bagaimanapun kekuatan mereka tetap ini adalah turnamen pramusim di mana kan faktor chemistry juga belum sepenuhnya bisa jadi jaminan, apalagi pemain-pemain baru gabung. Yeah. Saya kira bagaimana taktikal dari kedua pelatih ini untuk bisa melihat kesempatan atau melihat bagaimana dalam situasi di pramusim ini mereka bisa memenangkan laga, karena ini kan pertandingan baru di awal, dalam arti chemistry pemain juga belum sepenuhnya bisa cair gitu Mbak Luna.
0: Oke, justru di pramusim ini juga sekaligus mengklikkan chemistry di antara pemain ya, terutama yang baru ya Bung Alif ya. Tapi kalau dilihat betul, dari keberhasilan Persib kemudian Persebaya, termasuk semifinalis lainnya Persija dan juga Arema berhasil menembus babak empat besar pramusim ini, apakah ini menjadi jaminan juga bahwa mereka juga akan menguasai papan atas Super League musim depan, Bung Alif, kalau dilihat dari permainannya? Tapi kita juga
1: kalau dilihat dari permainan dan kesungguhan mereka, sangat mungkin ya. Sangat mungkin, terutama bagi Persib dan Persija kalau saya melihat, kemudian Persebaya. Tetapi ini kan tentu saja indikator ini tidak bisa langsung jadi jaminan, tapi setidaknya karakter bermain mereka dan bagaimana mereka bisa menembus ke semifinal dan bahkan final, ini menjadi sinyal sesungguhnya kekuatan mereka juga sangat-sangat baik, apalagi materi pemainnya juga sangat baik ya, sangat baik dan sangat, istilahnya sangat mumpuni. Yeah. Nah, hanya memang saya melihat ada perbedaan. Misalnya di Persib. Persib ini kan selalu identik mendatangkan pemain-pemain mahal. Kan? Pemain-pemain
0: mewah, ya?
1: Terbaik lah. Nah, mewah. Nah, tetapi di tim lain seperti Persija dan juga Persibaya, mereka bukan tidak mewah, tetapi mereka lebih kepada pada pelatih kan gitu. Persibaya kan mendatangkan Tavares, kemudian yang menarik adalah Persija kan, dia mendatangkan Sintayong kan begitu. Jadi perbedaan filosofi ini yang juga menurut saya akan menarik nanti di dalam perjalanan musim kompetisi mendatang, termasuk Arema sendiri ya, yang mereka juga ingin bangkit. Tetapi secara umum Arema kan tidak melakukan perubahan yang signifikan ya kan di dalam materi pemain mereka.
0: Oke, belum kita bicara tentang klub-klub atau tim-tim raksasa lain ya di Super League, ada Borneo FC, ada Dewa United. Gimana Bung Alif melihat klub-klub lain, persiapan mereka menuju ke Super League?
1: Nah, memang kan banyak pertanyaan juga di kalangan netizen sepak bola, kenapa misalnya Borneo tidak diundang kan? Padahal kan Borneo ini juga istilahnya runner up kan seperti itu.
0: Betul.
1: Nah, ini juga harusnya kan menjadi evaluasi mungkin untuk panitia. Tetapi memang persiapan-persiapan tim lain ini kan saya melihat juga nggak kaleng-kaleng juga, walaupun mereka nggak ikut Piala Presiden, tetapi saya kira seperti Borneo, bahkan mungkin Madura United, mereka kan juga ingin tampil beda dengan musim lalu gitu, Mbak.
0: Oke. Bung Alif, kita
1: dan jangan lupa klub-klub yang baru naik ke atas kan, yang dari promosi ini mereka juga kan persiapannya luar biasa juga.
0: Menjanjikan juga ya. Berarti nanti kualitas liga kita juga musim depan pasti akan lebih menarik untuk diikuti ya, Bung Alif ya.
1: Ya, pertandingan tentu akan berjalan lebih ketat ya, karena dari 4 tim ini aja kita melihat misalnya bagaimana di Persija kan, bagaimanapun sosok Sintayong itu kan akan menjadi magnet tersendiri ya kan, magnet bagi sepak bola Indonesia kan gitu.
0: Oke, tahan dulu Bung Alif, nanti kita lanjutkan perbincangannya sambil kita akan undang juga interaktif dari pendengar Pro 3 RRI dan juga yang menonton melalui YouTube ya. Kita break terlebih dahulu dengan informasi sekilas berikut ini. Pemirsa dan juga pendengar, tetaplah bersama kami.
2: Kilas Berita.
3: Atlet-atlet sepatu roda Indonesia kembali menorehkan prestasi di ajang internasional setelah memborong medali pada Asian Speed Track Series 2026 di Guiyang, Tiongkok, dan Blading Cup Asia Roll Freestyle Street 2026 di Jakarta. Rangkaian prestasi tersebut melanjutkan hasil positif yang sebelumnya diraih atlet-atlet muda Indonesia pada Saitama Inline Freestyle Asia Cup 2026 di Jepang. Informasi lain selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Anda boleh bergabung mendengar sesi interaktif bersama Bung Alif Syafiar ya, pengamat sepak bola. Bisa Anda hubungi kami di nomor telepon 021-352-3172 dan 021-384-4545. Dari turnamen pramusim Piala Presiden 2026 yang sebentar lagi akan mencapai babak final ya, besok sore, antara Persib yang akan berhadapan dengan Persebaya Surabaya ya. Nah, apakah ini juga akan menjadi gambaran kekuatan klub-klub yang akan mengikuti Super League musim depan ya. Anda boleh sampaikan pandangan Anda ya, silakan. Boleh bergabung di line telepon atau juga WhatsApp Pro 3 RRI 081-399-399-888. Bung Alif, kalau tadi kita bicara tentang ini ya, tim-tim unggulan, tim-tim raksasa, tim-tim favorit dengan persiapan mereka masing-masing, ada yang merekrut pemain baru, bahkan pemain asing begitu ya, tapi ada juga yang merekrut pelatih-pelatih yang bonafit juga ya, kita bisa sebut seperti itu. Kalau untuk prediksi Anda, tim-tim kejutan yang nanti berpotensi bersinar di Super League siapa saja kalau melihat dari persiapan masing-masing, Bung?
1: Ada beberapa sih kalau menurut saya, tapi yang pasti Borneo bagaimanapun tetap mereka masih berambisi ya untuk bisa mencapai cita-citanya menjadi juara ya kan di di musim lalu kan mereka boleh dibilang agak kepleset aja kan gitu. Tetapi secara keseluruhan menurut saya adalah bagaimana yang menarik ya, sesungguhnya bagaimana Persija sendiri dengan Sintayong dan membawa mantan pemain timnas seperti Pratama Arhan main di Indonesia ini, menurut saya sebuah kejutan ya, kejutan dan sebuah perubahan yang menurut saya sangat signifikan bagi liga kita sendiri, terutama bagi peningkatan liga kita. Dan kalau kita melihat secara keseluruhan, sebenarnya tim-tim di papan tengah maupun tim baru ini kan juga walaupun tidak ikut Piala Presiden, tetapi mereka sendiri terlihat kan sudah menyiapkan semua kekuatannya. Dan memang sebenarnya saya juga berharap tadinya Piala Presiden ini juga diwakili oleh juga dari misalnya kasta kedua maupun kasta ketiga. Jadi memang harapannya sih seperti itu tadinya Mbak Luna.
0: Oke, kenapa harus ada perwakilan dari Liga 2 berarti ya? Liga 2 atau Liga 3, Bung?
1: Karena kan begini, kalau menurut saya, ini kan titelnya Piala Presiden, ya kan? Piala Presiden Republik Indonesia. Tentu kan ada harapan saya tadinya ada di level kedua itu ada perwakilan, misalnya dua klub misalnya di finalis atau di apa, kemudian di Liga 3 bahkan Liga 4. Jadi mereka bisa ketemu pemain kasta ke klub kasta kedua dengan kasta satu, kemudian kasta ketiga dengan kasta keempat, itu mereka kan tidak akan pernah ketemu, dan itu akan menjadi menarik meskipun kekuatannya mungkin saja secara teori pincang, tetapi kan itu akan menarik gitu. Jadi misalnya klub di kasta kedua, oke, kita nggak bisa juara, nggak bisa naik ke Liga 1 atau ke kasta utama, ya kan, tetapi kita harus bisa masuk ke zona Piala Presiden misalnya, kan seperti itu. Jadi ada zonanya gitu, zona Piala Presiden untuk kasta ketiga ini peringkat berapa. Jadi mereka walaupun nggak bisa naik atau gagal, tapi mereka bisa menembus ke zona Piala Presiden sehingga mereka berhak diundang untuk ikut Piala Presiden. Sehingga pertemuan antara klub Liga 1, 2, 3, dan 4 ini akan menjadi menarik dibanding mengundang klub-klub luar negeri yang notabene juga pengaruhnya apa gitu.
0: Oke, tapi bicara tentang klub-klub dari luar yang diundang kemarin ya, ada 3 klub, tapi mereka ini sudah terhenti dan gagal sampai ke 4 besar, Bung. Apa yang Anda baca dari sini?
1: Ya, banyak hal sebenarnya. Pertama adalah apakah mereka benar-benar, karena kan jadwal mereka juga di kompetisi mereka seperti apa, kan seperti itu. Kedua, kalau menurut saya juga memang harus diakui kan, klub kita kan saat ini sangat-sangat terutama seperti Persib ya, itu kan sangat-sangat mewah pemainnya kan. Dengan materi pemain yang sangat mewah begitu, tentu kekuatan Persib ini kan memang menjadi luar biasa. Jadi banyak faktornya, tetapi sebenarnya menurut saya kalaupun kita harus mengundang klub luar, ya Mbok Yao yang diundang itu ya klub Jepang lah atau klub Korea Selatan.
0: Sekalian ya, kiblatnya Asia ya.
1: Ya, ya Asia, tapi jangan Asia Tenggara gitu. Jadi kualitas turnamennya juga naik gitu. Misalnya diundang Gamba Osaka gitu atau apa Kashima Adler dari Jepang gitu kan, J-League atau Al Ahli atau Al Nasser dari Saudi. Jadi ada peningkatan. Jadi peningkatannya itu enggak cuman hadiahnya meningkat, betul hadiahnya meningkat, tapi kan kualitas turnamen juga harus meningkat.
0: Itu dia. Kita sapa dulu Pak Arjuna di Makassar ya, yang bergabung ya. Sore Pak Arjuna.
4: Ya, selamat sore.
0: Ya, silakan Pak.
4: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya.
4: Saya sependapat kalau ini semacam Jepang diundang untuk ikut Piala Presiden ya. Biar pemain-pemain kita yang ada di Indonesia ini ikut merasakan bagaimana permainan dari Jepang ya.
0: Menjajal kemampuannya ya.
4: Iya. Dan kesannya ini Piala Presiden kesannya kurang Mbak ya.
0: Apanya itu Pak?
4: Jadi kurang pesertanya enggak seperti tahun-tahun sebelumnya ya.
0: Oh iya.
4: Iya. Tahun sebelumnya kan ada sampai 20 tim ya. Ini kan cuma 8 ya. Jadi satu kesuburan karena Persibaya Surabaya masuk. Kebetulan Pedro Taparis kan mantap pelatih PSM dari Makassar Mbak.
0: Betul,
4: ya. Jadi mudah-mudahan bisa juara lah.
0: Mudah-mudahan bisa ya. Baik.
4: Demikian Mbak ya.
0: Baik, makasih ya. Pak Arjuna di Makassar sudah menyampaikan juga masukannya ya, sependapat dengan Bung Alif tadi, mencoba menghadirkan klub-klub dari negara-negara yang memang sepak bolanya tuh ini ya, secara kekuatan baik begitu ya, seperti dari Korea Selatan maupun juga dari Jepang. Bung Alif tadi sempat disampaikan juga tidak hanya 4 klub ini yang berhasil maju ke semifinal ya, ada satu lagi PSMS Medan, Bung, yang harus terhenti, bahkan menelan kekalahan terus ya selama fase grup kemarin. Gimana Anda melihat dari PSMS Medan, Bung Alif?
5: Saya sejujurnya agak sedih ya melihat PSMS Medan, karena PSMS Medan ini kan kesebelasan yang punya sejarah, ya kan? Punya nama besar di sepak bola Indonesia. Ya kan, tetapi ya sampai saat ini kan mereka masih berkutat di terseok-seok di bawah, ya kan. Dan ini yang menurut saya amat memprihatinkan gitu, karena Medan dan Sumatera Utara itu kan sesungguhnya gudangnya sepak bola nasional.
0: Ya, ya. Apa yang ada salah apa dari permainan mereka kemarin, Bu?
5: Ya mereka bermain benar-benar menurut saya sangat biasa sekali gitu permainannya, ya kan, permainannya biasa, materi mainnya juga biasa. Jadi bagaimana kemudian bisa berprestasi dan itu juga menjadi pertanyaan banyak pihak kan. Artinya kenapa PSMS Medan diundang, Borneo tidak misalnya kan, banyak juga pertanyaan-pertanyaan seperti itu.
0: Oke, apa yang kemudian harus diperbaiki oleh PSMS Medan untuk nanti mengarungi musim kompetisi yang sesungguhnya? Tapi dijawabnya nanti Bung Alif, kita sapa dulu Pak Mufti di Flores ya. Selamat sore Pak Mufti.
6: Selamat sore, salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya, silakan Pak. Singkat ya Pak ya, waktunya tidak lama.
6: Ya, saya sependapat ya dengan apa yang dikatakan oleh Bung Alif ya tadi ya. Memang untuk tim peserta Piala Presiden ini memang terlalu kurang ya, karena kita tahu di Liga 1 ini banyak tim sebetulnya ya, dan kalau bisa diatur ya secara peringkatnya itu kira-kira yang bisa masuk ke Piala Presiden itu peringkat berapa begitu. Dan kalau untuk mengundang tim-tim luar itu memang betul ya, harusnya tim-timnya ibaratnya di atas kemampuan Indonesia, di atas kemampuan tim-tim Indonesia begitu, biar bisa menguji kualitas pemain-pemain tim-tim kita di Indonesia begitu. Okay. Terima kasih, selamat sore, salam olahraga.
0: Terima kasih Pak Mufti di Flores. Silakan Bung Alif, sekaligus juga closing statement ya Bung, karena tidak banyak lagi waktu kita.
5: Ya, harapan saya seperti itu, bahwa Piala Presiden dengan membawa nama Presiden, nama besar kepala negara, Piala Presiden ini pertama harus sejujurnya diwakili oleh klub-klub tidak hanya di kasta atas, tapi kasta kedua, kasta ketiga, kasta keempat, itu yang pertama. Jadi yang bermain ya klub-klub kita aja. Kemudian kalau mau mengundang klub luar negeri, oke, nggak ada masalah, tetapi juga klub luar negeri yang diundang itu juga kalau bisa klub yang berkualitas, klub yang levelnya dari di atas klub kita. Jadi ada peningkatan juga dari turnamen. Jadi turnamen ini nggak cuma meningkat dari sisi hadiah, tetapi meningkat secara kualitas turnamen. Misalnya mungkin kita undang dari klub Liga Jepang, Liga Korea, atau bahkan Liga Arab yang juga bagus saat ini gitu Mbak Luna.
0: Baik.
5: Tapi kan kabarnya tahun depan Piala Presiden diisi oleh timnas katanya.
0: Oke, kita tunggu perkembangannya ya. Untuk masukannya terima kasih Bung Alif. Mudah-mudahan nanti bisa diakomodir oleh penyelenggara di tahun depan. Terima kasih Bung Alif sudah bergabung bersama RRI. Sehat selalu Bung Alif. Selamat sore, salam olahraga.
5: Terima kasih Mbak Luna, selamat
0: sore. Ya, demikian tadi kita baru saja berbincang ya bersama Bung Alif Syafiar, pengamat sepak bola, menyoroti tentang dua kekuatan besar di Piala Presiden ini, Persib dan juga Persebaya. Bagaimana sekaligus ini juga menakar peta kekuatan Super League musim depan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyebut pemerintah ingin peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi perayaan yang lebih dekat dengan rakyat melalui ruang partisipasi publik yang terbuka dan inklusif. Kepala Bakom menjelaskan, pemerintah menginginkan peringatan kemerdekaan tahun ini tidak sekedar menjadi seremoni kenegaraan, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat menjadikan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI sebagai pijakan untuk memperkuat kembali semangat gotong royong dan optimisme dalam melanjutkan pembangunan. Kementerian Kesehatan mengecam dugaan promosi produk rokok elektronik atau vape yang melibatkan anak-anak. Berikut kita akan simak laporannya bersama Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik, para pendengar RRI, maupun dari berada dari kawasan Jakarta Selatan, di mana Kementerian Kesehatan Kemenkes mengecam dugaan promosi produk rokok elektronik atau vape yang melibatkan anak-anak. Pemerintah menegaskan anak merupakan kelompok yang harus dilindungi dari paparan promosi iklan maupun penjualan tembakau, baik rokok konvensional maupun rokok elektronik maksud kami. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muharwarman mengatakan perlindungan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan beserta aturan turunannya. Karena itu, anak-anak tidak boleh menjadi sasaran promosi produk yang mengandung zat adiktif. Berikut terangnya.
2: Ya, jadi kalau berkaitan dengan isu yang melibatkan salah seorang konten kreator di YouTube begitu ya, untuk kami menyayangkan kejadian tersebut, kita prihatin sekaligus mengecam sebetulnya, karena ini kan melibatkan, dugaannya melibatkan anak-anak, walaupun yang bersangkutan sudah meminta maaf, karena sebenarnya ketentuannya dalam undang-undang kesehatan maupun PP turunannya itu anak-anak itu dilindungi dari paparan promosi iklan maupun penjualan. Jadi kita ingin mereka tidak.
1: Ia juga mengatakan bahwa vape memiliki risiko kesehatan yang tidak berbeda dengan rokok konvensional. Kandungan nikotin dalam kandungannya bersifat adiktif dan menjadi faktor risiko berbagai penyakit kronis seperti jantung, kanker, dan gangguan paru-paru. Menurutnya, tidak ada kandungan pada produk tersebut yang dianggap aman bagi kesehatan. Kedepannya, Kementerian Kesehatan akan memperkuat pengawasan bersama kementerian terkait, media massa, dan platform di media sosial agar promosi produk tembakau mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Dari Jakarta, di tiap Rabu Pro 3 RRI terus mendara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan Jepang. Kim Yo Jong, adik perempuan berpengaruh pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ambisi militer yang ingin mewujudkan kembali mimpi lama ekspansionisme masa perang Jepang. Strategi keamanan nasional Jepang yang diadopsi pada 2022 juga membuka jalan bagi negara tersebut untuk memiliki kemampuan menyerang pangkalan rudal musuh sebagai langkah pertahanan diri dengan tetap berada dalam batasan konstitusi yang menolak perang. Berita olahraga, duel tinju Moses Itauma melawan Filip Krovic ditingkatkan menjadi pertarungan perebutan gelar juara kelas berat minimum 90,7 kg International Boxing Federation atau IBF yang masih kosong. Pertandingan antara kedua petinju tersebut dijadwalkan berlangsung di O2 London pada 29 Agustus mendatang. Sabuk IBF yang kosong setelah dilepas oleh Alexander Usyk pada awal Juni lalu juga akan diperebutkan dalam pertandingan. CEO Queensberry Promotion, Frank Warren, yang menaungi Itauma, menyebut perebutan gelar kelas berat ini merupakan sebuah kesempatan emas bagi kliennya yang disebut sebagai salah satu talenta terbaik kelas berat saat ini.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aku gak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar.
1: Aku sih lebih asik mengambang.
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas.
3: Aku tutup kuping, bukan gak mau dengar sama bu guru, karena aku gak tahan dengar suara teman-teman yang ribut.
4: Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket.
5: Bu guru, aku gak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar.
2: Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda.
6: Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak.
7: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Kementerian Kebudayaan mempercepat revitalisasi cagar budaya di berbagai daerah untuk memperkuat pelestarian warisan budaya nasional. Program tersebut mencakup museum, keraton, istana, serta taman budaya yang dinilai memiliki nilai sejarah dan edukasi tinggi. Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan pemerintah tidak pernah melarang masyarakat menyampaikan pendapat. Ia menjelaskan, pemerintah justru menjamin masyarakat untuk tetap dapat menyampaikan pendapat maupun kritik secara aman dan tertib. Bamus Betawi menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kondusivitas Jakarta menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Tiga informasi tadi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Pendengar, selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Saya Luna Elia, kembali menemani Anda di sore hari ini di segmen Indonesia Menyapa Sore Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kali ini masih ada sejumlah topik pembahasan menarik yang akan kami hadirkan. Nanti kita akan menyoroti juga tentang euforia masyarakat menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Iya, sudah bulan Agustus ya, tentunya banyak yang sudah bersiap-siap untuk menyambut, meramaikan ya bulan kemerdekaan. Ya, kita sebut bulan Agustus sebagai bulan kemerdekaan yang biasanya diramaikan dengan banyak sekali kegiatan yang menarik ya, menumbuhkan semangat perjuangan dan juga kemerdekaan. Menjelang peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-80 Republik Indonesia, tentu suasana semangat kemerdekaan juga saat ini sudah mulai terasa di berbagai sudut ya, di berbagai daerah di Indonesia. Di tempat Anda seperti apa nih kemeriahannya? Warna-warna merah putih yang mungkin sudah mulai terlihat dan mendekorasi berbagai sudut kota begitu ya, ini sudah mulai dilakukan, bahkan tidak hanya di kota-kota saja, di perumahan-perumahan ya, di area-area permukiman penduduk ini juga sudah banyak ini nampaknya yang sudah mulai bersolek ya, termasuk di kota Banjarmasin ya, ini salah satu kota yang juga mempersiapkan diri dengan baik untuk merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ya. Terlihat di kawasan Balai Kota Banjarmasin yang sudah mulai dipercantik tentunya dengan nuansa merah putih sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan dan sekaligus ini upaya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di tengah masyarakat. Bagaimana sebetulnya konsep penataan yang diusung tahun ini, terutama di Kota Banjarmasin? Ya, kami akan berbincang sore hari ini bersama dengan PLT Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin, Ahmad Zazuli.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore, Pak Izul.
2: Selamat sore, ya.
0: Dengan Luna RRI Pro 3, apa kabar? Sore ini sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat. Gimana kabarnya juga, Mbak?
0: Sehat, baik, Pak Izul. Kita ya, pengen tahu ini kalau Kota Banjarmasin seperti apa ya persiapan untuk menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, Pak? Sudah mulai bersolek atau bagaimana, Pak?
2: Ya, alhamdulillah kita sudah mulai menghias Balai Kota Banjarmasin untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sesuai dengan arahan Pak Wali Kota Banjarmasin, Haji Muhammad Yamin HR, Balai Kota, kita perhias dengan nuansa merah putih yang mana sebagai simbol Kota Banjarmasin, gitu, Mbak.
0: Oke, nah kalau boleh tahu ini konsep dekorasinya seperti apa yang diterapkan di lingkungan Balai Kota, Pak, untuk tahun ini?
2: Konsepnya ya mungkin tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana Balai Kota kita hias dengan merah putih dan di seberangnya itu ada panggung, itu kita persolek, ya kita menyamakan dengan Istana Negara, Mbak.
0: Oh, konsepnya seperti di Istana Negara ya?
2: Iya, betul.
0: Oh, baik. Tetap nuansa merah putih yang ditonjolkan, tapi apa makna ya, atau pesan yang ingin disampaikan melalui penataan dan juga ornamen merah putih yang dipasang tadi, Pak?
2: Ya, kita ingin menumbuhkan rasa nasionalisme kepada masyarakat Banjarmasin bahwa kemerdekaan ini merupakan hak seluruh bangsa, Mbak.
0: Ya.
2: Itu.
0: Oke. Maknanya menyampaikan kepada masyarakat ya tentang perjuangan.
2: Betul.
0: Dan kalau disebut bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan, bulan mengingat kembali perjuangan para pahlawan. Betul. Itu relevan. Betul. Ya, dan diterapkan juga di berbagai sudut kota yang ada di Indonesia ya, termasuk Banjarmasin. Ditahan Pak Izul, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan karena masih ada hal-hal lainnya yang akan kita kulik bersama. Kita jeda terlebih dahulu dengan informasi berikut ini.
1: kata tokoh dunia. Jika kita semua melakukan hal-hal yang mampu kita lakukan, kita akan benar-benar mengejutkan diri kita sendiri. Thomas Alva Edison. Indonesia menyapa sore.
0: Iya, Pak Izul, kalau untuk tahun ini apa ini tema khusus yang diangkat untuk merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Pak?
2: Kalau tema di Kota Banjarmasin, kita itu aja apa ingin menumbuhkan rasa nasionalisme kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin bahwa kemerdekaan itu merupakan apa rasa syukur kita di mana kita dapat menjadi kota yang religius. Nah, itu jadi dengan apa kita menampilkan nuansa merah putih ini supaya seluruh masyarakat itu ikut berpartisipasi dalam apa menumbuhkan rasa nasionalismenya juga.
0: Oke, artinya yang dihiasi dengan ornamen merah putih tadi kan ini yang ditonjolkan begitu ya di bulan Agustus ini,
2: iya,
0: tidak hanya
2: betul
0: lingkungan di sekitar balai kota tetapi ya, juga seluruh di berbagai titik lainnya ya. Mana saja mungkin,
2: betul,
0: Pak Izul?
2: Seluruh wilayah lah.
0: Seluruh wilayah.
2: Kita harapkan seperti itu.
0: Oke. Jadi ini kalau di rumah-rumah warga ini sudah mulai juga ya di lingkungan RT RW gitu ya dengan pemasangan bendera-bendera umbul-umbul gitu ya, Pak Izul ya.
2: Betul. Dan kita juga ada ini apa arahan dari Pak Wali Kota Banjarmasin untuk membagi bendera, Mbak. Membagi bendera kepada masyarakat Kota Banjarmasin di mana titik-titik yang telah kita tentukan yang strategis untuk dibagikan kepada masyarakat supaya mereka merasa bahwa mereka ini diajak untuk memeriahkan HUT RI tersebut, Mbak.
0: Oke, bendera apa ini, Pak? Bendera yang dipasang
2: bendera
0: ini juga, bendera merah putih yang dipasang untuk hiasan itu juga, ornamen-ornamen tadi.
2: Iya, bendera merah putih yang kita bagikan kepada masyarakat, Mbak.
0: Oh, oke. Karena kan nanti juga akan ada himbauan untuk menaikkan bendera merah putih ya pada saat hari ulang tahun dari tanggal 14 ya kalau nggak salah biasanya ya, Pak ya. 14 Agustus ya, itu sudah mulai ada penaikan bendera merah putih di rumah-rumah warga.
2: Betul.
0: Baik,
2: betul,
0: Pak, kalau untuk kegiatannya sekarang, selain dekorasi tadi, mempercantik daerah, ya mungkin titik-titik strategis begitu ya, kegiatan apa ini yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin untuk memeriahkan HUT RI ini, Pak?
2: Untuk kegiatannya, kita sudah menghimbau juga kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin, mungkin berbagai lomba yang kita ini himbau supaya masyarakat itu dapat apa memeriahkan dengan lomba-lomba, mungkin lomba-lomba yang apa tradisional seperti itu, Mbak.
0: Sudah mulai ini diselenggarakan, Pak, di awal bulan ini?
2: Kemungkinan ada beberapa yang sudah menyelenggarakan, Mbak. Nah, itu dan pemerintah kota pun mungkin akan ada program lomba-lomba antara SKPD, Mbak.
0: Oh, oke. Okay. Ini apa? Kegiatan rutin juga ya untuk meramaikan HUT RI, Pak Izul?
2: Betul. Jadi
0: antar instansi
2: kayak antar instansi kayak mungkin yang tradisionalnya kayak balogo begitu, Mbak.
0: Apa, Pak Izul, balogo?
2: Balogo itu lomba tradisional khas Banjarmasin, Mbak.
0: Oh, oke. Okay. Itu seperti apa sih, Pak? Perlombaan seperti apa? Balogo. Saya sambil searching nih. Balogo ya?
2: Itu seperti apa ya? Kita memukul apa namanya itu? Pelepah kelapa gitu ya.
0: Oh, iya.
2: Nah, itu. Jadi yang dipukul itu
0: Batok kelapa ya?
2: Tempurung kelapa, iya, betul. Nah, itu.
0: Oke, jadi logonya ini maksudnya itu tadi tempurung atau batok kelapa ya?
2: Iya, betul, Pak.
0: Oh, ini ini permainan tradisional khasnya Banjar
2: Khas
0: ya?
2: Banjarmasin, Pak.
0: Khas Banjarmasin. Wah, ini luar biasa. Ini selalu ada ya kegiatan ini permainan tradisional ini, selalu diselenggarakan begitu,
2: Iya,
0: Pak?
2: selalu ada, Mbak. Karena kita ingin dengan apa HUT kemerdekaan ini, jadi kita menampilkan juga budaya-budaya yang kita miliki, Mbak.
0: Oke, saya sambil lihat ini seru juga ini main balugu permainan khas Kalimantan
2: Seru,
0: Selatan
2: Mbak.
0: ya, seru ya. Dan ini berkelompok ya permainan ya?
2: Berkelompok, Mbak. Nanti bisa kita coba, Mbak. Mungkin saya sama Mbak main balogo mungkin.
0: Oh iya, boleh boleh. Tapi biasanya permainan seperti ini tuh dimainkan pada saat apa saja, Pak? Apakah euforianya pada saat 17 Agustusan aja atau kegiatan-kegiatan lainnya juga sering dimainkan?
2: Sering, Mbak. Misalnya kita HUT 17-an, terus hari jadi Kota Banjarmasin. Nah, seperti itu. Jadi rangkaiannya itu panjang, Mbak.
0: Rangkaiannya
2: Kita agendakan
0: panjang.
2: Tahunan.
0: Oke, agenda tahunannya ya. Kalender eventnya itu sudah disusun ya, termasuk Agustusan ini ada balogo. Ini dari video yang saya lihat ini dari anak-anak bahkan ya memainkan permainan ini
2: betul,
0: ya.
2: Mbak.
0: Oke, berarti ini di perumahan-perumahan juga ada lomba ini ya, balogo ya?
2: Ya ada, Mbak. Makanya kita himbau kepada masyarakat kan untuk apa menampilkan lomba-lomba yang tradisional supaya mengingat lagi budaya adat kita, Mbak.
0: Budaya adat kita, baik ini menarik. Jadi ini yang dilempar tadi tempurung kelapanya kelapa. Tadi itu jauh-jauhan ya? Siapa yang paling jauh gitu?
2: Iya, iya betul, Mbak.
0: Unik-unik, sangat menarik ini ya. Baik, Pak Izul, kalau biasanya kan begini ya, kalau untuk perlombaan suka ada ini juga, selain permainan tradisional, ada juga lomba gerak jalan atau jalan sehat begitu ya. Ada tidak kalau di Kota Banjarmasin, Pak?
2: Ada, Mbak. Itu
0: ada ya, pasti ada.
2: Karena untuk kesehatan juga kan.
0: Kesehatan, hiburan juga untuk masyarakat sana ya. Itu boleh diikuti seluruh warga ya, Pak ya?
2: Boleh, Mbak. Itu terbuka untuk umum.
0: Terbuka untuk umum. Kapan rencananya, Pak, kalau kegiatan ini?
2: Kebiasaannya mendekati hari H, proklamasi, atau sesudah hari H-nya tergantung schedule yang dibuat oleh masing-masing, Mbak.
0: Oh, oke. Okay. Berarti kalau dari Pemda sendiri belum ada, Pak Izul?
2: Kalau dari Pemda udah ada, Mbak. Jadi kami melaksanakan mungkin setelah 17-an, Mbak.
0: Setelah 17-an nanti ya.
2: Iya,
0: justru
2: karena
0: jalan santainya.
2: Apa acaranya itu apa dimulai dari apa startnya dari Pemko, Mbak.
0: Baik. Pak, kalau untuk perlombaan tadi, balik lagi ke perlombaan, ada permainan tradisional yang memang masih dilestarikan ya, dijaga supaya anak-anak ini juga bisa mengetahui dan bahkan bisa memainkan begitu ya, merasakan serunya permainan tradisional seperti balogo tadi. Kemudian ada kegiatan jalan sehat.

0: akan lombanya di Balai Kota, Mbak.
1: Oh, diselenggarakannya di Balai Kota.
0: Iya, betul.
1: Oke, ini seperti e-sport gitu berarti Pak ya?
0: Iya, betul. Betul, Mbak.
1: E-sport ya. Oh, ini sudah berapa tahun terakhir Pak kegiatan seperti ini menarik masyarakat juga?
0: Kegiatan ini setelah periode pertama Pak Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR, Mbak. Jadi Balai Kota kita buka untuk masyarakat karena pada hakikatnya kan Balai Kota ini adalah milik masyarakat Kota Banjarmasin, Mbak.
1: Iya, Balai Kota miliknya masyarakat Banjarmasin. Tapi bicara tentang Balai Kota yang tadi bersolek di awal sudah disinggung oleh Pak Izul,
0: Iya.
1: didekorasi semenarik mungkin, seindah mungkin, tentu dengan
0: Iya.
1: menampilkan ornamen dominan merah putih begitu ya, seperti
0: Betul,
1: Istana
0: betul.
1: Negara. Nah,
0: Iya.
1: bicara tentang hari hanya nanti. Kalau Istana
0: Ya.
1: Negara di Jakarta itu kan nanti akan ada upacara biasanya, Pak ya. Kalau di Balai Kota kan
0: Betul.
1: juga pasti akan ada nanti pada tanggal 17 Agustus. Siapa
0: Iya.
1: saja masyarakat yang bisa mengikuti upacara di sana, Pak?
0: Masyarakat kita silahkan, Mbak, untuk melihat apa resepsi upacaranya tersebut, yang mana kita tetap tekankan kekhidmatan pada saat upacara tersebut karena ini upacara sakral, Mbak.
1: Ya, upacara
0: Ya,
1: sakral ya.
0: ya semua masyarakat boleh datang ke Balai Kota Banjarmasin.
1: Datang atau ikut mengikuti upacara, Pak? Ada ketentuan tertentu tidak untuk warga yang mengikuti rangkaian upacaranya atau hanya melihat saja dari luar Balai Kota?
0: Apa masyarakat bisa melihat, Mbak, kita kan tidak bisa untuk menekankan kepada masyarakat nih untuk apa mungkin mengikuti jalannya, jadi masyarakat tuh mungkin melihat dan saya yakin apabila apa upacara berlangsung pasti masyarakat itu akan ikut menghayati, Mbak,
1: Ya,
0: dengan upacara tersebut.
1: baik. Jadi ikut khidmat begitu ya, tetap dengan
0: Iya, betul. Iya.
1: kondisi khidmat
0: Iya.
1: meskipun tidak secara langsung mengikuti upacara
0: Iya.
1: di sana begitu. Baik,
0: Betul.
1: Pak Izul, terima kasih ini sudah bercerita
0: Siap.
1: banyak tadi ya tentang kegiatan
0: Siap.
1: di Banjarmasin memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI. Semoga lancar
0: Siap, Mbak.
1: semua acaranya Pak Izul di sana.
0: Amin.
1: Selamat
0: Amin.
1: sore, sehat
0: Amin.
1: selalu.
0: Sore, Mbak. Sehat selalu.
1: Demikian tadi PLT Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Ahmad Zazuli.
2: Wawancara Pro 3.
1: Dan memang setiap tahun itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi masyarakat yang bisa mengikuti upacara bendera, apalagi langsung di Istana Negara. Ya, ini sorotan publik ini juga pasti akan menuju ke Istana Negara pada saat tanggal 17 Agustus. Nanti akan ada upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia. Wah, itu merinding ya kalau sudah bicara tentang detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi untuk Anda yang berkeinginan untuk bisa mengikuti upacara secara langsung di Istana Negara, ini pemerintah juga sudah menghadirkan atau menyampaikan ya bagaimana tata cara bagi masyarakat untuk mendaftar menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara. Ada Ade ya, Ade Kurnia, teman saya dari Ruang Gatekeeper yang akan membacakan informasi ya mengenai pendaftaran bagaimana sih caranya bagi masyarakat yang ingin menghadiri upacara di Istana Negara pada 17 Agustus nanti. Silakan Ade, gimana caranya?
3: Iya Luna, seperti yang Anda bicarakan tadi bahwa setiap tahunnya ini pemerintah Indonesia mengundang masyarakat terpilih dari berbagai wilayah untuk hadir langsung di Istana Negara menghadiri upacara peringatan HUT kemerdekaan ke-81 RI. Pendaftaran menghadiri ini sudah dibuka hari ini hingga nanti tanggal 7 Agustus 2026. Proses pendaftaran akan berlangsung selama 3 hari dengan kuota undangan terbatas setiap harinya. Pendengar, Anda yang berminat dapat mendaftarkan diri melalui portal resmi Sekretariat Presiden di pandang.istanapresiden.go.id. Untuk mempermudah proses pendaftaran berjalan lancar, ada sejumlah dokumen yang harus dipersiapkan untuk registrasi. Di antaranya, itu ada kartu tanda penduduk,

0: kemudian alamat email yang masih aktif. Yang ketiga itu ada nomor telepon aktif. Yang terakhir itu swafoto formal terbaru sambil memegang identitas diri. Demikian, Luna.
1: Oke, terima kasih Ade ya untuk informasi. Oh ya, Ade, untuk informasi lebih lanjut mungkin ada websitenya yang bisa dibacakan kemana?
0: Iya, itu ada di pandang.istanapresiden.go.id.
1: pandang.istanapresiden disambung ya, .go.id. ID ya.
0: Betul.
1: Oke, terima kasih Ade Kurnia. Jadi untuk Anda yang ingin mendaftar sebagai peserta upacara 17 Agustus di Istana Negara, bisa mendaftarkan melalui website tadi ya, pandang.istanapresiden.go.id di website tersebut.
2: Indonesia menyapa sore. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam Jaga Lingkungan, Jaga Indonesia. Hanya di Pro 3. Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Pendengar, indeks harga saham gabungan IHSG ditutup menguat pada perdagangan hari ini. Pada penutupan sesi kedua, IHSG berada di level 6.351,14 atau naik 31,52 poin. Berikut kita akan dengarkan laporannya bersama Namira Kaguma. Namira.
3: Ya, baik pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG mengakhiri perdagangan Rabu ini di zona hijau. IHSG ditutup pada level 6.351,14 atau menguat 31,52 poin. Meskipun sepanjang perdagangan masih berada di zona hijau, namun indeks sempat menyentuh posisi terendah di level 6.316,1 setelah dibuka pada level 6.338,59. Untuk pergerakan IHSG didominasi dengan 406 saham menguat, 208 saham melemah, dan 178 saham stagnan. Tim analis menilai penguatan IHSG ini ditopang kombinasi sentimen eksternal dan domestik sepanjang perdagangan. Dari eksternal, optimisme pasar meningkat setelah muncul harapan deeskalasi hubungan Amerika Serikat dan Iran. Kesepakatan sementara untuk membuka kembali Strait Hormuz. Hal itu mendorong harga minyak turun tajam, sekaligus meredakan kekhawatiran inflasi global. Analis juga menyebut proses mediasi yang difasilitasi Qatar telah memasuki tahap lanjut, sehingga mengurangi ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed dalam waktu dekat. Sementara dari dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2026 ini tercatat sebesar 5,29% secara tahunan. Meski lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya, namun capaian tersebut melampaui konsensus pasar dan menunjukkan ketahanan ekonomi nasional tetap terjaga. Pendengar, sepanjang perdagangan hari ini, nilai transaksi saham mencapai 14,53 triliun rupiah, sementara volume perdagangan tercatat 39,65 miliar lembar saham dengan frekuensi lebih dari 2,3 juta kali transaksi. Dengan demikian, IHSG mengakhiri perdagangannya pada level 6.351,14. Sekian perkembangan pasar keuangan hari ini. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Anda bisa kembali memperbarui informasi mengenai kabar terkini bursa dan juga IHSG ya pada sesi perdagangan, pembukaan perdagangan maupun juga penutupan di hari Kamis esok.
4: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami juga akan memperbaharui informasi untuk Anda dengan menghadirkan laporan-laporan dari reporter kami di berbagai wilayah di Indonesia. Nanti Anda juga bisa ikut bergabung di segmen Warga Bicara. Bagi Anda yang ingin menyampaikan informasi mengenai bagaimana kondisi di daerah Anda masing-masing, apakah sudah mulai mempercantik lingkungannya menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, nanti Anda bisa bergabung di segmen Warga Bicara. Sebelumnya pendengar, kami juga akan hadirkan laporan dari wilayah Jawa Timur, ya, ini dari wilayah Surabaya, mengenai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Barokah Rungkut Medokan Ayu di Surabaya memastikan tidak menggunakan komoditas ataupun bahan pangan bersubsidi dalam proses produksi makan bergizi gratis MBG. Berikut laporan selengkapnya dari Surabaya bersama Faiz Putra.
5: Baik pendengar, menanggapi larangan pembelian bahan baku bersubsidi dalam proses produksi program makan bergizi gratis, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Barokah Rungkut Medoan Ayu Surabaya memastikan pasokan bahan baku dan bahan bakar untuk distribusi terbebas dari barang-barang bersubsidi. Melalui Kepala SPBG Dapur Barokah, Arif Tirtana, saat diwawancara RRI Selasa 4 Agustus 2026, menjelaskan prosedur pelarangan penggunaan bahan subsidi telah tercantum pada blueprint awal inisiasi program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Tidak hanya bahan pangan seperti minyak kita, beras SPHP, maupun gas melon 3 kg, pihaknya juga memastikan tidak memakai bahan bakar pertalite dalam proses distribusi MBG ke berbagai titik penerima manfaat setiap harinya. Selain itu, komitmen yang terus pihaknya jaga untuk tetap menjaga harga di pasar agar tidak timpang, mengingat anggaran belanja SPBG telah dihitung dengan harga non-subsidi, sehingga kebutuhan masyarakat umum dapat terjaga. Berikut statement dari Arif Tirtana.
6: Dari awal bikin begini blueprint, terus apa itu konsep, bahkan SOP-nya itu memang sudah dilarang menggunakan bahan subsidi. Bukan hanya bahan baku ya, termasuk mobil distribusi juga harus menggunakan bahan bakar non-subsidi. Terus bahan baku juga, karena apa ya, satu, pemerintah kan sudah menyiapkan bahan baku subsidi kan kalangan tertentu. Nah, sedangkan SPPG ini memang sudah ada anggaran khusus untuk itu.
5: Sementara itu pendengar, salah satu wali murid penerima MBG bernama Nurul mendukung penuh pengawasan pada SPPG oleh BGN agar anggaran belanja program MBG tidak dibelanjakan untuk barang bersubsidi. Berikut statement dari Nurul.
7: Saya sebagai masyarakat setuju ya tentang larangan dapur MBG untuk tidak berbelanja barang subsidi. Dengan alasan yang pertama, adanya berita tentang korupsi dana MBG akhir-akhir ini, sebisa mungkin untuk meminimalisir hal tersebut tidak terulang kembali. Dan yang kedua, subsidi itu kan juga tersedia untuk orang-orang yang masih belum mampu ya. Jadi MBG tidak bisa mengambil barang-barang subsidi tersebut agar harga tingkat bawah tetap stabil. Dan yang ketiga, MBG sudah didanai penuh dari pemerintah, harusnya dioptimalkan dengan barang-barang yang bermutu dan berkualitas.
5: Selain itu mendengar, salah satu langkah yang disiapkan oleh BGN untuk mencegah hal tersebut terjadi, yakni akan hadirnya sistem informasi yang memungkinkan orang tua mengetahui menu, makanan, kandungan gizi, serta jadwal pemberian makanan kepada anak setiap harinya. Demikian yang bisa kami laporkan dari Surabaya, Faiz Putra untuk Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kemenko Pangan meninjau tambak Silvofisri Marana Maros sebagai upaya untuk memperkuat rantai pasok ikan untuk program makan bergizi gratis. Kita akan simak laporan Kristianto.
8: Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengunjungi instalasi tambak Silvofisri Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kunjungan ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan melalui sektor perikanan sekaligus mendukung program makan bergizi gratis MBG. Sistem Deputi Pendekatan Daya Saing Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan Yanti Permatasari menilai keberadaan balai ini memiliki potensi besar sebagai pemasok ikan untuk program pemerintah.
9: Kebijakan untuk memasukkan ikan dua kali dalam satu minggu ini bisa segera diterapkan sehingga memang produksi budidaya ikan seperti yang ada di sini itu bisa kita dorong untuk masuk ke pasar MBG sehingga memang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
8: Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Indra mengatakan kunjungan ini memperkuat kolaborasi antar instansi. Ia juga memastikan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik untuk menjamin mutu dan keamanan produk.
10: Kuat bagi kami dan ini mendorong semangat kolaborasi, Pak. Intinya juga menunjukkan kepada putra dari Kemenko Pangan ini bahwa budidaya bandeng internasional adalah contoh sudah tersertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuannya untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Jadi ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
8: Usai meninjau tambah, rombongan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pembangunan Gizi SPPG untuk melihat distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke laporan lainnya, pemerintah kota Banda Aceh melepas keberangkatan 13 kontingen kuartir cabang atau kuarcap Banda Aceh untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 di Jakarta. Selengkapnya laporan disampaikan Tisi Maulidia Putri.
11: Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdal Khalilullah secara resmi melepas 40 kontingen pramuka kuartir cabang kuarcap Banda Aceh untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 yang berlangsung pada 13 hingga 20 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Kontingen terdiri dari 32 peserta, 4 pembina pendamping, dan 4 staf. Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdal berpesan kepada kontingen untuk menjaga nama baik daerah, disiplin dan berakhlak mulia selama kegiatan. Ia juga menyampaikan kebanggaan atas lahirnya 26 pramuka Garuda Perdana di Kota Banda Aceh tahun ini serta kepercayaan mewakili Aceh pada atraksi Hari Pramuka di hadapan Presiden Republik Indonesia.
12: Secara resmi melepas kontingen Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kota Banda Aceh untuk mengikuti Jambore Nasional yang ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta.
11: Orang tua dari salah satu kontingen bernama Rianti berharap anaknya dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Jambore Nasional dengan baik.
13: Saya berharap anak saya sehat-sehat di sana, bisa ikut Jambore dengan lancar.
11: Adapun pelepasan tersebut dilakukan saat bertindak sebagai pembina apel gabungan di halaman Balai Kota pada 3 Agustus. Dalam kesempatan itu, Afdal turut mengapresiasi prestasi SD Negeri 50 dan SMP Negeri 10 Banda Aceh yang meraih juara umum pada Festival Sains dan Bahasa Nasional 2026. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang mengerahkan seluruh tenaga kebersihan untuk mempercepat penanganan pasca banjir yang melanda beberapa wilayah di Kota Padang. Sali Dela Putri melaporkan selengkapnya.
14: Banjir yang terjadi pada Senin lalu meninggalkan endapan lumpur dan sampah di berbagai titik permukiman warga. Berdasarkan pendataan DLH Kota Padang, kawasan Kutuh Tengah dan Kuranji menjadi daerah yang mengalami dampak paling parah. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kota Padang, Luksani, kepada RRI kemarin mengatakan pihaknya mengerahkan sekitar 600 tenaga kebersihan untuk mempercepat proses pembersihan di lokasi terdampak. Langkah ini dilakukan agar lingkungan segera bersih dan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. Luksani menyebutkan, selain membersihkan lumpur di kawasan pemukiman, petugas juga menangani penumpukan sampah di kawasan Pantai Padang. Volume sampah yang diangkut meningkat tajam hingga mencapai 5 truk, jauh lebih banyak dibandingkan kondisi normal yang rata-rata hanya 1 truk per hari.
15: Daerah Kuranggi sama Kota Tengah, Bu. Ada tubuh menurun, SMP 41, semua banjir lumpur SMP 41 itu terendam, Bu. Pangkus, kop, kita gorongkan semua, Bu. Lebih kurang 600 orang, Bu. Sudah kerja rutin mereka, jam 8 bergerak ke lokasi masing-masing.
14: Dalam kesempatan yang sama, Doni, warga Kuranji, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Padang yang telah membantu membersihkan rumahnya dari endapan lumpur akibat banjir. Ia mengaku bantuan tersebut membuat rumahnya kembali layak ditempati dan aktivitas keluarga dapat berjalan normal.
16: Alhamdulillah, saya sangat terbantu dan berharap penanganan seperti ini semoga terus dilakukan jika terjadi bencana di Kota Padang.
14: Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Sali Dela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPA memperkuat partisipasi anak melalui Kemudi Anak Roadshow sebagai wadah penyampaian aspirasi langsung kepada para pengambil kebijakan. Kegiatan rangkaian Hari Anak Nasional 2026 itu melibatkan Kemenkes, Kemenak, dan Kemendikdesmen guna mendorong kebijakan lebih responsif. Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan anak berhak dilibatkan dalam setiap kebijakan yang menyangkut kehidupan mereka. Menurutnya, pandangan dan gagasan anak harus didengar sebagai bagian penting proses pengambilan keputusan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Ya, bagaimana kemeriahan suasana menyambut Hari Kemerdekaan di daerah Anda masing-masing? Sore ini saya undang Anda bergabung di segmen Warga Bicara. Anda bisa menghubungi kami lewat telepon bagi Anda yang ingin bercerita langsung. Di line telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, atau di 021-386-6712. Untuk Anda yang ingin bergabung juga via WhatsApp, silakan dikirimkan di 081-399-399-888. Di berbagai daerah tentu saat ini sedang mempercantik daerahnya atau kondisi lingkungannya masing-masing untuk memeriahkan kemerdekaan, ya, bulan kemerdekaan di bulan Agustus ini. Seperti di Senen Jakarta Pusat, pendengar, di Kelurahan Senen Jakarta Pusat, mereka berkolaborasi dengan kepolisian, kemudian juga perangkat daerah dan masyarakat bersama-sama bekerja bakti untuk mempercantik lingkungan, ya, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI. Disampaikan oleh Lurah Senen Ilyan Adibayu bahwa kegiatan ini melibatkan sekitar 100 peserta berasal dari Kelurahan Senen, kemudian juga ada dari Polsek Senen, dari Suku Dinas Perhubungan, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat, pengurus RT RW dan tentunya juga warga, ya. Kerja bakti dilakukan dengan pengecatan kanstin di sepanjang jalan stasiun Senen hingga ke jalan Bungur Raya. Selain itu, petugas gabungan juga membersihkan dan merapikan lingkungan untuk meningkatkan kenyamanan dan juga estetika kawasan. Tentunya semakin indah begitu, ya, lingkungannya semakin asri, bahkan sampai ada perlombaan-perlombaan, ya, dilombakan begitu antar perumahan atau bahkan antar RT RW begitu. Biasanya ada juga yang menyelenggarakan kegiatan seperti itu. Ada Pak Ramli di Banda Aceh, nanti saya sapa Pak Udin di Boyolali. Pak Ramli, selamat sore.
5: Selamat sore, Yona.
4: Selamat sore, apa kabar Pak Ramli? Batuk.
5: Baik.
4: Lagi batuk ya, Pak?
5: Ya, saya ini udah tua.
4: Baik. Sehat selalu Pak Ramli, ya. Silakan, Pak.
5: 87.
4: Alhamdulillah, luar biasa, sehat selalu Pak Ramli.
5: Ya, saya pendengar radio kuku lama udah nih. Sejak Pak Parnihadi dulu.
4: Pak Parnihadi, ya.
5: Mesti merah putih dulu. Baik. Sampai sekarang. Ini baru-baru ini mati lagi di Banda Aceh.
4: Pro 3-nya, Pak.
5: Ini kadang-kadang putus, mati, hidup.
4: Oh, iya.
5: Nggak normal.
4: Nggak normal, belum normal. Biasanya matinya di jam-jam berapa, Pak?
5: Nggak tentu, kadang-kadang malam, kadang-kadang pagi. Enak-enak berita, udah mati. Nggak hidup lagi. Itulah saya bolak-balik informasikan ke Jakarta, kan?
4: Iya, iya.
5: Tidur sebentar. Tadi Banda Aceh ini rusak, dari mana kan studionya.
4: Hanya Pro 3 yang mati atau siaran RRI lainnya juga, Pak Ramli?
5: Saya nggak pernah ikuti RRI Pro 1, Pro 2, Pro 4, nggak mau. Saya.
4: Oh, berarti hanya Pro 3 yang Bapak monitor tiap hari ya?
5: Ya, karena 24 jam kan?
4: Betul, 24 jam.
5: Lagipun saya mencapai.
4: Oke. Baik, makasih Pak Ramli ya. Nanti kita
5: hukum,
4: kita cari tahu dulu apa ini permasalahannya di sana.
5: Saya nilai itu semua agak bohong hukum.
4: Baik.
5: Soksi banyak kali kan. Mm-hmm. Ini keadaan di Banda Aceh tadi hujan.
4: Hujan, ya.
5: Ya.
4: Ada
5: ini
4: lagi?
5: Ini acara apa?
4: Ini warga bicara. Apa? Warga bicara aja Pak Ramli. Mau menyampaikan apa informasi dari Aceh?
5: Oh, kami ini kalau apa 17-an ya. Mm-hmm. Yang ada tanggapan 17-an orang-orang kantor istilahnya.
4: Mm-hmm.
5: Sekarang udah ada bendera di pagar-pagar panjang-panjang juga.
4: Iya.
5: Merah putih. Ini kalau di kampung gak kan orang itu. Karena baru-baru ini kan marah dia sama orang. Bukan baru lah, udah 20 tahun yang apa waktu komplit kan.
4: Iya.
5: Itulah sampai sekarang karena pemerintah gak ada mikir untuk rakyat. Itulah rakyat gak mau naik bendera di rumah-rumah.
4: Baik. Baik, makasih Pak Ramli di Banda Aceh ya. Nanti dicari tahu dulu apa ini yang menjadi penyebab ya Pro 3 sering mati hidup di Banda Aceh. Kita ke Boyolali ya Pak Udin. Selamat sore Pak Udin. Masih sambung
6: selamat,
4: nih?
6: Ya. Oke, okay, ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Silakan.
6: Di sini udah ramai alhamdulillah. Di Jakarta udah ramai ya?
4: Sudah sangat ramai Pak Udin. Bahkan dari akhir Juli itu sudah mulai.
6: Iya. Depan rumah Buluna kasih bendera apa enggak?
4: Ada dong.
6: Ah, ya. Berarti Buluna itu nasionalis.
4: Nasionalis, betul. Semuanya juga harus ini ya, apa namanya, ikut meramaikan, memeriahkan ya Pak Udin ya.
6: Iya. Ya, sebaiknya yang memeriahkan dong.
4: Iya.
6: Kenangan perjuangan pahlawan Indonesia kan sangat berat untuk memerdekakan Indonesia.
4: Betul.
6: Jadi merdeka tuh besarnya tuh sebesar Istiqlal. Istiqlal itu adalah merdeka. Kalau mau melihat merdeka seberapa besar Indonesia memerdekakan Indonesia, lihatlah Istiqlal gitu. Sebesar itu untuk memerdekakan Indonesia. Terima kasih.
4: Baik, makasih Pak Udin di Boyolali. Kita sapa lagi Mbak Putri di Bandung ya. Teh Putri dong ini. Teh Putri, halo.
7: Oh iya,
4: halo. Halo Teh Putri di Bandung ya, betul ya?
7: Iya betul.
4: Oke, Bandung gimana suasananya Teh?
7: Udah ramai banget nih, udah banyak banget yang pasang bendera merah putih dan juga para Karang Taruna tuh udah mulai mengumpulkan dana buat memeriahkan acara 17 Agustus.
4: Oh iya, gitu. Saweran ya berarti ya, kolekan iya. Gitu ya, supaya iya. Untuk apa biasanya beli-beli hadiah untuk lomba-lomba hadiah, gitu juga ya
7: iya. Door prize yang
4: door
7: gitu prize. Gitu lomba-lomba ya.
4: Oke, okay. Berarti kan dari kita untuk kita juga kan ya. Oke, okay. Asik. Teh, kalau di Bandung ada lomba-lomba apa nih yang mungkin unik begitu, beda dari biasanya?
7: Kalau unik apa ya, tapi biasanya tuh sama aja sih, kayak makan kerupuk, kelereng, terus kayak masukin paku ke dalam botol gitu. Yeah. Paling itu sih nggak ada yang unik. Tapi nggak tahu ya kalau tahun ini.
4: Oke. Okay.
7: Karena belum gitu.
4: Oke, okay, berarti ini memang lomba-lomba atau permainan-permainan tradisional yang memang dilombakan lagi ya. Karena memang nunggu-nunggu nih momen ini. Nanti kalau ditiadakan malah jadi mencari-cari ya.
7: Iya, betul.
4: Menunggu-nunggu. Baik, kalau begitu terima kasih ya Teh Putri sudah join di Pro 3. Yang lain boleh nanti ikut bergabung kembali. Untuk yang ingin menelpon kami 021-352-3172, 021-384-4545, atau 021-386-6712. Untuk WhatsAppnya silakan dikirimkan di 081-399-399-888.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membantah informasi yang beredar di media sosial yang menyebut gaji manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP mencapai 16,25 juta rupiah per bulan. Menkeu Purbaya mengatakan besaran gaji tersebut terlalu tinggi dan pemerintah belum menetapkan angka final mengenai penghasilan manajer koperasi tersebut. Ia menyampaikan bahwa besaran gaji masih dalam tahap pembahasan dan kemungkinan akan disesuaikan dengan upah minimum provinsi UMP meski dirinya mengaku belum menerima angka final. Informasi lainnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan menyampaikan peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN yang status kepesertaannya aktif memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sesuai haknya dan ketentuan yang berlaku dan rumah sakit berkewajiban memberi layanan sesuai standar pemerintah. Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah menjelaskan, rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan mitra juga memiliki kewajiban menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan dan regulasi pemerintah, termasuk memberikan layanan yang mudah, cepat, setara, serta tanpa diskriminasi kepada seluruh pasien, termasuk peserta JKN. Menurutnya, meskipun dalam pelayanan rawat inap, rumah sakit memiliki mekanisme pengelolaan tempat tidur yang disesuaikan dengan kapasitas yang tersedia, serta kondisi medis pasien, peserta JKN juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis dan hak kelasnya. Berita mancanegara, pemerintah Malaysia mempertimbangkan untuk menugaskan petugas kepolisian di dalam area bandara guna mencegah praktek penyelundupan narkoba layaknya dilakukan oknum co-pilot Malaysia Airlines yang tertangkap di Indonesia. Menteri Komunikasi Malaysia sekaligus juru bicara pemerintah Malaysia Fahmi Fazil menjelaskan keputusan mengenai penempatan pihak pemerintah menerima dan mengkaji laporan detail mengenai kasus oknum co-pilot Malaysia. Ia menyampaikan pemerintah Malaysia juga mendorong Malaysia Airlines untuk mencermati kembali latar belakang seluruh kru penerbangannya termasuk membenahi protokol pemeriksaan kesehatan para kru penerbangan khususnya pilot dan co-pilot. Berita olahraga, para pemain timnas basket putra Indonesia melakukan latihan perdana sebagai bagian dari pemusatan latihan untuk mempersiapkan FIBA Asia Cup 2029 pre-qualifiers round 1 di Serambian, Malaysia pada 26 hingga 31 Agustus mendatang. Tim yang dipimpin head coach David Singleton memiliki waktu sekitar 22 hari sebelum berangkat. Mereka dijadwalkan menghadapi Singapura pada 28 Agustus, Hong Kong 29 Agustus, dan Malaysia 31 Agustus di Grup C. Terkait persiapan menuju ajang tersebut, pelatih David Singleton menyampaikan tekad dan target skuad Merah Putih untuk melangkah sejauh mungkin dan membanggakan Indonesia.

Dan demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Loh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

0: baru enak.
1: Mulai yang selalu
2: ini ada di nilai. Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja di interview
4: di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya terlalu banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
5: Warta Nusantara.
6: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
7: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
5: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
8: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
5: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Indonesia menyapa sore

Gempa bumi bermagnitudo 3,3 melanda Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Guncangan terjadi pada pukul 15.12 waktu Indonesia Barat tadi. Kementerian Perhubungan menurunkan batas maksimal fuel surcharge tiket pesawat domestik dari 50% menjadi 30%. Penyesuaian dilakukan setelah pemerintah mengevaluasi penurunan harga aftur nasional pada 1 Agustus 2026.

Anda masih mendengarkan Indonesia Menyapa Sore Pro 3 Radio Republik Indonesia. Saya Luna Elia masih menemani Anda. Segmen sore hari ini akan kami hadirkan informasi-informasi terkini dari berbagai wilayah di Indonesia. Selengkapnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Nusantara Sore.

0: Pendengar, BMKG Sulawesi Utara menyebut kewaspadaan gelombang tinggi di perairan Laut Talaut terjadi hingga beberapa hari ke depan. Berikut laporannya bersama Hendra Asa. Hendra.
1: Ya, Luna dan juga pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Bitung, Sulawesi Utara mengeluarkan peringatan dini. Memang gelombang tinggi yang berlaku pada hari ini sampai dengan tanggal 8 Agustus 2026, tepatnya pada pukul 8 pagi untuk tanggal 8 Agustus nanti. Berdasarkan kondisi ini juga dilihat dari kondisi sinoptik angin di wilayah Sulawesi Utara, khususnya daerah Talaut, umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 sampai dengan 30 knot. Kecepatan angin tertinggi diperkirakan terjadi di perairan Talaut dan sehingga berpotensi meningkatkan tinggi gelombang di wilayah ini, di mana BMKG memperkirakan gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Sulawesi Utara. Mengantisipasi terhadap gelombang tinggi dan di daerah Talaut juga masuk pada musim El Nino, dari BPBD sendiri mulai memberikan imbauan khusus kepada masyarakat terkait dengan persoalan akibat dari dampak dari kondisi cuaca maupun iklim yang terjadi di Talaut. Berikut keterangan Kepala Pelaksana BPBD Talaut, Ledah Dahlan.
2: Instansi terkait untuk melakukan penanganan. Dari pemerintah daerah memang sejak awal sudah menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaut lewat surat edaran ataupun informasi-informasi terkait dengan info dari BMKG, sehingga kami dari BPBD sudah mendapatkan perintah dari Pak Bupati untuk tetap siap siaga setiap saat dan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat berakibat pada terjadinya kerusakan. Kami melakukan posko untuk kesiapan bila terjadi kebencanaan setiap saat, dapat berkolaborasi dengan Polres Kepulauan Talaut dan instansi terkait untuk melakukan penanganan.
1: Luna dan juga pendengar, masyarakat di Talaut khususnya nelayan, operator kapal, dan pengguna transportasi laut diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan serta memperhatikan perkembangan informasi cuaca maritim sebelum melakukan aktivitas di laut demi keselamatan pelayaran. Sementara informasi terakhir, hari ini tepatnya tadi pagi, dua orang nelayan asal Lalue yang ada di Esang dinyatakan hilang dari hubungan dengan keluarga setelah melakukan aktivitas melaut dari kemarin sore sampai dengan pagi tadi. Demikian dulu yang boleh kami laporkan langsung dari Talaut, Sulawesi Utara. Saya Hendra Asa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia

0: peristiwa.
1: Sejarah mencatat pada 5 Agustus 1947 diperingati sebagai akhir dari agresi militer Belanda pertama. Setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia tidak serta-merta bebas dari penjajah. Kala itu, Belanda masih terus berupaya untuk kembali menjajah dan merebut kemerdekaan Indonesia melalui sejumlah serangan. Salah satunya ialah melalui agresi militer Belanda pertama. Melalui Gubernur Jenderal Johannes van Mook, pemerintah Belanda melayangkan pengumuman gencatan senjata yang berlaku tepat pukul 12 malam tanggal 4 Agustus 1947. Nama agresi militer Belanda pertama adalah operasi produk militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang mulai digencarkan sejak 21 Juli 1947. Operasi produk merupakan istilah yang dibuat oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook yang menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati pada 25 Maret 1947 tidak berlaku lagi. Operasi militer ini merupakan bagian dari aksi Polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Sedangkan dari sudut pandang Indonesia, agresi militer itu menjadi bukti pengkhianatan Belanda atas hasil perundingan Linggarjati. Seperti diketahui, perundingan Linggarjati kala itu telah menghasilkan persetujuan terkait status kemerdekaan Indonesia, namun Belanda punya penafsiran lain.

0: Warta Nusantara.
1: Pendengar, Dinas Pertanian Lombok Barat mulai mitigasi dampak kemarau terhadap sektor pertanian. Laporan selengkapnya bersama Rian Muhdar. Rian.
2: Baik, saat ini saya berada di Gerung, Lombok Barat. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kembali memperkuat sektor pertanian melalui perluasan program irigasi perpompaan. Dari alokasi awal sebanyak 30 titik pada tahun berjalan, sebanyak 13 titik tambahan kini telah memenuhi persyaratan dan mulai memasuki tahap pemberkasan. Menurut keterangan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat, Lalu Muhammad Hakam mengatakan, tambahan titik irigasi tersebut menjadi bagian dari peluang yang diberikan pemerintah pusat setelah melihat capaian program di Lombok Barat berjalan relatif baik. Menurut Hakam, pemerintah pusat sebelumnya menetapkan alokasi awal sebanyak 30 titik untuk pembangunan irigasi perpompaan, namun perkembangan pelaksanaan program di Lombok Barat membuka peluang penambahan titik di luar kuota awal. Menariknya, pada pengajuan tambahan tersebut, pemerintah daerah tidak dibatasi jumlah kuota, artinya setiap titik yang diusulkan berpeluang mendapatkan akomodasi sepanjang mampu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Hakam menyebutkan perkembangan terbaru menunjukkan 13 titik tambahan telah memenuhi persyaratan. Selanjutnya, titik-titik tersebut mulai bergerak menuju proses pemberkasan sebagai tahap lanjutan sebelum pelaksanaan program. Meski 13 titik telah memasuki tahap pemberkasan, Dinas Pertanian Lombok Barat tidak berhenti pada jumlah tersebut. Pemerintah daerah masih mendorong titik-titik lain yang berada di luar 13 lokasi tersebut agar dapat difasilitasi dan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. Berikut penjelasan Kepala Dinas Pertanian Lombok Barat, Lalu Muhammad Hakam.
3: Pada tahun ini beberapa program pemerintah pusat juga selalu berjalan, ya, di antaranya itu irigasi perpompaan yang juga menyasar ke daerah-daerah yang kita sudah petakan ini rawan untuk terdampak pada saat musim kemarau. Jadi ada penambahan atau peningkatan pola tanam di area-area tersebut yang tadinya hanya satu kali masa tanam, saat ini sudah bisa lebih dari satu kali. Data realnya saat ini ada 13 titik sudah akan beranjak ke tahap pemberkasan.
2: Hakam menegaskan penambahan tersebut menjadi perkembangan penting dalam pelaksanaan irigasi perpompaan tahun ini. Dengan demikian, selain 30 titik yang telah dialokasikan sejak awal, terdapat tambahan 13 titik yang kini memasuki tahap kedua dan bergerak menuju pemberkasan. Dari Gerung Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, kebakaran hutan yang melanda kawasan savana Gunung Bromo masih terus dilakukan proses pemadaman saat ini, ya. Kita akan bergabung menyimak laporan Khairul Umam Masduki. Khairul.
4: Baik, pendengar, kebakaran hutan dan lahan di kawasan savana Bromo hingga Rabu siang masih belum berhasil dikendalikan. Luas kawasan yang terdampak diperkirakan telah mencapai lebih dari 51 hektar. Ratusan personil gabungan yang terdiri dari TNI dan juga Polri serta Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, kemudian BPBD, Manggala Agni, relawan dan masyarakat terus melakukan pemadaman di sejumlah titik api, terutama di kawasan perbatasan Bukit Teletabis yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, dan juga Kabupaten Probolinggo. Kasdim 0820 yang berada di lokasi, Mayor Aminuddin, mengatakan seluruh personel akan tetap bertahan di lokasi hingga api benar-benar padam. Menurutnya, angin kencang dan hamparan padang rumput yang mengering menjadi kendala utama karena membuat api cepat menjalar ke kawasan lainnya. Selain itu, Balai Besar Taman Nasional juga mengerahkan truk tangki air yang untuk membantu pemadaman. Selain menyemprotan, petugas membuat sekat bakar menggunakan air dan alat sederhana berupa gepiok untuk memutus jalur rambatan. Demikian berikut wawancara kami dengan Kasdim 0820 beberapa saat yang lalu.
5: Karena memang faktor cuaca yang cukup panas, kemudian lahan-lahan keringnya, jalan-jalan keringnya banyak, hingga dengan angin itu cepat sekali itu membesar.
2: Apa yang dilakukan dengan?
5: Diinginkan api tidak merembet lagi ke arah yang lebih jauh. Luasan dan sampai berapa net?
2: Luasan
5: 51 hektar ya.
4: Pemadaman difokuskan pada pagi hingga siang hari. Sementara pada malam hari operasi dilakukan secara terbatas mengingat kondisi medan yang terjal, kemudian dipenuhi ilalang tinggi sehingga berisiko terhadap keselamatan personil. Hingga kini petugas gabungan masih melakukan pemantauan dan pemadaman di sejumlah titik yang masih mengeluarkan asap dengan harapan kondisi cuaca mendukung agar kebakaran segera dapat dikendalikan. Dari Probolinggo, Hoilma Masduki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke laporan lainnya. Lebih dari 420 tangki air bersih telah disalurkan kepada masyarakat di wilayah rawan krisis air dampak kemarau di lereng Merapi Klaten. BPBD Klaten berupaya menggandeng stakeholder dalam upaya penyaluran bantuan air bersih termasuk kepada PMI, Ormas, dan paguyuban masyarakat. Dari Klaten kita akan bergabung menyimak laporan Adam Sutanto. Adam?
0: Ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Klaten terus melakukan penyaluran bantuan air bersih untuk daerah ataupun desa-desa terdampak musim kemarau ataupun rawan air bersih. Empat desa yang kini menjadi konsentrasi bantuan air bersih di wilayah tersebut yakni di kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang. Masing-masing desa Tegal Mulyo, Telogowatu, Kendal Sari, dan desa Sidorjo. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Klaten, Anjung, kepada RRI mengatakan sampai saat ini lebih dari 420 tangki sudah disalurkan ke wilayah tersebut. Dan kondisi tersebut memang terus dilakukan karena memang kondisi saat ini masyarakat cukup membutuhkan air bersih tersebut. Mengingat wilayah itu merupakan wilayah pada hujan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
6: Yang sudah kami distribusikan itu sebanyak 423 tangki atau setara 2.115.000 liter. Untuk sasaran dropping air masih di Kecamatan Kemalang di 4 desa, itu di Desa Telogowatu, Desa Tegal Mulyo, Desa Kendal Sari, dan Desa Sidorejo. Dengan masing-masing, untuk Desa Telogowatu sudah terdistribusi sebanyak 115 tangki, kemudian di Desa Tegal Mulyo 114 tangki, di Desa Kendal Sari 73 tangki, dan di Desa Sidorejo 121 tangki.
0: Ia juga mengatakan untuk saat ini konsentrasi masih ke 4 desa tersebut. Sementara daerah yang berpotensi untuk dilakukan bantuan air, terutama di sisi selatan sampai saat ini belum ada pengajuan. Sementara Kepala Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kabupaten Klaten, Nur Cahyono Suharto menyebutkan pihaknya juga sudah mulai konsentrasi menyalurkan bantuan air bersih ke kawasan lereng Merapi. Dan daerah lain juga akan dilakukan upaya bantuan seperti di wilayah selatan, di Kecamatan Cawas, dan

0: Destinasi unggulan Kendari mampu mendongkrak kunjungan wisatawan. Laporan selengkapnya bersama Yuliana Linda.
1: Wisata alam Kota Kendari terus dikembangkan menjadi destinasi unggulan yang mampu menghadirkan pengalaman berkesan bagi wisatawan. Keindahan alam yang berpadu dengan kekayaan budaya lokal menjadi kekuatan dalam memperkuat daya tarik pariwisata daerah. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Kendari, Hermawati, menyampaikan Kota Kendari memiliki sejumlah destinasi potensial seperti Teluk Kendari, Pantai Nambo, dan Kebun Raya Nanga-Nanga. Kawasan tersebut dapat dikembangkan menjadi tujuan wisata yang tidak hanya menawarkan panorama alam tetapi juga pengalaman yang melibatkan budaya dan tradisi masyarakat.
2: Ini bisa dilakukan bersamaan. Jadi wisata itu saat ini bukan hanya bicara menikmati pemandangan tetapi lebih bicara experience. Saat kita membuat salah satunya itu selain kita kembangkan destinasinya, kita kemudian melaksanakan event-event. Pada saat event-event itulah kebudayaan itu kemudian kita angkat untuk kita bantu, untuk kita promosikan dalam rangka juga kita. Jadi kita melakukan pelestarian bersama-sama, baik destinasi alamnya ke kebudayaannya.
1: Pengembangan destinasi juga dilakukan melalui penyelenggaraan berbagai event pariwisata yang menampilkan seni, budaya, dan tradisi daerah. Kegiatan tersebut menjadi sarana promosi sekaligus pelestarian budaya lokal. Sinergi antara pengembangan wisata alam dan budaya diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, memperkuat identitas Kota Kendari, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Dari Kendari, saya Yuliana Linda, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Kementerian Kebudayaan melaporkan ada 3 organisasi kepercayaan Marapu yang telah didaftarkan di Direktorat Budaya Aliran Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Selengkapnya, kita akan simak laporan Jerry Lende.
1: Aji Wijayanto, Pamong Budaya Direktorat Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kementerian Kebudayaan, menegaskan bahwa upaya pelestarian budaya merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan di Indonesia. Melalui direktorat tersebut, pemerintah memiliki kewenangan untuk membina organisasi kepercayaan serta masyarakat adat sebagai bagian dari pelestarian warisan budaya bangsa. Menurut Aji, di Kabupaten Sumba Barat telah terdaftar organisasi kepercayaan bernama Marapu Sumba Barat, Direktorat Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Keberadaan organisasi tersebut diharapkan menjadi wadah pelestarian budaya dan kearifan lokal sekaligus memperkuat eksistensi masyarakat adat di tingkat daerah maupun nasional. Ia menambahkan, pengakuan pemerintah terhadap organisasi kepercayaan merupakan bukti nyata dukungan negara terhadap keberadaan masyarakat adat. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun.
2: Dan masyarakat adat tentunya berkaitan dengan upaya pelestarian budaya kebudayaan, khususnya di bidang kepercayaan dan masyarakat adat. Nah, memang kalau untuk organisasi kepercayaan, itu secara kewenangan memang di Direktorat Bina Kepercayaan dan Masyarakat Adat, dan prosesnya yang sudah terdaftar khususnya di Sumba Barat ini yaitu di namanya organisasi Marapu Sumba Barat.
1: Aja juga menilai bahwa pelestarian budaya di Sumba masih memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, serta pembinaan kader dari kalangan generasi muda. Menurutnya, salah satu tantangan terbesar organisasi kepercayaan saat ini adalah sistem perwakilan nilai dan pengetahuan leluhur yang mulai berkurang karena semakin sedikit generasi muda yang memahami maupun meneruskan ajaran tersebut. Untuk menjawab tantangan itu, Direktorat Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat terus mendorong penguatan kelembagaan melalui berbagai kegiatan seperti internalisasi nilai budaya, pelatihan lokakarya, serta transfer pengetahuan dari para tokoh adat kepada anggota organisasi, khususnya generasi muda sebagai pelestari budaya. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga kesinambungan tradisi dan memperkuat kapasitas organisasi kepercayaan. Saat ini terdapat 3 organisasi masyarakat adat Marapu yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, yakni Marapu di Sumba Timur, Marapu Sumba Barat, dan juga Marapu di Kabupaten Sumba Barat Daya. Dari Sumba Barat, Cirlendeh, RS Sumba terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke laporan berikutnya. Wakapolda Lampung menyatakan Polri berkomitmen memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang diperkirakan meningkat seiring musim kemarau akibat fenomena El Nino. Laporan Dwi Pranyoto, RRI Bandar Lampung. Dwi.
1: Ya, Polda Lampung memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang diperkirakan meningkat seiring musim kemarau akibat pengaruh fenomena El Nino. Penguatan tersebut ditandai dengan apel kesiapsiagaan bencana Karhutla 2026 di lapangan Mapolda Lampung yang dipimpin Wakapolda Lampung Brigjen Pol Sumarto. Wakapolda Lampung Brigjen Pol Sumarto meminta seluruh personil untuk meningkatkan kewaspadaan melalui deteksi dini, patroli terpadu, respon cepat terhadap setiap kemunculan titik panas, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat sebagai langkah utama mencegah meluasnya kebakaran. Data Polda Lampung mencatat sepanjang periode 1 Januari hingga 30 Juli 2026, terdeteksi sebanyak 1.070 hotspot di wilayah Lampung, yang rinciannya 1.005 titik berkategori medium dan 43 titik berkategori high confidence yang menjadi dasar pemetaan wilayah prioritas pengawasan. Sejumlah daerah yang masuk dalam kategori rawan karhutla antara lain Kabupaten Waikanan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan Lampung Utara. Kawasan-kawasan tersebut menjadi fokus patroli serta penguatan upaya pencegahan selama musim kemarau berlangsung.
2: Saya menginstruksikan kepada seluruh personil Polda Lampung dan jajaran agar meningkatkan kesiapsiagaan serta bertindak cepat, tepat dan terpadu dalam setiap tahap penanggulangan karhutla. Jangan menunggu api mau besar. Setiap hotspot yang terdeteksi harus segera diverifikasi melalui geotek dan dilakukan pemadaman awal secara cepat.
1: Selain mengerahkan personil, Polda Lampung juga memastikan seluruh sarana dan prasarana penanggulangan karhutla berada dalam kondisi siap operasi. Fasilitas yang disiagakan meliputi embung, kendaraan water cannon, mobil tangki air, mesin pompa hingga berbagai perlengkapan pendukung lainnya. Pemanfaatan teknologi juga terus dioptimalkan melalui dashboard lancang kuning Polri, aplikasi Simpongi milik Kementerian Kehutanan, serta data pemantauan hotspot dari BMKG. Integrasi sistem tersebut diharapkan mampu mempercepat deteksi dini, sekaligus memperpendek waktu respon saat terjadi kebakaran. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Nusantara.
4: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
3: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
3: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Warta Nusantara.

0: Temuan pungutan liar dalam berbagai bentuk seperti tarif masuk yang tidak resmi serta pungutan fasilitas yang seharusnya gratis menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Bogor. Laporan bersama Yofri Haryadi.
1: Objek wisata trekking atau hiking di wilayah Gunung Pancar, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor kini dikelola oleh badan usaha milik desa. Karcis masuk ke sejumlah spot wisata di kawasan itu pun dikelola secara transparan untuk pemeliharaan kawasan. Ketua Bumdesa Bukit Paniisan, Desa Karangtengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Ismail Bahrudin menegaskan jika video viral di media sosial yang beredar adanya pungli pada salah satu jalur trekking tersebut tidaklah benar. Pihak Bumdes bersama KNPI Kabupaten Bogor tengah bersinergi untuk membina pemuda desa menjadi pramuwisata di objek wisata tersebut. Kegiatan outdoor seperti camping, hiking, cross country menggunakan sepeda sangat beresiko dengan kontur alam pegunungan.
2: Kaitannya dengan jalur-jalur tidak resmi ya, ilegal boleh dibilang, itu memang banyak. Karena aktivitas outdoor ini kan sebetulnya memang gampang ya cari terabasan. Tapi harapan kami ya dengan fasilitas yang kami sediakan itu tolong ya patuhi aturan. Karena olahraga outdoor ini, petualangan ini sangat beresiko. Jadi dikala ada kecelakaan, insiden, atau tersesat, itu kami bisa bertanggung jawab jika melalui jalur resmi yang kami sediakan. Oh sangat, sangat berisiko. Karena itu secara safety belum kami evaluasi. Jadi selain itu juga, itu kan kebun-kebun orang ya yang dilalui. Banyak kami aduan-aduan dari masyarakat pemilik kebun yang terganggu karena tanamannya rusak.
1: Media sosial memberi kontribusi positif dan negatif terhadap kunjungan wisata di Kabupaten Bogor. Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kabupaten Bogor, Ria Marlisa, meski banyak dihujani viral di media sosial, jumlah kunjungan dan objek wisata di Kabupaten Bogor tetap menjadi pilihan masyarakat.
3: Jadi ya mereka ikut mempromosikan, walaupun terkadang promosinya ada hal yang kurang baik, tapi kami anggap itu hal positif. Karena apa? Begitu kami tahu, kan jadi kami jadi tahu nih dari informasi itu. Kami bisa tindak lanjuti, kami perbaiki yang kurang gitu jadinya.
1: Temuan pungutan liar objek wisata terjadi dalam berbagai bentuk seperti tarif masuk yang tidak resmi, biaya parkir yang tidak sesuai dengan aturan, dan pungutan fasilitas yang seharusnya gratis. Laporan dan informasi viral menjadi bagian dari upaya Pemkab Bogor untuk berbenah. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: RRI Cirebon membuka kesempatan bagi anak berbakat untuk tampil melalui program Idola. Laporan dari Cirebon bersama Sekar Damayanti.
4: RRI Cirebon terus membuka ruang bagi anak-anak usia TK hingga SD di wilayah Ciayu Majakuning untuk menampilkan bakat, prestasi, dan pengalaman inspiratif melalui program Idola yang disiarkan setiap hari Minggu di Pro 1 RRI Cirebon. Pengelola perencanaan program dan evaluasi programa RRI Cirebon, Dewi Pujawati, mengatakan program tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi anak yang memiliki banyak prestasi, tetapi juga bagi anak yang mampu menginspirasi lingkungan sekitarnya melalui sikap positif dan pengalaman yang dimiliki, serta masyarakat dapat mendaftarkan anaknya melalui formulir daring yang disediakan RRI Cirebon.
5: Program ini didedikasikan untuk anak-anak tingkat sekolah dasar dan TK serta PAUD. Acara ini diperuntukkan untuk mereka mengeksplorasi, berbagi edukasi, dan berbagi pengalaman terkait dengan talenta, kemudian prestasi, dan kemampuan mereka dalam belajar bersosialisasi seperti itu. Jadi di Idola ini tidak melulu tentang harus orang-orang yang berprestasi, enggak juga.
4: Sementara itu, orang tua peserta program Idola, Dewi mengatakan keluarga mendukung pengembangan bakat putrinya, Asabia Mahira Syanum, dengan menyediakan fasilitas belajar dan pelatihan sesuai minat di bidang seni seperti vokal, balet, dan tari, sehingga anak memiliki kesempatan mengembangkan kemampuan yang dimiliki.
6: Kalau bentuk dukungan paling sebagai orang tua kita kasih fasilitas untuk jalannya gitu ya Kak, misalnya untuk les atau sekolah gitu yang bisa iniin bakatnya dia gitu. Misalnya kayak kalau Bia kan kebetulan dia lebih sukanya tuh di seni vokal, terus kemudian balet gitu, terus ada dance kayak gitu. Jadi kita paling dukungannya ya selain dukungan moral ya itu, kasih itu gitu untuk fasilitas untuk itu gitu sih.
7: Kelas berapa?
6: Kelas 6.
4: Dewi menyebut keikutsertaan putrinya dalam program Idola juga menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan rasa percaya diri, sekaligus memberikan inspirasi kepada anak-anak lainnya agar lebih berani, berkarya, dan berprestasi. Ia berharap pengalaman yang telah diraih putrinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Bengkulu berhasil mengungkap 93 kasus dalam operasi Musang Nala 1 2026. Laporan bersama Zilviani.
7: Keberhasilan Polda Bengkulu mengungkap puluhan kasus kriminal melalui operasi Musang Nala 1 tahun anggaran 2026 menghadirkan harapan baru bagi masyarakat untuk menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih tenang. Upaya tersebut menjadi bukti komitmen kepolisian dalam menjaga keamanan dan melindungi warga dari ancaman kejahatan jalanan. Dalam konferensi pers di lapangan Anton Sujarwo, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Yudi Sulistianto Wahid mengatakan bahwa operasi Musang Nala 1 dilaksanakan selama 15 hari, mulai dari 6 hingga 20 Juli 2026. Operasi tersebut menyasar tindak pidana 3C, yakni pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor yang kerap menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Selama operasi berlangsung, jajaran Polda Bengkulu berhasil mengungkap 68 target operasi dan 24 kasus non-target. Dari capaian tersebut, sebanyak 93 laporan polisi berhasil diselesaikan sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para korban. Sebanyak 110 tersangka berhasil diamankan beserta berbagai barang bukti, mulai dari kendaraan bermotor, telepon genggam, senjata tajam, perangkat elektronik, pakaian, hingga uang tunai.
8: Sarannya adalah pelaku pencurian dengan pemberatan, dengan kekerasan, dan curanmor. Ya. Selama kegiatan ini dihasilkan pengungkapan 68 target operasi dan 24 non-target dengan total mencapai 93 laporan polisi. Kita mengamankan 110 tersangka dan beberapa barang bukti. Kemudian hasil kegiatan ini merupakan hasil operasi Nala 2026, bahwa penegakan hukum tetap kita laksanakan, khususnya terkait kasus curat, curas, dan curanmor yang terjadi di Polda Bengkulu.
7: Pengungkapan tersebut juga membuka peluang bagi sejumlah korban untuk memperoleh kembali barang miliknya yang sebelumnya hilang akibat tindak kejahatan. Keberhasilan tersebut bukan sekedar pencapaian angka, melainkan wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Keamanan yang terjaga akan berdampak langsung terhadap kenyamanan warga dalam bekerja, belajar, maupun menjalankan aktivitas ekonomi. Polda Bengkulu juga mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi menjaga keamanan lingkungan dengan melaporkan setiap dugaan tindak kriminal kepada aparat kepolisian. Sinergi antara masyarakat dan kepolisian diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman sehingga warga dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan rasa tentram dan penuh kepercayaan. Demikian Zilviani, RRI Bengkulu, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Menteri Hukum Supatman Andi Aktas berharap rencana Induk Kekayaan Intelektual Nasional 2027 hingga 2036 menjadi proyek strategis nasional. Langkah itu dinilai memperkuat ekosistem inovasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.

0: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayuas melakukan peninjauan ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan untuk melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan pasca masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, sekaligus memastikan proses pembelajaran dan pembentukan karakter siswa berjalan sesuai program. Kita akan simak laporannya bersama Raihan Putri.
1: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayuas meninjau kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 2 Kota Medan, Jalan Flamboyan 2, Kecamatan Medan Tuntungan, Rabu 5 Agustus 2026. Dalam kunjungan tersebut, Riko menyaksikan langsung pelatihan kedisiplinan yang diberikan Taruna Akademi Militer kepada para siswa. Menurutnya, semangat dan kemampuan beradaptasi para peserta didik menunjukkan perkembangan yang positif meski sebagian di antaranya merupakan siswa baru. Ia mengaku melihat perubahan yang signifikan dibandingkan saat Sekolah Rakyat pertama kali dirintis. Ia menegaskan, Sekolah Rakyat merupakan program nasional yang harus dikawal bersama karena memberikan kesempatan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Melalui fasilitas yang lengkap dan sistem pendidikan berasrama, ia berharap para siswa mampu meraih cita-cita dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya di masa depan.
2: Bagaimana kondisi sekolah setelah ditempati oleh anak-anak dan bagaimana kondisi anak-anaknya. Anak-anaknya saya melihat semangatnya penuh, ya kompak, ya, walaupun ada yang baru masuk ya, bukan yang existing SR, yang masuk langsung dilatih, adaptasinya cepat, tiba-tiba sudah bisa baris berbarisnya sudah rapi, sudah bisa yel-yel. Jadi dalam waktu masih di MPLS, mereka sudah beradaptasi dengan cukup baik, ya semangatnya itu penuh dan kita coba cek. Sepertinya senang ya masuk di SR, walaupun dikatakan lebih disiplin, ya, tapi sepertinya anak-anak memiliki semangat yang luar biasa.
1: Riko juga berpesan kepada para siswa agar terus menjaga semangat belajar dan berani memiliki cita-cita tinggi. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA dan SD SRT 2 Kota Medan Syahri Pal Putra menjelaskan, seluruh siswa baru telah menyelesaikan MPLS dan saat ini sedang mendapatkan bimbingan dari Taruna Akademi Militer yang berfokus pada pembentukan karakter dan kedisiplinan siswa.
3: Sekarang mereka sudah selesai dari masa pengenalan lingkungan sekolah. Saat ini kegiatannya berdasarkan jadwal kami melaksanakan matrikulasi. Tapi sedikit geser karena kedatangan dari adik-adik Taruna pada program Bakti Taruna 2026. Adik-adik ini menggembleng anak-anak kita bagaimana caranya melipat baju, menyetrika pakaian, merapikan pakaian, tempat tidur, sampai bagaimana baris berbaris, bagaimana sikap juga, dilebih kepada pengarahan kedisiplinan dan pendidikan karakter.
1: Syahripal menambahkan SRT 2 Kota Medan kini menjadi pusat kegiatan seluruh sekolah rakyat di Kota Medan setelah sekolah rintisan sebelumnya di Sentra Bahagia dan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial digabungkan ke gedung baru SRT 2 Kota Medan. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hingga siang ini aktivitas Gunung Sinabung masih mengeluarkan asap dengan ketinggian 50 sampai 300 meter dan masih berstatus waspada. Masyarakat diminta untuk tidak mendekati gunung sejauh 2 hingga 3,5 km ke arah timur dan tenggara. Berikut kita akan simak laporan Mutiara Lubis.
4: Hingga siang tadi, Gunung Sinabung di Kabupaten Karo masih berstatus level 2 atau waspada. Hal ini disampaikan oleh pengamat Gunung Api Sinabung dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Armen Putra, saat diwawancarai RRI pada hari ini. Armen mengatakan, secara visual asap kawah masih teramati dengan ketinggian antara 50 hingga 300 meter, disertai asap berwarna kebiruan di lereng timur yang berdampak pada tanaman di sekitar kawasan gunung. Armen mengatakan, PVMBG melihat adanya potensi erupsi freatik dan magmatik yang bisa terjadi tiba-tiba. Namun aktivitas di kawah gunung masih belum terlihat peningkatan yang menyebabkan awan panas. Ia mengatakan, pada saat ini pihak PVMBG telah berkoordinasi dengan pihak BMKG untuk terus mengimbau masyarakat.
5: Kalau untuk peningkatan aktivitas, kami sudah menerbitkan suratnya. Jadi kami juga sudah koordinasi sama BPBD. Jadi kami harapkan ya tetap diingatkan masyarakat. masyarakat waspada terhadap potensi ancaman, dan kita juga membuat rekomendasi tidak ada aktivitas di dalam radius 2 kilo dan 3,5 kilo ke arah timur dan utara.
4: Sementara itu, Sekretaris BPBD Kabupaten Karo, Gelora Sembiring, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan PVMBG dan pemerintah Kecamatan Namanteran sebagai lokasi yang paling terdampak dari aktivitas Gunung Sinabung mengenai peningkatan aktivitas vulkanik yang terjadi sejak 28 Juli lalu. Gelora mengatakan BPBD juga terus mengingatkan masyarakat maupun wisatawan agar meningkatkan kewaspadaan di sekitar kawasan Gunung Sinabung.
6: Tim kita juga sudah langsung berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Namanteran. Nah, selanjutnya tim pencegahan dan kesiapsiagaan kita menghimbau kepada warga sekitar, baik bahkan pengunjung juga yang sering beraktivitas untuk melakukan wisata di seputaran Sinabung untuk melakukan kegiatan waspada.
4: Lebih lanjut, Gelora mengatakan pihak BPBD Kabupaten Karo telah siap siaga di setiap wilayah terdampak dan menjaga agar tidak ada masyarakat maupun wisatawan yang melewati daerah larangan PVMBG. Gelora juga mengatakan pihaknya telah menyiapkan jalur evakuasi dan juga lokasi pengungsian jika kondisi aktivitas Gunung Sinabung semakin memburuk. Demikian Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian tadi informasi yang kami hadirkan sore ini dalam Warta Nusantara Sore Pro 3 RRI.

0: Kak, boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
0: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
1: Betul banget, karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menyatakan longsoran yang terjadi pada tebing di antara Kawah 1 atau Tiwu Atapolo dan Kawah 2 Tiwu Kofai Nuamuri, Gunung Kelimutu Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur tidak berkaitan dengan peningkatan aktivitas vulkanik gunung tersebut. PVMBG Badan Geologi melaporkan longsoran tersebut diduga dipicu oleh proses pelapukan dan rekahan batuan yang menyebabkan dinding kawah menjadi tidak stabil. PLT Kepala Badan Geologi Lana Saria mengatakan laporan tersebut kemudian dicocokkan dengan hasil pengamatan visual maupun instrumental petugas hingga 5 Agustus 2026 yang tidak menunjukkan adanya peningkatan aktivitas Gunung Kelimutu. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Riau segera mempercepat pembentukan desa dan kelurahan siaga tuberkulosis TBC. Wiyagus menilai langkah tersebut menjadi kunci penguatan penanggulangan TBC dari tingkat desa dan kelurahan melalui percepatan penemuan kasus, pendampingan pasien, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat. Ia menyoroti masih rendahnya capaian pembentukan desa siaga TBC di Provinsi Riau yang hingga kini baru terbentuk 2 desa atau sekitar 0,11% dari total desa dan kelurahan di Provinsi Riau. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas sektor agar pembentukan desa dan kelurahan siaga TBC dapat segera direalisasikan. Korea Selatan akan melanjutkan kembali pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Seoul dengan kota Wonsan di bagian timur Korea Utara untuk menghidupkan kembali proyek yang terhenti selama satu dekade akibat hubungan yang membeku dengan Pyongyang. Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan dalam sebuah rapat kepada Presiden Lee Jae-myung, pekerjaan konstruksi itu dijadwalkan mulai 2027 dan selesai pada 2029. Proyek tersebut telah diluncurkan pada 2015 tetapi ditangguhkan pada 2016 setelah hubungan lintas batas itu memburuk. Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PPPBSI menunjuk Nova Widianto sebagai Kepala Pelatih Ganda Campuran Pelatnas menggantikan Rioni Mainaki. Kabid Pembinaan dan Prestasi Pelatnas PBSI Eng Hian mengatakan Nova merupakan sosok yang memiliki pengalaman dan pemahaman yang sangat baik di sektor ganda, baik sebagai atlet maupun pelatih. Eng Hian menambahkan pihaknya berharap kehadiran Nova dapat membawa energi baru, meningkatkan kualitas pembinaan, memperkuat daya saing pasangan-pasangan ganda campuran Indonesia, serta mengantarkan mereka meraih prestasi terbaik di berbagai turnamen internasional.

Dan demikianlah Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bakso. Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
1: Aku bawa gado-gado.
2: Aku ayam betutu Bali.
3: Bubur Manado, Jo.
1: Eits, jangan lupa berdoa dong.
0: Tapi aku berdoanya beda loh.
4: Aku juga.
0: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
1: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
0: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa. Semangat toleransi, aksi nyata bela negara. Salam bela negara.
5: Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program makan bergizi gratis. Dengan adab makan artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Terus mengudara untuk Indonesia.
8: Tahukah kamu, saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Agus Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Agus Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Agus Salim mendekat sambil menghisap kretek dan bertanya, "Apakah paduka mengenal bau rokok ini?" Ketika sang pangeran menjawab tidak, Agus Salim berkata, "Inilah yang menyebabkan bangsa paduka beramai-ramai mendatangi negara saya." Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Agus Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
2: Ya, selamat malam pendengar program Kentongan, kami hadirkan kembali untuk Anda dengan beragam informasi terkait dengan kebencanaan dan mitigasinya. Saya Luna Elia masih menemani Anda. Kali ini kami ajak Anda untuk menyimak informasi mengenai pemerintah Kabupaten Seram bagian timur Maluku resmi menetapkan status tanggap darurat bencana karhutla dan krisis air. Informasinya akan dilaporkan reporter kami Yasin Kaldera.
3: Pemerintah Kabupaten Seram bagian timur resmi menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dan kekeringan menyusul kemarau panjang masih terus melanda daerah ini. Penetapan status tanggap darurat tersebut disampaikan Bupati Fahri Husni Al-Katiri kepada Radio Republik Indonesia usai rapat paripurna di gedung DPRD Selasa malam kemarin. Meski begitu, Fahri tidak merinci masa pemberlakuan status tanggap darurat dimaksud.
4: Saya sudah tanda tangan tadi untuk dua situasi itu, tadi suratnya sudah saya tanda tangani.
3: Bupati Fahri Al-Katiri mengaku saat ini pemerintah Kabupaten Seram bagian timur masih memiliki ketersediaan anggaran yang cukup untuk penanganan bencana karhutla dan krisis air bersih. Selain anggaran operasional yang dimiliki Dinas Damkar dan BPBD, pemerintah Kabupaten Seram bagian timur saat ini juga mulai memanfaatkan alokasi belanja tak terduga atau BTT. Anggaran yang tersedia lanjutnya diharapkan bisa mencukupi kebutuhan tanggap darurat sampai dengan pembahasan APBD perubahan nanti.
4: Masih ada anggaran dan bisa. Sampai perubahan mudah-mudahan masih cukup. BTT juga sudah kita alokasikan untuk penanganan dua situasi ini. Nanti di perubahan kita tambah. Kita akan siasati lah. Insya Allah nggak akan kurang.
3: Dikatakan bencana kekeringan bukan saja terjadi di Kabupaten Seram bagian timur, melainkan juga dialami daerah lain di Indonesia. Khusus di Kabupaten Seram bagian timur, Fahri mengatakan pemerintah kabupaten melalui BPBD senantiasa melakukan pemantauan terhadap titik-titik rawan kekeringan. Dirinya, lanjut Fahri, juga telah memerintahkan BPBD agar rutin menyuplai pasokan air bersih ke permukiman warga, kendati beberapa sumber mata air yang digunakan kini mulai kering. Fahri tetap memerintahkan agar dicari sumber-sumber baru.
4: Saya sudah perintahkan ke BPBD untuk selalu melakukan suplai air. Ada upaya mencari titik baru, sumur baru, tapi memang ternyata kesulitan. Kita sudah coba di beberapa titik. Jadi
3: di samping mengandalkan sumber daya yang dimiliki saat ini untuk menangani situasi tanggap darurat bencana karhutla dan krisis air bersih, pihaknya, lanjut Bupati Fahri, juga sedang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB di Jakarta untuk menggaet bantuan. Dari Bula Seram bagian timur, Yasin Kaldera, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi lainnya, warga meminta pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat upaya sosialisasi dan sarana pemilahan sampah. Dari wilayah Makassar, laporan disampaikan Edwin Masud.
5: Warga BTP Kelurahan Tambalan Rea Dewi menilai kebijakan pemilahan sampah yang diterapkan pemerintah Kota Makassar sebaiknya diawali dengan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat. Menurutnya, pemahaman yang menyeluruh sangat penting agar warga mengetahui tata cara pemilahan sampah serta tujuan dari kebijakan tersebut. Selain itu, pemerintah juga diharapkan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung seperti tempat sampah terpilah dan fasilitas pengangkutan yang memadai sehingga masyarakat dapat menjalankan kebijakan itu secara optimal.
6: Yang jadi masalahnya sekarang sarana dan prasarannya ini. Jadi untuk sarana dan prasarannya ini wadahnya sendiri itu belum ada gitu, belum disiapkan untuk setiap rumah. Nah, kalau misalnya mungkin setiap RT atau RW sudah ada yang memfasilitasi, tapi apakah itu cukup untuk mengcover satu RT? Kemudian kapan waktu-waktu pengumpulannya atau pengambilannya? Jangan sampai misalnya sampah organik ini kita tidak tahu kapan mau diambil begitu. Dan akhirnya kalau misalnya disimpan saja begitu ya, di tempat sampah kan otomatis akan bergabung juga dengan sampah-sampah yang lainnya.
5: Di sisi lain, Pemkot terus mendorong pengelolaan sampah berbasis sumber melalui keberadaan tempat pengolahan sampah, reduce, reuse, recycle atau TPS 3R di sejumlah wilayah. Dr. Sandra Wulan, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup DLH Makassar menyebut dalam skema tersebut warga yang telah memilah sampah dari rumah akan dilayani petugas pengangkut atau Satgas Kebersihan. Selanjutnya sampah yang telah dipilah dibawa ke TPS 3R untuk diproses lebih lanjut sehingga dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir atau TPA.
7: Jadi gini, kalau misalnya di daerahnya ada TPS 3R, misalnya daerahnya sudah ada TPS 3R, biasanya itu kalau ada TPS 3R nanti diangkut sama ini sampahnya, petugas sampahnya. Itu petugas sampahnya yang akan angkut. Kayak ada beberapa daerah kayak contohnya bisa di Birkanaya gitu, ada atau yang Marisol ada yang TPS 3R-nya. Petugas sampahnya akan angkut sampah terpilahnya, nanti mereka yang angkut ke TPS 3R. Tapi kalau yang ada TPS 3R-nya memang sekarang ini
5: DLH Makassar berharap penerapan kebijakan pemilahan sampah dari sumber dapat berjalan bertahap. Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, melalui kolaborasi antara pemerintah dan warga, program ini diharapkan mampu mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, sekaligus mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kota Makassar.
2: Hotspot Kalimantan Barat diprediksi terus meningkat. Kabut asap akibat kebakaran menjadi pemicu meningkatnya kasus ISPA di sana. Laporan bersama Syahrul Sani.
8: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai berdampak pada kesehatan masyarakat di Kota Pontianak. UPT Puskesmas Parit Haji Husin II, Puskesmas Paris II mencatat rata-rata sekitar 20 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA setiap hari atau mencapai kurang lebih 100 kasus dalam satu bulan. Kepala UPT Puskesmas Parit Haji Husin II, Mustika Kori Kurniawati kepada RRI mengatakan penderita ISPA berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari balita, lansia, orang dewasa, hingga ibu hamil. Gejala yang paling sering dialami berupa batuk, pilek, demam, hingga sesak napas.
9: Jadi, seperti kita ketahui bahwa memang ISPA adalah peradangan atau infeksi yang terjadi di saluran pernapasan. Baik di saluran pernapasan bagian atas maupun saluran pernapasan bagian bawah. Jadi, ISPA ini kan sangat mudah menular dan dapat menimbulkan gejala. Jadi gejalanya tuh rata-rata batuk, pilek, demam, hingga yang agak-agak sesak.
8: Untuk menekan risiko gangguan kesehatan, masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara memburuk. Sementara itu, potensi memburuknya dampak kabut asap masih perlu diwaspadai. BMKG Supadio memprediksi jumlah titik panas atau hotspot di Kalimantan Barat akan terus meningkat hingga September seiring rendahnya curah hujan dan menguatnya fenomena El Nino. Ahli Media BMKG Supadio Sutikno menjelaskan Kabupaten Ketapang menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak secara kumulatif sejak Januari hingga awal Agustus.
10: Termasuklah di sebagian wilayah Kota Pontianak kan kemarin aja masih ada hujannya. Apalagi di wilayah sekitar Sambas, kemudian Singkawang, Mempawah, dan Bengkayang itu masih ada hujannya kemarin itu. Namun untuk Ketapang itu sudah 34 hari tidak ada hujan sama sekali. Maka di sana itu yang memicu titik panasnya itu sangat banyak sekali.
8: Musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga akhir September, bahkan berpotensi berlanjut sampai awal Oktober. Karena itu, masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Sarusani Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 5 DPR RI memastikan terus memfasilitasi pembangunan kolam retensi lanjutan di dua wilayah langganan banjir di Kota Jambi. Berikut laporan Tia Puspa.
11: Anggota Komisi 5 DPR RI, Edi Purwanto, pastikan terus memfasilitasi pembangunan kolam retensi lanjutan di dua wilayah langganan banjir di Kota Jambi. Pernyataan itu disampaikan Edi usai meninjau pembangunan kolam retensi Telaga Kajang Laku di Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Senin kemarin. Untuk itu, Edi Purwanto meminta Wali Kota Jambi segera memenuhi syarat pendukung agar bisa segera ditindaklanjutin di tingkat pusat. Syarat yang dimaksud seperti kriteria kesiapan yang wajib dipenuhi sebelum usulan kegiatan dilayangkan, termasuk produk perencanaan berupa kumpulan gambar kerja. Terakhir, kesiapan studi kelayakan. Setelah dukungan itu terpenuhi, dirinya berjanji akan memperjuangkan tambahan pembangunan kolam retensi di Kota Jambi untuk mengurangi dampak banjir.
12: Pengerjaan kolam retensi yang tujuannya adalah pengendalian banjir di Kota Jambi. Kalau kita punya Jambi Flood Control, yaitu sebagaimana menyelesaikan banjir di Kota Jambi, sekarang kita punya strategi beberapa spot yang coba kita beresin dulu. Dan mudah-mudahan dalam waktu 5 tahun ini, Kota Jambi akan terbebas dari banjir. Dan hari ini kita melihat semua lumayan bagus pengerjaannya. Dan insya Allah nanti 20 September 2026 selesai pengerjaan kolam retensi ini. Dan Pak Kepala Balai sudah berkomitmen untuk menyelesaikan itu.
11: Wali Kota Jambi Maulana meminta Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 bersama anggota Komisi 5 ikut mendorong rencana pembangunan dua kolam retensi baru. Rencana pembangunan tersebut meliputi kolam retensi di kawasan perumahan Kembar Lestari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Di lokasi tersebut, pemerintah kota telah menyiapkan lahan seluas 2 hektar. Kemudian titik kedua berada di pusat bisnis Kota Jambi, tepatnya di Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru. Di sana, pemerintah kota telah menyiapkan cadangan lahan seluas 6.800 meter persegi.
13: Dua, kami sudah bermohon dengan Pak Edi untuk

0: dan APBD Kota Jambi, APBD Provinsi Jambi, dan APBN ditargetkan tuntas pada minggu ketiga September 2026. Kolam sedalam 4 meter di sekitar kawasan perkantoran pemerintah Kota Jambi itu nantinya mampu menyelesaikan 62% permasalahan banjir di Kota Jambi. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
1: Pendengar, BMKG mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis untuk dasarian 1 bulan Agustus 2026 atau untuk periode tanggal 1 hingga 10 Agustus 2026. Dalam peringatan tersebut, ini ada sejumlah wilayah di Indonesia yang diprediksi mengalami kekeringan dengan tingkat resiko mulai waspada, siaga, hingga awas. Melalui akun Instagram resminya @info_bmkg, BMKG menyebutkan saat ini ada sekitar 74% wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Dan kondisi ini meningkatkan potensi terjadinya kekeringan meteorologis terutama di wilayah yang sudah lama tidak turun hujan dengan intensitas memadai. Sejumlah provinsi di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara menjadi wilayah dengan tingkat kewaspadaan tertinggi atau masuk kategori awas. Masyarakat di daerah yang terdampak itu diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi berkurangnya ketersediaan air. Nah, menyikapi hal tersebut ya, kondisi kekeringan yang sudah mulai dirasakan di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk juga di wilayah Jawa Barat yang bahkan kekeringan di sana terus meluas ini seiring masih minimnya curah hujan di berbagai daerah. Data terbaru dari BPBD Provinsi Jawa Barat, ini ada 21 kota dan kabupaten yang terdampak kekeringan. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan kondisi kekeringan di Jawa Barat saat ini dan termasuk juga akan kita pantau daerah mana saja yang terdampak, kami akan berbincang malam ini bersama dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Barat, Ari Herianto.

0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat malam, Pak Ari.
2: Selamat malam.
1: Baik, Pak Ari, untuk kondisi saat ini kekeringan di Jawa Barat seperti apa? Apa yang kemudian menyebabkan jumlah daerah di sana dikabarkan terus bertambah sampai saat ini 21 kabupaten kota yang terdampak, Pak?
2: Ya, betul. Memang beberapa kabupaten kota yang saat ini sudah tertinggi dalam distribusi air memang berdasarkan peta provinsi dan juga data historis tahun 2023 memang kota-kota kabupaten-kota tersebut memang sudah boleh dikatakan langganan kekeringan lah. Nah, namun sejauh ini saya pun sekarang lagi berkeliling nih, tadi dari Sumedang, kemudian Majalengka, sekarang lagi di Kuningan untuk melakukan monitoring. Yeah. Dan sejauh ini kabupaten kota masih dalam posisi masih mampu untuk menanggulangi seperti itu.
1: Oke, masih mampu untuk dilakukan penanggulangan di daerah masing-masing, Pak ya. 21 kota kabupaten ini. Untuk kondisi kekeringannya ini seperti apa? Mungkin bisa diceritakan hasil pemantauan Anda, Pak Ari.
2: Ya. Bisa diambil contoh di Bekasi, memang kalau kita ambil contoh di Bojongmanggu atau di Cibarusah, memang kalaupun sekalipun kita ngebor dalam kedalaman 100 meter itu, dia tetap posisi nggak ada air memang. Nah, ini kemarin kami sudah rapat dengan BNPB se-Indonesia nih, BPBD se-Indonesia rapat dengan BNPB, di mana arahan Presiden pun, Presiden akan membantu 1.000 tangki air yang akan disebar ke seluruh Indonesia, termasuk juga akan dilakukan pengeboran di titik di kabupaten kota. Di semua kabupaten kota di Indonesia akan dilakukan pengeboran. Dan kemarin kami dari kabupaten kota sudah menyampaikan usulannya kepada BNPB. Gitu.
1: Oke, untuk sebaran wilayahnya di mana-mana saja ini, Pak, untuk pengeboran ini?
2: Ya, kalau tertinggi, kalau di Jawa Barat itu Kabupaten Bekasi tentu. Kabupaten Bekasi sudah 3 juta lebih liter air yang didistribusikan. Kemudian juga Kabupaten Bogor sudah 1.200.000-an. Kemudian juga Kabupaten Karawang, 400 liter air.
1: Oke, berarti
2: itu tiga besar.
1: Tiga besar ya, sudah masuk prioritas ya untuk pengeboran ini ya?
2: Ya.
1: Baik. Nah, kalau saya pengen tahu juga nih, Pak Arya, indikator apa sih yang digunakan BPBD untuk menetapkan sebuah wilayah ini terdampak kekeringan, Pak Ari?
2: Ya, tentu berdasarkan kita ada asesmen juga, nanti juga termasuk nanti langkah-langkahnya akan dilakukan pengeboran oleh BNPB pun, baik pipanisasi dan sebagainya, tentu di asesmen berdasarkan jumlah jiwa terdampak. Prioritasnya adalah semakin besar jumlah jiwa terdampak itu yang akan menjadi prioritas. Kemudian juga dilihat sumber airnya, apakah sumber airnya di sana sudah tidak ada sama sekali dan lain sebagainya. Gitu.
1: Oke.
2: Seperti itu.
1: Ada assessment ya.
2: Assessment ya.
1: Kemudian itu yang menjadi dasar penetapan wilayah-wilayah prioritas karena melihat juga dampak yang dirasakan jiwanya ya oleh masyarakat begitu. Tadi ada berapa juta liter, Pak, yang sudah disalurkan sejauh ini?
2: Total 6 juta.
1: 6 juta liter air bersih ya, sudah disalurkan ya?
2: Salurkan.
1: Oke, boleh diceritakan mekanisme pendistribusiannya ini seperti apa, Pak Ari?
2: Ya, pendistribusian ini tentu nanti BPBD setempat itu akan menerima laporan baik dari kewilayahan maupun desa, RT, RW, kecamatan. Nanti kemudian akan dilakukan pengecekan dan titik air pengirimannya di mana, kemudian setelah itu baru akan langsung dikirimkan, seperti itu.
1: Dan ini semua masih bisa ditanggulangi oleh pemerintah daerah masing-masing ya, tadi di awal.
2: Betul, karena memang di dalam ini kan penanggulangan bencana ini kan urusan bersama, tidak hanya BPBD. Jadi dalam penanganan kekeringan ini pun kami melibatkan berbagai pihak, dari mulai swasta, kayak di Bekasi juga bukan hanya BPBD, dari mulai PMI, kemudian juga dari Delta Mas dan lain sebagainya, mereka turut membantu di dalam penyaluran atau distribusi air ini.
1: Oke, gitu. Melibatkan stakeholder termasuk swasta ya, Pak ya?
2: Ya, pentahelix kebencanaan.
1: Oke, kalau sebuah daerah nantinya menyampaikan sudah tidak mampu lagi melakukan dropping air, bagaimana mitigasi yang dilakukan oleh provinsi, Pak?
2: Ya, tentu kita akan melakukan, tentu harus dilakukan pengeboran di titik mana yang masih mungkin ada air. Nanti di sana kita akan, di daerah-daerah rawan tersebut akan disiapkan toren misalnya gitu. Jadi masyarakat akan mengambil ke toren-toren tersebut. Jadi memang dalam rangka darurat nanti kita tidak akan distribusi langsung ke rumah-rumah, tapi kita akan menyiapkan tempat-tempat atau toren atau tandon di satu titik. Nanti mengambil airnya di daerah yang masih mungkin untuk dilakukan pengeboran gitu. Jadi BNPB pun sudah akan membantu di dalam pipanisasi juga. Bahkan di Magelang, kalau nggak salah BNPB itu pipanisasi sampai 20 km tuh dibantu oleh BNPB.
1: Oke.
2: Ya.
1: Baik, di Magelang ya. Ini tidak menutup
2: ya.
1: Kemungkinan di daerah-daerah lain juga bisa dilakukan
2: Betul.
1: Hal yang sama ya, melihat kondisi di lapangan. Kalau sekarang berarti masih fokus ke distribusi air ya ke masyarakat
2: Betul.
1: Ya.
2: Karena sekarang masuk siaga darurat, tentu bantuannya masih seketika, yaitu distribusi air.
1: Baik.
2: Dengan kerjasama juga dengan PDAM gitu. Kita ngambil di titik-titik yang punya PDAM gitu.
1: Baik. Pak Ari, kalau untuk catatan ataupun laporan dari daerah-daerah begitu, apa ada kendala-kendala tertentu yang dihadapi selama proses distribusi air ini, khususnya mungkin untuk wilayah yang sulit dijangkau, Pak?
2: Ya, betul. Kendala memang ada yang ditemukan di lapangan, misalnya memang akses ke permukiman itu yang jalannya sempit. Oleh karenanya dari pihak BPBD setempat, mereka bekerja sama dengan dinas teknis juga untuk menyiapkan tandon atau toren itu. Jadi masyarakat nanti mengambil ke titik yang sudah kita siapkan, atau mobil tangkinya berhenti di titik yang bisa dilalui oleh mobil gitu, seperti itu.
1: Oke, untuk memastikan warga yang berhak menerima atau tepat sasaran ya, karena kan vital sekali air ini, sementara
2: betul, betul.
1: Yang mungkin yang terdampak itu juga luar biasa banyak, Pak Ari. Bagaimana
2: betul,
1: memastikan
2: betul.
1: Itu?
2: Ya, itu tadi kita ada skala prioritas berdasarkan jumlah jiwa terdampak. Semakin besar jumlah jiwa terdampak, dia akan mendapatkan pengiriman tercepat seperti itu. Dan itu dibantu juga oleh kewilayahan dari RT, RW, lurah, camat seperti itu di dalam menentukan prioritas ini seperti itu.
1: Baik, berarti ini ya berjenjang juga ya, ada pelaporan
2: berjenjang,
1: dari RT RW kelurahan begitu ya, nanti sampai ke pihak kabupaten kota untuk dilakukan distribusi. Untuk saat ini kan kondisi cuaca masih kemarau ya Pak Arya di
2: betul,
1: Jawa
2: betul,
1: Barat ya.
2: Betul.
1: Jadi apa prediksi dari pemerintah mengenai jumlah wilayah yang terdampak, masihkah akan memungkinkan bertambah beberapa waktu ke depan?
2: Ya, saya kira tentu jumlahnya akan terus bertambah karena memang menurut BMKG pun ini dengan adanya El Nino ini bisa sampai Oktober malah kemarau ini. Meskipun di beberapa daerah sekarang sudah ada beberapa yang turun hujan. Nah, kemarau itu kan bukan berarti tidak ada hujan sama sekali, tapi memang ini sangat rendah sekali intensitasnya.
1: Yeah.
2: Nah, tentu oleh karena itu mungkin ketika kemarin Presiden memberikan arahan dan juga melalui BNPB, dan kita pun ada rakor dengan BNPB se-Indonesia, pemerintah pusat pun melihat ini ada sebuah urgensi yang perlu ditangani, oleh karenanya nanti dalam waktu dekat mungkin akan dilakukan pengeboran-pengeboran itu. Pengeboran itu untuk mengurangi distribusi air dengan adanya titik-titik nanti yang zona merah bisa dilakukan pengeboran seperti itu.
1: Nah, saya tertarik untuk mendalami tentang pengeboran tadi. Bagaimana ya. Memetakan sebuah wilayah layak untuk dilakukan pengeboran, Pak Ari? Apa sih assessment yang dilakukan sebelumnya?
2: Ya, tentu nanti kami akan berkoordinasi dengan lembaga teknis lah, yang mereka memiliki kemampuan atau alat untuk mendeteksi apakah di area tersebut ada air atau tidak gitu. Jangan sampai nanti ketika sudah dilakukan pengeboran ternyata tetap tidak ada air seperti itu.
1: Iya ya.
2: Ya betul.
1: Ada resiko nggak sih Pak kalau sudah dilakukan pengeboran begitu?
2: Saya kira ketika kita sudah melakukan pendeteksian tentang keberadaan air dengan menggunakan alat tersebut, itu resiko ketiadaan airnya mungkin bisa diminimalisir seperti itu. Tapi kalau tidak menggunakan itu, mungkin kita bisa banyak yang gagal ketika dilakukan pengeboran, ternyata memang nggak ada airnya.
1: Nah, itu dia yang dikhawatirkan
2: itu, ya.
1: Jadi memang Tangan perlu kajian dulu ya untuk melihat wilayahnya. Biasanya kalau pengeboran berapa dalam, Mbak?
2: Karena ini bukan jadi yang akan dilakukan oleh pengeboran oleh BNPB ini tentu dalam.
1: Dalam
2: 100
1: ya?
2: Meter, 100 meter ke atas, karena memang jika kedalaman 50 meter di daerah-daerah tertentu saat ini memang sudah tidak ada airnya gitu. Oleh karenanya akan dicoba dalam. Dan si air bor itu tidak hanya untuk satu permukiman nanti peruntukannya, karena ini berarti bisa dikatakan semacam artesis lah, berarti ini bisa untuk satu wilayah seperti itu,
1: ya.
2: Satu desa, kecamatan seperti itu.
1: Oke, untuk wilayah-wilayah yang masih masuk dalam radius sekitar begitu ya,
2: betul,
1: ini
2: betul,
1: bisa tercover
2: betul.
1: Di satu lokasi sumur bor tadi.
2: Ya.
1: Sejauh ini berarti ini dari termasuk juga dari BNPB ya, dari pusat
2: ya,
1: mengenai
2: betul.
1: Upaya untuk menanggulangi kekeringan di samping situasi darurat saat ini dropping air dengan pengeboran tadi Pak Ari, ini berlaku seluruh
2: ya.
1: Indonesia ya?
2: Betul, seluruh Indonesia, seluruh Indonesia.
1: Baik. Nah, kalau sekarang untuk tadi kan diproyeksikan bisa saja bertambah wilayahnya seiring dengan
2: Ya,
1: musim
2: ya.
1: kemarau yang masih berlanjut bahkan sampai Oktober begitu. Apa yang disampaikan BPBD kepada daerah-daerah untuk mengantisipasi itu, Pak Ari?
2: Ya, tentu kami minta mereka untuk terus memonitor apa namanya permintaan air di tingkat masyarakat, sejauh mana mereka tidak ada keterlambatan di dalam penyaluran, sejauh mana mereka tetap sanggup di dalam menyalurkan, sehingga kita bisa melakukan mitigasi ketika ada permintaan tidak ada keterlambatan lah seperti itu. Mungkin ke depan kita akan mengkolaborasikan juga dengan dinas-dinas teknis bagaimana mitigasi yang perlu dilakukan, apakah memang karena kan ini kekeringan ini tidak hanya akibat perubahan iklim menurut saya, karena juga ada kerusakan lingkungannya. Jadi ini banyak faktor yang mempengaruhi apakah nanti perlu adanya edukasi resapan air dan lain sebagainya gitu.
1: Oke, okay. Berarti nanti ini ya penanggulangannya pun juga bisa jangka panjang, Pak Ari, dan menyeluruh
2: Betul,
1: ya Pak ya,
2: betul,
1: komprehensif
2: betul,
1: dari
2: betul.
1: berbagai pihak begitu.
2: Betul.
1: Baik, lingkup yang terkecil sebagai usernya itu adalah masyarakat. Air bersih ini
2: Betul.
1: kan digunakan oleh masyarakat. Di
2: Betul.
1: saat debit air yang mulai berkurang, tetapi kemudian kebutuhan masyarakat juga tetap tinggi akan air karena itu vital, begitu kebutuhan vital. Bagaimana mengedukasi masyarakat untuk menghemat penggunaan air dan juga untuk mengantisipasi dampak kekeringan selama musim kemarau yang bisa berlanjut hingga beberapa bulan lagi, Pak Ari?
2: Ya, kami baik dari BPBD provinsi maupun juga kabupaten kota juga terus mengedukasi baik melalui media sosial atau sosialisasi langsung kepada masyarakat untuk bagaimana mereka bijak di dalam menggunakan air di saat kekeringan seperti ini gitu. Jadi untuk hal-hal prioritas saja ketika di daerah tersebut memang airnya sangat terbatas seperti itu.
1: Oke, bijak dalam penggunaan air itu bagaimana pengertiannya mungkin bisa
2: Ya, memang.
1: disampaikan
2: Jadi
1: lagi.
2: memang ya bahasa Sunda nama jangan dihambur-hambur lah.
1: Iya, kerannya ditutup ya kalau sudah ya,
2: Tutup,
1: jangan sampai
2: kerannya ditutup,
1: every
2: jangan
1: drop
2: sampai
1: itu
2: kan itu
1: sangat ini.
2: kebiasaan di kita tuh kadang iya gitu.
1: Apa namanya, setiap tetesan itu sangat berharga ya
2: Betul,
1: kadang-kadang.
2: di saat sekarang betul
1: Di
2: seperti itu.
1: saat seperti sekarang ini. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Ari untuk informasi terkini ya dari penanganan
2: Baik,
1: kekeringan
2: baik.
1: di Provinsi Jawa Barat. Selamat
2: Ya.
1: malam Pak Ari.
2: Selamat malam.
1: Demikian tadi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Barat, Ari Herianto.
0: Wawancara Pro 3.

0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggencarkan operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga 2 kali dalam sepekan. Hal ini dilakukan sebagai langkah menghadapi musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, keputusan tersebut diambil berdasarkan laporan BPBD DKI Jakarta yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan BMKG. Menurutnya, kebijakan ini diambil setelah adanya prediksi bahwa puncak El Nino akan berlangsung hingga akhir September atau awal Oktober 2026. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa, tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyiapkan helikopter pengebom air atau waterbombing untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menyatakan bahwa pemadaman kebakaran di kawasan Gunung Bromo sampai saat ini masih terus berlangsung dan dilaksanakan oleh Satgas Darat. Kebakaran di kawasan Gunung Bromo ini terjadi sejak Senin 3 Agustus lalu sekitar pukul 17 sore di area Blok Bantengan, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Kemudian api menjalar hingga ke wilayah Watu Gede yang terletak di Kabupaten Probolinggo. Lokasi kebakaran ini memiliki medan yang berat sehingga terbilang sulit dijangkau oleh petugas. Maka dari itu, langkah pemadaman api juga membutuhkan dukungan helikopter pengebom air. BNPB mengupayakan unit pemadam api dari udara ini bisa melakukan penanganan kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger's hari ini atau maksimal di hari Kamis besok. Karena helikopter waterbombing saat ini juga digunakan untuk memadamkan karhutla di daerah lainnya. Ya, informasi mengenai kebakaran di Gunung Bromo menuntaskan program Kentongan Pro 3 RRI malam ini.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
3: Selanjutnya, pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak informasi mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menyita uang 8.500 dolar Singapura saat menggeledah kantor imigrasi Jakarta Selatan. Penyitaan dilakukan terkait dengan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Selengkapnya kita simak laporan Hairul Umam. Umam.
4: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Selasa 4 Agustus 2026 telah berhasil melakukan penggeledahan di kantor imigrasi Jakarta Selatan dan juga kantor imigrasi Jakarta Pusat. Dan Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil menyita uang 8.500 dolar Singapura di kantor imigrasi Jakarta Selatan. Dan untuk ruangan yang mendapatkan uang ribuan dolar Singapura ini didapatkan dari kepala kantor imigrasi Jakarta Selatan. Dan Budi juga telah membenarkan bahwa uang tersebut saat ini masih dilakukan pendalaman apakah terkait dengan dugaan pemerasan izin tinggal WNA yang berlangsung di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Berikut pernyataan dari Jubir KPK Budi Prasetyo.
5: Penggeledahan di dua lokasi, yaitu di kantor imigrasi Jakarta Pusat dan kantor imigrasi Jakarta Selatan. Dari rangkaian kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen dan barang bukti elektronik atau BBE yang diduga memiliki keterkaitan dengan konstruksi perkara yang sedang ditangani.
4: Dan Budi juga mengatakan bahwa seluruh barang bukti yang telah diamankan selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut apakah berkaitan dengan dugaan korupsi ini atau tidak. Dan untuk perkara ini sendiri memang KPK telah menetapkan 8 orang tersangka, yaitu mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim dan juga Syafar Muhammad yang saat itu menjabat sebagai PLT Dirjen Imigrasi, dan Kakanwil Dijen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra, Kasubdit Alih Status Izin Imigrasi yaitu Tessa Mahyustiaji, Kasubdit Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantio, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non-TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah, Ketua Tim Ahli Status ITAS Juniadi Sri Prambudi, dan yang terakhir adalah Gusti Bernardiansa selaku staf Direktorat Izin Tinggal. Dan KPK sendiri memang dalam kasus ini telah menyita berbagai aset para tersangka yang bernilai puluhan miliar rupiah yang terdiri dari mobil, sepeda motor, sepeda mewah, dan beberapa saldo rekening bank. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu, pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
6: Ini tangan Rahma. Ini tangan ayah. Dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk, harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari, aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
7: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh.
3: Dan pendengar, sampai di sini kami hadirkan Indonesia Menyapa Sore Pro 3 RRI. Selepas ini Anda masih bisa kembali menyimak program Indonesia Menyapa Malam. Nanti akan dilanjutkan dengan saya, Rudy Zin. Saya Luna Elia. Selamat malam, sampai jumpa.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik di tengah keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat.
0: Menko Polkam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, Interjam, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoaks maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Saya ingin pada kesempatan ini kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial itu.
3: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purbaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purbaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
2: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3 dan 4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat. Di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pendahulu tadi, menambah uang di perekonomian.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
5: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
4: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa?
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
7: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
8: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
7: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka. terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Akhir Desember dan kemudian sampai
10: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai serta mengamankan 20 unit rangka bekas asal Tiongkok di Pelabuhan Tanjung Priok sepanjang periode 2025-2026. Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Adang Nugroho Adi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap 2 peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priok juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
11: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya di dalam dikemas. Jadi pendakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
10: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
12: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
10: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Presisi, boleh ya, Bapak?
0: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
14: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan
15: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI Kodari menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
14: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, biogas merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
15: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM, Yulio Tanjung, saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station, PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian ESDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Juliot menuturkan, pada tahun 2027, pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
16: Jadi untuk tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
15: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
17: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
18: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
17: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari, mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
19: Dan penyelenggaraan Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
17: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026, panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdul Itiloli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Litiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana dalam konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, di antaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwarar Sirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami bagian dari organizing committee dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, di antaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin, sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkard dari bagian Pak Rizkard dari Rizka dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan review karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit kelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan, tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan. Sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari, selain partai final, itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Begitu sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Mirabdul Itiloli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi.

Tahukah kamu, saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Agus Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Agus Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Agus Salim mendekat sambil menghisap kretek dan bertanya, "Apakah paduka mengenal bau rokok ini?" Ketika sang pangeran menjawab tidak, Agus Salim berkata, "Inilah yang menyebabkan bangsa paduka beramai-ramai mendatangi negara saya." Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Agus Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.

0: Kak, boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
0: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
1: Betul banget, karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam

0: Islam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Tahukah kamu, saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Agus Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Agus Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Agus Salim mendekat sambil mengisap kretek dan bertanya, "Apakah paduka mengenal bau rokok ini?" Ketika sang pangeran menjawab tidak, Agus Salim berkata, "Inilah yang menyebabkan bangsa paduka beramai-ramai mendatangi negara saya." Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Agus Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.

Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam peringkat Pro 3, selamat malam pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Zain dapat menjumpai Anda kembali pada malam hari ini dalam Indonesia Menyapa Malam untuk Rabu 5 Agustus 2026. Kami telah siapkan rangkaian informasi dan juga topik-topik perbincangan yang akan kami hadirkan sepanjang malam hari ini. Dan kami juga terus mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi menyampaikan informasi yang Anda miliki pada kesempatan malam ini melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia Menyapa Malam.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk terus menjalankan politik luar negeri yang non-blok dan mengedepankan hubungan baik dengan seluruh negara. Menurut Presiden, prinsip tersebut merupakan warisan para pendiri bangsa yang hingga kini menjadi fondasi dalam menghadapi dinamika geopolitik global. Dan Presiden menegaskan bahwa Indonesia harus terus mengedepankan sikap arif, sabar, dan tidak mudah terpancing provokasi. Kepala negara juga menekankan bahwa prinsip non-blok membuat Indonesia mampu menjaga hubungan baik dengan seluruh mitra strategis tanpa memihak pada kekuatan tertentu. Komitmen Indonesia menjalankan politik luar negeri non-blok menjadi tema perbincangan kami dalam Indonesia Menyapa Malam bersama dengan Direktur Geopolitik GRID Institute, Dr. Teguh Santosa.
1: Wawancara Pro3.
0: Pak Teguh, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Rudi.
0: Iya, apa kabar Pak Teguh?
2: Kabar baik, insya Allah, Mas Rudi.
0: Iya. Kalau Anda menyikapi untuk saat ini, Pak, ya, dengan melihat kondisi global yang ada, kenapa Presiden begitu menekankan konsep tetap menyikapi politik luar negeri kita non-blok atau menjadi tetangga yang baik ini, Pak?
2: Iya. Kalau dulu di era Perang Dingin, prinsip non-blok itu kan dimaknai sebagai sebuah sikap umum di mana kita tidak menjadi bagian dari blok timur maupun blok barat.
0: Ya.
2: Gitu ya. Dan kita sudah sama-sama mengetahui dari catatan-catatan sejarah yang ada, kelompok non-blok yang kemudian menjadi satu entitas tersendiri dan sekarang disebut sebagai Global South, ini memiliki agenda yang khas mereka gitu ya. Walaupun memang dalam praktiknya ada saja negara anggota gerakan non-blok ini yang sedikit banyak agak condong gitu ya.
0: Mm-hmm.
2: Nah itu di era itu. Nah sekarang di era multilateralisme ini sikap untuk non-blok itu semakin relevan ya, semakin relevan. Non-blok di sini dalam arti kita tidak akan memaksakan diri kita untuk menjadi bagian dari blok atau kelompok kepentingan negara tertentu gitu ya, karena yang kita kedepankan adalah kepentingan kita sendiri gitu. Jadi ini adalah masa di mana memang setiap negara memberikan perhatian yang sangat serius pada upaya untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Nah, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo ini tadi istilah yang sudah digunakan itu ya menjadi tetangga yang baik. Ini adalah frase awal yang disampaikan ketika Presiden Prabowo mulai periodisasi kepemimpinannya. Mm-hmm. Menjadi tetangga yang baik itu kan pertama dia harus solutif. Dia harus bisa memberikan atau menawarkan jalan keluar untuk persoalan-persoalan di lingkungan kawasan ataupun global begitu.
0: Yeah.
2: Nah, yang kedua, negara yang bisa menawarkan solusi negara yang bisa menjadi pemain kunci dan pandangannya itu diberi diberi tempat yang pantas atau dihormati oleh negara-negara lain, ini adalah negara yang memang memiliki kredibilitas yang baik, bukan cuma dalam hal menyampaikan tawaran-tawaran politik luar, tetapi juga dalam hal membenahi atau membangun sistem domestiknya. Makanya saya kira ya apa yang sedang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto sejak hampir 2 tahun yang lalu itu adalah secara paralel membangun pertama performa kita di panggung global.
0: Mm-hmm.
2: Dan yang kedua ya tadi membenahi sistem domestik kita yang menurutnya mengalami banyak ketertinggalan ya, dari aspek sumber daya manusia, dari aspek pengelolaan sumber daya alam yang lebih banyak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok lain untuk kepentingan mereka ya.
0: Okay.
2: Yang sering sekarang disebut sebagai deep state begitu.
0: Oke. Okay. Nah, artinya Pak, batasannya di mana? Apakah netralitas itu berarti kita tidak memiliki sikap sama sekali kalau begitu?
2: Enggak, netralitas ini ada dua. Yang pertama passive neutrality. Passive neutrality itu adalah sikap netral karena kita diminta oleh katakanlah great power untuk netral.
0: Hmm.
2: Dan ini adalah nuansanya negatif ya, berarti netralitasnya itu dilakukan karena ketidakmampuan untuk katakanlah menjalin apa namanya tawar-menawar dengan kekuatan yang lain ya.
0: Yeah.
2: Nah, ada yang kedua yang disebut sebagai active neutrality. Artinya netralitas yang diperlihatkan itu karena kita memang ingin netral ya, bukan karena kita dipaksa untuk netral. Karena kita ingin netral, karena kita merasa bahwa tidak ada gunanya melibatkan diri dalam pertarungan kepentingan antara dua kelompok atau antara beberapa kelompok negara begitu ya.
0: Okay.
2: Manakala misalnya melibatkan diri kita dalam konflik di antara mereka itu tidak membawa dampak apapun pada kita gitu. Nah, jadi saya kira yang sedang dibangun oleh pemerintah kita saat ini adalah active neutrality, dan itu disampaikan, itu diucapkan ya. Kata-kata itu juga pernah saya dengar dari pernyataan Presiden Prabowo dalam sejumlah kesempatan gitu ya. Jadi pilihan kita adalah active neutrality. Untuk apa kita melibatkan diri dalam konflik di antara dua negara gitu? Karena nanti pada saatnya akan ada masa di mana mereka akan berbaik-baikan gitu. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita melibatkan diri di tengah konflik mereka dan nanti pada satu masa mereka katakanlah berbaik-baikan begitu kan, kita yang jadi aneh sendiri gitu. Ya, jadi kita percaya bahwa masalah-masalah yang terjadi di antara negara-negara itu dapat mereka selesaikan dengan cara-cara yang demokratis, cara-cara yang mengedepankan pendekatan perdamaian begitu.
0: Okay.
2: Nah, sementara kita tetap membangun hubungan dengan si A, si B, si C, si D. Makanya Presiden Prabowo selalu mengatakan 1000 friends, 0 enemy ya, dan saya kira ini ya prinsip kita sejak lama, prinsip bangsa Indonesia sejak lama, dan itu yang membuat sebetulnya banyak negara yang merasa nyaman manakala mereka berjalan beriringan dengan kita gitu.
0: Yeah.
2: Nah, persoalannya perasaan nyaman itu kan juga harus kita imbangi dengan kemampuan kita untuk membangun bergen dengan mereka kan begitu. Nah, itu yang sekarang sedang dikerjakan pemerintahan kita ini dengan berbagai kegiatan kebijakan program-program yang itu memperlihatkan keberpihakan atau peranan negara yang lebih besar dari sebelumnya.
0: Ya, artinya active neutrality inilah yang kita pegang hingga saat ini dalam menjaga hubungan baik dengan semua pihak, walaupun ada dua konteks negara yang sedang bersih tegang di situ, Pak.
2: Iya, buat apa kita misalnya tergantung atau melibatkan diri pada konflik di antara, kita sebut saja ya, dua great powers yang sekarang seperti sedang berhadapan, ya, yang sering digambarkan sebagai situasi antara Athena dan Sparta gitu ya. Kalau kita membaca kembali kisah klasik dari Homerus misalnya, nggak perlu gitu ya. Jangan sampai kemudian kita jadi seolah-olah dipaksa untuk memilih ikut Amerika atau ikut Tiongkok gitu. Ini kan bukan hal yang menarik gitu. Kita tentu punya banyak kepentingan dengan Amerika Serikat, seperti mereka juga punya banyak kepentingan dengan kita. Dan di saat yang bersamaan, kita juga punya kepentingan dengan Tiongkok, dan Tiongkok juga punya kepentingan dengan kita. Nah, jadi ini bukan sesuatu yang sifatnya saling menggantikan begitu ya. Menjadi teman si A bukan berarti kita harus menjadi musuh dari musuhnya si A. Itu kan juga tidak boleh gitu ya. Karena kepentingan gini, hari ini setiap negara harus mengedepankan, memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Dan kita tidak boleh menjadikan kepentingan nasional negara lain menjadi kepentingan nasional kita. Itu nggak boleh. Dan itu tidak akan pernah bisa terjadi. Ya, jadi biarlah kepentingan nasional negara lain itu menjadi kepentingan nasional dia. Dan kepentingan nasional kita tetap menjadi kepentingan nasional kita. Manakala ada perbedaan-perbedaan untuk mencapai kesepahaman, nah disitulah dibutuhkan ruang dialog yang itu berorientasi pada penyelesaian masalah secara damai gitu.
0: Ya, dan hingga saat ini bagaimana Anda menilai respon negara-negara besar terhadap sikap yang kita miliki, active neutrality? Sementara kita tidak pungkiri bahwa ada negara-negara yang justru berkoalisi ataupun juga membentuk aliansi karena menilai bahwa peluang aliansi yang strategis ketika mereka bersama dengan satu barisan kelompok tertentu. Bagaimana Anda melihatnya ini, Pak Teguh?
2: Saya 2 minggu lalu atau mungkin 3 minggu lalu kan berkunjung ke Tiongkok ya, ke Yunan dan kemudian ke Hainan ya. Teman-teman di sana juga bertanya kepada saya gitu, apa kebijakan yang, apa sebetulnya yang sedang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo gitu. Karena mereka menangkap kesan seolah-olah ada sikap sekarang ini ya, ada sikap yang tidak begitu positif terhadap perusahaan-perusahaan tambang nikel dari Tiongkok begitu, ya kan? Dan saya bilang sebetulnya karena pemerintahan sekarang sedang berusaha untuk mereview dan kemudian merevisi semua kebijakan termasuk pengelolaan sumber daya alam ya. Misalnya apa yang sedang dikerjakan tahun lalu, presiden itu kan membuat satu kebijakan yang meminta agar devisa hasil ekspor itu mengendap dulu dalam setahun di dalam negeri sehingga dia tidak merusak fiskal dan kemudian disimpan dalam bentuk rupiah, kan begitu. Nah, tetapi setelah setahun kemudian presiden baru-barunya kan membuat kebijakan misalnya di mana semua ekspor sumber daya alam kita yang strategis itu harus dicatatkan dalam satu lembaga yang sekarang kita sebut namanya Danantara Sumber Daya Indonesia, kan begitu.
0: Ya, dia sih.
2: Nah, ini terjadi karena ini kebijakannya diambil karena memang selama ini terjadi proses eksplorasi yang barangkali ugal-ugalan, kemudian juga sumber daya alam yang sudah diproses mereka itu dan dikeruk mereka itu kemudian dijual ke luar negeri tanpa kita pernah tahu berapa banyak keuntungan yang didapat dari situ. Nah, tetapi yang dilaporkan ke negara ya barangkali tidak semuanya begitu ya, sehingga akhirnya devisa hasil ekspor kita ini menguap. Okay. Nah, inilah hal yang sering disebut oleh Prabowo sejak dulu, sehingga tadi sejak tahun 2014 waktu dia mencalonkan diri dalam PPS 2014, dalam 2019 ini yang sering disebutnya sebagai istilah bocor gitu. Okay. Jadi ada banyak kebocoran karena sumber daya alam kita ini dikelola oleh baik private nasional maupun private asing ya, tanpa kontrol sama sekali ya, apalagi 10 tahun kemarin ya, di saat pemerintahan yang lalu itu dengan menggebu-gebu mengundang agar perusahaan-perusahaan atau negara-negara asing itu melakukan investasi di sini besar-besaran, tetapi tanpa kontrol kemana kekayaan alam itu dibawa begitu.
0: Okay.
2: Nah, ini yang hendak dikoreksi. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman di Tiongkok itu yang sedang dikerjakan sebetulnya. Nah, saya juga mengatakan ini tidak hendak, ini bukan berarti pemerintahan Prabowo ini mengatakan bahwa Tiongkok banyak melakukan cheating, bukan. Tiongkok pasti untung, Indonesia juga pasti untung. Nah, tetapi keuntungan terbesar itu bukan didapatkan oleh pemerintahan atau negara Tiongkok, juga tidak didapatkan oleh bangsa Indonesia, tetapi diambil oleh pihak tengah, middleman. Ini yang sekarang sering disebut sebagai deep state. Ada oligarki yang itu bermain barangkali dengan kelompok tertentu di dalam negeri. Ya, mereka lah yang menikmati keuntungan terbesar dari proses ekstraksi sumber daya alam kita ini gitu. Nah, ini yang mau dirapikan.
0: Baik.
2: Presiden Prabowo butuh banyak uang untuk katakanlah MBG, untuk membangun pondasi ekonomi, untuk mendorong hilirisasi. Tetapi kebutuhan pembiayanya ini kalau tidak terjadi kebocoran itu bisa didapat. Cuma kalau terjadi kebocoran ya akhirnya kita kerepotan.
0: Baik.
2: Nah, ini yang sekarang mau ditambal.
0: Ya. Kita sapa dulu pendengar ini, Pak Teguh ya. Ada Pak Agung di Jakarta. Pak Agung, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Ridin. Pak Teguh, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Selamat malam, Pak Agung.
0: Waalaikumsalam. Silakan, Pak Agung.
3: Iya, ini investasi ya, Cina. Saya dengar dari beberapa berita di radio juga, tuh kalau tidak salah, investasi Cina tuh merasa waktu pertama kali mereka didekati dan disuruh invest atau diajak kerjasama, akhirnya invest di Indonesia di beberapa mineral, nikel atau logam tanah jarang atau apapun itu, perlakuannya bagus. Tapi berikutnya setelah mereka invest, itu mereka merasa perlakuannya beda kepada mereka.
2: Yeah.
3: Itu dirasakan di radio, beritanya banyak itu, di TV juga ada.
2: Yeah.
3: Dan kebijakannya pun ada yang kemungkinan berlainan lagi gitu ya, dari awal mereka investasi. Mungkin di zaman mantan mungkin ya, dirasakan berbeda di zaman sekarang. Dan itu membuat mereka kecewa. Bahkan ada alat-alat berat tuh yang tadinya didatangin ke Indonesia dibawa pulang lagi, alat-alat berat itu kalau tidak salah.
2: Iya.
3: Di Kalimantan atau di mana itu kapalkan lagi.
0: Iya.
3: Dan
0: iya,
3: itu membuat kecewa. Lalu setelah Amerika masuk, Trump bawa pengusaha, mereka lebih mengutamakan dari Trump itu, pengusaha dari Trump yang dirasakan pengusaha Cina begitu sekarang. Kemungkinan seperti itu. Jadi ini mereka memohon supaya diperlakukan adil gitu. Jadi bingung. Ini yang diutamakan Amerika apa Cina apa Rusia apa mana? Kan banyak pada
0: Cina. Baik, Pak Agung. Ya.
3: Bukan tanah jarak batu bara dan lain-lain. Terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Agung. Ya, silakan Pak Teguh mungkin bisa membantu menanggapi apa yang disampaikan Pak Agung ini.
2: Iya, Pak Agung dan Mas Udi, ini yang tadi saya sampaikan bahwa yang sedang dikedepankan sekarang adalah kepentingan kita gitu ya. Jadi tadi misalnya saya sudah sampaikan bagaimana protes pihak Tiongkok disampaikan langsung ke saya ketika saya berkunjung ke sana 3 atau 2 minggu lalu gitu. Saya sudah katakan bahwa sebetulnya kita ingin win-win solution, tetapi ada pihak tengah ini yang mengambil keuntungan terbanyak dan ini yang mau dirapikan ya. Kan kita lihat apa yang sedang dikerjakan itu. Jadi bukan berarti kita hendak memusuhi atau mengambil tindakan yang negatif kepada Cina. Nah, yang berikutnya memang kan juga terjadi beginilah, kita ini kan sedang sedang dalam situasi yang sering kita sebut sebagai bonus demografi. Dan bonus demografi itu kan obatnya satu, yaitu lapangan kerja dalam jumlah yang memadai, ya, sehingga bonus demografi atau jumlah penduduk Indonesia pada usia produktif itu dia bisa terserap dalam berbagai macam lapangan pekerjaan yang ada gitu.
0: Baik.
2: Nah, ini yang juga hendak dilakukan pemerintahan kita, hilirisasi. Kan itu. Nah, saya katakan kepada teman-teman saya di Tiongkok bahwa sebetulnya apa yang mereka kerjakan sejak tahun 2000 itulah yang sekarang sedang dikerjakan juga oleh pemerintah Indonesia.
0: Okay.
2: Coba lihat bagaimana kebijakan hilirisasi di Cina pada masa-masa awal tahun 2000 itu. Ya, bagaimana mereka menyediakan lapangan pekerjaan yang luar biasa untuk rakyatnya sehingga mereka sampai pada level ekonomi tertentu, dan sekarang mereka bisa mengekspor tenaga kerjanya juga begitu.
0: Okay.
2: Nah, sekarang Indonesia butuh melakukan itu. Nah, tetapi Pak Agung, yang sulit untuk membaca sikap kita hari ini bukan cuma Tiongkok sebetulnya. Kita lihat negara tetangga kita juga, ya kan? Kemudian kita lihat juga Amerika Serikat, bukan berarti mereka merasa jas angin. Mereka juga punya pertanyaan-pertanyaan.
0: Yeah.
2: Nah, tetapi hari ini pemerintahan kita kan sedang berusaha untuk mengedepankan kepentingan nasional kita. Itu yang saya tangkap. Bukan berarti kita hendak bermusuhan atau tidak memiliki rasa terima kasih kepada teman-teman kita itu.
0: Ya. Lantas bagaimana kita mengukur keberhasilan politik luar negeri kita dengan aktif netraliti seperti ini, Pak?
2: Saya kira ini masa di mana setiap negara membutuhkan negara lain di panggung global untuk dukungan-dukungan ya untuk pertarungan politik gitu di katakanlah di lembaga-lembaga kawasan maupun lembaga global gitu. Nah, kita lihat kita bisa diterima di BRICS ya, kemudian kita bisa juga katakanlah menjadi salah satu kekuatan inti di Board of Peace ya, yang sedang bekerja untuk menyelesaikan sengketa di Gaza gitu ya. Terlepas dari pertanyaan banyak orang di awal-awal setelah Board of Peace, tapi kalau kita lihat kesini-kesini, akhirnya kan orang bisa memahami bahwa bahkan Hamas pun misalnya bisa menerima roadmap perdamaian itu. Hamas sudah melepaskan klaim mereka atas pemerintahan di Gaza, dan sekarang Gaza misalnya sudah dipimpin oleh pemerintahan yang apolitis dan teknokratik seperti yang dicanangkan dalam Board of Peace begitu ya. Nah, kita juga bisa mengatakan bahwa Indonesia berperan sangat besar untuk mengubah perspektif dua negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu Inggris dan Prancis terhadap isu Palestina, sehingga akhirnya kedua negara itu, Inggris dan Prancis, sekarang sudah bisa menerima two state solution sebagai jalan keluar yang paling kredibel untuk menyelesaikan konflik di Palestina antara Palestina dan Israel. Nah, peranan kita kuat. Jadi kalau pertanyaan bagaimana mengukur, itulah dia ukuran-ukuran yang saya bisa sampaikan menurut pengamatan saya gitu.
0: Okay.
2: Karena memang ada keinginan kita untuk di antara petik ya memang ngotot mengatakan bahwa kita punya kemampuan untuk melakukan negosiasi dengan negara-negara itu, dan ini memang membutuhkan kesatuan sikap kita juga antara mengambil kebijakan tertinggi dengan masyarakat di arus bawah.
0: Iya. Pak Teguh Santosa, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di malam hari ini, Pak. Salam sehat, selamat malam.
2: Terima kasih Mas Udi, salam sehat, salam hangat.
0: Direktur Geopolitik Grid Institute, Dr. Teguh Santosa.
1: Wawancara Pro 3.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa menyatakan menunda penerapan pemungutan pajak penghasilan PPH Pasal 22 oleh Loka Pasar atau Marketplace. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Purubaya Yudi Sadewa secara mendadak mengatakan akan menunda penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang pemungutan pajak penghasilan atau PPH Pasal 22 oleh Loka Pasar atau Marketplace terhadap para pedagang di Loka Pasar bersangkutan. Penundaan itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Purubaya dalam media briefing di kantor Kementerian Keuangan Jakarta hari ini. Purubaya tidak menyebutkan secara spesifik alasan penundaan tersebut, namun ia hanya mengatakan penundaan dilakukan sampai kondisi perekonomian membaik. Atas penundaan itu, kata Purubaya, akan diterbitkan peraturan Menteri Keuangan yang baru.
2: Satu lagi, pajak online, formula kita tunda, enggak, ini mulai berjalan, dan kita tunda dulu. Sampai keadaan saya selalu bilang beli-belinya kemudian baik. Jadi ini kenapa Indonesia belum cukup kuat, kita ingin tumbuh lebih cepat lagi. Kita kalau udah ini gak sih membaik betulan dan terlambat jadi mungkin menurun itu enggak sampai di BNJ kita lihat pada berbagai lain seperti consumer confidence, pembelian retail seperti apa itu kita lihat nanti. Jadi sebenarnya di catatan kita nanti buat pemberantasan.
1: Kebijakan pemungutan PPH Pasal 22 oleh Loka Pasar sudah diberlakukan awal Juli kemarin. Artinya sudah ada pajak yang dipungut oleh Loka Pasar terhadap para pedagangnya. Menurut Purubaya, pajak yang sudah terlanjur dikumpulkan akan dikembalikan pada para pedagang di Loka Pasar sesuai mekanisme pengembalian pajak yang berlaku. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan paket stimulus pada semester 2 2026 untuk mengantisipasi dampak El Nino yang sudah mulai aktif sejak Juni dan berpotensi mempengaruhi berbagai sektor. Purubaya mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar stimulus tersebut segera disiapkan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak El Nino terhadap perekonomian. Namun ia menyampaikan, hingga kini pemerintah belum menetapkan nilai anggaran maupun rincian program karena proses pembahasan masih berlangsung. Dan Purubaya menjelaskan, Kementerian Keuangan masih menunggu usulan dari Kementerian Teknis sebelum stimulus tersebut diputuskan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Indonesia dan negeri Sarawak, Malaysia menegaskan komitmen untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kedua wilayah. Komitmen tersebut ditegaskan dalam kunjungan kehormatan Duta Besar RI untuk Malaysia, Raden Dato Muhammad Iman Nascarya Kusumo, kepada Yang Dipertua Negeri Sarawak, Wan Junaidi Tuanku Jafar di Sarawak, Malaysia pada Senin 3 Agustus lalu. Duta Besar Iman menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Sarawak atas hubungan persahabatan dan kerjasama yang selama ini terjalin dengan baik dan berharap sinergi strategis di berbagai bidang dapat terus ditingkatkan demi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kedua wilayah. Informasi dari dunia olahraga, atlet-atlet sepatu roda Indonesia kembali menorehkan prestasi di ajang internasional setelah memborong medali pada Asian Speed Track Series 2026 di Guiyang, China dan Blading Cup Asia Roller Freestyle Street 2026 di Jakarta. Pengurus besar Persatuan Olahraga Sepatu Roda seluruh Indonesia melalui akun Instagram resminya menyampaikan tim Indonesia tampil gemilang dalam Asian Speed Track Series 2026 dengan raihan medali dari berbagai nomor yang dipertandingkan. PB Perserosi Indonesia menyampaikan, tim Indonesia menutup perjuangan yang luar biasa pada Asian Speed Track Series 2026 di Guiyang, Tiongkok dengan perolehan medali yang membanggakan serta penampilan menginspirasi sepanjang kompetisi.

Demikian warta berita untuk malam ini. Tetaplah bersama kami mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
2: Hah, yang benar Pak.
3: Bapak punya anak lagi selain aku.
4: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
5: Rumah adat Batak menggunakan fondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
6: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
7: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
8: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
9: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
10: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
11: Tuh kan, pasti dia nggak beres sih. Kenal!
12: Hai, kenalin aku. Batuk tanpa henti, sesak nafas, demam, berat badan juga menurun. Itu gejala TBC loh. Yuk ke puskesmas sekarang, nggak perlu khawatir. Segala pengobatan dan pemeriksaan TBC gratis kok.
13: Kalau orang terdekat kalian terkena TBC, jangan dijauhi. Kenali gejalanya, periksakan diri secepatnya, dan minumlah obat sesuai anjuran dokter. Ingat, TBC bisa disembuhkan. TBC bisa disembuhkan. Temukan, obati, stop efek.
14: Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan adab makan, artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter.

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Peristiwa.
2: Sejarah mencatat pada 5 Agustus 1947 diperingati sebagai akhir dari agresi militer Belanda pertama. Setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia tidak serta-merta bebas dari penjajah. Kala itu, Belanda masih terus berupaya untuk kembali menjajah dan merebut kemerdekaan Indonesia melalui sejumlah serangan. Salah satunya ialah melalui agresi militer Belanda pertama. Melalui Gubernur Jenderal Johannes van Mook, pemerintah Belanda melayangkan pengumuman gencatan senjata yang berlaku tepat pukul 12 malam tanggal 4 Agustus 1947. Nama agresi militer Belanda pertama adalah operasi produk militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang mulai digencarkan sejak 21 Juli 1947. Operasi produk merupakan istilah yang dibuat oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook yang menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati pada 25 Maret 1947 tidak berlaku lagi. Operasi militer ini merupakan bagian dari aksi polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Sedangkan dari sudut pandang Indonesia, agresi militer itu menjadi bukti pengkhianatan Belanda atas hasil perundingan Linggarjati. Seperti diketahui, perundingan Linggarjati kala itu telah menghasilkan persetujuan terkait status kemerdekaan Indonesia, namun Belanda punya penafsiran lain.
1: Indonesia menyapa malam.
3: Terima kasih pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia menyapa malam. Dan nanti kami akan hadir dalam sesi To The Point malam hari ini, di mana kami akan mengusung tema kami, yaitu etika merekam orang secara diam-diam di ruang publik. Di mana seorang konten kreator, Brian EB Martono atau EBM, belakangan viral di media sosial karena dianggap melanggar privasi karena merekam sejumlah asyar tanpa izin dalam pameran Gias 2026 dan menggugahnya di media sosial. Polemik bermula ketika salah seorang asyar kemudian meminta EBM menghapus kontennya, tetapi EBM justru meminta uang kepadanya dengan dalih biaya produksi. Dan kasus ini menimbulkan pertanyaan di benak publik. Apakah keberadaan kita di ruang publik berarti kita bisa dijadikan objek konten oleh seseorang? Dan apakah batas antara konsumsi publik dan dokumentasi di era media sosial? Apakah memang semakin kabur saat ini? Itulah yang akan kami fokuskan dalam perbincangan kami malam hari ini dalam sesi To The Point. Etika merekam orang secara diam-diam di ruang publik. Inilah To The Point untuk malam hari ini.
1: To The Point.
3: Nanti kami akan membahas tema tersebut bersama dengan narasumber kami. Yang pertama adalah seorang konten kreator, yaitu Albert Kevin Denny. Dan nanti kami juga akan membahas dari perspektif yang berbeda bersama dengan pakar teknologi informasi dan keamanan siber, Alphonse Tanujaya. Anda juga dapat berpartisipasi dalam perbincangan kami di To The Point malam hari ini dengan bergabung menghubungi kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712, atau melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Ya, kami mengundang Anda terlebih dahulu sambil menantikan narasumber kami untuk kami ajak berbincang malam hari ini. Pendapat Anda bagaimana, atau Anda memiliki pengalaman atau apa cara yang Anda lakukan biasanya sebelum melakukan perekaman di ruang publik di mana banyak objek manusia yang justru nantinya akan menjadi suatu permasalahan ketika konten yang kita rekam tadi atau objek yang kita rekam tadi kemudian kita sebarluaskan di media sosial. Dan bagaimana batasannya antara dokumentasi ataupun memang itu adalah suatu ruang privasi yang ada di ruang publik, dan apa yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita melakukan aktivitas perekaman di ruang publik yang nantinya akan mengambil atau mengcapture gambar-gambar orang lain yang nanti akan kita jadikan sebagai objek dalam konten di media sosial kita. Dan kini kami sudah tersambung bersama dengan seorang konten kreator, Albert Kevin Denny. Mas Albert Kevin, selamat malam.
1: Ya, selamat malam.
0: Iya. Kabar baik ya, Mas ya?
1: Ya, alhamdulillah kabar baik. Oke,
0: pasti ngikutin dong ya kasus EBM kemarin yang di Gias 2026 itu.
1: Oh iya, saya melihat berbagai fenomena EBM ini dari sebagai sudut pandang seorang konten kreator ya. Tentunya di media sosial ini lagi ramai dibicarakan gitu, tapi yang lebih negatif gitu, Mas.
0: Dari sisi perspektif media sosial dan Anda seorang konten kreator, apa yang bisa Anda sampaikan dari peristiwa itu?
1: Iya. Sebenarnya gini ya, Mas ya. Kita juga melihat bahwa banyak sekali teman-teman konten kreator yang memang dia itu mencari pundi-pundi uang atau mungkin menjadikan suatu konten sebagai profesinya, itu sebenarnya gak menjadi persoalan yang salah gitu. Apalagi kita lihat ada beberapa teman-teman dan mungkin saya sendiri yang mendapatkan uang gitu dari hasil konten. Tapi yang perlu kita tegaskan di sini bahwa konten kreator ini menjadi seorang yang bisa menjadi contoh gitu, karena kan banyak gitu ya teman-teman konten kreator yang membuat suatu tren pada akhirnya diikuti oleh banyak orang. Tapi jangan sampai itu menyangkut dengan data pribadi atau mungkin dengan kalau bisa saya bilang mungkin jangan sampai malah mengkhawatirkan si korban gitu, karena kan banyak sekali konten-konten prank atau mungkin konten-konten yang lucu gitu, tapi kan banyak sekali yang kontra gitu ya, seperti yang EBM gitu. Kalau saya lihat ini malah sudah menyinggung dari segi perlindungan data pribadi gitu. Bahkan kemarin juga saya melihat bahwa banyak korban-korban yang memang sudah di apa ya, kalau soal boleh saya bilang mungkin dimodusin.
0: Iya, itu artinya ada motif tertentu ya bagi si pengambil konten tadi ya. Artinya ke sana kalau memang tujuannya itu ada hal-hal lain selain dari sisi dokumentasi tadi. Begitu?
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya, betul.
0: Baik.
1: Karena
0: Gimana?
1: Iya, karena gini, Mas ya. Waktu pas ketika ada kasus yang di Gias kemarin itu sudah mencuat, bahkan banyak dari pengguna media sosial itu yang mulai speak up gitu. Keresahan dia selama ini ya mungkin yang pertama dia juga pernah menjadi korban yang seperti yang digias gitu. Cuma mungkin ketika kasus ini viral meledak, dia baru bisa bercerita. Polanya mungkin sama. Dan yang kedua, saya melihat bahwa kejadiannya ini sudah seperti apa ya, hal yang bisa dibilang ini komersil gitu. Karena saya melihat profilnya si EBM sang konten kreator ini merupakan agen asuransi swasta gitu. Dan dia ini emang sebenarnya ingin mencari prospek nasabah gitu dengan cara membuat konten gitu. Karena ada aturan dari sang leader untuk mencapai achieve tertentu gitu, kurang lebih.
0: Ya. Artinya tergantung dari motifnya dulu berangkatnya tadi ya. Baik, kita tahan dulu sampai di situ ya, Mas Albert ya. Kita terima dulu pendengar, ada dua pendengar ini. Pak Udin di Boyolali, kemudian Pak Frans di Nias. Pak Udin dulu. Selamat malam, Pak Udin.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Udin, silakan.
2: Ya, menurut saya kalau ngambil gambar itu nggak minta izin, apalagi gambarnya orang gitu ya, itu nggak adab gitu. Nah, kalau bahasa Jawa ngomongnya tuh amit, permisi gitu.
0: Kalau kita di pasar tempat ramai gitu, sama harus izin satu-satu.
2: Kalau tempat ramai ya enggak, cuman kalau tempat yang khusus gitu apalagi ngambil gambar orang atau ngambil foto habis itu disebar atau video disebar gitu, menurut saya tidak adat gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Udin ya. Selamat Pak Frans ya. Dinias, selamat malam.
3: Ya, selamat malam dulu Pak Lukman, Bang Lukman.
0: Dengan Rudi, Pak Frans.
3: Oke. Saya informasikan dulu bahwa sudah hampir 5 hari hujan di Gunung Stolini.
0: Sudah 5 hari nih, Pak?
3: Iya, sudah 5 hari.
0: Intensitasnya tapi tinggi?
3: Ya, bermacam-macam. Ada yang sedang, ada yang tinggi.
0: Oke. Apa dampaknya, Pak? Ada banjir mungkin di sana?
3: Memang ada banjir, tapi tidak berdampak negatif.
0: Ya. Nanti kami coba update terkini
3: kita,
0: ya.
3: Sampai kita berbicara ini,
0: ya,
3: ini masih ada rintik-rintik hujan di sini.
0: Oh, tapi di Gunung Sitoli. Ya. Hati-hati mungkin bagi masyarakat sana. Ya.
3: Perekam etika merekam orang secara diam-diam itu, memang sebagaimana yang sudah dijelaskan narasumber tadi, itu sah-sah saja, benar yang disampaikan narasumber itu. Tetapi kalau dilakukan secara tanpa sepengetahuan, saya setuju dengan Pak Udin, itu tidak ada adabnya itu. Bahkan yang kita takutkan sekarang, Bang, di zaman-zaman edan-edan ini, bisa-bisa foto-foto begitu diapakan di bola Bali sehingga menimbulkan mendatangkan korban kepada siapa itu si sasaran rekaman itu.
0: Oke, ya, artinya eksploitasi di situ, Pak Frans, ya?
3: Bisa-bisa jadi. Bermacam-macam lah, pokoknya hal negatif yang diapakan. Negatif tidak masalah kalau memang dia membawa atau dia beritahu untuk dijadikan sebagai konten positif. Tapi kalau dibawakan ke hal-hal yang lain, itu sudah tidak lazim itu.
0: Oke, baik Pak Frans.
3: Tapi itulah, minta uang produksi. Siapa yang menyuruh kamu memproduksi saya, iya kan?
0: Iya.
3: Nah, itu bahaya itu. Demikian Bang Rudi.
0: Terima kasih Pak Frans Dinias. Baik. Ini menarik ini, Mas Albert ya. Jadi dua pendengar kami tadi menekankan memang ada izin. Tetapi sebelum atau sekaligus menanggapi apa yang disampaikan Pauline dan Pak Frans ini, Mas Albert, kalau Anda bagaimana membedakan bahwa hasil perekaman Anda itu adalah sebuah dokumentasi atau memang hasil perekaman seseorang itu adalah berniat untuk eksploitasi? Gimana itu?
1: Oh iya. Mungkin ini menjadi suatu yang menarik ya Mas ya, apalagi tadi perspektif dari dua narasumber ini, memang saya sepakat gitu. Emang ini konten kreator ya nggak punya adab gitu. Apalagi kan kalau misalkan kita di tempat umum itu kan ada ranah-ranah pribadi seseorang yang harus kita hargai dan hormati gitu. Mungkin kalau bagi saya dan teman-teman konten kreator yang lain, ketika kita akan membuat suatu konten di tempat umum atau tempat yang memiliki keramaian, kita jangan sampai mengambil angle yang terlalu fokus kepada suatu muka orang gitu, Mas. Mungkin ya yang pertama.
0: Secara umum nggak apa-apa ya, karena kan nggak bisa dihindari juga itu kan.
1: Dan kita juga, saya dan teman-teman kreator yang lain ini mungkin juga suka buat gitu ya konten estetik di jalanan atau mungkin ketika ada suatu event gitu. Memang ada muka-muka orang yang secara jelas dan secara gamblang itu in frame gitu di konten saya. Tapi itu bukan menjadi suatu persoalan yang sah, bukan menjadi persoalan yang salah gitu, sorry. Kenapa? Karena memang tidak fokusnya ke arah satu muka ini gitu, Mas. Ya, mungkin itu yang
0: fokusnya menggambarkan gitu. Suasananya kan di situ ya.
1: Iya.
0: Ya. Ya,

0: itu.
1: Iya, no problem, Bang.
0: Ya, begitu
1: Benar,
0: saya
1: Bang.
0: merekam dengan satu objek tertentu yang akhirnya akan menimbulkan tafsir yang berbeda, bahkan menjurus kepada eksploitasi, itu yang bermasalah di situ.
1: Iya, betul, Mas. Kalau
0: Oke.
1: misalkan kita memang mau melibatkan orang random atau mungkin ingin melibatkan di dalam orang keramaian itu, mungkin kita harus izin dulu gitu.
0: Nah,
1: Apakah
0: ya.
1: memang sang target itu concern atau mungkin enggak, itu kan
0: Ya.
1: mungkin nanti bisa berjalan lebih lanjut. Saya juga ada beberapa konten yang memang wawancara atau sosial eksperimen gitu, Mas. Tapi yang saya lakukan pertama kali itu izin dulu gitu,
0: Ya,
1: bahwa
0: ya.
1: konten yang saya buat ini mungkin harus melibatkan orang umum gitu, karena
0: Oke.
1: sifatnya itu wawancara. Tapi
0: Ya.
1: kalau misalnya tidak berkenan ya nggak masalah gitu kan, yang penting kita itu izin dulu gitu.
0: Ya,
1: Kalau orang
0: ya.
1: Jawa bilang kan ada toto kromonya dulu gitu, Mas,
0: Iya,
1: mungkin.
0: dalam etika jurnalistik juga mengatur hal itu. Kalau memang kita untuk melakukan pendalaman wawancara dengan pihak-pihak tertentu, itu pun juga kita harus memiliki izin terlebih
1: Iya.
0: dahulu sebelum nanti
1: Iya, betul.
0: ditayangkan atau menjadi konsumsi publik. Tapi ngomong-ngomong, Mas Albert, pernah nggak Anda nggak jadi ngerekam karena merasa nggak enak dengan suasana di situ atau takut terjebak dari sisi tafsiran orang yang berbeda?
1: Oh iya, beberapa kali mungkin saya juga pernah melakukannya, Mas. Tidak jadi gitu, karena yang
0: Nah.
1: pertama ketika itu ada kejadian yang mungkin itu agak sedikit aneh gitu. Itu kan mungkin kalau misalkan kita membuat konten, padahal kontennya itu nggak berhubungan dengan orang tersebut, tapi kan takutnya ada tafsiran yang lain gitu, Mas.
0: Ya.
1: Saya mungkin melihat kondisi dulu, suasana dulu, ketika suasananya mungkin aman terkendali, dalam artian tidak ada yang aneh yang masuk in frame di konten saya, mungkin saya nggak lanjutkan gitu. Dan kedua,
0: Oke.
1: mungkin ketika saya merekam dan udah terlanjur ada kejadian aneh, tapi itu harus kita koreksi dulu gitu, kita kurasi
0: Nah,
1: dulu gitu,
0: ya.
1: sekiranya mungkin ini angle-nya nggak menarik atau
0: Ya,
1: mungkin
0: ya.
1: ada kejadian yang aneh yang bisa membuatkan mispersepsi, itu maka kita batalkan kontennya gitu, Mas.
0: Oke, atau
1: Karena
0: hal
1: kan di dunia digital ini kan harus kita jaga bareng-bareng.
0: ya, atau hal pertama apa yang Anda lakukan sebagai langkah pengecekan sebelum merekam? Terutama
1: Oh,
0: banyak banyak objek manusia di situ.
1: Oke, yang pertama mungkin kita itu main di zoom, zoom in, zoom out gitu, Mas. Karena kan kalau misalkan kita merekam di tempat umum, itu kan kita bisa memfokuskan kepada suatu objek gitu. Misalkan objek keramaian, kita perhatikan satu-satu gitu. Ada kejadian aneh atau mungkin ada beberapa hal yang sekiranya nggak harus kita masukkan, itu mungkin lebih ke apa ya, Mas ya? Mungkin lebih ke insting pribadi gitu, Mas.
0: Ya, ya,
1: Gitu
0: ya,
1: kalau
0: ya.
1: menurut saya gitu.
0: Oke.
1: Kalau misalkan sekiranya ini aman, clear,
0: Ya.
1: langsung kita gaspol, kita rekam gitu, Mas.
0: Oke. Oke, kalau merasa aman, clear, kita gaspol tadi. Ternyata tayang. Tayanglah itu di
1: Iya.
0: media sosial Anda.
1: Iya.
0: Tiba-tiba ada pihak yang ada di frame Anda keberatan. Minta dihapus. Respon Anda gimana?
1: Kalau respon saya sendiri itu malah menjadi suatu hal yang senang gitu, Mas. Artinya ada yang mengenali konten saya, dan kedua apa ya? Yang kedua itu malah ya berarti saya nih menyadari ada beberapa kesalahan saya gitu.
0: Nah, gimana
1: Jadi ini
0: cara
1: bisa
0: Anda
1: menjadi tolak ukur
0: menjelaskannya?
1: atau evaluasi diri saya gitu, dan pada akhirnya saya akan langsung take down gitu, nggak
0: Oh,
1: minta
0: oke.
1: apa post production gitu kalau kata si content creator yang
0: Iya,
1: itu
0: iya,
1: gitu,
0: iya,
1: Mas.
0: iya. Ya. Artinya begitu ada pihak yang keberatan dengan Anda, wah Mas, itu kok ada saya di frame, tolong dong dihapus karena bisa jadi kan
1: Iya.
0: ketidaknyamanan seseorang yang kita
1: Betul.
0: tidak ketahui di situ. Itu Anda langsung lakukan atau penuhi permintaannya, take down sekaligus.
1: Saya akan langsung take down sekaligus gitu, Mas.
0: Oke.
1: Dan
0: Okay.
1: mungkin ada, kalau misalkan konten itu sudah viral, mungkin kita bisa ngomongin baik-baik gitu. Kalau misalkan kontennya itu saya jadikan konten komersil,
0: Ya.
1: ada harga yang masuk ke
0: Ya.
1: saya akan berjujur terus terang gitu. Mungkin ada
0: Sharing.
1: uang kompensasi gitu. Karena,
0: Ada sharing di situ
1: ya.
0: ya.
1: Iya, betul gitu,
0: Atau
1: Mas.
0: gini Mas Albal, pernah nggak Anda waktu syuting tiba-tiba ditegur? Sebagai pengalaman
1: Pernah.
0: konten kreator, pernah? Nah, cerita dong, gimana itu?
1: Oh, siap-siap, Mas. Ya, jadi waktu itu saya pernah ada di daerah Blok M gitu ya. Waktu itu mungkin ada orang atau sekelompok pemuda gitu ya. Kita kan merekam, waktu itu saya ada kegiatan dari komunitas gitu ya. Kebetulan saya punya komunitas Sudut Bersuara yang bergerak
0: Sudut
1: dalam literasi
0: bersuara.
1: digital.
0: Oke.
1: Ya. Nah, itu kita ada sosial eksperimen gitu. Bagaimana kita melihat sebagai anak muda itu terhadap perkembangan judi online yang begitu masif gitu. Kita buat video segala macam, terus kita izin wawancara, dan ternyata ketika wawancara sudah clear, orang itu berubah pikiran dan minta videonya itu nggak usah di-upload gitu, Mas. Gitu. Artinya ya sudah gitu, langsung saya hapus depan orangnya biar sama-sama enak dan tidak ada kesalahan di kemudian hari gitu. Kira-kira kurang lebih.

0: Pengalaman saya seperti itu, Mas.
1: Ya, artinya
0: Jadi ada
1: tetap
0: orang yang awalnya konser gitu.
1: ya, mengedepankan subjek kita di situ ya, yang menjadi
0: Betul.
1: keutamaan dalam konten-konten yang akan kita buat nantinya.
0: Iya,
1: Ya.
0: betul. Padahal kan kalau misalkan kita lihat, kalau konten-konten wawancara itu kan mungkin nggak ada masalah. Cuma mungkin karena ranah privasi atau mungkin dia
1: Di
0: takut
1: situ.
0: mukanya tersebar atau bagaimana,
1: Iya.
0: ya kita harus menghargai gitu
1: Nah, karena
0: pandangan
1: kita nggak tahu
0: si
1: kan,
0: orang.
1: buat kita mungkin clear, tapi buat
0: Betul.
1: pihak-pihak tertentu, oh jangan dong Mas, berbeda pandangan di situ. Oke.
0: Iya.
1: Nah, kalau Anda menanggapi, Mas, take down dong video saya yang ada di situ, yang ada di frame Anda, terus si konten kreatornya boleh, tapi saya minta cost production tadi. Anda menilainya sikap seperti itu gimana?
0: Oh,
1: Lumrahkah?
0: seperti sikap.
1: Atau gimana itu?
0: Sebenarnya sih, menurut saya itu suatu hal yang aneh gitu, Mas. Kenapa
1: Aneh.
0: ada seorang konten kreator yang ibaratnya dia itu nggak izin dari awal gitu? Karena kan kalau misalnya kita lihat kasusnya si Ebem ini kan dia dari awal itu nggak izin dulu gitu, Mas.
1: Sembunyi-sembunyi lagi
0: Pas
1: itu ya.
0: iya, pas udah jadi baru dia ngomong kalau videonya ini mau diupload gitu, dan pada
1: Oh.
0: akhirnya nggak ada persetujuan dengan si korban, tiba-tiba sudah tayang, sudah upload, sudah tersebar di medsosnya, si korban melakukan apa namanya chat secara pribadi,
1: Ya.
0: dan pada akhirnya si EBM-nya ini malah minta cost production gitu. Ini kan
1: Ya,
0: artinya
1: ya,
0: suatu
1: ya.
0: hal yang salah dari awal gitu. Ibaratnya ketika kita membuat suatu konten, ketika diawali dengan suatu hal yang salah, berakhirnya pasti akan salah juga, Mas. Dan
1: Ya.
0: ini mungkin menjadi suatu tantangan yang tersendiri ya bagi teman-teman konten kreator gitu. Cuma mungkin saya menilai kasus ini positif gitu, Mas. Kenapa positif? Karena selama ini banyak berapa korban atau mungkin yang terjebak dalam modusnya si EBM ini yang awalnya nggak bersuara, ketika kasus ini meledak dan viral, pada akhirnya korbannya ini speak up gitu. Artinya kan di sini ada apa ya? Ada segi positif gitu. Positifnya ya korban lebih berani untuk speak up dan kena dan ternyata banyak juga konten kreator yang mungkin di luar EBM itu bisa
1: Oke,
0: mengevaluasi dirinya gitu, Mas.
1: walaupun Anda sudah mengeluarkan kos yang begitu besar, misalnya sudah
0: Iya.
1: izin, ternyata keberatan, kos produksi Anda begitu tinggi, keluar kota, minta jangan ditayangkan atau minta
0: Ya.
1: dihapus, tetap Anda mengikuti.
0: Tetap saya mengikuti karena
1: Oke,
0: itu kan bagian dari perlindungan data pribadi seseorang dan itu sudah diatur oleh negara gitu, Mas. Karena di Indonesia ini kan sudah ada hukum positifnya gitu, undang-undang PDP, undang-undang ITE gitu.
1: Ya.
0: Dan ini mungkin ada hal yang lain gitu di bawah naungan Komdigi dan itu kita harus menghormati
1: Ya.
0: sebagai warga negara yang baik gitu, Mas,
1: Ya.
0: mungkin kurang lebihnya.
1: Sekarang kan semua orang itu memegang telepon genggam. Di situ ada kemampuan kita untuk bisa mengabadikan, merekam suasana apapun juga ini, Mas Albert ya. Dan Anda
0: Iya.
1: yang selalu memberikan literasi digital kepada masyarakat ataupun ekosistem digital. Gimana dong trik dapat konten yang menarik tapi tidak mengganggu privasi orang?
0: Oke. Sebenarnya kan kalau kita berbicara ruang digital atau mungkin konten kreator ya Mas ya, itu kan banyak ya jenisnya ya. Mungkin ada food vlogger atau mungkin konten tentang skincare ataupun dengan yang lain gitu. Tapi kita harus melihat ini konten melibatkan orang lain atau tidak gitu. Karena kan kita ini berada di ruang digital dan yang mungkin di mana itu persepsi masyarakat tuh nggak selalu pro gitu. Ada yang kontra gitu. Ada mungkin konten yang luar negeri itu di ATM oleh konten kreator di Indonesia dan pada akhirnya itu menimbulkan konflik gitu. Nah, ini kan menjadi suatu tantangan sendiri gitu. Kalau menurut saya mungkin dari awal itu harus ada persetujuan dulu gitu
1: Itu
0: dan
1: dulu
0: melihat
1: ya.
0: celahnya.
1: Dan
0: Iya, karena
1: memahami etikanya dulu kan, artinya itu ya,
0: iya.
1: yang paling penting ya.
0: Iya. Iya, memahami etika publik gitu. Karena kan
1: Ya.
0: kita kan nggak pernah tahu gitu itu menjadi bumerang di kemudian hari atau tidak gitu.
1: Baik.
0: Karena beberapa teman-teman konten kreator itu yang prankster itu kalau
1: Ya.
0: saya lihat dia sudah izin dulu gitu dan
1: Ya.
0: ternyata ada fee-nya gitu.
1: Ya, ada kompensasi, ada sharing hasil di situ ya.
0: Iya, ada sharing gitu.
1: Anda pernah nggak memblur wajah seseorang dalam sebuah video?
0: Oh, pernah,
1: Pernah.
0: pernah. Saya pernah memblur
1: Apa
0: juga wajah
1: alasannya itu?
0: seorang. Itu atas dasar saya sendiri karena waktu pada saat itu saya lihat ini kan waktu itu saya ada konten untuk apa namanya ya jalan-jalan gitu kan. Memang dari segi konten itu kita kan nggak apa ya nggak melibatkan orang sebenarnya gitu Mas. Cuma mungkin bagi saya ah ini kayaknya harus diblur gitu karena kan di situ mukanya terpapang jelas dan ekspresinya juga lagi nggak bagus gitu dan itu takutnya saya juga menimbulkan masalah di kemudian hari. Pada akhirnya saya blur. Itu kasus pertama. Kasus kedua juga ada. Ketika kita melakukan wawancara atau sosial eksperimen, ada juga si orang tersebut itu minta nggak apa-apa di-upload. Saya nggak minta apa-apa, yang penting muka saya di-blur. Artinya kan ini kita sama-sama clear gitu, nggak ada masalah di kemudian hari, dan kita juga ibaratnya sudah punya sopan santun gitu dalam beretika konten, walaupun memang
1: Baik.
0: Etika konten kreator ini kan belum dibahas secara rinci oleh negara
1: Baik.
0: gitu.
1: Ya. Tapi ngomong-ngomong,
0: Walaupun
1: Anda
0: memang
1: pernah pernah merasa tertekan dengan tren nggak sampai harus mengabaikan etika?
0: Maaf, maksudnya gimana, Mas?
1: Ya. Dengan tren yang begitu masif sekarang, orang kadang literasi mengenai dunia konten media sosial pun mungkin tidak semuanya dimiliki secara merata. Itu menjadi tekanan bagi konten-konten kreator yang mengedepankan etika. Pernah nggak merasa tertekan seperti itu?
0: Oh, enggak, Mas. Karena kalau menurut saya itu malah suatu hal yang positif gitu. Karena kan nggak semua orang ini kan mau mukanya ditampilkan secara publik gitu.
1: Ya.
0: Bahkan saya melihat ada beberapa orang tua dari teman saya yang memang dia itu tidak mau tampil secara muka gitu. Ada yang mungkin karena alasan budaya, atau mungkin karena ada yang bilang alasan estetika dan yang lain-lain gitu. Tapi kan pada akhirnya kita harus menghormati gitu, dan itu bukan menjadi suatu tantangan yang besar gitu ya, Mas ya. Tantangan terbesar hari ini kan mungkin soal perizinan gitu, merasa kontennya harus perfect, kontennya harus bagus dan mengedepankan sopan santun, tapi dia merasa malu gitu ketika izin dengan orang tersebut gitu. Tapi kan artinya ini kan ada masalah di konten kreatornya, karena kan kita hidup berbudaya di Indonesia yang mengedepankan sosial. Ya, kita memang harus mengikuti aturan tersebut gitu, Mas.
1: Baik. Mas Albert, makasih banyak ya sudah ngobrol bersama kami malam ini di Pro3 RRI. Sukses untuk konten-kontennya, dan mudah-mudahan nanti menjadi hal yang positif sebagai literasi baru bagi kita semua, terutama bagi konten kreator pemula mengenai perizinan ini. Terima kasih, Mas. Sukses, Mas.
0: Oke, terima kasih kembali, Mas. Amin. Ya. Siap.
1: Konten kreator Albert Kevin Denny.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
4: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
5: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga, ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.
2: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
6: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
7: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Masih dengan tema kita, etika merekam orang diam-diam di ruang publik. Kali ini kami akan membahas bersama dengan pakar teknologi informasi dan keamanan siber, Alfons Tanujaya. Pak Alfons, selamat malam.
8: Selamat malam, Kak Rudi. Selamat malam, pendengar RRI.
1: Iya, Pak Alfons, yang ramai kemarin dari viralnya sebuah perekaman di pameran otomotif. Sebenarnya, Pak, sejauh mana sih, Pak, wajah seseorang di tempat umum itu dianggap sebagai data pribadi?
8: Pada prinsipnya sebenarnya ada dua hal kan di dalam melakukan perekaman. Jadi yang pertama wajah seseorang jika diperlakukan itu mengandung sifat biometrik. Jadi rumus wajahnya, jarak antara hidung, mata, mulut, dan bentuknya itu sendiri merupakan satu data pribadi. Jadi itu yang dilanggar kalau disalahgunakan untuk konten.
1: Oh, oke. Okay.
8: Dan kedua adalah masalah etika.
1: Etika, oke.
8: Okay. Ketika kita ingin membuat konten, lalu dengan alasan membuat konten apa monetisasi atau apa, banyak orang yang melanggar batas-batas etika. Contohnya misalkan eksploitasi kemiskinan untuk konten-konten yang seperti yang dilakukan dengan video, apalagi digunakan dengan perekam yang tersembunyi. Kalau misalnya pakai kamera yang jelas atau pakai handphone pakai kamera, itu orang juga masih tahu kan aku direkam, ya kan. Tetapi lebih-lebih kalau menggunakan alat yang cukup sulit diidentifikasi seperti kacamata Meta yang sebenarnya waktu merekam tuh ada lampu LED yang menyala warna putih, tetapi kadang bisa ditutupi. Nah, hal itu yang perlu menjadi perhatian Garudi.
1: Oke. Nah, dengan mengabaikan dua tadi ini, Pak, baik itu secara biometrik tadi dan etika, di titik mana rekaman iseng seseorang itu akhirnya menjadi pelanggaran hukum, Pak Alfons?
8: Jika kita menyalahgunakan data pribadi seseorang, lalu orang yang bersangkutan itu keberatan, ya itu sudah melanggar hukum gitu. Jadi jika yang bersangkutan merasa dirugikan atau jelas-jelas dari komunikasi yang kejadian itu sudah minta di take down, bukannya take down malah minta uang, ya itu sudah manjat ke kepala. Harusnya kamu waktu bikin konten tuh permisi dulu, itu harusnya begitu. Jadi kak, aku mau ngerekam ini, boleh tidak aku mau tampilkan di konten aku gitu loh. Jadi hal seperti itu yang memang harus menjadi satu standar gitu loh. Malah merasa berkuasa gitu loh. Wah, ini aku tampilkan kamu, ini kan di tempat umum gitu. Di tempat umum kalau kamu tampilkan wajah orang atau yang menimbulkan kerugian itu, ya itu melanggar ketentuan khususnya UPJP, dan ada UITE juga yang dilanggar ya.
1: Nah, sebelum kesana nih Pak Alfons, artinya argumen biaya produksi tadi itu sudah betul-betul mengarah pada penolakan takedown, walaupun pihak yang bersangkutan sangat keberatan dengan video yang ditayangkan, begitu Pak?
8: Ya, jadi dilihat dari kontennya juga, memang kontennya bukan untuk tujuan, misalkan untuk tujuan pendidikan umum, atau misalnya tujuan untuk masyarakat ada hal tertentu, ada ancaman seperti ini, harap berhati-hati. Jika untuk kepentingan umum itu masih bisa ditolerir, masih bisa dilihat gitu. Tapi kalau ini memang untuk jelas-jelas kepentingan pribadi, dan orang yang digunakan data pribadinya digunakan itu keberatan, dan itu jelas sudah melanggar, bukannya minta maaf take down, malah terbalik, malah minta
1: produksi
8: untuk take down.
1: Ya
8: ini ya agak keterlaluan, makanya tidak heran menjadi ramai dan semua orang merasa tersinggung ya bahwa ini sudah keterlaluan.
1: Apa sanksi nyata bagi pelanggar kalau pelanggar dalam konteks undang-undang pelindungan data pribadi dalam kasus ini nih Pak Alfons?
8: Hukumannya ya tergantung proses hukum, itu bisa hukuman pidana atau hukuman peneguran, tergantung pada proses hukumnya. Tetapi yang jelas ini bisa dilakukan pemidanaan, karena memang ada hukum yang dilanggar.
1: Oke, itu kalau dari sisi personalnya. Dari sisi platform media sosialnya sendiri, apa yang harus dilakukan dalam menangani laporan-laporan netizen lain dengan peristiwa seperti itu, Pak?
8: Ya, jika hal ini memang melanggar dan yang bersangkutan melakukan pelaporan ke media sosial di tempat kontennya ditampilkan, media sosial tersebut memang wajib mengikuti aturan yang berlaku. Kalau memang sudah jelas bahwa ini ada pelanggaran hak atas data pribadi, media sosial itu harus segera melakukan take down atau kalau perlu akun yang bersangkutan dibekukan, dipending atau diberikan sanksi.
1: Ya, ya. Dan korban bisa menuntut ganti rugi materi ataupun non materi di sini.
8: Ya, secara hukum bisa. Jika korbannya ingin melakukan tindakan hukum, itu jelas dia memiliki dan memang ada yang dilanggar. Yeah. Cuman tergantung kepada si korbannya apakah dia memandang apakah ini perlu, yeah, atau pelakunya apakah masih di bawah umur atau misalnya apakah keterlaluan atau menyebalkan. Nah, hal itu yang akan sangat berpengaruh nanti.
1: Oke. Saya pernah membaca tahu ada hak cipta, ada hak citra. Nah, mungkin bisa dibantu dijelaskan definisi hak citra itu seperti apa, Pak Alfons?
8: Jadi mungkin tidak ada hal simpel yang masyarakat perlu
1: pahami.
8: Memahami. Gitu. Yeah. Jadi kita semua orang ingin membuat konten.
1: Yeah.
8: Semua orang ingin tenar, ingin terkenal. Tetapi tidak semua orang boleh dijadikan konten.
1: Oke.
8: Okay. Hal itu pameo seperti itu. Yeah. Yang perlu nih. Jadi seperti yang kita informasikan tadi ada hak citra itu ya.
1: Yeah.
8: Itu berkaitan dengan citra dia sebagai satu data pribadi dan itu dilindungi jelas oleh undang-undang dalam undang-undang perlindungan data pribadi itu. Jadi di situ hak citra. Kalau hak cipta mungkin berhubungan dengan satu hak yang karya seni.
1: Iya. Nah, mudahnya bagaimana kita bisa membedakan antara sebuah konten itu adalah konten untuk kepentingan publik, tetapi ada konten juga yang memang konten hiburan semata. Bagaimana nih, Pak?
8: Ya, cukup banyak konten yang menyerempet, ya kan? Jadi ini pun masih abu-abu. Contohnya misalkan konten yang mengeksploitasi kemiskinan, ya kan? Lihat orang yang susah, lalu dilihat, dibantu, diberi uang, lalu dijadikan konten, ya kan? Nah, seperti itu tergantung kepada yang bersangkutan, apakah dia keberatan atau tidak. Kalau dia keberatan ya harus dia lakukan take down gitu. Kalau dia tidak keberatan, okay, mungkin dia berterima kasih sudah dibantu. Itu masalah sehubungan dengan pemilik dari data pribadi tersebut. Tapi ada juga yang banyak yang positif juga. Kita nggak boleh lihat ini negatif semua. Ada juga beberapa konten yang ini dia ada restoran sepi yang sebenarnya makanannya enak gitu. Nah, juga beberapa ini yang itu malah membantu itu. Itu perlu kita apresiasi. Selain itu juga ada hal lain yang dapat digunakan. Sebenarnya banyak positifnya juga dengan kamera ini. Kenapa? Karena banyak pelanggaran-pelanggaran, contohnya ada preman yang belagu, ada tukang parkir yang malas, atau ada penegak hukum yang melakukan pelanggaran di jalan yang sok kuasa atau apa, itu dengan adanya kamera ini juga bisa merupakan satu bukti bahwa ya, ini ada kontrol dari masyarakat. Jadi sekarang kamera bisa menjadi senjata yang
1: ampuh
8: lebih,
1: juga.
8: Lebih ampuh daripada kepalan tangan atau fisik gitu. Karena dengan ada rekaman ini kita bisa minta pihak berwenang untuk melakukan tindakan.
1: Iya. Nah, untuk pemahaman tadi nih ke arah dalam hal pengambilan gambar di tempat umum ini, Pak Alfons ya, apakah aturan-aturan yang sudah ada ini memang sudah jelas, sudah begitu dipahami oleh masyarakat awam ini, Pak?
8: Sebenarnya aturannya sudah cukup baik. Kalau kita bilang sempurna ya tidak.
1: Ya.
8: Tetapi aturannya sudah cukup baik. Jadi ada undang-undang. Kalau tanpa UU PDP dan UU ITE mungkin terlalu kabur, walaupun itu masih tetap bisa pakai melanggar hak pribadi atau apa, tapi tidak spesifik. Tetapi dengan adanya UU PDP dan UU ITE itu sudah sangat spesifik. Jadi satu citra seorang itu biometrik masuk ke dalam UU PDP. UU ITE adalah menyalahgunakan barang-barang digital dan itu yang dua hal itu. Jadi itu sudah cukup jelas ya kan. Dan sebenarnya yang lebih penting adalah satu etika. Itu yang tidak ada yang tertulis, tidak ada hukum, tapi kan kita tahu apa-apa kita minta izin, sopan. Kita tahu kalau kita memang untuk kepentingan umum diperlihatkan. Lalu misalnya kita merasa bahwa ada yang bagaimana batasannya dengan UPDP. Nah, UPDP batasannya simpel. Jika ada wajah, lalu ada nama, dan ada dua atau tiga yang bisa dikaitkan, itu
1: pelanggaran UPDP.
8: Itu masuk PDP. Itu masuk data pribadi. Tapi kalau misalnya nama aja nggak lengkap, itu tidak masuk. Misalnya tanggal lahir aja ditampilkan tidak ada nama, itu tidak termasuk gitu loh. Tetapi kalau tampilkan nama, ada nik, nah udah bisa.
1: Ada nama, batasannya juga ya. Baik.
8: Ada nama, ada nomor HP, itu bisa. Nah, jadi hati-hati. Jadi nomor HP, alamat, nama, itu jika kita tampilkan, kita sebagai content creator itu perlu tahu yang mana batas-batasnya. Kalaupun misalnya ada penipu ini melanggar, lalu ingin menampilkan nomornya, mungkin perlu diburamkan, yang ditampilkan berikan saja ke pihak berwenang. Pak, ini nomornya, tolong ditindaklanjuti gitu loh. Jadi kita juga tidak berhak menampilkan satu nomor itu karena orang kan merasa terganggu. Si A ini misalnya dulu kan sempat demi Ciregar, nomor handphonenya segini, nah itu sudah melanggar kan.
1: Oke, terakhir nih Pak Alfons, masa depan seperti apa yang Anda harapkan bagi etika konten kalau begitu Pak?
8: Sebenarnya semua orang berlomba-lomba ingin membuat konten dan kita perlu berhati-hati dengan oversharing. Jadi jadi ada sharing itu bagi masyarakat. Kan? Jadi jangan terlalu banyak melakukan sharing. Kita tahu tujuannya mungkin ya siapa tuh bisa mendapatkan like atau apa, bisa mendapatkan keuntungan. Tetapi dari pengalaman yang terjadi adalah bahwa di hukum digital ini adalah once it is in the internet, it is there forever. Jadi apapun yang pernah kita share di internet itu tidak akan pernah hilang. Dan itu ada jejak digitalnya. Dan terbukti ada satu keluarga di Amerika khusus yang content creator itu membagikan kehidupannya. Ketika anaknya yang kecil itu dibagikan kehidupan, ketika yang besar mereka sebenarnya nggak sangat tidak senang. Mereka merasa kehidupannya dibagikan dengan oleh orang tuanya dan mereka mengalami banyak kerugian. Jadi banyak jejak-jejak digital yang menimbulkan kerugian. Baik. Selain itu juga jika kita terlalu banyak sharing, over sharing, orang jadi tahu aktivitas kita, posisi kita, lokasi kita, waktunya. Nah itu sangat berbahaya untuk dieksploitasi. Itu masyarakat perlu sadari.
1: Baik.
8: Dan juga untuk menjadi content creator sebenarnya tidak semudah cuma bikin viral aja langsung dapat uang, enggak. Itu seperti buka restoran. Satu restoran yang berhasil, kamu nggak lihat 100 yang gagal gitu loh. Jadi kita mau jadi content creator, kita lihat yang berhasil semua, kita nggak tahu yang gagal. Kita tidak mudah untuk jadi yang berhasil seperti itu, Kak.
1: Iya. Terima kasih banyak Pak Alfons untuk obrolan yang sangat menarik dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Salam sehat, Alfons. Selamat malam.
8: Selamat malam.
1: Iya. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan pakar teknologi informasi dan keamanan siber Alfons Tanujaya melengkapi 2 poin kita untuk malam hari ini.

pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan, integritas kepala daerah merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan akuntabel. Tito menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk terus melakukan pembinaan, sekaligus mengingatkan para kepala daerah agar menjalankan pemerintahan yang berintegritas. Sebagai bagian dari upaya tersebut, rapat koordinasi diselenggarakan melalui kolaborasi antara Kemendagri, kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas, Rahmat Pambudi menyatakan, aparatur sipil negara atau ASN harus dijaga dari praktik judi online dan pinjaman online ilegal. Rahmat mengatakan, pihaknya menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat integritas ASN dalam menghadapi tantangan di era digital sebagai bagian dari upaya menjaga tata kelola pemerintahan. Di satu sisi, transformasi digital berpeluang meningkatkan kapasitas ASN dalam kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan. Namun di sisi lain, transformasi digital juga menghadirkan tantangan, seperti maraknya praktik judi online dan pinjaman online ilegal yang dapat mengancam finansial, mental, serta integritas ASN. Karena itu, Rahmat Pambudi menekankan transformasi digital harus diiringi dengan penguatan integritas aparatur. Informasi mancanegara, Komite Parlemen India untuk Komunikasi dan Teknologi Informasi memberi waktu 3 hari kepada CEO Meta, Mark Zuckerberg, untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung atas pemblokiran sementara unggahan Perdana Menteri Narendra Modi di Facebook. Komite yang dipimpin Nishikant Dubey menyebutkan, pemblokiran unggahan sang Perdana Menteri pada 23 Juli disebut sebagai serangan terhadap demokrasi yang ditujukan kepada Modi. Dan diketahui pada Juli lalu, Meta sempat membatasi akses terhadap video unggahan Modi yang ditujukan kepada para pelajar India terkait kebocoran soal ujian nasional. Perusahaan itu kemudian memulihkan unggahan tersebut dengan alasan terjadi kesalahan teknis serta menyampaikan permintaan maaf secara resmi. Informasi dari dunia olahraga. Track Horse Racing memastikan Raul Fernandez tetap menjadi bagian tim hingga MotoGP 2028 setelah negosiasi panjang yang berlangsung hampir 6 bulan. Dilansir dari Motorsport, pembicaraan sempat berjalan alot karena perbedaan durasi kontrak yang diinginkan oleh kedua pihak. Fernandez menginginkan kontrak 2 musim, sedangkan tim awalnya memiliki kesepakatan yang lebih fleksibel. Pemilik tim, Justin Marks, menyambut gembira tercapainya kesepakatan baru tersebut. Ia menilai Fernandez terus berkembang sejak bergabung dengan Trackhouse pada musim 2024.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program makan bergizi gratis. Dengan adab makan, artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
4: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
5: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
6: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
3: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
7: Saya merasa sangat bangga. Saya merasa dihormati untuk diundang hari ini bertemu langsung dengan masyarakat NTB. Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa, bangsa yang berhasil, bangsa yang besar, bangsa yang bisa meraih kemakmuran untuk rakyatnya adalah bangsa yang bersatu. Saudara, lima bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik. Kelola dengan profesional. Rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa malam.

0: KMP Mutiara Sentosa II mengalami kebakaran saat berlayar dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Makassar pada Minggu 2 Agustus 2026 lalu. Kebakaran terjadi ketika kapal berada di perairan utara Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Dan malam hari ini kami akan memperbincangkan hal ini, tragedi kebakaran KMP Mutiara Sentosa II, bersama dengan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, bersama dengan narasumber kami, Ketua KNKT Suryanto. Pak Suryanto, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas.
0: Iya. Baik, Pak Suryanto, informasi terbaru apa yang ditemukan oleh KNKT, Pak, dari peristiwa kebakaran KMP Mutiara Sentosa II ini? Halo? Halo, Pak Suryanto. Ya.
1: Iya.
0: Baik. Temuan-temuan terbaru apa saja yang sudah ditemukan KNKT dalam peristiwa KMP Mutiara Sentosa II ini, Pak?
1: Iya. Sebelumnya kami dari KNKT ikut prihatin atas kejadian ini. Semoga ke depan tidak terulang kembali. Ya, sampai sejauh ini kami KNKT masih dalam pengumpulan data-data di lapangan dan kami berusaha juga mau berkunjung ke kapalnya jika sudah ditemukan kapalnya di mana, dan kalau sudah disandarkan, kalau memungkinkan kita juga akan meninjau ke kapalnya untuk mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah kebakaran, kita sesuaikan dengan teman-teman yang kita dapat dari wawancara kepada beberapa kru maupun ke dari penumpang. Jadi kita ingin mencocokkan kondisinya di kapalnya seperti apa dan sampai tahap ini kami masih teman-teman masih di Surabaya, Mas, masih dalam rangka pengumpulan informasi-informasi yang kita perlukan untuk investigasi selanjutnya.
0: Oke, kalau informasi-informasi yang dikumpulkan sementara terkait dengan kronologinya, apa yang disampaikan oleh mungkin penumpang yang selamat atau kru dalam kapal atau yang mengetahui ini, Pak?
1: Ya, kita masih hanya mengumpulkan data dari beberapa orang. Nanti begitu sampai di Jakarta, kita akan pelajari keterangan dari masing-masing yang kita dapatkan. Nanti baru kita bisa menganalisa kira-kira yang pastinya apa. Karena kan ada beberapa keterangan yang perlu kita diskusikan bersama dengan teman-teman di Jakarta untuk memastikan apa yang terjadi. Terus kemudian kita juga lagi mempelajari CCTV di pelabuhan, apakah terekam atau tidak. Nah, kalau terekam kita minta rekamannya dan nanti kita akan pelajari, kita cocokkan dengan keterangan-keterangan dari kru kapal maupun penumpang yang telah kita dapatkan. Beberapa hari kemarin kita melakukan wawancara.
0: Oke, tapi umumnya Pak, sebuah kapal atau KMP mengalami peristiwa kebakaran kemudian terkait dengan adanya korban, itu apa yang biasanya menjadi fokus penelitian dari KNKT nanti ini, Pak?
1: Ya, kita fokusnya pertama masalah kenapa terjadi kebakaran, yang kedua bagaimana penanganan tanggap daruratnya, baik di kapal maupun dari bantuan baik dari pelabuhan, dari Basarnas, seperti apa, dan kenapa korban sampai terjadi, ada yang meninggal, terus ada yang luka, mungkin. Nah, ini kita pelajari apakah peralatan keselamatan di kapal cukup memadai atau seperti apa. Nah, kita sedang kumpulkan itu semua, dan prosedur tanggap daruratnya berjalan atau tidak, itu juga kita evaluasi nantinya, masuk di dalam investigasi kami.
0: Ya. Pak Suryanto, biasanya yang menjadi tantangan terbesar, Pak, dalam atau yang dihadapi KNKT dalam melakukan investigasi peristiwa kecelakaan kapal seperti ini, apa ini, Pak?
1: Nah, kalau di pesawat kan ada black box-nya, Mas, ya. Ya. Jadi itu gampang data-datanya. Di kapal ini kan tidak ada kewajiban seperti di pesawat harus semua kapal ada black box-nya, ada yang tidak gitu loh. Nah, kalau ada kadang-kadang black box-nya ikut tenggelam sama kapalnya, tidak otomatis yang bisa lepas sendiri kalau kedalaman 10 meter ada yang dia terlepas sendiri sehingga black box-nya ngapung terus ada beacon-nya nanti kita bisa nyari. Nah, umumnya kapal-kapal ini kalau ada tapi nempel di kapalnya sehingga ketika kapalnya tenggelam ikut tenggelam. Jadi kita juga kesulitan untuk mencari datanya. Terus kemudian ketika kita memasuk kapal yang habis terbakar itu kadang-kadang banyak hal yang berbahaya kayak gas-gas beracun, terus kemungkinan kapalnya tenggelam. Kan pernah kejadian di Jakarta di Tanjung Priok ketika investigator kami masuk ke kapal, tiba-tiba kapalnya tenggelam, guling. Nah, untungnya para investigator kami menggunakan jaket pengaman, terus ya kita selamat semua.
0: Oke, kan hingga saat ini masih belum diketahui Pak ya, keberadaan kapalnya itu ada di mana. Nah, bagaimana atau metode seperti apa yang akan dilakukan atau yang digunakan KNKT untuk menemukan lokasi kapal tersebut Pak?
1: Ya, kalau kapalnya tenggelam ya sudah, kita tidak akan mencari lagi kapalnya ada berada di mana, karena tidak mudah untuk mencari underwater search itu, dan selain itu juga diperlukan peralatan-peralatan secara khusus yang ya cukup tidak mudah untuk didapatkan di Indonesia dan harus kita datangkan dari luar negeri. Nah, ini juga menjadikan satu kesulitan tersendiri juga. Terus kemudian areanya kan gak menentu luas sekali. Kalau di laut itu mas, area pencarian 5 kilo kali 10 kilo aja itu udah setengah mati. Apalagi kalau seperti sekarang ini tidak tahu keberadaannya di mana kapal itu, akan memakan biaya yang cukup besar dan waktu yang lama, terus kemungkinan tidak ketemu juga sangat besar. Nah, itu semua menjadi pertimbangan kita untuk apakah kita akan melakukan underwater search, terus apa yang kita cari buktinya, dan kalau sudah ketemu kapalnya kedalamannya lebih dari 50 meter juga kita tidak bisa melakukan penyelaman masuk ke kapal untuk ngambil foto-foto eviden kebakarannya.
0: Ya. Baik, Pak Suryanto Cahyono, kita terima dulu pendengar Pak ya. Ada pendengar Pak ya. Matoli di Sibolga. Pak Matoli, selamat malam.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak. Malam. Ada Ketua KNKT Bapak Suryanto Cahyono, Pak Matoli. Apa yang mau disampaikan Pak? Ya.
2: Ini kita turut berduka ini Pak Suryanto ya, dari KNKT ya. Ini kepada masyarakat. Nah, ini yang memang saya kurang tahu lah ya. Pak Suryanto, kalau KNKT ini, mohon maaf ya, ibarat kayak pemadam kebakaran gitu loh. Ya, tapi sebelum terjadi pemadam kebakaran itu, sosialisasi lintas di sini ya, kalau dalam kepelabuhan itu ada misalnya Syah Bandarnya, ada di situ Angkatan Laut pun, entah yang apalah unsur-unsur yang bisa surat layak jalan untuk sebuah kapal motor ini, gimana sih? Apakah memang sudah terupdate GIN SDM-nya, forensiknya, tupoksinya, analisisnya sudah update, supaya masyarakat atau pemilik pelabuhan ini yang udah bayar karcis enggak menjadi korban begitu. Artinya jangan terlalu murah nyawa itu di kita gitu. Kalau untuk di laut ya udahlah sembarang, tapi kalau untuk di udara ketat sekali keamanannya gitu loh, standar SOP-nya gitu loh. Ini kan menimbulkan luar negeri kan lihat kita, ya memang pantai kita luas Pak Suryanto ya, dari Sabang sampai Merauke. Tetapi kalau masih manual begini ya masyarakat pun akan jadi korban berikutnya. Saya mungkin berpikir ya, di KNKT ini apa nggak dapat prioritas dari Kementerian Transportasi, Kementerian Perhubungan yang memang fokus gitu, artinya sosialisasi, edukasi, literasi ke masyarakat dan pengelola kepelabuhan itu, darat, laut, udara itu harus sama kualitas A1 gitu loh maksudnya.
0: Oke.
2: Okay. Standar A gitu. Yep. Itu gimana? Apakah memang itu yang longgar atau memang abai? Karena walaupun ada ganti rugi dari asuransi kan ya si kita kan udah merasa was-was gitu. Baik. Entah dari BMKG, koordinasinya, pentahelixnya gimana Pak Suryanto, ranking kita gimana nih?
0: Baik.
2: Kinerja NKT terhadap pelabuhan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Matauli. Silakan Pak Suryanto mungkin bisa membantu menanggapi apa yang ditanyakan oleh Pak Matauli.
1: Ya Pak Matauli, pertama tugas KNKT ini memang melakukan investigasi kecelakaan untuk mengetahui penyebab dari kecelakaan tersebut. Terus kita akan mengeluarkan rekomendasi agar kecelakaan yang sama tidak terjadi di kemudian hari. Memang tugas kami mensosialisasi hasil rekomendasi apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan-kecelakaan kapal tersebut, sehingga masing-masing penerima rekomendasi harus menjalankan apa yang kita sarankan untuk pencegahan kecelakaan yang sama di kemudian hari. Memang sepertinya kayak pemadam kebakaran, tapi memang tugas kami investigasi. Kami bukan bagian dari Kementerian Perhubungan. Kami independen. Jadi yang memiliki kewenangan pengawasan langsung adalah dari Kementerian Perhubungan. KNKT memang tugasnya adalah setelah terjadi kecelakaan. Jadi kalau nggak terjadi kecelakaan ya kita tidak turun. Tapi kita melakukan advokasi, melakukan sosialisasi rekomendasi-rekomendasi yang telah kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait dan juga kepada instansi terkait. Kita monitor pelaksanaannya sampai di mana.
0: Ya.
1: Kira-kira baik. Itulah tugas KNKT, Pak.
0: Baik. Pak Suryanto, kalau saat ini kondisi cuaca dan arus laut di lokasi kejadian, seberapa besar yang akan memberikan pengaruh dalam proses pencarian dari KM Mutiara Sentosa 2 ini Pak oleh tim KNKT di lapangan?
1: Kalau menurut teman-teman kemarin ya agak sedikit berombak, tapi cuacanya untuk beberapa kapal kecil memang akan sulit untuk berlayar di lokasi kecelakaan tersebut. Tapi untuk kapal-kapal besar sih masih layak untuk berlayar. Jadi ya memang cuaca di kita memang sering sangat dinamis dan sering berubah. Ya yeah. Kita harus memahami dengan lebih baik kondisi-kondisi cuaca di kita dan maka itu kita juga salah satu rekomendasi kita benar-benar nahkoda sebagai pimpinannya pelayaran untuk mencermati cuaca sebelum mereka berlayar dan juga kita minta dari Syah Bandar sebelum menyetujui surat persetujuan berlayar juga meyakinkan bahwa cuaca tersebut selama perjalanan kapal tersebut memang layak untuk dilayari kapal tersebut.
0: Yeah. Dan apakah ada indikasi Pak, indikasi awal maksud kami dari saksi mata atau bahkan mungkin awak kapal yang selamat mengenai awal peristiwa dan munculnya api dalam kebakaran di kapal tersebut sebelum laporan resmi KNKT keluar ini Pak?
1: Nah memang kita sudah melakukan wawancara dari beberapa kru kapal maupun penumpang yang seperti saya sampaikan tadi, kita perlu

0: bahkan sampai rekomendasi dari KNKT keluar ini, Pak Suryanto?
1: Ya, kadang-kadang kita melihat kasusnya ada yang mudah, ada yang sulit. Kalau informasinya lengkap, biasanya sekitar 4-5 bulan. Tapi kalau kadang-kadang kita perlu bikin simulasi model dengan dibantu oleh teman-teman dari ITS atau dari BRIN untuk modeling stabilitas segala macam, ataupun isu-isu kebakaran, apakah kenapa tidak bisa dipadamkan. Nanti kita juga minta ahli-ahli dari tim pemadaman, terus atau dari teman-teman dari universitas, kira-kira penyebabnya apa, kok sulit dipadamkan, apakah sprinklenya tidak efektif atau seperti apa. Kita akan melihat itu semua untuk kita pelajari dengan lebih detail lagi, ya. Dengan bersama dengan para ahlinya.
0: Baik, Pak Suryanto, kecelakaan transportasi laut kan pernah juga terjadi beberapa waktu yang lalu, atau bukan kali pertama. Dan biasanya hasil investigasi KNKT, rekomendasi KNKT sejauh mana itu diterapkan, Pak, dalam sisi perspektif keselamatan transportasi? Bagaimana, Pak?
1: Ya, umumnya memang rekomendasi kita sebagian besar sudah dilaksanakan oleh para penerima rekomendasi dari KNKT. Dan kita monitor apakah memang rekomendasi itu yang dijalankan sesuai dengan apa yang kita maksud atau tidak. Nanti kita akan melakukan monitoring dengan mereka, kita minta bukti-bukti, evidence bahwa rekomendasi tersebut, kalau katakan regulasi yang dirubah, kita juga minta evidence dari apa, mungkin ke Dirjen Perhubungan Laut atau ke siapa, kita minta evidence bahwa regulasinya telah dirubah, ataupun SOP dari operator kapal untuk disempurnakan. Kita nanti dikirim SOP, atau nanti kita minta dilakukan pelatihan yang lebih baik, lebih efektif. Nah, nanti mereka mengirimkan foto-foto ketika di training di classroom, terus ketika di training di lapangan, mereka mengirimkan evidence-nya untuk kita pelajari bahwa rekomendasi tersebut telah dilaksanakan dan memang sesuai dengan apa yang dimaksud oleh KNKT.
0: Yeah.
1: Baru nanti kita close.
0: Yeah. Artinya sejauh mana monitoring yang terus dilakukan secara berkala oleh KNKT bahwa rekomendasi itu tetap dijalankan oleh pihak-pihak operator transportasi ini, Pak?
1: Nah, itu kewajiban dari regulator, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Karena kewenangan KNKT tidak sampai ke sana.
0: Ya.
1: Tapi juga sebetulnya masyarakat juga bisa monitor rekomendasi-rekomendasi tersebut dijalankan dengan benar atau tidak. Karena status rekomendasi kita taruh di website KNKT sehingga masyarakat bisa mendownload dan melihat langsung ke lapangan seperti apa pelaksanaan. Jadi kita minta juga masyarakat ikut berpartisipasi aktif untuk ikut monitoring dari pelaksanaan rekomendasi tersebut.
0: Oke. Tingkat partisipasi masyarakat dalam hal monitoring sendiri, pantauan KNKT, apakah memang sudah cukup tinggi atau masih perlu dioptimalisasi lagi tentang kesadaran keselamatan ini, Pak? Bagaimana?
1: Iya, perlu ditingkatkan lagi. Tapi ada beberapa kelompok masyarakat, kelompok LSM-LSM yang memang peduli terhadap masalah-masalah tersebut, sering memberi masukan ke kita. Pak, ini kenapa rekomendasinya kok belum tidak dilaksanakan oleh mereka? Nanti kita akan surati ke operator kepada unit yang penerima yang belum melaksanakan. Yeah, ada beberapa masyarakat memberikan feedback pengawasan tersebut.
0: Baik, kalau begitu. Baik, Pak, kami doakan untuk dipermudah, dilancarkan dalam hal investigasi yang dilakukan oleh tim KNKT di lapangan, dan mudah-mudahan ini betul-betul nanti ke depan hal keselamatan transportasi ini menjadi yang utama oleh semua pihak, Pak, regulator ataupun operator sendiri. Terima kasih, Pak Suryanto Cahyono, untuk waktunya, Pak, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI malam hari ini, Pak. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Demikian kami berbincang bersama dengan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono. Menjaga lingkungan menjadi

0: lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Pro3, jaringan berita nasional.
2: Tragedi kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 masih akan kami perbincangkan, akan kami lanjutkan. Jika tadi kami bersama dengan Ketua KNKT atau Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Suryanto Cahyono, kali ini kami nanti akan lanjutkan bersama dengan anggota Komisi 5 DPR RI, Sujat Miko. Dan hal yang apa yang perlu disikapi terkait dengan peristiwa kecelakaan yang transportasi, maksud kami, kecelakaan transportasi yang kembali terjadi, apa yang kurang optimal, apa yang salah dari sisi prosedural yang ada, atau mungkin apa yang kurang dari sisi pengawasan. Kemudian, kalaupun sebuah moda transportasi berangkat dari tempat asal, artinya kan sudah dinyatakan layak untuk melakukan perjalanan sampai ke tempat tujuan. Nah, kami saat ini sudah tersambung bersama dengan anggota Komisi 5 DPR RI, Sujat Miko. Pak Sujat Miko, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas.
2: Iya, kami ikut prihatin, Pak, ya, dengan peristiwa kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi beberapa hari yang lalu. Dan apa sikap DPR RI, khususnya Komisi 5, terkait dengan peristiwa di transportasi laut kita yang kembali terjadi nih, Pak?
3: Ya, pertama-tama saya mengucapkan bela sungkawa ya terhadap kejadian tenggelamnya KMP Mutiara Sentosa 2. Kami sebagai dari anggota Komisi 5 turut bela sungkawa. Terus ini memang kejadian yang sebenarnya tidak seharusnya terjadi. Karena terutama untuk kapal penumpang. Kapal penumpang ini seharusnya sudah harus memperhatikan safety ya. Safety-nya itu sangat besar terhadap penanggulangan kebakaran ya. Jadi sebelum berangkat harusnya dari KSOP itu benar-benar mengecek waktu alat fire detector-nya itu, terus juga protection detector untuk kebakaran ini harus benar-benar dicek seperti itu. Jadi antisipasi seperti ini harus benar-benar kita nggak boleh lalai lah seperti itu. Memang sebelum berlayar itu ada pengecekan, tapi sebenarnya sejauh mana pengecekan itu benar-benar dilakukan dengan baik terhadap KSOP. Kita tahu bahwa menurut undang-undang tentang pelayaran Indonesia itu, undang-undang nomor 17 tahun 2008 itu jelas tentang pelayaran beserta turunan perubahannya. Itu jelas sekali bahwa untuk penumpang ini setiap pengadaan pelayaran itu harus benar-benar diperhatikan seperti itu. Itu yang yang harus kita benar-benar balik lagi, kita memperhatikan mitigasi risiko terjadi kebakaran seperti itu. Karena kan problemnya seperti ini. Misalkan kan pompa untuk kebakaran ini kan ada di kapal ini ya. Jika di dalam itu sudah habis aparnya ya kan, ini pompa itu mudah harusnya. Kalau itu berfungsi dengan baik, ya sebenarnya ya berfungsi dengan baik. Laut ini kan isinya air ya, seperti itu ya harusnya ini. Ini saya tapi tidak mendahului, tapi yang jelas ini berfungsi dengan baik atau tidak pada saat terjadi kebakaran itu sih kira-kira.
2: Kalau memang dikatakan seharusnya tidak terjadi, kemudian pengecekan fisik yang konkret harusnya dilakukan, sejauh ini apa temuan Komisi 5 terkait dengan pengecekan tersebut, Pak? Jangan-jangan hanya ngecek dokumen di atas meja semata ini, tidak melakukan pengecekan secara fisik yang konkret tadi ini, Pak. Gimana ini?
3: Makanya tadi saya tidak mendahului ya, tapi jelas itu yang harus kita perhatikan. Tapi rekomendasi mitigasinya harus ada audit keselamatan nasional nih secara mengeluruh nih terhadap kapal penumpang. Ya, yang kedua pemeriksaan sistem pencegahan kebakaran secara berkala nih. Jadi misalkan fire detection system, fire alarm, ya kan, fire pump-nya ini juga harus dicek benar-benar. Yang ketiga sertifikasi keselamatan kapal harus didelegasinya seperti apa. Terus yang keempat ini pelatihan ya terhadap awak kapal ini juga seperti apa. Terus juga nanti simulasi ya, jadi simulasi keselamatan bagi penumpang seperti apa. Ya kan, pengawasan ketat ya ini harus terhadap muatan kapal juga seperti apa, ya kan? Dan juga modernisasi peralatan keselamatan kapal. Jadi bisa aja dipasang CCTV kalau misalkan kan pada saat berlayar itu kita mesin mobil, mesin dari bis atau penumpang ini harus mati seperti itu, karena itu bisa mengakibatkan gangguan ya kalau terjadi konsleting misalkan kan di laut ini kan bergerak ya benda ya kan seperti itu, kalau nyala ada apa seperti itu. Terus juga ya banyak sih ya penguatan pengawasan sebandarnya juga, ini harus penguatan pengawasan sebandarnya harus benar-benar diperhatikan, memastikan kapal ini memenuhi seluruh persyaratan atau tidak. Gitu sih Mas kira-kira.
2: Baik. Kalau begitu Pak, selama ini hasil evaluasi atau yang bahkan mungkin ditemukan secara realitas di lapangan oleh Komisi 5 DPR RI kita itu, baik dari sisi komponen keselamatan tadi, sertifikasi dari SDM-nya sendiri atau bahkan usia kapal itu sendiri, mana? Apakah itu memang terpenuhi semuanya atau banyak hal yang memang tidak sesuai dengan yang seharusnya nih, Pak Sujatmiko? Gimana nih Pak?
3: Ya sebenarnya kalau kita lihat ya, secara dokumen kalau kita lihat itu pasti semua kapal yang berlayar pasti harus memenuhi persyaratan. Dan itu dicek oleh KSOP atau saya bandar ya, seperti itu. Tapi kan mitigasinya kita nggak hanya di situ. Ini apa benar-benar dokumen itu ada, terus mematuhi tadi ya secara aturannya, jadi tadi pemadam kebakarannya seperti apa, terus benar nggak mematuhi penumpang juga ini, benar nggak mematuhi aturannya supir-supir ini. Kadang-kadang kan terkadang males dia mau naik ke dek ke atas tuh, akhirnya menyalakan mesin apa seperti itu, kayak seperti itu yang harus kita ini nih kita coba nanti kita lihat kita perketat lah ya, tadi perketat kalau perlu tadi itu modernisasi peralatan. Jadi mungkin di sebelum jalan sudah memenuhi gitu ya, tapi nanti di perjalanan dilanggar seperti itu ya. Itu sih sebenarnya salah satunya itu. Ini kita perlu juga nanti modernisasi peralatan untuk safety ya, terutama kebakaran itu dikontrol dari safe bandar tertentu seperti itu. Jadi supaya bisa mengurangi ya resiko pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seperti itu.
2: Ketika ada sebuah peristiwa atau kecelakaan moda transportasi yang mengakibatkan penumpang meninggal dunia atau meninggal dunia di situ, Pak, bagaimana Komisi 5 melihat atau mengevaluasi sanksi hukum yang sudah ada dalam undang-undang kita ini, Pak?
3: Ya memang nanti kita lihat dari KNKT sendiri ya, KNKT hasil mitigasi seperti apa, ya nanti yang bertanggung jawab siapa seperti itu, apa dari pihak operator ya kan, apa dari pihak sebandarnya atau dari siapa gitu loh, ini yang harus kita lihat. Tapi yang jelas dalam waktu dekat kita akan meminta klarifikasi, kita akan minta penjelasan terhadap kejadian ini seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini jadi evaluasi bersama yang untuk pelajaran kita. Kita kan nggak mungkin ya masuk lubang berkali-kali seperti ya, sesuatu hal yang harusnya bisa kita cegah ya seperti itu. Karena kita tahu ini kerugiannya akhirnya banyak sekali. Jadi selain penumpangnya, dan ini kan banyak barang logistik yang dikirim ya seperti itu ya. Juga nyawa barang seperti itu. Karena jalur Surabaya Makassar ini jalur yang sering aktif ya, aktif karena Surabaya ini memang tujuan ke Indonesia itu jalur aktif. Jadi sayang sekali nanti ini kan menghambat mobilisasi transportasi umum dan juga logistik seperti itu. Kalau seperti ini, jadi ya masyarakat akhirnya akan tidak percaya lagi, kurang mempercayai untuk transportasi laut ini seperti itu.
2: Oke. Artinya apakah dalam waktu dekat Komisi 5 akan mengundang pihak regulator, Pak? Dalam hal ini Kementerian Perhubungan.
3: Ya, kita pastikan itu akan segera kita undang untuk dimintai penjelasan, dan nanti penjelasan itulah yang kita butuhkan untuk bahan evaluasi kita ke depan seperti itu. Ya, memang kita tahu ya pada saat ini kan ada program Nataru dan mudik hari raya.
2: Ya.
3: Nah, di saat-saat yang itu memang alhamdulillah padahal intensitasnya tinggi itu, tapi tidak terjadi apa-apa. Ini pada situasi yang maksudnya tidak peak ya, perjalanan transportasinya tidak peak, malah apa karena pada saat kita juga menduga apa pada saat benar-benar kita awasi karena mudik lebaran sama Nataru ini kita awasi, itu tidak terjadi karena kontrolnya bagus. Nah, setelah itu karena misalnya tidak ada momen itu kontrolnya tidak, itu juga bisa, atau tadi usia kapal atau banyaklah faktornya, banyak sekali seperti itu. Tapi intinya kita sama-sama ya punya tanggung jawab dalam artian kita benar-benar mengevaluasi, meminta keterangan apa sih sebenarnya yang terjadi dan bagaimana nanti mencegahnya, dan apa yang dibutuhkan, regulasi apa lagi yang dibutuhkan untuk memperkuat sistem keselamatan di dunia pelayaran seperti itu.
2: Ya, kalau kita membaca pendapat dari masyarakat ini kan artinya tidak masalah dengan cuaca ketika itu, dan ini lebih diduga cenderung untuk masalah teknis ya Pak di situ, karena terbakar kapal ini artinya bagaimana komponen-komponen keselamatan dalam kapal ini pun, belum lagi sertifikasi tadi yang Bapak sebutkan tadi, usia kapal, penanganan dan lain sebagainya. Dan ketika hasil evaluasi dengan regulator itu keluar, sejauh mana hal itu akan mendorong adanya revisi dari undang-undang pelayaran kita ini Pak, atau bahkan mungkin undang-undang yang lebih membuat pihak operator taat kepada hukum?
3: Ya, jadi kita ini memang pelayaran ini bisa dikatakan bisnis ya, tapi juga kita utamakan pelayanan. Nah, pelayanan ini kan ada komponennya keselamatan ya kan ya, kenyamanan seperti itu. Nah, ini harusnya dikedepankan itu. Jadi unsur bisnisnya itu dikesampingkan dulu. Jadi memang kan terkadang ini karena ada dua, misalkan kalau kapalnya baru mengurangi biar mempercepat untung, dia harus seperti apa. Tapi kalau kapalnya lama, maintenance-nya mahal. Sepertinya banyak yang akhirnya diefisienkan, jadi mempengaruhi keselamatan. Nah, ini tapi yang jelas ya kan, yang jelas kita ini sebenarnya kalau peraturan ini sebenarnya nggak kurang-kurang seperti itu ya, karena banyak sekali persyaratan ya. Contoh ada dok tahunan ya seperti itu ya. Jadi kapal itu harus di dok tahunan sebelum dia dikatakan lolos dok, itu dia nggak bisa berlayar. Yang kedua ada pengecekan bulanan ya kan, bulanan itu harus, kapal itu harus dicek, terutama penumpang ini keselamatannya nomor satu dibandingkan kapal logistik, tanker itu jauh penumpang karena membawa nyawa orang itu safety-nya nomor satu ya. Itu ya kenapa ini bisa apa namanya terjadi ini, kita juga serasa agak kurang apa ya, setengah nggak percaya kemarin juga ada. Kalau yang kemarin itu karena yang di Ketapang Banyuwangi, karena itu kapal LCT yang dimodifikasi menjadi kapal Roro atau kapal penumpang seperti itu, karena itu ada kelemahannya seperti itu ya. Tapi ini kan, ini kalau lihat KMP ini asli kapal penumpang apa Roro ini asli seperti itu. Sebenarnya safety-nya bagus. Nah, ini apa karena alat perlengkap pemadamnya tidak terproduksi dengan baik atau ada kesalahan dari apa yang kita juga belum tahu sampai sekarang. Kita belum dapat informasi seperti
2: KNKT
3: itu.
2: KNKT masih melakukan investigasi itu, Pak.
3: Kita sedang konsentrasi pencarian daripada penumpang yang hilang dan yang apa hilang ya seperti itu ya, meninggal dan hilang seperti itu.
2: Baik, korban meninggal kami terima 5 orang dan yang masih dalam proses pencarian pun masih terus dilakukan. Sejauh mana, Pak, DPR juga mengawal dari hak keluarga korban yang meninggal dunia ini, Pak, akibat peristiwa ini?
3: Ya, memang ada beberapa hak dan kewajiban daripada penumpang. Yang jelas kalau semua yang membeli tiket itu masuk dalam hak untuk menerima asuransi ya. Mudah-mudahan ini ya siap-siap, walaupun tidak bisa tergantikan nyawa ya. Yang jelas selain nanti dari asuransi yang dari penumpang, nanti juga dari pemerintah juga akan asuransi yang lain seperti itu, supaya meringankan beban daripada korban. Ini kita pastikan kalau itu. Jadi nggak mungkin terlewat lah ya, yang termasuk di manifest daripada penumpang itu, walaupun nanti tidak ada yang keselip, tidak masuk ke manifest, asal itu benar datanya, penerimanya juga akan kita berikan santunan untuk kira-kira seperti itu.
2: Dan sambil menanti hasil investigasi dari KNKT dan rekomendasi, dan juga nanti akan mendengarkan langsung dari pihak regulator dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan keseluruhan dalam hal evaluasi yang tadi Bapak sampaikan, sejauh mana nanti akan ada sebuah jaminan politik dari Komisi 5 DPR RI agar peristiwa seperti ini tidak kembali terjadi di kemudian hari. Bagaimana, Pak Sujatmiko?
3: Ya tadi itu, jadi rekomendasi kita nanti itu kita pastikan audit keselamatan ini terhadap kapal ini semuanya. Jadi kita minta data itu ya, jadi auditnya ini seperti apa. Jadi kita minta, jadi jangan sampai kelalaian kapal dan mesin, instalasi kelistrikan, sistem bahan bakar, sistem proteksi kebakaran ya, peralatan keselamatan ini benar-benar nih kita dipastikan. Jadi itu yang pertama kali audit ini yang harus kita minta. Jadi seperti itu. Jadi supaya kapal yang berlayar ini sebenarnya dipastikan aman, dipastikan juga sistem proteksi terhadap bahaya kebakaran dan bahaya yang lain ini tidak terjadi dan tidak lalai ya, tidak benar-benar ini harus kita pastikan seperti itu. Jangan cuma nanti, dan kita pastikan juga ini bukan hanya pada saat ada kejadian ini ketat seperti nanti ini santai lagi seperti itu. Nah, ini harus benar-benar. Baik. Jadi total KSOP saya benar itu ada 300-an ya. Nanti kita minta juga menteri ini memanggil ya. Kemarin juga sebenarnya sudah pernah, sebelum kemarin itu Dirjen Laut itu kita panggil untuk pembahasan anggaran sih ya, tapi anggaran-anggaran itu juga kita juga pesankan bahwa anggaran itu dipakai sebaik-baiknya untuk pengecekan ramcek ya, ramcek kapal apa gitu, itu benar-benar dipergunakan sebaik-baiknya karena itu adalah garda terdepan daripada keselamatan pelayaran di Indonesia seperti
2: baik. Pak Sujatmiko, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI malam hari ini Pak. Salam sehat, selamat malam.
3: Ya, selamat malam Mas. Selamat malam.
2: Demikian tadi anggota Komisi 5 DPR RI Sujatmiko.
1: Wawancara Pro 3.

0: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
1: Aku bawa gado-gado.
2: Aku ayam betutu Bali.
3: Bubur Manado, Jo.
1: Eits, jangan lupa berdoa dong.
2: Tapi aku berdoanya beda loh.
0: Aku juga. Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
1: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
0: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
4: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara.
5: Salam bela negara.
6: Tuh kan, pasti dia gak beres sih.
7: Hai, kenalin aku. Batuk tanpa henti, sesak nafas, demam, berat badan juga menurun. Itu gejala TBC loh.
8: Yuk ke puskesmas sekarang, gak perlu khawatir. Segala pengobatan dan pemeriksaan TBC gratis kok.
9: Kalau orang terdekat kalian terkena TBC, jangan dijauhi. Kenali gejalanya, periksakan diri secepatnya, dan minumlah obat sesuai anjuran dokter. Ingat, TBC bisa disembuhkan.
10: TBC bisa disembuhkan.
9: Temukan, obati,
10: sampai sembuh.

Pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Kepolisian Negara Republik Indonesia tengah mendalami soal video hoax terkait aksi demonstrasi yang tersebar di media sosial. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, saat ini sedang dilaksanakan pendalaman oleh tim dan mengingatkan masyarakat agar menyebarkan informasi yang sesuai dengan fakta. Sigit menjelaskan, kebebasan tetap harus dijalankan secara bertanggung jawab dengan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, termasuk menyebarkan informasi atau berita yang tidak benar, serta melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan telah menambah penempatan dana saldo anggaran lebih atau SAL ke himpunan bank milik negara atau Himbara senilai 40 triliun rupiah hari ini. Kemudian pihaknya juga berencana menempatkan lagi dana SAL senilai 30 triliun rupiah pada Senin pekan depan, sehingga total penempatan dana SAL di Himbara disebut nantinya mencapai 400 triliun rupiah. Selain penambahan, Purbaya juga menyatakan akan memperpanjang penempatan dana SAL yang senilai 200 triliun rupiah di Himbara hingga Juli 2027 yang sebelumnya direncanakan ditarik pada akhir tahun 2026. Ia pun menjelaskan bahwa keputusan tersebut bertujuan agar perbankan lebih longgar dalam memanfaatkan dana SAL untuk menyalurkan kredit. Kita beralih ke informasi mancanegara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakhei, menyebutkan perundingan yang sedang berlangsung antara Iran dan Oman sebagai perundingan yang positif di tingkat teknis maupun politik dengan fokus pada penetapan rute yang aman bagi lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Ia juga menjelaskan bahwa Iran berupaya mengembangkan mekanisme bersama dengan Oman untuk mengelola lalu lintas pelayaran masa depan di selat strategis tersebut. Bakhei mengatakan, setiap rute baru harus dilindungi hak kedaulatan dan keamanan nasional Iran maupun Oman, karena menurutnya hasil akhir akan diumumkan setelah perundingan tersebut selesai. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pesepak bola Bosnia Edin Dzeko resmi memperpanjang kontraknya bersama dengan Schalke selama satu musim ke depan. Dzeko bergabung dengan Schalke pada Januari 2026 setelah meninggalkan Fiorentina. Direktur olahraga Schalke, Yuri Mulder, menilai Dzeko masih menjadi pemain penting bagi tim karena pengalaman dan kualitasnya dinilai masih dibutuhkan untuk menghadapi musim baru.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Kak, boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Defable juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
0: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
1: Betul banget, karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

Tahukah kamu, saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Agus Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Agus Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Agus Salim mendekat sambil menghisap kretek dan bertanya, "Apakah Paduka mengenal bau rokok ini?" Ketika sang pangeran menjawab tidak, Agus Salim berkata, "Inilah yang menyebabkan bangsa Paduka beramai-ramai mendatangi negara saya." Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Agus Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia. Tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam
2: ini di area di Milan. Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja di
4: jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
5: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah?

0: Kesempatan Peristiwa.
1: Hari Dharma Wanita diperingati setiap tanggal 5 Agustus. Peringatan ini bertujuan untuk merayakan terbentuknya organisasi Dharma Wanita. Dharma Wanita merupakan organisasi para istri pegawai Republik Indonesia yang dibentuk pada masa pemerintahan Orde Baru. Organisasi ini secara resmi didirikan pada 5 Agustus 1974 oleh Ketua Dewan Pembina Korpri Amir Mahmud atas prakarsa Ibu Negara Tin Soeharto. Dharma Wanita menetapkan diri sebagai organisasi sosial kemasyarakatan di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya, serta tidak berafiliasi politik. Hingga kini, Dharma Wanita masih eksis menjalankan perannya. Setiap tanggal 5 Agustus, hari lahir organisasi ini diperingati sebagai bentuk penghormatan sekaligus ruang bagi perempuan untuk berhimpun, saling belajar, dan mengembangkan diri.
0: Indonesia menyapa malam.
2: Final Piala Presiden 2026 telah ditentukan. Persib Bandung akan menghadapi Persebaya Surabaya dan dalam laga perebutan gelar juara setelah keduanya sukses melewati babak semifinal. Persib memastikan tiket ke final usai mengalahkan rival abadinya Persija Jakarta dengan skor 2-1 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar pada Selasa kemarin. Dan Maung Bandung unggul lewat gol Baros dan Sekulik, sedangkan Persija hanya mampu membalas melalui Cihakuan. Dan pada semifinal lainnya, Persebaya menang tipis 1-0 atas Arema FC. Gol semata wayang diciptakan oleh Fernandes pada masa injury time babak pertama membawa baju lijo melaju ke partai puncak. Lalu, siapa yang akan mengangkat trofi Piala Presiden? Apakah Persib mampu mempertahankan momentum atau justru Persebaya yang membawa pulang gelar bergengsi tersebut? Dan final Piala Presiden, Persib berhadapan dengan Persebaya menjadi tema perbincangan kami malam hari ini bersama dengan pemerhati sepak bola M. Kusnaini.
0: Wawancara Pro 3.
2: Bung Kusnaini, selamat malam. Salam olahraga.
3: Selamat malam, Bung Rudi. Jaya.
2: Iya. Bung, tapi sebelum kita masuk ke dua tim yang akan berhadapan di final, menilai atau melihat dari penyelenggaraan Piala Presiden 2026 secara keseluruhan sampai pada tahap partai semifinal kemarin, bagaimana nih, Bung?
3: Iya, sebetulnya tujuan digelarnya Piala Presiden ini kan baik ya. Nah, memang tim itu kalau menjelang kompetisi butuh ajang yang bisa mengukur kemampuan tim setelah menjalani proses latihan gitu ya. Dan itu lebih bagus lagi memang kalau eventnya itu memberikan kesempatan tim bertemu dengan lawan-lawan yang kualitasnya bagus. Nah, itu tujuan itu sebetulnya tercapai dengan adanya Piala Presiden yang menghadirkan banyak tim berkualitas. Jadi tim punya kesempatan mengukur hasil latihan, mengukur sejauh mana persiapannya sudah sampai di mana. Apalagi hadiahnya juga cukup besar ya, dan itu membantu klub dari sisi finansial. Cuma memang di event tahun ini sedikit masalah ketika jadwal yang disusun itu kurang ideal bagi tim untuk mendapatkan recovery ya. Pertandingan semifinal itu digelar hanya beberapa hari dan tempatnya itu tiba-tiba berubah
2: di Bali,
3: yang membuat tim itu agak pontang-panting gitu ya. Nah, di final memang tempatnya tidak berubah, tapi jadwalnya terlalu mepet.
2: Oke. Jadwal terlalu mepet dari semifinal yang belum lama ini digelar. Kira-kira siapa yang akan lebih bugar menghadapi partai final nanti? Persib tentu kemarin kita melihat cukup ketat pertarungan melawan Persija Jakarta, demikian juga Persebaya, cuman beberapa jam istirahat mereka yang membedakan. Siapa kira-kira ini, Bung, yang bisa mengambil manfaat untuk istirahat lebih baik nantinya ini?
3: Tidak ada yang diuntungkan sebetulnya, karena pada dasarnya kedua tim ini sama-sama mengalami masa persiapan yang terlalu sempit ya. Dalam sepak bola tuh idealnya pertandingan itu kan sesudah hari ini pertandingan, besok itu rest day ya. Pemain itu mengalami proses penurunan kondisi dan mereka harus menjalani masa istirahat. Paling biasanya sore itu latihan ringan gitu ya. Nah, baru hari berikutnya mereka menjalani latihan yang lebih intensif, persiapan untuk pertandingan. Lalu hari terakhir sebelum pertandingan mereka menjalani persiapan dengan latihan yang lebih ringan lagi. Jadi biasanya seperti itu siklusnya, 3 hari itu. Nah, dengan hanya istirahat jeda 1 hari, kemarin bertanding, ada yang sampai malam, besoknya hari ini mereka istirahat, besok udah bertanding lagi. Itu tidak ideal dari sisi persiapan. Jadi nggak ada yang diuntungkan sebetulnya.
2: Oke, kalau begitu akankah sajian yang kita lihat di semifinal itu akan sama penampilan kedua tim besok di partai final ini?
3: Iya, kita tidak boleh terlalu berharap kedua tim bisa tampil dengan permainan yang maksimal ya. Dan itu menurut saya juga harus kita pahami bahwa tim mengutamakan yang namanya kesehatan pemain ya. Mengutamakan kondisi pemain yang bugar untuk kompetisi yang sebenarnya bulan depan.
2: Yeah.
3: Jadi walaupun besok pertandingan final, tapi pelatih itu akan tetap memprioritaskan kebugaran pemain supaya tidak terganggu apalagi sampai cedera. Dan karena itu pasti akan banyak perubahan, pasti akan banyak terjadi rotasi supaya pemain tidak mengalami kondisi yang bisa mengakibatkan cedera. Itu saya pikir pertimbangan utamanya akan ke situ. Memang final itu biasanya tim berusaha mempersiapkan yang terbaik gitu ya, apalagi hadiahnya sangat besar.
2: 8 miliar
3: tapi
2: ini.
3: Tapi dibalik bang. Semua itu kan yang lebih tinggi lagi kan adalah kompetisinya.
2: Yeah.
3: Target besar itu kan di kompetisi. Piala Presiden ini kan cuma bagian dari persiapan menuju ke kompetisi sebenarnya. Jadi publik sepak bola Indonesia, terutama pendukung kedua tim, juga harus memahami kalau kedua tim tidak bisa tampil terlalu optimal ya.
2: Oke, tapi sepanjang dari fase grup sampai ke partai semifinal, apakah memang sudah melihat atau sudah mulai terlihat bentuk dari permainan masing-masing tim yang ikut serta dalam Piala Presiden ini akan semakin menarik nanti dalam kompetisi musim ini, Bung? Bagaimana?
3: Iya, ada beberapa tim yang memang bisa menguji coba materi yang mereka punya ya, seperti Arema, seperti Persebaya, itu kan sebagian besar pemain utamanya kan ada di tim ya.
2: Iya.
3: Berbeda dengan Persib dan Persija yang sebagian pemainnya ada di tim nasional. Persib sampai 7 orang, Persija sampai 5-6 orang. Sehingga tidak bisa dinilai secara utuh kualitas kedua tim ini diuji coba semacam Piala Presiden ini. Karena semua pemainnya berkumpul. Jadi cara mainnya pasti akan berbeda ketika pemain-pemain yang ada di timnas nanti ikut bergabung. Tapi okay. Kalau pemain seperti Persebaya atau Arema itu kan bisa dibilang semua
2: sebagian
3: pemain
2: besar pemainnya.
3: Mereka saat ini sudah ada di dalam tim. Jadi ukurannya itu sudah bisa agak terlihat. Misalnya Persebaya, kita sudah melihat bentuk permainan sudah lebih terlihat. Lini pertahanannya sudah lebih kokoh. Lini tengah juga cukup baik, tapi masih bergantung kepada Rivera. Nah, lini depan yang belum optimal. Udah bisa kelihatan kalau Persebaya sampai sejauh ini ya.
2: Okay.
3: Arema juga sama. Kedalaman skuadnya belum cukup kuat, sehingga ketika ada 1-2 pemain yang absen, kelihatan permainannya agak timpang. Agak terbayang. Tapi kalau Persib dan Persija masih agak sulit dinilai karena masih banyak pemainnya yang belum bergabung.
2: Iya. Dan banyak juga mengatakan bahwa Persib kan memang memiliki lapisan pemain yang cukup banyak karena beberapa kompetisi yang harus mereka ikuti. Paling tidak pemain-pemain yang kemarin disertakan oleh Igor Tolik di semifinal sebagai pengganti pemain-pemain muda ini, apakah memang mereka akan bisa mengimplementasikan apa yang diinginkan oleh pelatih sebagai pemain pelapis yang juga mumpuni nanti ini, Bung?
3: Ya, kalau ukurannya Piala Presiden sih kan mereka emang sudah bermain 4 kali ya, dan terbukti mereka tidak terkalahkan, selalu menang di setiap pertandingan yang dijalani. Artinya kalau ukurannya Piala Presiden, mereka sudah bisa menerjemahkan game plan yang disiapkan oleh pelatih dengan baik. Terbukti sudah mencapai final. Tapi kan targetnya bukan Piala Presiden, targetnya ada yang lebih besar lagi.
2: Super League.
3: Juara Liga, lalu berprestasi di level Asia, kan itulah target yang lebih tinggi. Jadi belum bisa diukur Persib maupun Persija itu ya, karena ini turnamen pramusim dan mereka belum menurunkan semua pemain yang mereka punya.
2: Iya. Akan seperti apa kira-kira besok penampilan, walaupun Persib tidak dikuat sebagian besar pemain inti mereka, tetapi Persebaya sudah diperkuat oleh sebagian besar pemain inti mereka, ini akan bertemu di final esok hari ini, Bung Husnaini?
3: Iya, pertandingannya sih akan menarik ya, karena ini dua tim yang punya kualitas pemain bagus. Cuma materi pemain yang ada ini kan kemarin cukup terkuras di pertandingan semifinal. Sehingga mungkin pelatih di laga final nanti akan mengistirahatkan sebagian pemain, memberi kesempatan pemain yang lain. Karena kondisi ya, faktor kondisi dan kebugaran. Makanya secara permainan sih akan tetap menarik. Ada rivalitas di antara kedua tim, kualitas juga ada karena beberapa pemain juga menunjukkan kemampuan mereka gitu ya. Tapi secara keseluruhan ini belum merupakan kekuatan terbaik dari kedua tim. Apalagi Persebaya juga kan kehilangan strikernya Alex Martins yang cedera dan tidak bisa dimainkan di laga semifinal maupun final. Persib tadi sudah katakan ada 7 pemain yang tidak bermain. Bahkan di pertandingan kemarin Peralta juga cuma main beberapa menit.
2: Ya
3: mudah-mudahan yang paling penting itu mudah-mudahan final bisa berjalan dengan lancar, pertandingan selesai dan menghasilkan tim pemenang. yang bisa menunjukkan kualitas permainan yang menggembirakan, yang bisa menghibur penonton.
2: Oke. Tetapi dua karakter permainan yang disajikan Persebaya ataupun yang disajikan Persib ini, apakah memang betul-betul mereka akan sangat ketat walaupun dalam kondisi pemain, materi pemain yang ada juga terbatas kali ini, Bung?
3: Ya, agak sulit kalau mengharapkan mereka bermain di level tertingginya ya. Pertandingannya akan ketat, tapi mungkin dengan intensitas yang tidak terlalu tinggi. Tempo permainan tidak secepat yang biasanya diperlihatkan kalau kedua tim bertemu. Kita kan lihat waktu pertandingan di kompetisi Liga musim kemarin ya, musim 2025-2026, itu dua kali pertandingan Persib lawan Persebaya itu tanggal 12 September dan tanggal 2 Maret. Tanggal 12 September kalau nggak salah Persib yang jadi tuan rumah menang 1-0, lalu tanggal 2 Maret waktu Persib away ke Persebaya itu selalu ketat pertandingannya. Intensitasnya tinggi, kecepatan juga, aliran bola sangat baik. Nah itu agak sulit diulang di pertandingan final besok.
2: Oke.
3: Karena kondisi pemain ya itu. Jadi ekspektasi lagi-lagi. Jadi kita pasti akan melihat pertandingan yang menarik karena kedua tim ini punya pemain-pemain berkualitas. Tapi kualitas pertandingan mungkin tidak seseru dua pertandingan yang mempertemukan dua tim ini di pertandingan Super League. Yang lalu.
2: Oke. Karena kondisi pemain yang ada, sempitnya jarak pertandingan betul. Tadi itu ya, akhirnya menurunkan fisik pemain, sehingga ekspektasi untuk ketatnya sih iya, tetapi untuk optimal permainan dari kedua tim mungkin tidak seperti yang kita tonton sebelumnya. Tapi paling tidak dari Persebaya saat ini yang sudah siap kelihatannya dengan materi pemain yang ada, siapa menurut Anda pemain kunci di Persebaya ini, Bung?
3: Iya, Persebaya itu motivasi ya yang menjadi kekuatan utama mereka ya, karena mereka belum pernah juara kan, beda dengan Persib yang pernah juara ya tahun 2015 ya ketika pertama kali digelar. Persebaya ini belum pernah juara meskipun pernah sekali ke final tahun 2019. Jadi motivasinya memang akan sangat besar untuk berusaha menjadi pemenang. Apalagi seperti yang saya bilang tadi, semua pemainnya ada sekarang di tim nasional kan praktis nggak ada. Itu akan membuat mereka pilihannya lebih banyak. Lebih banyak pilihannya di depan, tidak ada Alec Martins, masih ada Sananta, masih ada Ian Mabea. Kemudian di tengah juga kalau Rivera tidak optimal masih ada Diogo, masih ada Miguel. Jadi Persebaya secara kualitas tuh opsinya sekarang lebih banyak. Persib begitu Berginho cedera kan agak sedikit kesulitan untuk mencari pemain yang bisa mengisi peran Berginho. Nah jadi memang ini sebetulnya kesempatan bagi Persebaya ya. Walaupun rekor pertemuan sih bagus Persib ya, kalau kita ukur rekor pertemuan. Katakanlah 5 pertandingan terakhir itu kan Persebaya nggak pernah menang lawan Persib. Persib menang 4 kali dan sekali imbang. Tapi besok karena Persibnya tidak dalam kondisi full team, kondisi pemain juga tidak ideal, ya mungkin Persebaya punya kesempatan. Tapi lagi-lagi karena ini pertandingan di mana kedua tim tidak mengutamakan hasil, lebih mengutamakan terbentuknya kerangka tim. Bisa jadi hasilnya juga mungkin agak sedikit berbeda.
2: Iya, walaupun hadiahnya 8 miliar tetapi mereka lebih memperkuat soliditas dari sebuah tim itu sendiri nih, Bung ya, sebelum nanti masuk
3: 8 miliar itu kalau untuk tim Super League enggak besar loh itu. Kontrak pemain tuh banyak yang harganya di atas 8 miliar.
2: Iya, di atas 10 miliar malah.
3: Iya, jadi bukan hadiah yang terlalu besar kalau untuk ukuran Super League, walaupun untuk ukuran pramusim sih cukup besar.
2: Iya. Tapi kalau melihat dari pemain asing Persib yang baru, terutama pemain belakang mereka, ada Mariano Peralta, Anda melihat bagaimana ke konsistensi permainan mereka, apakah memang yang sudah betul-betul diinginkan dengan identitas sebuah permainan dari Igor Tolik sendiri ini, Bung?
3: Agak sulit kalau Anda meminta saya menilai Peralta karena dia baru lari-lari aja sekitar 3-4 menit gitu mau dinilai apanya? Pemain yang baru lari-lari 3-4 menit itu nggak bisa dinilai.
2: Pemain belakang?
3: Dia datang dalam keadaan sudah lama tidak latihan. Jadi jangan dulu menilai Peralta. Kalau yang sudah bisa dinilai itu misalnya Mutombo yang sudah 3 pertandingan gitu ya di belakang. Kita juga bisa menilai misalnya Luka Menalo yang bermain sebagai winger atau gelandang serang. Atau mungkin Sekulit yang sudah mencetak 3 gol di 3 pertandingan terakhir. Walaupun orang juga semula meragukan dia karena kulturnya Eropa Timur, diragukan bisa cepat beradaptasi, toh buktinya bisa cepat. Tapi kalau Peralta, ya mohon maaf, saya baru lihat dia lari 3-4 menit, bagaimana menilai?
2: Baik. Tapi betul-betul besok itu walaupun dengan keterbatasan yang ada, motivasi pemain akan seperti apa? Terutama pemain-pemain muda ini, Bung. Gimana ini, Bung?
3: Betul. Jadi ada tetap yang namanya kebanggaan terhadap klub itu akan menjadi pendorong ya. Mereka tentu juga pengen menunjukkan yang terbaik, membawa timnya juara itu pasti ada motivasi itu. Tapi sekali lagi pemain sadar betul bahwa kalau sampai memaksakan diri melampaui batas kemampuan itu potensi cedera bisa membuat mereka absen.

0: nggak nyampe biasanya. Di awal musim itu paling cuma dapat 85-90%. 10%-nya saat kompetisi sudah mulai jalan tuh ditingkatkan terus pelan-pelan sampai akhirnya tercapai level 100% sudah melewati 5-6 pertandingan. Itu biasanya namanya periodisasi dalam sepak bola seperti itu. Okay. Jadi sekarang nih pemain baru 70% kemampuan mereka.
1: Okay. Baik, Bung Kusnaini, terima kasih banyak untuk waktunya. Sudah baik, berbincang. Kita tunggu nanti bagaimana jalannya pertandingan di partai final Persib melawan Persebaya Surabaya. Terima kasih, Bung. Selamat malam. Salam olahraga.
0: Selamat malam, Bung Rudi. Jaya.
1: Demikian tadi pemerhati sepak bola tanah air, M. Kusnaini. Kami berbincang mengenai final Piala Presiden antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Dan pendengar, kini kami ajak Anda untuk menyimak konferensi pers Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto terkait pertumbuhan ekonomi RI pada triwulan 2 2026.
4: Pengumuman dari BPS terkait dengan perkembangan perekonomian nasional. Dan juga saya tadi monitor, Pak Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan penjelasan. Saya hanya ingin menggarisbawahi saja terkait dengan capaian perekonomian Indonesia di tahun 2026. Kemarin atas arahan Bapak Presiden, kami diminta untuk juga menjelaskan bahwa di dalam pemerintahan Bapak Presiden yang sudah mendekati 2 tahun, dalam 1 tahun 10 bulan ini tekanan dari konflik global belum mereda, dan kelihatan konflik di Ukraine ini relatif panjang, dan juga dua hal. Jadi konflik di Ukraine tidak selesai, di Selat Hormuz juga belum selesai. Kemudian kita masih menghadapi trade war, dan masih menghadapi disrupsi daripada teknologi. Nah, di tengah kondisi seperti itu, walaupun berbagai lembaga melihat pertumbuhan ekonomi global hanya tumbuh rata-rata di atas 3%, Indonesia masih mampu tumbuh di triwulan kedua sebesar 5,29%. Dan seperti kita ketahui, triwulan kedua tidak ada event besar seperti Lebaran, karena ini sudah masuk di triwulan pertama. Jadi angka 5,29 ini angka yang cukup baik, dan kita sepanjang satu semester ini kita tumbuh sebesar 5,45%. Dan tumbuh ini kita menjaga terhadap dijaganya 7 tahun pertumbuhan di atas 5%. Sehingga dengan pertumbuhan 5,45% sepanjang satu semester ini, juga di antara negara lain termasuk di ASEAN, itu salah satu adalah top, salah satu yang top. Kita kemarin lihat Vietnam yang sedikit di atas kita di 8%. Kemudian kalau kita lihat pertumbuhan secara daerah, ini yang menarik, Bali dan Nusa Tenggara tumbuh di atas nasional, yaitu 6,1. Nah, ini menunjukkan bahwa sektor turisme itu sudah bisa juga bergerak untuk mensejahterakan wilayah-wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Dan

0: Turisme itu baik dari wisatawan Nusantara maupun wisatawan asing. Nah, sedangkan di Pulau Jawa kita lihat tetap menjadi pusat pertumbuhan dengan kontribusi terhadap PDB 56,4% dan tumbuhnya juga lebih tinggi dari nasional di 5,65%. Artinya supply chain itu menjadi penggerak perekonomian nasional. Kemudian industri pengolahan kontribusinya 18,5%, tumbuhnya 4,52%. Kemudian sektor jasa, akomodasi, makan minum tumbuh 10,6%. Dan tentunya ini didukung oleh program andalan Bapak Presiden yaitu makan bergizi gratis dan juga terkait dengan program terkait dengan industri perhotelan dan industri perjalanan. Yang juga patut dicatat adalah sektor konstruksi yang tumbuh juga di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Konstruksi 6,68%, jadi ini sejalan dengan apa yang kemarin diacarakan di Batang terkait dengan sektor perumahan di mana pembiayaan sektor perumahan yang ditargetkan oleh Bapak Presiden 3 juta rumah kemarin juga didorong oleh PFF LPP dan dari kredit perumahan sendiri yang termasuk kredit usaha rakyat untuk pertama kalinya kita dorong dan diluncurkan yang semula anggarannya 37,5 triliun dinaikkan ke 50 triliun. Nah, ini juga akan menjadi pendorong di kuartal dan semester kedua. Dan juga terjadi percepatan belanja modal, terutama di kawasan industri, dan juga pembangunan daripada beberapa sektor unggulan pemerintah, termasuk pembangunan terkait dengan koperasi Merah Putih. Kalau kita lihat dari segi indikator sosial di semester 2, ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang. Kemudian indikator prospek lain ya tentu inflasi yang menurun dari di atas 3 pada saat lebaran kemarin di Q1 turun ke 2,88%. Kemudian PMI manufaktur naik lagi ke atas 50,2 dan kita lihat indeks keyakinan konsumen juga di angka 117,8. Dari segi investasi, investasi tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi per sampai dengan semester 1 itu 7,2%. Jadi ini investasi berjalan dan jumlah daripada investasi sebesar 1.010,6 triliun dari target 2.041,3 triliun. Jumlah PMA-nya 507,6 triliun atau 50,2 dan investasi dalam negeri sebesar 502,9. Dan kalau kita lihat investasi di dalam dan di luar Jawa itu mulai seperti yang terjadi tahun lalu juga sekitar 50% sudah masuk ke wilayah di luar Jawa dan hilirisasi menjadi salah satu investasi tujuan utama yaitu 30% atau 300 triliun dari total investasi. Kemudian jumlah tenaga kerja yang terserap di semester 1 2026 sebesar 1,45 juta tenaga kerja langsung dan dibandingkan tahun lalu ini naik 15%. Jadi jumlah orang yang bekerja terekrut lebih banyak 15% dari tahun lalu dan di tengah adanya beberapa isu ataupun kasus-kasus PHK, tetapi jumlah orang yang dipekerjakan dengan lapangan kerja baru, investasi baru meningkat dengan tinggi. Dan juga S&P Global Rating menunjukkan bahwa kita levelnya tetap investment grade dengan outlook stabil. Artinya ini tidak terganggu oleh berbagai isu-isu sebelumnya, sehingga ekonomi kita relatif solid. Bahkan pemerintah memperoleh surat utang untuk Renminbi ataupun Panda Bond, ratingnya AAA. Jadi ini suatu kesempatan yang bagus karena lembaga pemeringkat dari China pun percaya dengan soliditas daripada angka-angka makro Indonesia. Nah, dalam semester 2 ini beberapa program yang terus dijalankan, yaitu bantuan pangan untuk 33,24 juta penerima manfaat yang kita akan berikan beras 10 kg dan tujuannya adalah juga untuk menekan inflasi. Kemudian juga transportasi liburan sekolah dan Nataru juga sudah disiapkan dengan diskon 30%. Untuk angkutan laut, bebas tarif juga untuk kepelabuhanan dan PPN ditanggung pemerintah untuk tiket pesawat yang ekonomi. Nah, program magang dan pelatihan vokasi juga terus didorong. Program magang untuk 150 ribu Gen Z, di mana program ini dilanjutkan untuk mereka magang 6 bulan dan sesudah 6 bulan mereka dipersilahkan bekerja di perusahaan tersebut atau mencari pekerjaan lain. Dari hasil yang kemarin, dari evaluasi, 60% dari program yang ikut magang itu diterima di perusahaan di tempat mereka magang. Dan dalam program ini mereka masih mendapatkan upah dari pemerintah. Program pelatihan vokasi juga didorong untuk angkatan muda dan arahan Bapak Presiden untuk 250 ribu daripada pelajar. Nah, di sektor pariwisata, Garuda juga memberikan program untuk 33 destinasi dengan target 178 ribu wisman dan juga untuk mendukung event-event internasional seperti MotoGP di Mandalika, Borobudur Marathon, dan berbagai event termasuk musik, sehingga ke depan kami sudah bicara juga dengan Ibu Menteri Pariwisata bahwa event itu menjadi salah satu cara untuk menarik investasi, menarik turis datang ke Indonesia. Dan kemarin dengan Perdana Menteri Thailand ditandatangani MOU di antara salah satu adalah pesawat regional Transnusa itu dari Bangkok ke Jakarta dan juga dari Phuket ke Denpasar. Sehingga dengan demikian diharapkan itu bisa terjadi peningkatan. Dan sebelumnya juga dengan Belarus, Bapak Presiden sudah membahas juga untuk memberikan kesempatan untuk Belarus juga untuk terbang langsung ke destinasi di Indonesia. Dari bulan Januari sampai Juni, turisme juga meningkat 7,4 juta atau tumbuh 5,71%. Kamar hotel meningkat menjadi hampir 51,29%. Dan pengeluaran wisatawan mancanegara juga naik 6,36% secara year on year atau 1.313. Nah, arahan Bapak Presiden juga di tengah ketidakpastian daripada perang di Selat Hormuz, BBM tetap kita jaga resiliensinya, di mana APBN sebagai shock absorber itu menjaga agar dengan diterapkannya B50 maka kita tidak lagi import solar dan sebetulnya dengan harga sekarang juga relatif pemanfaatan subsidi relatif kecil untuk B50 dan untuk Pertalite dijamin harga sampai bulan Desember aman. Jadi ini sudah masuk dalam buffer. Dari segi pergerakan sektor usaha, kita melihat kredit perbankan sampai bulan Juni tumbuh 12,67% dan kredit investasi juga tumbuh 24,9%. Jadi dari kedua sektor relatif kembali ke track normal. Kemudian plafon untuk kredit small and medium enterprise diberikan kredit KUR yang plafonnya 362,19 triliun. Penyaluran relatif sampai bulan Juni sudah 60,87% atau 176,87 triliun. Kemudian skema baru juga ada yang untuk Mekar, untuk program pemberdayaan perempuan, di mana alokasinya 29,14 triliun, pinjamannya 15 juta rupiah, dan arahan Bapak Presiden bunganya diturunkan menjadi 8%. Jadi sebelumnya itu 18-20%. Kemudian yang terkait dengan reform struktural itu dilanjutkan terkait dengan program aksesi OECD. Kemarin dalam pertemuan Bapak Presiden dengan Perdana Menteri Thailand juga disinggung, di mana Thailand juga sedang dalam proses untuk masuk di dalam aksesi OECD. Dan Thailand meminta agar kita juga berkomunikasi agar kita bisa masuk secara bersamaan. Dan Indonesia sendiri sudah menandatangani, dan tahun ini target Bapak Presiden yang sudah ditandatangani ini untuk dapat segera diratifikasi. Jadi kita meratifikasi lebih dari 15 perjanjian dagang, termasuk dengan IAEU, di mana IAEU sudah diratifikasi oleh Rusia dan Belarus. Dan harapannya dalam waktu yang tidak lama Indonesia juga akan meratifikasi. Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026, dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional. Demikian, terima kasih. Ya, jadi pertama pertumbuhan tenaga kerja itu akibat dari investasi, dan investasi kembali 30% ke hilirisasi, kemudian juga di Pulau Jawa itu ke sektor masuknya ke manufaktur. Jadi sektor itulah yang menjadi salah satu penopang untuk peningkatan penyerapan daripada tenaga kerja. Kemudian yang kedua, dari segi serapan makanan minuman itu menunjukkan, dan juga turis lokal maupun wisman itu sektor Mamin juga mendorong karena dia tumbuh sekitar 10%. Jadi dua sektor itu menjadi sektor yang merekrut cukup banyak tenaga kerja. Terkait dengan kemarau, insentifnya kita akan monitor, karena beberapa waktu yang lalu kan kemarau itu yang paling penting terutama untuk pertanian adalah bagaimana memindahkan air dari sungai-sungai yang ada ke daerah pertanian. Dan beberapa waktu yang lalu sudah ada yang dilakukan, yaitu pompanisasi. Tentu kita harus melihat wilayah-wilayah dan kantong-kantongnya. Dan tentu insentif yang diberikan nanti sesuai dengan KL yang terkait, pemerintah tentu akan siapkan anggaran yang diperlukan untuk itu. Stimulus EV nanti kita akan monitor, karena rencana kan ada rencana pembangunan atau pembuatan motor listrik nasional. Nah, ini masih dalam pembahasan antar kementerian teknis, dan anggarannya sudah ada, tinggal bagaimana kita meluncurkan, di mana ini nanti dampaknya adalah meningkatkan kemampuan daripada produksi yang sudah ada, produksi nasional, dan juga meningkatkan TKDN, sekaligus menyiapkan bahwa kita sedang menyiapkan ekosistem motor listrik ataupun EV, di mana baterai juga sebetulnya kita siapkan, dan salah satu yang paling tinggi nanti komponen TKDN-nya untuk EV itu adalah baterai, di mana cost of baterai adalah 60%. Tinggal skemanya, apakah skema baterai swap atau itu menjadi bagian dari integrasi dari motor. Anggarannya kemarin sudah disiapkan, tergantung nanti dari rencana penyerapan. Jadi nanti kita akan umumkan. Semester 2 tentu kita menargetkan tahun ini kan sesuai dengan APBN 5,4. Jadi tentu kita harus menjaga momentum pertumbuhan di atas 5, dan di semester 2 ini kan di semester 3 ini kan kita mengharapkan dari segi investasi sebagai penggerak, kemudian dari belanja pemerintah dan juga daya beli masyarakat serta dari import dan ekspor. Baik, cukup. Pertemuan tadi adalah ada MOU kawasan industri di Jawa Timur dari Guangdong Fanyong ASEAN Industrial Park dengan kawasan industri di Bangkalan Madura. Dan ini menjadi bagian dari Two Countries Twin Park yang sudah diluncurkan, sehingga kita punya Two Countries Twin Park tidak hanya di Batang Semarang, tetapi di kaki daripada Madura yang di Bangkalan, yang memang dari dulu disiapkan untuk kawasan, tetapi realisasinya belum. Tetapi dengan kedekatan Indonesia dengan China, tadi wali kota wali kotanya dari Guangdong juga hadir, sehingga dengan demikian kita berharap dan juga Bupati Bangkalan hadir. Dengan adanya dua bupati dan wali kota hadir, kami berharap bahwa kawasan ini bisa mengisi perkembangan kawasan di Madura, karena ini menjadi satu-satunya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Wakil Presiden ke-13 RI, yaitu Kiai Haji Maruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Retno Madasari melaporkan. Retno.
3: Ya, Wakil Presiden ke-13 RI Kiai Haji Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Ma'ruf Amin yang diluncurkan beberapa saat tadi di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Hania Tunisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperluas kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan bahwa cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
4: Nah, inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, nah, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
3: Sementara salah seorang penulis, Siti Hania Tunisa, mengungkapkan buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi, hingga memimpin NU. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nazaruddin Umar, kemudian Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan menyalurkan bantuan pemerintah senilai 20,5 triliun rupiah kepada pemerintah daerah paling lambat pekan depan untuk menjaga stabilitas fiskal daerah. Purabaya menegaskan, bantuan tersebut merupakan tambahan transfer ke daerah atau TKD, melainkan bantuan pemerintah pusat yang disiapkan berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah. Dan Menkyu juga mengatakan proses penyaluran kini tinggal menyelesaikan administrasi dan ditargetkan mulai disalurkan paling lambat pekan depan. Karena menurutnya besaran bantuan untuk setiap daerah dihitung berdasarkan kondisi fiskal masing-masing termasuk kekurangan pendanaan yang dihadapi. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jayapura di Papua mengamankan lebih dari 273 ribu batang rokok ilegal tanpa pita cukai dengan perkiraan nilai barang ditaksir mencapai 409 juta rupiah. Kepala KPPBC Jayapura, Fungki Awaludin mengatakan, ribuan batang rokok tersebut merupakan hasil dari 23 kali penindakan peredaran rokok ilegal di Papua sepanjang semester 1 tahun 2026. Menurutnya dari 23 kali penindakan, hasil tembakau atau HT tersebut sebagian diantaranya telah dilakukan uji respon terhadap pelaku peredaran rokok ilegal guna menegakkan aturan perundang-undangan di bidang cukai. Dan ia menjelaskan pihaknya terus memperkuat pengawasan melalui operasi rutin, pemetaan wilayah rawan, serta sinergi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Informasi mancanegara, Pusat Meteorologi Khusus ASEAN atau ASMC menyampaikan Asia Tenggara diperkirakan akan menghadapi kondisi lebih panas dan kering dalam beberapa bulan mendatang seiring menguatnya El Nino. Menurut ASMC, El Nino diperkirakan terus menguat hingga beberapa bulan ke depan yang juga akan mengurangi curah hujan di sebagian besar wilayah selatan ASEAN selama periode Agustus hingga Oktober. ASMC menjelaskan, musim angin barat daya diperkirakan berlangsung sepanjang periode tersebut dengan arah angin dominan dari tenggara dan barat daya. Pada saat yang sama, pita hujan muson diperkirakan tetap berada di utara garis khatulistiwa. Informasi olahraga, Maverick Vinales dipastikan absen pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone yang berlangsung 7 hingga 9 Agustus 2026. Pebalap Red Bull KTM Tech 3 akan digantikan oleh Paul Espargaro selama menjalani proses pemulihan cedera. Dan mengutip dari MotoGP.com, Vinales masih menjalani rehabilitasi akibat cedera yang dialaminya sejak MotoGP Sanshoring 2025. Kondisinya sempat membaik setelah menjalani operasi pada awal tahun, namun hasil evaluasi terbaru menunjukkan proses pemulihan belum berjalan optimal. Karena itu pebalap asal Spanyol tersebut memutuskan menunda kembali ke lintasan balap hingga kondisinya benar-benar siap.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami. Kami akan mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mas, itu botol plastiknya jangan langsung dibuang dong, kan bisa didaur ulang.
2: Aduh mbak, satu botol aja kok, nggak bakal ngaruh lah ke bumi.
3: Eh mas, mbaknya bener loh, satu botol dari 1 juta orang jadinya 1 juta botol, mau dikemanain?
2: Iya juga sih, tapi kadang bingung mulai dari mana, yang lainnya juga masih beli minuman kemasan plastik kok.
1: Justru karena semua orang cuek, kita yang udah sadar harus mulai duluan.
3: Iya mas, kayak kita bawa tumbler sendiri buat minum, terus pakai tote bag buat belanja, itu kan langkah nyata mas.
2: Iya deh, besok aku mulai bawa tumbler sendiri kalau gitu.
1: Nah gitu dong, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil.
4: Lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan tunggu orang lain, mulailah dari diri sendiri. Karena bumi ini, tanggung jawab kita bersama.

Terima kasih Priyoga Pro 3, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam, dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak program yang selalu kami hadirkan setiap Rabu malam, Ronda Malam berikut ini.

0: Selamat malam pendengar. Ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
1: Dan malam hari ini kami akan hadirkan Ronda Malam bersama dengan Polda Bengkulu. Dan nanti kami akan hadirkan perbincangan bersama dengan beberapa narasumber kami yang berada di dua Satkamling yang ada saat ini atau malam hari ini. Dan langsung saja saya perkenalkan narasumber kami yang akan kami ajak berbincang dalam program Ronda Malam adalah Dir Binmas Polda Bengkulu, AKBP Rudi Hartono, SIK, MM. Pak Rudi Hartono, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
1: Iya, kabar baik ya, Pak ya, malam hari ini ya.
2: Alhamdulillah. Dengan Kombes Pol Rudi Hartono.
1: Kombes Pol Rudi Hartono. Baik, mohon maaf, Pak. Iya. Dan kami juga sudah ada beberapa narasumber yang nanti kami akan berbincang pada malam hari ini di Satkamling Taba, Pasma Polres Bengkulu Tengah Bengkulu. Betul ya, Pak ya, di sana ya?
2: Betul, Pak.
1: Betul, Pasma Polres Bengkulu Tengah Bengkulu. Selain ada Pak Dir Binmas, ada juga Kompol Yuda Setiawan, Kabak Ops. Selamat malam, Pak Yuda.
3: Selamat malam, Pak.
1: Selamat malam. Oke, kemudian ada Bapak AKP Nur Laila Esos selaku Kasat Binmas. Selamat malam. Iya, ini di Satkamling Kampung Teleng, Kota Bengkulu. Kemudian ada AKP Novrizal, Kapolsek Teluk Segara. Selamat malam, Pak Kapolsek.
4: Selamat malam, Pak Rudi.
1: Iya. Kemudian juga ada Ibtu Indra Saputra, Kanit Binmas Polsek Teluk Segara. Selamat malam juga. Dan beberapa yang hadir juga di Satkamling Kampung Teleng, Kota Pekanbaru. Selamat malam semuanya, Bapak-bapak. Baik.
2: Selamat malam.
1: Iya. Kalau di Satkamling Taba Pasma Polres Bengkulu Tengah di Bengkulu, saya sapa juga ini Pak Joni Carter, AKP Joni Carter selaku Kasat Bimas. Pak Joni, selamat malam. Halo, Pak Joni. Iya. Baik. Agak kecil nih suaranya tampaknya nih Pak Joni ya.
5: Selamat malam, Pak.
1: Nah, mantap. Iya, kemudian ada, selain itu ada juga Pak, ada Ibtu Andri SH, Kapolsek Talang 4. Selamat malam.
6: Selamat malam, Pak.
1: Iya, ada Ibtu Edi Joko, Kanit Binmas Polsek Talang 4. Selamat malam.
7: Siap, selamat malam, Pak.
1: Iya, selamat malam juga untuk Ibtu Marzuan Aprodi SH, Babin Kamtipmas, Desa Taba Pasma. Selamat malam, Pak.
8: Ya, Pak. Selamat malam, Pak.
1: Baik. Dan nanti kita undang juga pendengar ya untuk dapat berpartisipasi dalam perbincangan kita di Ronda Malam untuk edisi malam hari ini. Kami tunggu nanti telepon Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Saya langsung menuju ke Bapak Dir Binmas, Bapak Komisaris Besar Polisi, Bapak Rudi Hartono. Pak, sebenarnya untuk saat ini, Pak, atau untuk di era sekarang yang penuh dengan digital ini, sejauh mana Poskamling itu masih relevan bagi masyarakat untuk ikut serta menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan ini, Pak Rudi?
2: Ya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi di era digital ini justru memang Satkamling sangat kita butuhkan. Karena pembentukan Satkamling itu sendiri sesuai dengan amanat Undang-Undang Polri, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, yang digolongkan dalam satu kelompok PAM Swakarsa. Kenapa Satkamling kami dorong? Memang esensi dari berdirinya Satkamling itu sendiri adalah karena kita mengajak peran serta masyarakat untuk berkontribusi, karena kita yakin bahwa polisi sendiri dengan penuh keterbatasan secara sumber daya manusia Polri itu juga rasio perbandingan secara ideal antara Polri dengan masyarakat itu masih jauh, sehingga dibentuklah kelompok-kelompok PAM Swakarsa diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Maka ini sangat relevan untuk saat ini karena fungsi dari Satkamling ini kan diberikan pada level di tingkat dusun atau RT setempat, yang mana jangkauan kegiatan kemasyarakatan ini bekerja sama antara Babin Kamtibmas, Babinsa dengan kepala desa yang kami sebut dalam konsep tiga pilar yang untuk menjaga keamanan di lingkungan tempat daerah masing-masing.
1: Mungkin okay. Gitu, Pak. Oke. Okay. Kalau di wilayah hukum Bapak saat ini ada berapa jumlah pos kamling yang ada, yang aktif berapa banyak, dan mungkin yang tidak aktif juga ada berapa banyak ini, Pak Rudi?
2: Kalau sesuai dengan data, Pak, jadi jumlah yang kami datakan untuk seluruh wilayah Provinsi Bengkulu itu sendiri yang totalnya adalah 3.786 satkamling, kemudian yang aktif 653, yang belum aktif ini sekitar 3.133 satkamling.
1: Okay.
2: Jadi pembentukan satkamling ini perlu kami informasikan bahwa konsep dari ronda yang kita mau dorong satkamling ini menjadi pos ronda ini menjadi satkamling.
1: Oke.
2: Okay. Jadi agak berbeda antara konsep dari ronda itu sendiri, pos ronda, dengan pos satkamling.
1: Oke. Okay.
2: Ya, berbeda konsepnya. Kalau ronda itu dominan kita mengenal dulu, ronda itu memang jaga malam.
1: Ya.
2: Jaga malam ronda itu. Maka mungkin hari ini juga tadi kita komunikasikan dengan RRI juga kegiatannya dilakukan di malam hari. Tapi konsep satkamling itu bukan hanya malam hari. Sesuai secara apa amanat dari undang-undang itu dilakukan juga di siang hari. Siang hari, tapi memang kendalanya di masyarakat adalah kendalanya di siang hari para warga ini juga melakukan aktivitas untuk keseharian mencari nafkah. Jadi memang, tapi tetap pada saat mereka mencari nafkah yang ditunjuk sebagai piket hari itu, kemudian diketuai oleh Kasat Kamling juga berperan aktif apabila ada kejadian untuk merespon setiap kejadian untuk berkoordinasi dengan kepolisian.
1: Oke.
2: Okay. Jadi dengan jumlah demikian yang aktif tadi baru sekitar
1: 600.
2: Ya, itu nanti akan kami mendatakan demikian. Dari pos-pos ini akan kami jadikan satkamling. Kenapa satkamling? Karena satkamling ini adalah pos yang dikukuhkan oleh Polri. Apa bedanya antara satkamling dengan pos kamling? Satkamling itu melakukan kegiatan perondaan. Ya, kalau pos, ulangi, kalau pos ronda itu dia bukan satkamling, tapi satkamling itu melakukan perondaan.
1: Oke.
2: Okay. Karena kami datakan sesuai dengan amanat undang-undang bahwa pos satkamling itu atau satuan keamanan lingkungan itu harus dilengkapi dengan kartu tanda anggota. Karena dalam pasal 36 di Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri itu menyebutkan bahwa setiap pejabat Polri dan pengemban fungsi kepolisian terbatas, satkamling ini masuk dalam pengemban fungsi kepolisian terbatas yang diamanatkan undang-undang untuk boleh melakukan tindakan-tindakan kepolisian, itu harus wajib untuk dilengkapi dengan tanda pengenal yaitu KTA.
1: Yeah.
2: Maka dari pos-pos yang tidak aktif saat ini kita dorong untuk dia mendapatkan KTA dengan syarat desanya harus memberikan surat keputusan berapa jumlah orang petugas pos kamling yang akan dijadikan sat kamling nanti ini akan kita berikan KTA sebagai legalitas dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas.
1: Oke. Demikian. Ya, ada target Pak 2026 ini akan ada berapa lagi tambahan dari sat kamling yang selama ini mungkin tidak aktif tadi ini, Pak?
2: Ya. Setiap hari kita dorong terus untuk jajaran para Kasat Bimas, perpanjangan tangan kami di jajaran itu, di Polres-Polres ada Kasat Bimas, untuk terus menggerakkan tiga pilar. Tadi tiga pilar itu adalah Babin, Kepala Desa dengan Babinsa, untuk terus mengedukasi masyarakat untuk setiap hari ada penambahan, melaporkan kepada kami ada penambahan pos-pos kamling yang hari ini tidak aktif untuk dikukuhkan menjadi pos sat kamling. Jadi target kami kemungkinan dalam tahun 2026 ini bisa sampai mencapai sekitar 200-300 lah sat kamling sampai dengan di akhir Desember nanti untuk dapat kita kukuhkan menjadi pos sat kamling atau satuan keamanan lingkungan.
1: Oke, dari yang sudah ada saat ini Pak Rudi, ini bagaimana mengukur dari tingkat keresahan yang ada atau gangguan kepada masyarakat dengan keberadaan sat kamling ini, Pak?
2: Ya, baik Mas. Jadi tugas dari sat kamling itu, perannya sat kamling itu adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Jadi bukan hanya keamanan, tapi ketertiban juga dibebankan, yang mana Satkam Blingin harus berusaha melakukan edukasi tugas-tugas preemptif dan preventif. Contoh ketertiban itu misalkan dalam satu desa atau di warga di desa tersebut ada yang melanggar aturan-aturan aturan ketertiban umum, misalkan mungkin malam hari membunyikan musik yang melanggar jam malam, yaitu juga saat kami juga harus berperan aktif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menertibkan. Kemudian juga untuk menjaga konsep menjaga lingkungannya, kita melakukan kegiatan juga untuk mengauditsi sejauh mana sih kita lihat kelemahan-kelemahannya, karena sistem keamanan lingkungan ini didukung berbagai macam ada indikator selain penyediaan sumber daya manusia, sarana prasarana juga, sarana prasarana termasuk juga kamera pengintai, CCTV, kemudian sistem yang dibangun, bagaimana sistem dibangun di kampung itu, sistem buka tutup, bagaimana kalau malam, apakah pintu masuk dia atur menggunakan satu jalur yang selama ini mungkin ada beberapa pintu masuk. Nah, sistem itu yang kita bangun, Pak.
1: Baik. Pak Rudi, saya bisa bincang juga dengan Pak Kapolsek, Ibtu Andri.
2: Ya, boleh.
1: Iya. Selamat malam, Pak Kapolsek.
3: Selamat malam, Pak.
1: Baik. Dari pemaparan dari Pak Rudi tadi, sejauh ini bagaimana, Pak, ke situasi Kamtibmas di wilayah Bapak ini?
3: Baik, terima kasih, Pak. Untuk sampai saat ini situasi Kamtibmas, terutama khususnya di Desa Tabapasma, itu cukup kondusif, Pak. Apalagi saat ini beliau di Pusat Kamling ini cukup aktif, jadi kami juga dari Polsek Talangpat bisa melakukan patroli pada saat jam-jam rawan, kemudian bisa berkoordinasi pada saat piket kepada piket pos kambing ini. Kemudian juga Babin Kamtibmas kami cukup aktif, kebetulan juga tinggal di Desa Tabapasma ini, Pak.
1: Oke, kalau di sekitar Desa Tabapasma sendiri, apa yang menjadi fokus dalam penanganan permasalahan yang ada ini, Pak?
3: Baik, kalau untuk sekitaran Desa Tabapasma ini ada beberapa desa atau titik yang memang sedikit rawan, yaitu pencurian curat itu ada di Desa Nakau itu, Pak.
1: Oke, baik. Saya bergeser ke Pak Kasat Binmas AKP Johnny Carter. Pak Johnny, selamat malam.
9: Selamat malam, Pak.
1: Iya. Apa ini, Pak, program pembinaan masyarakat di Tabapasma yang secara masif atau secara rutin terus dilakukan ini?
9: Secara masif yang kami dari Satbimas Polres Bengkulu Tengah, kami sendiri dari Satbimas, kami secara rutin untuk mengunjungi pos-pos Satkamling yang ada di Polres Bengkulu Tengah, wilayah Polres Bengkulu Tengah. Dan juga saya menggerakkan dari Babin Kamtibmas untuk terus membina dari pos-pos Satkamling dan desa yang masih ataupun kurang aktif dalam Satkamlingnya agar terus didorong apa kekurangan-kekurangannya ataupun dari masyarakatnya untuk tumbuh dan bisa aktif kembali dari pos kamlingnya. Demikian, Pak.
1: Oke, sinergi dengan masyarakat di sana atau warga di sana bagaimana selama ini?
9: Untuk kerjasama atau sinergi dengan masyarakat, ya. Alhamdulillah, Pak. Untuk masyarakat di sini cukup kompak, mungkin apalagi di Desa Tabapasma ini sangat kompak. Pos kamling Tabapasma ini, Desa Tabapasma ini, selama saya menjabat menjadi Kasat Binmas di sini kurang lebih sekitar 5 penghargaan, Pak.
1: Wow.
9: Alhamdulillah didapat dari Pos Kambing Tabapasma. Demikian, Pak.
1: Baik. Saya bergeser dulu, Pak, ya, ke Sat Kambing Kampung Teleng, Kota Bengkulu. Selamat malam. Ya, Pak. Ya. Pak Kapolsek, izin Pak Nofrizal. Baik. Kalau di wilayah Bapak gimana, Pak? Situasi Kamtibmas?
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Rudi.
1: Selamat malam.
10: Untuk di wilayah Polsek Teluk, khususnya di Kecamatan Teluk Segara ini,
1: yeah.
10: Untuk Satkamlingnya berjalan aktif. Untuk persoalan-persoalan di lingkungan masyarakat yang menonjol saat ini berkaitan dengan kenakalan remaja, khususnya geng-geng motor. Jadi kami bekerja sama dengan Satkamling melalui Babin Kamtibmas dan Babinsa serta Ketua RT, Ketua Adat selalu memberikan edukasi kepada warga di sekecamatan Teluk Segara, terkhusus di Satkamling Kampung Celing ini, Pak Rudi.
1: Ada berapa banyak Satkamling, Pak, di wilayah hukum Polsek Teluk Segara ini, Pak?
10: Kalau untuk wilayah hukum Polsek Teluk Segara itu kan kebetulan kami membawahi dua kecamatan, yeah. Kecamatan Teluk Segara dan Kecamatan Sungai Serut. Nah, untuk yang saat ini kecamatan wilayah hukum Polsek Teluk Segara yang aktif itu sementara ini 22 Satkamling. Sementara yang pasif itu 94, sedangkan jumlah total itu 116. Nah, tentu ini kerja kami, tentu jadi harapan kami ke depannya supaya untuk Satkamling di wilayah Polsek Teluk Segara terus meningkat dan terus mengajak para RT dan tokoh masyarakat, tokoh agama untuk giat melakukan kegiatan Satkamling, Pak Rudi. Oke,
1: ya, saya juga ingin menyapa ada AKBP Banyu Erni, Kasubdit ya. Satpam. Selamat malam.
11: Selamat malam, Pak Rudi.
1: Iya.
11: Kirain udah dilupa nih tadi, padahal sudah dibilang harus sumber kedua ya, Pak.
1: Iya.
11: Ya.
1: Iya. Mohon maaf, Bu, gitu. Nah, untuk mengintegrasikan tadi, Bu, masalah keamanan dan juga pengamanan sendiri seperti apa yang strategi yang dilakukan di sana ini, Bu Erni?
11: Baik, terima kasih Pak Rudi. Untuk kami dari Direktorat Binmas sudah berupaya semaksimal mungkin. Juga kita sudah bersinergi dengan pemerintah daerah, gubernur dan wali kota untuk giat mengaktifkan kembali Satkamling. Itu dibuktikan dengan pada tahun lalu kita mengadakan lomba Satkamling Merah Putih yang dilaksanakan oleh Gubernur Bengkulu dan Bapak Wali Kota dengan hadiah yang cukup fantastis, sehingga menimbulkan Satkamling-Satkamling yang baru dan itu akan terus digelorakan melalui Pemda Provinsi Bengkulu.
1: Ya, kalau tingkat kesadaran masyarakat sendiri akan pentingnya Satkamling dan keikutsertaan atau partisipasi warga sejauh ini bagaimana nih, Bu Erni?
11: Untuk saat ini partisipasi dari masyarakat cukup antusias sekali, Pak. Karena dengan dibuktikan beberapa Satkamling yang memang seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dirbinmas, kita terus mengaktifkan dan mereka senantiasa mau untuk mengaktifkan Satkamling tersebut.
1: Oke, izin saya ke Ibu AKP Nur Lela selaku Kasat Binmas. Bu Nur Lela, selamat malam.
12: Selamat malam, Pak Rudi.
1: Iya, kalau di tempat Ibu sendiri, bagaimana, Bu, pola komunikasi atau meningkatkan kepada masyarakat atau warga setempat di sana ini, Bu?
12: Siap, Pak Rudi. Untuk kegiatan Satkamling, karena memang dari jumlah 700-an Satkamling ada di Kota Bengkulu, yang aktif cuma 222, yang kami

0: sudah mengarahkan. Kemudian kita paling tidak untuk memotivasi biar mengajak babinnya yang untuk aktif lagi ke Pak RT untuk mengaktifkan gitu Pak.
1: Anak atau kalangan mudanya gimana Bu Nurlela di sana Bu?
0: Kalau kalangan muda karena ini di kota Pak, untuk kalangan muda banyak tempat-tempat untuk mereka nongkrong Pak, tapi bukan di Satkamling tempat nongkrongnya Pak.
1: Oh,
0: di kafe-kafe.
1: Baik, terima kasih. Ya. Saya geser ya, lagi ke Satkamling. Nanti saya sapa lagi secara bergantian bapak-bapak ataupun ibu-ibu di sana. Ya, Pak Rudi, kembali kepada Anda kembali, Pak Rudi. Tadi mungkin bisa dijelaskan juga kepada kita semua sebenarnya peran penting dari Babin Kamtibmas dalam Satuan Keamanan Lingkungan itu apa ini, Pak?
2: Ya, baik. Peran Babin ini, memang Babin ini, konsep Babin ini adalah sebagai polisi yang terdepan.
1: Mm-hmm.
2: Kalau ibaratnya itu adalah kantor polisi berjalan. Karena konsep Babin ini kan mengadopsi sistem Koban yang ada di Jepang. Di Jepang itu tidak ada polsek, yang ada Koban. Konsep Babin ini. Nah kami konsep Babin ini mengadopsi dari Jepang. Jadi Babin Kamtibmas pendekatan masyarakat yang lebih dekat dengan masyarakat. Jadi setiap persoalan masyarakat itu tinggal ngukur, kalau kita mau ngukur Babinnya kerja atau tidak, tinggal tanya saja masyarakatnya. Babinnya sering datang atau tidak. Atau ada persoalan konflik di tengah-tengah masyarakat, baik itu masalah konflik, masalah persoalan sosial, kemudian masalah mungkin tindak pidana, kita akan nanya apakah Babin turun atau tidak. Kalau Babinnya masyarakat mengatakan tidak, berarti Babinnya tidak aktif. Nah itu sangat penting. Jadi kami berharap dengan begitu pentingnya Babin ini, kami berharap setiap persoalan di tengah-tengah masyarakat, yang paling pertama masyarakat ingat adalah Babin.
1: Oke.
2: Jadi ada gangguan sedikit misalkan di kampung, ingat Babin. Ada persoalan mungkin bencana ataupun yang lain, ingat Babin. Jadi yang pertama itu harus dihubungi adalah Babin. Karena ada Babin, kita berusaha untuk memenuhi itu satu desa, satu Babin untuk memenuhi, supaya masyarakat itu lebih dekat. Dan kita utamakan Babin itu yang memang tinggal di desa tersebut. Jadi lebih mudah berkomunikasi dengan masyarakat.
1: Oke, okay, baik. Izin Pak Rudi, ini kebetulan juga ada Babin Kamtibmas Desa Tabapasma ini ya. Ada Aibtu Marzuan Aprodi SH. Ya, iya. Pak Marzuan, selamat malam.
3: Ya, Mas, selamat malam, Mbak.
1: Iya. Mbak. Setelah dijelaskan begitu memiliki peran penting ya dengan urusan masyarakat di sana. Nah, kalau kondisi keamanan sehari-hari bagaimana menindaklanjuti atau permasalahan laporan masyarakat di sana ini, Pak?
3: Baik, Pak, terima kasih. Saya selaku Babin Kamtibmas di Desa Tabapasma. Kurang lebih hampir 2 tahun ini. Untuk konflik, mungkin yang ada di sini yang sering terjadi di masyarakat kita ini sosial, Pak. Sosial, namun alhamdulillah konflik sosial ini dapat kami selesaikan di tingkat desa bekerjasama dengan 3 pilar. Dan pemuka-pemuka tokoh agama adat istiadat di sini, alhamdulillah belum ada yang namanya sampai ke kantor polisi gitu Pak. Alhamdulillah selama ini selesai dengan adanya kekompakan, kerjasama Babin Kamtibmas, perangkat desa dan Babinsa, dan dibantu oleh warga kita di sini. Alhamdulillah selama ini tidak ada yang sampai ke polsek gitu Pak.
1: Oke.
3: Dan juga untuk saya selaku Babin Kamtibmas di sini memegang 2 desa yang kebetulan di Desa Nakau. Itu juga mudah-mudahan kedepannya dalam 1 atau 2 minggu ini kita akan meresmikan 1 buah lagi plus Satkamling untuk Desa Nakau, yang mana beberapa bulan ini sering terjadi seperti begal gitu Pak. Karena desa saya ini perbatasan dengan kota, makanya nanti kami dirikan 1 lagi pos kamling yang di Desa Nakau. Demikian Pak, terima kasih.
1: Baik, membangun kedekatan dengan warga gimana ini Pak? Pak Marzuan.
3: Terima kasih Pak. Kalau pendekatan mungkin saya juga sudah jadi Babin ini sudah dari 2016 Pak. Sudah 2016 ya

0: Karena juga kebetulan saya juga tinggal di Tapak Pasma dan juga dalam arti untuk penyesuaian kerjasama pendekatan dengan warga saya di sini, ya mungkin sebelum saya jadi Babin di sini, saya sudah dekat loh, Pak.
1: Oke.
0: Jadi lebih mempermudah untuk menjaga keamanan tertiban di Desa Tapak Pasma dan Desa Lakau.
1: Ya, jadi seperti dikatakan Pak Rudi tadi ya, kedekatan nomor satu karena segala-galanya permasalahan masyarakat atau warga larinya pertama ke Pak Babin dulu nih ya. Baik, ya. Saya ke Kanit Binmas Polsek Telang 4 ada Ibtu Edi Joko. Pak Edi Joko, selamat malam. Iya. Kerjasama selama ini gimana Pak antara Binmas dengan Satkamling yang ada di sana Pak? Mohon maaf Pak, suaranya kecil sekali Pak. Iya. Baik.
2: Siapa Pak?
1: Ya.
2: Untuk kerjasama Kan Binmas sama Babin itu udah sesuai yang diarahkan Pak dan cukup bagus itu Pak. Untuk ke desa-desanya itu biar lebih kompak gitu Pak.
1: Apa kegiatan yang biasanya dilakukan ini Pak Edi?
2: Kegiatan yang dilakukan di desa itu biasa sambang-sambang ke desa dan edukasi sama masyarakat itu Pak.
1: Nah, seperti apa sih Pak edukasi agar masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi ini juga sama-sama ikut menjaga lingkungan mereka ini, bagaimana pendekatannya dan memiliki kesadaran itu sendiri secara sukarela mereka memahami hal ini. Bagaimana ini Pak?
2: Ya Pak, untuk memberikan pemahaman keamanan itu Pak, kita sering temu ke desa-desa binaan itu Pak.
1: Oke. Jadi benar aktif menyapa warga di sana ini Pak ya, selalu mendorong mereka akan pentingnya keamanan di lingkungan mereka tempat tinggal begitu Pak Edi ya.
2: Oh, siap Pak.
1: Ya, baik. Ya, saya kembali ke Satkamling Kampung Teleng Kota Bengkulu. Tadi sudah dengan beberapa, sekarang saya ingin ke siapa ini ya? Saya ingin ke Kabak Ops. Oh, Pak Yuda tadi ya. Pengaturan operasinya itu seperti apa ini Pak kalau di sana?
3: Kompol Yudas ya. Siap. Alhamdulillah kalau untuk kegiatan rutin kita Polsek khususnya Teluk Segal ini berjalan dengan baik, Pak. Kegiatan-kegiatan rutin seperti patroli yang sifatnya pencegahan baik preventif, preemptif ini dilaksanakan dengan maksimal. Contohnya malam ini kita terbantu sekali dengan adanya Pos Kambling ini karena memang tadi disampaikan oleh Pak Kapolsek tingkat kenakalan remaja di wilayah hukum Polresta Bengkulu ini sangat sangat tinggi dan sangat meresahkan. Untuk itu kami terima kasih dengan adanya Pos Kambling ini sangat membantu kita untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, khususnya peningkatan eskalasi gangguan narkotik, Mas.
1: Oke, itu strateginya seperti apa itu Pak untuk menekan angka-angka yang meresahkan tadi ini Pak?
3: Baik, yang pertama kalau kegiatan-kegiatan kita di Polresta sendiri, kami aktif melaksanakan kegiatan patroli Pak. Patroli, kemudian kita sambang-sambang ini tempat-tempat yang rawan-rawan narkotik mas, tempat-tempat nongkrong yang mana sebelumnya sudah kita petakan. Oh, kemudian juga di sini ya sudah kita petakan. Kemudian juga di sini selain kita patroli, kita aktif juga setiap Senin menjadi irup di sekolah-sekolah, kemudian memberikan edukasi-edukasi juga di sekolah-sekolah, sosialisasi sehingga harapan kami ke depan ya dapat meminimalisir kejadian-kejadian maupun juga tindak pidana di wilayah hukum Polresta Bengkulu gitu.
1: Ya, dan itu seperti apa itu Pak? Waktu ketika menjadi inspektur upacara atau memberikan edukasi sosialisasi ke para siswa itu sendiri, apa yang ditekankan agar tidak menjadi bagian dari apa yang menjadi keresahan di masyarakat di sana sendiri?
3: Iya Pak, ada beberapa poin itu yang kita sampaikan pada saat menjadi pembina upacara. Yang pertama, kami berharap agar adik-adik siswa ini pernah aktif dalam kegiatan-kegiatan di sekolah, ekstrakurikuler. Kemudian yang kedua, kami menghimbau untuk tidak menjadi bagian daripada geng motor, kemudian kenakalan-kenakalan remaja yang lain, gitu kan. Kemudian balap-balap liar, kemudian menggunakan knalpot brong aktif, kemudian tertib dalam berlalu lintas juga menjadi penekanan kami di sekolah-sekolah. Jadi harapan kami, ya adik-adik sekolah ini juga tidak bergabung dalam geng motor yang sangat meresahkan di wilayah hukum Polresta Bengkulu sendiri. Jadi itu kami masukkan dalam poin-poin pada saat kami menjadi irup. Dan kita sampaikan langsung supaya mereka tahu bahwasannya ini memang menjadi atensi dari Polresta Bengkulu. Mohon izin.
1: Iya. Mungkin ada perwakilan warga, Pak RT mungkin atau Pak Lurah di sana? Ada, Pak. Iya. Selamat malam, Pak.
4: Selamat malam, Pak Rudi.
1: Iya.
4: Ya, kita dari Kuasat Kamling, Kampung Teleng, alhamdulillah. Kuasat Kamling, Kampung Teleng,
1: iya,
4: di Kelurahan Bajak, bahwasanya kegiatan ronda ini mendapatkan apresiasi dari warga sehingga kegiatan Satkamling ini berjalan dengan baik sehingga warga ikut bertanggung jawab, ikut memiliki keberadaan Kelurahan Bajak ini sehingga Bajak ini bisa menjadi lebih aman.
1: Oke.
4: Terima kasih.
1: Iya, setiap tugas berapa personel itu, Pak, yang terlibat dalam di ronda atau di pos kamling ini, Pak?
4: Alhamdulillah setiap itu ada 6, ada 6 anggota sat kamling. Sehingga satu bulan itu ada 14 kelompok, Pak. Satu kelompok itu 6, satu malam itu 6. Begitu.
1: Oke, ini gambar agak ngeblur ini di sat kamling Kampung Teleng Kota Bengkulu ya. Mudah-mudahan nanti bisa cerah lagi. Dan enggak sulit, Pak, mengajak warga untuk aktif di pos kamlingnya ini.
4: Alhamdulillah warga kami kesadarannya cukup tinggi, Pak. Sehingga eksistensi memiliki kebersamaan itu cukup tinggi sekali. Itu didukung oleh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, sehingga kami bisa berjalan dengan baik. Terima kasih.
1: Wow, kalau kelengkapan di pos kamlingnya sudah sesuai standar ini, Pak, ya?
4: Alhamdulillah, Pak, sudah lengkap, Pak. Kita kemarin CCTV belum punya tadi, Pak. CCTV belum punya dengan WiFi belum punya. Mudah-mudahan sebentar lagi kita punya, Pak.
1: Tapi borgol, tongkat gitu.
4: Yang lainnya cukup. Yang penting bagi kami, Pak, untuk menjaga keamanan dulu, Pak. Sehingga tidak ada terjadi kejahatan yang kita harapkan. Karena di Kelurahan Bajak ini, di Teluk Segara ini, kami mempunyai pantai panjang, Pak. Mempunyai pantai Jakat. Sehingga menjadi lalu lintas kegiatan-kegiatan masyarakat, baik yang ada di dalam maupun di luar Kota Bengkulu. Terima kasih.
1: Anak-anak mudanya juga aktif di sana, Pak, ya?
4: Oh, sangat aktif sekali, Pak, anak mudanya, Pak. Karena kita secara turun-menurun, Pak. Yang tua mengajari yang muda lagi mengajari yang anak-anak. Sehingga ya dia melihat tokoh masyarakatnya yang sudah regenerasinya cukup baik. Itu.
1: Oke. Mungkin ada perwakilan dari teman-teman muda di sana? Ini kan memberikan motivasi ya, karena biasanya pos kamling itu, Pak Dir, itu kan dipenuhi sama anak-anak muda itu ya.
4: Ini.
1: Iya, ini yang menarik kan. Rasanya nggak gaul kalau nggak gabung di pos kamling, Pak. Iya. Halo, selamat malam, Bang. Nah.
4: Ya, selamat malam, Bang
1: iya.
4: Rudi.
1: Iya, dengan siapa?
5: Nama saya Santra Pronagara, saya Ketua Karang Taruna Kelurahan Bajak.
1: Wah, mantap, Ketua Karang Taruna. Oke, ya, berikan tepuk tangan dulu, Bapak-bapak. Itu rasanya kan kalau kita bicara dengan Ketua Karang Taruna itu kan benar-benar harus yang membawa pesan-pesan atau pesan-pesan yang positif, menggugah kepada kalangan muda di sana. Nah, seberapa banyak teman-teman muda di sana yang terlibat dalam keamanan, paling tidak aktif di ronda malam di Satkamling atau di pos kamling ini? Gimana, Pak?
5: Kalau di Kelurahan Bajak ini kan ada 9 RT, 9 pula satkamlingnya.
1: Oh, masing-masing RT berarti ya?
5: Pemuda-pemudanya aktif.
1: Jadi setiap RT ada satu pos kamling ya?
5: Termasuk dari 5 dan juga Karang
1: Taruna. Oke. Biasanya kegiatan apa aja kalau lagi jaga malam ini?
5: Menggaplek, Pak, paling. Ya, jujur aja.
1: Tapi ya, kan itu memang
5: song, ya.
1: Itu kan memang salah satu bagian dari aktivitas waktunya ronda, keliling. Kopi-kopinya lengkap ya, di sana, ada. Bang? Kopi-kopinya lengkap juga,
5: jadi
1: ya, cemilan ya.
5: Kurang sejam kami keliling patroli, Pak.
1: Oke, baik.
5: Terima kasih, Pak.
1: Terima kasih. Saya geser lagi ke Bengkulu atau di Pasma Polres Bengkulu Tengah. Iya. Kalau di sana ada perwakilan dari warga, ketua satkamlingnya mungkin?
6: Selamat malam, Pak.
1: Selamat malam.
6: Saya kasatkamling di Satra Wasma.
1: Iya, dengan Bapak siapa? Mohon maaf.
6: Bapak Wiryanto, Pak.
1: Pak Wiryanto, oke. Ya. Gimana, Pak, kalau aktivitas masyarakat di sana, berapa regu yang ada, satu regu berapa personil, pembagiannya bagaimana agar semua masyarakat juga memiliki tanggung jawab yang sama juga ini, Pak Wiryanto?
6: Baik, Pak. Di si desa kami ini Pak, pos kami ini kami dirikan di tahun 2019.
1: Ya.
6: Di sini kami libatkan semua masyarakatnya. Per satu regu itu 9 atau 8 orang Pak. Sebab di lingkungan ini ada 136 kakak.
1: Okay.
6: Semuanya kebagian. Dalam satu bulan dapat dua kali.
1: Oh, dapat dua kali.
6: Masyarakat.
1: Kalau berhalangan ya, gimana? Kalau apa? Misalnya salah satu berhalangan, ini bagaimana mekanisme penggantiannya ini Pak?
6: Nah, di sini kita ada kebijakan sosial, kalau memang dia benar-benar berhalangan, nanti dia akan menggantikan, bisa memberikan satu gula kopi untuk pengganti dia tidak bisa hadir saat itu, Pak.
1: Wow.
6: Atau kue, kalau dia memang tidak bisa hadir.
1: Iya, iya, iya.
6: Atau diganti dengan anaknya.
1: Oke, okay. Peralatan lengkap, Pak, di sana?
6: Ya, kalau peralatan alhamdulillah lengkap, Pak. CCTV kita sudah ada.
1: Oh, iya.
6: Borgol sudah ada. Apkan sudah ada, APAM, Megapon ada, Borgol, HT, Radio,
1: dan juga sudah
6: P3K
1: sudah
6: hampir lengkap Pak.
1: Iya, sudah terlatih Pak ya, ketika melakukan pengamanan itu bagaimana prosedurnya, seperti apa, itu sudah terlatih semua di sana ya, Pak Wiranto ya.
6: Alhamdulillah. Berkat bimbingan dari Pak Babin, kita sedikit sudah memahami, Pak.
1: Wah, ya luar biasa. Kalau kalangan mudanya, mungkin warga di belakang ini, silakan. Enggak, Pak Dir, enggak enak kalau enggak ngomong sama warga ini, Pak ya. Halo, selamat malam. Ya. Bisa maju lagi, Pak, biar kelihatan, Pak.
7: Iya.
1: Selamat malam.
7: Selamat malam Pak Rudi.
1: Iya, mohon maaf dengan siapa Pak?
7: Dengan Asdiono.
1: Pak Asdiono, aktif Pak
7: ya.
1: Di menjaga atau ikut gabung di Satkamling ini cukup aktif juga.
7: Alhamdulillah di komplek kita ini golongan anak mudanya ini tingkat kesadarannya akan menjaga keamanan lingkungan ini sudah sangat tinggi Pak.
1: Oh iya. Nah,
7: karena di usia produktif ini anak-anak muda ini sangat memahami bahwasanya peran dari para tokoh muda ini sangat membantu dan menjadi garda terdepan juga membantu bapak-bapak di komplek ini untuk menjaga keamanan lingkungan.
1: Jadi dominasinya anak muda turun lah ya itu ya?
7: Iya, sangat berkolaborasi. Apapun kegiatannya di Tapa Pasma ini anak-anak mudanya sangat aktif sekali Pak.
1: Oke, dan itu pembagian tugasnya mereka sudah tahu di situ sudah ada Pak. Kelihatannya sudah lengkap itu di Satkamlingnya, di posnya sendiri ya?
7: Iya, sudah lengkap.
1: Kegiatannya apa itu? Kalau di Satkamling satu lagi kan main gaple. Nah, kalau di sini apa ini? Mengisi waktunya.
7: Ya, macam-macam Pak, di sini ada main catur juga.
1: Wow.
7: Untuk mengolah rasa. Nah, iya, cukup Pak, permainan di sini.
1: Ya.
7: Cukup, ada yang bergitar juga, itu anak-anak mudanya. Gaple juga.
1: Nah, nanti,
7: tidak membosankan Pak, rame pokoknya Pak.
1: Nanti ulang tahun RRI, ulang tahun RRI kami undang ini jago-jagoan gaplenya di sini lawan jago-jagoan
7: siap,
1: kita di sini nih Pak dia. Oke, terima kasih Pak. Ini sudah
7: oke,
1: mau kita sudah di penghujung obrolan kita Pak Dir. Dari semua pembicaraan ini atau semua yang Bapak jelaskan dan fakta-fakta yang disampaikan oleh seluruh elemen masyarakat yang ada, sebenarnya apa yang menjadi harapan Bapak ataupun kita semua terkait dengan keberadaan Satkamling yang ada di wilayah-wilayah, setiap wilayah yang ada ini Pak?
8: Ya baik, kegiatan dan harapan kami itu ya memang partisipasi masyarakat, karena kami membangun partisipasi masyarakat itu berperan aktif untuk menjaga keamanan. Kebutuhan keamanan ini tidak harus ditumpukan kepada aparatur penegak hukum saja, karena kami juga melakukan kegiatan pengamanan menjaga warganya, kepala desa, warganya Pak Bupati, warganya Gubernur, maka partisipasi masyarakat ini sangat penting. Karena tanpa partisipasi dukungan masyarakat, keberhasilan Polri juga akan sulit digapai karena memang peran serta masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan pembinaan yang kami lakukan dari anggaran negara yang diberikan kepada Direktorat Bimas, kami lakukan kegiatan pembinaan, peningkatan kemampuan semua ini tujuannya tadi untuk apa, supaya masyarakat ini paham dan juga jangan menjadi orang yang dikriminalisasi gara-gara karena melakukan tindakan tidak sesuai dengan prosedur akhirnya dia nanti menjadi sasaran, maka kita lakukan edukasi terus. Okay. Itu harapan kami ya, untuk partisipasi masyarakat seluruh Kota Bengkulu. Karena bagian kami menangani pembinaan di wilayah Provinsi Bengkulu, kami berharap ya, juga ya tadi target kami untuk 300 sampai 500
1: akan tercapai lah ya.
8: Pos kamling, pos ronda yang ada berubah menjadi pos kamling.
1: Ya.
8: Yang nanti dikukuhkan oleh Polri yang mendapatkan pembinaan dari Polri yang rutinitas, dan kita berikan nanti kartu tanda anggota sebagai legalitas karena itu amanat ya, undang-undang.
1: Ya.
8: Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa Satkamling ini dibentuk atas dasar kerelaan. Kerelaan masyarakat itu sendiri untuk membentuk partisipasi. Kami cuma hanya mendorong. Karena di dalam Perpol, Peraturan Kepolisian Negara Republik Nomor 4 di pasal 42 itu disebutkan bahwa Satkamling ini pembina strukturalnya adalah pemerintah setempat
1: ya,
8: yang membina struktural. Kalau kepolisian melakukan pembinaan secara teknis dan taktis operasional sebagai pengemban fungsi kepolisiannya, jadi membina bagaimana cara patroli, mengatur shift jaga, kemudian bagaimana mengidentifikasi wilayah-wilayah yang mungkin dampak rawan masyarakat, bagaimana mengelali masyarakat, bagaimana cara melakukan kegiatan pemeriksaan, penggeledahan atau yang lain di lingkungan kerja mereka. Terus kami dorong, Pak. Dan itu karena teknisnya di kami. Kalau struktural, kami juga berharap pemerintah setempat juga jangan membiarkan. Artinya peran sertanya memang harus dukungan anggaran. Yang kami harapkan juga itu dukungan anggaran dari pemerintah, seperti kalau di desa kan memiliki anggaran desa. Dana desa itu juga bisa digunakan, karena penggunaan dana desa itu bisa digunakan untuk kegiatan kegiatan kemasyarakatan selain pembangunan fisik, karena sekian persen juga digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan. Ini salah satunya adalah kegiatan keamanan, ini harap didukung. Jadi secara struktural kelengkapan itu kami minta harapkan dari pemerintah setempat ini mendukung segala aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman di Satkamling.
1: Pak Adir, terima kasih banyak untuk waktunya, dan juga semua bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya untuk waktunya sudah bersedia dalam program Ronda Malam. Semoga ini bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi daerah-daerah lainnya untuk terus bersama-sama memiliki kesadaran yang tinggi menciptakan keamanan dan lingkungan tempat di mana kita tinggal. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan selamat malam, salam sehat untuk semuanya.
8: Selamat malam, salam sehat.
1: Demikian tadi Ronda Malam bersama dengan Polda Bengkulu telah kami hadirkan, dan tetaplah bersama kami, rekan saya Fajar Nugroho akan bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari.

RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menargetkan aturan mengenai demutualisasi Bursa Efek Indonesia mulai berlaku pada kuartal ketiga tahun ini. Berikut laporan Zaharuddin Aljana.
1: Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa meskipun nanti setelah demutualisasi Bursa Efek,
2: Otoritas Jasa Keuangan tengah merampungkan rancangan peraturan OJK mengenai demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Regulasi tersebut merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fauzi mengatakan, aturan baru tersebut akan mengubah struktur kepemilikan Bursa Efek. Nantinya, kepemilikan saham tidak lagi terbatas pada anggota Bursa Efek, tetapi juga dapat dimiliki perseorangan maupun badan hukum Indonesia. Hasan menjelaskan skema demutualisasi diharapkan dapat meningkatkan daya tarik Bursa Efek Indonesia bagi investor strategis. Langkah tersebut juga membuka peluang Bursa Efek Indonesia menjadi perusahaan terbuka pada masa mendatang dengan tetap mengedepankan tata kelola yang baik.
1: Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa meskipun nanti setelah demutualisasi Bursa Efek akan menjadi lembaga yang memiliki motif atau orientasi pada laba dan pengembangan bisnis, namun peran dan fungsi utamanya sebagai regulator, self-regulatory organization, dan juga sebagai penyedia infrastruktur pasar modal tetap harus dijalankan secara independen, profesional, dan penuh integritas.
2: Di sisi lain, OJK juga mulai mempersiapkan pelaksanaan kewenangan baru dalam pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS. Persiapan dilakukan melalui pembentukan Satuan Tugas Persiapan Pengaturan dan Pengawasan BMKS sebagai langkah awal menjelang pelaksanaan pengawasan mulai 1 Januari 2027. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 juga mengamanatkan pembentukan anggota Dewan Komisioner khusus yang akan membidangi pengawasan BMKS.
3: Pembentukan Satgas BMKS ini ditujukan untuk mempersiapkan kerangka pengaturan dan pengawasan sektor BMKS oleh OJK, termasuk infrastruktur pendukungnya. Selain itu, OJK bersama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk mendukung sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi terkait penguatan harmonisasi kebijakan, pertukaran dan pemanfaatan data informasi, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM.
2: OJK menargetkan seluruh perangkat regulasi dan kelembagaan dapat disiapkan sebelum kewenangan baru tersebut berlaku, melalui penguatan pengawasan pasar modal dan perdagangan komoditas strategis. OJK berharap stabilitas sektor keuangan nasional semakin terjaga serta mampu meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zaharuddin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mendorong percepatan sertifikasi lahan hingga penataan kawasan pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid menegaskan komitmen pemerintah pusat mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan mulai dari konflik tanah, sertifikasi tanah masyarakat hingga penataan kawasan pesisir. Proses balik nama sertifikat juga dipastikan maksimal selesai dalam waktu 10 hari melalui penyederhanaan prosedur. Pemerintah pusat juga akan mempercepat penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR di Nusa Tenggara Timur serta menertibkan pemanfaatan sempadan pantai yang tidak sesuai aturan. Hal tersebut disampaikan Menteri Nusron kepada awak media usai rapat koordinasi pertanahan dan tata ruang bersama Gubernur NTT Melki Lakalena dan para kepala daerah di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2: Nah, ini perlunya ada percepatan RDTR dan kami dari pemerintah pusat berkomitmen untuk melaksanakan membantu penyusunan RDTR. Kemudian dalam rangka percepatan pertanahan kepada masyarakat, terutama ketika peralihan hak balik nama, itu kan banyak keluhan masyarakat balik nama lama. Nah, ini kita sudah tetapkan SOP-nya balik nama maksimal 10 hari.
1: Sementara itu, Gubernur NTT, Melki Lakalena, menyampaikan apresiasi atas komitmen Kementerian ATR BPN yang akan mempercepat sertifikasi rumah ibadah, sekolah, fasilitas umum sebagai hadiah Natal bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.
3: Ada kado Natal bagi masyarakat NTT berupa fasilitas-fasilitas umum yang dimiliki oleh masyarakat, gereja, sekolah itu akan nanti disertifikatkan untuk menuju Natal.
1: Pada kesempatan yang sama, Bupati Kupang, Yosef Lede, mengusulkan penyelesaian sejumlah persoalan strategis, diantaranya pembangunan Ibu Kota Kabupaten Kupang, penyelesaian konflik lahan di kawasan industri Bolok, serta kepastian hak atas tanah bagi masyarakat.
4: Yang pertama itu permasalahan tanah HGU Sesandung. Ya, karena daerah itu sesuai dengan RTRW dan master plan kita itu sudah masuk dalam ibu kota dan perkotaan. Ya, sehingga yang kemarin HGU sudah selesai 57 tahun, ya kita minta untuk segera diberikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang yang dimungkinkan agar itu dibangun ibu kota. Ya, ibu kota. Karena memang satu-satunya daerah yang tidak punya ibu kotanya Kabupaten Kupang.
1: Rakor pertanahan ini diharapkan menjadi langkah konkret mempercepat penyelesaian berbagai persoalan agraria di Nusa Tenggara Timur, sekaligus meningkatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, mendukung investasi, dan memperkuat pelayanan publik kepada masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari. Dengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026, bersama saya Fajar Nugroho di meja pengacara ada Bung Tom Hakim yang akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada dialog yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami pilihkan, kami hadirkan kembali pada dini hari ini bersama, untuk Anda hingga pagi nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Topik kita pada dini hari ini tentang Presiden Prabowo Subianto mengatakan mahalnya biaya demokrasi di Indonesia menyebabkan sejumlah pejabat negara seperti kepala daerah juga menjadi atau melakukan hal yang tidak sepatutnya seperti korupsi yang marak kemarin itu KPK meng-OTT ya, mengoperasi tangkap tangan sejumlah kepala daerah di Indonesia. Tanggapan Anda gimana nih? Di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI nanti kami buka untuk Anda di sesi yang pertama ini. Nanti kami hadirkan juga, ini merupakan pembahasan Pro 3 RRI pada pagi tadi ya. Dalam laporan khusus, dalam editorial Pro 3 RRI juga membahas soal hal ini.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
0: Laporan khusus.
2: Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
2: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
3: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
4: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasi 24 jam. 7 hari seminggu, kita pelototin, nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran paling. Kemudian nggak ada, kita mendagri nggak punya kewenangan untuk mecat mereka.
3: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
5: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya, supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
3: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
6: Menurut saya demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
7: Harapan saya ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
8: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana, siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.
1: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
0: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Catatan Peristiwa.
10: Dr. Willy Brordus Surendra Broto Rendra lahir di Solo, Hindia Belanda, 7 November 1935 dan meninggal di Depok, Jawa Barat pada tanggal 6 Agustus 2009 di usia 73 tahun. Pria yang dikenal sebagai W.S. Rendra adalah sastrawan berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, dia menulis puisi, skenario drama, cerpen, dan esai sastra di berbagai media massa. Pernah mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, dan dari perguruan tinggi itu pula, dia menerima gelar Doktor Honoris Causa. Penyair yang kerap dijuluki sebagai Burung Merak ini, tahun 1967 mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Ketika kelompok teaternya kocar-kacir karena tekanan politik, ia memindahkan bengkel teater di Depok, Oktober 1985. Sri Sultan Hamengkubuwono I lahir 6 Agustus 1717. Ia merupakan pendiri sekaligus raja pertama Kesultanan Yogyakarta yang memerintah tahun 1755 hingga 1792. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Hamengkubuwana ke-1 sebagai pahlawan nasional pada tanggal 10 November 2006, beberapa bulan sesudah gempa melanda wilayah Yogyakarta.
1: Bicara mengenai demokrasi yang harusnya menjadi pembelajaran bersama dari proses sebuah demokrasi, namun ternyata malah melahirkan biaya-biaya tinggi yang harus dibayarkan, bahkan tidak sedikit. Banyaknya kepala daerah yang saat ini bernasib di ujung tanduk ataupun juga dalam proses hukum karena akibat jeratan korupsi dan berbagai kasus-kasus lainnya menyebabkan hati kita menjadi lebih miris. Bagaimanakah biaya-biaya yang telah dikeluarkan tersebut? Apakah memang ini menjadi suatu moral

0: kemarin lihat pernyataannya Presiden begitu ya, kalau banyak kepala daerah yang harus terjerat kasus korupsi, ini karena biaya politik dan demokrasi di Indonesia terlalu mahal, jadi bayar hutangnya terlalu panjang dan banyak nih. Benar begitu?
1: Ya, kalau kita sudah memilih sistem demokrasi, maka memang ya biayanya sangat tinggi. Di banyak negara yang katakanlah ya menganut sistem demokrasi itu ya, satu, biayanya tinggi, terkadang noisy itu berisik gitu. Ya, karena memang kebebasan berpendapat itu sangat kuat gitu ya, sangat didorong ya, maka ya tadi konsekuensi dalam konteks elektoral itu ya menjadi mahal biayanya. Kedua ya sangat berisik gitu, makanya banyak tanda kutip ya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh sistem demokrasi, maka tadi kekurangannya ya ada berisiknya, noisy, ada katakanlah tanda kutip money politiknya, lalu tadi dikatakan bahwa harus biayanya tinggi begitu. Nah, saya melihat memang bagaimana sejatinya kan sistem itu buatan manusia ya. Demokrasi kita ini kan katakanlah diimpor dari barat gitu. Bagaimana dalam konteks hari ini kita mesti mendesain ulang konsep bagaimana demokrasi itu bisa betul-betul mengadopsi ciri-ciri khas dari tatanan budaya kita, bukan hanya sekedar ikut dari barat. Itu yang menjadi penting. Kita punya demokrasi Pancasila, misalkan berlandaskan pada musyawarah, tapi kan nggak pernah digunakan juga, nggak pernah dipakai juga, gitu ya, musyawarah kadang-kadang diabaikan dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya melihat, ya kita mesti duduk bersama ya, rakyat, gitu, parlemen, pemerintah, para akademisi, para cendikia, gitu, untuk memastikan jangan sampai ini terus-terus berulang dan terjadi-terjadi terus. Karena kalau ini terjadi ya, kita hanya akan berjalan di tempat dan bahkan kita akan semakin dalam konteks tadi ya, menanggung biaya yang tinggi, akhirnya terjadi korupsi yang begitu masif, yang begitu luas, yang begitu besar, sehingga mohon maaf, bangsa kita yang menjadi bangsa yang begini-begini aja gitu. Kekayaannya, alamnya banyak, tapi miskin begitu.
0: Iya, nah. Kalau dari catatan yang ada, ini lebih dari 200 kepala daerah di Indonesia yang terjerat kasus korupsi. Ini kan berarti tadi yang kalau Kang Ujang bilang, ini miris nih, begini aja nih jalan di tempat, demokrasi tidak menjadi apa-apa dan tidak bisa diserap apapun. Kalau kita lihat ya, kesalahannya tadi kan dibikin oleh manusia. Nah, siapa nih kebetulan yang sekarang harus berusaha juga untuk kembali mengingatkan lagi, membenarkan lagi? Kalau sistem ini sudah mendarah daging begitu, Kang Ujang?
1: Sebenarnya sistem harus dibangun ya, tetapi tadi sistem tidak cukup kalau manusianya juga rusak. Kalau manusianya juga moral hajatnya tinggi gitu. Misalkan aturannya benar tapi diakal-akali gitu. Aturannya ada tapi ya dicurangi gitu. Kita ini kan semua aturan ada. Aturan misalkan dilarang money politik juga ada. Gitu ya, semua juga ada tapi tadi karena konsekuensi misalkan hukum kita masih bisa dimainkan, hukum kita masih bisa diatur.
0: Yang nggak ada gunanya gitu ya.
1: Akhirnya menjadi rusak. Oleh karena itu sebenarnya pondasi dasar dalam demokrasi kalau secara teoritik sudah saya sering sampaikan ya dalam banyak forum termasuk di RRI. Ada tiga kalau demokrasi ingin kuat. Pertama, katakanlah dari penegakan hukum dulu. Demokrasi itu mengharuskan penegakan hukum yang kuat, yang berkeadilan gitu loh. Kalau tidak adil menekan hukumnya, demokrasi akan percuma gitu. Nah, yang kedua soal tingkat pendapatan masyarakat, artinya ekonomi masyarakat harus tinggi, artinya masyarakat harus kenyang gitu, masyarakat juga katakan harus sejahtera. Nah, kalau masyarakatnya sejahtera, mohon maaf ya, yang namanya uang 50.000, 100.000 nggak laku tuh di pemilu. Di pilkada nggak laku ya, karena kita mohon maaf masih banyak yang miskin, masih banyak yang menderita, masih banyak yang lapar, masih banyak yang stunting gitu ya. Maka ya tadi uang di pilkada yang 50.000, 100.000 atau 200.000 sangat laku gitu loh. Itu kan kenyataannya, di pondasi dasarnya ke sana. Yang ketiga, soal ini koreksi juga dari buat saya sendiri gitu ya. Dan kita semua, pendidikan kita belum merata gitu. Bahwa diakui atau tidak, di Badan Pusat Statistik itu kan kita, masyarakat kita rata-rata belum lulus SMA kan. Nah, artinya itu kan menjadi PR kita bersama. Kalau masyarakat pendidikannya secara umum rata-rata masih rendah ya, masih katakanlah ya mohon maaf, belum banyak bicara tentang apa itu demokrasi ya, tidak mengerti ya, maka tadi mereka tidak akan memilih berdasarkan pada kualitas. Mereka tidak akan memilih berdasarkan visi misi, berdasarkan program, tidak. Makanya kita selalu jalan

0: di tempat. Oleh karena itu, selain sistem dibenahi, regulasi diperkuat, maka tadi pembenahan tiga hal yang mendasar saya sampaikan, pendekatan hukum ya, tadi pendapatan masyarakatnya juga harus kuat, harus tinggi gitu, harus sejahtera, paling enggak ya kenyang gitu. Lalu pendidikan masyarakat juga kuat, maka demokrasi dengan sendirinya akan berjalan, Mbak.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kalau yang tiga ini tidak dilakukan ya, demokrasinya akan selalu mengulang kejadian yang sama.
1: Persis.
0: Saya melihatnya seperti itu.
1: Persis. Nah, sebenarnya kan kita punya alat-alat dalam demokrasi ini, salah satunya partai politik begitu ya. Ketika partai politik ini sistemnya sistem setoran nih kepada partai pengusung, ini kan juga sudah berat. Tidak tertulis tapi tercantum dalam ada kader-kader yang running untuk menjadi kepala daerah atau apapun itu.
0: Ya, faktanya seperti itu. Memang ada katanya partai politik no mahar gitu ya, tidak ada mahar, tapi di belakang layar meminta juga gitu ya. Saya kan konsultan ya di beberapa katakanlah daerah gitu ya. Banyak kepala daerah atau calon kepala daerah ketika itu gitu ya yang mau maju, ya diminta tarif gitu. Untuk katakanlah tanda kutip setor kepada partai-partai. Kalau mau dapat rekomendasi, kalau dapat tanda tangan katakan dari partai untuk mendapatkan dukungan pencalonan, ya harus bayar. Karena ini menjadi problem di partainya saja, katakanlah ya, yang kader saja sudah diminta gitu ya, apalagi yang di luar kader, lalu biaya kampanye yang tinggi, belum lagi money politik gitu ya. Nah, oleh disitulah sebenarnya celah-celah kepala daerah ketika jadi, ya sudah, tidak ada pilihan lain kecuali untuk, mohon maaf ya, mengambil APBD begitu.
1: Oke, ada beberapa faktor penyebab biaya yang tinggi. Kabarnya tadi ya, mahar politik, setoran partai pengusung. Kemudian alat peraga kampanye, mau massal, iklan, ini kan juga tinggi. Operasional, biaya saksi, pengerahan massa, tim sukses. Kemudian juga terakhir adalah apa nih? Kalau yang sekarang bahasanya strategi-strategi senyap atau apapun itu, praktek-praktek pemberian uang nih. Istilahnya udah macam-macam nih sekarang. Nah, berapa sih kalau boleh tahu untuk seorang bupati atau wali kota, gubernur, angkanya, ongkos politik kandidat ini berapa sih, Kang Ujang?
0: Tergantung daerahnya.
1: Oke. Okay. Antara berapa daerah mungkin itu boleh disebut?
0: Ya, rata-rata di antara 30 sampai 40 M lah.
1: Per kandidat?
0: Jadi misalnya, ya untuk Jawa Barat ada yang 40, daerah tertentu ada yang 30 gitu. Tergantung, makanya tergantung dari daerahnya. Jadi tergantung dari daerah-daerah itu, daerah pinggiran kah, daerah pedesaan kah, daerah perkotaan kah, gitu, daerah masyarakatnya cerdas kah, dan tanda kutip daerah masyarakat yang mohon maaf masih banyak yang kekurangan kah, dan lain sebagainya. Dilihat dari situ, maka akan makanya KPK tuh mengatakan gitu kan, rata-rata kan 30 miliar kalau KPK ya.
1: Yeah.
0: Ya memang di angka segitu, dan saya langsung mendapatkan kesaksian kan dari mereka-mereka yang dulu menjadi kandidat yang jadi tuh, ya angkanya di sekitar segitu, tergantung dari daerahnya masing-masing. Bahkan kalau gubernur itu sampai habis 100 miliar gitu loh. Tergantung daerahnya juga. Dan itu pengakuan dari mereka juga. Dan di partainya mereka diminta untuk menunjukkan rekening. Hmm. Rekening nilai nominal angka gitu. Bahkan waktu itu ya, ini cerita saja, kandidat di salah satu calon gubernur di daerah tertentu, itu ada di 2-3 rekening gitu. Untuk memastikan bahwa uangnya ada di rekening itu. Lalu, dan jangan lupa juga, uang ini kan bukan uang kandidat itu, uangnya bohir gitu loh.
1: Iya.
0: Uangnya oligarki, dan mengatakan seperti itu. Dan harus ada jaminan juga dari bohirnya itu, dari oligarkinya itu, tanda tangannya itu, bahwa uang ini bisa dikeluarkan untuk kampanye dan lain-lain gitu loh. Jadi ceritanya seperti itu,
1: Mbak Risti. Oke, ini kan jadi seperti lingkaran setan ya. Kemudian nanti ada korupsi, jual-beli jabatan, apa fee proyek, kemudian juga penyalahgunaan apa perizinan dan sebagainya, yang ujung-ujungnya adalah APBD-APBN yang di balikin gitu ya kepada bohir. Nah, apa yang sebenarnya harus kita anggap ini darurat, Kang Ujang?
0: Ya, kita ini kan memang darurat, kan darurat korupsi, darurat penegakan hukum gitu ya kan.
1: Oke, okay. Tapi kan nggak ada yang bikin kita itu sadar, kalaupun kita harus regenerasi ke generasi muda di partai juga, kalau membuat sistem dari awalnya begini, ayahnya begini misalnya orang partai, anaknya kan pasti akan ikut.
0: Nah, saya sepakat tadi, kalau kita bicara partai, maka partai ini kan gini, kawah sandal di muka kepemimpinan bangsa.
1: Ya.
0: Jadi hampir seluruh jabatan publik di Republik ini ditentukan oleh partai politik gitu loh. Maka dari hulu ke hilir mestinya di partai itu bagus gitu loh. Ya hulunya ini kan katakan partai politik gitu ya. hilirnya katakanlah kepemimpinan gitu ya, baik di eksekutif maupun legislatif. Oleh karena itu ya partainya harus berbenah. Ya kita tahu, mohon maaf ya, siapa mohon maaf gitu, tanda kutip ya, yang merampok uang APBD APBN gitu, siapa misalkan yang menggundul hutan gitu kan, siapa yang, kan itu kan kebanyakan tanda kutip dari orang-orang yang berkuasa gitu, dari tanda kutip. Saya tidak menyalahkan partai ya, partai itu sebagai bagian daripada pilar demokrasi, tetapi dalam konteks ini ya kita benahi partainya. Kalau partainya tidak berbenah, terima setoran gitu ya, lalu menginjak kader, minta uang gitu, kader dijadikan ATM begitu, maka ya selama itu pula kalau partai yang tidak berbenah, ya selama itu pula mohon maaf, pemimpin-pemimpin kita akan melahirkan pemimpin yang

Di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI, Presiden Prabowo Subianto mengatakan tingginya biaya politik ya, ini membuat sejumlah salah satu faktor adanya tingkat korupsi ya yang cukup, bukan cukup lagi, mungkin banyak ya, karena kita kerap kali di tahun 2026 ini mendengar soal OTT dan lagi-lagi OTT. Di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI, kalau dari masyarakat gimana nih pandangannya soal mahalnya biaya demokrasi kita?

0: Ada Buria di Jakarta. Buria, selamat dini hari.
1: Iya. Selamat dini hari. Selamat malam. Pertama ketiduran.
0: Iya.
1: Bung Fajar Nugroho di Indonesia. Bang Wisnu juga ada Bung Tomo Hakim malam ini ya.
0: Bung Wisnunya libur.
1: Oh, libur. Jadi iya. Bung Tomo ya?
0: Iya.
1: Satu juga libur. Gak apa-apa lah. Memang harus begitu. Ya kan? Hari menyambut hari kemerdekaannya Bang Fajar.
0: Iya.
1: Selama ini menangkal. Apa tadi?
0: Mahalnya biaya politik nih.
1: Makanya itu kan tadi saya baca gitu Bang Fajar, ya itulah berita-berita seperti itu ya Bang Fajar ya. Jadi kalau menurut aku nih Bang Fajar, apa namanya, ya ini apakah dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya ya menangkap seorang wanita lah kalau aku tahu itu ya segitu yang ada di daerah Jawa Barat itu Bang Fajar. Semoga apa namanya menjelang 17 Agustus ini kerusuhan besar ini tindakan ini dinilailah meresahkan dan mencederai
0: iya. Iya, iya.
1: Jadi, okay. Ya, saudara akan tegas ya yang tepat.
0: Iya. Yeah.
1: Cepat kepolisiannya. Terus modus daur ulang tuh konten. Ya begitulah.
0: Oke, okay, baik. Iya, iya.
1: Sehat.
0: Salam sehat. Wah. Wow. Ya, Buria itu topiknya kemarin itu. Iya. Jadi untuk Anda pendengar, ya mungkin belum tahu topiknya ya. Karena biasanya kan di broadcast di WhatsApp ya. Untuk Anda yang sering menghubungi Pro 3 RRI, ya mungkin sudah tahu untuk mendapatkan topiknya. Tapi yang belum tahu, yang baru saja mendengarkan siaran Pro 3 RRI, topik kita ini tentang Presiden Prabowo Subianto yang menyentil dalam tanda kutip ya, menyentil itu dalam tanda kutip mahalnya demokrasi Indonesia, biaya politik di Indonesia menyebabkan banyaknya kepala daerah yang korupsi. Jadi apa iya begitu menurut Anda? Kan kalau banyak beragam sih komentarnya. Di beberapa media sosial yang saya baca komentar-komentar yang menanggapi berita tersebut itu mengatakan sebelum mencalonkan diri kan sudah tahu gajinya kepala daerah dari gubernur, bupati, wali kota itu berapa gitu sebagai ASN. Ya ketika sudah berani mengeluarkan sejumlah uang, masa harus ada istilah harus untung gitu ya, harus balik modal minimal gitu. Nah itu akhirnya membuat praktik korupsi di tingkat pejabat daerah itu tinggi sekali. Presiden mengatakan bahwa apakah memang harus ini kan statement dari presiden ya. Dan kalau menurut Anda, kalau begitu apakah nggak perlu lagi pilkada gitu ya? Kan ada wacana waktu itu dipilih oleh DPRD supaya menekan biaya politik. Kalau Anda gimana? Pak Soleh di Pasuruan. Pak Soleh, selamat dini hari, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, Bung Fajar.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, ini masalah ini ya Mas, anggarannya semakin banyak ini ya Mas, untuk ininya ya. Jadi itu sebenarnya bisa Mas, untuk ketika ada apa pilihan-pilihan itu untuk kampanye kan sekarang bisa secara virtual Mas.
0: Itu seharusnya. Tapi kan kalau gini masalahnya, iya kita itu pernah diwacanakan sebenarnya Pak Soleh. Tapi kan kalau virtual itu lagi-lagi ya kondisinya mungkin kalau di kota-kota besar oke, kalau di daerah pelosok dan lain sebagainya keterbatasan sinyal, belum lagi yang handphonenya jadul gitu, ada handphone sih cuman jadul, jadi nggak terlalu efektif.
2: Nggak terlalu efektif ya. Ya memang ya dilematis ketika dibuat kayak yang seperti biasanya ya, itu memakan biaya banyak, makanya kan mau tidak mau kan ya harus melakukan seperti itu yang kayak biasanya, cuman kan ya juga ya banyak sih kalau dibuat virtual ya memang banyak ya yang takutnya nanti ada provokasi seperti ini seperti itu kan, kita kan sulit untuk membedakan berita yang benar mana yang tidak. Nah kemudian yang terakhir ini masalah korupsi lah, itu kan yang korupsi itu buahnya yang dikorupsi itu Bung Fajar. Yang dulu pernah yang sampai 300 T itu ya mungkin ya pernah ada kan Bung Fajar di Pro3 ya kan, kan beritanya sudah ada waktu itu. Itu sampai 300 T loh itu kan buat dana-dana anggaran yang lain itu kan sudah bermanfaat itu di negara kita Bung Fajar. ya intinya bagaimanalah, terserah pemerintah bagaimana supaya ini, supaya lebih sedikit lah untuk biaya ininya ya, supaya bisa bermanfaat untuk yang lainnya, karena pembangunan ini masih banyak yang belum selesai, Bung Fajar. Sekarang kayak Kopdes Merah Putih itu aja masih banyak yang belum selesai total, Bung Fajar.
0: Iya, di daerah Pak Soleh sudah?
2: Alhamdulillah sebagian sudah, cuman di sini ada yang belum, itu kantornya belum jadi 100%, Bung Fajar. Karena ya dengan ya untuk materialnya mungkin datangnya terlalu ini, kadang yang kerja sudah datang, materialnya belum datang.
0: Oh gitu, jadi agak iya, lambat ya pembangunannya.
2: Agak lambat, karena dari pengiriman juga sih sebenarnya. Kalau itu kan mobilnya biasanya kan antri, misalnya ngirim 3, yang 1 kemana, yang 2 kemana gitu, biasanya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, oke, mungkin hanya itu yang saya akan mengejar.
0: Oke, baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak nggak tahu ya, nggak pernah nyalon soalnya. Nyalon maksudnya bukan ke barbershop, nyalon maju ke kontestasi politik gitu. Jadi nggak tahu seberapa mahal sih gitu ya. Istilahnya gini, untuk biaya yang dikeluarkan berdasarkan aturan, biaya resmi gitu ya. Kok biaya resmi sih? Istilahnya apa ya? Aduh, diksinya saya bingung nih milihnya. Pokoknya biaya yang benar-benar ya untuk kebutuhan kontestasi pemilu gitu ya. Pilkada, lalu juga pilek gitu ya, atau dari DPR atau DPRD. Pemilu lah intinya. Itu misalkan nih, yang dikeluarkan tuh sudah jelas tuh, misalkan membayar saksi di TPS gitu ya, itu kan resmi. Yang gak resminya tuh kita tahu lah, money politik masih belum hilang. Itu kan biaya gak resminya, lalu tadi kutip lagi-lagi nih ya, biaya gak resmi. Dan itu bukan hanya gak resmi, itu ilegal. Itu sudah ada undang-undangnya, ada pidananya, bahkan nggak boleh itu money politik sebenarnya. Yang gede tuh yang resminya atau yang nggak resminya itu gitu. saya bingung juga nih. Yang pernah mencalonkan diri maju dalam kontestasi politik boleh kasih gambaran ke saya dan juga pendengar pertiga lainnya. Sebenarnya biaya yang termahal tuh di sisi apanya gitu. Lalu bisa gak ditekan nih, supaya ketika sudah terpilih tuh Gak ada keinginan untuk balik modal atau untung, bahkan akhirnya menghalalkan segala cara, dan akhirnya korupsi ya. Karena sejatinya tuh, kalau pemilu itu kan adalah turunan dari arti demokrasi. Makanya ketika ada wacana untuk pilkada itu dipilih oleh kepala daerah itu dipilih oleh DPRD, itu banyak yang menolak. Karena demokrasi adalah demos kratos ya, kekuasaan ada di tangan rakyat. Jadi pengejawantahan dari demokrasi adalah pemilu. Jadi masyarakat punya kuasa penuh, punya power, punya kekuatan untuk menentukan siapa yang memimpin mereka. Itu demokrasi. Idealnya ya. Idealnya gitu. Jadi itulah demokrasi. Jadi gak bisa nih tiba-tiba rakyat di negara demokrasi dipimpin di suatu daerah gitu ya oleh hasil dari negosiasi di ruang gelap partai politik. Kan misalkan dipilih DPRD, kita gak tahu nih siapa calonnya, track recordnya gimana. Tahu-tahu setelah ada keputusan DPRD akhirnya memutuskan bahwa gubernur, bupati, wali kota tuh ini gitu. Dan akhirnya masyarakat tidak punya kekuasaan ya. Hilang gitu. Hilang dari arti kata demokrasi. Jadi kalau dihilangkan itu banyak perdebatan memang. Tapi di sisi lain itu menghemat. Enggak perlu sediain TPS, mencetak surat suara, itu kan dari KPU-nya ya sama Bawaslu ya, penyelenggara pemilunya. Tapi kalau dari calonnya, untuk biaya yang dikeluarkan, mungkin yang di benak saya paling membayar saksi di TPS gitu. Karena kalau dari berapa TPS itu kan berarti uang yang harus dikeluarkan juga banyak. Tim ses misalkan, kan boleh juga tuh meng-hire tim sukses untuk sosialisasi apa namanya kebijakannya nanti ketika terpilih gitu ya, janji-janji politiknya. Atau mencetak banner ya. Untuk sekarang kayaknya udah enggak boleh deh. Ada aturannya kalau enggak salah itu ya. Jadi enggak boleh ditaruh di tempat-tempat publik ya, di jalan dan sebagainya, di pohon apalagi, itu sudah ada penertiban oleh Satpol PP ketika itu. Tapi ya itulah gambaran yang di benak saya itu, gambar yang resminya itu kayak gitu. Yang mahal tuh apanya nih sebenarnya? Sehingga akhirnya harus korupsi misalkan OTT miliaran jumlahnya. Jual beli jabatan. Wah, apalagi. Menurut Anda gimana ya untuk menghilangkan itu tuh? Silakan Pak John di Bengkulu. Pak John, selamat dini hari, Pak.
3: Selamat dini hari, Bang Fajar.
0: Iya, silakan Pak John.
3: Iya, kalau menurut saya bukan masalah itu, Bang Fajar ya. Itu kembali lagi ke mentalnya masing-masing.
0: Tapi kalau ada bicara soal mental nih, Pak John. Ketika ada kandidat nih, Pak John sebagai punya yang masyarakat yang punya suara. Apa tahu nih dari misalkan 3 calon nih, 3 pasang. Tahu mentalnya gimana, kan kita enggak tahu.
3: Bukan, maksudnya yang istilahnya katanya kan korupsi itu berdasarkan karena dia mengeluarkan modal uang yang besar kan, katanya kan begitu. Kepala daerah itu. Kalau menurut saya tidak juga. Seandainya dia dirubah sistem pemilu kita tidak memakai biaya lagi, katakanlah dipilih DPR yang memilih misalnya kan, dia tidak jadi mengurangi itu, tidak akan juga mengurangi korupsi, karena itu kembali lagi ke mental dari si kepala daerah itu tersebut. Kalau memang mentalnya memang mental budaya korup, memang istilahnya itu memang bukan jiwa-jiwanya, jiwa pemimpin, ya pasti akan korup juga. Menurut saya begitu, Bang Fajar.
0: Jadi sedih juga nih kalau gitu. Mau sistemnya kayak gimana juga tetap.
3: Enggak bakal mengurangi korupsi. Kalau misalnya hitung-hitungan modal ya, kalau hitung-hitungan modal. Nah, orang jadi kepala daerah itu semuanya dia sudah tahu yang akan dia dapatkan berapa, gajinya berapa. Memang tidak berimbang dengan tanggung jawab dia, tapi seserannya yang besar. Satu tahun saja dia jadi kepala daerah itu sudah pulang modal. Kalau masalah pulang modal sih,
0: oh iya, kan gajinya nggak seberapa.
3: Iya, tapi siang malam uang masuk itu.
0: Dari mana uang masuknya, Pak?
3: Ya sama-sama tahu lah.
0: Lah ya itu yang sebenarnya yang ingin ditekan gitu. Misalkan nih, iya, jadi kaitannya menurut Pak John nih untuk demokrasi kita dengan biaya politik yang mahal ini merupakan salah satu faktor banyak kepala daerah di OTT KPK nggak, atau korupsi nggak gitu Pak John?
3: Nggak ada hubungannya kalau menurut saya.
0: Nggak ada hubungan ya?
3: Kembali lagi ke didikan mentalnya, kembali lagi ke moralnya, kembali ke agamanya, kembali ke ya memang jiwa
0: gitu. Oke, baik, makasih Pak John. Ya.
3: Banyak juga yang tidak terlibat istilahnya korupsi, banyak juga walaupun dia sama-sama mengeluarkan modal ibaratnya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak John, selamat dini hari, salam sehat Pak. Iya, wah kalau itu sih, kalau dari mental ya, kita sebagai masyarakat ya, sebagai yang punya hak suara untuk memilih, mungkin hanya bisa melihat rekam jejak ya. Kita mencari referensi mana nih yang rekam jejaknya bagus, terbagus lah, terbaik dari pasangan calon yang lain. Tapi kan kalau mental kita nggak bisa mengukur itu gitu ya. Siapa tahu kalau bisa rekrutnya bagus, tapi ketika sudah masuk sistem, sudah menjabat, ya kita nggak tahu gitu ya. Jadi kalau menurut Pak John tuh mau sistemnya gimana juga, mau pilkada maupun dipilih langsung oleh DPRD itu tidak menekan angka korupsi di Indonesia. Kalau ada yang lain, menurut Anda gimana? Silakan di line telepon maupun nomor 1 RRI di sesi yang kedua nanti ya.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi 4 DPR mendorong penguatan hilirisasi budidaya lobster untuk mencegah kerugian negara sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan.
1: Jangan sampai BBL benur bermasalah tiap tahun.
2: Komisi 4 DPR RI menilai penguatan hilirisasi budidaya lobster perlu dilakukan agar potensi ekonomi komoditas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Langkah itu juga diharapkan mampu mengurangi praktik penyelundupan benih-bening lobster atau BBL yang selama ini merugikan negara. Anggota Komisi 4 DPR RI Dadang Nasir mengatakan, Indonesia memiliki sumber daya lobster yang besar, namun kontribusi budidaya terhadap produksi nasional masih berkisar 3-5%. Karena itu, peningkatan fasilitas budidaya di daerah penghasil lobster perlu dilakukan untuk mengoptimalkan potensi budidaya lobster nasional.
1: Jangan sampai BBL benur bermasalah tiap tahun. Kita selesaikan dengan aturan yang bijak. Rakyat senang, nelayan senang, para pembudidaya, para investor juga senang. Ini harus ketemu dan negara diuntungkan. Dan nantinya rakyat yang lebih sejahtera.
2: Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Melati menilai penguatan budidaya lobster berpotensi meningkatkan pendapatan negara maupun nelayan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Menurutnya, budidaya lobster perlu diperkuat agar pembukaan kembali ekspor benih lobster dapat didorong.
3: Budidaya ini memang menjadi satu keharusan ketika satu perusahaan atau usaha untuk mengekspor benih-benih lobster yang dulunya pernah diekspor, ini bisa kita dorong lagi untuk bisa dibuka ekspornya.
2: Komisi 4 DPR RI menyatakan akan terus mendorong kebijakan yang menjaga keseimbangan antara pelestarian benih-bening lobster dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Sementara itu, pemerintah melalui Permen KKP nomor 7 tahun 2024 mendorong penguatan budidaya lobster di dalam negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Depok Jawa Barat melaksanakan Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Kegiatan ini melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja.
1: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
2: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
1: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari, mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
3: Dan penyelenggaraan Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
1: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Protiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Protiga RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang. Memori kolektif bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisip Party, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
1: Indisip Partai itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik. Bahkan Bung Karno, kalau tidak salah, di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan Indisip Partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah nasionalisme Hindia, itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno. Karena ini dianggap bersifat anti-Belanda, anti-kolonial, akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Politik dan demokrasi yang cukup mahal sehingga akhirnya harus dibayar dengan APBD dan APBN. Ini yang tadi kami simpulkan dari perbincangan bersama Kang Ujang. Kali ini ada pengamat komunikasi politik dari Nusakom Pratama Institute, ada Bang Ari Junaidi. Mas Ari, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Rifty, salam sehat.
1: Salam sehat. Lagi di mana nih Mas Ari?
2: Biasa, jogging pagi bersama sahabat-sahabat di komplek rumah.
1: Mantep ini ya, pagi-pagi sehat benar. Mas Ari, kalau ngomongin badan yang sehat harusnya diikuti dengan negara yang sehat karena proses demokrasi yang baik, begitu ya?
2: Betul sekali.
1: Secara konsep. Tapi yang terjadi adalah ada 200 lebih kepala daerah yang terjerat kasus korupsi sampai dengan Juli 2026 ini. Dan kenyataan ini juga diperkuat dengan biaya politik di Indonesia yang kabarnya terlalu mahal. Nah, Anda sendiri melihatnya seperti apa? Apa yang salah sih dari semua ini?
2: Nah, pertama, reformasi yang diperjuangkan oleh banyak kalangan, termasuk mahasiswa, rakyat, dan media, pers ketika itu ya, tahun 98 ternyata tidak membawa implikasi pada perubahan sistem politik di Indonesia. Nah, ketika sistem politik Indonesia mengharuskan terjadinya pemilihan kepala daerah langsung, disitulah mulai terjadi gitu ya, transaksional. Artinya, siapa yang dipilih adalah siapa yang membayar. Nah, praktek itu terjadi sampai 2024 kemarin. Tentu saya tidak heran banyaknya kepala daerah gitu ya, yang sekarang berkuliah di KPK.
1: Oke, kalau kita melihat dari angka itu saja, nah kita kan juga perlu punya pandangan untuk memperbaiki situasi. Tapi sistemnya udah ada mendarah daging nih Mas Ari.
2: Betul, dan bayangkan di kasus terbaru UTT Bupati Pemalang, itu kan sebuah kasus yang luar biasa, di mana seorang kepala daerah yang memenangkan kontestasi di pilkada, itu memerlukan biaya yang besar. Tetapi di satu sisi, dia diperas habis oleh oknum di KPK. Nah ini modus baru dalam korupsi di yang melibatkan kepala daerah. Jadi kepala daerahnya memang dia kehausan uang untuk membayar biaya pilkada, tetapi di satu sisi dia diperas oleh KPK. Nah menurut saya komitmen dari Presiden Prabowo yang mengejar koruptor hingga Antartika, menurut saya harus lebih dibatasi. Mungkin mengejarnya cukup di kawasan Bulungan Blok M, karena di sana lah sarang-sarangnya kejaksaan. Mungkin lebih dipersempit, nggak jauh dari Istana Merdeka, tepatnya di Jalan HR Rasuna Said, disitulah tempatnya kantor KPK. Menurut saya itu lokasi-lokasi yang menjadi titik krusial dalam perkorupsian di Indonesia.
1: Oke, kalau kita berangkat dari pengalaman-pengalaman yang ada ya, bagaimana sih sumbangsi partai politik untuk semakin menjerumuskankah atau semakin membenarkan sebenarnya?
2: Ada dua tipologi partai politik di Indonesia. Ada yang memang mengharuskan membayar mahar atau memberikan perahu gitu ya. Dan ini menjadi penting di banyak daerah, di banyak partai gitu. Tetapi ada juga partai politik yang menerapkan gotong royong. Nah ini saya sebut saja gitu ya, partai PDI Perjuangan itu selalu menggunakan konsep gotong royong. Gotong royong itu adalah bersama-sama kader maupun calon gitu ya, untuk membiayai proses kontestasi melalui pilkada. Nah, menurut saya harusnya gitu ya, partai politik menjadi mandiri. Mandiri dalam arti kata tidak menjual dirinya gitu ya, menjual partainya untuk memberikan rekomendasi. Ini yang menurut saya menjadi lingkaran apa ya, tidak pernah berhenti dalam pusaran korupsi di tanah air.
1: Oke, kita kan juga membangun kaderisasi begitu ya. Nah, ketika bicara mengenai kaderisasi, apa sih metode yang harus dipakai supaya minimal kalau ada Gen Z, Gen Alpha, Beta, ini tidak terserap dengan pola-pola metode-metode lama yang sudah merusak gitu dari sistem itu.
2: Nah, ya sebetulnya partai politik punya kawat candera di muka gitu ya, tempat anak-anak muda mulai memahami dan melek politik.
1: Tapi
2: misalkan di Gerindra ada Tidar. Kemudian ada di Golkar misalkan.
1: AMPG.
2: Posturo, betul. AMPG. Kemudian di PDIP ada Banteng Muda Indonesia, ada Repdem gitu ya, ada Baitul Muslimin Indonesia. Nah itulah seharusnya bahwa kaderisasi itu harus berjenjang. dari tingkat bawah, dari tingkat ranting, anak cabang, cabang, kemudian hingga ke DPD sampai ke DPP. Nah, tetapi dalam kenyataan, partai-partai politik kita tidak sabar gitu ya. Dia mengambil pada tokoh-tokoh yang memiliki nama, memiliki elektoral. Gitu.
1: Yeah, yeah. Nah,
2: menurut saya harus dirombak sistem kepartaian di Indonesia bahwa harus berjenjang kaderisasi itu.
1: Oke, baik kalau begitu. Ada pesan-pesan lain yang mau disampaikan mungkin terakhir, Mas Ari?
2: Yang pertama tentu kepala daerah dalam sisa waktu ini, mari bersama kita menunjukkan komitmen gitu ya, seperti apa menjadi tekad Presiden Prabowo agar korupsi itu harus diberantas hingga tuntas gitu ya. Jangan sekedar wacana, hanya sekedar omong-omong, tetapi memang harus dibuktikan dalam praktek. Jadi saya kasihan Presiden Prabowo yang sendirian memerangi korupsi, tetapi harus diimbangi oleh seluruh jajarannya, termasuk kepala daerah.
1: Oh.
2: Itu mbak harapan saya.
1: Baik, kalau gitu. Terima kasih banyak Mas Ari sudah bergabung pagi hari ini. Selamat pagi, hati-hati di jalan.
2: Baik, salam sehat.
1: Ari Junaidi, pengamat komunikasi politik dari Nusakom Pratama Institute. Kami masih akan lanjutkan beberapa perbincangan sesaat lagi, tetap di Indonesia Menyapa Pagi.
0: Catatan Peristiwa.
3: Dr. Willy Brordus Surendra Broto Rendra lahir di Solo, Hindia Belanda, 7 November 1935 dan meninggal di Depok, Jawa Barat pada tanggal 6 Agustus 2009 di usia 73 tahun. Pria yang dikenal sebagai W.S. Rendra adalah sastrawan berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, dia menulis puisi, skenario drama, cerpen, dan esai sastra di berbagai media massa. Pernah mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, dan dari perguruan tinggi itu pula, dia menerima gelar Doktor Honoris Causa. Penyair yang kerap dijuluki sebagai Burung Merak ini, tahun 1967 mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Ketika kelompok teaternya kocar-kacir karena tekanan politik, ia memindahkan bengkel teater di Depok Oktober 1985. Sri Sultan Hamengkubuwono I lahir 6 Agustus 1717. Ia merupakan pendiri sekaligus raja pertama Kesultanan Yogyakarta yang memerintah tahun 1755 hingga 1792. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Hamengkubuwono I sebagai pahlawan nasional pada tanggal 10 November 2006, beberapa bulan sesudah gempa melanda wilayah Yogyakarta.
1: Dari mekanisme terjadinya hutang politik hingga pelunasannya, bagaimana sebuah proses pelunasan hutang, ini kemenangan pemilu, kemudian menjadi pendanaan kampanye, ini oligarki, kerugian publik dan korupsi, hingga pelunasan hutang atau kebijakan dengan proyek. Ini juga menjadi lingkaran yang berbahaya, dan bentuk-bentuk pelunasan hutang politik ini menjadi beban tersendiri dan dampak buruk terhadap jalannya sebuah roda pemerintahan. Karena perilaku-perilaku korupsi yang sistemik ini tadi disampaikan oleh Kang Ujang Komarudin ataupun juga Kang Ari Junaidi pada pembahasan kita sebelumnya. Kita tersambung kembali dengan Pak Edi Suparno. Saya lanjutkan, Pak Edi.
4: Yes, baik. Mohon maaf, saya kan dalam di jalan.
1: Iya, sinyalnya hilang-hilang ya. Oke.
4: Okay. Iya.
1: Aman, Pak Edi. Tadi kita terputus ya. Di pernyataan Pak Edi ya. Bagaimana sebenarnya? Partai-partai politik juga punya peran besar dan bertanggung jawab terhadap kader-kader yang melenggang di berbagai lini, baik itu eksekutif, legislatif, ataupun apapun. Bagaimana sih sebenarnya kaderisasi dalam partai politik? Silakan.
5: Oke, tadi kita bicara pada saat ini ya, saya tadi kalau mau lanjutkan tentang reformasi tadi.
1: Ya, boleh.
5: Jadi masyarakat tadinya punya antusiasme tinggi untuk mendukung partai politik, sehingga kita mengajak partisipasi masyarakat itu tidak sulit. Bahkan ikut kampanye pun masyarakat melakukan itu dengan sukarela, tanpa perlu diberikan iming-iming biaya transport dan lain-lain. Nah, namun dalam perjalanannya terjadi gap antara harapan masyarakat dengan apa yang sudah dideliver oleh para aktor politik yang masuk baik itu ke pemerintahan maupun ke legislatif. Jadi ditambah lagi memang ada berbagai permasalahan yang timbul, misalkan saja ada permasalahan hukum karena ada yang terjerat korupsi, ada yang kemudian bermasalah secara moral, ada yang kemudian melakukan kegiatan yang tidak pantas, seperti misalnya banyak bolosnya untuk hadir di rapat-rapat di DPR dan lain-lain, sehingga masyarakat banyak kecewa. Nah, untuk mengajak masyarakat kembali ikut berpartisipasi aktif dan memilih calon-calonnya, apalagi kita menganut sistem pemilihan langsung, dan dalam pemilu sistem pemilihan terbuka langsung yang dipilih itu adalah calonnya, akhirnya kemudian muncullah insentif yang diberikan kepada masyarakat. Bentuknya apa? Mulai dari sembako, mulai dari kemudian amplop, ya, dan lain-lain, sampai saat ini yang tadinya jumlahnya minimal, sekarang semua melakukan. Ketika semua melakukan, tentu kompetisinya, persaingannya tambah berat, sehingga masing-masing ingin menambah jumlah insentif, sehingga lahirlah money politics yang tadinya jumlahnya relatif sedikit menjadi tambah banyak, dan sekarang nilai nominalnya juga tambah besar. Dan kami rasakan itu di pemilu-pemilu sebelumnya, setiap pemilu kok bertambah mahal biaya politik tersebut. Nah ini contoh ini berlaku baik itu bagi mereka yang mau maju di pilkada dari ranah eksekutifnya maupun bagi calon anggota legislatif.
1: Oke, nah kalau seorang Edi Suparno saja merasakan kok makin lama makin mahal ya biaya politiknya nih. Nah bagaimana dengan yang baru akan masuk terjun ke sini? Tentunya mereka yang nggak punya modal akhirnya harus mencari-cari dalam tanda kutip bohir begitu.
5: Jadi begini menurut saya, ada di antara teman-teman yang masuk ke ranah politik itu dengan bermodalkan semangat dan biaya yang didapatkan gotong royong. Itu ada dan berhasil masuk. Tetapi jumlahnya sangat tidak banyak. Jadi itu boleh dibilang merupakan kejadian-kejadian yang langka terjadi. Nah, ini yang kemudian membuat kita berpikir bahwa sistem politik kita ini perlu kita ubah. Baik dari aktor politiknya maupun dari masyarakatnya. Kita memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Karena dengan gagasan saja, dengan janji saja, masyarakat sudah tidak akan antusias. Bahkan kalau kita lihat, di daerah-daerah tertentu, partisipasi politik masyarakat rendah sekali. Bahkan ada kepala daerah, kalau saya tidak salah beberapa tahun yang lalu menang, di saat partisipasi masyarakatnya itu pada saat pilkada hanya 30%. Jadi legitimasi untuk memerintahkannya juga rendah sekali. Tetapi ya karena masyarakatnya itu memang melihat bahwa buat apa juga saya ikut memilih toh Pak calon bupati ini atau calon anggota dewan ini tidak akan memihak kepada saya karena sudah kecewa sebelumnya. Nah sehingga kalau tidak ada insentif khusus dia tidak mau ikut datang ke TPS untuk memilih. Nah dan ini kemudian berimbas kepada mereka-mereka, kepada kami-kami yang ingin masuk ke pertarungan ke gelanggang politik di tahun-tahun berikutnya. Karena melihat bahwa biaya politik sudah besar, saya satu, lebih baik saya tidak ikut, saya berkarir di tempat lain, atau kedua, ya saya kalau tidak ada sponsor yang mendukung saya akan sulit untuk bisa bertarung dan bisa menang. Okay. Nah, tentu kalau sponsor itu kan punya ini juga apa punya timbal balik juga kan?
1: Ada moral obligation harus, ya?
5: Iya bukan moral obligation lagi. Kalau moral obligation saja nggak apa-apa. Ini punya kewajiban lain-lain lagi. Baik itu dari aspek kebijakan, keberpihakan dan lain-lain. Nah, ini yang bahaya justru di situ.
1: Nah, bagaimana kemudian upaya memutus rantai utang politik ini? Supaya satu tidak menjadi keberlanjutan, kemudian juga kalau tidak salah kan negara sendiri punya subsidi partai politik secara signifikan.
5: Ya, dalam hal ini saya lihat memang negara pun sudah memberikan dukungan kepada partai politik yang duduk di yang punya kursi di parlemen, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dengan memberikan bantuan parpol, dana parpol yang nilainya juga cukup signifikan. Tetapi kalau kita lihat, itu kalau saya ya, karena saya sebagai pengurus partai politik, saya tahu bahwa untuk kegiatan operasional partai saja nggak cukup. Itu apalagi kalau kita bicara pengkaderan, kalau kita bicara kemudian pendidikan politik yang kita berikan tidak hanya pada kader kita, tetapi juga pada masyarakat. Saya kira itu kemudian tidak mencukupi, sehingga memang masih ada celah di situ. Celah yang perlu kita tutup melalui tambahan dukungan untuk agar masyarakat bisa kemudian mendapatkan kader-kader atau calon-calon yang terbaik. yang bisa dididik oleh partai politik. Karena tugas partai politik adalah menghasilkan calon pemimpin. Gitu. Nah, tetapi semua partai politik tentu kan membutuhkan dukungan.

0: seorang anggota DPR itu kita potong gajinya. Jadi mereka harus berkorban untuk partai karena mereka duduk di DPR, mereka duduk. Itu karena ya keberadaan mereka di partai. Nah, inilah bentuk daripada partisipasi internal kami agar permasalahan pendanaan ini tidak menghambat pengembangan sumber daya di dalam partai.
1: Tapi ketika ini dilakukan, seberapa efektif misalnya untuk PAN begitu ya, membuat para kader-kadernya ataupun juga anggota partai ini menjadi efektif, mengikuti aturan dan tidak terjerat kasus hukum misalnya?
0: Kita dalam memberikan pendidikan di internal partai, kita ada sekolah partai. Salah satu kurikulum di dalam sekolah partai itu adalah bahaya laten dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Itu kita berikan dalam bentuk salah satu kurikulum di dalam sekolah partai kita. Jadi pendidikan itu sudah kita berikan, kita tanamkan kepada mereka-mereka yang menjadi calon-calon anggota atau pejabat publik kita ke depannya. Dan mereka sudah paham itu. Tetapi kalau memang secara individu mereka kemudian tergoda melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti itu, atau mereka kemudian secara kolektif kadang-kadang melakukan hal itu dengan teman-temannya yang lain di misalnya lembaga legislatif atau di lembaga eksekutif, berkolusi antara pengusaha dengan pejabat publiknya, tentu kita pasti ingatkan kalau kita mendengar itu. Tapi kan banyak yang bekerja tuh diam-diam, sembunyi-sembunyi ya, sehingga baru kita tahu ketika memang sudah ada penegakan dari aparat hukum. Nah, dan ini yang memang mengkhawatirkan kami, karena bagaimanapun juga kekuasaan, kewenangan itu sangat menggoda. Menggoda dari aspek memberikan atau menerima sesuatu, memberikan jasa, kebijakan atau menerima sesuatu sebagai imbalnya. Dan ini yang saya kira yang perlu kita kuatkan lagi agar jangan sampai semakin banyak yang kemudian terjerat dalam permasalahan-permasalahan. Karena kita sudah tanamkan juga di dalam kurikulum kami, siapapun yang akan kemudian terjerat di dalam permasalahan hukum terkait terkait kerja-kerja koruptif yang dilakukan, itu pasti akan mengalami permasalahan keluarga sosial yang sangat besar. Dan jangan sampai mengorbankan masa depan keluarganya dan kerja legacy yang sudah dia lakukan bertahun-tahun bekerja sebagai insan politik hanya karena urusan yang sifatnya koruptif.
1: Oke, andaikan tetap terjadi hal seperti itu, yang bisa dilakukan selain misalnya mengeluarkan dari partai? Karena kan bisa jadi sistem ini sudah kemudian mendarah daging begitu, Pak Edi, ketika ada satu yang salah yang lainnya ikut, bisa jadi kan akan membuat menularkan penyakit yang tidak baik bersama begitu ya kita bahasanya.
0: Iya, jadi memang aspek penegakan hukumnya itu harus sangat kuat, sangat tegas dan tidak memandang bulu. Nah, ini yang saya kira perlu kita laksanakan, tidak hanya dari aspek retorika dan slogan saja, tetapi sungguh-sungguh konsekuen dilaksanakan. Nah, saya melihat beberapa upaya untuk menjerat pelaku koruptif atau yang diduga melakukan upaya koruptif, terutama dari petinggi-petinggi yang ada di kabinet misalnya, itu kan sudah sangat konsekuen menurut saya. Dan itu adalah contoh yang baik agar tidak hanya mereka-mereka yang punya kewenangan yang sangat besar, akses anggaran besar yang kena, tetapi yang di bawah-bawahnya juga pasti yang juga akan kena kalau memang mereka melakukan pelanggaran. Nah, penegakan hukum itu penting, pendidikan yang lebih lanjut lagi kepada masyarakat itu juga sangat penting, dan yang juga terpenting adalah komitmen bersama seluruh bangsa bahwa yang namanya korupsi itu adalah bahaya laten. Coba kita lihat, mohon maaf ya, saya tidak mau membanding-bandingkan, tetapi kalau kita lihat secara empiris, kenapa negara kecil tetangga seperti Singapura bisa melejit keras? Salah satu, bisa melejit sangat kencang dari segi perekonomian, teknologinya, kesejahteraan masyarakatnya. Karena mereka menyatakan zero tolerance, tidak ada toleransi terhadap upaya-upaya koruptif. Nah, saya kira ini adalah salah satu yang perlu kita sadari bersama bahwa korupsi adalah kanker yang menggerogoti bangsa kita, perekonomian kita, kesejahteraan masyarakat.

0: kerap kita, yang mana itu harus kita berantas bersama-sama, dan salah satunya adalah memberikan sanksi seberat-beratnya kepada pelaku koruptif.
1: Oke, Pak Edi, kalau untuk generasi muda ya, ini kan kita perlu kaderisasi kepada young generation, tapi kalau contoh-contoh di Indonesia saja, lebih dari 200 kepala daerah bermasalah misalnya. Nah, bagaimana untuk bisa memunculkan kaderisasi generasi muda yang bersih, yang bertanggung jawab, begitu, yang punya dedikasi terhadap negeri, kalau memang kita belum bisa memunculkan contoh-contoh yang baik?
0: Ya, jadi memang merupakan kewajiban tadi yang saya sampaikan bahwa salah satu tugas partai politik adalah mencetak pemimpin-pemimpin bangsa yang di masa yang akan datang. Dalam pandangan kami bahwa kalau memang itu kita lakukan, partai juga harus punya tanggung jawab. Kalau mereka tidak hanya sekedar, jadi mereka tidak hanya sekedar untuk memunculkan, mendidik, membina, tetapi ikut membiayai perjalanan politik seorang kadernya. Jadi tanggung jawab partai. Jadi kader itu tidak perlu lagi mencari bohir, tidak perlu lagi mencari sponsor untuk maju dalam kontestasi politik. Karena sudah ada partai yang mana dia berasal, yang kemudian menanggung bebannya. Kalau dia kemudian memiliki kewajiban terhadap partai, yang kewajibannya itu adalah kamu pokoknya harus membawa nama partai secara baik ketika membangun daerahmu. Atau ketika kamu menjadi anggota dewan dengan membawa ideologi partai, program-program partai agar bisa terlaksana di DPR ataupun di daerah. Saya kira itu sudah cukup bagus. Ini adalah salah satu bentuk transformasi di mana partai ikut bertanggung jawab atas kadernya yang akan dimunculkan di dalam kontestasi politik.
1: Oke, dan itu yang dilakukan selama ini?
0: Kita sudah melakukan terhadap kader-kader kita. Jadi kita ibaratnya berbagi beban dengan kader yang mau maju di dalam perhelatan apakah pilkada maupun di dalam pemilu gitu ya. Ya jangan kader juga kosongan, dalam artian yang berkorban kan harus dua pihak gitu. Kalau memang kadernya mengatakan aduh saya betul-betul nggak punya logistik yang untuk maju, ya lebih baik jangan. Tetapi kalau pernyataan adalah saya tidak memiliki logistik yang memadai, itu ayo gimana kita caranya bisa kita urunan, gimana partai ikut membantu. Dan saya kira ini adalah salah satu upaya kami untuk mengurangi ketergantungan kader-kader terbaik kami yang kemudian harus terpaksa mencari sumber-sumber pembiayaan kontestasi politiknya ke pihak-pihak yang kemudian akan menjadi beban bagi dia di kemudian hari.
1: Oke, MPR sendiri kan punya tugas ya untuk membentuk bagaimana kita bisa bilang sumber daya manusia Indonesia yang punya pandangan-pandangan demokrasi yang sehat dalam artian seperti itu. Yeah. Nah, apa kontribusi yang bisa dilakukan juga ketika kalau kita bicara perlu nggak sih di Indonesia saat ini bikin skema sekolah partai tapi yang lebih sehat, yang punya kemandirian kader begitu?
0: Saya kira begini, salah satu amanat dari Undang-Undang Partai Politik adalah bahwa partai politik wajib memiliki mahkamah partai, mahkamah untuk menentukan permasalahan-permasalahan di internal partai. Nah, kalau memang kita mau kuatkan sendi-sendi kepartaian secara nasional, saya kira di dalam undang-undang partai politik dibuatkan bahwa setiap partai politik memiliki kewajiban untuk membangun sekolah partai. Yang mana sekolah partai itu kurikulumnya nanti harus dibahas bersama-sama dengan pembina partai politik, kan ada Kementerian Dalam Negeri gitu ya. Jadi dibahas bersama-sama sehingga Kementerian Dalam Negeri juga pun bisa melakukan penataan terhadap partai-partai politik dan kemudian memeriksa apakah partai politik memiliki sekolah partai yang memang sudah dimandatkan oleh undang-undang, apakah sekolah partai yang berjalan efektif, apakah lulusan-lulusannya itu kemudian berprestasi atau justru mengalami musibah dalam perjalanannya. Saya kira hal-hal itu yang kemudian bisa dijadikan tolak ukur dengan kemudian mengkaitkannya dengan bantuan parpol. Kalau ternyata sekolah politik yang nggak berjalan dengan baik atau hanya berjalan secara parsial saja gitu, ya nanti kita bisa berikan pertimbangan untuk mungkin mengurangi bantuan parpol dari pemerintah kepada partai-partai politik.

Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani beserta jajarannya menemui Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu, pimpinan MPR secara resmi menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara sebagai arahan pembangunan bangsa jangka panjang. Awalnya menjelaskan kedatangannya merupakan bagian dari silaturahmi kebangsaan dan konsolidasi antar lembaga negara. Dan dalam perbincangannya, dalam pertemuan tersebut, Ahmad Muzani mengatakan adanya keprihatinan dari Presiden Prabowo Subianto terkait tingginya biaya demokrasi di tingkat daerah yang kerap berujung pada tindak pidana korupsi. Selain membahas hal tersebut, ya nanti sebenarnya banyak juga yang mengusulkan dari Perludem saja katakanlah, yang mengusulkan bahwa tingginya biaya politik ini dinilai menjadi pintu masuk praktik transaksional dan korupsi. Jadi demokrasi Indonesia itu dalam menghadapi dilema gitu ya. Di satu sisi pemilu dianggap sebagai pondasi, sebagai partisipasi rakyat ya, publik ya. Sebagai bentuk dari demokrasi ya, pemilu, pemilihan langsung. Namun di sisi lain, ongkos politik tidak bisa dipungkiri, sudah menjadi rahasia umum gitu ya, mahal dalam sistem pemilu langsung ini. Dan itu dinilai menjadi pintu masuk praktik transaksional dan korupsi. Ada wacana mulai dari perubahan desain pemilu hingga opsi pemilihan kepala daerah oleh DPRD dan menimbulkan pro dan kontra ya. Tadi kami, saya juga sempat jelasin kepada Anda pro dan kontranya seperti apa, plus minusnya bagaimana. Nah, kalau dari Perludem itu, biaya politik yang tinggi itu bukan faktor tunggal. Jadi banyak faktornya yang menyebabkan korupsi kalau bicara tentang proses atau demokrasi politik, biaya politik yang tinggi dalam pemilu. Yang pertama adalah kompetisi yang fokusnya itu kepada individu calonnya atau pasangan calonnya, ketimbang bertumpu pada institusi partai yang mengusungnya. Jadi kuat-kuatan modal si pasangan calonnya gitu, calonnya ya. Yang kedua adalah tidak transparannya ruang bagi kandidat ya, calon, untuk menyampaikan kepada publik biayanya itu dari mana, biaya politiknya. Nah, pada akhirnya nanti ada ketergantungan dalam tanda kutip nih ya, dari donatur besar, misalkan dari pengusaha, dari seorang pebisnis gitu ya, memberikan donatur dengan jumlah yang sangat besar, sehingga ketika terpilih nanti ada konflik kepentingan, ada semacam balas jasa, entah itu perizinan dipermudah, tetapi perizinan itu mengikuti pelanggaran lain yang misalkan pembukaan lahan yang tidak semestinya, misalnya gitu. Tapi karena sudah ada keterikatan ya dalam tanda kutip, itu akhirnya kepala daerah yang sudah terpilih itu akhirnya memberikan kemudahan bagi si donatur besarnya ini. Jadi politik transaksional. Yang kedua, yang kemudian juga ada meningkatnya ongkos politik memperbesar risiko korupsi kebijakan. Gimana maksudnya? Maksudnya tuh ketika biayanya sudah dikeluarkan banyak, kemudian kepala daerah yang sudah terpilih itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bersifat bukan berorientasi kepada masyarakat di daerahnya, tapi berorientasi kepada bagaimana cara untuk membuka celah agar adanya benefit ataupun keuntungan. Politik uang juga masih menjadi salah satu penyebabnya.
poin terakhirnya atau faktor lainnya adalah proses rekrutmen politik di internal partai. Jadi ada yang di luar, kandidatnya itu calonnya itu dari luar partai, nggak pernah berpolitik, kemudian direkrut. Ya kita tahu lah, kayak seperti yang fenomena beberapa tahun terakhir ini dalam pemilu adalah munculnya selebriti, munculnya artis-artis yang dirasa bahwa mereka sudah punya modal famousnya, terkenalnya. Padahal terkenal itu belum tentu berbanding lurus dengan elektabilitas. Jadi banyak juga nih artis, selebriti, public figure yang sudah nyalon diusung partai tapi kemudian gagal. Sebenarnya kalau dari internal partai yang untuk mengusung kandidat itu misalkan ada minimal ya, ada aturan yang mengatur misalkan minimal 5 tahun menjadi kader partai. Nah, atau jangan 5 tahun dah, 3 tahun misalkan. Nah, itu kaderisasi artinya berjalan dengan baik gitu ya. Tidak instan memilih yang sudah mempunyai modal, terkenal dulu aja deh, ya dikenal oleh masyarakat. Sehingga dirasa untuk mempromosikan ya, untuk memberikan sosialisasi atau pengenalan lagi itu sudah tidak butuh itu. Sudah menghilangkan salah satu pos anggaran untuk promosi si calonnya. Jadi cukup dengan foto aja tanpa mengusung soal nanti kalau udah terpilih itu janji politiknya gimana gitu ya. Itu beberapa tahun belakangan ini sudah mulai terasa tuh. Tapi ya banyak yang jadi juga. Ada yang duduk di DPR, DPRD atau kepala daerah. Ya, itu potret dari hasil proses demokrasi di Indonesia dewasa ini. Nah, sebenarnya juga harus berjalan beriringan dari edukasi politik ya. Edukasi politik kepada masyarakat untuk bijak dalam memilih, mencari referensi dulu sebelum memilih. Tidak terima money politik. Tapi kalau ngomongin money politik, beberapa waktu lalu dalam Kopi Pertika juga sempat bahas, pendapatnya beragam. Ada yang terima uangnya tapi kalau nyoblos di dalam TPS hak kita memilih siapa aja. Tapi yang jelas terima aja dulu uangnya. Nah, sebenarnya dengan itu juga menyebabkan ongkos politik. Ya sebenarnya ini salah ya. Ini ancamannya pidana sebenarnya. Kalau dalam hukum positif di Indonesia dalam kepemiluan. Tapi sayangnya ketika adanya money politik itu, ketika diusut oleh Bawaslu misalkan, ada laporan dari masyarakat ada money politik nih, tapi tidak sampai kepada si calon kandidatnya, terputus dari si pemberinya aja. Karena biasanya itu yang beri, yang ngasih itu bukan calonnya langsung, biasanya itu tim ses atau tim ses ngasih lagi ke orang lain untuk ngasih-ngasih. Jadi terputus di situ dan tidak bisa diusut sampai ke calonnya. Agak susah untuk money politik. Ya sementara masyarakat kalau namanya dikasih ya. Ada yang ngatain ya udah, yang mengatakan ya udah, terima aja rezeki gitu. Orang dikasih gitu. Bagi di saat-saat seperti ini ya. 100.000 apalagi yang ngasih besar ya, 200.000 gitu ya. Ya meskipun nanti di dalam TPS itu kita bebas untuk milih siapa aja. Saya enggak tahu, saya enggak pernah mendapatkan money politik dan enggak pernah merasa bahwa, kabarnya sih ada semacam intimidasi kalau udah nerima harus nyoblos ini gitu. Saya enggak tahu, tapi mungkin Anda lebih paham ya kalau ada pengalaman seperti itu. Nah, di sisi lain ya kita tentu tidak bisa serta-merta menghilangkan itu saja. Karena muncul wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD atau pilkada tidak langsung.
Ini menimbulkan pro dan kontra. Yang pro ya tentu saja untuk menghemat biaya politik. Jadi nggak perlu lagi ada kampanye-kampanye, nggak perlu lagi ada banner-banner, ada spanduk-spanduk yang ngotorin polusi visual ya. Tapi di sisi lain ya kita nggak tahu nih nanti siapa yang mimpin daerah saya gitu ya. Ini tergantung dari lobby politik di dalam suatu ruangan yang kita nggak tahu mekanisme ataupun pemilihannya itu gimana jalannya proses itu, sehingga nantinya dirasa itu bukan demokrasi lagi kalau sudah begitu. Ya banyak ya, banyak masukan ya. Tapi yang jelas tadi sempat menarik apa yang disampaikan oleh pendengar kita bahwa ternyata mau pemilihan pilkada langsung maupun tidak langsung bukan masalah biaya politik yang mahal, biaya demokrasi yang mahal, tergantung dari calon-calonnya. Sementara masyarakat itu hanya bisa memilih yang menawarkan calonnya itu ya dari transaksi keputusan partai politik untuk mengusung siapa lalu ditawarkan kepada masyarakat. Misalkan koalisi partai ini dengan partai ini berkoalisi lalu mengusung pasangan calon ini gitu ya. Nah proses itu kita nggak pernah tahu, tapi yang jelas langsung ditawarkan saja dan masyarakat langsung memilih. Dari beberapa calon, misalkan ada 3 pasangan calon, itu prosesnya bagaimana dan kita hanya bisa memilih berdasarkan misalkan untuk menjadi banyak edukasi politik itu menjadi pemilih yang cerdas, yang bijak gitu ya, dengan membaca rekam jejaknya ya, jangan termakan hoax, jangan termakan black campaign, jangan menerima money politik ya, edukasi seperti itu sehingga nantinya yang terpilih itu yang benar-benar yang menang itu yang terbaik lah untuk daerah. Sangat disayangkan juga karena KPK sepanjang tahun 2026 ini 16 kepala daerah sudah di OTT. 16 kepala daerah. Ini di bulan Juli. Bulan Agustus gimana? Sampai Desember nanti gimana? Waduh. Ya gimana mau membangun dari daerah ya, ketika yang menjadi kepala daerah itu tersandung kasus lagi-lagi dan akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat. Sementara program pemerintah, program Presiden Prabowo Subianto adalah menyasar daerah-daerah tentu saja. Dari daerah itu seperti Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu juga harus berkoordinasi dengan Pemda dan juga kepala desanya di sana. Lalu ada MBG ya. Ya kalau itu tersandung kasus ya jangan sampai nanti terganggu ya program-program tersebut, atau bansos lah minimal. Bansos pendataan juga masih menjadi soal ya, masih belum tepat sasaran. Masih terdengar informasi-informasi seperti itu yang seharusnya juga ada pengawasan juga dari bottom up ya, dari RT ke RW-nya, ke lurahnya, camat, terus ke kepala desa, terus sampai kelurahan, sampai ke bupati, wali kota ya, dari dinas-dinas terkait, dinas sosial ya, itu meng-cross-check, ikut turun tangan lah ketika ada kabar bahwa wah ternyata di daerah saya ini ada masyarakat yang harusnya berhak mendapatkan bansos tapi ternyata kok nggak dapat gitu ya. Ya tapi kalau banyak yang tersandung kasus korupsi ya sulit juga nih untuk beranjak dari titik ini gitu ya, untuk menjadi negara yang bisa mengejar setidaknya dari kawasan Asia Tenggara saja ya. Karena kabarnya Malaysia kemarin itu sudah mulai menuju ke negara maju dari hasil PDB mereka ya, dari hasil PDB mereka, dan juga Vietnam sudah lebih dulu gitu ya, sudah mulai pertumbuhannya untuk pengurangan pengangguran karena
program padat karyanya dari industrialisasinya berjalan dengan begitu baik dari kawasan Asia Tenggara. Ya, baik. Nampaknya di sesi yang kedua ini ya harus dicukupkan sampai di sini ya. Terima kasih banyak pendengar atas kebersamaannya. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan.

0: Pemerintah memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
2: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, Interjam, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
1: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoaks maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Saya ingin pada kesempatan ini kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial itu.
1: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung soal biaya demokrasi yang mahal dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Kali ini persoalan disampaikan saat Presiden menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara PPHN. Presiden menyerahkan kembali kepada MPR guna membuat PPHN yang kelak bakal menjadi pedoman lintas pemerintahan. Karena panduan pembangunan nasional bukan hanya dibuat untuk satu masa pemerintahan, namun menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Apa solusi yang dapat dilakukan untuk menekan biaya demokrasi tanpa mengurangi kualitas partisipasi politik masyarakat? Kami nanti akan perbincangkan bersama peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Usep Hasan Sadikin, yang saat ini telah tersambung bersama kami.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Usep, Presiden menyebut biaya demokrasi di Indonesia ini terlalu mahal. Bagaimana Perludem memaknai pernyataan tersebut?
2: Ya, kalau terlalu mahal, ya itu betul ya. Banyak juga pakar ya, baik itu akademisi maupun kami peneliti di organisasi masyarakat sipil juga menyimpulkan kalau demokrasi Indonesia sangat mahal gitu ya. Tapi yang jadi catatan adalah dari keadaan demokrasi kita yang sangat mahal ini mau diperbaiki seperti apa, itu sih sebetulnya yang tampaknya berbeda antara apa yang kemudian direkomendasikan oleh akademisi atau peneliti di organisasi masyarakat sipil dengan yang diinginkan oleh Bapak Presiden gitu.
1: Baik, berarti persoalannya itu terletak pada sistem demokrasinya kah atau pada tata kelola politik dan pemilunya ini, Pak Usep?
2: Iya, jadi kalau demokrasi itu dibandingkan dengan sistem politik yang otoriter atau tidak demokratis, ya memang demokrasi relatif mahal ya dibanding sistem itu. Sehingga, tapi dengan keadaan ini kan bukan solusinya mengubah ke sistem yang tidak lebih demokratis gitu. Nah, maka rekomendasinya adalah dicari dari demokrasi, sistem demokrasi yang dipilih itu mau demokrasi yang seperti apa gitu. Kalau kemudian yang diarahkan adalah mengubah cara memilih kepala daerah menjadi tidak langsung atau melalui DPRD, itu sih ini yang kemudian menjadi berbeda ya, malah kemudian mengurangi kualitas demokrasi yang udah dicapai oleh Indonesia sejak reformasi gitu, mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD begitu, Mbak Hana.
1: Baik, Pak Usep. Lalu bagaimana ini seharusnya negara mengatur pendanaan partai politik supaya biaya politik ini tidak sepenuhnya ditanggung kandidat, Pak Usep?
2: Iya, momentumnya sebetulnya bisa segera ya dilaksanakan perbaikannya. Jadi Pak Presiden sendiri juga pejabat negara yang punya kewenangan gitu ya dalam merevisi undang-undang pemilu begitu. Jadi DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang dan di situ Partai Gerindra jadi bagian ya dalam fraksi Partai Gerindra jadi bagian dalam peran merevisi undang-undang pemilu gitu. Disitulah harusnya ketentuan-ketentuan untuk mengubah pemilu kita menjadi akses ya lebih akses, lebih murah, itu bisa dijamin. Nah, sayangnya revisi undang-undang pemilu itu tidak dilakukan gitu. Selama ini kasus korupsi kepala daerah itu terjadi karena memang syarat menjadi calon kepala daerah baik di jalur partai politik maupun di jalur perseorangan itu sangat mahal gitu, Mbak Hana. Misalnya di jalur partai ya, yang banyak didominasi oleh kepala daerah yang terpilih dan kemudian terjerat kasus korupsi begitu, dia harus membiayai dua hal besar begitu, Mbak. Yang pertama adalah biaya operasional partai politik yang mendukung calon kepala daerah. Itu pertama, itu sangat besar. Bahasa gampangnya beli perahu lah gitu. Jadi perahu yang mencalonkan kepala daerah. Dia harus mengeluarkan uang banyak gitu, agar partai-partai ini mendukung dia menjadi calon melalui jalur partai politik gitu. Lalu melalui jalur perseorangan juga mahal gitu, Mbak Hana. Jadi kalau Mbak Hana ingat, jalur perseorangan ini diubah syarat persyaratannya di konteks Pilkada 2017 gitu, untuk menjegal calon bernama Basuki Cahayapurnama atau Ahok gitu untuk memilih di jalur perseorangan. Sehingga syarat verifikasi faktualnya yang merupakan itu syarat dukungan yang amat banyak gitu ya, itu kemudian menjadi beban administrasi yang ditanggung oleh calon gitu. Jadi biayanya besar juga gitu. Bahkan seorang yang udah populer, punya elektabilitas bagus kayak Basuki Cahayapurnama itu juga urung untuk kemudian menjadi calon di jalur perseorangannya karena berat gitu persyaratannya gitu. Nah, harusnya solusinya dibuat murah itu agar warga siapapun itu bisa mencalonkan menjadi jalur perseorangan, jalur partai politik dengan mudah gitu. Misalnya dengan mengubah syarat pencalonan ambang batas kepala daerah ya, yang sekarang itu tadinya kan 20-25% gitu ya, atau 25% lalu diubah oleh putusan Mahkamah Konstitusi lalu menyesuaikan dari daerah-daerah yang berkaitan sama jumlah penduduk atau pemilih gitu. Nah, harusnya ini diubah menjadi dinolkan saja gitu, karena putusan MK mengenai calon ambang batas presiden pun sudah dihilangkan gitu, ambang batas pencalonan presiden. Jadi semua partai bisa mencalonkan presiden, harusnya juga itu semua partai bisa mencalonkan kepala daerah tanpa harus mempunyai kursi atau suara 20% atau 25%.
1: Baik. Ya, halo Pak Usep. Nah Pak Usep, tapi kalau untuk praktiknya sendiri dari negara lain begitu, adakah yang bisa diterapkan di Indonesia ini untuk menekan biaya politik Pak Usep?
2: Ya, kalau di negara-negara lain itu dikuatkan, ini juga harus diadopsi ya. Jadi bukan hanya dipermudah pencalonan kepala daerah gitu, sehingga dia tidak terbebani ya biaya politik yang amat mahal itu. Sehingga pas terpilih lalu dia mengambil dari APBN atau APBD jadi korupsi begitu ya. Nah itu dipermudah, itu kan berarti sudah menjawab banyak pakar-pakar korupsi politik juga ya, kayak Masin Walitski gitu misalnya, membandingkan di negara-negara yang demokrasinya bagus, akses politik menjadi calon kepala daerah, calon anggota legislatif atau calon presiden serta membentuk partai politik itu biayanya murah gitu. Dan Indonesia ditetapkan sebagai negara yang syarat pembentukan partai politik dan ikut menjadi peserta pemilunya itu amat berat gitu, salah satu negara yang dicatat begitu. Nah itu juga dipetakan sebagai sumber masalah korupsi yang sistemik gitu. Jadi itu ya dipermudah, dibikin aksesnya untuk siapa aja bisa membentuk partai politik, ikut pemilu menjadi peserta pemilu gitu ya, calon siapapun ya. Terus yang kedua, menjamin transparansi akuntabilitas yang lebih bagus gitu ya. Yang sayangnya misalnya di konteks 2024 ini di pemilu nasional maupun di pemilu lokal, Komisi Pemilihan Umumnya sendiri gitu di kita di konteks 2024 itu malah menghapus fase laporan dana kampanye gitu. Di satu tahapan gitu. Nah itu juga harusnya kan diperkuat gitu yang namanya transparansi akuntabilitas dalam biaya kampanye maupun dalam verifikasi peserta pemilu, baik peserta pemilu partai politik maupun peserta pemilu calon begitu. Jadi saat warga negara itu turut serta dalam pemilu, yang objektif adalah transparansi dan akuntabilitas keuangannya gitu. Bagi partai politik juga harus transparan akuntabel, bagi calon juga harus melaporkan kekayaannya gitu. Dan saat menjadi ditetapkan menjadi calon, saat kemudian udah mengikuti tahapan kampanye, maka harus transparan juga penerimaannya dan pembelanjaannya. Ini yang kemudian belum dikuatkan tuh di pemilu kita, baik di pemilu legislatif maupun di pemilu calon atau kepala daerah. Begitu,
1: Baik, Pak Usep, semoga juga saran-saran yang diberikan Pak Usep tadi, begitu update terkininya juga, ini dapat memperbaiki begitu supaya memang biaya politiknya tidak terlalu mahal lagi, begitu ya Pak Usep ya. Baik, terima kasih Pak Usep telah memberikan analisisnya. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Usep Hasan Sadikin, berbicara terkait Presiden singgung mahalnya biaya demokrasi di Indonesia.
0: Wawancara Pro3. Catatan Peristiwa.
3: Dr. Willy Brordus Surendra Broto Rendra lahir di Solo, Hindia Belanda, 7 November 1935 dan meninggal di Depok, Jawa Barat pada tanggal 6 Agustus 2009 di usia 73 tahun. Pria yang dikenal sebagai W.S. Rendra adalah sastrawan berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, dia menulis puisi, skenario drama, cerpen, dan esai sastra di berbagai media massa. Pernah mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, dan dari perguruan tinggi itu pula, dia menerima gelar Doktor Honoris Causa. Penyair yang kerap dijuluki sebagai Burung Merak ini, tahun 1967 mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Ketika kelompok teaternya kocar-kacir karena tekanan politik, ia memindahkan bengkel teater di Depok, Oktober 1985. Sri Sultan Hamengkubuwono I lahir 6 Agustus 1717. Ia merupakan pendiri sekaligus raja pertama Kesultanan Yogyakarta yang memerintah tahun 1755 hingga 1792. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Hamengkubuwono I sebagai pahlawan nasional pada tanggal 10 November 2006, beberapa bulan sesudah gempa melanda wilayah Yogyakarta.
1: Meminta tanggapannya seperti apa yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi dan kompleksitas sistem politik di Indonesia yang menjadi picu utama maraknya kasus korupsi terutama di tingkat kepala daerah. Lantas seperti apa dari perspektif hukum tata negara? Saat ini kami telah bersama pakar hukum tata negara Dr. Hufron.
4: Ana, apa kabar?
1: Kabar baik, Pak Hufron. Kabar baik juga ya, Pak Hufron ya.
4: Baik, sehat walafiat.
1: Oke, baik. Pak Hufron, bagaimana ini membaca pernyataan menyebutkan kalau demokrasi di Indonesia ini sangat mahal dari perspektif hukum tata negara?
4: Bu Ana, sebenarnya ketika bicara soal demokrasi tentu dalam konteks Indonesia, dalam kaitan pidato Pak Presiden Prabowo itu ada kaitannya dengan pemilu, ada pemilu nasional, ada pemilu apa yang kemudian dibagi sebagai pemilu lokal atau pemilihan kepala daerah. Yang dimaksud oleh beliau lebih ke soal pemilihan kepala daerah itu yang dianggap berbiaya mahal gitu. Sehingga kalau menurut saya sebenarnya ini lebih ke soal adakah pilihan-pilihan agar pilkada itu tidak mahal misalkan. Maka tentu kalau kita belajar hukum pemerintahan misal, ada yang disebut sebagai, apa yang disebut sebagai desentralisasi asimetris gitu. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang tidak semuanya itu berlaku bagi satu seluruh daerah di Indonesia gitu. Maka dalam konteks pilkada nggak semuanya harus misalkan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Bisa saja bahwa pemilihan itu melalui misalkan DPRD. Tentu ada apa dasar-dasar pertimbangan misal begini. Bagi satu daerah yang kemudian kemampuan fiskalnya besar, indeks pembangunan sumber daya manusianya bagus, tingkat pendidikannya tinggi misal, dan tingkat keamanannya luar biasa bagus, itu tentu bisa melalui pilkada secara langsung oleh rakyat. Tetapi jikalau ternyata masyarakat tertentu yang kemampuan fiskalnya nggak terlalu baik, misalkan nggak terlalu tinggi, indeks pengembangan sumber daya manusia nggak terlalu tinggi, misal tingkat pendidikan masyarakatnya juga nggak terlalu jauh, misalkan, menurut saya bisa dipilih di daerah tertentu itu melalui pemilihan kepala daerah gitu. Jadi ini sebenarnya bisa jadi opsi gitu. satu anak.
1: Baik. Tapi berarti kalau sistem pemilu saat ini memang mendorong tingginya biaya politik bagi calon maupun partai politik ya, Pak Hufron ya?
4: Ya, pertama karena di satu sisi bahwa pintu masuk untuk kemudian pada awalnya calon kepala daerah itu kan melalui pintu partai politik gitu. Sehingga dengan banyaknya partai politik untuk kemudian bisa mengusung tentu ada biaya misalkan dalam konteks rekomendasi atau dalam konteks istilahnya itu apa sewa perahu atau sewa skoci dalam rangka pengusulan. Tapi sebenarnya juga ada putusan MK yang kemudian memungkinkan bahwa itu melalui jalur perseorangan. Walaupun ternyata jalur perseorangan itu syaratnya juga terlampau sulit gitu. Lebih sulit dari apa namanya calon melalui misalkan melalui partai politik gitu. Jadi pada intinya dalam konteks kaitannya dengan pemilihan kepala daerah misalkan kemarin kan putusan MK ini merekomendasikan untuk ada pemilu nasional dan ada pemilu lokal. Nah, dalam konteks pemilu lokal itulah menurut saya mulailah kemudian dibikin satu desain bahwa tidak semuanya pemilihan kepala daerah itu langsung oleh rakyat, tapi beberapa daerah bisa melalui DPRD gitu, yang itu dibuat kategori dan persyaratan-persyaratan yang ketat gitu. Jadi menurut saya begitu kalau memang ini dipandang dalam konteks bahwa pemilu, mohon maaf, pemilu daerah itu dipandang mahal. Tetapi juga dalam konteks pemilu nasional, misalkan juga pilpres. Pilpres ini juga membutuhkan biaya yang sangat besar gitu. Maka ada pikiran-pikiran tentang bagaimana kalau misal kembali ke Undang-Undang Dasar 45 bahwa presiden wakil presiden itu tidak dipilih langsung oleh rakyat tetapi ini dipilih melalui apa yang disebut MPR gitu, sehingga ada pikiran-pikiran untuk kembali kepada sistem yang disebut sebagai parlementer gitu, sehingga ada MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat, presiden, wakil presiden sebagai mandataris MPR ya gitu. Tetapi setelah amandemen itu memang pilihannya adalah kita presidensial system. Kalau presidensial system itu artinya bahwa tidak ada MPR yang posisinya lebih tinggi dari presiden, tetapi kedudukannya adalah setara, tapi ada fungsi check and balances. Nah, kira-kira itu, maka dalam konteks pemilu nasional menurut saya dibikin desain yang menurut saya juga mempertimbangkan efektif, efisien, jujur, dan adil, serta berintegritas. Kira-kira begitu, Mbak Ana.
1: Oke, baik. Nah, Pak Hufron mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada pemerintah supaya upaya menekan biaya demokrasi ini tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.
4: Ya, kalau menurut saya bahwa soal pilihan negara Indonesia adalah negara demokrasi, itu memang adalah satu pilihan yang tidak saja itu oleh founding fathers kita, tapi itu juga di dalam konteks perubahan Undang-Undang 45 juga secara tegas bahwa Indonesia adalah penganut kedaulatan rakyat. Jadi kalau bicara kedaulatan rakyat, tentu sebenarnya ini lebih memilih ada rakyat yang memiliki kuasa suara. Jadi dalam konteks pemilihan, misalkan ya, dalam konteks pemilihan kepala daerah, dalam konteks DPRD, dalam konteks DPR RI, dalam konteks DPD itu, termasuk dalam konteks pemilihan presiden itu, ya idealnya memang itu adalah melalui pemilihan langsung oleh rakyat gitu. Tetapi dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk Indonesia yang demikian besar, kondisi geografis, tentu dalam konteks membuat satu tata kelola demokrasi kita atau perwakilan kah di satu sisi atau demokrasi langsung oleh rakyat, menurut saya ini yang harus dipertimbangkan oleh DPR yang seharusnya segera untuk menyusun bagaimana skema tata kelola pemilu nasional dan skema tata kelola pemilu daerah yang direkomendasikan oleh MK yang di 2007 seharusnya udah clear gitu. Sementara ini sudah di bulan Agustus 2026 gitu, Bu Nana.
1: Oke, baik. Pak Hufron, semoga juga memang solusi yang ditawarkan tadi ini juga tidak menimbulkan semakin mahalnya biaya demokrasi di Indonesia, begitu ya Pak Hufron ya. Terima kasih telah memberikan analisisnya Pak Hufron.
4: Terima kasih Bu Ana, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakar Hukum Tata Negara Dr. Hufron berbicara terkait Presiden singgung mahalnya biaya demokrasi di Indonesia.
0: Wawancara Pro 3.
5: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
7: Di tempat Anda seperti apa nih kemeriahannya? Warna-warna merah putih yang mungkin sudah mulai terlihat dan mendekorasi berbagai sudut kota begitu ya. Ini sudah mulai dilakukan, bahkan tidak hanya di kota-kota saja, di perumahan-perumahan ya, di area-area permukiman penduduk ini juga sudah banyak ini nampaknya yang sudah mulai bersolek ya. Termasuk di Kota Banjarmasin ya. Ini salah satu kota yang juga mempersiapkan diri dengan baik untuk merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ya. Terlihat di kawasan Balai Kota Banjarmasin yang sudah mulai dipercantik tentunya dengan nuansa merah putih sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan dan sekaligus ini upaya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di tengah masyarakat. Bagaimana sebetulnya konsep penataan yang diusung tahun ini terutama di Kota Banjarmasin ya, kami akan berbincang bersama dengan PLT Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Ahmad Zazuli.
0: Wawancara Pro 3.
7: Dengan Luna RRI Pro 3, apa kabar? Sore ini sehat ya?
8: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya juga, Mbak?
7: Sehat baik, Pak Izul. Kita ya, pengen tahu ini kalau Kota Banjarmasin seperti apa ya persiapan untuk menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, Pak? Sudah mulai bersolek atau bagaimana, Pak?
8: Ya, alhamdulillah kita sudah mulai menghias Balai Kota Banjarmasin untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sesuai dengan arahan Pak Wali Kota Banjarmasin, Haji Muhammad Yamin HR, Balai Kota, kita perhias dengan nuansa merah putih yang mana sebagai simbol Kota Banjarmasin, gitu Mbak.
7: Oke, nah kalau boleh tahu ini konsep dekorasinya seperti apa yang diterapkan di lingkungan Balai Kota Pak untuk tahun ini?
8: Konsepnya mungkin

0: bukan rasa nasionalisme kepada masyarakat Banjarmasin bahwa kemerdekaan ini merupakan hak seluruh bangsa, Mbak.
1: Ya.
0: Itu.
1: Oke. Maknanya menyampaikan kepada masyarakat ya tentang perjuangan.
0: Betul.
1: Dan kalau disebut bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan, bulan mengingat kembali perjuangan para pahlawan. Betul. Itu relevan ya, dan diterapkan juga di berbagai sudut kota yang ada di Indonesia ya, termasuk Banjarmasin. Ditahan Pak Izul, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan karena masih ada hal-hal lainnya yang akan kita kulik bersama. Kita jeda terlebih dahulu dengan informasi berikut ini.
2: Kata tokoh dunia. Jika kita semua melakukan hal-hal yang mampu kita lakukan, kita akan benar-benar mengejutkan diri kita sendiri. Thomas Alva Edison. Indonesia menyapa sore.
1: Iya Pak Izul, kalau untuk tahun ini apa ini tema khusus yang diangkat untuk merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Pak?
0: Kalau tema di Kota Banjarmasin, kita itu aja ingin menumbuhkan rasa nasionalisme kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin bahwa kemerdekaan itu merupakan rasa syukur kita di mana kita dapat menjadi kota yang religius. Nah itu jadi dengan kita menampilkan nuansa merah putih ini supaya seluruh masyarakat itu ikut berpartisipasi dalam menumbuhkan rasa nasionalismenya juga.
1: Oke, artinya yang dihiasi dengan ornamen merah putih tadi kan ini yang ditonjolkan begitu ya di bulan Agustus ini.
0: Iya.
1: Tidak hanya lingkungan di sekitar balai kota, tetapi juga di berbagai titik lainnya ya. Mana saja mungkin Pak Izul?
0: Seluruh wilayah lah.
1: Seluruh wilayah.
0: Kan seperti itu.
1: Oke, jadi ini kalau di rumah-rumah warga ini sudah mulai juga ya di lingkungan RT RW gitu ya dengan pemasangan bendera-bendera umbul-umbul gitu ya Pak Izul ya.
0: Betul, dan kita juga ada ini arahan dari Pak Wali Kota Banjarmasin untuk membagi bendera, Mbak. Membagi bendera kepada masyarakat Kota Banjarmasin di mana titik-titik yang telah kita tentukan strategis untuk dibagikan kepada masyarakat supaya mereka merasa bahwa mereka ini diajak untuk memeriahkan HUT RI tersebut, Mbak.
1: Oke, bendera apa ini, Pak? Bendera yang dipasang
0: bendera
1: ini juga?
0: Putih.
1: Bendera merah putih yang dipasang bendera untuk hiasan itu juga, ornamen-ornamen tadi?
0: Iya, bendera merah putih yang kita bagikan kepada masyarakat, Mbak.
1: Oh, oke. Karena kan nanti juga akan ada himbauan untuk menaikkan bendera merah putih ya. Pada saat hari ulang tahun dari tanggal 14 ya kalau nggak salah biasanya ya Pak ya 14 Agustus itu sudah mulai ada penaikan bendera merah putih di rumah-rumah warga.
0: Betul,
1: Pak, kalau untuk kegiatannya sekarang selain dekorasi tadi mempercantik daerah ya mungkin titik-titik strategis begitu ya, kegiatan apa ini yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin untuk memeriahkan HUT RI ini, Pak?
0: Untuk kegiatannya, kita sudah menghimbau juga kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin. Mungkin berbagai lomba yang kita ini himbau supaya masyarakat itu dapat memeriahkan dengan lomba-lomba, mungkin lomba-lomba yang tradisional seperti itu, Mbak.
1: Sudah mulai ini diselenggarakan Pak di awal bulan ini?
0: Kemungkin ada beberapa yang sudah menyelenggarakan, Mbak. Nah, itu dan pemerintah kota pun mungkin akan ada program lomba-lomba antara SKPD, Mbak.
1: Oh, oke. Okay. Ini kegiatan rutin juga ya untuk meramaikan HUT RI, Pak Izul?
0: Betul. Jadi antar instansi kayak

0: antar instansi, kayak mungkin yang tradisionalnya kayak balogo begitu, Mbak.
1: Apa, Pak Izul, balogo?
0: Balogo itu apa ya, lomba tradisional khas Kalimantan, khas Banjarmasin, Mbak.
1: Oh, oke. Okay. Itu seperti apa sih, Pak? Perlombaan seperti apa? Balogo. Saya sambil searching nih. Balogo ya?
0: Itu seperti apa ya, kita memukul apa namanya itu, pelepah kelapa gitu ya.
1: Oh iya.
0: Nah itu, jadi yang dipukul itu apa namanya itu,
1: batok kelapa ya,
0: tempurung kelapa. Betul. Nah itu.
1: Oke, jadi logonya ini maksudnya itu tadi, tempurung atau batok kelapa. Iya. Ya
0: iya, betul.
1: Oh, ini ini permainan tradisional khasnya Banjar ya, khas Banjarmasin. Wah, ini luar biasa. Ini selalu ada ya kegiatan ini, permainan tradisional ini selalu disenggarakan begitu, Pak?
0: Selalu ada, Mbak. Karena kita ingin dengan apa HUT kemerdekaan ini, jadi kita menampilkan juga budaya-budaya yang kita miliki, Mbak.
1: Oke, saya sambil lihat ini, seru juga ini main balugu, permainan khas Kalimantan seru, Selatan, Mbak. Ya, seru ya. Dan ini berkelompok ya permainannya?
0: Berkelompok, Mbak. Nanti bisa kita coba, Mbak. Mungkin saya sama Mbak main balogo mungkin.
1: Oh iya, boleh. Tapi biasanya permainan seperti ini tuh dimainkan pada saat apa saja, Pak? Apakah euforianya pada saat 17 Agustusan aja, atau kegiatan-kegiatan lainnya juga sering dimainkan?
0: Sering, Mbak. Misalnya kita HUT 17-an, terus hari jadi Kota Banjarmasin. Nah, seperti itu. Jadi rangkaiannya itu panjang, Mbak.
1: Rangkaiannya panjang.
0: Tahunan.
1: Oke, ya. Agenda tahunannya ya. Kalender eventnya itu sudah disusun ya, termasuk Agustusan ini ada balogo. Ini dari video yang saya lihat, ini dari anak-anak bahkan ya memainkan permainan ini,
0: betul,
1: ya.
0: Mbak.
1: Oke, berarti ini di perumahan-perumahan juga ada lomba ini ya, balogo ya?
0: Ya ada, Mbak. Makanya kita himbau kepada masyarakat kan untuk apa menampilkan lomba-lomba yang tradisional supaya mengingat lagi budaya adat kita, Mbak.
1: Budaya adat kita, baik, ini menarik. Jadi ini yang dilempar tadi tempurung kelapanya tadi itu jauh-jauhan ya? Siapa yang paling jauh gitu?
0: Iya. Iya, betul, Mbak.
1: Unik-unik, sangat menarik ini ya. Baik, Pak Izul, kalau biasanya kan begini ya, kalau untuk perlombaan suka ada ini juga, selain permainan tradisional, ada juga lomba gerak jalan atau jalan sehat, begitu ya. Ada tidak kalau di Kota Banjarmasin, Pak?
0: Ada, Mbak.
1: Ada ya, pasti ada.
0: Karena untuk kesehatan juga kan.
1: Kesehatan, hiburan juga untuk masyarakat sana ya. Nah, itu boleh diikuti seluruh warga ya, Pak ya?
0: Boleh, Mbak. Itu terbuka untuk umum.
1: Terbuka untuk umum. Kapan rencananya, Pak, kalau kegiatan ini?
0: Kebiasaannya mendekati hari H, proklamasi, atau sesudah hari H-nya, tergantung schedule yang dibuat oleh masing-masing, Mbak.
1: Oh, oke. Okay. Berarti kalau dari Pemda sendiri belum ada, Pak Izul?
0: Kalau dari Pemda udah ada, Mbak. Jadi kami melaksanakan mungkin setelah 17-an, Mbak.
1: Setelah 17-an nanti ya.
0: Iya,
1: justru
0: karena
1: jalan santainya.
0: Apa acaranya itu apa dimulai dari apa startnya dari Pemko, Mbak.
1: Baik. Pak, kalau untuk perlombaan tadi, balik lagi ke perlombaan, ada permainan tradisional yang memang masih dilestarikan ya, dijaga supaya anak-anak ini juga bisa mengetahui dan bahkan bisa memainkan begitu ya, merasakan serunya permainan tradisional seperti balogo tadi. Kemudian ada kegiatan jalan sehat yang ini bisa membuat apa, menjadikan hiburan masyarakat sekaligus juga membuat sehat masyarakat. Kalau di era perkembangan teknologi saat ini, Pak, ada tidak perlombaan yang berkaitan dengan teknologi misalnya?
0: Ada, Mbak. Kayak misalnya apa itu lomba game online kayak gitu, Mbak.
1: Game online.
0: Nah, jadi kita fasilitasi kan di Banjarmasin itu ada juga kayak seperti organisasi gitu, Mbak.
1: Ya, ada asosiasi jadi, kelompok gitu ya.
0: Asosiasi, iya. Oh, jadi kita fasilitasi okay. untuk melakukan lombanya di Balai Kota, Mbak.
1: Oh, diselenggarakannya di Balai Kota?
0: Iya, betul.
1: Oke, ini seperti e-sport gitu berarti, Pak ya?
0: Iya, betul. Betul, Mbak.
1: E-sport ya. Oh, ini sudah berapa tahun terakhir, Pak, kegiatan seperti ini menarik masyarakat juga?
0: Kegiatan ini setelah periode pertama Pak Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR, Mbak. Jadi okay. Balai Kota kita buka untuk masyarakat karena pada hakikatnya kan Balai Kota ini adalah milik masyarakat Kota Banjarmasin, Mbak.
1: Iya, Balai Kota miliknya masyarakat Banjarmasin. Tapi bicara tentang Balai Kota yang tadi bersolek di awal sudah disinggung oleh Pak Izul, iya. didekorasi semenarik mungkin, seindah mungkin, tentu dengan iya. menampilkan ornamen dominan merah putih begitu ya, seperti betul. Istana betul. Negara. Nah, iya. bicara tentang hari-hanya nanti. Kalau Istana ya. Negara di Jakarta itu kan nanti akan ada upacara biasanya, Pak ya. Kalau di Balai Kota betul. Kan juga pasti akan ada nanti pada tanggal 17 Agustus. Siapa saja ya. Masyarakat yang bisa mengikuti upacara di sana, Pak?
0: Masyarakat kita silahkan, Pak, untuk melihat apa resepsi upacaranya tersebut. Yang mana kita tetap tekankan kekhidmatan pada saat upacara tersebut, karena ini upacara sakral, Mbak.
1: Ya, upacara sakral ya.
0: Iya, semua masyarakat boleh datang ke Balai Kota Banjarmasin.
1: Datang atau ikut mengikuti upacara, Pak? Ada ketentuan tertentu tidak untuk warga yang mengikuti rangkaian upacaranya? Atau hanya melihat saja dari luar Balai Kota?
0: Masyarakat bisa melihat, Mbak. Kita kan tidak bisa untuk menekankan kepada masyarakat nih untuk apa mungkin mengikuti jalannya jadi masyarakat tuh mungkin melihat dan saya yakin apabila apa upacara berlangsung pasti masyarakat itu akan ikut menghayati, Mbak, ya. Dengan upacara tersebut.
1: Baik, jadi ikut khidmat begitu ya, tetap dengan
0: iya, betul.
1: Kondisi iya. khidmat meskipun tidak secara langsung mengikuti upacara iya. di sana begitu. Baik,
0: betul.
1: Pak Izul, terima kasih ini sudah bercerita ya. Banyak tadi ya tentang kegiatan ya. Di Banjarmasin memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan ya. RI. Semoga ya, lancar ya. Semua acaranya Pak Izul
0: amin.
1: Di sana.
0: Sehat selalu.
1: Demikian tadi PLT Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Ahmad Zazuli.
2: Wawancara Pro3. Kata tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu. Jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
3: Hadirkan topik terkait sambut HUT ke-81 RI, beragam rangkaian kegiatan siap digelar. Pemerintah juga telah resmi meluncurkan rangkaian agenda Bulan Kemerdekaan 2026 untuk menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Lantas seperti apa kalau di Merauke? Saat ini kami telah bersama Ketua Panitia HUT RI Pemkab Merauke, Delsiana Gebze.
2: Wawancara Pro3.
3: Baik, Bu Delsiana, selamat pagi.
4: Iya, selamat pagi.
3: Rangkaian kegiatannya iya. apa saja ini Bu Delsiana yang telah disiapkan Pemkab Merauke?
4: Iya, kami sudah siapkan kegiatan kurang lebih 9 kegiatan. 9 kegiatan. Yang pertama adalah kami dialog interaktif di RRI Merauke. Yang berikut adalah kebersihan tanggal 4 Agustus, dan yang berikut adalah kami kegiatan karnaval. Karnaval ini kami pawai budaya, pawai pembangunan. Libatkan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, TNI Polri, OPD yang ada di Kabupaten Merauke, dan organisasi, serta etnis. yaitu pada tanggal 8 Agustus nanti jam 6:30 pagi. Akan kami mulai karnaval sampai dengan sore, sampai dengan selesai tanggal 8 Agustus. Yang berikut tanggal 12 Agustus adalah kegiatan lomba-lomba, kegiatan lomba panahan, dan tanggal 13 Agustus adalah anjang sana untuk panti-panti jompo, panti asuhan, yayasan muslim, kristen, dan juga kepada purnawirawan TNI Polri. Nah, kami akan laksanakan tanggal 12-13 Agustus. Dan tanggal 14 Agustus kami pasar malam panggung hiburan yang melibatkan UKM-UKM yang ada di Kabupaten Merauke dan juga OPD-OPD, BUMN dan BUMD. Itu dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 17 Agustus. Itu rangkaian kegiatan yang sudah kami siapkan nanti di HUT RI ke-81 besok nanti. Dan besok kami akan technical meeting untuk persiapan karnaval nanti. Pesertanya kurang lebih sudah hampir 100 lebih. Itu kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan nanti.
3: Baik. Ini dalam bentuk karnavalnya menggunakan baju daerah atau seperti apa ini Bu Delsiana?
4: Iya, yang etnis tentunya pakaian daerah semua. Kalau yang SD, SMP, SMA itu profesi, pakaian profesi. Misalnya ada tentara, ada guru, ada perawat, pastor, suster, itu dari yang sekolah. Begitu sampai SD sampai SMA. Begitu. Dan perguruan tinggi sesuai dengan mereka punya jurusan-jurusan yang ada, mereka tampilkan hasil-hasil karya mereka. Begitu.
3: Nah, apa yang membedakan peringatan HUT RI tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Bu Delsi?
4: Iya, HUT RI tahun ini kita akan rayakan secara keseluruhan. Jadi kita libatkan secara keseluruhan. Biasanya kadang kami kan di Merauke ada tanggal bulan Februari itu kan hari jadi kota Merauke. Biasa di hari jadi kota Merauke kita kan karnaval etnis. Jadi biasanya di HUT RI kadang kita tidak libatkan HUT apa karnaval etnisnya, tetapi tahun ini kita libatkan semua begitu, dan kita harapkan pasti semarak begitu.
3: Baik, berarti kalau untuk persiapan panitia menjelang puncak peringatan HUT ke-81 ini sudah siap sekali ya Bu Delsi ya?
4: Iya, sudah siap. Hari ini undangan-undangan kita untuk kita edarkan untuk persiapan karnaval. Sudah siapkan, besok kita edarkan dengan baju-bajunya untuk apa timus pida, pejabat yang akan membuka dan menutup di star awal dan star akhir begitu. Jadi ada beberapa dinas OPD dan instansi teknis TNI Polri yang akan ada di titik star dan juga di titik penutup. Itu hari ini kita siapkan undangan-undangannya dan baju-bajunya. Besok kita sudah siap edarkan. Dan besok jam 6 kita sudah, besok tanggal 6 kita sudah technical meeting untuk karnaval di auditorium lantai 2 kantor bupati.
3: Jam
4: 9 pagi.
3: Nah, Bu Delsi, kalau untuk karnaval etnis sendiri, ini nanti rute karnavalnya seperti apa, Bu Delsi? Mungkin dapat digambarkan juga suasananya begitu.
4: Ya, Icin, jadi kita mulai dari SD. SD, SMP, SMA. Setelah itu OPD-OPD, terus kita menyesuaikan dengan etnis-etnis, begitu. Jadi kita gabung. Jadi titik jalannya tergantung nanti besok ini kita technical meeting ini. Apa kita buka jalannya dua atau satu, karena kita punya jalan kan ada ruas jalannya kan ada dua atau pembatas trotoar itu. Seperti itu. Mungkin di sebelah menyesuaikan etnis, sebelah SD SMP nanti tergantung kesepakatan nanti besok di technical meeting itu yang panitia akan menyampaikan. Tapi intinya kita satu jalur. Satu jalur semua, cuma jalannya kan besar, jadi kita tinggal membagi nanti menyesuaikan.
3: Baik. Nah, Bu Delsi, ini karnaval sajakah, karnaval etnis, atau mungkin ada perlombaan tradisionalnya juga, perlombaan kostumnya mungkin, atau juga pertunjukan seni ini yang menampilkan kekayaan budaya lokal Merauke?
4: Itu sudah langsung ditunjukkan pada saat itu, misalnya budaya, misalnya kalau ya, yang Wamena mereka, ya mereka tunjukkan saat itu, saat jalannya itu. Terus budaya-budaya lain, mereka akan pakai sesuai dengan budaya mereka masing-masing.
3: Baik. Nah, Bu Delsi, apakah ada kegiatan yang secara khusus melibatkan, tadi generasi muda sudah dilibatkan begitu ya, pelajar, kalau pelaku UMKM-nya seperti apa ini, Bu Delsi di sana?
4: Oh, iya. UMKM itu nanti di pasar malam ini, tanggal 14 sampai 17. Itu yang kita akan gelar di situ nanti per jam 4 sore sampai dengan jam 10 malam di kapsul waktu. Itu di Jalan Libra, itu besar sekali jalannya. Di depan kantor bupati, Jalan Brawijaya. Di situ yang nanti mereka siapkan apa-apa yang mereka mau jualan, apa-apa di situ sambil ada panggung hiburan, itu sudah disiapkan.
3: Baik, di tanggal 14 hingga 17 Agustus begitu ya?
4: Iya, semua dilibatkan.
3: Baik. Nah, selain sebagai perayaan kemerdekaan, manfaat apa yang diharapkan dari rangkaian kegiatan ini bagi masyarakat, Bu Delsi?
4: Iya, bagi masyarakat tentunya kita harapkan mereka bisa ada pemasukan di 4 hari ini. Karena hasil-hasil jualan mereka kan mereka ini jualan di sini. Pasti kan ramai dengan adanya band, adanya hiburan, pasti bisa menambah ekonomi mereka. Itu dari sisi ekonomi masyarakat yang ada. Dan itu pasti ramai. Dijamin pasti ramai dan itu ada pemasukan di situ. Mungkin itu dari sisi ekonomi. Dari sisi keberagaman ya tentunya kesatuan dan kebersamaan kita sebagai warga masyarakat, kita menjaga sehingga semua bisa berjalan sesuai dan kita harapkan ketertiban, keamanan, dan kita sama-sama merasa bertanggung jawab untuk merayakan HUT RI ini, seperti itu.
3: Baik, nah nantinya apakah juga lokasi monumen kapsul waktu ya Bu Delsi dijadikan puncak acara juga ini Bu Delsi di sana?
4: Iya, nanti di situ puncak acaranya. Di situ yang dilaksanakan puncak acara 17 malamnya itu penutupan.
3: Baik. Nah, bagaimana panitia juga memastikan kegiatan ini berlangsung aman, tertib, lalu juga nyaman untuk seluruh peserta?
4: Kita sudah rapat untuk kegiatan 17 ini sudah 5 kali dan rapat kelima dari sisi keamanan sudah dipastikan, jadi keamanan itu dari koordinatornya dari Polres, terus dibantu dengan Satpol, dengan TNI mereka. Jadi sudah pembagian tugas semua, rundown-nya sudah diatur semua. Jadi mulai dari kegiatan besok tanggal 8, keamanan semua sudah diatur. Sudah yang bertugas, ada berapa personil dari Polres, dari Satpol, dari TNI untuk mengarahkan itu. Keamanan dipastikan aman untuk karnaval dan juga kegiatan 4 hari di pasar malam itu. Kita pasar malam sampai jam 10 saja, 10 malam.
3: Oh, sampai jam 10 malam ya Bu Delsi ya?
4: Iya.
3: Oke. Okay. Nah Bu Delsi, apakah seluruh kegiatan ini dapat diikuti secara gratis oleh masyarakat atau bagaimana ini?
4: Iya, diikuti secara gratis semua. Semua diwajibkan untuk mengikuti.
3: Oke. Okay. Lalu kalau untuk mekanisme pendaftaran mungkin ada beberapa lomba atau kegiatan tertentu, ini seperti apa nantinya Bu Delsi?
4: Kegiatan apa ya? Kegiatan lomba ya sudah sudah disiapkan. Kami kegiatan lomba satu mata lomba saja, jadi lomba panahan. Oh, dari kelurahan-kelurahan dengan dari distrik, kampung yang dekat-dekat saja, itu sudah disiapkan nanti tanggal 12 Agustus.
3: Ya. Apakah juga ada target jumlah pengunjung begitu yang diharapkan dari Pemkab Merauke sendiri ini Bu Delsi dengan adanya rangkaian kegiatan ini?
4: Ya pengunjung ya diharapkan semua ini tuh warga masyarakat. Dalam semua kegiatan biasanya kalau pameran itu pasti semua berpartisipasi.
3: Oke, baik. Nah apa pesan
4: kalau
3: ketua?
4: Kalau lomba yang mereka ikut ya pasti dari kelurahan, dari distrik, kampung yang terdekat, pasti mereka memberi support untuk tim mereka sehingga pasti mereka datang begitu.
3: Baik. Nah Bu Delsi dapat memberikan pesannya ini kepada masyarakat Kabupaten Merauke dalam menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI.
4: Ya diharapkan untuk warga masyarakat Kota Merauke agar berpartisipasi mengambil bagian dalam memeriahkan HUT RI yang ke-81 dan yang berikut adalah menjaga keamanan bagi diri sendiri sehingga kegiatan momentum ini boleh berjalan sesuai dengan tenggang rasa dan kita saling menghargai sehingga hal-hal yang kita tidak inginkan tidak boleh terjadi, misalnya saling hal-hal yang kita tidak inginkan lah, seperti itu. Jadi kita menjaga toleransi begitu, kebersamaan kita dan persatuan dan kesatuan, sehingga keamanan kita sama-sama menjaga diri kita, kegiatan ini boleh berjalan walaupun ada seksi keamanan, koordinator keamanan dari Polres Merauke.
3: Baik Bu Delsi, ini dari perbincangan kita sudah menarik ya rangkaian kegiatan dari HUT ke-81 RI di Merauke Bu Delsi. Semoga sukses di sana rangkaian kegiatan HUT ke-81 RI ya Bu Delsi ya. Terima kasih juga telah menyampaikan update terkininya kepada kami. Selamat pagi.
4: Selamat pagi juga.
3: Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Merauke Delsiana Gebze berbicara terkait sambut HUT ke-81 RI. Beragam rangkaian kegiatan siap digelar.
2: Wawancara Pro 3.

0: pukul 3 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,29% di triwulan kedua tahun 2026 sudah cukup baik.
1: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. Meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purbaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purbaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
2: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik di tengah keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3 dan 4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat. Di akhir tahun menuju 6% dengan memaksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pendahulu tadi, menambah uang di perekonomian.
1: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
3: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
1: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: itu lagi ada apa sih dia ulah? Rame banget kan sekolah kita lagi ulang tahun. Ada donor darah tuh, ikut yuk.
1: Oh gitu, ngapain ikut gituan, males. Yuk kita ke kantin aja.
0: Donor darah kan cuma sebentar, 5-10 menit kok.
1: Iya ogah, nanti kalau donor gitu, darah kita kan jadi berkurang. Nanti lemes, terus pingsan. Ngeri.
0: Ya enggak dong, justru donor darah itu bisa bikin kita jadi lebih sehat.
1: Oh gitu, keren juga sih. Tapi kan aku baru pertama kali nih, emangnya bisa donor darah?
0: Ya pastinya bisa dong, yang penting kan kita sehat. Usia sudah di atas 17 tahun, terus tekanan darahnya normal. Nanti sebelum donor juga ada pemeriksaan. Tenang aja, prosedurnya dilakukan sama petugas medis yang profesional.
1: Oh gitu, jadi tertarik deh. Yaudah yuk donor.
2: Manfaat donor darah ternyata tidak hanya menguntungkan bagi si penerima saja loh, tetapi juga bagi para pendonor. Nah, kalau sudah tahu manfaatnya, ayo jangan takut untuk donor darah.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Pengumuman dari BPS terkait dengan perkembangan perekonomian nasional, dan juga saya tadi monitor Pak Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan penjelasan. Saya hanya ingin menggarisbawahi saja terkait dengan capaian perekonomian Indonesia di tahun 2026. Kemarin atas arahan Bapak Presiden, kami diminta untuk juga menjelaskan bahwa di dalam pemerintahan Bapak Presiden yang sudah mendekati 2 tahun, dalam 1 tahun 10 bulan, ini tekanan dari konflik global belum mereda, dan kelihatan konflik di Ukraine ini relatif panjang, dan juga dua hal. Jadi konflik di Ukraine tidak selesai, di Selat Hormuz juga belum selesai. Kemudian kita masih menghadapi trade war, dan masih menghadapi disrupsi daripada teknologi. Nah, di tengah kondisi seperti itu, walaupun berbagai lembaga melihat pertumbuhan ekonomi global hanya tumbuh rata-rata di atas 3%, Indonesia masih mampu tumbuh di triwulan kedua sebesar 5,29%. Dan seperti kita ketahui, triwulan kedua tidak ada event besar seperti Lebaran, karena ini sudah masuk di triwulan pertama. Jadi angka 5,29 ini angka yang cukup baik, dan kita sepanjang satu semester ini kita tumbuh sebesar 5,45%. Dan tumbuh ini kita menjaga terhadap dijaganya 7 tahun pertumbuhan di atas 5%. Sehingga dengan pertumbuhan 5,45% sepanjang satu semester ini, juga di antara negara lain termasuk di ASEAN, itu salah satu adalah top, salah satu yang top. Kita kemarin lihat Vietnam yang sedikit di atas kita di 8%. Kemudian kalau kita lihat pertumbuhan secara daerah, ini yang menarik, Bali dan Nusa Tenggara tumbuh di atas nasional, yaitu 6,1. Nah, ini menunjukkan bahwa sektor turisme itu sudah bisa juga bergerak untuk mensejahterakan wilayah-wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Dan turisme itu baik dari wisatawan Nusantara maupun wisatawan asing. Nah, sedangkan di Pulau Jawa kita lihat tetap menjadi pusat pertumbuhan dengan kontribusi terhadap PDB 56,4%, dan tumbuhnya juga lebih tinggi dari nasional di 5,65%. Artinya supply chain itu menjadi penggerak perekonomian nasional. Kemudian industri pengolahan kontribusinya 18,5%, tumbuhnya 4,52%. Kemudian sektor jasa, akomodasi, makan minum tumbuh 10,6%. Dan tentunya ini didukung oleh program andalan Bapak Presiden, yaitu makan bergizi gratis. Dan juga terkait dengan program terkait dengan industri perhotelan dan industri perjalanan. Yang juga patut dicatat adalah sektor konstruksi yang tumbuh juga di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Konstruksi 6,68%, jadi ini sejalan dengan apa yang kemarin diacarakan di Batang terkait dengan sektor perumahan, di mana pembiayaan sektor perumahan yang ditargetkan oleh Bapak Presiden 3 juta rumah kemarin juga didorong oleh PFF LPP, dan dari kredit perumahan sendiri yang termasuk kredit usaha rakyat untuk pertama kalinya kita dorong dan diluncurkan, yang semula anggarannya 37,5 triliun dinaikkan ke 50 triliun. Nah, ini juga akan menjadi pendorong di kuartal dan semester kedua. Dan juga terjadi percepatan belanja modal, terutama di kawasan industri, dan juga pembangunan daripada beberapa sektor unggulan pemerintah, termasuk pembangunan terkait dengan koperasi Merah Putih. Kalau kita lihat dari segi indikator sosial di semester 2, ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang. Kemudian indikator prospek lain, ya tentu inflasi yang menurun dari di atas 3 pada saat Lebaran kemarin di Q1 turun ke 2,88%. Kemudian PMI manufaktur naik lagi ke atas 50,2, dan kita lihat indeks keyakinan konsumen juga di angka 117,8. Dari segi investasi, investasi tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi per sampai dengan semester 1 itu 7,2%. Jadi ini investasi berjalan, dan jumlah daripada investasi sebesar 1.010,6 triliun dari target 2.041,3 triliun. Jumlah PMA-nya 507,6 triliun atau 50,2, dan investasi dalam negeri sebesar 502,9. Dan kalau kita lihat investasi di dalam dan di luar Jawa, itu mulai seperti yang terjadi tahun lalu, juga sekitar 50% sudah masuk ke wilayah di luar Jawa. Dan hilirisasi menjadi salah satu investasi tujuan utama, yaitu 30% atau 300 triliun dari total investasi. Kemudian jumlah tenaga kerja yang terserap di semester 1 2026 sebesar 1,45 juta tenaga kerja langsung, dan dibandingkan tahun lalu ini naik 15%. Jadi jumlah orang yang bekerja terekrut lebih banyak 15% dari tahun lalu, dan di tengah adanya beberapa isu ataupun kasus-kasus PHK, tetapi jumlah orang yang dipekerjakan dengan lapangan kerja baru, investasi baru meningkat dengan tinggi. Dan juga S&P Global Rating menunjukkan bahwa kita levelnya tetap investment grade dengan outlook stabil. Artinya ini tidak terganggu oleh berbagai isu-isu sebelumnya, sehingga ekonomi kita relatif solid. Bahkan pemerintah memperoleh surat utang untuk renminbi ataupun panda bond ratingnya triple A. Jadi ini suatu kesempatan yang bagus, karena lembaga pemeringkat dari China pun percaya dengan soliditas daripada angka-angka makro Indonesia. Nah, dalam semester 2 ini beberapa program yang terus dijalankan, yaitu bantuan pangan untuk 33,24 juta penerima manfaat yang kita akan berikan beras 10 kg, dan tujuannya adalah juga untuk menekan inflasi. Kemudian juga transportasi liburan sekolah dan Nataru juga sudah disiapkan dengan diskon 30%. Untuk angkutan laut, bebas tarif juga untuk kepelabuhanan, dan PPN ditanggung pemerintah untuk tiket pesawat yang ekonomi. Nah, program magang dan pelatihan vokasi juga terus didorong. Program magang untuk 150 ribu Gen Z, di mana program ini dilanjutkan untuk mereka magang 6 bulan, dan sesudah 6 bulan mereka dipersilahkan bekerja di perusahaan tersebut atau mencari pekerjaan lain. Dari hasil yang kemarin, dari evaluasi, 60% dari program yang ikut magang itu diterima di perusahaan di tempat mereka magang. Dan dalam program ini mereka masih mendapatkan upah dari pemerintah. Program pelatihan vokasi juga didorong untuk angkatan muda dan arahan Bapak Presiden untuk 250 ribu daripada pelajar. Nah, di sektor pariwisata, Garuda juga memberikan program untuk 33 destinasi dengan target 178 ribu wisman dan juga untuk mendukung event-event internasional seperti MotoGP di Mandalika, Borobudur Marathon, dan berbagai event termasuk musik, sehingga ke depan kami sudah bicara juga dengan Ibu Menteri Pariwisata bahwa event itu menjadi salah satu cara untuk menarik investasi, menarik turis datang ke Indonesia. Dan kemarin dengan Perdana Menteri Thailand ditandatangani MOU di antara salah satu adalah pesawat regional Transnusa itu dari Bangkok ke Jakarta dan juga dari Phuket ke Denpasar. Sehingga dengan demikian diharapkan itu bisa terjadi peningkatan. Dan sebelumnya juga dengan Belarus, Bapak Presiden sudah membahas juga untuk memberikan kesempatan untuk Belarus juga untuk terbang langsung ke destinasi di Indonesia. Dari bulan Januari sampai Juni, turisme juga meningkat 7,4 juta atau tumbuh 5,71%. Kamar hotel meningkat menjadi hampir 51,29. Dan pengeluaran wisatawan mancanegara juga naik 6,36% secara year on year atau 1.313. Nah, arahan Bapak Presiden juga di tengah ketidakpastian daripada perang di Selat Hormuz, BBM tetap kita jaga resiliensinya, di mana APBN sebagai shock absorber itu menjaga agar dengan diterapkannya B50 maka kita tidak lagi import solar, dan sebetulnya dengan harga sekarang juga relatif pemanfaatan subsidi relatif kecil untuk B50. Dan untuk Pertalite dijamin harga sampai bulan Desember aman, jadi ini sudah masuk dalam buffer. Dari segi pergerakan sektor usaha, kita melihat kredit perbankan sampai bulan Juni tumbuh 12,67% dan kredit investasi juga tumbuh 24,9%. Jadi dari kedua sektor relatif kembali ke track normal. Kemudian plafon untuk kredit small and medium enterprise diberikan kredit KUR yang plafonnya 362,19 triliun. Penyaluran relatif sampai bulan Juni sudah 60,87% atau 176,87 triliun. Kemudian skema baru juga ada yang untuk Mekar, untuk program pemberdayaan perempuan, di mana alokasinya 29,14 triliun, pinjamannya 15 juta rupiah, dan arahan Bapak Presiden bunganya diturunkan menjadi 8%. Jadi sebelumnya itu 18-20%. Kemudian yang terkait dengan reform struktural itu dilanjutkan terkait dengan program aksesi OECD. Kemarin dalam pertemuan Bapak Presiden dengan Perdana Menteri Thailand juga disinggung, di mana Thailand juga sedang dalam proses untuk masuk di dalam aksesi OECD. Dan Thailand meminta agar kita juga berkomunikasi agar kita bisa masuk secara bersamaan. Dan Indonesia sendiri sudah menandatangani, dan tahun ini target Bapak Presiden yang sudah ditandatangani ini untuk dapat segera diratifikasi. Jadi kita meratifikasi lebih dari 15 perjanjian dagang, termasuk dengan IAEU, di mana IAEU sudah diratifikasi oleh Rusia dan Belarus, dan harapannya dalam waktu yang tidak lama Indonesia juga akan meratifikasi. Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional. Demikian, terima kasih. Ya, jadi pertama pertumbuhan tenaga kerja itu akibat dari investasi. Dan investasi kembali 30% ke hilirisasi. Kemudian juga di Pulau Jawa itu ke sektor masuknya ke manufaktur. Jadi sektor itulah yang menjadi salah satu penopang untuk peningkatan penyerapan daripada tenaga kerja. Kemudian yang kedua, dari segi serapan makanan minuman, itu menunjukkan dan juga turis lokal maupun wisman, itu sektor mamin juga mendorong karena dia tumbuh sekitar 10%. Jadi dua sektor itu menjadi sektor yang merekrut cukup banyak tenaga kerja. Terkait dengan kemarau, insentifnya kita akan monitor. Karena beberapa waktu yang lalu kan kemarau itu yang paling penting terutama untuk pertanian adalah bagaimana memindahkan air dari sungai-sungai yang ada ke daerah pertanian. Dan beberapa waktu yang lalu sudah ada yang dilakukan yaitu pompanisasi. Tentu kita harus melihat wilayah-wilayah dan kantong-kantongnya. Dan tentu insentif yang diberikan nanti sesuai dengan KL yang terkait, pemerintah tentu akan siapkan anggaran yang diperlukan untuk itu. Stimulus EV nanti kita akan monitor karena rencana kan ada rencana pembangunan atau pembuatan motor listrik nasional. Nah, ini masih dalam pembahasan antar kementerian teknis dan anggarannya sudah ada, tinggal bagaimana kita meluncurkan, di mana ini nanti dampaknya adalah meningkatkan kemampuan daripada produksi yang sudah ada, produksi nasional, dan juga meningkatkan TKDN, sekaligus menyiapkan bahwa kita sedang menyiapkan ekosistem motor listrik ataupun EV, di mana baterai juga sebetulnya kita siapkan, dan salah satu yang paling tinggi nanti komponen TKDN-nya untuk EV itu adalah baterai, di mana cost of baterai adalah 60%, tinggal skemanya, apakah skema baterai swap atau itu menjadi bagian dari integrasi dari motor. Anggarannya kemarin sudah disiapkan, tergantung nanti dari rencana penyerapan. Jadi nanti kita akan umumkan. Semester 2 tentu kita menargetkan tahun ini kan sesuai dengan APBN 5,4. Jadi tentu kita harus menjaga momentum pertumbuhan di atas 5 dan di semester 2 ini kan di semester 3 ini kan kita mengharapkan dari segi investasi sebagai penggerak, kemudian dari belanja pemerintah dan juga daya beli masyarakat serta dari import dan ekspor. Baik, cukup

0: di Bangkalan yang memang dari dulu disiapkan untuk kawasan, tetapi realisasinya belum. Tetapi dengan kedekatan Indonesia dengan China, tadi wali kotanya dari Guangdong juga hadir, sehingga dengan demikian kita berharap dan juga Bupati Bangkalan hadir. Dengan adanya dua bupati dan wali kota hadir, kami berharap bahwa kawasan ini bisa mengisi perkembangan kawasan di Madura, karena ini menjadi satu-satunya ataupun kawasan industri pertama di Madura, sehingga tentu berharap bahwa perkembangan industrialisasi tidak hanya di Jawa Timur, tetapi juga bisa masuk ke Madura. Demikian, terima kasih. Ya, kita sedang mempersiapkan waktu itu di Batang, Pak. Ya, bukan di Batam. Beda N sama M. Dan lokasinya jauh. Dan ini yang Batang dulu kita sedang siapkan, kan kita sebetulnya ada beberapa termasuk Adipura, kita sedang integrasikan. Dan nanti kita bahas dengan Menteri Keuangan agar diberikan insentif 20 miliar dan 10 miliar agar kota-kota itu menjadi bersih dan nyaman. Ya, kita akan segera, karena itu setiap tahun kan kita adakan lomba, jadi nanti kita akan segera integrasikan dengan Kementerian Dalam Negeri dan Lingkungan Hidup. Ya, ya tentu kembali lagi kita terus mendorong penurunan daripada pengangguran, dan kita dorong agar penciptaan lapangan kerja semakin tinggi, dan salah satunya juga mengganjel dengan vokasi dan juga magang, sehingga tentu kita bisa menekan Gini rasio. Di samping itu kita kan masih melanjutkan PPH ditanggung pemerintah untuk pekerja yang di bawah 10 juta. Nah, itu kan nilainya sekitar 2 jutaan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bersama Lektor Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia, Dr. Dr. Tri Yunis Miko Wahyono, MSc.
5: Wawancara Pro3.
2: Dr. Tri, selamat pagi.
6: Pagi, Mbak Risti.
2: Apa kabar, Dok?
6: Alhamdulillah, baik.
2: Oke, ini sedang mau praktek atau masih di perjalanan, Dok?
6: Iya, mau berangkat ke kampus, Mbak.
2: Oh, mau berangkat ke kampus, ya. Dokter, kalau kita bilang namanya penyakit DBD, ini kan kayaknya setiap tahun udah sering ya kita ketahui ya. Tapi apa sih yang membedakan ketika ini kemarau, ketika ini puncak, dan juga punya risiko yang besar terhadap penyakit DBD dibandingkan bulan-bulan lain begitu? Dan apa bedanya DBD di musim kemarau dan musim penghujan?
6: Ya, jadi demam berdarah dengue atau demam dengue itu ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti.

0: Egypti. Nah, pada musim kemarau itu berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti itu berbeda. Jadi setiap kenaikan 1 derajat Celcius, jadi kalau kemarau panjang kan itu akan meningkat. Dan biasanya penyakit demam dengue atau demam berdarah dengue itu akan meningkat di akhir kemarau. Jadi kalau sekarang ini akhir kemaraunya adalah harusnya Agustus September ini, maka ini menurut saya benar-benar puncak yang luar biasa, karena kemarau pada saat ini terjadi kenaikan suhu 1 derajat Celcius dan perkembangan nyamuknya akan meningkat 10 kali lipat. Jadi populasi nyamuknya akan bertambah 10 kali lipat, dan menurut saya dengan bertambahnya nyamuk Aedes aegypti, maka kontak terhadap nyamuk dan manusia itu akan lebih banyak. Maka penyakit demam berdarahnya atau demam dengue-nya akan bertambah banyak. Dan menurut saya kalau sebelumnya itu sudah meningkat tahun 2020, kemungkinan besar ya akan meningkat tahun 2024 atau 2025 atau 2026. Nah, saya tidak tahu bahwa penyakit demam berdarah itu apakah meningkat bermakna atau dua kali lipat pada tahun 2024. Saya tidak mendengar. Tahun 2025 saya juga tidak mendengar. Mungkin akan meningkat banyak pada tahun 2026. Okay. Jadi akan terjadi wabah demam berdarah sekarang.
1: Ya, kalau kita bilang ya, sebenarnya penyakit DBD ini apa sih yang harus diwaspadai? Kan biasanya kita tahu 3M, tapi ketika orang terserang demam begitu ya, apa sih yang kemudian harus dideteksi bahwa okay, kemungkinan ini ada gejala demam berdarah dan sebagainya, Dokter Tri?
0: Ya, jadi demam berdarah dengue atau demam dengue sebenarnya gampang dideteksi. Jadi yang pertama adalah demam yang meningkat pesat. Jadi kalau tadinya tidak demam dan tidak terasa, kan kalau kita mau demam ada rasa-rasa subfebril begitu atau ada panas sedikit, kemudian meningkat pelan-pelan. Nah, kalau demam berdarah enggak. Jadi hari ini demam tiba-tiba meningkat tingginya. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda-tanda perdarahan. Kalau belum terjadi perdarahan, kita coba sumbat atau hambat pergerakan perdarahan dari vena ke dari bagian distal. Jadi kalau tangan dipencet lengannya agak keras gitu, dan dibiarkan selama dipecat selama 5 menit begitu. Jadi pada lengannya akan keluar bintik-bintik tanda perdarahan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah lemas. Jadi kalau demam 2 hari atau sehari tiba-tiba lemas. Jadi kalau lemas banget, dan itu adalah tanda dengue. Jadi sebenarnya lemas itu diperkirakan akan terjadi penurunan tekanan darah karena banyak darah yang keluar dari pembuluh darah di perut ya, sehingga pembuluh darahnya berisi sedikit darah karena banyak yang keluar plasma darahnya sehingga kita lemas ya. Jadi hati-hati terhadap demam berdarah pada tahun 2026 ini akan lebih banyak dari tahun sebelumnya. Dan menurut saya ya harusnya pemerintah mewarning masyarakatnya karena sekarang terjadi El Nino panjang dan ini adalah bulan akhir El Nino. Jadi Agustus.
1: Ya. Kemungkinan gelombangnya akan Oktober, lebih banyak begitu ya untuk masyarakat ya, terjangkit ini.
0: Jadi, betul.
1: Oke, baik. Ya. Dokter Tri, kalau dilihat ya tadi dari lemasnya berlebihan begitu. Ada gejala-gejala lain seperti misalnya badan atau sendinya sakit-sakit. Kemudian juga ada kabarnya kan ada yang suka punya nyeri perut. Karena kalau dari tadi menekan salah satu kulit kemudian menunggu bercak merah itu apakah selalu seperti itu atau tidak semua orang mengalami gejala yang sama?
0: Jadi demam berdarah itu sebenarnya virusnya akan menyerang bagian pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kita kapilernya atau papiler atau longga-longganya akan melebar. Kalau dia diinfeksi oleh virus dengue atau virus demam berdarah, kemudian dia akan melebarkan tadi pori-pori pembuluh darah dan maka plasma darah akan keluar dari pembuluh darah, makanya itu lemas. Dan itu sekarang demam berdarah itu dibagi dua, jadi demam berdarah biasa, kemudian demam berdarah dengan tanda-tanda bahaya begitu. Dan tanda-tanda bahaya itu diantaranya lemas. Dan kemudian kalau yang sakit perut, kebanyakan anak-anak. Jadi anak-anak sering disertai dengan nyeri perut karena merembesnya pembuluh darah banyaknya di, tadi saya bilang, di perut atau di pencernaan. Jadi maka karena banyak yang merembes, plasmanya di bagian perut, maka otot akan bergerak gitu. Jadi akan prestasi khusus akan dirangsang oleh perembasan pembuluh darah itu di bagian usus. Kemudian dia bergerak dan dia akan menimbulkan nyeri perut begitu, Mbak.
1: Oke, dok, ketika kalau dibilang penyakit ini tuh lebih rentan menyerang dalam artian kondisinya lebih bisa survive itu apakah di usia dewasa, usia anak, atau usia bayi ini punya masa-masa kritis tersendiri seperti apa, Dokter Tri?
0: Ya, jadi menurut saya demam berdarah selalu ada empat stadium. Jadi stadium satu tanpa gejala, kemudian stadium dua itu dengan penurunan pembuluh darah, stadium tiga itu dengan tanda-tanda perdarahan dan penurunan tekanan darah. Itu udah masuk tanda bahaya. Mm-hmm. Yang stadium 4 itu dengan dengue shock syndrome. Jadi langsung shock begitu. Jadi kalau tanda-tanda bahaya yang gejala stadium pertama tadi aman lah. Jadi menurut saya semua akan mengalami gejala-gejala stadium pertama. Tapi stadium pertama dan kedua orang dewasa, stadium pertama pada orang anak dan orang dewasa berbeda. Kalau stadium anak pada orang dewasa itu disebabkan oleh infeksi oleh dua jenis virus dengue. Jadi virus dengue itu ada empat jenis, ada dengue 1, dengue 2, dengue 3, dan dengue 4. Kalau orang dewasa perlu dua jenis sehingga terjadi cross reaction dari virus tersebut, maka dia akan menimbulkan tadi reaksi di pembuluh darah. Tapi pada anak tidak perlu. Jadi ke reaksi dengan satu jenis saja pada anak, satu misalnya diinfeksi oleh dengue 1, dengue 2, atau dengue 3 salah satunya, atau dengue 4 salah satunya, maka anak bisa bereaksi masuk stadium 1 langsung ke 2 tanpa ada cross reaction begitu. Jadi menurut saya anak lebih berbahaya karena dia cuma perlu satu jenis virus atau dan bisa menimbulkan kegawatan atau kedaruratan begitu, Mbak.
1: Oke. Jadi artinya memang ketika anak-anak mengalami demam yang tinggi ini orang tua benar-benar harus waspada ya. Biasanya berapa hari yang kita kemudian harus lakukan cek lab ya yang paling efektif ya, Dokter Tria? Apakah ya, jadi, demam setelah 2 hari? Kan biasanya kalau demam dikasih kebanyakan dikasih obat penurun panas begitu. Nah, sampai jangka waktu berapa lama kemudian obat penurun panas ini efektif atau tidak kemudian harus menuju kepada cek laboratorium?
0: Ya, jadi kalau demam dengue memang tidak lama. Jadi harusnya hari kedua orang tua apalagi anak-anak kita harus benar-benar waspada kalau demamnya tiba-tiba tinggi ya. Jadi anak saya pernah pada saat kelas 5 SD, saya untung saja saya cepat gitu. Jadi hari pertama dia demam tinggi, kemudian saya suruh minum obat, gak mau. Saya marah-marahin juga, tetap gak mau. Kemudian saya hari itu saya ke dokter anak langsung. Kemudian dokter anaknya memulangkan. Wah, kemudian hari keduanya saya bilang, oh tambah panas. Kemudian hari keduanya saya ke dokter anak tersebut, karena memang di Depok pada waktu itu hanya ada satu dokter anak gitu. Kemudian dokter anaknya langsung suruh rawat. Dan pada hari ketiganya saya tahu bahwa ternyata itu demam berdarah dan sudah masuk pada DSS. Saya bingung, hari ketiga sudah masuk dalam DSS, kemudian saya harus tambah darah dan saya harus minta darah ke PMI. Jadi waktu itu di Depok kalau nggak ada PMI, kemudian saya harus ke PMI pusat. Jadi menurut saya ya hati-hati pada anak itu cepat masuk ke dalam DSS. Jadi kalau masuk ke dalam DSS ya cuma doa yang bisa menyelamatkan anak kita begitu.
1: Oke. Dan memang ini fase-fase kritis pada penyakit demam berdarah ini harus apa ya? Harus aware ya, Dok ya. Biasanya apa itu? Karena kan kita juga tidak ingin ya ini kadang-kadang penyakitnya demam berdarah kemudian harus mohon maaf misalnya, harus akhirnya kehilangan nyawa gara-gara penyakit ini.
0: Betul.
1: Nah, kata terlambat ini biasanya di mana sih yang harus diwaspadai? Kita seringkali apa ya menyesalkan kalau memang tidak bisa tertangani dengan cepat.
0: Ya, jadi biasanya terlambat itu karena tadi kita terlambat membawa ke pelayanan kesehatan. Jadi mulai sekarang di saat musim musim panas ini, saya mengingatkan kepada semua masyarakat Indonesia agar kalau ada demam yang mendadak panas tinggi, kemudian hari kedua harus diperiksakan ke dokter secepatnya. Kalau tidak berubah, kembali lagi hari ketiganya secepatnya ke dokter. Karena hari ketiga dan hari keempat akan bisa, apalagi anak-anak bisa masuk ke dalam fase yang gawat darurat. Kalau fase tadi yang saya bilang stadium 1, itu mungkin ke dalam meninggalnya mungkin hanya 10%, stadium 2 mungkin 30%, stadium 3 40%, tapi stadium yang DSS itu 70% atau 60% sampai 70% akan meninggal. Okay. Jadi menurut saya ya meninggalnya amat besar dibanding hidupnya kalau sudah masuk DSS. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan.
1: DSS itu singkatan dari apa?
0: Kita.
1: Maaf, Dok.
0: Ya, Dengue Shock Syndrome. Jadi DSS itu singkatan dari Dengue Shock Syndrome. Kalau sudah masuk DSS, maka anak kita nyawanya amat tergantung Allah, bukan tergantung oleh peralatan medis. Jadi peralatan medis apapun, sebenarnya dokter sudah berupaya yang maksimal, yaitu mentransfusi, kemudian menginfus, dan infus itu yang cuma bisa dilakukan oleh dokter sekarang ini. Tapi pertolongannya adalah Allah. Ya, apakah dia meninggal dari kemungkinannya akan lebih besar meninggalnya. Jadi 60% meninggal, 40% tidak begitu. Jadi menurut saya jangan sampai kita ada di stadium
1: fase
0: DSS.
1: Shock itu ya.
0: Kalau bisa dia stadium 3, stadium 2, stadium 1. Jadi 1 dan 2 ini yang kecepatannya menurut saya 3 hari. Kita dapat penyelamatan anak kita dalam 3 hari. Jadi menurut saya hari kedua, hari ketiga itu benar-benar harus cermat. Kalau ada anak kita yang tiba-tiba panas tinggi begitu. Begitu, Mbak.
1: Baik, Dok, saya dapat beberapa WhatsApp nih dari pendengar. Ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kebiasaan kalau lagi sakit DBD ini disuruh minum jus jambu atau angkak. Ini sebenarnya ada efektivitasnya nggak sih untuk menyembuhkan pasien? Dari Bapak Vanai di Pekanbaru. Silahkan, Dokter Tri, dijawab.
0: Ya, jadi sebenarnya semua penyakit virus itu sembuh dengan sendirinya. mau dikasih jus sambu, mau dikasih angkak, dikasih apapun sembuh dengan sendirinya.
1: Buah-buahan yang lain, jus yang lain juga nggak masalah ya sebenarnya.
0: Sama
1: berarti.
0: Aja,
1: okay.
0: Sama aja. Tapi kemudian isu jus sambu itu memang anak biasanya meminum jus sambu. Jadi jus jambu atau jus apapun sebenarnya jambu itu karena terasa kalau orang demam itu minum jus jambu enak begitu. Jadi dia akan minum banyak, maka minum banyak itu akan menyelamatkan nyawa anak itu. Jadi sebenarnya minum yang banyak itu akan menyelamatkan karena cairannya akan bertambah banyak di dalam tubuh. Jadi sebenarnya minum jus apapun, jus mentimun juga boleh kalau anaknya suka begitu. Jadi menurut saya minum jus akan menolong seseorang yang terkena demam berdarah kalau anak itu suka ya atau orang itu suka. Jadi itu akan menambah cairan dalam tubuhnya. Angkak menurut saya orang banyak yang suka dan menurut bukti yang ilmiahnya pun sudah dititik ya tidak berhubungan kuat atau tidak
1: korelasi kuatnya tidak terlalu terlihat tapi sebenarnya ya, efektif jadi, ketika minum semua cairan begitu ya dokter ya mungkin
0: betul,
1: ya kesimpulannya
0: betul, betul.
1: Ya? Oke
0: jadi kuncinya adalah semua cairan yang disuka oleh anak yang sakit atau orang yang sakit. Nah menurut saya sekarang yang paling penting adalah pencegahan demam berdarah. Jadi
1: ya,
0: sekarang populasi nyamuk akan bertambah banyak. Di rumah saya saja biasanya nggak ada, kemudian sekarang ada nih, saya bingung. Jadi saya menguras bak mandi saya itu 2 hari sekali, bahkan 2 hari sekali itu ada jentik nyamuk. Jadi saya sedot jentik nyamuknya, jadi saya mewarning semua penduduk atau semua masyarakat Indonesia punya perhatian terhadap jentik nyamuk. Jadi kalau bisa di semua tempat penampungan air, tolong dilihat apakah itu ada jentik nyamuk atau tidak. Jangan dibuang semuanya, tapi mungkin kita hilangkan jentik nyamuk itu bisa diserok atau bisa disedot oleh selang, begitu, selang air. Jadi jangan biarkan jentik nyamuk itu ada di air nampak. Biasanya air bening, jadi bak mandi saya itu air bening. Jadi semua air bening, penampungan air bening yang ada di masyarakat. Tolong dilihat-lihat sekarang. Yang kedua adalah nyamuknya. Kalau ada nyamuk jangan dibiarkan bertebangan. Pakailah obat nyamuk yang bisa mematikan nyamuknya atau pakai replan. Jadi kalau banyak nyamuk ya... Kalau tidak bisa menghilangkan nyamuknya, maka dianjurkan untuk memakai replan. Replan itu berisi herbal ya, obat herbal, tapi dia bisa menghindari gigitan nyamuk.
1: Oh, semacam jadi, lotion anti nyamuk begitu ya, kalau bilangnya ya, sekarang ya. Ini kan banyak di toko-toko.
0: Pestisida. Yang keempat bisa mencegah dengan vaksin. Sekarang ada 2 vaksin, ada vaksin dari Jepang dan ada vaksin dari Prancis. Jadi bisa dibeli dua-duanya kalau orang yang mampu. Memang harganya mahal vaksin itu. Kemudian yang selanjutnya adalah memakai tadi Mbak Lisi sudah menyarankan di awal pertemuan ini atau di awal siaran ini. Memakai kasa nyamuk atau memakai kelambu.
1: Okay,
0: kalau tidur pagi atau tidur sore ya. Kalau itu di daerah itu kan nggak mungkin pakai kasa nyamuk ya. Ya kalau dia ada kelambu ya pakailah kelambu. Jadi cegahlah gigitan nyamuk dengan memakai tadi levelan atau kelambu, kasa nyamuk atau vaksin, kemudian juga membunuh nyamuk atau membunuh atau menghilangkan larva nyamuk, begitu Mbak.
1: Baik, kalau gitu. Dokter Tri, terima kasih banyak informasinya. Semoga kita semua semakin aware ya akan kondisi kesehatan, terutama mencegah penyakit demam berdarah dengue. Selamat bertugas kembali, Dokter Tri.
0: Semua.
1: Dokter Tri Yunis Miko Wahyono, yang merupakan lektor Kepala Departemen Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Dan terima kasih untuk kebersamaan kita. Saya Risa Rustarto, undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR.
1: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah Pokok Masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
1: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset. Gitu. Nah ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
2: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
3: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
2: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memasuki musim kemarau, pencegahan kebakaran hutan dan lahan masih terus dilakukan di Jawa Tengah. Berikut laporan Muat Hisan.
1: Menyikapi peningkatan kebakaran di musim kemarau ini kan perlu ditingkatkan kolaborasi koordinasi.
2: Meski tidak termasuk daerah dengan luasan hutan terbesar di Jawa Tengah, Kabupaten Sragen ternyata masih masuk dalam daftar 10 besar wilayah dengan kejadian kebakaran tertinggi di provinsi tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan agar upaya pencegahan dilakukan lebih dini sebelum memasuki puncak musim kemarau. Hal tersebut ditegaskan Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indiasari saat memimpin rapat koordinasi lintas sektoral pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Aula Mapolres Sragen pada Selasa siang. Langkah mengumpulkan seluruh unsur penanggulangan bencana ini dilakukan guna menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang berpotensi memicu Karhutla. Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran Kodim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Pemadam Kebakaran, Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, seluruh Kapolsek, serta instansi terkait yang tergabung dalam tim penanggulangan. Kapolres menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan langkah strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat kesiapsiagaan, sekaligus mempercepat respon penanganan apabila terjadi kebakaran baik di kawasan hutan, lahan, maupun permukiman. Sedangkan Kabid Damkar Sragen Tommy Is Haryanto tak menampik Sragen masuk peta wilayah rawan kebakaran. Hal itu berdasarkan kasus kebakaran yang terjadi di Sragen tergolong tinggi.
1: Ya, kalau dilihat dari angka kebakaran itu kan untuk Sragen relatif tinggi. Baik dari kebakaran rumah, lahan maupun yang lain itu kami si Damkar sendiri itu hampir setiap hari ada menangani. Nah, teman-teman itu sudah 119 kasus.
2: Pada kesempatan yang sama, Kepala BPBD Sragen Triyono Putra menyampaikan perlunya peningkatan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat perihal bahaya kebakaran baik karhutla maupun hunian. Pihaknya sudah menyampaikan surat edaran kepada seluruh pemangku wilayah agar disebarluaskan kepada masyarakat guna meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran ini.
3: Himbauan-himbauan melalui edaran tertulis resmi dari pimpinan dari bupati itu agar kiranya masyarakat bisa mensikapi dengan bijak terkait dengan yaitu dengan masyarakat peduli api yang di wilayah sekitar di pembakaran sampah-sampah. Kita antisipasi jangan sampai terjadi pembakaran sampah-sampah, mohon untuk ditunggu karena tiupan angin tidak ditunggu akhirnya meluas. Nah, ini perlu antisipasi dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sragen agar kiranya sadar dengan kondisi saat ini.
2: Berdasarkan data BPBD, kejadian kebakaran di Kabupaten Sragen selama ini masih didominasi di wilayah Kecamatan Kalijambe, Ngerampal, dan Masaran. Penyebabnya pun beragam, mulai dari faktor kelalaian hingga aktivitas pembakaran lahan untuk pembersihan area pertanian. Menanggapi kondisi tersebut, Kapolres Sragen menekankan kepada seluruh jajaran Polres dan Polsek agar mengedepankan langkah mitigasi melalui edukasi kepada masyarakat, pemetaan wilayah rawan, serta pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Isan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Aktivitas Gunung Sinabung kembali meningkat dengan adanya peningkatan erupsi dan keluarnya material vulkanik. Kondisi membuat masyarakat di sekitar kawasan rawan bencana diminta meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti arahan dari pihak berwenang. Lalu bagaimana kondisi dari Gunung Sinabung pada siang hari ini? Dan langkah mitigasi apa yang perlu dilakukan untuk melindungi masyarakat di sekitar kawasan? Kami nanti akan berbincang bersama Kepala Pos Pemantau Gunung Sinabung, Armen Putra. Kami akan tanyakan bagaimana hasil pemantauan terbaru aktivitas Gunung Sinabung saat ini seperti apa. Lalu indikator apa yang menunjukkan kalau aktivitas Gunung Sinabung ini mengalami peningkatan? Saat ini kami telah bersama Kepala Pos Pemantau Gunung Sinabung, Armen Putra.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Armen, kabar baik. Pak Armen, berdasarkan hasil pemantauan terbaru, aktivitas Gunung Sinabung saat ini seperti apa, Pak Armen?
2: Ya, aktivitas Sinabung memang akhir Juli kemarin sampai awal Agustus ini memang ada terekam beberapa gempa vulkanik yang mengindikasikan meningkatnya aktivitas gunung api Sinabung. Nah, dari bulan Juni sampai bulan Agustus terekam sekitar 80 kali gempa vulkaniknya, diikuti dengan gempa hibrid dan low frequency serta hembusan. Nah, ini menandakan aktivitas gunung api Sinabung dari beberapa bulannya lalu memang meningkatlah akhir-akhir ini. Terus kita lihat secara visual, memang gunung api Sinabung terlihat asapnya agak tinggi dan ada asapnya turun ke arah timur lereng gunung api dan mengakibatkan sebagian vegetasi di sana agak menguning atau layu gitu. Itu aja Mbak Hana.
1: Oke, baik. Nah Pak Armen, indikator apa ini yang menunjukkan aktivitas Sinabung mengalami peningkatan? Apakah dengan adanya vegetasi yang mulai menguning tadi atau mungkin ada indikator lain?
2: Ya, dari indikatornya ya secara instrumen ya kami lihat memang ada peningkatan-peningkatan kegempaannya. Kegempaannya seperti gempa-gempa vulkanik tadi. Nah itu mengalami peningkatan dari bulan-bulan sebelumnya. Dan juga secara visual, asapnya memang tinggi beberapa hari ini, dan juga secara vegetasi juga ada vegetasi yang menguning di sekitaran lereng gunung api Sinabung itu. Jadi kita lihat, ya ini aktivitasnya meningkat atau tidak biasa daripada yang sebelum-sebelumnya. Dari itu kami juga tetap merekomendasikan masyarakat tidak mendekat ke daerah puncak.
1: Baik. Tapi apakah ada karakteristik begitu yang berbeda dibandingkan periode sebelumnya terkait peningkatan aktivitas ini, Pak Armen?
2: Apanya tadi, Pak?
1: Peningkatan aktivitas karakteristiknya, apakah ada yang berbeda dibandingkan periode sebelumnya?
2: Ya, dari periode sebelumnya memang ada berbeda lah. Karena gempa-gempanya itu meningkat drastis gitu. Dan meningkat drastis, dan kami lakukan pengoplotan gempa-gempanya, epicenternya. Nah itu memang berada di sekitaran Gunung Api Sinabung dan ada juga di pinggiran Gunung Api Sinabung seperti dekat di Gunung Api Sibaya. Nah ini menandakan bahwa peningkatan-peningkatan gempa-gempa vulkanik yang sangat signifikan ini, nah ini menandakan bahwa aktivitas di dalam tubuh Gunung Api ini ya cukup tinggi juga. Makanya kami memberikan himbauan bahwa terjadi peningkatan di Gunung Api Sinabung. Dan hingga sampai saat ini kami masih merekomendasikan bahwa masyarakat yang berada di sekitar dan masyarakat terwisata yang berada di sekitaran Gunung Api Sinabung radius 2 kilo tidak boleh mendekat dan 3,5 kilometer ke daerah timur dan tenggara. Ya, begitu Mbak Anya.
1: Baik, jadi radius 2 kilometer sampai 3,5 kilo begitu dilarang mendekat begitu ya Pak Armen ya?
2: Iya, begitu Mbak Anya.
1: Baik, nah kalau aktivitas ini terus meningkat, kondisi seperti apa yang dapat menjadi pertimbangan untuk menaikkan status Gunung Api Pak?
2: Ya, kalau ini terus meningkat, kalau kegempaannya dan dari instrumen-instrumen lain terus meningkat, ya mungkin kami akan menaikkan statusnya. Dan kami akan memperluas rekomendasi zona bahayanya. Tetapi kita harus melihat dari data-datanya dulu, apakah ini meningkat terus atau tidak. Terus kalau juga akan kami koordinasikan juga ke pemerintahan daerah di sini, masyarakat-masyarakat di sini apakah perlu dievakuasi atau mengungsi ke tempat yang lebih aman. Gitu.
1: Baik. Kalau untuk potensi bahaya yang perlu diwaspadai masyarakat saat ini, seperti apa ini Pak? Apakah ada awan panas, lontaran material, hujan abu, atau laharkah di sana?
2: Ya, yang pertama kalau potensi bahaya yang saat ini yang mungkin tiba-tiba, ya bisa terjadi letusan secara tiba-tiba. Seperti letusan freatik, yang bisa memicu, yang bisa dipicu oleh gempa-gempa vulkaniknya, dan juga bisa letusan freatik ini atau letusan dan juga atau letusan mematik yang bisa memicu terjadinya awan panas. Nah, awan panas inilah yang kita takutkan juga kalau terjadi di sekitaran Gunung Api Sinabung. Kalau untuk laharan sendiri, ya mungkin laharan butuh proses, yaitu contohnya seperti meletus dulu atau terjadinya hujan deras. Nah, begitu. Namun, ancaman laharnya hingga sampai saat ini di Gunung Api Sinabung masih ada, mengingat material-material di sekitarnya masih banyak sisa-sisa letusan yang dulu.
1: Baik, lalu kalau untuk wilayah yang saat ini masuk dalam kawasan rawan dan perlu menjadi perhatian masyarakat, di mana saja itu Pak Armen?
2: Ya, yang pertama daerah-daerah yang berdekatan dengan Gunung Api Sinabung, di sana adanya sisi utara, yaitu ada juga tempat wisata di sana namanya Danau Laukawar. Nah, ini juga banyak dikunjungi oleh wisatawan. Nah, ini radiusnya 2,5 kilo sampai 3 kilo. Nah, ini perlu diwaspadai ketika terjadi peningkatan. Dan juga ada kampung-kampung masyarakat yang berada di jalur atau di radius 3 kilo. Nah, ini juga perlu kita ingatkan masyarakat. Dan juga ada juga sekitaran-sekitaran aliran sungai yang berpotensi terjadinya laharan, di mana masyarakat juga tinggal di bibir-bibir sungai itu.
1: Baik. Nah, Pak Armen, apakah sistem pemantauannya ini dilakukan selama 24 jam?
2: Ya, kalau untuk peralatan kita memang jalan 24 jam. Kita pantau terus selama 24 jam, non-stop. Nah, untuk peralatan kita ini di sini dan juga sampai saat ini, kita ada berbagai macam metode, yaitu dari kegempaannya, dari deformasinya, dan juga dari untuk gasnya juga ada, dan juga kita melihat secara visualnya. Nah, ini juga kita pantau dengan beberapa orang personil di sini.
1: Baik. Berarti peralatannya lengkap begitu ya, Pak Armen ya? Tidak ada kekurangan sama sekali untuk memantau aktivitas Gunung Sinabung ini?
2: Ya, hingga sampai saat ini cukup memadai untuk memantau Gunung Api Sinabung, dan untuk Sumatera ini kita termasuk lengkap juga.
1: Baik. Nah, Pak Armen, bagaimana koordinasi pos pengamatan dengan PVMBG, BPBD, TNI Polri, dan juga Pemda dalam menghadapi peningkatan aktivitas ini?
2: Kalau untuk koordinasi kita dari pos pengamatan, tentu kami terus ada laporan terutama ke BPBD pusat. Nah, terus kami berkoordinasi baik melalui laporan dan juga melalui via telepon atau melalui media sosial lainnya seperti WhatsApp. Nah, kalau untuk Pemda, nah kami terus melakukan koordinasi dengan kami membuat surat resmi atau surat secara edaran kepada stakeholder di sini. Kami informasikan bahwa gunung dalam keadaan meningkat aktivitasnya, dan juga kami juga melakukan sosialisasi terhadap potensi bahayanya.
1: Nah, Pak Armen, apakah juga dari pos pemantau ini memberikan rekomendasi jalur evakuasi atau juga tempat pengungsian begitu yang sudah dipastikan siap apabila sewaktu-waktu diperlukan?
2: Kalau untuk sampai saat ini jalur evakuasi kita sudah ada. Kita sudah buatkan dari dahulunya. Di dalam peta KRB kita sudah membuat peta jalur evakuasinya. Namun kalau untuk tempat-tempat pengungsian, nah itu kami belum ada koordinasinya. Karena kita melihat tindak lanjut kita melihat aktivitasnya lagi kalau semakin meningkat, tentu akan ada rapat koordinasi antara Pemda, beserta PVMBG dan TNI Polri.
1: Nah, Pak Armen, kondisi jalur evakuasinya sendiri saat ini seperti apa, Pak Armen?
2: Kalau untuk jalur evakuasi sendiri, untuk saat ini bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Jadi kalau untuk kendaraan, memang tidak terganggu untuk saat ini. Kalau terjadi sewaktu-waktu, jalur evakuasi bisa dipakai. Walaupun mungkin ada juga sebagian yang agak rusak lahan tanah itu. Jalannya.
1: Baik, berarti roda 2 bisa begitu ya. Lalu juga roda 4 tadi bisa juga ya, Pak Armen ya?
2: Bisa, iya.
1: Oh, baik. Hanya saja medan evakuasinya ini seperti apa, Pak Armen? Mungkin dapat digambarkan.
2: Ya, medan evakuasi namanya di dekat pegunungan, namanya ya itu mungkin adalah turunan dan tanjakan. Nah, ini yang perlu diwaspadai karena ketika evakuasi mendadak itu ya kendaraan itu mungkin melaju dengan cepat kencang. Nah, mungkin ini yang agak diperhatikan ketika terjadi penurunan-penurunan dan juga tanjakan-tanjakan. Nah, ketika panik kan ini bisa mengakibatkan kecelakaan lagi.
1: Baik. Lokasinya dekat ya, Pak Armen, atau bagaimana?
2: Kalau untuk evakuasi daerah-daerah yang perlu kita lakukan evakuasi sebenarnya mungkin jaraknya sekitar 3 sampai 5 kiloan.
1: Oh, 3 sampai 5 kiloan untuk mencapai jalur evakuasi tersebut begitu ya?
2: Iya, untuk sampai titik kumpulnya, titik evakuasinya.
1: Oh, titik evakuasinya juga sudah disiapkan begitu ya?
2: Iya.
1: Baik. Pak Armen mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Sinabung supaya tetap waspada namun juga tidak panik ini, Pak.
2: Iya. Ya, bagi masyarakat di sekitar Gunung Api Sinabung dan wisatawan yang berkunjung, kami mengharapkan tidak masuk ke zona bahaya hingga sampai saat ini, di mana kami merekomendasikan saat ini dari pihak BPMBG, Badan Geologi, bahwa 2 kilo untuk steril, tidak ada aktivitas masyarakat atau pengunjung wisata. Dan untuk radius atau jarak 3,5 km ke arah sisi timur dan selatan juga tidak ada karena berpotensi awan panas ke arah sana, karena bukaannya mengarah ke arah timur dan selatan. Dan dihimbau juga bagi masyarakat, jangan terlalu panik melihat aktivitas Gunung Api Sinabung hingga sampai saat ini masih fluktuatif. Jadi kita harus melihat berita yang benar, jangan terprovokasi oleh hoak-hoak atau berita-berita yang beredar yang tidak ada tanggung jawabnya. Ini itu.
1: Baik, Pak Armen, terima kasih nih Pak Armen telah menyampaikan update terkininya terkait kondisi Gunung Sinabung, lalu juga jalur evakuasinya Pak Armen ya. Salam sehat selalu untuk Pak Armen dan juga tim di sana. Kepala Pos Pemantau Gunung Sinabung Armen Putra berbicara terkait aktivitas Gunung Sinabung meningkat.
0: Wawancara Pro 3. Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
3: Melalui akun Instagram resminya @info_bmkg, BMKG menyebutkan saat ini ada sekitar 74% wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Dan kondisi ini meningkatkan potensi terjadinya kekeringan meteorologis, terutama di wilayah yang sudah lama tidak turun hujan dengan intensitas memadai. Sejumlah provinsi di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara menjadi wilayah dengan tingkat kewaspadaan tertinggi atau masuk kategori awas. Masyarakat di daerah yang terdampak itu diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi berkurangnya ketersediaan air. Nah, menyikapi hal tersebut ya, kondisi kekeringan yang sudah mulai dirasakan di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk juga di wilayah Jawa Barat yang bahkan kekeringan di sana terus meluas ini seiring masih minimnya curah hujan di berbagai daerah. Data terbaru dari BPBD Provinsi Jawa Barat, ini ada 21 kota dan kabupaten yang terdampak kekeringan. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan kondisi kekeringan di Jawa Barat saat ini dan termasuk juga akan kita pantau daerah mana saja yang terdampak, kami akan berbincang bersama dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Barat, Ari Herianto.
0: Wawancara Pro 3.
3: Pak Ari, untuk kondisi saat ini kekeringan di Jawa Barat seperti apa? Apa yang kemudian menyebabkan jumlah daerah di sana dikabarkan terus bertambah sampai saat ini 21 kabupaten kota yang terdampak, Pak?
4: Ya, betul. Memang beberapa kabupaten kota yang saat ini sudah tertinggi dalam distribusi air memang berdasarkan peta provinsi dan juga data historis tahun 2023 memang kota-kota kabupaten kota tersebut memang sudah boleh dikatakan langganan kekeringan lah. Nah, namun sejauh ini saya pun sekarang lagi berkeliling nih tadi dari Sumedang kemudian Majalengka sekarang lagi di Kuningan untuk melakukan monitoring dan sejauh ini kabupaten kota masih dalam posisi masih mampu untuk menanggulangi seperti itu.
3: Oke, masih mampu untuk dilakukan penanggulangan di daerah masing-masing Pak ya, 21 kota kabupaten ini. Untuk kondisi kekeringannya ini seperti apa? Mungkin bisa diceritakan hasil pemantauan Anda Pak Ari.
4: Ya, bisa diambil contoh di Bekasi memang kalau kita ambil contoh di Bojongmanggu atau di Cibarusa memang kalaupun sekalipun kita ngebor dalam kedalaman 100 meter itu dia tetap posisi nggak ada air memang. Nah ini kemarin kami sudah rapat dengan BNPB se-Indonesia nih, BPBD se-Indonesia rapat dengan BNPB di mana arahan Presiden pun Presiden akan membantu 1000 tangki air yang akan disebar ke seluruh Indonesia termasuk juga akan dilakukan pengeboran di titik di kabupaten kota, di semua kabupaten kota di Indonesia akan dilakukan pengeboran dan kemarin kami dari kabupaten kota sudah menyampaikan usulannya kepada BNPB. Gitu.
3: Oke, untuk sebaran wilayahnya di mana-mana saja ini Pak untuk pengeboran ini?
4: Ya kalau tertinggi, kalau di Jawa Barat itu Kabupaten Bekasi tentu, Kabupaten Bekasi sudah 3 juta lebih liter air yang didistribusikan. Kemudian juga Kabupaten Bogor sudah 1 juta 200-an. Kemudian juga Kabupaten Karawang 400 liter air.
3: Oke, berarti itu tiga besar. Tiga besar ya, sudah masuk prioritas untuk pengeboran ini ya?
4: Ya.
3: Baik, nah kalau... saya pengen tahu juga nih Pak Arya, indikator apa sih yang digunakan BPBD untuk menetapkan sebuah wilayah ini terdampak kekeringan, Pak Ari?
4: Ya tentu berdasarkan kita ada asesmen juga, nanti juga termasuk nanti langkah-langkahnya akan dilakukan pengeboran oleh BNPB pun, baik pipanisasi dan sebagainya, tentu di asesmen berdasarkan jumlah jiwa terdampak. Prioritasnya adalah semakin besar jumlah jiwa terdampak itu yang akan menjadi prioritas. Kemudian juga dilihat sumber airnya, apakah sumber airnya di sana sudah tidak ada sama sekali dan lain sebagainya gitu.
3: Oke.
4: Seperti itu.
3: Ada assessment ya. Kemudian itu yang menjadi dasar penetapan wilayah-wilayah prioritas karena melihat juga dampak yang dirasakan oleh masyarakat begitu. Tadi ada berapa juta liter Pak yang sudah disalurkan sejauh ini?
4: Total 6 juta.
3: 6 juta liter air bersih sudah disalurkan ya?
4: Salurkan.
3: Oke, boleh diceritakan mekanisme pendistribusiannya ini seperti apa Pak Ari?
4: Ya, pendistribusian ini tentu nanti BPBD setempat itu akan menerima laporan baik dari kewilayahan maupun desa, RT, RW,

0: Basarnas dan lain sebagainya, mereka turut membantu di dalam penyaluran atau distribusi air ini.
1: Oke, okay. Gitu. Melibatkan stakeholder ya. Termasuk swasta stakeholder ya Pak ya?
0: Ya, pentahelix kebencanaan.
1: Oke, kalau sebuah daerah nantinya menyampaikan sudah tidak mampu lagi melakukan dropping air, bagaimana mitigasi yang dilakukan oleh provinsi Pak?
0: Ya tentu kita akan melakukan, tentu harus dilakukan pengeboran di titik mana yang masih mungkin ada air. Nanti di sana kita akan, di daerah-daerah rawan tersebut akan disiapkan toren misalnya gitu. Jadi masyarakat akan mengambil ke toren-toren tersebut. Jadi memang dalam rangka darurat nanti kita tidak akan distribusi langsung ke rumah, tapi kita akan menyiapkan tempat-tempat atau toren atau tandon di satu titik. Nanti mengambil airnya di daerah yang masih mungkin untuk dilakukan pengeboran gitu. Jadi BNPB pun sudah akan membantu di dalam pipanisasi juga. Bahkan di Magelang kalau nggak salah BNPB itu pipanisasi sampai 20 km tuh dibantu oleh BNPB.
1: Oke. Ya. Baik, di Magelang ya, ini tidak menutup kemungkinan di daerah-daerah lain juga bisa dilakukan hal yang sama ya, melihat kondisi di lapangan. Kalau sekarang berarti masih fokus ke distribusi air ya, ke masyarakat ya?
0: Betul, karena sekarang masuk siaga darurat, tentu bantuannya masih seketika, yaitu distribusi air.
1: Baik.
0: Dengan kerjasama juga dengan PDAM, gitu. Kita ngambil di titik-titik yang punya PDAM. Gitu.
1: Baik, Pak Ari, kalau untuk catatan ataupun laporan dari daerah-daerah begitu, apa ada kendala-kendala tertentu yang dihadapi selama proses distribusi air ini, khususnya mungkin untuk wilayah yang sulit dijangkau, Pak?
0: Ya, betul. Kendala memang ada yang ditemukan di lapangan, misalnya memang akses ke permukiman itu yang jalannya sempit. Oleh karenanya, dari pihak BPBD setempat, mereka bekerja sama dengan dinas teknis juga untuk menyiapkan tandon atau toren itu. Jadi masyarakat nanti mengambil ke titik yang sudah kita siapkan, atau mobil tangkinya berhenti di titik yang bisa dilalui oleh mobil, gitu, seperti itu.
1: Oke, untuk memastikan warga yang berhak menerima atau tepat sasaran ya, karena kan vital sekali air ini, sementara
0: betul.
1: Yang mungkin yang terdampak itu juga luar biasa banyak, Pak Ari, bagaimana memastikan
0: itu? Ya, itu tadi kita ada skala prioritas berdasarkan jumlah jiwa terdampak. Semakin besar jumlah jiwa terdampak, dia akan mendapatkan pengiriman tercepat seperti itu. Dan itu dibantu juga oleh kewilayahan dari RT, RW, lurah, camat seperti itu di dalam menentukan prioritas ini seperti itu.
1: Baik, berarti ini ya berjenjang juga ya, ada pelaporan dari RT, RW, kelurahan begitu ya, nanti sampai pihak kabupaten kota untuk dilakukan distribusi. Untuk saat ini kan kondisi cuaca masih kemarau ya Pak Ari ya di Jawa Barat ya. Jadi apa prediksi dari pemerintah mengenai jumlah wilayah yang terdampak, masihkah akan memungkinkan bertambah beberapa waktu ke depan?
0: Ya, saya kira tentu jumlahnya akan terus bertambah karena memang menurut BMKG pun ini dengan adanya El Nino ini bisa sampai Oktober malah kemarau ini. Meskipun di beberapa daerah sekarang sudah ada beberapa yang turun hujan. Nah, kemarau itu kan bukan berarti tidak ada hujan sama sekali, tapi memang sangat rendah sekali intensitasnya. Nah, tentu oleh karena itu mungkin ketika kemarin Presiden memberikan arahan dan juga melalui BNPB, dan kita pun ada rakor dengan BNPB se-Indonesia, pemerintah pusat pun melihat ini ada sebuah urgensi yang perlu ditangani. Oleh karenanya nanti dalam waktu dekat mungkin akan dilakukan pengeboran-pengeboran itu. Pengeboran itu untuk mengurangi distribusi air dengan adanya titik-titik nanti yang zona merah bisa dilakukan pengeboran seperti itu.
1: Nah, saya tertarik untuk mendalami tentang pengeboran tadi. Bagaimana memetakan sebuah wilayah layak untuk dilakukan pengeboran, Pak Ari? Apa sih assessment yang dilakukan sebelumnya?
0: Ya, tentu nanti kami akan berkoordinasi dengan lembaga teknis lah, yang mereka memiliki kemampuan atau alat untuk mendeteksi apakah di area tersebut ada air atau tidak gitu. Jangan sampai nanti ketika sudah dilakukan pengeboran ternyata tetap tidak ada air seperti itu.
1: Iya ya.
0: Ya, betul.
1: Ada resiko nggak sih Pak kalau sudah dilakukan pengeboran begitu?
0: Saya kira ketika kita sudah melakukan pendeteksian tentang keberadaan air dengan menggunakan alat tersebut, itu resiko ketiadaan airnya mungkin bisa diminimalisir seperti itu. Tapi kalau tidak menggunakan itu, mungkin kita bisa banyak yang gagal ketika dilakukan pengeboran, ternyata memang nggak ada airnya.
1: Nah, itu dia yang dikhawatirkan ya. Jadi memang perlu kajian dulu ya untuk melihat wilayahnya. Biasanya kalau pengeboran berapa dalam, Mbak?
0: Karena ini bukan jadi

0: yang akan dilakukan oleh pengeboran oleh BNPB ini tentu dalam 100 ya? meter, 100 meter ke atas, karena memang jika kedalaman 50 meter di daerah-daerah tertentu saat ini memang sudah tidak ada airnya gitu. Oleh karenanya akan dicoba dalam, dan si air bor itu tidak hanya untuk satu permukiman nanti peruntukannya, karena ini berarti bisa dikatakan semacam artesis, berarti ini bisa untuk satu wilayah seperti itu. Yeah. Satu desa, kecamatan seperti itu.
1: Oke, okay, untuk wilayah-wilayah yang masih masuk dalam radius sekitar begitu ya.
0: Betul.
1: Ini bisa tercover di satu lokasi sumur bor tadi. Sejauh ini berarti ini dari termasuk juga dari BNPB ya, dari pusat ya, mengenai upaya untuk menanggulangi kekeringan di samping situasi darurat saat ini dropping air dengan pengeboran tadi, Pak Ari. Ini berlaku seluruh Indonesia ya?
0: Betul, seluruh Indonesia.
1: Baik. Nah, kalau sekarang untuk tadi kan diproyeksikan bisa saja bertambah wilayahnya seiring dengan musim kemarau yang masih berlanjut bahkan sampai Oktober begitu. Apa yang disampaikan BPBD kepada daerah-daerah untuk mengantisipasi itu, Pak Ari?
0: Ya, tentu kami minta mereka untuk terus memonitor permintaan air di tingkat masyarakat, sejauh mana mereka tidak ada keterlambatan di dalam penyaluran, sejauh mana mereka tetap sanggup di dalam menyalurkan, sehingga kita bisa melakukan mitigasi ketika ada permintaan, tidak ada keterlambatan lah seperti itu. Mungkin ke depan kita akan mengkolaborasikan juga dengan dinas-dinas teknis bagaimana mitigasi yang perlu dilakukan, apakah memang, karena kan ini kekeringan ini tidak hanya akibat perubahan iklim menurut saya, karena juga ada kerusakan lingkungannya, jadi ini banyak faktor yang mempengaruhi apakah nanti perlu adanya edukasi resapan air dan lain sebagainya gitu.
1: Oke, berarti nanti ini ya penanggulangannya pun juga bisa jangka panjang, Pak Ari, dan menyeluruh komprehensif dari berbagai pihak begitu.
0: Betul.
1: Baik, lingkup yang terkecil sebagai usernya itu adalah masyarakat. Air bersih ini kan digunakan oleh masyarakat. Di saat debit air yang mulai berkurang, tetapi kemudian kebutuhan masyarakat juga tetap tinggi akan air karena itu vital, begitu kebutuhan vital. Bagaimana mengedukasi masyarakat untuk menghemat penggunaan air dan juga untuk mengantisipasi dampak kekeringan selama musim kemarau yang bisa berlanjut hingga beberapa bulan lagi, Pak Ari?
0: Ya. Kami baik dari BPBD Provinsi maupun juga Kabupaten Kota juga terus mengedukasi baik melalui media sosial atau sosialisasi langsung kepada masyarakat untuk bagaimana mereka bijak di dalam menggunakan air di saat kekeringan seperti ini gitu. Jadi untuk hal-hal prioritas saja ketika di daerah tersebut memang airnya sangat terbatas seperti itu.
1: Oke, bijak dalam penggunaan air itu bagaimana pengertiannya, mungkin bisa
0: disampaikan lagi. Ya memang, jadi memang ya bahasa Sunda nama jangan dihambur-hambur lah.
1: Iya, kerannya ditutup ya kalau sudah ya. Jangan sampai
0: kerannya ditutup.
1: Every drop itu sangat ini.
0: Kebiasaan di kita tuh kadang, iya.
1: Gitu. Apa namanya, setiap tetesan itu sangat berharga ya.
0: Betul, di saat sekarang betul seperti
1: di saat seperti sekarang ini. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Ari untuk informasi terkini ya dari penanganan kekeringan di Provinsi Jawa Barat. Demikian tadi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Barat, Ari Herianto.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 6 Agustus 2026. Bersama saya Adelia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Hindia Barat Bengkulu yang mana membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Bengkulu dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terpantau terbentuk di Laut Andaman dan Samudra Hindia Barat Aceh hingga Aceh. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terpantau terbentuk di Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di wilayah Padang, kemudian potensi hujan ringan di Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, kemudian Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda dan Banjarmasin serta potensi udara kabur di Palembang. Lalu beralih ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di wilayah Mamuju, kemudian hujan ringan di Jayapura dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, kemudian Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire dan Merauke, serta potensi udara kabur di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% sudah cukup baik. Bea Cukai Tanjung Priuk menggagalkan penyelundupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas. Korea Selatan menetapkan gelombang panas ekstrim yang melanda negaranya sebagai bencana nasional. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan stimulus untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik nasional. Kebijakan tersebut masih dibahas lintas kementerian teknis sebelum diumumkan secara resmi. Korea Selatan menetapkan gelombang panas ekstrim yang melanda negara tersebut sebagai bencana nasional. Status tersebut ditetapkan setelah cuaca terik tersebut menyebabkan sedikitnya 19 orang meninggal. Dari dunia olahraga, para pemain timnas basket putra Indonesia melakukan latihan perdana sebagai bagian dari pemusatan latihan. Hal ini untuk mempersiapkan FIBA Asia Cup 2029 pre-qualifier round 1 di Seremban, Malaysia pada 26 hingga 31 Agustus mendatang. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan di tengah tekanan ketidakpastian global yang masih tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% di triwulan 2 2026 dinilai cukup baik. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dalam keterangan pers di gedung Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. Meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purbaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purbaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
2: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pernah tadi, menambah uang di perekonomian.
1: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
3: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
1: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Tanjung Priuk berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasanya disebut sebagai completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi menyampaikan selengkapnya.
4: di akhir Desember dan kemudian sampai
5: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai serta mengamankan 20 unit rangka bekas asal Tiongkok di pelabuhan Tanjung Priok sepanjang periode 2025-2026. Kepala KPU Bea dan Cukai tipe A Tanjung Priok Adang Nugroho Adi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap 2 peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priok juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
4: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya di dalam peti kemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
5: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
6: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
5: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
7: Jaringan gas untuk rumah tangga atau Jargas adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan.
8: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas Jargas untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI, Kodari menjelaskan pemanfaatan Jargas yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program Jargas ini dikatakan Kepala Bakkom RI, Kodari, menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
7: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, Jargas merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
8: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian SDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027, pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
9: Jadi untuk tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
8: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat kunjungan wisata ke Kalimantan Tengah mengalami peningkatan dengan tujuan utama ke Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Ke Kalimantan Tengah jumlahnya ternyata sebanyak 1.060.505 perjalanan.
11: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Arianto Silitonga saat rilis resmi data kunjungan wisatawan ke Kalimantan Tengah menerangkan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara periode Juni 2026 yang masuk dan keluar Kalimantan Tengah menunjukkan kenaikan apabila dibandingkan dengan bulan Mei 2026 dan bulan yang sama tahun sebelumnya yakni Juni 2025. Jumlah perjalanan wisata Nusantara asal Kalimantan Tengah pada Juni 2026 mencapai 1.053.599 perjalanan. Jumlah ini naik 16,84% dibandingkan Mei 2026 dan naik 11,84% dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Berdasarkan daerah asal, Kota Palangkaraya menjadi daerah asal perjalanan wisata dengan angka tertinggi yaitu mencapai 169.501 perjalanan pada Juni 2026 atau sekitar 16,09% dari total perjalanan wisatawan Nusantara dari Kalimantan Tengah. Selanjutnya, di urutan kedua, Kabupaten Kapuas sebanyak 157.714 perjalanan dan Kabupaten Kota Waringin Timur pada peringkat 3 sebanyak 112.494 perjalanan. Sedangkan perjalanan wisatawan Nusantara dengan tujuan Kalimantan Tengah pada Juni 2026 tercatat sebesar 1.060.505 perjalanan. Jumlah tersebut dibeberkan Toto naik 13,26% dibandingkan Mei 2026 dan naik 4,53% dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Kota Palangkaraya menjadi daerah tujuan perjalanan wisata dengan angka tertinggi.
10: Jumlah perjalanan wisata Nusantara tujuan Kalimantan Tengah, artinya bukan orang-orang asli Kalimantan Tengah. Jadi dari luar main-main, jalan-jalan, wisata ya ke Kalimantan Tengah jumlahnya ternyata sebanyak 1.060.505 perjalanan.
11: Sementara itu anggota DPRD Kota Palangkaraya Mukaramah menyebut peningkatan kunjungan wisatawan Nusantara ke Kota Palangkaraya harus diimbangi dengan kelengkapan sarana-prasarana. Dirinya pun mendorong pemerintah Kota Palangkaraya untuk memprioritaskan pemenuhan sarana dan prasarana di seluruh destinasi wisata guna meningkatkan daya tarik serta kenyamanan bagi para pengunjung. Menurut Mukaramah, pengembangan sektor pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan promosi. Fasilitas dasar seperti akses jalan yang memadai, area parkir, toilet, tempat ibadah, tempat istirahat, kebersihan lingkungan hingga fasilitas pendukung lainnya harus menjadi perhatian utama agar wisatawan merasa aman dan nyaman saat berkunjung.
12: Jadi dikelola lah oleh pemerintah dengan baik. Kalau memang ini kan ada Pokdarwis ya, nah bisa melalui Pokdarwis juga untuk memelihara dan mengembangkannya. Jadi jangan sampai kita sudah ada destinasi wisata tapi pemeliharaannya kurang.
11: DPRD juga menilai kelengkapan sarpras akan berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata. Dengan fasilitas yang baik, pelaku usaha kecil, pedagang, hingga pengelola objek wisata akan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Untuk menstabilkan harga bahan pokok serta mencegah inflasi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menggelar gerakan pangan murah di Masjid An-Nur Pare Kediri. Ayu Citra melaporkan.
13: Untuk menstabilkan harga bahan pokok, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri menggelar gerakan pangan murah GPM di Masjid An-Nur Pare Kediri. Analis Ketahanan Pangan dan Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri Budi Setia Kurniawan mengatakan, pada GPM kali ini tersedia aneka kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Tujuannya untuk meredam gejolak harga di pasaran dan sekaligus mencegah inflasi.
14: Di acara ini tersedia beras dari Bulog, beras SPHB dengan harga Rp57.000 per 5 kilo atau per kilonya Rp11.400. Kemudian ada berbagai macam minyak goreng, kami mendatangkan langsung distributor. Kemudian juga ada gula, kami juga mendatangkan langsung dari PT SGN Kalau yang di Anur ini kebetulan dari PG Pesantren. Untuk tempat lain ada juga dari PG Ngajerjo, juga ada PG Merican.
13: Sementara itu, tampak seorang pembeli di gerakan pangan murah GPM di Masjid Anur Pare, Kapayangdiri, Yuni. Ia mengaku sangat senang bisa membeli berbagai bahan pokok, terutama gula pasir di lokasi GPM ini, sebab ia bisa mendapatkan sembako tersebut dengan harga yang terjangkau.
15: Ini ada aneka frozen,
13: Lebih lanjut, pada GPM ini dijual beras SPHP dari Bulog seharga Rp57.000 per kemasan 5 kg. Ada pula minyak goreng yang dijual Rp18.000 per liter. Gula pasir yang disediakan dari distributor PT SKN seharga Rp15.000 per kilogram. Bahkan juga ada bahan pokok lain seperti halnya bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, dan cabai rawit. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen dan Forkomvimda setempat meningkatkan kesiapsiagaan dan juga langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan, mengingat wilayah Sragen merupakan daerah rawan kebakaran di Jawa Tengah. Mulatu melaporkan selengkapnya.
16: Menyikapi peningkatan kebakaran di musim kemarau ini kan perlu ditingkatkan kolaborasi koordinasi.
17: Meski tidak termasuk daerah dengan luasan hutan terbesar di Jawa Tengah, Kabupaten Sragen ternyata masih masuk dalam daftar 10 besar wilayah dengan kejadian kebakaran tertinggi di provinsi tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan agar upaya pencegahan dilakukan lebih dini sebelum memasuki puncak musim kemarau. Hal tersebut ditegaskan Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indiasari saat memimpin rapat koordinasi lintas sektoral pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Aula Mapolres Sragen. Langkah mengumpulkan seluruh unsur penanggulangan bencana ini dilakukan guna menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang berpotensi memicu Karhutla. Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran Kodim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Pemadam Kebakaran, Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, seluruh Kapolsek, serta instansi terkait yang tergabung dalam tim penanggulangan. Kapolres menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan langkah strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat kesiapsiagaan, sekaligus mempercepat respon penanganan apabila terjadi kebakaran baik di kawasan hutan, lahan, maupun permukiman. Sedangkan Kabid Damkar Sragen Tommy Is Haryanto tak menampik Sragen masuk peta wilayah rawan kebakaran. Hal itu berdasarkan kasus kebakaran yang terjadi di Sragen tergolong tinggi.
16: Ya, kalau dilihat dari angka kebakaran itu kan untuk Sragen relatif tinggi. Baik dari kebakaran rumah, lahan maupun yang lain itu kami si Damkar sendiri itu hampir setiap hari ada menangani. Nah, semalam itu sudah 119 kasus.
17: Pada kesempatan yang sama, Kepala BPBD Sragen Triyono Putra menyampaikan perlunya peningkatan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat perihal bahaya kebakaran baik karhutla maupun hunian. Pihaknya sudah menyampaikan surat edaran kepada seluruh pemangku wilayah agar disebarluaskan kepada masyarakat guna meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran ini.
18: Himbauan-himbauan melalui edaran tertulis resmi dari pimpinan, dari bupati, itu agar kiranya masyarakat bisa mensikapi dengan bijak terkait dengan yaitu dengan masyarakat peduli api yang di wilayah sekitar di pembakaran sampah-sampah. Kita antisipasi jangan sampai terjadi pembakaran sampah-sampah, mohon untuk ditunggu karena tiupan angin tidak ditunggu akhirnya meluas. Nah, ini perlu antisipasi dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sragen agar kiranya sadar dengan kondisi saat ini.
17: Berdasarkan data BPBD, kejadian kebakaran di Kabupaten Sragen selama ini masih didominasi di wilayah Kecamatan Kalijambe, Ngerampal, dan Masaran. Penyebabnya pun beragam, mulai dari faktor kelalaian hingga aktivitas pembakaran lahan untuk pembersihan area pertanian. Menanggapi kondisi tersebut, Kapolres Sragen menekankan kepada seluruh jajaran Polres dan Polsek agar mengedepankan langkah mitigasi melalui edukasi kepada masyarakat, pemetaan wilayah rawan, serta pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulatu Ihsan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
19: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenaga kerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenaga kerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
20: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
19: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain job fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari mengatakan job fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
21: Penyelenggaraan job fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
19: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Protiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tahukah kamu 5 fakta unik tentang kopi? Pertama, biji kopi awalnya hanya dimakan, bukan untuk diolah lalu diminum. Kebiasaan ini dipakai suku-suku di daerah Afrika. Biasanya, mereka mencampurkannya dengan lemak seperti mentega untuk dijadikan cemilan. Cemilan biji kopi ini dipercaya oleh orang-orang di sana sebagai penambah energi yang kuat. Kedua, kopi sempat dilarang di Inggris dengan alasan jika orang-orang berkumpul di tempat kopi atau kedai bisa menjadi sarana orang-orang untuk melakukan pemberontakan. Maka dari itu, tahun 1675, Raja Charles sempat melarangnya. Ketiga, asal Americano dibuat di Italia oleh para tentara Amerika. Pada perang kala itu, setiap tentara Amerika minum kopi hingga 17 kg kopi per tahun. Kejadian ini mendorong Angkatan Darat Amerika untuk memanggang, menggiling, dan mengirimkan biji kopi ke tiap markas tentaranya di berbagai belahan dunia. Keempat, menurut legenda, kopi ditemukan oleh seorang penggembala kambing bernama Kaldi di Ethiopia pada abad ke-9. Kaldi memperhatikan kambingnya yang tidak mau tertidur di malam hari dan menambah energik setelah memakan buah beri dari pohon kopi. Lalu seorang biksu setempat mencicipi minuman dari tanaman kopi itu dan menyadari bahwa dia tidak bisa tidur saat malam hari. Dari situ mulailah berkembang kopi yang kita kenal hingga saat ini. Kelima, kopi memiliki hubungan yang begitu erat dalam perkembangan Islam. Kopi telah ada di Timur Tengah sejak zaman Nabi Muhammad. Kopi menjadi sangat terkenal karena larangan alkohol dalam Islam membuat kopi minuman yang bisa diterima.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tahukah kamu bahwa Masjid Istiqlal dirancang oleh arsitek beragama Kristen? Masjid Istiqlal merupakan salah satu tempat ibadah umat muslim terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Terletak di area seluas 9,5 hektar dan dapat menampung hingga 200 ribu jamaah. Proses pembangunan Masjid Istiqlal memakan waktu yang cukup lama, yakni 17 tahun. Dan pada tanggal 22 Februari 1978, Masjid Istiqlal selesai dibangun. Masjid yang menjadi tempat ibadah umat muslim terbesar di Indonesia ini dibangun oleh arsitek Frederick Silaban, yang merupakan seorang arsitek beragama Kristen. Desainnya berhasil memenangkan sayembara desain Masjid Istiqlal pada tahun 1955 yang diadakan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Tidak hanya Masjid Istiqlal saja yang pernah Frederick bangun, Frederick juga ikut andil dalam membangun Monas atau Monumen Nasional dan juga Stadion GBK atau Gelora Bung Karno.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, nanti kami hadirkan kembali bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air, khususnya kawasan timur Indonesia. Nah, kami awali mengenai informasi pemerintah Provinsi Papua Selatan mengajak Kamar Adat Pengusaha Papua atau KAPP untuk bersinergi mendukung pembangunan daerah sebagai kontribusi nyata pemberdayaan orang asli Papua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Jessica Ardana.
2: Pasca dilantiknya Badan Pengurus Daerah Kamar Adat Pengusaha Papua, pemerintah Provinsi Papua Selatan mengajak untuk bersinergi mendukung pembangunan daerah. Asisten 1 Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan Agustinus Joko Guritno mengatakan, meski Papua Selatan merupakan daerah otonom baru, namun pelaksanaan pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan harus terus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Provinsi Papua Selatan memiliki tanggung jawab untuk membina seluruh masyarakat, termasuk para pengusaha asli Papua. Karena itu, pemerintah akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Kamar Adat Pengusaha Papua. Menurutnya, Kamar Adat Pengusaha Papua dapat dimanfaatkan sebagai wadah resmi untuk membangun komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah, sehingga aspirasi pengusaha asli Papua dapat disampaikan secara terkoordinasi tanpa menimbulkan konflik di lapangan.
3: Bagi Provinsi Papua Selatan dan bagi orang-orang Papua asli Papua Selatan, karena saudara-saudara sekalian yang dilantik sebagai pengurus dan seluruh jajarannya mempunyai beban tugas untuk membangun Provinsi Papua Selatan.
2: Sementara, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Kamar Adat Pengusaha Papua Setanah Papua Gottlieb Walter Baransano mengatakan, KAPP diharapkan menjadi mesin penggerak dalam memperkuat posisi pengusaha asli Papua agar mampu menjadi tuan rumah di wilayahnya sendiri. Menurutnya, organisasi tersebut harus hadir sebagai wadah yang mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan pelaku usaha orang asli Papua.
4: Segera melakukan pendataan pengusaha P dan juga seluruh pelaku-pelaku usaha di berbagai bidang sektor kegiatan. Baik itu kontraktor di bidang jasa konstruksi dan pengadaan, tapi juga bidang

0: Sementara siswa berprestasi akademik dan non-akademik mendapatkan beasiswa dari pemerintah Biak Numfor. Arini Masihor melaporkan selengkapnya.
1: Bupati Biak Numfor, Markus Oktavianus Masdembra menyerahkan beasiswa unggulan kepada 5 siswa berprestasi pada kegiatan kick-off rangkaian kemerdekaan yang berlangsung di lapangan Cendrawasih Biak, Senin 3 Agustus 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kamarudin, menjelaskan pemberian beasiswa ini merupakan wujud apresiasi pemerintah daerah terhadap prestasi pelajar asli Biak yang konsisten berprestasi di sekolah. Kepada siswa dari SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, SMP Negeri 3, SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3 masing-masing senilai 5 juta rupiah. Kamarudin menyebutkan, para penerima beasiswa memiliki rekam jejak prestasi yang luar biasa, ada yang secara konsisten meraih prestasi teratas sejak kelas 1 hingga ada yang berprestasi di bidang non-akademik.
2: 5 siswa masing-masing dari SMP 1, SMP 3, SMP SMA 1 dan SMA 3 sebesar masing-masing 5 juta rupiah. Ini adalah apresiasi Bapak Bupati terhadap anak-anak asli Biak yang menunjukkan prestasi akademik secara konsisten di sekolah mereka. Pesan saya kepada anak-anak bahwa sekarang ini memang tidak ada pilihan, anak-anak harus berprestasi. Ya, prestasi itu bisa dalam bentuk prestasi akademik, bisa juga dalam bentuk prestasi non-akademik. Dan pemerintah memberikan penghargaan kepada seluruh prestasi-prestasi itu. Jadi silakan berprestasi sebanyak-banyaknya, sekolah memberikan peluang sebesar-besarnya kepada anak-anak. Khusus kepada anak-anak Papua, khusus kepada anak-anak Biak, kesempatan buat kalian banyak sekali untuk mendapatkan beasiswa, mendapatkan kemudahan-kemudahan, misalnya dalam program ADEM, program ADIK, dan program-program lainnya.
1: Sementara itu, salah satu penerima beasiswa, Putri Randongkir, siswi SMA Negeri 3 yang berprestasi di bidang olahraga, yang kini tergabung dalam Timnas Sepak Bola Wanita PSSI, begitu bersyukur atas perhatian pemerintah melalui beasiswa ini. Ia berharap bisa menjadi motivasi untuk terus semangat berprestasi untuk meraih cita-cita.
3: Perasaan saya senang karena bisa mendapatkan beasiswa dari Bapak Bupati, dan saya juga puji Tuhan saya terpilih dari banyak siswa yang berprestasi dari sekolah saya. Beasiswa ini sangat membantu untuk saya karena untuk mempersiapkan masa depan saya, karena saya merencanakan di masa depan saya ingin kuliah, jadi beasiswa ini membantu saya untuk menabung biar nanti kalau kuliah saya tidak kesusahan nanti di biaya. Pesan saya untuk teman-teman yang belum dapat beasiswa, tetap terus berusaha lagi walaupun mungkin bukan saat ini, tapi pasti nanti usaha yang kalian lakukan nanti terbalaskan.
1: Pemberian beasiswa ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh pelajar di Biak Numfor untuk terus mengukir prestasi dan mengembangkan potensi diri, baik di bidang akademik maupun olahraga dan seni.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana pembukaan turnamen MBC Cup 2026 menjadi ajang silaturahmi dan sportivitas. Septianing Nurjana melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Mufendigul terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembinaan olahraga di daerah. Bupati Mufendigul Roni Omba secara resmi membuka turnamen Mutiara Badminton Club atau MBC Cup 2026 di Gor Family Sport Center, Tanah Merah. Turnamen yang diselenggarakan oleh Mutiara Badminton Club tersebut diikuti puluhan atlet bulu tangkis dari berbagai klub di Kabupaten Mufendigul. Kegiatan ini menjadi ajang kompetisi sekaligus sarana mempererat silaturahmi, meningkatkan prestasi dan menjaring bibit-bibit atlet muda yang berpotensi. Dalam sambutannya, Bupati Roni Omba mengapresiasi panitia penyelenggara, PBSI Kabupaten Mufendigul, para sponsor, pelatih, wasit dan seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya MBC Cup 2026. Menurut Bupati, olahraga bukan hanya tentang meraih kemenangan, tetapi juga menjadi media pembentukan karakter, kedisiplinan, kerja keras, sportivitas, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Ia berharap turnamen ini mampu melahirkan atlet-atlet bulu tangkis yang dapat mengharumkan nama Kabupaten Mufendigul di tingkat provinsi hingga nasional.
5: Olahraga bukan hanya tentang mengejar kemenangan, tetapi juga menjadi sarana membangun karakter, disiplin, kerja keras.

0: identitas serta mempererat persaudaraan. Melalui turnamen ini, saya berharap akan lahir bibit-bibit atlet di tingkat provinsi maupun nasional.
1: Sementara itu, Ketua Panitia MBC Cup, Johan Tan, mengatakan turnamen perdana ini digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun kedua Mutiara Badminton Club. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan antar klub sekaligus memberikan ruang bagi atlet-atlet muda untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Ia berharap MBC Cup dapat menjadi agenda rutin tahunan hingga mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat membawa nama Kabupaten Bovendigul ke tingkat yang lebih tinggi.
2: Turnamen ini juga hadir bukan sekedar ajang adu bakat dan mengejar gelar juara, tetapi juga sebagai wadah silaturahmi, mempererat persaudaraan dan membakar semangat olahraga di antara kita semua. Kepada para atlet, bertandinglah dengan penuh semangat, tunjukkan kerja keras dan selalu junjung tinggi sportivitas. Ingatlah, kemenangan sejati diraih dengan kejujuran dan rasa hormat di dalam maupun di luar lapangan.
1: Apresiasi ini juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul, Vera Melania Resubun. Menurutnya, penyelenggaraan MBC Cup merupakan langkah positif dalam mendukung pembinaan atlet sekaligus memperkuat perkembangan olahraga bulu tangkis daerah. Disparekraf Pora berkomitmen untuk terus bersinergi bersama KONI, klub olahraga dan berbagai pihak dalam mendukung pembinaan atlet melalui berbagai program dan sumber pendanaan yang tersedia. Keterlibatan generasi muda asli Bovendigul dalam berbagai cabang olahraga khususnya bulu tangkis diharapkan terus meningkat hingga mampu mencetak atlet yang sehat, berkarakter dan berdaya saing. Dari Bovendigul, Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Ikatan Keluarga Toraja atau IKT Kabupaten Nabire menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga anak korban pembunuhan di Nabire, Papua Tengah, serta mendesak aparat penegak hukum menangani perkara tersebut secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berikut laporan selengkapnya Arnold Saudila.
4: Ketua Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Nabire, Julianus Pasang, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga anak korban pembunuhan yang saat ini perkaranya masih ditangani aparat kepolisian. Menurut Julianus, kasus tersebut merupakan peristiwa yang sangat memprihatinkan dan harus diproses secara profesional, transparan, serta memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban. Ia berharap seluruh proses penegakan hukum berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5: Siapapun itu tidak akan ada yang menerima. Oleh karena itu, saya menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada keluarga besar dan saya harap kepada pihak penegak hukum agar persoalan ini betul-betul dijalankan sesuai dengan hukuman yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu saya minta kepada seluruh pihak yang menjadi proses hukum ini, maka saya harap agar hukuman ini dikenakan sebagai hukuman yang berlapis.
4: Sementara itu, penasihat hukum keluarga korban, Marsius Ginting, mengatakan pihak keluarga saat ini masih memusatkan perhatian pada proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Menurutnya, keluarga belum memprioritaskan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarluaskan identitas korban maupun informasi lain yang dapat memperdalam luka keluarga.
6: Sudah disampaikan oleh pihak kepolisian tadi bahwa ini tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena ini sudah viral, makanya harus tetap terbuka. Dan setiap proses demi proses yang akan dilakukan tetap akan melibatkan daripada pihak keluarga.
7: Apakah ada langkah hukum terhadap oknum-oknum masyarakat yang menyebarluaskan TKP korban, itu kan kasihan.
8: Artinya hal seperti itu belum dipikirkan oleh keluarga karena masih fokus untuk menghibur keluarga. Lalu kedua, fokus untuk mempertanyakan penanganan. Artinya itu kan hal-hal yang artinya ekses-ekses informasi yang di luar toh, kami belum memikirkan hal. Kalau ke depan mungkin merasa ada kerugian atau gangguan, ya pasti ada solusi hukumnya kan.
4: Hingga kini aparat kepolisian masih melanjutkan proses penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari Nabire, Papua Tengah, Arnold Saudila, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang Barisan Merah Putih Kabupaten Kepulauan Yapen periode 2026-2031 mendorong visi-misi negara dalam membangun Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai rumah bersama yang unggul dan sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Agus Tanawani.
9: Barisan Merah Putih itu akan tetap mengawal seluruh program-program negara.
10: Dewan Pimpinan Cabang DPC Barisan Merah Putih Republik Indonesia Kabupaten Kepulauan Yapen resmi memiliki kepengurusan baru periode 2026-2031. Pelantikan dipimpin Ketua DPD Barisan Merah Putih Republik Indonesia Provinsi Papua Yeri S. Hamadi dan berlangsung di Auditorium RRI Serui Rabu 5 Agustus 2026. Ketua DPC Barisan Merah Putih Kepulauan Yapen Yehud Atururi mengatakan pelantikan tersebut menjadi babak baru bagi seluruh pengurus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi. Menurutnya Barisan Merah Putih Yapen berkomitmen mengawal berbagai program pemerintah khususnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat di berbagai sektor.
9: Dari pelantikan hari ini ke depannya, Barisan Merah Putih itu akan tetap mengawal seluruh program-program negara yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Jadi semua sektor akan kita kawal. Negara hadir untuk memberikan rasa nyaman, rasa sejahtera bagi seluruh elemen masyarakat.
10: Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Yapen Roy Palunga menyampaikan ucapan selamat dan sekaligus apresiasi kepada ketua dan jajaran pengurus yang baru dilantik. Ia berharap Barisan Merah Putih mampu memberikan kontribusi nyata melalui program kerja yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
11: Semoga kepengurusan yang baru mampu menyusun program kerja yang nyata, menyentuh kebutuhan masyarakat, serta berkontribusi dalam kegiatan sosial, pembinaan generasi muda, penanggulangan bencana, pelestarian budaya, dan upaya menjaga kondusivitas daerah.
10: Wakil Bupati Yapen Roy Palunga juga meminta organisasi tersebut menjadi pelopor pembangunan sekaligus wadah yang dapat mempererat persaudaraan di tengah keberagaman suku, agama, dan adat istiadat di Kabupaten Kepulauan Yapen.
11: Eksistensi organisasi ini juga diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah, menjaga stabilitas keamanan, serta menanamkan nilai-nilai Pancasila, semangat nasionalisme, dan cinta tanah air kepada generasi muda.
10: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen berharap Barisan Merah Putih dapat menjadi mitra yang baik dalam mendukung pembangunan daerah sehingga Kepulauan Yapen dapat terus berkembang sebagai rumah bersama yang berkeadilan, unggul, dan sejahtera. Agus Tanawani melaporkan.
12: Kilas Berita.
13: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono mengatakan Indonesia saat ini berada pada urutan kelima dunia dalam jumlah kasus zero dose vaksin atau kondisi anak yang belum pernah menerima imunisasi hingga berusia 1 tahun. Dante menjelaskan penyebab zero dose vaksin tidak hanya berkaitan dengan vaksinasi, tetapi juga dipengaruhi faktor supply and demand. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
12: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
3: Pertanian menjadi peluang besar bagi generasi muda Papua Barat. Berikut laporan selengkapnya Rizka Amelia.
14: Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat mengajak generasi muda untuk mulai melirik sektor pertanian sebagai bidang usaha yang memiliki prospek cerah di masa depan. Selain berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat, sektor pertanian juga dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan, sehingga membutuhkan keterlibatan lebih banyak generasi muda. Kepala Bagian Tata Usaha BRMP Papua Barat, Herman Roistata, mengatakan perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar pada sektor pertanian. Menurutnya, berbagai inovasi yang diterapkan saat ini membuat kegiatan bertani menjadi lebih efisien, produktif, dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.
15: Ya, pertanian sekarang itu sudah modern, ya. Banyak sekali kemudahan yang diperoleh, ya. Artinya kita menghimbau kepada kaum muda, mereka yang masih muda, masih energik, ya. Berani untuk menghadapi tantangan yang ada. Karena berbicara pertanian itu bidang yang akan selalu bidang yang mempunyai masa depan yang baik. Ya, artinya semua hal itu, kita hidup itu membutuhkan pangan, dan sumber pangan itu dari pertanian. Jadi pertanian itu sampai kapanpun dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi himbauan kami, pemuda tetap terus bersemangat, karena bertani sesuatu yang memiliki masa depan yang baik.
14: Sementara itu, ajakan tersebut mendapat dukungan dari salah seorang warga Manokwari, Nurwin. Menurutnya, sektor pertanian saat ini telah berkembang pesat dengan dukungan teknologi dan inovasi, sehingga semakin menarik untuk ditekuni oleh generasi muda.
16: Menurut saya, ajakan seperti ini memang sangat bagus ya. Apalagi sekarang banyak anak muda yang lebih tertarik bekerja di bidang lain dibandingkan bertani. Padahal kalau pertanian dikelola dengan teknologi dan cara yang lebih modern, hasilnya juga bisa menjanjikan. Saya berharap semakin banyak anak muda di Papua Barat yang mau mencoba terjun ke sektor pertanian. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, tapi juga membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan. Kalau generasi muda yang ikut terlibat, saya yakin pertanian di Papua Barat bisa semakin maju dan berkembang.
14: Dengan kolaborasi antara teknologi, inovasi, dan semangat anak muda, pertanian di Papua Barat diyakini dapat berkembang menjadi sektor unggulan yang mampu membuka lapangan kerja sekaligus memperkuat ketahanan pangan di masa mendatang. Dari Manokwari, Papua Barat, Rizka, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lahan seluas 12 ribu hektar disiapkan pemerintah Kabupaten Buru Selatan untuk mendukung hilirisasi ubi kayu. Berikut laporan selengkapnya Lina Tehipuring.
17: Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menyiapkan lahan seluas 12 ribu hektar untuk mendukung program hilirisasi ubi kayu yang menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Persiapan program tersebut dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Pertanian, PT Pertamina, PT Agrinas, serta Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Bupati Buru Selatan Lahamidi kepada RRI mengatakan, seluruh tahapan persiapan telah berjalan cukup panjang dan telah masuk dalam rencana kerja pemerintah tahun 2027. Menurutnya, Maluku diproyeksikan menjadi salah satu daerah penyangga pangan nasional melalui pengembangan hilirisasi ubi kayu. Ia menjelaskan, lahan yang disiapkan tidak hanya diperuntukkan bagi pengembangan ubi kayu, tetapi juga sebagai bahan baku bioetanol untuk mendukung sektor energi. Sementara itu, kebutuhan bibit unggul tengah diupayakan melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Lampung dan juga Kabupaten Sidenreng Rapang di Sulawesi Selatan. Bibit yang akan digunakan memiliki produktivitas tinggi dengan potensi hasil panen mencapai 40 hingga 50 ton per hektar.
18: Bibit unggul yang dia punya produksinya per hektar itu sampai 40 sampai 50 ton. Ini sudah 70%. Hanya ketong lebih menyiapkan lagi hal-hal lain untuk sampai 100%.
17: Menurut Lahamidi, persoalan utama yang masih dihadapi adalah keterbatasan lahan berstatus areal penggunaan lain yang baru tersedia sekitar 5 hingga 10% dari total kebutuhan. Karena itu, pemerintah daerah terus memperjuangkan pelepasan kawasan hutan melalui skema hak pengelolaan kawasan agar dapat dimanfaatkan sebagai lahan produktif yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Maluku. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara masih menunggu realisasi penambahan kuota minyak tanah yang diajukan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Irina Hari Cahyani melaporkan selengkapnya.
19: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara masih menunggu realisasi penambahan kuota minyak tanah yang diajukan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas. Hingga awal Agustus 2026, tambahan kuota yang diharapkan untuk mengatasi kelangkaan di sejumlah wilayah belum juga terrealisasi. PLT Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara, Neti Dahlan Uar, mengatakan kebutuhan minyak tanah masyarakat saat ini jauh lebih besar dibanding kuota yang tersedia. Karena itu, pemerintah daerah mengusulkan tambahan kuota sebesar 200 kiloliter kepada BPH Migas. Usulan penambahan kuota tersebut bukan kali pertama dilakukan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara hampir setiap tahun mengajukan permohonan tambahan kuota minyak tanah sebagai respon terhadap tingginya kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah.
20: Jadi, sebetulnya untuk BBM ini, minyak tanah, dan ini setiap tahun kami lakukan itu, memohon kepada BPH Migas untuk bisa memberikan penambahan kuota lewat Pertamina untuk Maluku Tenggara. Kemarin kita meminta sebesar 100 KL. Sebetulnya itu yang kami butuhkan itu 200 KL, tetapi informasi yang didapat dari pihak migas itu 100, tapi realisasinya kan belum ada. Jadi ini belum bisa menyelesaikan apa yang terjadi di masyarakat.
17: Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Maluku, Pertamina, dan BPH Migas untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi. Upaya itu dilakukan karena kelangkaan minyak tanah masih menjadi persoalan yang berulang di sejumlah wilayah. Salah satu daerah yang terdampak adalah Kecamatan Elat, Pulau Kebesar. Keterbatasan pasokan menyebabkan stok di pangkalan sering habis, sehingga masyarakat harus membeli minyak tanah dari pengecer dengan harga yang lebih tinggi. Pemerintah daerah khawatir persoalan serupa akan kembali terjadi menjelang Natal dan Tahun Baru, ketika kebutuhan bahan bakar biasanya meningkat. Karena itu, Pemkab Maluku Tenggara berharap usulan penambahan kuota yang telah diajukan dapat segera disetujui dan direalisasi. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Haricayani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Menko Polhukam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim. Asia Tenggara diperkirakan akan menghadapi kondisi lebih panas dan kering beberapa bulan mendatang. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas berharap rencana Induk Kekayaan Intelektual Nasional 2027-2036 menjadi proyek strategis nasional. Langkah itu dinilai memperkuat ekosistem inovasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia. Asia Tenggara diperkirakan akan menghadapi kondisi lebih panas dan kering dalam beberapa bulan mendatang seiring dengan menguatnya El Nino. Peringatan tersebut disampaikan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN dalam perakiraan musim terbaru. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI menunjuk Nova Widianto untuk melatih pasangan ganda campuran. Penunjukan ini kali kedua bagi Nova untuk meningkatkan performa sektor ganda campuran pelatnas setelah tahun 2021 silam. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yurika Fitri.
1: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
2: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali gitu. Masalah BIN, Interjam, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
1: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoaks maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Saya ingin pada kesempatan ini kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial itu.
1: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran dana hibah POKMAS Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR. Usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah POK-POK masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
3: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim, karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
4: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
5: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
4: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15% hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lapas Kelas 1 Semarang melakukan program Hapus Tato yang menjadi langkah bagi warga binaan untuk berhijrah dan memperbaiki diri. Luki Setiawan melaporkan.
6: Ya, jauh sebelumnya memang udah saya berharap pengen hilang tatonya, Pak.
7: Cuma sebanyak 7 warga binaan menjalani program Hapus Tato yang dilaksanakan Lembaga Mu'alaf Center di Lapas Semarang. Warga binaan itu menganggap hal ini sebagai bentuk komitmen memperbaiki diri. Seperti Sudrajat, peserta yang ikut dalam program Hapus Tato, mengaku telah lama ingin menghapus gambar yang tertanam di tubuhnya itu. Narapidana kasus narkotika dengan vonis 15 tahun itu mengatakan, kesempatan untuk menghapus tato datang dari program di Lapas. Sudrajat menceritakan dirinya memiliki 5 tato yang dibuat sejak umurnya 17 tahun akibat pengaruh pergaulan dengan anak-anak jalanan. Seiring bertambahnya usia, ia menyadari tato kerap menimbulkan stigma negatif sehingga memantapkan diri untuk menghapusnya sebagai bagian dari proses memperbaiki kehidupannya. Selama menjalani pembinaan di Lapas Semarang, Sudrajat juga aktif mengikuti kegiatan pesantren, salat berjamaah, membaca Al-Quran, dan bekerja di unit laundry selama 6 tahun. Dengan sisa masa pidana yang tinggal sedikit, Sudrajat berharap proses penghapusan tatonya dapat selesai sebelum kembali ke tengah masyarakat. Ia ingin kembali memulai kehidupan baru dengan bekal pembinaan yang diperoleh selama menjalani masa hukuman dan meninggalkan masa lalu yang pernah dijalaninya.
6: Sudah tua, satu sudah tua, usia sudah tua. Dan kalau mati takut banyak gambar malah nggak diterima nanti, Pak. Dan apalagi di masyarakat sana nanti takutnya tidak terima juga, Pak. Karena tato banyak yang mengartikan negatif, Pak. Ya, Alhamdulillah kalau bisa sampai hilang semua. Alhamdulillah berarti kan saya bersih itu, Pak. Itu harapan saya seperti itu.
7: Kepala Lapas Kelas 1 Semarang, Ahmad Tohari, mengatakan program Hapus Tato merupakan bagian dari pembinaan kepribadian yang bertujuan menanamkan semangat hijrah bagi warga binaan. Menurutnya, perubahan diri harus dimulai dari niat yang kuat untuk meninggalkan hal-hal yang dinilai tidak lagi membawa kebaikan. Dari 58 warga binaan, ada sekitar 7 orang yang ikut dalam program Hapus Tato. Hal tersebut mereka lakukan sebagai bentuk komitmen untuk memperbaiki diri.
8: Ada aktivitas lah. Kalau yang bersangkutan ada aktivitas kan biasanya lebih apa ya, mengisi waktu juga lebih enak ya, lebih daripada enjoy, karena di situ kan juga ada harapan.
7: Ahmad Tohari menyebutkan program Hapus Tato akan dilaksanakan secara bertahap sebanyak 5 kali karena proses penghapusannya membutuhkan waktu dan kesabaran. Lukis dan melaporkan RRI Trismegara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Berikut laporan selengkapnya, Januar Setiaji.
9: Karena kesiapsiagaan itu tidak bisa memang menghentikan bencana yang akan terjadi, tetapi bisa meminimalisir dampaknya.
10: BPBD Provinsi Bali meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Langkah ini dilakukan menyusul perakiraan BMKG yang menyebut puncak musim kemarau terjadi pada bulan Agustus 2026 dengan potensi kekeringan yang meningkat. Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali, Iwayan Suryawan mengatakan, upaya mitigasi harus dilakukan sejak dini agar daerah dan masyarakat lebih siap menghadapi kemungkinan bencana mengingat sejumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah terjadi di beberapa wilayah di Bali.
9: Ya, jadi sudah jelas ya informasi dari BMKG bahwasanya sejak April yang lalu kita sudah masuk di musim kemarau dan perakiraannya itu puncaknya akan ada di Agustus ini. Dan bahkan sudah disampaikan juga bahwasanya ini ada kemungkinan masih ada kemungkinan potensinya meningkat. Jadi salah satu dampak yang mungkin nanti dilihat itu adalah kekeringan, kemudian keterbatasan air bersih, sampai ke potensi kebakaran lahan dan hutan.
10: BPBD Provinsi Bali juga mengajak masyarakat memulai kesiapsiagaan dari lingkungan sekitar seperti menjaga kebersihan lahan, memperhatikan instalasi kelistrikan, serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Selain itu, masyarakat diimbau rutin memantau informasi resmi dari BMKG dan BPBD sebagai acuan dalam mengambil langkah antisipasi.
9: Kita sebagai masyarakat itu memulai dari hal-hal kecil saja. Jadi mulai dari lingkungan kita yang ada di sekitar kita. Jadi tetap lingkungan itu harus terjaga, baik itu kondisi salurannya, kemudian kelistrikannya yang sering kita abaikan itu ya, dan kondisi tumbuhan dan lain sebagainya itu tetap harus kita jaga kebersihannya dan keberlangsungannya.
10: BPBD Provinsi Bali menegaskan kesiapsiagaan harus menjadi budaya masyarakat tanpa memandang musim. Dengan memahami informasi kebencanaan dan membangun aksi bersama, dampak bencana akibat musim kemarau maupun El Nino diharapkan dapat ditekan semaksimal mungkin. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten terus menyalurkan bantuan air bersih untuk warga terdampak musim kemarau yang sudah mencapai lebih ratusan tangki. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
11: Kemudian untuk ke depan juga wilayah yang akan dijadikan dropping air bersih ini selain di wilayah Kemalang juga di wilayah Kecamatan Bayat.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Klaten terus melakukan penyaluran bantuan air bersih untuk desa-desa terdampak musim kemarau di kawasan lereng Merapi, Kemalang, Klaten. Total bantuan yang sudah didistribusikan kurang lebih 420 tangki kapasitas 5.000 liter. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten, Syahruna, melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Anjung kepada RRI, menyatakan sejauh ini sasaran bantuan air bersih masih berada di wilayah Kecamatan Kemalang. 4 desa masing-masing Desa Tegal Mulyo, Teluku Watu, Kendal Sari, dan Desa Sidorjo. Terbanyak yang mendapatkan bantuan air bersih di Desa Sidorjo kurang lebih 121 tangki, dan penerima manfaat seluruhnya di wilayah 4 desa tersebut 3.502 kepala keluarga.
13: Banyak 423 tangki atau setara 2.115.000 liter. Untuk sasaran dropping air masih di Kecamatan Kemalang di 4 desa, yaitu di Desa Telogo Watu, Desa Tegal Mulyo, Desa Kendalasari, dan Desa Sidorejo.
12: Sejauh ini konsentrasi penyaluran bantuan air bersih masih berada di 4 desa di Kecamatan Kemalang, sedangkan untuk wilayah lain sejauh ini belum ada permintaan.
11: Desa yang menjadi sasaran untuk dropping air bersih ini adalah di Desa Tegal Mulyo kemarin di Kecamatan Kemalang, tapi ke depan juga untuk desa yang lain seperti di Sidorejo maupun di Telogo Watu.
12: Bantuan air bersih juga dilakukan PMI Kabupaten Klaten ke wilayah Lereng Merapi. Peluncuran bantuan sudah dilakukan yakni di Desa Tegal Mulyo dan selanjutnya ke desa-desa yang lain di kawasan tersebut. Demikian Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Relawan di Klat dan PMR PMI Kabupaten Klaten Nur Cahyono Suharto. Dikatakan PMI Kabupaten Klaten juga membuka donasi untuk bantuan air bersih. Besarannya per tangki Rp300.000. RRI Surakarta Adam Santo melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur mendukung pelaksanaan simulasi bencana gempa bumi dan kebakaran yang digelar RSUD Dr. Sutomo bersama dengan pihak terkait. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
14: BPBD Jawa Timur mendukung pelaksanaan simulasi bencana gempa bumi dan kebakaran atau disaster and fire drill yang digelar RSUD Dr. Sutomo bersama BPBD Kota Surabaya dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di lingkungan rumah sakit. Simulasi melibatkan sekitar 250 pegawai, terdiri dari berbagai profesi dan dilaksanakan di lantai 5 dan 6 gedung pusat diagnosis terpadu atau GBDT, serta gedung onkologi. Ketua Tim Pencegahan BPBD Jawa Timur Dadang Ikwandi menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut evaluasi pasca kebakaran yang sempat terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu, PPJT, pada Mei lalu.
15: Dalam rangka merespon permohonan dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, kami BPBD Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan BPBD Kota Surabaya, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya melaksanakan geladi evakuasi bencana gempa bumi dan kebakaran di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Harapannya adalah peningkatan kapasitas seluruh aparatur yang ada di lingkungan Rumah Sakit Dr. Sutomo.
14: Direktur Utama RSUD Dr. Sutomo, Profesor Dr. Cita Rosita Sigit Prakoswa menuturkan, kolaborasi lintas instansi menjadi faktor penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang efektif di fasilitas pelayanan kesehatan. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat respon sekaligus meminimalkan resiko apabila terjadi keadaan darurat.
16: Suasana pada saat kemarin simulasi sudah pelatihan berjalan dengan baik dan hari ini akan dilakukan simulasi dan tadi juga sudah ada pemanasan. Kawan-kawan semua semangat dan sekali lagi terima kasih untuk dukungannya. Semoga kita bisa bahu-membahu untuk mempersiapkan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pada layanan publik seperti RSUD Dr. Sutomo.
14: Simulasi diawali dengan gladi ruang atau tabletop exercise yang telah dilaksanakan sehari sebelumnya. Peserta kemudian menjalankan skenario evakuasi sesuai pembagian tugas dan prosedur tanggap darurat yang telah disusun. Andi Hasana melaporkan.
0: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menekankan pentingnya manajemen talenta ASN agar pemimpin memiliki kompetensi yang baik dalam menjalankan program kerja dan berinovasi demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Rosian Anwar.
17: Bahwa saya dalam menjalankan tugas
18: kala melantik 9 pejabat baru di lingkungan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X mengingatkan pentingnya memperkuat manajemen talenta ASN yang kini menjadi salah satu prioritas utama reformasi birokrasi yang digaungkan oleh pemerintah. Sri Sultan Hamengkubuwono X menyebutkan dalam lingkungan birokrasi di Yogyakarta, pemimpin dipilih berdasarkan kompetensi, kemampuan berinovasi, dan juga manfaat atau kontribusi yang dapat diberikan.
17: Saudara penerima jabatan, jangan terburu-buru merasa telah menjadi pemimpin. Jabatan hanyalah titik awal sebuah amanah. Sumpah yang kini berlaku akan menjadi saksi jujur atas bagaimana amanah itu saudara tunaikan hari demi hari, keputusan demi keputusan. Masyarakat tidak menilai saudara dari besarnya ruangan kerja atau tingginya jabatan yang saudara sandang. Ketentuan ini pun pada akhirnya hanya bermakna apabila ia berujung pada satu hal, kemanfaatan yang benar-benar dirasakan masyarakatnya.
18: Sebab itu, Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X menekankan agar pejabat yang dilantik menjadi pemimpin yang merangkul semua potensi, mau berinovasi dan juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
17: Birokrasi yang saya kehendaki bukan birokrasi yang menilai seseorang dari kursi yang ia duduk, melainkan dari jejak yang ia tinggalkan. Setiap pimpinan tinggi pertama harus menjadi pemimpin yang menghimpun, bukan yang memisahkan. Rangkul setiap aparatur, apapun latar jalur kariernya. Hargai setiap kompetensi dari manapun sumbernya. Maka produk kepemimpinan berbasis manajemen talenta akan menjadi ekosistem birokrasi yang berpikir dan bekerja berlandaskan budaya kerja seorang satria. Menjadilah mereka menyatu sebagai agen dan pencipta perubahan sejati, dan di tangan mereka pula kesejahteraan rakyat Yogyakarta itu dipertaruhkan.
18: Pada prosesi pelantikan di Bangsal Kepatihan yang berlangsung Rabu siang, 9 pejabat pimpinan tinggi pertama dilantik dan diambil sumpahnya. Di antaranya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral yang kini dijabat oleh Aris Prasena. Kemudian Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta yang diemban oleh Raden Suci Rohmadi.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja diinterview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Meskipun telah merdeka selama 80 tahun, Indonesia masih menghadapi tantangan. Kemiskinan, ketimpangan pendidikan, korupsi, krisis iklim, dan arus globalisasi yang kadang mengikis identitas budaya. Oleh karena itu, semangat kemerdekaan harus terus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekadar slogan. Generasi muda yang kini hidup di era digital diharapkan tidak melupakan sejarah, tidak abai terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan tetap mencintai Indonesia dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia.

Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

0: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
2: Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik kita di pagi ini. Anda bisa menyampaikan komentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Di mana tema kita pagi ini? Yaitu turunnya angka kemiskinan Indonesia, kemudian lebih dari 500 ribu kasus love scamming, korbannya terus berjatuhan. Dan update penanganan kebakaran di Gunung Bromo, nanti kita bahas juga mengenal Jampana, tradisi warisan Sunda yang memeriahkan hari kemerdekaan, serta pantauan pangan, harganya seperti apa di sejumlah daerah di tanah air. Anda bisa berkomentar, silakan sekali lagi di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-354-4545. Nah, jadi berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau setara dengan 8,07% dari total populasi nasional. Nah, angka ini berkurang sekitar 430 ribu orang dibandingkan dengan posisi September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Tentu nanti kita kritisi ya soal data ini, dan kita tanya juga ke BPS data ini sebenarnya seperti apa secara lengkapnya. Anda bisa berkomentar juga soal ini. Kemudian nanti kita bahas juga soal lainnya, yaitu data terbaru dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri yang menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan, di mana angka kejahatan love scamming digital di Indonesia telah mencapai 548.093 kasus per April 2026. Angka ini telah menyentuh status alarm keamanan bagi aparat penegak hukum karena korbannya terus bertambah secara masif. Jadi love scamming atau sering disebut dengan romance scam adalah modus penipuan berbasis manipulasi psikologis, di mana pelaku berpura-pura menjalin hubungan asmara dengan korban demi menguras uang ataupun aset milik korban. Pelaku tidak mengincar fisik korban, melainkan memanfaatkan kesepian, kepercayaan, dan ikatan emosional yang telah terbangun secara digital. Akhirnya ujung-ujungnya adalah kerugian materi. Nah, ini kasusnya ternyata terus meningkat dari waktu ke waktu, bahkan sudah mencapai lebih di atas 500 ribu kasus berdasarkan data dari Polri. Nanti kita update juga ya mengenai kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS yang dilaporkan kembali meluas hingga mencapai sekitar 50 hingga 51 hektar. Kobaran api yang awalnya terdeteksi di blok Bantengan Senduro Lumajang sejak Senin 3 Agustus ternyata kini merembet ke arah Padang Savana serta memasuki wilayah Bukit Watu Gede, Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Nanti kita update ya bagaimana perkembangannya. Baik, ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, selamat pagi, Pak.
3: Pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pak Upi. Bone, bagaimana kabarnya pagi ini?
3: Alhamdulillah, Bone, pagi ini cerah.
2: Cerah cuaca ya. Oke, mau komentar yang mana, Pak Upi?
3: Nomor satu tadi.
2: Nomor satu, silakan komentarnya.
3: Tentang ya, penurunan kemiskinan ya.
2: Ya.
3: Ya, Alhamdulillah kalau memang begitu. Ya, memang ya. Kalau begitu berarti negara kita sudah ada peningkatan, bukan lagi negara miskin, berarti ya kemiskinannya sudah turun. Alhamdulillah kalau begitu. Saya bisa bilang seperti itu. Tapi perlu juga ini dipastikan apakah betul ini artinya sudah sesuai dengan data yang ada apa, atau cuma ini perkiraan bagaimana ini
2: perlu
3: nanti ditelusuri. Dan berikutnya tentang love scamming ini istilahnya, memang banyak istilahnya orangnya artinya yang terlalu baper dengan mungkin istilahnya yang gara-gara cuma kenal foto saja sudah terlalu baper dengan istilahnya
4: yeah.
3: sudah ada pertanyaan yang terlalu dalam, jadi mungkin dimintai sesuatu, minta uang segitu. Mungkin pernah saya dapati sama saya dulu pak om sini begini
4: yeah.
3: dia terlalu baper, istilahnya terlalu masuk live streaming ini karena
4: oh, dia lihat

0: karena dia berada di mana, berada di luar pulau ini.
1: Oh, begitu ya. Jadi minta ongkos lah untuk bertemu begitu ya.
0: Nah, saya
1: bawa teman-teman. Baik, Pak Ufi. Ya.
0: Kan
1: untuk hati-hati lah.
0: Sering mengalami seperti ini kan.
1: Ya.
0: Hati-hati lah, jangan terlalu mudah
1: terpesona, terpercaya ya. Begitu ya. Baik, Pak Ufi. Nah,
0: walaupun cinta, punya cinta harus punya ukuran.
1: Iya. Terima kasih banyak ya, Pak Ufi ya. Berikutnya Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, pagi Pak.
2: Selamat pagi
1: Pak. Pagi Pak Wibi, Makassar bagaimana kabarnya pagi ini?
2: Makassar pagi ini biasalah, dingin kalau pagi, terus siang panas.
1: Panas ya, baik, silakan komentarnya Pak Wibi.
2: Itu yang nomor satu Bang.
1: Silakan Pak.
2: Pak, akurat datanya Bang.
1: Ya.
2: Yang BPS cuma Bapak pasti senang. Saya nggak yakin itu. Kalau saya
1: ya.
2: terjadi PHK baru kan berarti kemiskinan baru.
1: Ya.
2: Ya. Contoh itu yang terima sembako itu. Orang-orang kaya semua itu Bang.
1: Ya.
2: Mengaku miskin. Padahal ada rumah patungnya, ada mobilnya. Saya tahu, saya lihat sendiri di keadaan orang. Bukan orang miskin. Tapi kenapa BPS bisa salah data? Saya nggak yakin kalau orang kemiskinan turun. Meningkat Bang kemiskinan itu.
1: Ya.
2: Jangan-jangan BPS cuma Bapak pasti senang. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Wibi ya. Berikutnya Pak Arianto di Kutai Barat. Pak Arianto, pagi Pak.
3: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Arianto. Waalaikumsalam. Kutai Barat bagaimana kabarnya pagi ini?
3: Pagi ini cerah,
1: cerah cuaca ya,
3: bersinar ya.
1: Oke. Nah,
3: kalau suara backsoundnya itu dimatikan tuh jelas kedengarannya Bang, dengar suaranya Bang Belanja ini sama rekan-rekan penelpon yang lain. Tapi kalau ada suara backsoundnya tuh aduh, kanung ganggu rasanya Bang.
1: Oh begitu, oke.
3: Okay. Iya, begini kalau soal kemiskinan Bang ya. Kalau orang miskin itu berapa sih penghasilannya per bulan itu Bang?
1: Yeah.
3: Itu pertanyaan kan saya sering dengar juga tuh ada miskin, ada lagi yang lebih parah lagi tuh namanya miskin ekstrim tuh Bang.
1: Kategori ya. Kemiskinan BPS seperti apa begitu ya?
3: Iya, ada desil 1, desil 2. Kemudian penyebab miskin itu apa? Itu kan juga jadi pertanyaan apakah dia memang tidak punya pekerjaan tetap kah? Atau bekerja di sektor informal ya kan? Begitu Bang. Kemudian kalau ada bencana itu juga bisa orang jadi miskin loh Bang.
1: Yeah.
3: Bisa waktu pandemi dulu itu kan pandemi COVID-19 tuh wah banyaknya itu yang apa ya pokoknya angka kemiskinannya sekian persen. Kalau di apa dikonversi jadi sekian jumlahnya sekian juta katakan seperti itu. Kalau ini kita dengar ya kabar baik ya kan gitu. Ya semoga aja kan apa ya investasi yang masuk ke Indonesia itu banyak dan bisa membuka lapangan pekerja kan berarti terserap tenaga kerja kan.
1: Yeah.
3: Jadi orang punya penghasilan. Kalau dia punya penghasilan dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya Bang ya kan. Paling tidak yang namanya kebutuhan dasar dulu Bang, kebutuhan pokok ya kan. Seperti memenuhi kebutuhan pangan ya kan, itu yang perlu penting setiap hari kan harus dipenuhi. Itu enggak bisa itu ditunda itu Bang. Pangan, sandang kah atau selebihnya itu kalau dia nabung bisa dia memiliki rumah ya kan. Namanya miskin itu enggak enak kalau di agama itu Bang ya. Kemiskinan itu dekat dengan kekufuran. Dan paling tidak kan sosial ekonomi kita bisa baik. Negara aja kalau sebutannya negara miskin itu aja enggak enak itu Bang.
1: Yeah.
3: Negara maju aja Bang ya. Semaju-majunya negara maju aja masih ada orang miskinnya. Tapi persentasenya kecil lah Bang. Sedikit aja ya kan. Apalagi yang negara miskin ya kan. Kalimantan Timur kaya juga tuh sumber daya alam. Tapi orang miskinnya juga banyak di di kabupaten kota tertentu. Tapi ya mudah-mudahan pemerintah kan terus melakukan upaya-upaya kan. Misalnya kayak apa bansos tuh Bang ya.
1: Yeah.
3: Bisa digunakan lah di apa tepat guna mereka memanfaatkan bantuan pemerintah itu untuk hal-hal yang sifatnya produktif. Terima kasih Bang.
1: Terima kasih banyak Pak Yanto. Berikutnya ada Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Pagi Pak Dasrun.
4: Tambahanku.
1: Bagaimana kabarnya Purwokerto pagi ini, Pak?
4: Alhamdulillah sehat. Cuaca cerah.
1: Cerah cuaca ya. Oke, mau komentar yang mana Pak Dasrun?
4: Gimana?
1: Mau komentar yang mana?
4: Komentar saya begini. Saya juga pilih nomor satu.
1: Ya.
4: Dan semakin tambah tahun itu kemiskinan semakin menurun. Terus terang saja saya sendiri masih miskin, Pak.
1: Ya.
4: Terus terang jujur. Ya, mudah-mudahan sih ya saya bisa ada yang menolongin ya, Mas.
1: Ya, Pak.
4: Daripada ini satu lagi. Daripada bicara stop MBG.
1: Ya.
4: Presiden Prabowo

0: tolong. Saya dibantu lah, nggak banyak-banyak, 1 miliar saja cukup. Iya, itu kalau ya, seandainya mungkin ya terima kasih, seandainya tidak mungkin ya gimana lagi.
1: Ya.
0: Namanya orang minta. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak ya Pak Dasrun ya. Selamat pagi, waalaikumsalam. Nah jadi kalau untuk penurunan terdalam angka kemiskinan ini ya, terjadi di Pulau Jawa sebesar 0,21 poin persentase. Sementara kalau konsentrasi terbesar, Pulau Jawa masih memegang jumlah penduduk miskin terbanyak yaitu 12,02 juta orang atau 52,42% dari total nasional. Jumlah paling sedikit di Pulau Kalimantan mencatat jumlah penduduk miskinnya paling sedikit yaitu sekitar 870 ribu orang. Baik, ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi Bu.
2: Pagi,
1: pagi Bu Indra.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Cirebon cerah, Bu Wiza ini.
1: Yeah.
2: Ya. Dengan presenter maco kita. Ya. Saya juga ingin yang nomor satu.
1: Silakan Bu Indra.
2: Iya. Lucu kalau dengar suara Pak Dasrun tuh. Jadi ingin ikutan juga. Memang kadang kita suka berpikir sebatas mana yang miskin ya Bung Zeni.
1: Yeah.
2: Saya tinggal di desa, orang-orangnya ya kalau nggak ada yang kaya apa sekali begitu.
1: Yeah.
2: Iya, tapi kami hidup cukup-cukup saja itu, iya, bahkan pensiunan pegawai negeri ini juga termasuk dalam hitungan orang yang lebih dari cukup di desa itu,
1: yeah.
2: Iya. Nah, kemudian rasa kedermawanan bangsa Indonesia kan masih ada di atas ya,
1: yeah.
2: Jadi unggulan. Jadi rasanya nggak pernah tuh lihat orang yang merana-merana banget gitu.
1: Iya, pasti ada yang bantu begitu maksudnya.
2: Iya,
1: dari masyarakat atau dari pemerintah lewat bansos begitu.
2: Nah, jadi berkenaan dengan kenaikan ini, kenaikan apa indeks untuk
1: angka kemiskinan turun Bu.
2: Iya, ya. Angka kemiskinannya turun. Nah, itu saya rasanya agak merasakan Bung Zaini,
1: yeah.
2: Orang-orang lebih bergembira, iya, oh, iya, kalau lebih sering ke kota, mau ke mall
1: yeah.
2: Sampai antri panjang.
1: Berarti punya duit begitu ya, Bu Indra?
2: Iya. Kemudian apa? Ada wisata-wisata.
1: Ya ramai juga setiap akhir pekan, ya.
2: Masing-masing itu lebih terlihat begitu. Jadi iya, kalau ada yang naik haji juga kan,
1: yeah.
2: Mengiringi sampai ke tempat apa pemusatan ini keberangkatan itu dengan ceria. Jadi apakah mungkin para orang serakah di atas itu yang masih kedengaran apa OTT
1: yeah.
2: Itu tinggal apa beberapa aja apa tinggal sedikit. Jadi rasa kedermawanannya juga terpacu dan
1: yeah.
2: Itu berimbas pada
1: baik, Ibu.
2: Begitu
1: yeah.
2: Kemudian mengenai itu Bung Zeni, kebakaran di
1: yeah, apa di Bromo
2: ya tahun lalu kan itu terjadi
1: ya yeah, setiap tahun nah, hampir terjadi
2: yang
1: itu
2: ya yeah. Yang pre-wedding atau apa
1: ya yeah, di nah, savananya itu biasanya
2: iya kenapa
1: tidak terjadi lagi begitu ya
2: iya okay. Sementara sekarang kan sudah dikatakan ekstrim begitu ekstrim
1: ya yeah, jadi antisipasinya apa kenapa sampai bisa terjadi kebakaran
2: nah,
1: gitu
2: itu Bu Zeni.
1: Baik Bu Indra,
2: terima kasih
1: banyak ya Bu Indra ya yeah. Selamat pagi Bu.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Nah baik, kita ke pendengar berikutnya, ada Pak Matauli di Sibolga. Pagi Pak Matauli.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Matauli.
3: Ya, yang pertama kedua tadi sepertinya berhubungan Bung Zeni ya.
1: Ya.
3: Kemiskinan turun, tetapi di masyarakat desil 1, desil 2 itu kan biasanya kan parameternya desil ya.
1: Ya.
3: Dia dapat upah harian atau mingguan atau bulanan atau dia serabutan. Dan dia miskin, apakah dia betul-betul dapat bantuan dari Kemensos untuk
1: yeah.
3: Kemiskinannya itu dia bangkit, dan ketika dia bangkit dan keluar dari kemiskinannya, apakah di tempat lain muncul lagi yang miskin baru kan begitu.
1: Yeah.
3: Karena sekarang kan ekonomi menengah itu kan sudah turun, sudah makin
1: berapa? Kelas menengah maksudnya.
3: Kelas menengah.
1: Turun kelas ke kelas bawah begitu.
3: Iya, itu kan membuat jadi menambah jadi angka kemiskinan itu. Terus yang kedua, bagaimana kemiskinan ini disebabkan oleh judol pinjol, narkoba online juga kan begitu, bisa jadi kan?
1: Iya.
3: Online scamming itu kan juga begitu, tadi dikuras hartanya dengan manipulasi emosional seperti itu kan. Ini terjadi di anak-anak muda yang masih ini kan, yang belum berkeluarga begitu ya, entah pun sudah berkeluarga tapi diperas dengan cara seperti ini kan.
1: Iya.
3: Jadi antara kemiskinan itu dekat dengan ini juga, birokrasi gitu kan, bagaimana masyarakat itu dipersulit. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Orang dalam kan begitu, itu miskin birokrasi. Jadi kita nanti tunggulah narasumber mengatakan apa yang definisi miskin itu. Apalagi kata Pak Menteri Kesehatan Budi Gunawan kan, kita masih miskin dan tidak sejahtera kalau gaji tidak di atas 10 sampai 15 juta. Kalau rupiah masih 18.000.
1: Ya.
3: Ya kan Bung Zaini belanja pakai rupiah kan. Tapi harga kan mengikuti dolar.
1: Ya.
3: Itu kan akan miskin.
1: Nilai uang makin turun begitu, Pak Mantauli.
3: Lucunya orang berwisata ke Indonesia pakai mata uang asing. Kita kapan berwisata ke daerah terdekat aja nggak bisa pakai rupiah. Ya, jadi penonton di diri sendiri jadinya dijajah lagi. Dijajah pakai dolar lagi, kita dijajah dengan kemiskinan, kebodohan. Padahal kita udah merdeka ke 81 tahun ini kan kemerdekaan.
1: Baik Pak Mantauli. Ya. Terima kasih banyak ya Pak Mantauli ya. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Sebelum ke pendengar lainnya kita ikuti info singkat dulu sebentar ya.
4: Kilas Berita.
5: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah saat ini sedang menyiapkan stimulus untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik nasional. Ia menjelaskan, stimulus tersebut disiapkan seiring dengan rencana pembangunan motor listrik nasional dan saat ini sedang dalam tahap pembahasan lintas kementerian teknis sebelum diumumkan secara resmi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.go.id.
4: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Berikutnya ada Pak Ismail di Pariaman. Pak Ismail, selamat pagi.
6: Iya, selamat pagi.
1: Pagi, Pak Ismail. Pariaman bagaimana kabarnya pagi ini, Pak?
6: Alhamdulillah, cuaca sudah agak membaik
1: daripada begitu ya.
6: Hujan sekali ya, sangat seharian itu menyebabkan banjir di Kota Padang kemarin.
1: Oh, tapi aman lah sekarang ya hari ini ya?
6: Nah, sekarang sudah aman.
1: Baik, silakan Pak Ismail.
6: Kemiskinan ekstrim menurun, data yang ada ya Bung.
1: Ya, angka kemiskinan menurun Pak, betul.
6: Ini sebenarnya saya meragukan data ini yang naik ini. Kenapa? Karena kenyataannya lapangan ini berbeda.
1: Yeah.
6: Jangan-jangan data ini data asal Bapak Senang ini. Kenapa? Saya aja sendiri ini dari desil 2 melompat ke desil 6 tanpa pernah datang pemeriksaan apa-apa.
1: Oh begitu, jadi, sekarang Pak Ismail di desil 6 ditempatkannya begitu.
6: Bulan Januari sampai sekarang terputus apa, tidak ada apa.
1: Bantuan lagi ya, karena sudah keluar dari desil 1-4 begitu ya.
6: Ya, penghasilan saya sangat minim sekali sekarang.
1: Ya.
6: Dari kebutuhan sehari-hari yang betul meningkat, saya bisa menghasilkan 150.000 sebulan kira-kira ya.
1: Ya.
6: Penghasilan saya itu terputus ya bulan Januari ini sampai sekarang, dan pengurusan menaikkan desil ini lama Bung, tidak secepat turun.
1: Bapak sudah coba urus lagi begitu Pak Ismail?
6: Iya, diurus lagi. Ini membutuhkan bisa waktu sampai 6 bulan baru ada perbaikan setelah kita laporkan sekarang. 6 bulan ke depan baru ada perubahan. Ini yang aneh. Ini jadi data yang naik itu jangan-jangan data asal Bapak Senang di pusat tanpa ada wawancara atau dia bukan diperiksa ke lapangan oleh petugas di bawah. Yang kedua ini Bung Zaini, permainan
1: love scamming.
6: Hubungan pribadi yang untuk penipuan ini sangat jahat ini, sangat jahat. Kenapa memanfaatkan kelemahan masyarakat yang kelas yang lemah-lemah gitu dan kondisi apa
1: psikologisnya sedang kesepian misalkan begitu frustasi begitu ya.
6: Ini memang harus diungkap terus oleh pejabat-pejabat yang terkait dan pihak-pihak yang berwenang ini harus, harus diselesaikan masalah ini. Ini sangat jahat dan memang memanfaatkan kelemahan psikologis masyarakat.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak Ismail ya. Selamat pagi ya, Pak Ismail. Ya, berikutnya ada Waalaikumsalam Pak Mulyadi di Medan. Pak Mul, pagi Pak. Pagi Pak Mul. Ya baik, nanti kita bahas soal ini ya. Jadi kalau berdasarkan keterangan dari BPS yang seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau setara dengan 8,07% dari total populasi nasional. Angka ini berkurang sekitar 430 ribu orang dibandingkan dengan posisi September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Jadi dari yang disampaikan oleh BPS, penurunan ini disebabkan karena adanya dukungan perlindungan sosial seperti penyaluran program sembako, program Keluarga Harapan atau PKH, serta bantuan iuran jaminan kesehatan atau BPIJK menjaga daya beli warga miskin. Kemudian ada bantuan sektor pendidikan seperti kucuran dana program Indonesia Pintar atau PIP meringankan biaya hidup ke keluarga yang kurang mampu. Nah, ada Pak Mulyadi kembali di Medan ya, Pak Mul. Pagi, Pak. Pak Mul, halo. Pagi.
7: Oke, cuaca Medan cerah.
1: Cerah ya hari ini ya. Oke, mau komentar yang mana, Pak Mul?
7: Oke, apa saja, Bang? Apa yang mau perlu dibahas itu?
1: Oh, jadi, tadi kita akan bahas soal turunnya angka kemiskinan, Pak, berdasarkan data BPS.
7: Alhamdulillah.
1: Salah satunya itu. Mau komentar soal itu silakan.
7: Oke. Untuk yang katanya miskin itu turun, tapi realitanya di lapangan masih banyak orang yang seperti gelandangan.
1: Iya.
7: Payah cari makan, susah, aman, tidak aman di mana-mana.
1: Iya.
7: Semuanya gaduh, itulah keadaan realita negara kita yang sedang kita hadapi oleh bangsa Indonesia keseluruhannya.
1: Baik, Pak Mul.
7: Sudah 81 tahun, tapi ya mesti seperti ini, karena elit politiknya mementingkan diri sendirinya dan mementingkan partainya, bukan mementingkan untuk rakyatnya.
1: Ya.
7: Kami rakyat prihatin, tapi apa mau dikata? Ya, kenapa lu mau jadi miskin?
1: Ya.
7: Itu saja.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak Mul ya. Pagi, Pak. Berikutnya Pak Ridwan di Kalimantan Timur. Pak Ridwan, selamat pagi.
8: Pagi, salam sehat.
1: Pak pagi. Jadi Buen, ya. Di sana Buen.
8: Buen ya. Buen Kesong. Ada berapa menit lagi Pak Jenny?
1: Tinggal sekitar 3 menit lagi Pak.
8: Iya. Saya berpikir bagaimana sih memproteksi ponsel kita itu agar tidak
1: kena love scamming begitu?
8: Ya, love scamming, ya spam dan lain sebagainya gitu kan. Sebab gini Pak Jenny, 2004 yang lalu, 2004 ya nomor saya dan email saya itu kan saya pakai Simpati John. Ya. Nah, saya sebut ya 08134737313 itu saya telpon ke 188. Ternyata dijual, nomornya hilang kan, karena waktu itu nomor untuk pribadi, teman dan kantor dan keluarga gitu. Nah, emailnya sekarang saya pakai. Nah, setelah saya telpon, saya minta nick saya diblokir dong,
1: gitu
8: kan? Saya telpon, orangnya ada di Aceh, 3 kali nggak dijawab, tapi saya SMS. Pak, itu nomor saya dikatain anjing, bangsa, maka saya dimaki-maki gitu. Nah, maksud saya jawabannya CS 88 memang ada konfirmasi notifikasinya. Mereka ngasih tahu nomor itu berada di sana, dijual sama subkonnya gitu kan.
1: Oh, oke.
8: Okay. Nah, jadi gini, maksud saya Kominfo, Badan Sandi Simpan Negara itu terjadi bukan saya saja, mungkin nomor-nomor yang
1: itu. Iya, nomor gitu lain kan? Juga banyak yang kena begitu ya.
8: Terakhir sedikit Pak Jody. Bintang 500 pagar itu juga saya tahu nomornya itu.
1: Iya.
8: Itu 0811-1053-9858. Itu yang menawar-nawarkan pulsa itu ke 8.000. Agar kita mendapatkan, diambil data kita nanti akhir tahun. Jadi pulsa premium kita itu diambil gitu. Mohon maaf, saya mendeteksi ini pakai ponsel saya aja. Saya tahu juga, biarpun nomor yang tidak ada terdeteksi baru gitu ya. Nanti dia berada di mana, ponsel saya bisa ngetahui namanya, oh ini berada di Jabotabek misalnya, oh berada di mana. Nah, ponsel itu kan bisa mendeteksi juga. Jadi saya konfirmasi verifikasi dulu sama operator. Mungkin itu aja Pak Jenny.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ridwan. Selamat pagi. Nah, ini memang kalau untuk love scamming ya, berdasarkan keterangan dari Polri, berdasarkan data Bareskrim Polri, ternyata korbannya menyasar lintas usia, mulai dari kalangan terpelajar hingga orang-orang yang mapan secara finansial. Sindikat internasional memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI untuk menyusun taktik percakapan persuasif dan membuat identitas tiruan atau synthetic identity yang sangat meyakinkan korbannya. Pemerasan berbasis video atau blackmail ini dilakukan pelaku dengan membangun ikatan emosional, kemudian membujuk korban melakukan panggilan video tidak senonoh, merekamnya, lalu memeras korban hingga miliaran rupiah. Nah, ini hati-hati ya, kalau menerima panggilan-panggilan seperti ini, Anda dibujuk untuk melakukan video call, itu pekerjaan dari kecerdasan buatan yang ujung-ujungnya memeras Anda hingga akhirnya merugikan secara finansial. Nah, ini beberapa modus yang dicatat oleh pihak kepolisian ya. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut soal ini. Jelang Warta Berita, pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026.
2: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.
0: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
3: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Erlangga menjelaskan ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026 sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
4: Secara umum perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
3: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara.